0: Bapak, Bapak Ibu Guru.
1: Kenapa kok ke Bapak Ibu Guru?
0: Supaya bisa menolong kita.
2: Selama ini masyarakat dan budaya menganggap seksualitas sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan, apalagi sampai masuk ke ruang pendidikan. Tapi pihak sekolah merasa turut bertanggung jawab atas keselamatan para siswanya. Terlebih tidak semua orang berniat baik pada anak.
3: Memang kami mengenalkan edukasi tentang seksualitas ini untuk anak-anak yang usia dini supaya mereka mengerti selain bagian-bagian tubuh yang harus dilindungi, yang harus dijaga diri sendiri dan tidak boleh orang lain menyentuh ataupun melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka kami berusaha memberikan dasar edukasi sedini mungkin supaya mereka bisa melakukan hal-hal yang sederhana yang bisa untuk melindungi dirinya sendiri.
2: Menurut Stefani Firlia, dosen Fakultas Psikologi Universitas Ciputra, pendidikan seksualitas perlu diberikan berjenjang dan berkesinambungan. Sejak usia dini, anak perlu mengetahui tentang seksualitas yang tentu saja dikemas sesuai usianya. Hal-hal penting dalam pendidikan seksual perlu diulang-ulang agar menancap pada memori setiap individu, sehingga semua orang paham akan hak dan batasan-batasannya. Pendidikan seksualitas adalah salah satu cara mencegah terjadinya kekerasan seksual dan menciptakan ruang aman bagi anak.
4: Misalnya di taman kanak-kanak atau di PAUD, usia PAUD, kita berikan edukasi seksual mengenai bagaimana mengenali organ-organ intim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Serta juga warning-warning, peringatan-peringatan, apa saja yang harus kita jaga, yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, dan ketika itu sampai tersentuh atau terjadi, apa yang harus dilakukan. Kemudian nanti naik lagi ke sekolah dasar, itu harus diulangi kembali. Apalagi di usia sekolah dasar di sini, mohon maaf, sudah mulai masuk ke pubertas ya. Jadi misalnya kalau perempuan itu sudah menstruasi, kemudian yang laki-laki biasanya pubertas dengan mimpi basah gitu ya. Itu harus diperkenalkan lagi. Berarti kalau sudah masuk ke pubertas, itu levelnya nggak cuma sekedar mengenal gitu ya, tapi harus menjaga diri. Karena itu bisa resiko kehamilan gitu ya. Nanti di level SMA dan seterusnya sampai dewasa, itu juga harus diperkenalkan kembali.
2: Di TK Don Bosco, Surabaya, pendidikan seksual diberikan setahun sekali pada para siswa sesuai dengan jenjang mereka. Tak ketinggalan, semua orang tua juga diberi pemahaman tentang parenting dan pendidikan seksualitas anak secara berkala. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Maraknya informasi hantavirus di media sosial membuat banyak anak muda melakukan self-diagnosis atau mencocokkan gejala penyakit secara mandiri melalui internet. Fenomena ini berisiko menimbulkan kesalahan penanganan kesehatan dan kecemasan berlebihan atau cyberchondria.
6: Maraknya pemberitaan dan konten media sosial terkait hantavirus membuat fenomena swadiagnosis digital di kalangan anak muda kembali meningkat. Banyak warga mencocokkan gejala yang mereka alami dengan informasi yang beredar di internet tanpa melakukan pemeriksaan ke tenaga medis. Peneliti Health Collaborative Center Dr. Rai Wagyo Basrowi menyebut, hasil self-diagnosis dari mesin pencari hanya bersifat screening atau deteksi resiko dan bukan diagnosis medis yang dapat menjadi dasar pengobatan. Dr. Rai juga menyoroti fenomena cyberchondria, yaitu kondisi saat seseorang terlalu sering mencari informasi penyakit di internet hingga menimbulkan kecemasan berlebihan. Menurutnya, maraknya konten hantavirus di media sosial beresiko membuat masyarakat mencocok-cocokkan gejala yang dilihat di internet dengan kondisi tubuh mereka sendiri.
7: Kita tahu hantavirus itu nggak semudah COVID-19 persebarannya. Pakar-pakar mikrobiologi di FKUI sudah mengatakan bahwa tingkat penyebarannya tidak secepat itu. Kemudian yang kedua, vektornya atau sumbernya itu memang saat ini utama tuh masih dari tikus. Jadi tidak semudah penyebaran lewat droplet dan lain sebagainya. Jadi jangan terlalu khawatir dan jangan terlalu panik. Tapi waspada terhadap prokes penting dan jangan semua gejala yang kita peroleh dari sosial media kemudian kita coba relate ke diri sendiri. Nanti kemudian bisa meningkatkan health anxiety dan nanti jadi depresi.
6: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, hantavirus berbeda dengan COVID-19 dan sudah lama teridentifikasi di Indonesia. Menkes menyebut varian hantavirus yang ada di Indonesia memiliki karakteristik berbeda dengan varian di luar negeri yang memiliki fatalitas tinggi.
8: Tapi kalau yang beredar

0: di Asia, Hanta itu nama sungai di Korea ya, jadi yang beredar di kita itu datangnya dari Korea, itu menyerangnya ginjal. Itu fatality rate-nya lebih rendah antara 5-15.
1: Meski demikian, masyarakat khususnya pasien penyakit kardiovaskular diminta untuk tetap waspada. Menurut dokter spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular, Dede Muswir, usai sidang terbuka promosi doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pasien dengan gangguan kardiovaskular lebih rentan terpapar infeksi virus baru.
2: Tapi pengalaman COVID dari sebelumnya ya, kita mengetahui bahwa pada pasien-pasien yang mengalami penyakit kardiovaskular, apabila mengalami terinfeksi virus, new emerging virus, kondisinya akan lebih buruk dibandingkan dengan kondisi pasien-pasien lain yang dalam keadaan sehat. Ini penting bagi kita, terutama untuk kedepannya dari sisi preventif ya, pencegahan.
1: Para ahli pun mengimbau masyarakat untuk tetap memeriksakan diri ke tenaga medis untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Lavani Transmedia keluar sebagai juara turnamen voli SB Cup 2026 setelah mengalahkan Perumda Tirta Bagasasi 3-0. Simak informasi selengkapnya sejeda.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Persib Bandung berada di ambang sejarah mencetak hat-trick juara Liga 1 usai mengalahkan tuan rumah PSM Makassar dengan skor 1-2 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Usai pertandingan, para supporter tuan rumah menyerbu masuk ke lapangan.
1: Para supporter tuan rumah PSM Makassar langsung berhamburan masuk ke lapangan begitu peluit panjang tanda akhir pertandingan berbunyi. Mereka menyerbu pemain kedua kesebelasan. Asap pekat dari kembang api para supporter menambah riuh suasana di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kepanikan sempat dirasakan sejumlah penonton perempuan yang membawa serta anak mereka. Mereka lantas dievakuasi petugas keamanan. Sebelumnya tim tamu Persib Bandung mengalahkan PSM Makassar dengan skor akhir 1-2. Dengan kemenangan ini, Maung Bandung hanya butuh hasil imbang agar bisa mencetak hat-trick juara Liga 1 saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Sabtu 23 Mei mendatang.
2: Kalau kita semua tahu kita fight sama Borneo untuk juara musim ini, kita tahu semua peluang ada di tangan kita sendiri. Kita menang dua kali, kita tahu kita juara. Dan ini spiritnya.

0: hari ini untuk kita bicara sebelum match. Ini peluang kita, kita harus ambil.
1: Kini tim asuhan pelatih Bojan Hodak ini mengantongi 78 poin, selisih 2 poin dari Borneo FC di posisi kedua. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Selatan.
2: Lavani Transmedia keluar sebagai juara turnamen voli SB Cup 2026 setelah mengalahkan Perumda Tirta Bagasa City 3-0. Atas kemenangan ini, Boy Arnes dan kawan-kawan berhak atas hadiah sebesar 500 juta rupiah.
3: Laga seru tersaji di partai puncak SBY Cup 2026 antara Lavani Transmedia versus Perumda Tirta Bagasasi di Stadion Samapta Magelang Minggu malam. Bertanding di hadapan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Widoyono, Lavani Transmedia tampil all out dengan parade spike tajam dan blok-blok rapat. Tirta Bagasasi bukannya tanpa perlawanan. Beberapa kali Fahri Septian merepotkan Lavani. Namun juara Proliga 2026 ini masih terlalu tangguh. Ace Boy Arnes Arabi di akhir laga memastikan Lavani menang straight set 25-19, 25-18, dan 20-25.
4: Ya tidak menganggap remeh lawan. Ya mungkin dengan selesai SB Cup buat Lavani makin kompak lagi ke depannya.
5: Oke, rencana ke depan setelah ini kan belum ada kompetisi lagi berarti ya?
4: Mungkin kalau nggak terkam panggilan timnas.
5: Okay. Ya. Kemenangan ini dipersembahkan untuk siapa?
4: Ya tentunya buat Bapak SBY tercinta ya.
3: Sang juara berharap SBY Cup 2026 menjadi agenda tahunan, mengingat tingginya antusiasme pecinta voli nasional.
6: Ya karena memang sedikit anak-anak agak kelelahan ya, karena kan tiap hari main berturut-turut, dengan seperti itu mungkin ada sedikit ya faktor lelah lah gitu. Ya.
5: Dipersembahkan untuk siapa kemenangan ini?
6: Dipersembahkan buat Lavani Mania dimanapun Anda berada, terutama perbola voli seluruh Indonesia. Ya mudah-mudahan ini ajang awal buat kita semua, khususnya masyarakat Indonesia ya, pecinta voli, kalau bisa di tahun depan pindah tempat kalau bisa. Mudah-mudahan itu terjadi.
5: Sangat berharap, semoga aja setiap tahun ada, kalau bisa setiap bulan.
3: Dengan kemenangan ini, Lavani Transmedia berhak atas hadiah sebesar 500 juta rupiah. SBY Cup edisi pertama yang digelar di Gor Samapta Magelang ini total memberikan hadiah 1,3 miliar untuk seluruh tim peserta. Tim Liputan CNN Indonesia, Magelang, Jawa Tengah.
7: Selamat untuk para pemenang.
2: SBY Cup 2026 sukses digelar, diselenggarakan selama 5 hari pada 13 hingga 15 Mei 2026 di Gor Samapta Magelang. Ajang turnamen voli putra yang diikuti 8 klub elit ini mendapat tanggapan positif dari sejumlah tokoh.
3: Berlangsung di Gor Samapta, Kota Magelang, Jawa Tengah selama 5 hari sejak 13 Mei hingga partai puncak 17 Mei, SBY Cup 2026 mendapat sambutan meriah. Nyaris tak pernah ada bangku tersisa di tribun penonton. 1.000 tiket yang dijual selalu ludes dalam waktu singkat. Keikutsertaan 8 klub elit termasuk tim bertabur bintang Lavani Transmedia yang menjuarai turnamen jadi daya tarik tersendiri. Selain itu, kehadiran Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di tribun penonton sepanjang turnamen berlangsung juga membuktikan kecintaan SBY pada olahraga voli.
8: Bersyukur kita semua. Satu kali lagi kesempatan bagi olahraga Indonesia untuk terus lebih berkembang. SBY Cup adalah salah satu cara untuk terus membangkitkan olahraga nasional, masuk atlet-atlet voli kita. Saya melihat pertandingan SBY Cup ini sangat memukau, menggairahkan, dan terus memberikan kelebihan untuk teman-teman dan para atlet bola voli. Dan kita berharap ke depan atlet-atlet terus berlatih. Lavani juga saya ucapkan selamat, berikan kebanggaan tidak hanya untuk PSB, kami keluarga, tapi seluruh pecinta bola voli termasuk yang ada di Magelang sekitarnya.
5: Harus diadain lagi nggak tahun depan?
8: Ya, kita mohon doanya ya, insya Allah jika doa dari masyarakat terus bergulir dan bola voli terus dicintai masyarakat, kita juga berharap agar PSB semakin sehat.
3: Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyebut, penyelenggaraan turnamen voli berskala nasional ini juga berimbas positif terhadap perekonomian Kota Magelang.
9: atas nama masyarakat Kota Magelang mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya SBY Cup tahun 2026 dengan sukses dan lancar. Ini membawa dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Magelang. Ini adalah real spot tourism yang ada di Kota Magelang.
3: Disiarkan secara langsung di seluruh kanal Transmedia, SBY Cup 2026 menjadi penawar rindu para pecinta voli nasional. Terlebih saat kompetisi Proliga telah usai digelar April lalu.
10: Kita baru belajar, baru pertama kali. Prosesnya memang ada proses belajar, namanya belajar. Tapi alhamdulillah belajarnya langsung buat pemilik, langsung lompatan nih. Teman-teman CNN yang mengeksekusi di lapangan layaknya bukan hanya news apa TV berita saja, ternyata TV sport pun bisa dihandle sama teman-teman CNN, wow. Pak, gitu ya, mewakili Transmedia. Terima kasih teman-teman CNN dan Dave, yang saya rasa dari saya menyaksikan mereka dari jam pagi mereka standby sampai jam 12 jam sampai jam 1 pagi, Pak.
3: Tim Lavani Transmedia keluar sebagai juara setelah mengalahkan Perumda Tirta Bagasasi 3-0 pada partai final Minggu malam. Tim Liputan CNN Indonesia, Magelang, Jawa Tengah.
11: Skor besar 3-0.
2: Atlet berkuda junior Indonesia Nusret Dinov Sayan Fatih menjadi atlet berkuda junior pertama Indonesia yang berhasil menembus ajang Youth Olympic Games 2036 cabang olahraga berkuda equestrian. Sementara itu tim Mojang Priangan dan Akademi Persib Bandung keluar sebagai juara pada kompetisi sepak bola putri di Bandung.
1: Atlet berkuda junior Indonesia Nusret Dinov Sayan Fatih akan berlaga di ajang Youth Olympic Games Dakar Senegal 2036. Dinov membukukan prestasi bersejarah dengan menjadi atlet berkuda junior pertama Indonesia yang berhasil menembus ajang Youth Olympic Games 2036 cabang olahraga berkuda equestrian yang rencananya akan diselenggarakan pada November 2026 mendatang. Dinov lolos babak kualifikasi yang diambil dari hasil pertandingan FEI Jumping World Challenge Competition 3 yang digelar di Jakarta pada November 2025 lalu.
12: Saya sangat senang sekali dan bersyukur bisa mewakili Indonesia di Youth Olympic Games. Terima kasih kepada PP Pordasi dan Bapak Aryo Joy Hadikusumo serta semua pihak yang telah membantu. Untuk latihan persiapan, saya akan berlatih dengan beberapa kuda saya dan juga akan menjalani program latihan di Eropa. Mohon doa dan dukungannya, semoga saya bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Akhir pekan lalu, Dinov juga berhasil menjuarai pertandingan kelas CSI One Star 130-140 cm bersama kuda Charlie Lalan di ajang Artayasa Open 2036. Turnamen sepak bola putri bertajuk Hydroplus Soccer League Bandung usai bergulir dengan tim Mojang Priangan dan Akademi Persib Bandung keluar sebagai juara. Dalam pertandingan final yang berlangsung di lapangan Pusdikpom Cimahi Jawa Barat pada Sabtu 16 Mei, tim Mojang Priangan berhasil memastikan gelar juara dengan mengalahkan tim Setia Sri Kandi dengan skor 4-0 kategori U15.
13: Alhamdulillah diberi kemenangan, bangga.
14: Bikin gol enggak hari ini? Berapa gol?
1: Sementara pada kategori U18, Akademi Persib Bandung menjadi yang terbaik setelah perolehan 40 poin sepanjang liga tak mampu dikejar oleh para pesaingnya. Turnamen sepak bola putri usia muda Midlife Soccer Challenge Surabaya Seri 2 berlangsung di lapangan Bogowonto dan lapangan bola Jala Krida Surabaya 12 hingga 17 Mei 2026. Dalam turnamen yang diikuti sebanyak 78 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah Surabaya dan sekitarnya itu, SDN Pacar Kling 5186B keluar sebagai juara pada kategori U12. Di final, SDN Pacar Kling 5186B menang adu penalti atas SDN Manu Anlor.
15: Finalnya tadi sangat seru. Kita meskipun kalah supporter, tapi itu nggak masalah bagi saya. Lihat di hasil akhir pokoknya. Lihat di hasil akhir, waktu ketinggalan 1-0 itu saya nggak menyerah. Masih 1-0 itu masih aman, apalagi waktunya masih banyak. Terus kita kejar terus sama tim, semangat kan. Akhirnya penalti, menang.
16: Sementara pada kategori U10, SDN Manuan Kulon yang berhasil membawa pulang juara. Di final, SDN Manuan Kulon berhasil

0: berhasil mengalahkan SDN Dr. Sutomo 5327 dengan melalui drama adu penalti.
1: 8 penumpang bus tewas akibat bus mereka ditabrak kereta pengangkut barang di perlintasan kereta api di Bangkok, Thailand. Simak informasi selengkapnya, Ustaz Zidane.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Sebuah kereta pengangkut barang menabrak bus yang terhenti di perlintasan kereta api di Bangkok, Thailand. 8 penumpang bus tewas akibat bus yang langsung terbakar pasca kecelakaan. Sementara di Italia, sebuah mobil melaju cepat dan merobos jalur pejalan kaki. 8 warga terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit pada Sabtu. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.
1: CCTV merekam momen kereta api menabrak sebuah bus yang sedang berhenti di perlintasan rel kereta api Bangkok sebelum akhirnya memicu kebakaran dahsyat. Laporan awal menunjukkan bahwa bus berhenti di atas rel saat lampu merah menyala sehingga palang perlintasan tidak dapat tertutup. Sementara kereta yang mengangkut kontainer itu pun tak sempat berhenti untuk menghindari tabrakan. Akibat kecelakaan ini, 8 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Seluruh korban tewas merupakan penumpang bus, sementara para korban luka langsung dievakuasi ke berbagai rumah sakit di Bangkok. Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat dikerahkan saat api melahap bus umum dan kendaraan di sekitarnya dekat stasiun Makassan Airport Rail Link. Pihak berwenang menambahkan bahwa kecelakaan juga melibatkan mobil dan sepeda motor. Hingga Sabtu malam, proses evakuasi masih berlangsung. Pejabat Gubernur State Railway of Thailand Anam Phonim Daeng menyebutkan, penyelidikan untuk penyebab pasti kecelakaan akan dilakukan, termasuk memeriksa rekaman kecepatan kereta dan prosedur operasional di lokasi kejadian. Seperti diketahui, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, jalan raya di Thailand termasuk yang paling berbahaya di dunia akibat lemahnya penegakan standar keselamatan. Sementara di Modena, Italia, 8 orang terluka setelah sebuah mobil melaju kencang dan menabrak saat menerobos jalur pejalan kaki pada Sabtu waktu setempat. 4 korban mengalami luka berat, 2 di antaranya harus diterbangkan ke rumah sakit di kota Bologna untuk penanganan intensif. Pelaku diketahui seorang pria berusia 30 tahun yang berasal dari Afrika Utara. Setelah menabrak kerumunan dan menghantam kaca toko, pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun warga berhasil menghentikan. Saat ditahan, pelaku disebut menyerang salah satu warga dengan pisau dan menyebabkan luka ringan. Polisi kemudian mengamankan dan menangkap pelaku. Hingga kini, motif pelaku yang diduga sedang menjalani perawatan kejiwaan tersebut masih dalam penyelidikan pihak berwenang.

0: Sapi Malang ini sudah dalam kondisi tak berdaya saat terjebak di dalam saluran air yang sempit di Jalan Kramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat selama lebih dari 2 jam. Kondisinya kian kritis dan melemah karena kaki bagian depannya patah akibat terjatuh. Sempitnya ruang gerak selokan membuat petugas kesulitan mengikat tubuh sapi yang terus merintih kesakitan. Ditemui pada Minggu siang, Kepala Regu Rescue Pemadam Kebakaran Sektor Johar Baru, Sunoto, menyebutkan peristiwa terjadi pada Jumat saat salah seorang warga datang ke kantor damkar untuk meminta pertolongan. Setelah 1 jam berjibaku dengan sempitnya medan, tubuh sapi ini akhirnya berhasil diangkat menggunakan sistem katrol.
1: Awalnya ada warga datang ke kantor Sektor Johar Baru untuk meminta evakuasi sapi yang terjebur di selokan. Kemudian kita langsung meluncur ke TKP, kita size up, dan kita lihat kondisi dari sapi itu sudah keadaan lemas dan mengalami patah kaki sebelah depan.
0: Setelah berhasil diselamatkan, sapi langsung dievakuasi menggunakan mobil bak terbuka untuk segera mendapatkan pertolongan akibat luka patah kaki yang cukup parah. Rekaman kamera CCTV yang diunggah oleh akun Instagram @infobekasiutara.id ini merekam detik-detik mencekam saat seekor sapi kurban terlepas dan masuk ke dalam gang Simbang 1 Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Warga yang sedang asyik duduk santai di depan rumah langsung berlarian menyelamatkan diri usai sapi berbobot lebih dari 200 kg itu berlari ke arah mereka. Akhir pelarian sapi terhenti setelah terperosok ke dalam selokan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena warga harus menggunakan bilah bambu serta tali tambang untuk mengangkat sapi dari dalam parit. Menurut keterangan saksi mata di lokasi kejadian, sapi milik pedagang hewan kurban ini diduga lepas karena mengalami stres.
2: Tapi ini sapi lepas.
3: Lepas.
2: Lepasan, nggak tahu lepas dari mana.
3: Iya.
2: Posisi ada dari belakang ke depan.
3: Oh, ke depan.
2: Duduk, emang mau mana daripada
3: duduk. Oh, itu pas dia lari gitu, ketakut juga loh warga dong.
2: Pas begitu dia lewat pada diuber, mau ditangkap.
3: Oh, mau ditangkap.
2: Orang pada kalau sapi kan kalau banyak orang kan takut.
3: Oh, iya. Mungkin stres atau apa dong?
2: Ya, udah pada stres lah. Kalau itu aja mau dipotongnya sapi kan begitu.
0: Meski sempat menimbulkan kepanikan, insiden sapi lepas tidak sampai menimbulkan korban luka ataupun kerusakan fasilitas warga. Warga diimbau untuk lebih waspada dan mengikat hewan kurban dengan kuat guna mengantisipasi kejadian serupa. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning. Gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu. Senang sekali Good Morning bisa kembali hadir menyapa Anda bersama saya Rizky Harisnanda.
5: Dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Jembatan penghubung dua dusun yang ada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, ambrol dan juga putus total usai tergerus derasnya arus sungai pada Sabtu sore.
1: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun ratusan warga terisolir.

0: Inilah video amatir warga saat merekam detik-detik runtuhnya jembatan penghubung Dusun Banjaran dengan Dusun Sinongko, Desa Peloso Gaden, Kecamatan Gandiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Sabtu sore 16 Mei. Selain telah dimakan usia, ambrolnya jembatan dengan panjang 7 meter dan lebar 3,5 meter tersebut diduga pondasi jembatan tak kuat menahan derasnya arus Sungai Jaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun 390 jiwa warga Dusun Banjaran terisolir.
1: Siang, setelah zuhur itu kan hujan ya, tapi hujannya itu tidak mengakibatkan banjir, biasa aja. Terus jam 15.15 yang sebelah sini jatuh, yang ini jatuh. Terus perkiraan jam 18.15 itu total.
0: Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setiawan yang meninjau ke lokasi kejadian pada Minggu siang berjanji segera menangani masalah tersebut.
2: Banjaran hari ini bekerja bakti untuk membuat jalan darurat sementara. Untuk ke depan, kita dalam dua hari ini kita akan melakukan rapat koordinasi dengan Pak Sekda, Kepala DPR, BPPD, untuk menentukan langkah lanjut penanganan jembatan yang runtuh hari ini.
0: Agar aktivitas warga tidak lumpuh, terutama akses pendidikan, pertanian, hingga distribusi hasil panen, pihak pemerintah desa bersama masyarakat melakukan kerja bakti membuat jembatan darurat. Trijoko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
3: Selanjutnya, damkar beraksi. Ini di kota Jambi, petugas damkar mengevakuasi jari seorang balita usai terjepit di lubang lempengan seng.
4: Sementara di Duren Sawit, Jakarta Timur, khawatir menyerang peziarah, petugas damkar mengevakuasi sarang tawon yang berada di pemakaman umum.
0: Orang tua dari balita berusia 3 tahun di perumahan Green Wijaya, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru, Jambi, panik usai jari anaknya terjebak di lubang lempengan seng pada Sabtu. Jari sang anak terus membengkak dan khawatir dengan mengevakuasi sendiri, orang tua sang balita akhirnya meminta bantuan damkar. Evakuasi jari ternyata tidak mudah, sang anak terus menangis kesakitan hingga petugas damkar menyuntikkan bius ke jari untuk mengurangi rasa sakit. Selang 10 menit akhirnya jari sang balita bisa dievakuasi dengan alat pemotong tanpa menimbulkan luka.
5: Yang mana jari anak tersebut tersangkut di plat oven milik orang tuanya, sehingga menimbulkan luka dan bengkak di jari anak tersebut. Lalu orang tua anak tersebut datang ke Makum Damkartan untuk meminta bantuan.
6: Terang tahun kayak gitu tuh.
7: Iya, tuh.
0: Pada Jumat di Jakarta, petugas damkar beraksi dengan mengevakuasi sarang tawon Vespa yang berada di kawasan tempat pemakaman umum Pondok Kopi. Evakuasi dilakukan karena ditakutkan tawon bisa menyerang para peziarah kubur. Evakuasi sarang tawon akhirnya dilakukan pada malam hari karena tawon Vespa afinis atau biasa disebut tawon endas ini lebih agresif dan aktif pada siang hari. Dengan mengenakan pakaian tebal dan helm tertutup hingga muka, 6 personil mengevakuasi dan memusnahkan dengan membakar sarang tawon berukuran besar berdiameter 60 cm itu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Peternak telur di Tulungagung, Jawa Timur bagi-bagi telur secara gratis kepada masyarakat sebagai bentuk protes anjloknya harga.
3: Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Masalah pangan selalu dihadapi masyarakat. Di Tulungagung, Jawa Timur, peternak ayam petelur terpaksa membagikan telur secara gratis karena anjloknya harga.
3: Ya, sementara itu sebaliknya di Kota Parepare, harga bumbu dapur seperti bawang merah dan juga cabai merangkak naik.
4: Sejumlah peternak ayam petelur di Tulungagung, Jawa Timur membagikan telur ayam gratis kepada pengendara yang melintas Sabtu siang. Aksi bagi-bagi telur gratis ini sebagai bagian dari protes soal anjloknya harga telur ayam. Saat ini harga telur ayam turun menjadi Rp21.000 per kilogram dan dinilai tidak mencukupi menutupi biaya pakan ternak yang terus naik. Koordinator aksi Abdul Holik mengungkapkan

0: mengungkapkan salah satu faktor anjloknya harga telur ayam adalah karena permintaan yang terus menurun.
1: Karena sebenarnya kita oversupply, Mas, ya. Oversupply, bisa jadi oversupply. Tapi ini pihak Kadin ada kebijakan menggandeng investor Cina untuk pengadaan telur untuk MBG di luar Pulau Jawa. Nah, ini sebenarnya kan justru membunuh peternak-peternak rakyat seperti kita ini.
0: Di Parepare, Sulawesi Selatan, kondisi sebaliknya terjadi, yakni harga bumbu dapur naik. Seperti pada Jumat di Pasar Lekesi, harga bawang merah dan cabai merangkak naik sepekan terakhir. Harga cabai rawit naik dari Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara cabai merah dan cabai merah keriting naik dari harga Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara bawang merah naik menjadi Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogramnya.
2: Sementara ini ya ini cabai rawit, cabai keriting, terus cabai merah. Terus bawang sudah mulai merangkak ya. Naik sedikit.
0: Pedagang menyebut kenaikan harga bumbu dapur disebabkan meningkatnya permintaan terlebih kian mendekati Hari Raya Idul Adha atau Lebaran Haji. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah warga binaan rutan kelas 2B Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah berhasil membudidayakan melon jenis sweet lavender. Meskipun berada di balik jeruji besi, mereka diberi bekal pertanian modern sebagai modal saat berakhirnya masa tahanan.
4: Dan kalau lagi ke Kecamatan Paiton di Kabupaten Probolinggo, ada juga nih wisata petik buah melon hidroponik dengan dua varietas unggulan jenis lavender dan juga intanon yang jadi primadona.

0: Siapa sangka di balik jeruji besi, ratusan melon hidroponik bisa tumbuh subur dibudidayakan oleh para nabi. Ya, inilah greenhouse di rumah tahanan kelas 2B Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang tertanam 124 pohon melon hidroponik jenis sweet lavender dengan karakteristik kulit berwarna kuning cerah dan daging buah berwarna oranye. Budidaya melon hidroponik sepenuhnya dikelola oleh warga binaan. Meski berhadapan dengan sejumlah tantangan seperti cuaca yang tidak menentu sejak awal tahun, warga binaan tetap telaten menjaga kelembapan agar tanamannya tidak mudah terserang jamur.
1: Kalau memelihara melon ini dari penyemaian sampai ke net pot ini 10 hari. Kalau penanaman ke net pot sampai panen sekitar 70-75 hari.
0: Budidaya melon premium ini adalah bagian dari program ketahanan pangan sekaligus bekal keahlian untuk warga binaan saat kembali ke masyarakat nanti.
2: Pastinya sebagai bekal warga binaan untuk nanti ketika bebas, mereka sudah punya pengetahuan dalam rangka apa pembinaan kemandirian menanam melon di greenhouse secara hidroponik.
0: Masa panen kali ini, pihak Rutan membuka konsep wisata open farm bagi pengunjung umum, agar mereka bisa memilih dan memetik sendiri melon dari pohonnya. 1 kg melon hidroponik dihargai Rp30.000, dengan estimasi panen mencapai 2 kuintal. Sebagian hasil penjualan akan diberikan kepada warga binaan sebagai premi atau upah atas kerja keras mereka. Masih seputar melon, wisata petik buah melon hidroponik ini berada di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Greenhouse Tanjung Farm menghadirkan wisata pertanian modern dengan sistem hidroponik nutrient film teknik, yaitu metode aliran air tipis yang mengalir ke akar tanaman. Tersedia 2 varietas unggulan, yakni melon jenis lavender dan juga intanon. Bibit melon didatangkan langsung dari Belanda, Thailand, serta Taiwan. Varietas lavender memiliki karakteristik oranye pada bagian kulit maupun dagingnya, teksturnya renyah dengan rasa yang manis dan legit. Sedangkan jenis intanon memiliki tekstur yang lebih lembut serta beraroma harum yang khas.
3: Saya di sini nih mau belajar budidaya melon, terus sekaligus saya mau beli, Pak. Manis, terus seger, terus yang paling penting itu ada crunchy-crunchy-nya,
4: crunchy,
3: Pak.
4: Ya. Okay. Beda dengan yang lain.
0: Di lahan seluas 16x32 meter persegi ini tertanam sekitar 1.400 melon. Tak heran jika dalam setahun bisa panen hingga 4 kali.
5: Ini dari Belanda.
6: Omset ya, 30.

0: 10 kali 2 ton lah itulah. Kalau kita ya puluhan lah.
1: Puluhan juta. Itu dalam waktu setahun.
0: Enggak, satu kali panen.
2: Sekitar 80% hasil melon dipasarkan di gudang buah nasional. Sisanya untuk kebutuhan wisata petik buah, harga melonnya dibanderol Rp30.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Guna meningkatkan penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha, seorang pedagang sapi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara menggunakan cara unik untuk menarik minat pembeli. Pedagang ini mengerahkan sales promotion girl berbusana ala koboi untuk melayani pembeli dengan ramah.
1: Ya, sementara itu banyak cara peternak kambing untuk memasarkan hewan ternaknya. Dengan metode hotel kambing, kelompok ternak kambing di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mendapatkan keuntungan lebih menjelang Idul Adha.
2: Suasana penjualan hewan kurban di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada minggu siang, terlihat selain deretan sapi kurban berukuran besar, kehadiran sales promotion girl berbusana ala koboi menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli. Para SPG ini bertugas menawarkan sapi kepada calon pembeli, sekaligus memberikan pelayanan dengan ramah dan luas.
3: Iya, baru pertama kali jadi SPG.
4: Kenapa sih nyoba seperti ini, pengennya beda apa gimana?
3: Iya, biar ada beda-beda dikit lah ininya, apa namanya, pekerjaan sampingan sebagai ini. SPG sapi gitu, kambing tambah penghasilan.
4: Mas, sebelumnya kerjanya apa sehari-hari?
3: Ibu rumah tangga, Pak.
2: Seorang pedagang hewan kurban mengaku konsep sales ala koboi ini dilakukan untuk memberikan pelayanan berbeda kepada pelanggan. Selain menghadirkan SPG, pedagang juga menyediakan salon sapi dan layanan pijat untuk menjaga kondisi hewan agar tetap sehat dan tidak stres. Berkat strategi unik tersebut, penjualan sapi kurban di tempat ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan sebanyak 80% lebih sapi yang dijual sudah habis terpesan sebelum Idul Adha tiba. Sepintas, sebuah peternakan kambing di Desa Pedawang, Kecamatan Baikudus, Jawa Tengah, tidak jauh berbeda dengan kandang kambing pada umumnya. Namun, peternakan kambing ini sudah dikenal sebagai hotel kambing. Pasalnya, masing-masing blok kandang kambing diberi nama-nama berbeda. Selayaknya hotel, para penginap hotel kambing pun mendapatkan pelayanan full service. Mulai dari makanan rumput segar hijau-hijauan, layanan treatment salon kambing, mulai merapikan kuku, tanduk, hingga bulu yang tak rapi, serta terapi pijat agar kambing tidak stres. Dan yang tak kalah penting, yaitu pemeriksaan dokter kesehatan hewan berkala, memastikan kambing aman dan layak untuk kurban.
5: Ya, itu strategi pemasaran dari kelompok ternak sini, Widoro Kandang. Kami mempunyai strategi penitipan kambing, cuman kami memakai istilah seperti hotel kambing lah gitu, seperti perawatan dan lain-lain itu.
2: Untuk tarif menginap di hotel kambing pun sesuai kesepakatan awal antara penjual dan pembeli. Dengan harga 3 juta hingga 6 juta per ekor, tergantung ukuran dan jenis kambing yang dipilih untuk kurban. Strategi pemasaran hotel kambing pun sukses menarik perhatian para pelanggan. Tidak hanya di Kudus, para pembeli juga berdatangan dan siap kirim hingga ke kota tetangga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ada ribuan jemaah haji asal Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang pada minggu petang secara bertahap diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Dari total 1.178 jemaah yang terdaftar, 3 diantaranya dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci.
1: Sementara itu, sebanyak 13 jemaah haji embarkasi Surabaya juga mengalami penundaan keberangkatan karena sakit. Satu jemaah asal Jember bahkan harus diturunkan di Bandara Kuala Namu, Medan saat dalam penerbangan menuju Tanah Suci lantaran mengalami sesak nafas saat berada di dalam pesawat.
2: Jelang pelaksanaan puncak ibadah haji yang semakin dekat, sebanyak 1.175 jemaah

0: pendaki asal Tulung Agung diberangkatkan pada Minggu petang dalam dua gelombang, yakni sore dan malam hari. Mereka tergabung dalam kloter 102 hingga kloter 105. Dari total daftar keberangkatan, 3 jemaah dipastikan gagal berangkat. 2 di antaranya dalam keadaan sakit, sementara 1 jemaah dinyatakan meninggal dunia sebelum waktu keberangkatan tiba.
1: Yang sorenya kan 102. Dan nanti malam jam 11 ada 103 dan 104 dan 105. Kemudian ada lagi jamaah kita nanti akan berangkat di kloter 112, ada 6 orang, sehingga totalnya ada 1170.
0: Kementerian Agama Tulung Agung pun mengimbau jemaah untuk menjaga stamina dan kesehatan lantaran Tulung Agung termasuk kloter akhir yang diberangkatkan. Jemaah juga diimbau untuk fokus pada ibadah wajib terlebih dahulu sebelum menjalankan ibadah sunnah. Sementara itu, hingga keberangkatan kloter ke-100 embarkasi Surabaya, tercatat 13 jemaah haji mengalami penundaan keberangkatan. Kondisi kesehatan jemaah haji yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci menjadi alasan penundaan. Hingga Minggu, para jemaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya. Di antaranya merupakan jemaah asal Jember beserta 1 orang pendamping. Selain itu, 1 jemaah bahkan harus diturunkan di Bandara Kuala Namu Medan saat dalam penerbangan menuju Tanah Suci lantaran mengalami sesak nafas.
2: Dari sejumlah itu ada 5 jemaah kita yang sakit di kloter-kloter sebelumnya.
3: Oh gitu. Itu sudah berangkat atau masih tidak?
2: Ada 3 orang masih dirawat di rumah sakit.
3: Itu 5 bersama pendampingnya?
2: Iya, jadi sakit karena penggabungan, saya otomatis sudah berangkat.
0: PPIH Embarkasi Surabaya menargetkan para jemaah yang sakit dapat segera pulih dan diberangkatkan pada kloter terakhir, yakni pada tanggal 21 Mei mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kami hadirkan sajian legendaris dari Karanganyar.
5: Ya, ini ada ayam panggang kuali dengan resep yang autentik. Dan kelezatannya akan kami hadirkan sesaat lagi di Good Morning.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
4: Pakai ini nih.

0: Purbaya Yudisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Di Karanganyar, Jawa Tengah, yang berlokasi di lereng Gunung Lawu, tidak hanya kondang dengan wisata alamnya saja. Di kabupaten berjuluk Bumi Intan Pari ini juga punya kekayaan kuliner dengan cita rasa yang gurih dan juga kaya rempah.
5: Nah, ini salah satunya adalah ayam panggang legendaris yang konsisten mempertahankan resep otentik ayam panggang di kuali tanah liat dan juga kayu bakar. Nah, penasaran gimana sih prosesnya? Langsung saja kita lihat liputannya untuk Anda.

0: Salah satu potensi kuliner yang sudah cukup lama dan memiliki penggemar cukup banyak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah adalah ayam panggang. Di Kecamatan Jatipuro, tepatnya sekitar 1 jam perjalanan dari kota Karanganyar, ada beberapa yang sudah cukup banyak dikenal. Salah satunya ayam panggang Bok Cimplek. Ayam panggang Bok Cimplek setiap hari mengolah minimal 100 ekor dan pada akhir pekan bisa mencapai 150 ekor. Bahkan pada bulan puasa dan musim lebaran, karena tradisi masyarakat yang membawa oleh-oleh berupa ayam panggang, setiap hari bisa mencapai 800 ekor ayam yang diolah dengan cara dipanggang. Sebelum mengikuti proses pengolahan ayam panggang Bok Cimplek, pertama saya mendatangi rumah pemotongan ayam yang ada di sekitar Kecamatan Jatipuro. Di tempat ini setiap hari memotong ayam jenis jopper atau Jawa Super yang bentuknya seperti ayam kampung. Sekilas terlihat seperti ayam kampung. Namun ayam jopper ini merupakan ayam pedaging intensif yang proses pemeliharaannya dari anakan sampai dengan siap dipotong kurang lebih 2,5 bulan. Tempat pemotongan ayam ini sudah ada sejak tahun 1975. Saat ini pengelola rumah pemotongan ayam sudah generasi kedua. Setiap hari di tempat ini memotong ratusan ekor ayam untuk memenuhi kebutuhan warung ayam panggang. Sama seperti di tempat lain, proses pemotongan dimulai dari proses penyembelihan. Ayam dimasukkan ke air panas dan dicabuti bulunya sampai bersih. Selanjutnya, ayam yang sudah bersih akan diambil bagian dalam atau jeroan dan dibiarkan utuh. Rumah makan Bok Cimplek berada di pusat Kecamatan Jatipuro, tepatnya di sekitar pasar. Kecamatan Jatipuro ini berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri. Meski cukup jauh, banyak warga yang melintas atau sengaja datang untuk menikmati ayam panggang di tempat ini.
1: Nah, ini kita sudah sampai di rumah makannya.
0: Tahap awal adalah proses pencucian dan pembersihan ayam. Ada dua jenis proses pengolahan ayam panggang. Pertama, ayam panggang utuh 1 ekor. Yang kedua, ayam panggang potongan. 1 ekor dipotong menjadi 4 bagian, 2 sayap, 2 paha.

0: selanjutnya tinggal masuk ke proses memanggang. Untuk membuat ayam panggang di tempat ini ada 3 tahap. Tahap pertama memanggang awal, kemudian tahap kedua pemberian bumbu, tahap ketiga memanggang atau proses mematangkan. Oh iya, proses pemanggangan menggunakan kuali tanah liat ini harus benar-benar diperhatikan ya. Jangan sampai terlalu gosong. Proses memanggang seperti ini, ayam tidak langsung terkena bara api, melainkan hawa panas yang ditimbulkan dari kuali. Bagi yang sudah terbiasa, mungkin sudah bisa memprediksi kapan matang dan harus dibalik. Tapi untuk pemula seperti saya, waduh, ini harus dicek terus apakah sudah matang, menguning apa belum. Ayam yang sudah mulai menguning, tandanya sudah matang bagian dalamnya. Tinggal dibalik. Lanjut ke proses tahap selanjutnya. Ayam yang sudah dipanggang, baik yang utuh satu ekor maupun yang potongan, dipindahkan ke tempat masak selanjutnya. Di tempat ini, ayam yang sudah dipanggang akan ditusuk-tusuk agar pada saat proses memasukkan bumbu, bisa meresap. Nah, cara memasukkan bumbu di tempat ini adalah dengan cara dimasukkan ke dalam wajan yang sudah berisi bumbu. Kebetulan, bumbu yang digunakan sudah dibuat dalam jumlah banyak. Penasaran nih, apa aja bumbunya?
1: Kalau bumbunya ini, bumbu kemiri, bawang putih, sama cabai besar,
2: tumbar, sama bawang.
0: Untuk proses pemberian bumbu, ini butuh waktu antara 15-20 menit. Tapi sekali lagi, tidak ada hal baku dalam memasak. Tentunya harus melihat kondisi ya, apakah sudah cukup matang atau cukup empuk atau belum. Setelah bumbu benar-benar meresap, tahap selanjutnya tinggal proses memanggang lagi sampai matang. Nah, proses pemanggangan yang ketiga ini sudah matang dan sudah memiliki bumbu ayam panggang.
2: Tandanya sudah matang gimana?
1: Ada coklat-coklatnya.
2: Oh, ya. Sampai bumbunya meresap kayak kering gitu ya?
1: Iya, agak kering.
2: Oh. Sampai bumbunya agak meresap kering seperti ini. Nanti dia sudah matang.
0: Melihat dan mengikuti prosesnya, saya sudah tidak sabar untuk mencicipi ayam panggang ini. Pastinya aroma asap smoky yang khas api kayu bakar sudah menggugah selera. Lebih lagi ada aroma daging ayam terpanggang dan bumbu rempah-rempah yang menimbulkan aroma. Alamak. Tiba saatnya pada bagian akhir, yaitu menikmati olahan ayam panggang Bok Cimple. Ayam panggang ini dilengkapi dengan sambal terasi, kemudian ada lalapan kecambah daun pepaya rebus dan urap atau gudangan.
2: Terus sambal yang pasti sambal terasi ini, wah, istimewa. Jadi kalau ke Karanganyar, tepatnya di sebelah Pasar Jatipuro ini ada warung ayam panggang Bok Cimplek. Nasinya panas, sambelnya, terasinya terasa banget. Sama gudangannya, ini benar-benar enak dan sedap. Robby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Karanganyar, Jawa Tengah.
3: Kamera CCTV merekam aksi nekat dua penjamret yang mengincar telepon genggam milik seorang wanita tamu hotel. Korban sempat berusaha mengejar pelaku yang berhasil kabur.
4: Informasinya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia. Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit. Di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom.

0: Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Seorang pria di Cilincing, Jakarta Utara menjadi korban penusukan karena masalah utang 5 juta rupiah yang belum dilunasi. Polisi kini memburu pelaku yang keberadaannya terdeteksi di Pulau Sumatera.
3: Sementara itu di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, seekor kuda penarik delman pingsan karena kelelahan di cuaca yang terik.

0: guys. Jatuh.
1: Seekor kuda penarik delman pingsan di kawasan Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Peristiwa diduga terjadi akibat kuda mengalami kelelahan ekstrim saat sedang menarik penumpang. Kuda yang pingsan diketahui merupakan milik Bapak Ius, seorang warga yang tinggal di Gang Keramat RT 06 RW 04 Kelurahan Ulu Jami, Jakarta Selatan. Sebelumnya kuda tiba-tiba terkapar lemas di tanah karena tidak kuat menahan beban dan kondisi jalanan yang terik. Kejadian ini langsung menarik perhatian warga sekitar serta pengguna jalan yang melintas untuk memberikan pertolongan. Peristiwa ini viral di media sosial dan mengundang beragam komentar warganet soal eksploitasi hewan. Seorang pria menjadi korban penusukan di Jalan Sungai Tiram, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat korban yang mengendarai sepeda motor berusaha menghampiri pelaku di tengah jalan. Namun, secara tiba-tiba pelaku langsung menusuk korban menggunakan senjata tajam. Akibatnya, korban mengalami luka dan harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara pelaku penusukan melarikan diri. Menurut kepolisian sektor Cilincing, penusukan ini dipicu masalah utang piutang yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Korban diketahui mempunyai utang 5 juta rupiah, namun tak kunjung dilunasi. Polisi kini memburu pelaku yang identitas dan keberadaannya sudah diketahui. Pelaku diduga berada di salah satu kota di Pulau Sumatera.
2: Untuk laporan sendiri itu terjadi pada tanggal 17 April 2006 kemarin. Nah, untuk sekarang kami dari pihak kepolisian, khususnya penyidik, sudah mengantongi identitas pelaku. Dan informasinya pelaku sekarang sedang berada di salah satu kota di Sumatera. Jadi kita akan coba kejar pelaku maupun dia lagi.
1: Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selanjutnya, aksi kejahatan jalanan kembali meresahkan masyarakat. Di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kamera CCTV merekam aksi nekat dua penjamret yang mengincar telepon genggam milik seorang wanita tamu hotel. Korban sempat berusaha mengejar, namun pelaku berhasil kabur.
4: Dan dari Kabupaten Serang, Banten, sebuah komplotan maling motor nekat mengacungkan senjata api saat aksinya dipergoki seorang pedagang bakso keliling. Berikut informasi selengkapnya.
5: Rekaman kamera pengawas atau CCTV dari sebuah warung makan merekam detik-detik aksi penjambretan di Jalan Senayan bawah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Peristiwa bermula saat seorang wanita selesai bertransaksi di sebuah anjungan tunai mandiri atau ATM. Saat korban berjalan kaki menuju penginapan, dua pelaku yang berboncengan sepeda motor tiba-tiba memutar arah dan langsung merampas telepon genggam milik korban. Menyadari barang berharganya diambil, korban spontan berteriak dan mengejar pelaku bersama seorang penjaga warung makan.
6: Lagi jemur baju di sini. Nah, terus aku gak sengaja lihat adik ibu main HP dari sana, katanya sih dari ATM. Habis pulang dari ATM. Kemungkinan sih dua cowok itu ngikutin dari belakang. Nah, terus dia sampai sini. Ini ngikutin ibu-ibu terus. Terus dia tuh langsung jambret dari tadi tuh di arah TKP tersebut.
5: Jika di Jakarta Selatan pelaku jambret memanfaatkan kelengangan pagi hari, di Serang, Banten, komplotan maling motor justru nekat mengeluarkan senjata api saat diadang warga pada siang bolong. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di sebuah kantor pembiayaan di Jalan Raya Serang, Jakarta, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Korban yang merupakan kepala cabang di kantor tersebut harus rela kehilangan kendaraan operasionalnya. Dari rekaman CCTV kantor, terlihat kedua pelaku datang berboncengan menggunakan sepeda motor matic. Hanya dalam hitungan detik, sang eksekutor berhasil merusak kunci kontak dan membawa kabur motor korban. Aksi ini sebenarnya sempat dipergoki oleh seorang pedagang bakso keliling yang melintas. Saksi yang berusaha mengejar dan menghadang jalan pelaku terpaksa mundur. Usai salah satu pelaku nekat mencabut dan mengacungkan senjata api dari balik pakaiannya.
7: Pelakunya dua orang. Dua orang, dia bawa senpi masalahnya.
8: Oh, bawa senpi ya?
7: Iya, Pak.
5: Berbekal salinan rekaman video CCTV, korban kini telah melaporkan kasus pencurian dengan ancaman kekerasan ini ke pihak Polsek Cikande guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Militer Israel masih melancarkan serangan udara di Nabatih pada Sabtu.
3: Serangan menghantam sejumlah infrastruktur bangunan. Selengkapnya usai jeda.

Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masyarakat
5: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
6: Nggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
9: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
10: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
11: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia.

0: Militer Israel melancarkan serangan udara di Nabatieh pada Sabtu. Imbas serangan, kepulan asap tebal mengudara menyusul serangan yang menghantam infrastruktur bangunan.
1: Tak hanya di Nabatieh, di hari yang sama militer Israel juga menggempur kota lainnya, mengklaim incar 100 target kelompok Hizbullah.
2: Rekaman video menunjukkan asap tebal mengepul ke udara menyusul militer Israel yang melancarkan serangan udara di kota Yomor al-Shafik dan Zatar al-Sharqiyah pada Sabtu. Militer Israel hingga kini masih membombardir sejumlah daerah di Lebanon Selatan, mengklaim targetkan kelompok Hizbullah. Operasi militer Israel menetapkan apa yang disebut dengan garis kuning di Lebanon Selatan. Garis kuning merupakan upaya pembatasan militer yang ditetapkan sepihak oleh Israel untuk mencegah penduduk Lebanon kembali ke wilayah yang dikuasai Israel. Belum ada laporan resmi terkait korban jiwa maupun luka dalam insiden serangan ini. Tak hanya di Nabatieh, militer Israel juga membombardir sejumlah kota lain di Lebanon Selatan pada Sabtu. Asap-asap tebal membubung ke udara ketika militer Israel melancarkan serangan udara di kota Tirus, Majdal Zun, Al-Kalila, Al-Hos, dan Al-Hania. Militer IDF mengklaim pada Sabtu, mereka menggempur Lebanon Selatan setidaknya 100 target Hizbullah yang tersebar di berbagai wilayah di Lebanon Selatan. Belum ada laporan resmi dari pihak Lebanon terkait jumlah korban tewas maupun luka dalam insiden serangan Sabtu. Terlepas Israel dan Lebanon yang masih berada dalam perjanjian gencatan senjata 45 hari, perjanjian tersebut dinilai rapuh karena militer Israel yang masih melanggar perjanjian tersebut dengan menggempur Lebanon dengan serangan udara secara berkala.
0: Selat Hormuz masih dipenuhi sejumlah kapal dan juga tanker yang belum diizinkan untuk lewat. Duta Besar Iran untuk PBB menegaskan pihaknya akan menstabilkan hal ini asal Amerika Serikat dan Israel menghentikan eskalasi dan mencabut blokade maritim.
1: Sementara kapal pesiar Ambition yang sebelumnya sempat ditahan di pelabuhan Bordeaux, Perancis akibat wabah gastroenteritis di dalam kapal, akhirnya bisa bersandar di Spanyol bagian barat laut. Setelah tiba di pelabuhan, seluruh penumpang langsung menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diizinkan turun ke darat.
3: TV negara Iran merilis rekaman sejumlah kapal dan tanker yang terdampar di Selat Hormuz akibat pembatasan wilayah laut oleh Teheran. Meski demikian, waktu dan lokasi pasti rekaman ini belum bisa diverifikasi secara independen. Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Said Irafani, menegaskan pihaknya siap memulihkan stabilitas dan jalur energi kawasan. Syaratnya, militer Amerika Serikat dan Israel harus menghentikan eskalasi dan mencabut blokade maritim. Situasi kian memanas setelah Donald Trump menolak mentah-mentah proposal damai Iran dan menyebutnya tidak dapat diterima. Padahal Teheran meminta perang segera diakhiri dan aset mereka yang dibekukan segera dilepas. Hingga saat ini, lalu lintas Selat Hormuz masih dibatasi dan Angkatan Laut Amerika Serikat tetap mengepung pelabuhan Iran. Kapal pesiar Ambition akhirnya bersandar di kota A Coruña, Spanyol pada Sabtu pagi setelah sebelumnya sempat ditahan di pelabuhan Bordeaux, Prancis akibat wabah gastroenteritis atau infeksi saluran pencernaan. Setibanya di pelabuhan, petugas kesehatan langsung memeriksa 1.600 penumpang lebih. Otoritas setempat mengizinkan penumpang tanpa gejala untuk turun ke darat, sementara penumpang yang sakit tetap diisolasi di kamar kabin. Dari 50 orang yang sempat bergejala norovirus, kasus aktif kini turun menjadi 21 orang. Dalam pelayaran dari Inggris ini diketahui seorang penumpang lansia berusia 92 tahun dilaporkan meninggal dunia. Meski demikian, otoritas medis menduga korban meninggal akibat serangan jantung dan tidak terkait dengan wabah di atas kapal.
0: Aksi unjuk rasa terjadi di El Alto, Bolivia, Sabtu 16 Mei. Unjuk rasa ini berlangsung ricuh. Pendemo dan aparat saling bentrok.
1: Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Have a great day. Stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
2: Aksi unjuk rasa berlangsung di El Alto, Bolivia pada Sabtu 16 Mei waktu setempat. Gelombang aksi unjuk rasa yang melibatkan demonstran dan aparat keamanan setempat berlangsung ricuh. Ratusan demonstran desak Presiden Rodrigo Paz untuk mundur dari jabatannya karena dianggap menjadi penyebab Bolivia memasuki krisis ekonomi. Sebelumnya, demonstrasi juga terjadi di La Paz, di mana para demonstran memblokade jalanan kota. Hal serupa juga terjadi saat demonstrasi di El Alto. Aparat keamanan dipukul mundur demonstran. Mereka melempari personil dengan batu dan atribut demonstran lain, sementara aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah pendemo. Ketegangan diperkirakan akan meningkat lebih lanjut pada saat demonstrasi lanjutan digelar pada Senin 18 Mei waktu setempat. Sementara aksi unjuk rasa juga terjadi di London, Inggris Raya pada Sabtu 16 Mei waktu setempat. Aksi unjuk rasa bertajuk Unite the Kingdom melibatkan puluhan ribu orang yang menggelar pawai di pusat kota London dengan mengibarkan bendera Inggris. Demonstrasi ini diketuai oleh aktivis sayap kanan Tommy Robinson. Unjuk rasa yang digelar di pusat kota dipicu oleh kecemasan publik terhadap imigrasi ilegal yang masuk ke Inggris Raya tanpa kendali.
4: The demographic of this country is changing without us being asked about it. Most elections in recent times have been asking to stop the immigration, the illegal immigration into this country, and the demographic change.
2: Menanggapi situasi ini, otoritas setempat dilaporkan mengerahkan sedikitnya 4.000 aparat keamanan untuk menjaga aksi unjuk rasa tetap kondusif.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi. Bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Ribuan rumah warga di belasan kecamatan di Kabupaten Bungo Jambi terendam banjir setelah hujan membuat sungai meluap.
0: Sementara itu di Banyumas, Jawa Tengah, tim penyelamat berhasil menemukan lansia yang sebelumnya dilaporkan hilang dan tenggelam di Sungai Serayu.
2: Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang lansia yang ditemukan mengapung di areal bendung Gerak Serayu Minggu pagi. Korban diketahui bernama Sakun, warga desa Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang sejak Jumat dini hari. Pihak keluarga menduga korban keluar rumah dan menuju Sungai Serayu untuk mandi. Pada operasi SAR hari kedua, petugas menerima informasi dari warga tentang adanya jenazah yang tersangkut di bendung Gerak Serayu. Tim SAR gabungan kemudian menuju lokasi dan berhasil mengevakuasi korban. Korban ditemukan sekitar 19 km dari titik awal yang diduga hilang.
3: Untuk korban tadi sudah dipastikan A1 adalah korban yang dimaksud. Kemudian tadi dari pihak Inavis dan pihak keluarga sudah memastikan bahwa korban adalah yang bersangkutan atas nama Pak Sakun. Jadi setelah ini korban akan dibawa ke RSUD, kemudian dibawa ke rumah duka.
2: Selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Banyumas untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ungu menyatakan hingga Sabtu tercatat setidaknya 1.436 rumah warga terdampak banjir. Warga berharap banjir segera surut karena banyak warga yang terkena dampaknya. Instansi terkait diminta untuk menyiagakan dapur umum maupun tenda tempat pengungsian bagi korban banjir.
4: Desanya mungkin kalau kami hitung dari laporan para camat mungkin ada sekitar 75 desa. Sudah masuk laporan ada 1.436 buah rumah.
2: Warga diminta tetap waspada karena intensitas curah hujan di wilayah tersebut masih tinggi. Sewaktu-waktu air bertambah tinggi yang dapat mengancam warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, ke informasi berikutnya, jembatan penghubung dua dusun di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ambrol dan putus total usai tergerus derasnya arus sungai pada Sabtu sore lalu.
1: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun ratusan warga terisolir.
5: Inilah video amatir warga saat merekam detik-detik runtuhnya jembatan penghubung Dusun Banjaran dengan Dusun Sinongko, Desa Peloso Gaden, Kecamatan Gandiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Sabtu sore 16 Mei. Selain telah dimakan usia, ambrolnya jembatan dengan panjang 7 meter dan lebar 3,5 meter tersebut diduga pondasi jembatan tak kuat menahan derasnya arus sungai Jaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun 390 jiwa warga Dusun Banjaran terisolir.
6: Siang setelah zuhur itu kan hujan ya, tapi hujannya itu tidak mengakibatkan banjir, biasa aja. Terus jam 15.15 yang sebelah sini jatuh, yang ini tuh jatuh. Terus perkiraan jam 18.15 itu total.
5: Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setiawan yang meninjau ke lokasi kejadian pada Minggu siang berjanji segera menangani masalah

0: tersebut.
1: Bandaran hari ini bekerja praktis untuk membuat jalan darurat sementara. Untuk ke depan, kita dalam dua hari ini kita akan melakukan rapat koordinasi dengan Pak Sekda, Kepala DPR, BPD, untuk menentukan langkah lanjut penanganan jembatan yang runtuh hari ini.
0: Agar aktivitas warga tidak lumpuh, terutama akses pendidikan, pertanian, hingga distribusi hasil panen, pihak pemerintah desa bersama masyarakat melakukan kerja bakti membuat jembatan darurat. Trijoko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
2: Warga di Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Bekasi dibuat panik setelah seekor sapi kurban lepas dan berlari di tengah gang permukiman.
3: Sementara itu di Johar Baru, Jakarta Pusat, sapi kurban mengamuk dan terperosok ke saluran air. Evakuasi berlangsung dramatis karena sapi mengalami patah kaki.
4: Sapi malang ini tidak berdaya akibat terjebak di dalam saluran air yang sempit di Jalan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat 15 Mei. Lantaran terjebak selama lebih dari 2 jam, kondisi hewan ini kian kritis dan melemah karena kaki bagian depannya patah akibat terjatuh. Sempitnya ruang gerak selokan membuat petugas kesulitan mengikat tubuh sapi. Minggu siang, Kepala Regu Rescue Pemadam Kebakaran Sektor Johar Baru, Sunoto, menyebut kejadian itu diketahui setelah seorang warga datang ke kantor damkar untuk meminta pertolongan. Setelah 1 jam berjibaku di tengah sempitnya saluran air, tubuh sapi ini akhirnya berhasil diangkat menggunakan sistem katrol.
5: Awalnya ada warga datang ke kantor Sektor Johar Baru untuk meminta evakuasi sapi yang terjebur di selokan. Kemudian kita langsung meluncur ke TKP, kita size up dan kita lihat kondisi dari sapi itu sudah keadaan lemas dan mengalami patah kaki sebelah depan.
4: Suasana tenang permukiman warga Gang Simbang 1, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara pada Jumat malam 15 Mei tiba-tiba berubah menegangkan ketika seekor sapi yang terlepas mengejar sekelompok warga yang sedang nongkrong. Kejadian ini pun menjadi viral. Diunggah di akun Instagram @infobekasiutara.id, hewan ternak ini akhirnya bisa diamankan warga setelah terperosok ke selokan. Warga sempat kesulitan mengevakuasi sapi karena bobotnya yang berat. Minggu siang, salah seorang warga menyebut sapi itu diduga adalah milik seorang pedagang hewan kurban yang kabur karena stres.
6: Tapi sih sapi lepas.
7: Lepas.
6: Lepasan, nggak tahu lepas dari mana.
7: Iya.
6: Posisi ada dari belakang ke depan.
7: Oh, ke depan.
6: Duduk, emang ngomongan daripada
7: duduk. Oh, itu pas dia lari gitu ketakut juga loh warga dong.
6: Pas begitu dia lewat pada diuber mau ditangkap.
7: Mau ditangkap.
6: Orang pada kalau sapi kan kalau banyak orang kan takut.
7: Oh iya. Mungkin gitu. Stres atau apa dong?
6: Ya, stres lah. Kalau itu aja mau dipotong ya sapi kan begitu.
4: Warga pun mengatakan sapi yang kabur ini akhirnya disembelih. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pria di Cilincing, Jakarta Utara menjadi korban penusukan karena masalah utang 5 juta rupiah yang belum dilunasi. Polisi kini memburu pelaku yang keberadaannya terdeteksi di Pulau Sumatera.
3: Sementara itu di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, seekor kuda penarik delman pingsan karena kelelahan di cuaca terik. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.

0: lagi guys.
1: Seekor kuda penarik delman pingsan di kawasan Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Peristiwa diduga terjadi akibat kuda mengalami kelelahan ekstrim saat sedang menarik penumpang. Kuda yang pingsan diketahui merupakan milik Bapak Ius, seorang warga yang tinggal di Gang Keramat RT 06 RW 04 Kelurahan Ulu Jami, Jakarta Selatan. Sebelumnya kuda tiba-tiba terkapar lemas di tanah karena tidak kuat menahan beban dan kondisi jalanan yang terik. Kejadian ini langsung menarik perhatian warga sekitar serta pengguna jalan yang melintas untuk memberikan pertolongan. Peristiwa ini viral di media sosial dan mengundang beragam komentar warganet soal eksploitasi hewan.

0: Seorang pria menjadi korban penusukan di Jalan Sungai Tiram Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat korban yang mengendarai sepeda motor berusaha menghampiri pelaku di tengah jalan. Namun secara tiba-tiba pelaku langsung menusuk korban menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka dan harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara pelaku penusukan melarikan diri. Menurut kepolisian sektor Cilincing, penusukan ini dipicu masalah utang piutang yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Korban diketahui mempunyai utang 5 juta rupiah namun tak kunjung dilunasi. Polisi kini memburu pelaku yang identitas dan keberadaannya sudah diketahui. Pelaku diduga berada di salah satu kota di Pulau Sumatera.
1: Untuk laporan sendiri itu terjadi pada tanggal 17 April 2006 kemarin. Nah, untuk sekarang kami dari kepolisian, khususnya penyidik, sudah mengantongi identitas pelaku. Dan informasinya pelaku sekarang sedang berada di salah satu kota di Sumatera. Jadi kita akan coba kejar pelaku maupun dia lagi.
0: Beginilah kondisi salah satu tutup penahan lubang resapan air yang berada di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Nampak coran mengalami kerusakan dan berlubang, hingga besi penahan beton terlihat lebih tinggi dari jalan. Menurut warga, kerusakan coran sudah terjadi sejak lama dan sering menimbulkan kecelakaan. Pasalnya besi coran menghambat roda kendaraan yang melintas.
2: Bahaya itu, ya dilaporin ke itu apa, pihak PU.
0: Warga berharap Pemprov Jakarta segera melakukan perbaikan sehingga tidak ada korban kecelakaan lagi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang ibu rumah tangga tewas dianiaya mantan suami karena menolak diajak rujuk kembali.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
5: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Seekor hiu paus ditemukan mati terdampar di Pantai Kenari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Tim penyelamat dan warga akhirnya menguburkan hiu di sekitar pantai.
4: Sementara itu di Sulawesi Utara, satu orang meninggal dunia saat kebakaran melanda mal terbesar di kota Manado. Selengkapnya kami rangkum dalam
3: Indonesia 24 jam.
0: Peristiwa kebakaran terjadi di Mega Mall kawasan Mega Mas, Manado, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota Manado. Kebakaran terjadi pada Sabtu sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Api terlihat dari lantai atas bangunan. 11 unit mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan usai 1 jam pasca kejadian. Kebakaran membuat pengunjung dan karyawan mall panik dan berusaha menyelamatkan diri. Akibat kebakaran ini, satu orang karyawan mal meninggal dunia, diduga terjebak asap pekat dan tidak bisa mencari jalan keluar. Kasus kebakaran kini dalam penyelidikan polisi. Seekor hiu paus ditemukan mati terdampar di Pantai Kenari, Desa Pagubugan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Kejadian yang menghebohkan warga ini akhirnya dilaporkan ke pemerintah desa dan instansi terkait. Karena ukurannya yang besar dan terkendala peralatan, petugas dan warga akhirnya memotong bagian hiu paus lalu menguburkan di lokasi sekitar pantai. Warga Cimahi, Jawa Barat menyerbu bursa sembako murah yang digelar di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Minggu pagi. Aneka kebutuhan pokok dijual murah di bawah harga pasar. Warga pun menyambut baik bursa sembako, pasalnya harga sembako sudah naik secara signifikan. Kegiatan dilaksanakan oleh Paguyuban Jawa Tengah Sebandung bekerjasama dengan Bulog. Selain bursa sembako murah, kegiatan juga diisi pameran produk UMKM. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Masa operasional kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi dijadwalkan berakhir 22 Mei 2026. Setelah seluruh jemaah haji tiba di Tanah Suci, seluruh petugas haji akan segera dialihkan dan difokuskan ke Mekah guna mempersiapkan layanan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna.
1: Ya, dan hingga Sabtu malam 16 Mei 2026 tercatat sebanyak 442 kelompok terbang atau kloter telah mendarat di Tanah Suci. Persentase kedatangan ini setara dengan 83,87% setelah seluruh fase kedatangan gelombang 2 ini selesai. Operasional pelaksanaan ibadah haji akan segera dipusatkan sepenuhnya di Armusna, Mekah. Seorang jemaah haji dari kloter 96 embarkasi Surabaya terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci setelah pingsan menjelang berangkat ke Bandara Juanda.
0: Sementara itu ada seorang pelajar kelas 9 MTSN di Kota Blitar, Jawa Timur yang menjadi jemaah haji termuda dari Kota Blitar. Remaja 14 tahun ini berangkat ke Tanah Suci menggantikan sang ayah yang sakit.
2: Sebanyak 376 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 96 yang berasal dari Jember berangkat dari Embarkasi Surabaya pada Sabtu sore. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Juanda. Terdapat 3 jemaah yang terpaksa menunda keberangkatan karena mengalami gangguan kesehatan. 2 di antaranya mengidap penyakit jantung, sementara 1 jemaah lainnya pingsan saat menjelang keberangkatan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Haji Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis. Petugas menyebut jemaah yang tertunda keberangkatannya akan diberangkatkan pada kloter berikutnya atau melalui kloter Sapu Jagat apabila kondisinya sudah pulih dan dinyatakan layak terbang.
3: Ada yang stroke ringan, ada yang satunya itu yang tidak sadarkan diri sebentar tapi terus kemudian bisa. Kemudian barusan itu istrinya sebenarnya mau berangkat tapi ada sudah didaftarkan ke Jakarta untuk mendapatkan berita acara, ternyata dia tidak boleh. Akhirnya berita acaranya mengatakan untuk menunda pemberangkatan menemani suami. Karena memang di awalnya ragu-ragu mau berangkat, mau enggak. Tapi akhirnya ya sudah menunggu suami sampai mungkin besok, mungkin kuartal terakhir.
2: Pemberangkatan dari Embarkasi Surabaya akan terus berlangsung hingga 21 Mei mendatang. Raihan Hasan Akfaro, remaja 14 tahun ini menjadi jemaah haji termuda asal Kota Blitar, Jawa Timur. Pelajar kelas 9 MTSN 2 Kota Blitar ini akan diterbangkan ke Tanah Suci untuk menggantikan sang ayah yang sakit. Ditemui di rumahnya pada Sabtu, dirinya telah siap untuk menunaikan rukun Islam kelima bersama ibunda tercintanya. Warga Kelurahan Turi ini mengaku telah mempersiapkan fisik dan mental serta doa terbaik di Tanah Suci.
4: Sudah siap. Apa aja yang disiapkan?
5: Mulai dari mental, doa-doa ini, dan sama di sisi koper.
6: Terus mempersiapkan fisiknya seperti apa? Dan nanti berada sama siapa?
5: Sama ibu.
6: Terus persiapan fisiknya seperti apa?
5: Biasanya untuk pas pagi itu latihan jalan, gitu. Terus sepedaan, gitu.
2: Raihan bersama ibunya yang tergabung dalam kloter 106 akan berangkat ke Tanah Suci pada 18 Mei 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, berikutnya pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026 sehingga perayaan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah akan jatuh pada Rabu 27 Mei 2026.
1: Keputusan ini diambil setelah sidang isbat digelar Kementerian Agama pada Minggu 17 Mei 2026. Sidang isbat penetapan awal bulan Zulhijjah untuk menentukan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah digelar dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar astronomi, perwakilan DPR, MUI, serta ormas Islam.
0: Dan berdasarkan data hisab, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia telah memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims, yakni di atas 3 derajat dengan elongasi antara 8 derajat hingga 10 derajat. Dari 88 titik yang dipantau, hilal pertama kali terlihat di Lamongan, Jawa Timur.
7: Disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi.
1: Harga telur ayam yang anjlok dibarengi dengan harga pakan yang naik membuat para peternak terpaksa menjual telur yang melimpah dengan sistem kredit.
0: Di Ponorogo, penurunan drastis harga telur sejak awal Mei membuat mereka terpaksa bertahan di tengah keuntungan yang kian tergerus.
8: Jami berusaha semangat melangkahkan kaki untuk mengurus ayam petelur miliknya di Jalan Bambu Runcing, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Harga telur ayam ras yang anjlok hingga Rp38.000 per rak dari harga Rp50.000 membuatnya harus memutar otak. Bagaimana tidak, harga pakan ayam malah naik dari Rp70.000 per sak menjadi Rp400.000 per sak. Telur ayam yang melimpah membuatnya mengambil risiko menjual dengan sistem kredit. Sementara guna mengurangi biaya produksi, ayam-ayam petelur yang sudah kurang produktif terpaksa dijual meskipun harganya anjlok hingga Rp300.000 per lusin dari harga Rp600.000 per lusin.
9: Karena kurang ini ya, MBG kan banyak katanya tutup MBG itu, ya. Jadi jarang orang ambil telur, jarang juga apa namanya ayam keluar, jadi akhirnya betul-betul akhirnya turun harga.
8: Sementara di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, para peternak ayam petelur justru sedang menghadapi tekanan berat akibat anjloknya harga telur di pasaran. Bahkan harga telur di tingkat grosir kini hanya berkisar Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Padahal harga normal telur ayam biasanya berada di angka Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Tidak hanya itu, di Ponorogo harga pakan ternak yang juga naik semakin memperberat kondisi peternak.
10: Ya, pembayarannya itu ya tersendat-sendat karena ya kenaikan pakan yang terlalu sering gitu. Telur enggak laku gitu ya. Kan sulit pemasarannya gitu.
8: Harga konsentrat disebut naik hingga Rp30.000 per sak berukuran 50 kg. Sementara harga bekatul juga melonjak dari Rp3.700 menjadi Rp4.500 per kilogram. Kenaikan harga pakan ini membuat biaya operasional peternak telur membengkak. Sehingga banyak peternak kini harus bertahan di tengah keuntungan yang semakin menipis. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Awal Mei lalu, Badan Pusat Statistik merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia disebut melesat, bahkan tertinggi di antara negara anggota G20.
0: Dan meski kini menjadi kabar baik, namun sejumlah pihak mempertanyakan apakah pertumbuhan ini dirasakan masyarakat? Berikut ini Indep, redaksi pagi.
11: Ekonomi Indonesia melesat pada 3 bulan pertama 2020. BPS dalam rilis pada Selasa 5 Mei lalu menyebut pertumbuhannya mencapai 5,61%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tertinggi di antara anggota G20. Ekonomi tumbuh melesat tentu menjadi sebuah kabar baik. Namun meski begitu, menjadi pertanyaan apakah dampaknya dirasakan sepenuhnya? Fakta di lapangan, sejumlah harga-harga saat ini naik, mulai dari bahan pokok seperti beras dan minyak goreng. Tidak hanya itu, sejumlah pelaku

0: Usaha harus putar otak karena biaya produksi mereka membengkak. Salah satunya dengan kenaikan bahan baku impor seperti kedelai dan plastik. Fakta bagaimana masyarakat mempertahankan daya beli mereka terlihat dari kondisi pedagang dan pembeli di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Seperti yang terlihat pada Selasa 12 Mei, pedagang menyiasati dengan menjual paket serba Rp5.000 agar menarik dan membantu pembeli yang uangnya pas-pasan.
1: Oh, sangat membantu. Murah, terusnya ya kejangkau sama kita beli. Loh, senang sekali. Membantu.
2: Oh, sangat membantu, Pak.
3: Contohnya gimana, Bu?
2: Kita bisa beli banyak, Pak. Bermacam-macam. Bisa beli bawang, cabai, tomat. Beli ketan aja ini.
3: Berapa?
2: Rp20.000.
4: Kalau kita kan nggak langsung dari bandar.
3: Iya.
4: Jadinya bisa kita jual serba Rp5.000 kalau sudah di kantor. Iya.
5: Saja kakaknya talasi satu ya untuk pergamisan.
0: Tidak hanya di pasar tradisional, ancaman melemahnya daya beli masyarakat juga terjadi di loka pasar belanja online. Kenaikan biaya jual beli belanja online saat ini membebani sisi pembeli maupun pedagang. Jika ini terus terjadi, para konsumen pun mengaku mengurangi pembelian mereka.
6: Kalau untuk lihat dari kondisi sekarang, kayak sih wajar aja nggak sih, Kak? Apalagi kayak kondisi ekonomi sekarang kan benar-benar drastis banget, kan? Apalagi dari UMKM yang biasanya kerja jualan offline tapi sekarang online, kan pasti itu mempengaruhi juga.
7: Iya, malah bikin saya itu kayaknya untuk belanja online harus dikurangin sih kayaknya, Mas. Soalnya banyak biaya-biaya tambahan seperti itu ya.
0: Lalu kenapa melesatnya ekonomi Indonesia tidak sejalan dengan daya beli masyarakat? Ekonom senior Indef Afiliani menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini memang ditopang oleh belanja pemerintah yang jor-joran. Meski ekonomi Indonesia tumbuh, Afiliani mewanti-wanti pemerintah soal melemahnya daya beli masyarakat saat ini.
8: Kemudian MBG, ya MBG aja yang mungkin nanti akan tetap mengkontribusi daripada pertumbuhan setiap triwulannya gitu. Tetapi apakah tidak berpikir tentang subsidi BBM yang akan naik, kan itu kan mempengaruhi. Belum lagi kita melihat di April, Mei, Juni ini mungkin akan terjadi inflasi yang tinggi, di mana sekarang harga BBM yang non subsidi udah naik ya. Kemudian harga-harga yang juga kita lihat sudah mulai terjadi peningkatan, ini akan juga mempengaruhi daya beli gitu. Sehingga itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan di triwulan 2.
0: Selain soal daya beli masyarakat, Afiliani juga mengingatkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya ditopang dari belanja pemerintah, maka hal ini sangat rentan. Afiliani bahkan menyebut sejumlah industri saat ini terancam tutup sementara karena tingginya impor bahan baku produksi. Ini juga terlihat dari turunnya angka impor Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Seperti apa nikmatnya kuliner cakalang asap khas Ambon?
10: Ya, informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
11: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
9: Selain kaya omega-3 dan vitamin, ikan termasuk jenis protein yang mudah diolah menjadi berbagai jenis makanan.
10: Ya, dan pada ragam kuliner kali ini, produser lapangan Satrio Adi akan mengajak kita mencicipi olahan ikan cakalang asap khas Ambon, mangut lele khas Jawa Tengah, serta pecak nila khas Betawi.

Ikan kerap menjadi protein pilihan karena rasanya yang segar dan teksturnya yang berserat halus. Beragam jenis ikan juga bisa dimasak dengan bermacam cara.

digoreng, dimasak dalam kuah, atau diasap. Nah, kali ini saya mengajak pemirsa mencicipi olahan ikan di Pondok Ikan Cakalang Asap 99 yang ada di

0: beratnya tuh bisa sampai berapa, Mas?
1: Beratnya mentahnya 1,3.
0: 1,3. Tapi setelah diasap
1: paling tinggal 8 7 on.
0: Oh, berarti ini lumayan
1: dan airnya nyusut, ya? Yang nyusut.
0: Karena kandungan airnya.
1: Iya.
0: Wah, ini cukup besar juga nih pemirsa. Sebesar kepala saya ikannya. Wah, lumayan, nanti kita coba ya rasanya gimana.
2: Proses pengasapan ikan cakalang berlangsung 3 hingga 4 jam. Ikan cakalang segar yang sudah dibersihkan, dibuang isi perutnya, lalu diletakkan di tungku tanpa diberi bumbu. Batok kelapa dipilih sebagai bahan pembakaran karena awet dan mengeluarkan aroma khas.
0: Jadi asapnya lumayan cukup pekat juga ya. Lumayan kalau 3 jam ya, Mas Agung, bisa.
1: Iya.
0: Pedih juga nih, Mas Agung ya?
1: Iya, kalau kena angin.
0: Oke.
2: Cakalang asap sebenarnya sudah bisa dinikmati dengan sambal colo-colo atau dabu-dabu. Nah, namun di warung ini, cakalang asap biasanya dimasak kembali dengan bumbu rica-rica. Daging cakalang ini disuwir menjadi potongan kecil, lalu ditambahkan berbagai bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, batang sereh, daun jeruk, dan lengkuas. Rasa ikan cakalang yang juicy dan umami ini semakin diperkuat dengan aroma smoky dari proses pembakaran.
0: Ini enak banget sih ikan cakalang asapnya, karena tadi ikan cakalang fresh udah diasap sampai 4 jam lebih, jadi aroma smokinya udah pasti terasa. Terus di sini juga dagingnya super gede-gede, jadi makannya juga puas. Tambah lagi ada rempah-rempah ketika dimasak rica-rica dan juga ada daun kemanginya, jadi pas dimakan itu di mulut rasanya segar banget, fresh, enak.
2: Di hari kerja, Agung bisa mengasap 10 ekor ikan cakalang. Namun di akhir pekan, pesanan cakalang asap melonjak hingga 15 ekor. Biasanya konsumen membeli satu ikan cakalang asap utuh seharga Rp80.000 untuk dimasak sendiri di rumah. Ikan cakalang yang sudah diasap bisa awet berbulan-bulan jika disimpan di lemari es. Sementara olahan ikan cakalang rica-rica atau kuah kuning dibanderol Rp110.000.

0: Pencarian ragam olahan ikan lainnya membawa saya ke warung Mangut Joti di Jalan Cilandak KKO Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warung milik pasangan Bejo dan Wati ini sudah buka 2 tahun terakhir dengan spesialisasi masakan mangut lele dan pecak nila. Wati dan Bejo membudidayakan lele dan berbagai ikan air tawar sendiri di kolam Biofok di kawasan Sawangan Depok.
1: Ya banyak rempah-rempahnya kalau bumbu mangut ya. Jahe, bawang merah, bawang putih, dan lain-lainnya. Ada bumbu rahasia.
0: Mangut adalah olahan ikan khas Jawa Tengah yang menggunakan lele asap sebagai bahan dasarnya. Lele diasap menggunakan batok kelapa selama 6 hingga 8 jam, kemudian dimasak dengan kuah santan yang diberi bumbu pedas gurih. Sementara pecak, makanan khas Betawi, menggunakan olahan ikan nila atau gurame. Ikan nila digoreng kering, lalu disiram sambal pecak yang dibuat dari cabai merah, bawang putih, jahe, jeruk limau, dan terasi. Pecak nila dan mangut lele paling cocok dimakan bersama nasi hangat.
2: Biasanya saya nggak suka lele karena ada bau-bau tersendiri kan, kalau dari lele kayak bau lumpur atau rasa-rasa lumpur gitu kan. Tapi ketika dimasak menjadi mangut ini benar-benar rasanya nggak ada rasa lumpur-lumpurnya karena proses pengasapannya juga sudah lumayan lama, ditambah lagi kuah dari mangutnya juga cukup strong dengan rempah-rempah pedas, terus juga asam, ini semua jadi satu. Terus kalau dari pecak nilainya sendiri, ini kuahnya benar-benar strong banget, rasa jahe, terus juga dari campuran jeruknya mungkin ya, karena di sini ada rasa kecut-kecutnya, terus juga pedasnya juga nampol banget, dan daging dari nilainya sendiri lembut banget, enak banget.
0: Warung Mangut Joti tak pernah sepi pembeli sejak buka dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Biasanya mangut lele digemari pelanggan laki-laki, sementara pecak nila disukai oleh pelanggan perempuan.
3: Ya kalau ini kan digorengnya garing tuh, ada kayak ada berkuah kan, berkuah sama bumbu bawang-bawangnya sama itu, lebih keluar rasanya, rasa gurihnya itu.
4: Enak sih, enak, segar.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Yudi Dawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Senin 18 Mei 2026, dari berita pilihan berikut ini. Banjir merendam ribuan rumah warga di belasan kecamatan di Kabupaten Bungo, Jambi. Masa operasional kedatangan Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi dijadwalkan berakhir 22 Mei 2026. Lavani Transmedia keluar sebagai juara turnamen voli SB Cup 2026 setelah mengalahkan Perumda Tirta Bagasasi 3-0.

0: Jembatan penghubung dua dusun di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ambrol dan putus total usai tergerus derasnya arus sungai pada Sabtu sore kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun ratusan warga terisolir.
1: Inilah video amatir warga saat merekam detik-detik runtuhnya jembatan penghubung Dusun Banjaran dengan Dusun Sinongko, Desa Peloso Gaden, Kecamatan Gandiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Sabtu sore 16 Mei. Selain telah dimakan usia, ambrolnya jembatan dengan panjang 7 meter dan lebar 3,5 meter tersebut diduga pondasi jembatan tak kuat menahan derasnya arus sungai Jaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun 390 jiwa warga Dusun Banjaran terisolir.
2: Siang setelah zuhur itu kan hujan ya, tapi hujannya itu tidak mengakibatkan banjir, biasa aja. Terus jam 15.15 yang sebelah sini jatuh, yang ini jatuh. Terus perkiraan jam 18.15 itu total.
1: Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setiawan yang meninjau ke lokasi kejadian pada Minggu siang berjanji segera menangani masalah tersebut.
3: Banjaran hari ini bekerja bakti untuk membuat jalan darurat sementara. Untuk ke depan, kita dalam dua hari ini kita akan melakukan rapat koordinasi dengan Pak Sekda, Kepala DPR, BPPD untuk menentukan langkah lanjut penanganan jembatan yang runtuh hari ini.
1: Agar aktivitas warga tidak lumpuh, terutama akses pendidikan, pertanian hingga distribusi hasil panen, pihak pemerintah desa bersama masyarakat melakukan kerja bakti membuat jembatan darurat. Trijoko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
0: Ribuan rumah warga di belasan kecamatan di Kabupaten Bungo, Jambi terendam banjir setelah hujan membuat sungai meluap. Di lain tempat, setelah dilakukan pencarian selama dua hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan seorang lansia dalam kondisi meninggal. Sebelumnya lansia tersebut dilaporkan hilang, diduga tenggelam di Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah.
4: Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang lansia yang ditemukan mengapung di areal bendung Gerak Serayu, Minggu pagi. Korban diketahui bernama Sakun, warga desa Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang sejak Jumat dini hari. Pihak keluarga menduga korban keluar rumah dan menuju Sungai Serayu untuk mandi. Pada operasi SAR hari kedua, petugas menerima informasi dari warga tentang adanya jenazah yang tersangkut di bendung Gerak Serayu. Tim SAR gabungan kemudian menuju lokasi dan berhasil mengevakuasi korban. Korban ditemukan sekitar 19 km dari titik awal yang diduga hilang.
5: Untuk korban tadi sudah dipastikan A1 adalah korban yang dimaksud. Kemudian tadi dari pihak Inavis dan pihak keluarga sudah memastikan bahwa korban adalah yang bersangkutan atas nama Pak Sakun. Jadi setelah ini korban akan dibawa ke RSUD, kemudian dibawa ke rumah duka.
4: Selanjutnya, jenazah dibawa ke RSUD Banyumas untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ungu menyatakan hingga Sabtu tercatat setidaknya 1.436 rumah warga terdampak banjir. Warga berharap banjir segera surut karena banyak warga yang terkena dampaknya. Instansi terkait diminta untuk menyiagakan dapur umum maupun tenda tempat pengungsian bagi korban banjir.
6: Desanya mungkin kalau kami hitung dari laporan para camat, mungkin ada sekitar 75 desa. Kita masuk laporan, ada 1.436 rumah.
4: Warga diminta tetap waspada karena intensitas curah hujan di wilayah tersebut masih tinggi. Sewaktu-waktu air bertambah tinggi yang dapat mengancam warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, seekor sapi kurban seberat 630 kg mengamuk hingga terprosok ke saluran air di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena petugas pemadam kebakaran harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan sapi yang mulai lemas karena mengalami patah kaki di dalam selokan berukuran sempit.
7: Biar, Pak. Sapi Malang ini sudah dalam kondisi tak berdaya saat terjebak di dalam saluran air yang sempit di Jalan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat selama lebih dari 2 jam. Kondisinya kian kritis dan lemah karena kaki bagian depannya patah akibat terjatuh. Sempitnya ruang gerak selokan membuat petugas kesulitan mengikat tubuh sapi yang terus merintih kesakitan. Ditemui pada Minggu siang, Kepala Regu Rescue Pemadam Kebakaran Sektor Johar Baru, Sunoto menyebut, peristiwa terjadi pada hari Jumat kemarin saat salah seorang warga datang ke kantor damkar untuk meminta pertolongan. Setelah satu jam berjibaku di tengah sempitnya medan, tubuh sapi ini akhirnya berhasil diangkat menggunakan sistem katrol.
8: Awalnya ada warga datang ke kantor sektor Johar Baru untuk meminta evakuasi sapi yang terjebur di selokan. Kemudian kita langsung meluncur ke TKP, kita size up dan kita lihat kondisi dari sapi itu sudah keadaan lemas dan mengalami patah kaki sebelah depan.
7: Setelah berhasil diselamatkan, sapi langsung dievakuasi menggunakan mobil bak terbuka untuk segera mendapatkan pertolongan akibat luka patah kaki yang cukup parah. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
0: Masa operasional kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi dijadwalkan berakhir 22 Mei 2026. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026 sehingga perayaan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah akan jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Keputusan ini diambil setelah sidang isbat digelar Kementerian Agama pada Minggu 17 Mei 2026. Sidang isbat penetapan awal bulan Zulhijjah untuk menentukan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah digelar dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar ekonomi, perwakilan DPR, Majelis Ulama Indonesia, serta Ormas Islam. Berdasarkan data hisab, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia telah memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims, yakni di atas 3 derajat dengan elongasi antara 8 derajat hingga 10 derajat. Dari 88 titik yang dipantau, hilal pertama kali terlihat di Lamongan, Jawa Timur.
1: Mewakili Komisi 8 DPR. Media Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Kiai Haji Suudul Aska dan Zerkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Dr. Tommy Asram, SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi.

0: Masa operasional kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi dijadwalkan berakhir 22 Mei 2026. Hingga Sabtu malam tercatat sebanyak 442 kelompok terbang telah mendarat di Tanah Suci. Total sebanyak 170.937 jemaah telah mendarat di Tanah Suci. Dari jumlah tersebut sebanyak 37.126 merupakan jemaah lansia yang akan menjadi prioritas petugas. Setelah seluruh jemaah haji tiba di Tanah Suci, seluruh petugas haji akan dialihkan dan difokuskan ke Mekah guna menyiapkan layanan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ars Musna. Selain itu, petugas juga akan memastikan seluruh proses penanganan barang jemaah yang tercecer dengan melakukan penyisiran atau sweeping terakhir di bandara. Sehingga sebelum seluruh personel bergeser ke Mekah, barang-barang milik jemaah sudah kembali ke pemiliknya.
1: 83,68. Kalau untuk persentasenya saat ini sudah mencapai 83% lebih, dan targetnya setiap hari itu kan memang kita ada kedatangan 3-4% ya per hari, sehingga nanti sampai tanggal 22 Mei, insya Allah semuanya sudah landing semuanya.
0: Seorang jemaah haji dari kloter 96 embarkasi Surabaya terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci setelah pingsan menjelang berangkat ke Bandara Juanda. Sementara itu, seorang pelajar kelas 9 MTSN di Kota Blitar, Jawa Timur menjadi jemaah haji termuda dari Kota Blitar. Remaja 14 tahun ini berangkat ke Tanah Suci menggantikan sang ayah yang sakit.
2: Sebanyak 376 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 96 yang berasal dari Jember berangkat dari embarkasi Surabaya pada Sabtu sore. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Juanda. Terdapat 3 jemaah yang terpaksa menunda keberangkatan karena mengalami gangguan kesehatan. 2 di antaranya mengidap penyakit jantung, sementara 1 jemaah lainnya pingsan saat menjelang keberangkatan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Haji Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis. Petugas menyebut jemaah yang tertunda keberangkatannya akan diberangkatkan pada kloter berikutnya atau melalui kloter Sapu Jagat apabila kondisinya sudah pulih dan dinyatakan layak terbang.
3: Ada yang stroke ringan, ada yang satunya itu yang tidak sadarkan diri sebentar tapi terus kemudian bisa. Kemudian barusan itu istrinya sebenarnya mau berangkat tapi ada sudah didaftarkan ke Jakarta untuk mendapatkan berita acara, ternyata dia tidak boleh, bukan tidak boleh, akhirnya berita acaranya mengatakan untuk menunda pemberangkatan menemani suami. Karena memang di awalnya ragu-ragu mau berangkat, mau enggak. Tapi akhirnya ya sudah menunggu suami sampai mungkin besok, mungkin kuartal terakhir, berangkat menunggu.
2: Pemberangkatan dari embarkasi Surabaya akan terus berlangsung hingga 21 Mei mendatang. Raihan Hasan Akfaro, remaja 14 tahun ini menjadi jemaah haji termuda asal Kota Blitar, Jawa Timur. Pelajar kelas 9 MTSN 2 Kota Blitar ini akan diterbangkan ke Tanah Suci untuk menggantikan sang ayah yang sakit. Ditemui di rumahnya pada Sabtu, dirinya telah siap untuk menunaikan rukun Islam kelima bersama ibunda tercintanya. Warga Kelurahan Turi ini mengaku telah mempersiapkan fisik dan mental serta doa terbaik di Tanah Suci.
4: Siap. Apa aja yang disiapkan?
5: Wah, dari mental, doa-doa ini, dan sama di sisi koper.
6: Terus mempersiapkan fisiknya seperti apa? Dan nanti berangkat sama siapa?
5: Sama ibu.
6: Terus persiapan fisiknya seperti apa?
5: Biasanya untuk pas pagi itu latihan jalan, terus sepedaan, gitu.
2: Raihan bersama ibunya yang tergabung dalam kloter 106 akan berangkat ke Tanah Suci pada 18 Mei 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Guna meningkatkan penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha, seorang pedagang sapi di Tanjung Priok, Jakarta Utara menggunakan cara unik untuk menarik minat pembeli. Pedagang mengerahkan sales promotion girl berbusana ala cowboy untuk melayani pembeli dengan ramah. Sementara itu, banyak cara peternak kambing untuk memasarkan hewan ternaknya dengan metode hotel kambing. Kelompok ternak kambing di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mendapatkan keuntungan lebih menjelang Idul Adha.
1: Suasana penjualan hewan kurban di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada minggu siang, terlihat selain deretan sapi kurban berukuran besar, kehadiran sales promotion girl berbusana ala cowboy menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli. Para SPG ini bertugas menawarkan sapi kepada calon pembeli sekaligus memberikan pelayanan dengan ramah dan luas.
2: Iya, baru pertama kali jadi SPG.
3: Kenapa sih nyoba seperti ini, pengennya beda apa gimana?
2: Iya, biar ada beda-beda dikit lah ininya, apa namanya, pekerjaan sampingan sebagai SPG sapi gitu, kambing tambah penghasilan.
3: Mas, sebelumnya kerjanya apa sehari-hari?
2: Ibu rumah tangga, Pak.
1: Seorang pedagang hewan kurban mengaku konsep sales ala cowboy ini dilakukan untuk memberikan pelayanan berbeda kepada pelanggan. Selain menghadirkan SPG, pedagang juga menyediakan salon sapi dan layanan pijat untuk menjaga kondisi hewan agar tetap sehat dan tidak stres. Berkat strategi unik tersebut, penjualan sapi kurban di tempat ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan sebanyak 80% lebih sapi yang dijual sudah habis terpesan sebelum Idul Adha tiba. Sepintas, sebuah peternakan kambing di Desa Pedawang, Kecamatan Bai Kudus, Jawa Tengah tidak jauh berbeda dengan kandang kambing pada umumnya. Namun, peternakan kambing ini sudah dikenal sebagai hotel kambing. Pasalnya, masing-masing blok kandang kambing diberi nama-nama berbeda. Selayaknya hotel, para penginap hotel kambing pun mendapatkan pelayanan full service. Mulai dari makanan rumput segar hijau-hijauan, layanan treatment salon kambing, mulai merapikan kuku, tanduk, hingga bulu yang tak rapi, serta terapi pijat agar kambing tidak stres. Dan yang tak kalah penting, yaitu pemeriksaan dokter kesehatan hewan berkala, memastikan kambing aman dan layak untuk kurban.
4: Ya, itu strategi pemasaran dari kelompok ternak sini di Joro Kanggang. Kami mempunyai strategi penitipan kambing, cuman kami memakai istilah seperti hotel kambing lah gitu, seperti perawatan dan lain-lain itu.
1: Untuk tarif menginap di hotel kambing pun sesuai kesepakatan awal antara penjual dan pembeli. Dengan harga 3 juta hingga 6 juta per ekor, tergantung ukuran dan jenis kambing yang dipilih untuk kurban. Strategi pemasaran hotel kambing pun sukses menarik perhatian para pelanggan. Tidak hanya di Kudus, para pembeli juga berdatangan dan siap kirim hingga ke kota tetangga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mengantisipasi maraknya kasus pelecehan seksual pada anak, sebuah taman kanak-kanak di Surabaya mengajarkan pendidikan seksual kepada para siswanya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Sebuah kereta pengangkut barang menabrak bus yang terhenti di perlintasan kereta api di Bangkok, Thailand. 8 penumpang bus tewas akibat bus yang langsung terbakar pasca kecelakaan. Sementara di Italia, sebuah mobil melaju cepat dan merobos jalur pejalan kaki. 8 warga terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit pada Sabtu. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.
1: CCTV merekam momen kereta api menabrak sebuah bus yang sedang berhenti di perlintasan rel kereta api Bangkok sebelum akhirnya memicu kebakaran dahsyat. Laporan awal menunjukkan bahwa bus berhenti di atas rel saat lampu merah menyala sehingga palang perlintasan tidak dapat tertutup. Sementara kereta yang mengangkut kontainer itu pun tak sempat berhenti untuk menghindari tabrakan. Akibat kecelakaan ini, 8 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Seluruh korban tewas merupakan penumpang bus, sementara para korban luka langsung dievakuasi ke berbagai rumah sakit di Bangkok. Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat dikerahkan saat api melahap bus umum dan kendaraan di sekitarnya dekat stasiun Makassar Airport Rail Link. Pihak berwenang menambahkan bahwa kecelakaan juga melibatkan mobil dan sepeda motor. Hingga Sabtu malam, proses evakuasi masih berlangsung. Pejabat Gubernur State Railway of Thailand Anam Phonim Daeng menyebutkan, penyelidikan untuk penyebab pasti kecelakaan akan dilakukan, termasuk memeriksa rekaman kecepatan kereta dan prosedur operasional di lokasi kejadian. Seperti diketahui, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, jalan raya di Thailand termasuk yang paling berbahaya di dunia akibat lemahnya penegakan standar keselamatan. Sementara di Modena, Italia, 8 orang terluka setelah sebuah mobil melaju kencang dan menabrak saat menerobos jalur pejalan kaki pada Sabtu waktu setempat. 4 korban mengalami luka berat, 2 di antaranya harus diterbangkan ke rumah sakit di kota Bologna untuk penanganan intensif. Pelaku diketahui seorang pria berusia 30 tahun yang berasal dari Afrika Utara. Setelah menabrak kerumunan dan menghantam kaca toko, pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun warga berhasil menghentikan. Saat ditahan, pelaku disebut menyerang salah satu warga dengan pisau dan menyebabkan luka ringan. Polisi kemudian mengamankan dan menangkap pelaku. Hingga kini, motif pelaku yang diduga sedang menjalani perawatan kejiwaan tersebut masih dalam penyelidikan pihak berwenang.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Rizky Harisnanda. Dan kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Protes harga telur anjlok di pasaran, sejumlah peternak di Tulungagung, Jawa Timur membagikan telur gratis kepada pengguna jalan yang melintas. Untuk mendapat keuntungan berlipat jelang Idul Adha, kelompok ternak kambing menjual hewan kurban dengan metode hotel kambing. Aksi unjuk rasa di El Alto, Bolivia berlangsung ricuh. Demonstran mendesak Presiden Rodrigo Paz mundur dari jabatannya karena dianggap menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Kita awali informasi dari seekor sapi kurban yang seberat 630 kg mengamuk hingga terperosok ke saluran air di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara itu di Kota Bekasi, Jawa Barat, warga yang sedang asik mengobrol di depan teras rumah dibuat kocar-kacir usai seekor sapi tiba-tiba masuk dan berlari ke dalam gang permukiman.
1: Sapi malang ini sudah dalam kondisi tak berdaya saat terjebak di dalam saluran air yang sempit di Jalan Kramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat selama lebih dari 2 jam. Kondisinya kian kritis dan melemah karena kaki bagian depannya patah akibat terjatuh. Sempitnya ruang gerak selokan membuat petugas kesulitan mengikat tubuh sapi yang terus merintih kesakitan. Ditemui pada Minggu siang, Kepala Regu Rescue Pemadam Kebakaran Sektor Johar Baru, Sunoto, menyebutkan peristiwa terjadi pada Jumat saat salah seorang warga datang ke kantor damkar untuk meminta pertolongan. Setelah 1 jam berjibaku dengan sempitnya medan, tubuh sapi ini akhirnya berhasil diangkat menggunakan sistem katrol.
2: Awalnya ada warga datang ke kantor Sektor Johar Baru untuk meminta evakuasi sapi yang terjebur di selokan. Kemudian kita langsung meluncur ke TKP, kita size up, dan kita lihat kondisi dari sapi itu sudah keadaan lemas dan mengalami patah kaki sebelah depan.
1: Setelah berhasil diselamatkan, sapi langsung dievakuasi menggunakan mobil bak terbuka untuk segera mendapatkan pertolongan akibat luka patah kaki yang cukup parah. Rekaman kamera CCTV yang diunggah oleh akun Instagram @infobekasiutara.id ini merekam detik-detik mencekam saat seekor sapi kurban terlepas dan masuk ke dalam gang Simbang 1 Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Warga yang sedang asyik duduk santai di depan rumah langsung berlarian menyelamatkan diri usai sapi berbobot lebih dari 200 kg itu berlari ke arah mereka. Akhir pelarian sapi terhenti setelah terperosok ke dalam selokan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena warga harus menggunakan bilah bambu serta tali tambang untuk mengangkat sapi dari dalam parit. Menurut keterangan saksi mata di lokasi kejadian, sapi milik pedagang hewan kurban ini diduga lepas karena mengalami stres.
3: Tapi sih sapi lepas.
4: Lepas.
3: Lepasan. Nggak tahu lepas dari mana.
4: Iya.
3: Posisi ada dari belakang ke depan.
4: Oh, ke depan.
3: Duduk, emang ngomongan daripada duduk.
4: Oh, itu pas dia lari gitu, ketakut juga loh warga dong.
3: Pas begitu dia lewat pada diuber, mau ditangkap.
4: Mau ditangkap.
3: Orang pada kalau sapi kan kalau banyak orang kan takut.
4: Oh iya, mungkin gitu. Stres atau apa dong?
3: Ya, daripada malah stres lah, kalau itu aja mau dipotong ya sapi kan begitu.
1: Meski sempat menimbulkan kepanikan, insiden sapi lepas tidak sampai menimbulkan korban luka ataupun kerusakan fasilitas warga. Warga diimbau untuk lebih waspada dan mengikat hewan kurban dengan kuat guna mengantisipasi kejadian serupa. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi berikutnya, masalah pangan selalu dihadapi masyarakat. Di Tulungagung, Jawa Timur, peternak ayam petelur terpaksa membagikan telur secara gratis karena anjloknya harga. Sementara sebaliknya, di kota Parepare, harga bumbu dapur seperti bawang merah dan cabai merangkak naik.
5: Sejumlah peternak ayam petelur di Tulungagung, Jawa Timur membagikan telur ayam gratis kepada pengendara yang melintas Sabtu siang. Aksi bagi-bagi telur gratis ini sebagai bagian dari protes soal anjloknya harga telur ayam. Saat ini harga telur ayam turun menjadi Rp21.000 per kilogram dan dinilai tidak mencukupi menutupi biaya pakan ternak yang terus naik. Koordinator aksi Abdul Holik mengungkapkan salah satu faktor anjloknya harga telur ayam adalah karena permintaan yang terus menurun.
6: Karena sebenarnya kita oversupply mas ya, oversupply bisa jadi oversupply, tapi ini pihak Kadin ada kebijakan menggandeng investor Cina untuk pengadaan telur untuk MBG di luar Pulau Jawa. Nah ini sebenarnya kan justru membunuh peternak-peternak rakyat seperti kita ini.
5: Di Parepare Sulawesi Selatan, kondisi sebaliknya terjadi, yakni harga bumbu dapur naik. Seperti pada Jumat di Pasar Lekesi, harga bawang merah dan cabai merangkak naik sepekan terakhir. Harga cabai rawit naik dari Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara cabai merah dan cabai merah keriting naik dari harga Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara bawang merah naik menjadi Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogramnya.
7: Sementara ini ya ini cabai rawit, cabai keriting, terus cabai merah. Terus bawang sudah mulai merangkak ya. Naik sedikit.
5: Pedagang menyebut kenaikan harga bumbu dapur disebabkan meningkatnya permintaan terlebih kian mendekati Hari Raya Idul Adha atau Lebaran Haji. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Awal Mei lalu, Badan Pusat Statistik merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia disebut melesat, bahkan tertinggi di antara negara anggota G20. Meski ini menjadi kabar baik, namun sejumlah pihak mempertanyakan apakah pertumbuhan ini dirasakan masyarakat?
1: Ekonomi Indonesia melesat pada 3 bulan pertama 2020. BPS dalam rilis pada Selasa 5 Mei lalu menyebut pertumbuhannya mencapai 5,61%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tertinggi di antara anggota G20. Ekonomi tumbuh melesat tentu menjadi sebuah kabar baik. Namun meski begitu, menjadi pertanyaan apakah dampaknya dirasakan sepenuhnya? Fakta di lapangan, sejumlah harga-harga saat ini naik, mulai dari bahan pokok seperti beras dan minyak goreng. Tidak hanya itu, sejumlah pelaku usaha harus putar otak karena biaya produksi mereka membengkak, salah satunya dengan kenaikan bahan baku impor seperti kedelai dan plastik. Fakta bagaimana masyarakat mempertahankan daya beli mereka terlihat dari kondisi pedagang dan pembeli di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Seperti yang terlihat pada Selasa 12 Mei, pedagang menyiasati dengan menjual paket serba Rp5.000 agar menarik dan membantu pembeli yang uangnya pas-pasan.
8: Oh, sangat membantu. Murah, terusnya ya kejangkau sama kita beli. Senang sekali. Membantu.
9: Oh, sangat membantu, Pak.
10: Contohnya gimana, Bu?
9: Kita bisa beli banyak, Pak. Bermacam-macam. Bisa beli bawang, cabai, tomat. Beli ketangannya ini berapa?
10: Berapa?
9: Rp20.000.
11: Kalau kita kan langsung dari bandar.
10: Iya.
11: Jadinya bisa kita jual serba Rp5.000 kalau sudah di kantor. Iya.
12: Saja kakak etalase satu ya untuk pergamis.
1: Tidak hanya di pasar tradisional, ancaman melemahnya daya beli masyarakat juga terjadi di loka pasar belanja online. Kenaikan biaya jual beli belanja online saat ini membebani sisi pembeli maupun pedagang. Jika ini terus terjadi, para konsumen pun mengaku mengurangi pembelian mereka.
13: Kalau untuk lihat dari kondisi sekarang kayak sih wajar aja nggak sih kak, apalagi kayak kondisi ekonomi sekarang kan benar-benar drastis banget kan. Apalagi dari UMKM yang biasanya kerja apa jualan offline tapi sekarang online kan pasti itu mempengaruhi juga.
14: Iya malah bikin saya itu kayaknya untuk belanja online harus dikurangin sih kayaknya mas, soalnya banyak biaya-biaya tambahan seperti itu ya.
1: Lalu kenapa melesatnya ekonomi Indonesia tidak sejalan dengan daya beli masyarakat? Ekonom senior Indef Afiliani menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini memang ditopang oleh belanja pemerintah yang jor-joran. Meski ekonomi Indonesia tumbuh, Afiliani mewanti-wanti pemerintah soal melemahnya daya beli masyarakat saat ini.
15: Kemudian MBG ya, yeah. MBG aja yang mungkin nanti akan tetap mengkontribusi daripada pertumbuhan setiap triwulannya gitu. Tetapi apakah tidak berpikir tentang subsidi BBM yang ya, akan naik kan, itu kan mempengaruhi. Belum lagi kita melihat di April, Mei, Juni ini mungkin akan terjadi inflasi yang tinggi, di mana sekarang harga BBM yang non subsidi udah naik ya. Kemudian harga-harga yang juga kita lihat sudah mulai terjadi peningkatan, ini akan juga mempengaruhi daya beli gitu. Sehingga itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan di triwulan 2.
1: Selain soal daya beli masyarakat, Afiliani juga mengingatkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya ditopang dari belanja pemerintah, maka hal ini sangat rentan. Afiliani bahkan menyebut sejumlah industri saat ini terancam tutup sementara karena tingginya impor bahan baku produksi. Ini juga terlihat dari turunnya angka impor Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Untuk mendapatkan keuntungan berlipat, jelang Idul Adha, kelompok ternak kambing menjual hewan kurban dengan metode hotel kambing. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Sabar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy,

0: komedi hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Today. Pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari ini, Senin 18 Mei 2026, sehingga perayaan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah akan jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Keputusan ini diambil setelah sidang isbat digelar Kementerian Agama pada Minggu 17 Mei 2026. Sidang isbat penetapan awal bulan Zulhijjah untuk menentukan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah digelar dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar astronomi, perwakilan DPR, Majelis Ulama Indonesia, serta Ormas Islam. Berdasarkan data hisab, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia telah memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims, yakni di atas 3 derajat dengan elongasi antara 8 derajat hingga 10 derajat. Dari 88 titik yang dipantau, hilal pertama kali terlihat di Lamongan, Jawa Timur.
1: Yang hadir pada kesempatan ini, Hijriah. Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Suudul Aska dan Zerkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarandas Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.

0: Seorang pedagang sapi di Tanjung Priok, Jakarta Utara menggunakan cara unik untuk menarik minat pembeli. Pedagang mengerahkan sales promotion girl berbusana ala cowboy. Sementara itu, para peternak kambing memasarkan hewan ternaknya dengan metode hotel kambing. Kelompok ternak kambing di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mendapatkan keuntungan lebih menjelang Idul Adha.
1: Suasana penjualan hewan kurban di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada minggu siang, terlihat selain deretan sapi kurban berukuran besar, kehadiran sales promotion girl berbusana ala cowboy menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli. Para SPG ini bertugas menawarkan sapi kepada calon pembeli, sekaligus memberikan pelayanan dengan ramah dan luas.
2: Iya, baru pertama kali jadi SPG.
3: Kenapa sih nyoba seperti ini, pengennya beda atau gimana?
2: Iya, biar ada beda-beda dikit lah ininya, apa namanya, pekerjaan sampingan sebagai SPG sapi gitu, kambing ya, tambah penghasilan.
3: Mbak sebelumnya kerjanya apa sehari ini?
2: Ibu rumah tangga, Pak.
1: Seorang pedagang hewan kurban mengaku konsep sales ala cowboy ini dilakukan untuk memberikan pelayanan berbeda kepada pelanggan. Selain menghadirkan SPG, pedagang juga menyediakan salon sapi dan layanan pijat untuk menjaga kondisi hewan agar tetap sehat dan tidak stres. Berkat strategi unik tersebut, penjualan sapi kurban di tempat ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan sebanyak 80% lebih sapi yang dijual sudah habis terpesan sebelum Idul Adha tiba. Sepintas, sebuah peternakan kambing di Desa Pedawang, Kecamatan Baikudus, Jawa Tengah tidak jauh berbeda dengan kandang kambing pada umumnya. Namun, peternakan kambing ini sudah dikenal sebagai hotel kambing. Pasalnya, masing-masing blok kandang kambing diberi nama-nama berbeda. Selayaknya hotel, para penginap hotel kambing pun mendapatkan pelayanan full service. Mulai dari makanan rumput segar hijau-hijauan, layanan treatment salon kambing, mulai merapikan kuku, tanduk, hingga bulu yang tak rapi, serta terapi pijat agar kambing tidak stres. Dan yang tak kalah penting, yaitu pemeriksaan dokter kesehatan hewan berkala, memastikan kambing aman dan layak untuk kurban.
4: Ya, itu strategi pemasaran dari kelompok ternak sini, Widoro Kandang. Kami mempunyai strategi penitipan kambing, cuman kami memakai istilah seperti hotel kambing lah gitu, seperti perawatan dan lain-lain itu.
1: Untuk tarif menginap di hotel kambing pun sesuai kesepakatan awal antara penjual dan pembeli. Dengan harga 3 juta hingga 6 juta per ekor, tergantung ukuran dan jenis kambing yang dipilih untuk kurban. Strategi pemasaran hotel kambing pun sukses menarik perhatian para pelanggan. Tidak hanya di Kudus, para pembeli juga berdatangan dan siap kirim hingga ke kota tetangga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ada ribuan jemaah haji asal Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang pada minggu petang secara bertahap diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Dari total 1.178 jemaah yang terdaftar, 3 diantaranya dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci. Sementara itu, sebanyak 13 jemaah haji embarkasi Surabaya juga mengalami penundaan keberangkatan karena sakit. Satu jemaah asal Jember bahkan harus diturunkan di Bandara Kuala Namu, Medan saat dalam penerbangan menuju Tanah Suci lantaran mengalami sesak napas saat berada di dalam pesawat.
1: Jelang pelaksanaan puncak ibadah haji yang semakin dekat, sebanyak 1.175 jemaah haji asal Tulungagung diberangkatkan pada minggu petang dalam dua gelombang, yakni sore dan malam hari. Mereka tergabung dalam kloter 102 hingga kloter 105. Dari total daftar keberangkatan, 3 jemaah dipastikan gagal berangkat. 2 diantaranya dalam keadaan sakit, sementara 1 jemaah dinyatakan meninggal dunia sebelum waktu keberangkatan tiba.
5: Yang sore ini kan 102, kemudian nanti malam jam 11 ada 103, 104, 105. Kemudian ada lagi jemaah kita nanti akan berangkat di kloter 112. Ada 6 orang, sehingga totalnya ada 1.170.
1: Kementerian Agama Tulungagung pun mengimbau jemaah untuk menjaga stamina dan kesehatan lantaran Tulungagung termasuk kloter akhir yang diberangkatkan. Jemaah juga diimbau untuk fokus pada ibadah wajib terlebih dahulu sebelum menjalankan ibadah sunnah. Sementara itu, hingga keberangkatan kloter ke-100 embarkasi Surabaya, tercatat 13 jemaah haji mengalami penundaan keberangkatan. Kondisi kesehatan jemaah haji yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci menjadi alasan penundaan. Hingga Minggu, para jemaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya. Di antaranya merupakan jemaah asal Jember beserta satu orang pendamping. Selain itu, satu jemaah bahkan harus diturunkan di Bandara Kuala Namu Medan saat dalam penerbangan menuju Tanah Suci lantaran mengalami sesak nafas.
6: Dari sejumlah itu ada 5 jemaah kita yang sakit di kloter sebelumnya, semua dilakukan.
7: Oh gitu. Itu sudah terangkat atau masih tidak?
6: Ada 3 orang masih dirawat.
7: Dirawat
6: di rumah sakit.
7: Itu 5 bersama pendampingnya.
6: Iya. Jadi sakit dengan karena penggabungan saya otomatis tidak terangkat.
1: PPIH Embarkasi Surabaya menargetkan para jemaah yang sakit dapat segera pulih dan diberangkatkan pada kloter terakhir, yakni pada tanggal 21 Mei mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi unjuk rasa di El Alto, Bolivia berlangsung ricuh. Demonstran mendesak Presiden Rodrigo Paz mundur dari jabatannya karena dianggap menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
4: Militer Israel melancarkan serangan udara di Nabatieh pada Sabtu dan imbas serangan kepulan asap tebal mengudara menyusul serangan yang menghantam infrastruktur pembangunan. Tak hanya di Nabatieh, di hari yang sama militer Israel juga menggempur kota lainnya, mengklaim mengincar 100 target kelompok Hizbullah.
5: Rekaman video menunjukkan asap tebal mengepul ke udara menyusul militer Israel yang melancarkan serangan udara di kota Yomor al-Shafik dan Zatar al-Sharqiyah pada Sabtu. Militer Israel hingga kini masih membombardir sejumlah daerah di Lebanon Selatan, mengklaim targetkan kelompok Hizbullah. Operasi militer Israel menetapkan apa yang disebut dengan garis kuning di Lebanon Selatan. Garis kuning merupakan upaya pembatasan militer yang ditetapkan sepihak oleh Israel untuk mencegah penduduk Lebanon kembali ke wilayah yang dikuasai Israel. Belum ada laporan resmi terkait korban jiwa maupun luka dalam insiden serangan ini.

0: Israel dan Lebanon yang masih berada dalam perjanjian gencatan senjata 45 hari. Perjanjian tersebut dinilai rapuh karena militer Israel yang masih melanggar perjanjian tersebut dengan menggempur Lebanon dengan serangan udara secara berkala.
1: Aksi unjuk rasa terjadi di El Alto, Bolivia pada Sabtu 16 Mei, berlangsung ricuh. Pendemo dan aparat saling bentrok. Sementara di hari yang sama, aksi unjuk rasa juga berlangsung di London. Puluhan ribu demonstran menggelar pawai desak pemerintah menghentikan imigrasi ilegal. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Rizky Arisnanda, salam sehat dan sampai jumpa.
0: Aksi unjuk rasa berlangsung di El Alto, Bolivia pada Sabtu 16 Mei waktu setempat. Gelombang aksi unjuk rasa yang melibatkan demonstran dan aparat keamanan setempat berlangsung ricuh. Ratusan demonstran desak Presiden Rodrigo Paz untuk mundur dari jabatannya karena dianggap menjadi penyebab Bolivia memasuki krisis ekonomi. Sebelumnya, demonstrasi juga terjadi di La Paz, di mana para demonstran memblokade jalanan kota. Hal serupa juga terjadi saat demonstrasi di El Alto. Aparat keamanan dipukul mundur demonstran. Mereka melempari personil dengan batu dan atribut demonstran lain, sementara aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah pendemo. Ketegangan diperkirakan akan meningkat lebih lanjut pada saat demonstrasi lanjutan digelar pada Senin 18 Mei waktu setempat. Sementara aksi unjuk rasa juga terjadi di London, Inggris Raya pada Sabtu 16 Mei waktu setempat. Aksi unjuk rasa bertajuk Unite the Kingdom melibatkan puluhan ribu orang yang menggelar pawai di pusat kota London dengan mengibarkan bendera Inggris. Demonstrasi ini diketuai oleh aktivis sayap kanan Tommy Robinson. Unjuk rasa

Ya, saat ini Anda saksikan Presiden Prabowo Subianto yang direncanakan pada hari ini akan menyerahkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista Trimarta kepada 3 kepala staf TNI dalam prosesi di Base Op Lanut Halim Perdana Kusuma, Senin 18 Mei 2026. Informasinya kali ini adalah penyerahan APAL Hankam atau alat peralatan pertahanan dan keamanan. Hal tersebut menjadi simbol percepatan modernisasi pertahanan Indonesia yang digencarkan sejak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan periode 2019 hingga 2024. Ini kita akan melihat ada 6 jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis yang akan memperkuat armada TNI Angkatan Udara. Kehadiran Rafale dinilai sebagai tonggak penting transformasi kekuatan udara Indonesia di tengah dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik yang semakin konflik. Sebagai tambahan informasi, Indonesia sudah menandatangani kontrak pembelian 42 unit Rafale dari perusahaan asal Prancis Dassault Aviation pada tahun 2022 silam. Kontrak itu dijalankan bertahap mulai dari 6 unit pertama, kemudian 18 unit, dan disusul 18 unit tambahan hingga keseluruhan kontrak efektif pada awal 2024. Nantinya, 6 Rafale pertama akan diterima Indonesia sepanjang 2026, 3 unit aktual dijadwalkan datang lebih dahulu, kemudian disusul 3 unit berikutnya beberapa bulan kemudian, dan pengiriman tahap awal itu telah dimulai sejak Januari 2026, ketika 3 Rafale pertama tiba di Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau. Ini dapat Anda saksikan, Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan inspeksi dan melihat secara langsung kondisi pesawat jet Rafale produksi Prancis, dan kita akan melihat bahwasannya hari ini pesawat jet tersebut akan menjadi batch perdana dari keseluruhan proyek pengadaan 42 pesawat tempur multi-role generasi 4.5 dengan pengadaan Rafale. Indonesia diperkirakan mencapai nilai kontrak sebesar 8 miliar US dollar hingga 11,6 miliar US dollar setara dengan 204,19 triliun rupiah. Anda saksikan

Saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah turun setelah tadi sempat menyaksikan secara langsung kondisi pesawat Jet Rafale, dan sepertinya beliau sedang berbincang dengan sejumlah wakil dari sejumlah matra yang hari ini memang akan sangat berkoordinasi tentang pesawat-pesawat tersebut yang diharapkan bisa menjadi salah satu dukungan logistik alutsista di Indonesia. Rafale sendiri dikenal sebagai pesawat tempur multi-role yang mampu menjalankan berbagai misi sekaligus, mulai dari superioritas udara, serangan darat, pengintaian hingga peperangan elektronik.

0: Ya, saat ini kita akan coba menghubungi koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan yang akan melaporkan secara langsung serah terima pesawat jet tempur Rafale. Selamat pagi menjelang siang, Iwan. Iwan, mungkin Anda bisa menjelaskan agenda Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dan juga Anda pasti sangat memahami alusista terkait dengan pesawat jet Rafale. Mungkin Anda juga bisa mendeskripsikan terkait hal ini, Iwan.
1: Ya, baik. Terima kasih, Yuda. Dan memang hari ini ada acara resminya adalah serah terima ataupun penyerahan pesawat tempur Rafale. Kemudian juga ada Airbus 400 dan juga pesawat VIP yaitu Falcon 8 yang diterahkan dari Presiden Prabowo dari pemerintahan Indonesia untuk kemudian dioperasikan oleh Kementerian Pertahanan dan kemudian dioperasikan oleh Mabes TNI, utamanya oleh Angkatan Udara. Dan seperti yang Anda bisa lihat, ini saat ini mungkin tidak terlihat di layar, tapi Prabowo di layar yang kami, maksud saya, tapi saat ini Presiden Prabowo sedang meninjau pesawat Falcon 8. Falcon 8 ini adalah pesawat angkut VIP, begitu ya, yang cukup tinggi juga sebenarnya karena ini merupakan produk dari Prancis juga. Dan untuk kontrak ke Falcon ini, yaitu sebanyak 4 pesawat, itu yaitu sekitar 408 juta euro atau sekitar 8 triliun rupiah. Dan juga jika bicara tentang pesawat tempur Rafale, jadi memang pesawat tempur Rafale ini adalah salah satu pesawat generasi 4,5, jadi hanya satu tingkat saja di bawah atau setengah tingkat saja di bawah generasi kelima yaitu pesawat Siluman seperti itu. Dan pesawat ini juga memiliki kemampuan multiro, artinya dia bisa melakukan misi pertempuran udara ke darat begitu. Dan juga seperti yang Anda bisa lihat juga, selain pesawat Rafale itu juga ditampilkan munisi-munisi ataupun persenjataan dari pesawat Rafale yang nantinya akan memperkuat TNI Angkatan Udara. Yang bentuknya seperti bom itu adalah bom pintar Hammer, itu adalah bom pintar, jadi bisa menghancurkan sasaran darat dengan cara sangat presisi seperti itu. Dan bahkan jika dilontarkan dari ketinggian yang cukup tinggi, bom Hammer ini bisa mencapai sasaran sampai dengan sejauh 70 km. Dan di sebelahnya itu ada peluru kendali yang dinamakan peluru kendali Meteor. Peluru kendali Meteor ini adalah peluru kendali udara ke udara dengan jarak maksimum bisa mencapai 250 km. Jadi memang seperti pesawat tempur ataupun pesawat-pesawat yang Indonesia punya, memang selain pesawat tempurnya kita juga memang harus melengkapi juga dengan persenjataannya. Tetapi yang menarik juga Yuda, selain perkuatan di wilayah pertahanan begitu ya, untuk kontrak-kontrak pertahanan itu sebenarnya ada timbal baliknya untuk Indonesia, yaitu misalnya kemampuan transfer teknologi, kemudian juga offset atau imbal dagang dan lain sebagainya. Dan untuk Rafale sendiri, ini untuk transfer teknologinya nantinya adalah PT DI akan bisa mengerjakan maintenance, repair dan overhaul atau perawatan dari pesawat Rafale, dan kemudian juga PT DI nantinya juga akan memperoleh hak untuk memproduksi bagian penutup roda pendarat dari Rafale. Jadi itu akan mendatangkan pekerjaan atau proyek untuk PT DI, dan itu tentunya nantinya akan mendatangkan rupiah juga untuk PT DI. Dan jika kita sekarang Presiden Prabowo sedang melakukan konferensi pers, mungkin kita simak dulu konferensi pers dari Presiden Prabowo. Yuda.
0: Baik, Iwan Hermawan, kita akan jeda sejenak sembari menantikan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan serah terima jet tempur Rafale.

0: Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400. Ada radar juga. Jadi saudara-saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya, ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih. Jelas, ya, tidak perlu banyak pertanyaan. Oke, selamat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.
1: Ya, kita kembali ke Iwan Hermawan. Iwan, tadi memang ada pernyataan singkat dari Presiden Prabowo terkait dengan keberadaan alutsista ini untuk menunjang dan meningkatkan reformasi teknologi alutsista Indonesia, selain tentunya untuk mengamankan NKRI. Mungkin Iwan juga bisa kembali lagi memberikan breakdown ataupun bisa mendeskripsikan kembali mengenai ada 42 pesawat tempur multi-role generasi 4.5. Ini seperti apa, Iwan? Sebegitu canggihkah dan seberapa besar keberadaan mereka bisa mendukung transformasi alutsista di Indonesia?
2: Kami ucapkan
3: sekali, sebenarnya angkatan udara memang untuk kawasan di Asia Tenggara saja, Indonesia sebenarnya juga bisa bilang tidak terlalu kuat, dia masih kalah dibandingkan dengan Singapura atau Vietnam. Dan karena itu kemudian Prabowo mendak ia menjabat jadi Menteri Pertahanan, ini sudah memberikan ataupun membelajarkan besar-besaran untuk pertahanan, utamanya adalah pertahanan udara. Jadi untuk total sendiri, ini total yang sekarang dipamerkan ada 6, tapi total yang dibeli oleh Indonesia itu ada 42 unit. Dan selain itu, dari Prabowo juga kemudian membeli pesawat A400 yang juga sekarang dihajikan, ada pesawat angkut yang super besar begitu, ya, bisa mengangkut sampai dengan dari 30 ton. Dan selain itu juga ada pembangunan-pembangunan pertahanan lainnya, juga pembelian-pembelian pesawat lainnya. Seperti misalnya nantinya kita juga akan membeli pesawat KF-21 yang merupakan kerjasama Indonesia dengan Korea, dan kemudian juga ada kemungkinan besar nanti ada penambahan lagi dari misalnya pesawat dari Rusia atau China dan sebagainya, walaupun masih belum kontrak efektif gitu. Dan selain itu juga menimbang dengan geopolitik ataupun strategi pertahanan atau perangkong saat ini, Presiden Prabowo juga menjabat sebagai Menhan juga mengadakan ataupun membeli sejumlah drone atau pesawat tanpa awak, karena memang untuk tren peperangan ke depan ini memang dilakukan oleh pesawat tanpa awak, tapi tentunya pesawat tempur seperti Rafale ini juga merupakan salah satu yang utama. Dan kembali lagi kita ke Rafale, ini memang kalau bisa dilihat memang Indonesia, kalau kita juga bisa lihat ini, jika yang unik dalam serat terima kali ini semuanya adalah produksi dari Prancis, gitu ya. Walaupun untuk Airbus 400 ini merupakan konsorsium, tapi ada saham Prancis juga di situ. Tapi untuk Falcon, Rafale ini adalah murni buatan Prancis, buatan pabrikan Rafale. Dan mengapa kemudian Prabowo lebih condong ke Prancis? Ini bisa sebenarnya bisa ditarik mundur ke belakang, yaitu ketika kita banyak mengalami

0: mengalami embargo dengan membeli peralatan dari Amerika ataupun dari Inggris. Dan untuk Perancis sendiri, memang Perancis ini untuk politik itu tidak terlalu mengkaitkan masalah persenjataan dengan politik. Artinya pembelian Rafael ini tidak dikaitkan dengan misalnya situasi pelanggaran HAM, demokratisasi di Indonesia, dan lain sebagainya. Dan Perancis sendiri sebenarnya sudah banyak bekerja sama dengan Indonesia dari sejak zaman B.J. Habibie menjabat sebagai Menristek. Jadi seperti kita ketahui, dulu kita pernah membeli helikopter Puma itu dari Perancis, dan bahkan kita juga mendapatkan lisensi untuk pembuatan super Puma, dan juga mendapatkan kontrak untuk pembuatan part-part dari Puma ataupun dari Airbus. Itu memang untuk transfer teknologi, kemudian juga dari sisi politik, ini memang Perancis bisa dibilang lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Sudah.
1: Baik, Iwan
0: dan juga,
1: baik. Silakan, ada lagi yang mau disampaikan, Iwan?
0: Ya, dan seperti yang tadi dibilang juga, seperti yang kami sebutkan, bahwa memang untuk kontrak alutsista ini yang utamanya juga adalah adanya transfer teknologi ataupun offset ataupun imbal dagang ke Indonesia. Untuk transfer ini, memang jumlah pastinya belum kami ketahui, tapi sebenarnya ada beberapa catatan saya, yaitu misalnya pembuatan data link dari yang di, kemudian di transfer teknologi ke PT Plan, dan kemudian juga pembangunan SMA Taruna Nusantara, dan kemudian juga rumah sakit. Ini semuanya merupakan offset ataupun imbal dagang yang diberikan oleh Perancis setelah kita melakukan kontrak ataupun kontrak jual beli dengan Perancis seperti itu, pembelian Rafale ini. Jadi memang untuk pertahanan ini tidak bisa dibiasanya sekedar kita membeli sesuatu, tapi juga kita akan mendapatkan sesuatu dari negara pembuatnya, yaitu utamanya dengan teknologi dan juga ada imbal dagang. Seperti itu, sudah.
1: Baik, Iwan Hermawan, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Demikian CNN Indonesia Breaking News. Kami akan lanjutkan program CNN Indonesia Business setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
2: CNN Indonesia Breaking News. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Dawan dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1061 KDMP secara serentak di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tidak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat di pedesaan yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok. Di tengah memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Iran, sorotan kini tertuju pada China yang dituding menjadi pembeli utama minyak Iran di tengah sanksi ketat Washington.

0: Presiden Prabowo Subianto menanggapi nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Prabowo menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tidak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat di pedesaan yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok.
1: Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya, banyak negara panik, Indonesia masih oke. Kita banyak yang diberikan yang berkuasa, tapi nah ini, tapi para unsur pimpinan yang harus setia kepada NKRI, bukan rakyat pasti setia. Gak ada pilihan. Ini banyak unsur pimpinan teriak-teriak NKRI tapi gak jelas. Begitu punya kekuasaan, tidak berpihak kepada bangsa sendiri, tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Saya kira itu dari saya, ya.
0: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah terbaru. Per Jumat minggu lalu, kurs dolar menyentuh 17.600. Presiden Prabowo mengatakan fluktuasi nilai tukar dolar AS tak perlu terlalu dikhawatirkan oleh masyarakat, khususnya di desa. Namun di sisi lain, barang-barang impor seperti pakaian, elektronik, hingga kendaraan tetap masuk ke desa. Dan banyak warga yang membutuhkannya. Memang orang desa tidak membayar pakai dolar, tapi harga rupiahnya itu sangat penting. Lalu bagaimana masyarakat menyikapi hal ini? Telah tergabung melalui sambungan virtual Profesor Thelisa Aulia Falianti, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat pagi, Prof.
2: Iya, selamat pagi, Mas Yuda dan pemirsa CNN.
0: Prof, ini kalau berulang kali kita mungkin tahu kondisi global, geopolitik, pelemahan rupiah juga dipengaruhi oleh minyak, kemudian juga bagaimana kompleksitas dalam negeri juga menjadi salah satu sentimen terhadap nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi. Lalu Prof bisa melihat gak sih sebenarnya faktor yang sangat substansial seperti apa nih, Prof?
2: Iya, faktor yang sangat substansial dalam mempengaruhi pelemahan rupiah ini adalah tentu dua ya, faktor fundamental dan non-fundamental. Jadi faktor non-fundamental itu memang lebih dominan, sekitar 60% lebih, sedangkan yang fundamentalnya sebetulnya ada tapi 40%. Jadi ini memang selain karena faktor geopolitik, kita juga ada beberapa variabel yang perlu diperhatikan. Nah, kalau dari sisi geopolitik kita sudah tahu semua ya, ketidakpastian global yang ada sekarang, kemudian naiknya harga minyak, kekhawatiran global, ini semua menyebabkan sumber-sumber. Nah, kalau kita bagi kontribusinya di sini, kalau kita lihat faktor-faktor yang itu 69% ya, kalau kita lihat di grafik ini. Sedangkan kontribusi dari faktor lainnya seperti terms of trade, cadangan devisa, kemudian interest rate differential itu masing-masing menyumbang. Nah, namun memang sumbangan terbesarnya 70% ini adalah dari faktor lainnya, faktor di luar ini. Nah, faktor di luar itu bisa diterjemahkan non-fundamental. Nah, non-fundamental itu tadi kekhawatiran geopolitik, kecemasan, risk on risk off ya, sentimen negatif, nah itu ada. Nah, namun sebenarnya kita masih bisa memperbaiki di kontribusi yang lain, yaitu seperti cadef, kita harus menjaga cadef kita. Di suku bunga kita juga harus menjaga interest rate differential antara suku bunga domestik dengan luar negeri. Kemudian di TOT itu terms of trade itu harga barang yang kita ekspor dengan harga barang yang kita impor. Nah, itu harus kita maintain dari sisi rasionya, yang itu adalah menunjukkan kepada daya saing. Nah, jadi masih ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memperkuat rupiah. Tapi pertama memang kita nggak boleh panik dulu. Kami setuju bahwa sebenarnya pernyataan kemarin itu kan untuk membuat rakyat tidak panik ya sebetulnya. Namun bukan berarti terus kita tidak waspada dan tidak melakukan upaya untuk memitigasi pelemahan rupiah ini agar tidak terus melemah seperti itu. Jadi tetap harus dilakukan sambil upaya mitigasinya. Dan menenangkan masyarakat itu perlu, tapi bukan hanya menenangkan, tapi memang harus segera melakukan mitigasi tadi.
0: Prof, tadi Anda sudah mengelaborasi terkait dengan bagaimana kontribusi TOT, kontribusi KADEF, kontribusi DXY, tapi mungkin masyarakat di pedesaan ataupun saya pribadi juga agak sedikit susah ya, Prof, untuk memahami teori ekonomi ini. Lalu seperti apa bentuk sederhananya nih, Prof, menjabarkan teori ekonomi ini ke dalam aplikasi kehidupan sehari-hari sehingga satu, masyarakat tidak panik, kedua juga bagaimana dampak psikologis daripada pelaku usaha juga tidak menjadi panik selling ataupun mereka pada investor pada kabur. Bagaimana nih, Prof, mengejentawakannya ini, Prof?
2: Iya. Jadi kalau kita lihat mengejawantahkannya gini ya. Jadi artinya gini, rupiah itu kan sebenarnya berkaitan dengan harga ya, harga gitu. Jadi ujungnya nanti ke harga. Harga itu nanti yang akan dibeli oleh, baik dibeli oleh masyarakat sebagai dia bahan konsumsi, barang konsumsi, dan nanti akan dibeli oleh perusahaan sebagai barang input. Nah, ketika kita mengimpor suatu produk, itu kan kita mengimpor dari luar negeri. Nah, kalau kita mengimpor dari luar negeri, itu kan harus di

0: convert dengan kursnya. Nah, kurs
1: Betul.
0: sekarang melemah, artinya apa? Kalau kurs rupiah melemah, untuk mendapatkan satu dolar yang sama, kita harus mengeluarkan rupiah yang lebih banyak. Jadi kita merogoh kantong kocek kita lebih banyak gitu untuk membeli barang tersebut, seperti itu. Nah, namun sekarang belum terlalu terasa karena ini kan ada waktu jeda nih, karena biasanya perusahaan kan pakai kontrak-kontrak, dia masih pakai kontrak lama ataupun perusahaan masih punya hedging, sehingga pelemahan rupiah ini masih belum terasa transmisinya ke inflasi gitu. Tapi nanti ke depan itu memang bisa menaikkan inflasi. Nah, jadi kuncinya adalah seberapa cepat si perusahaan ini juga merubah harganya akibat dari barang impor sebagai input dia. Nah, makanya langkah selanjutnya adalah untuk mengurangi dampaknya, misalkan kepada penurunan daya beli, kepada penurunan produksi manufaktur, ya kan? Dan kepada penjualan retail. Kalau di sini kan kita lihat 0,8% itu bisa menurunkan dari sisi keyakinan konsumen. Terus kemudian juga bisa menurunkan dari indeks produksi manufaktur, juga bisa menurunkan dari sisi penjualan retail. Nah, itu bisa menurunkan seperti itu berarti kan harus ada mitigasi gitu. Bagaimana caranya agar ini tidak menurunkan daya beli? Nah, banyak cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah jangan panik dulu, karena kalau semakin panik nanti rupiah makin melemah. Yang kedua, menurut saya ini adalah momentum untuk melakukan substitusi impor. Jadi, ya kita harus mengurangi ketergantungan barang kepada impor. Jadi, kalau bisa ada substitusi dari lokal produk, nah berarti kan kita harus menggerakkan cinta produk domestik. Kemudian juga melakukan cinta rupiah. Jadi jangan ada transaksi-transaksi, misalkan nih di Indonesia nggak ada underlying luar negeri tapi pakai dolar. Misalkan transaksi antara saya dengan Mas Yuda pakai dolar. Misalkan saya mau bayar utang ke Mas Yuda, saya pakai dolar. Nah, itu kan akan meningkatkan demand terhadap dolar. Kita sering-sering banget jalan ke luar negeri tanpa ada kebutuhan yang urgent seperti itu. Nah, dalam kondisi sekarang itu harus kita rem dulu gitu, karena untuk mengurangi permintaan terhadap dolar. Jadi perilaku dari masyarakat sendiri dalam menggunakan dolar itu juga berpengaruh. Kalau itu kan masyarakat umum ya, rumah tangga. Nah, bagaimana dengan perusahaan? Perusahaan butuh dolar untuk bayar utang dan untuk melakukan impor. Nah, jadi nanti diatur nih sequence-nya dalam bayar utang, jadi nggak berbarengan semua, karena nanti itu akan semakin menekan kepada rupiah. Jadi ada langkah-langkah mitigasi yang bisa kita lakukan sebetulnya untuk memperkuat rupiah ini. Cuma memang harus sinergi bersama, kita harus ada gerakan cinta rupiah, meningkatkan diversifikasi dari sisi mata uang yang digunakan ya. Jadi sekarang tuh sudah berkembang juga transaksi lokal currency. Jadi kalau kita dengan Cina kita bisa pakai yuan, dengan Malaysia kita bisa pakai ringgit. Nah, itu kan LCS sebetulnya Bank Indonesia dan pemerintah sudah mempromosikan gitu. Nah, ini untuk perusahaan mungkin bisa mulai pilih pakai euro atau pakai yen atau pakai yuan, supaya mengurangi demand-nya terhadap dolar, dan kita sebagai konsumen mengurangi kegiatan-kegiatan yang enggak ada hubungan dengan underlying internasional harus pakai dolar, atau kegiatan-kegiatan yang harus melakukan demand terhadap dolar seperti itu. Jadi untuk mengurangi juga spekulasi-spekulasi mengenai dolar ini gitu, supaya rupiah kita stabil seperti itu. Jadi memang ke masyarakat desa tidak langsung berdampak, tapi tadi seperti dikatakan, masyarakat desa sekarang pakai pulsa nggak? Pakai handphone nggak? Nah, handphone dan pulsa itu dua komponen yang import komponennya juga tinggi, karena harus menyewa satelit. Satelit itu pakai dolar, nanti bisa ada kenaikan tarif yang ditimbulkan akibat hal tersebut seperti itu. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Jadi mungkin dampaknya tidak langsung, tapi ada dampak langsung. Terus perusahaan-perusahaan kalau misalkan mereka terpengaruh oleh depresiasi rupiah ini, mereka kan bisa turun nih demand terhadap produknya gitu, ataupun bisa naik harganya. Nah, itu mereka bisa melakukan efisiensi. Nah, yang paling ditakutkan kalau perusahaan melakukan PHK. Nah, tapi jangan sampai lah, itu kan ada Satgas PHK juga yang akan terus memantau. Cuma apabila perusahaan kesulitan, dia tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam dolar yang semakin membengkak, ada potensi PHK yang harus kita waspadai. Nah, kalau PHK kan mungkin ada yang dipekerjakan juga masyarakat desa seperti itu. Namun message bahwa ketahanan pangan dan energi harus diutamakan sebagai kebutuhan pokok, itu memang benar, harus kita ini. Memang ada perbedaan sensitivitas respon antara kelompok atas dengan kelompok bawah. Semakin pendapatannya tinggi, elastisitas atau sensitivitas terhadap dolarnya ini memang semakin tinggi, tapi bukan berarti tidak berpengaruh seperti itu. Berpengaruh tapi secara tidak langsung seperti itu, karena mereka kan cenderung memenuhi kebutuhan sendiri gitu. Tapi kan sekarang desa-desa juga ada yang kebutuhannya juga dari barang impor, kan ada juga seperti itu, meskipun tidak banyak. Kebanyakan mereka katanya pangan menanam sendiri, atau yang disebut sebagai autarki ya, self sufficient gitu, jadi bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi kan again, bahwa ada relasi hubungan antara kota desa dan ada systemic risk yang ditimbulkan dari rupiah ini kepada inflasi terutama, dan daya beli, dan juga kepada kemampuan ataupun balance sheet dari korporasi. Itu yang harus kita waspadai, itu tetap ada. Jadi Makanya perlu segera mitigasi-mitigasi tadi untuk kampen gerakan cinta rupiah, pahlawan devisa dengan devisa hasil ekspor yang terus diperbaiki seperti itu. Jadi eksportir-eksportir kita yang punya devisa dalam dolar kita harapkan itu sekarang menaruh di Indonesia dan mengkonversi ke dalam rupiah karena kita saat ini lagi membutuhkan suplai dolar tersebut.
1: Iya, Prof, kalau tadi begitu sangat kompleks dan perlu ada dukungan mitigasi semua lintas sektoral, tapi ada faktor yang menarik juga mengenai pelemahan rupiah kalau kita lihat terhadap efek psikologisnya. Ketika sudah mencapai level psikologis, rupiah sudah mencapai level 17.500, 17.600, maka para investor juga langsung panik ya, Prof, salah satunya mereka menarik uang investasi dari Indonesia. Dan apakah juga kalau kita tahu bagaimana dari sektor manufaktur ataupun sektor retail pasti terpengaruh secara signifikan. Lalu seperti apa sebenarnya dengan kondisi psikologis ini, pemerintah seperti apa berperan, dan tadi Prof sudah mengatakan beberapa variabel untuk menjaga rupiah, tapi bagaimana implementasinya sejauh ini menurut Anda?
0: Ya, ini ada obatnya. Biasanya di dalam teori moneter itu ada obat yang disebut sebagai untuk menarik capital inflow. Jadi kalau kita belajar dari krisis 97-98, supaya terjadi lagi, kan kita lagi kurang dolar nih, lagi kekurangan likuiditas dolar, supaya dolar masuk itu kita kan butuh capital inflow. Tadi kan ada outflow karena efek psikologis. Nah, supaya nggak outflow artinya balik lagi ke Indonesia, salah satunya itu memang suku bunga. Pahit sih, karena saat ini kan sepertinya arah pemerintah kan ingin terus menggenjot pertumbuhan ekonomi tanpa harus menaikkan suku bunga. Nah, namun memang dalam teorinya kita ada trade-off gitu, harus pilih untuk stability dalam jangka pendek. Mungkin suku bunga perlu naik sekitar, nggak usah tinggi-tinggi dulu lah, 25 basis, tapi itu sebagai signal bahwa kita pro market, sehingga nanti ada capital inflow. Jadi ada, karena kan kita sekarang bersaing ya dengan negara lain dalam menarik capital inflow itu. Nah, salah satu penariknya memang dari suku bunga. Nah, yang kedua baru growth atau fundamental, yang sebenarnya kan kita bagus, sudah punya modal tuh pertumbuhan ekonomi yang baik. Nah, jadi kepastian regulasi, perbaikan iklim investasi, kayak kemarin kan dari Cina tuh sempat ada keluhan, nah itu harus kita bereskan juga, supaya uang tuh masuk bukan cuma uang portofolio atau hot money yang tertarik karena suku bunga, tapi uang PMA juga, PMA asing kan bawa dolar juga, nah kita harus membawa dolar-dolar itu. Caranya apa? Perbaikan iklim investasi, kita perbaiki masukan-masukan yang memang relevan gitu, selama tidak melanggar kedaulatan negara, selama itu memang tepat dan bisa kita lakukan. Jadi memang harus ada juga, dan kenaikan suku bunga saja tidak cukup, kita harus melakukan transformasi struktural di domestik sendiri untuk melakukan perbaikan terutama dari sisi iklim investasi dan kepastian kebijakan. Jadi kalau kita sudah bisa mengembalikan kepercayaan investor, kan kita kemarin ada masalah MSCI, terus ada masalah dengan penurunan outlook dari Fitch dan Moody's gitu-gitu kan. Nah, ini S&P juga sebentar lagi akan menilai kita dari sisi outlook. Nah, itu harus betul-betul kita jaga supaya capital inflow bisa kembali. Jadi dolar itu harus kembali ke Indonesia dengan kepercayaan bahwa Indonesia bisa melakukan kebijakan makroekonomi yang tepat, independensi kebijakan dengan tata kelola yang baik. Nah, itu yang harus kita sound, bahwa kita selama kita masih butuh dana asing ya, kecuali kalau kita memang ingin memutuskan tidak butuh dana asing sama sekali, tapi kalau kita masih membutuhkan dana asing karena saving investment gap kita masih negatif, ya mau nggak mau kita harus melakukan perbaikan kepercayaan investor tersebut, walaupun dalam jangka menengah memang kita punya cita-cita mengurangi ketergantungan terhadap dana asing tersebut, seperti itu.
1: Ya, Prof, saya tertarik dengan pernyataan Anda terkait dengan BI sepertinya harus intervensi tidak hanya sekedar di RFF, tapi juga kebijakan terkait dengan suku bunga ya, Prof. Nah, ini tapi di sisi lain masyarakat mungkin seperti saya nih, yang punya cicilan KPR, cicilan kendaraan, itu semua pasti terkena dampaknya, Prof. Nah, bagaimana masyarakat yang tidak punya pilihan ini harus menerima kondisi naiknya suku bunga, dan seperti apa peran pemerintah BI juga bisa menyelamatkan masyarakat yang tertekan dengan kondisi ini, Prof?
0: Betul, jadi memang selalu ada trade-off dalam ekonomi ya, jadi kita nggak bisa dapat semuanya. Jadi karena ini di dalam jangka pendek kita butuh signal credibility, kan kemarin konsensus ekonom juga memang menyarankan untuk ada kenaikan bunga di kisaran 25-50 basis, jadi tidak tinggi ya. Tapi itu mungkin harapannya perbankan masih bisa absorb, jadi kenaikan BI rate ini harapannya tidak langsung tertranslate kepada suku bunga kredit, terutama misalkan kredit modal kerja gitu. Kalau kredit-kredit yang untuk korporasi, di mana korporasinya juga masih dapat windfall, mungkin bisa ya. Tetapi perbankan kan biasanya juga punya kapasiti untuk absorb ya. Jadi dia nggak langsung untuk menaikkan mentransmisikan langsung ke konsumen untuk menaikkan bunga tersebut gitu. Jadi bunga konsumsi harapannya tetap bisa stabil seperti itu. Mudah-mudahan perbankan masih punya ruang untuk menurunkan marginnya. Sebenarnya kalau perbankan menurunkan margin, suku bunga ke konsumen itu tidak meningkat meskipun BI rate nanti naik seperti itu. Nah, tapi kan ini biasanya dalam 3 bulan lah gitu. Nanti setelah 3 bulan perbankan akan melakukan review. Nah, mungkin nanti dari pemerintah bisa berkomunikasi dengan perbankan juga untuk sementara menahan laju itu gitu. Lebih mengorbankan dan lebih meningkatkan efisiensinya lah gitu. Kalaupun margin turun sedikit, ya namanya pengorbanan. Nah, itulah yang disebut sebagai pahlawan devisa. Jadi kita butuh nih, termasuk juga pahlawan devisa dari sisi perbankan. Terus juga dari sisi pahlawan devisa lain dengan devisa hasil ekspor juga bisa masuk. Jadi artinya bahwa kenaikan suku bunganya tidak perlu begitu tinggi kalau misalkan kita berhasil mengembalikan kepercayaan. Nah, sambil kita menata regulasi investasi dan kepastian kebijakan kita. Nah, nanti kalau itu sudah berjalan, nah itu bisa nanti bunga bisa normal kembali. Yang penting kita dapat dulu nih pemulihan dari investornya. Jadi bunga itu seperti parasetamol, antibiotiknya tetap harus berjalan. Antibiotiknya itu apa? Kebijakan struktural, reformasi struktural, kepastian kebijakan, kepercayaan terhadap iklim bisnis di Indonesia yang memberikan ruang untuk swasta dan pasar juga, kolaborasi bersama antara pemerintah dan swasta yang lebih solid lagi. Jadi di dalam kita harus lebih solid. Jadi bukan cuma kepercayaan investor asing, kepercayaan investor domestik juga. Jadi jangan sampai investor domestik juga malah keluar untuk investasi di negara lain. Nah, itu yang harus kita jaga. Makanya kita harus betul-betul memberikan ruang bagi para investor ini nyaman dalam berinvestasi di Indonesia dan menyelamatkan rakyat yang paling rentan dengan kebijakan-kebijakan ya untuk mengabsorb dari shock-shock ini gitu. Tetap harus ada bantalan-bantalan, kan sudah ada bansos gitu kan, dan lain sebagainya, itu untuk menolong masyarakat yang terdampak. Jadi masyarakat yang terdampak dari kurs ini harus disiapkan bantalannya seperti itu.
1: Baik Prof, terima kasih untuk perbincangannya. Sayang sekali waktunya terbatas. Kami sudah mendapatkan banyak sekali poin-poin terkait bagaimana harusnya kebijakan pemerintah tidak hanya kebijakan struktural, peningkatan kepercayaan publik, tapi juga bagaimana trust terhadap pasar global juga perlu ditingkatkan. Selain tadi ada sebuah keputusan mungkin buah simalakama terkait dengan rencana kenaikan suku bunga, tapi kita akan menantikan seperti apa kebijakan ini ke depannya. Terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini Prof. Salam sehat selalu.
0: Iya, terima kasih.
1: CNN Indonesia Business segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
2: Halo Surabaya!
3: Apa kabar Medan, Horas?
4: Horas! Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
5: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
6: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
7: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
8: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
4: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
9: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
10: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
11: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
12: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Pemerintah memperluas pasar ekspor pupuk RI dengan menargetkan pengiriman urea ke Australia hingga 500 ribu ton senilai 7 triliun rupiah. Langkah ini jadi sinyal menguatnya daya saing industri pupuk RI. Dilansir CNNindonesia.com, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan ekspor akan dilakukan lagi dengan jumlah mulai dari 250 ribu ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500 ribu ton dengan total nilai sekitar 7 triliun rupiah. Pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia Persero melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur. Ekspor ini dilakukan melalui skema government to government antara Indonesia dan Australia. Amran menambahkan, setelah Australia, pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain seperti India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh. Surplusnya pupuk dalam negeri tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.
13: Yang saya hormati Bupati Lampung.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1061 KDMP secara serentak di seluruh Indonesia Sabtu lalu. Prosesi peresmian dilakukan secara offline dan online dari KDMP Desa Bedah Lawak di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Peresmian KDMP ini juga dihadiri secara langsung oleh sejumlah anggota kabinet dan seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota di seluruh Jawa Timur. Berarti saat ini ada 9.000 lebih KDMP yang sudah siap beroperasi, namun yang diizinkan untuk diresmikan operasionalnya baru 1.061 saja. Dalam KDMP ini, pemerintah melalui Agrinas menyediakan berbagai barang, termasuk gas LPG dan pupuk bersubsidi. Ditargetkan pada bulan Agustus mendatang akan ada 30.000 lebih KDMP yang siap diresmikan pengoperasiannya.
14: Unsur-unsur logistiknya ada. Ada truk, ada pickup, dan hari ini sekarang juga di Nganjuk ini kita hadir untuk peresmian operasionalisasi 1061 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
1: Sebuah aplikasi digital atau super apps baru saja diluncurkan untuk mendorong modernisasi koperasi desa, kelurahan Merah Putih atau KDM. KMP di seluruh Indonesia. Aplikasi berbasis white label ini resmi diperkenalkan di Surabaya, Jawa Timur. Melalui sistem tersebut, koperasi tingkat desa kini bisa langsung memiliki platform digital sendiri secara praktis tanpa harus membangun infrastruktur dari awal. Super apps ini terbilang lengkap karena tidak hanya menyediakan layanan simpan pinjam, terdapat pula fitur marketplace desa untuk memasarkan produk lokal, pembayaran digital melalui e-money, hingga modul pendidikan berbasis e-learning. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut baik peluncuran ini, ia menilai konsep collapse co-ops atau kolaborasi koperasi ini sebagai model kakak asuh yang ideal. Dalam hal ini, KSP Nasari sebagai penggagas aplikasi turut membina koperasi lebih kecil agar makin adaptif terhadap perkembangan zaman.
15: Dan mereka memiliki juga digitalisasi berupa nadi yang nanti bisa memudahkan para anggota maupun calon anggota untuk bisa mengakses beberapa fitur-fitur yang tadi saya lihat, fitur layanan untuk pembayaran, fitur layanan untuk marketplace, dan fitur pembayaran juga untuk simpan pinjam untuk lebih mudah. Tetapi tentu dengan kemudahan-kemudahan itu, kami berpesan juga kepada Nasari agar tidak juga melupakan mitigasi risiko untuk nasabah-nasabah yang ingin bergabung di Nasari.
1: Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terkait pembiayaan usaha mikro. Prabowo meminta suku bunga program permodalan nasional madani PNM dipangkas gratis hingga berada di bawah 9% demi meringankan beban masyarakat prasejahtera. Dilansir CNNindonesia.com, Presiden Prabowo menyoroti ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini justru membebani pelaku usaha mikro dengan bunga lebih tinggi dibanding pengusaha besar. Prabowo pun bertanya ke CEO Danantara Rosan Rosani soal suku bunga yang diterima pengusaha besar. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan uang sebesar 10,2 rupiah hasil denda administratif keutangan oleh Satgas PKH di Kejagung pada Rabu kemarin. Prabowo meminta agar skema bunga baru dapat ditekan hingga di bawah angka 9%. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menanggung beban biaya lebih berat dibanding kelompok ekonomi atas. Selain kebijakan penurunan bunga kredit, Prabowo juga menekankan pentingnya reformasi regulasi dan percepatan perizinan usaha. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Ngelundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu lalu. Peresmian ini menjadi bentuk penghormatan negara terhadap perjuangan hak asasi manusia dan hak-hak pekerja yang selama ini diperjuangkan Marsinah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung perjuangan buruh di Indonesia. Presiden Prabowo menilai kehadiran museum tersebut menjadi peristiwa yang langka karena didedikasikan khusus untuk mengenang perjuangan buruh. Sementara itu, menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, pembangunan museum dan rumah singgah merupakan wujud penghormatan terhadap Marsinah. Menurutnya, Marsinah adalah simbol perjuangan kaum buruh Indonesia.
16: Dengan demikian, museum...
17: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
18: Dan yang mengharukan buat saya adalah beliau berkenan datang ke makam Ibu Marsinah, pahlawan nasional kita. Ini merupakan bentuk pengakuan negara bahwa pengorbanan Ibu Marsinah tidak sia-sia, dan terus kami sangat menghargai Presiden. Kami boleh mendukung Presiden, tapi kami tetap kritis. Seperti Permen nomor 7 2026, walaupun saya dekat dengan Presiden Prabowo Subianto, saya tetap berkritisi dengan sangat keras. Dan akhirnya tadi saya ketemu Menaker dan berjanji minggu depan pemerintah akan merevisi Permen nomor 7 2026 karena kami anggap tidak adil.
1: Pembangunan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Ngelundo, Nganjuk, Jawa Timur senilai 3,8 miliar rupiah tersebut tidak menggunakan APBN maupun APBD. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Gani Nenawea, anggaran untuk membangun Museum Marsinah itu sepenuhnya berasal dari dana gotong royong keluarga besar KSPSI AGN. Andi Gani mengatakan kekuatan ekonomi koperasi buruh menjadi fondasi utama pembangunan Museum Marsinah dan rumah singgah tersebut. Andi Gani menjelaskan kekuatan ekonomi koperasi buruh KSPSI AGN saat ini terus berkembang. Ia mengatakan total aset koperasi yang dimiliki jaringan pimpinan unit kerja KSPSI bahkan telah mencapai 2,1 triliun rupiah.
18: Dana pembangunan museum, dana gotong royong dari keluarga besar KSPSI AGN. Itu pun kami lakukan untuk membangun pusdiklat KSPSI yang ada di Purwakarta. Dari mana dananya? Teman-teman jangan lupa, KSPSI AGN memiliki basis koperasi yang sangat kuat. Total koperasi dari seluruh pimpinan unit kerja yang kami miliki sudah mencapai 2,1 triliun rupiah. Jadi kuat kekuatan ekonomi kemandirian KSPSI AGN sangat luar biasa. Ada satu koperasi buruh, itu mencapai asetnya 750 miliar. Ada 300 miliar, semuanya untuk kesejahteraan buruh. Tidak ada pimpinan pusat mengambil apapun, saya tegaskan.
1: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.
4: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later.
19: Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Para pelaku UMKM kreatif di Bali mendapat kemudahan dalam memperluas ekosistem mereka melalui perluasan akses pembiayaan, penguatan legalitas usaha, peningkatan kapasitas hingga digitalisasi layanan UMKM.

0: Para pelaku UMKM kreatif di Bali mendapat kemudahan dalam memperluas ekosistem mereka melalui perluasan akses pembiayaan, penguatan legalitas usaha, peningkatan kapasitas, hingga digitalisasi layanan UMKM. Perluasan akses pembiayaan dan digitalisasi untuk pelaku UMKM kreatif di Bali ini dilakukan dengan dilaksanakannya Akad Massal Kredit Usaha Rakyat atau KUR 1000 UMKM Kreatif dan Bursa Wira Usaha Unggulan di Universitas Udayana Bali oleh Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Pemerintah Provinsi Bali. Total penerima sebanyak 239 pelaku ekonomi kreatif memperoleh akses KUR yang terbagi dalam 3 kategori, yakni KUR Super Mikro, KUR Mikro sebesar 10 juta hingga 100 juta rupiah, dan KUR Kecil di atas 100 juta rupiah dengan total keseluruhan sebesar 37,99 miliar rupiah.
1: Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, kita sangat berharap UMKM tetap menjadi tulang punggung dan solusinya. Sehingga saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga, lembaga-lembaga keuangan, pemerintah daerah, ini ada Pak Wagub, Bali ini sukses, bisa kita duplikasi ke berbagai pemerintah daerah, kolaborasi total football, agar lembaga keuangan, perbankan, Direktur Mikro BRI di sini untuk terus memberikan pelayanan yang memadai dan menggunakan data dan fakta bahwa rata-rata UMKM kita memang butuh untuk bekerja, bukan untuk disalahgunakan.
0: Sapa UMKM sebagai platform sistem pelayanan terpadu satu pintu bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia juga dikenalkan untuk mempermudah akses layanan UMKM secara lebih terintegrasi. Selain itu, pemerintah menetapkan target penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR sebesar Rp295 triliun di tahun 2026. Dengan alokasi Rp10 triliun untuk pembiayaan UMKM ekonomi kreatif berbasis hak kekayaan intelektual atau HKI.
2: Yang sedang kita bangun yaitu sistem pelayanan satu pintu terhadap usaha mikro kecil dan menengah kita di seluruh tanah air untuk membuat sebuah sistem yang di mana di situ seluruh UMKM di Indonesia dia bisa mendapatkan pelayanan pembiayaan di situ, pelayanan pemasaran, pelatihan dan pelayanan pembukuan, keuangan dan lain sebagainya serta pemasaran juga ada di situ. Dan tadi pagi kita sudah berhasil trial tahap ketiga dan berhasil.
0: Kemitraan UMKM dengan usaha besar juga dikuatkan dengan kebijakan yang mendukung UMKM. Salah satunya melalui pembebasan biaya administrasi pendaftaran barang atau listing fee bagi UMKM yang memasok produk ke toko swalayan. Peningkatan kapasitas UMKM juga dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan berbasis inkubator wira usaha agar UMKM semakin inovatif dan berdaya saing. Kartika Widawati, Badung, Bali.
3: Proyek pelebaran jalan dan trotoar hingga pembangunan taman serta drainase terus dikerjakan pasca pembongkaran tiang-tiang monorel di kawasan Jalan Rasuna Said, Jakarta. Proyek ini merupakan langkah penting untuk mengatasi kemacetan dan menambah estetika di kota Jakarta.
4: Pada 2003, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menggagas pembangunan monorel sebagai transportasi massal berbasis rel untuk mengatasi kepadatan lalu lintas Jakarta. Namun misi Sutiyoso tidak dapat terwujud karena pendanaan yang terhambat hingga permasalahan dengan investor. Dinamika ini membuat proyek pembangunan monorel terhenti pada 2007 sehingga tiang monorel yang sudah terlanjur dibangun berakhir terbengkalai. Per 14 Januari 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membongkar 109 tiang monorel tersebut untuk menata ulang kawasan. Proyek ini diantaranya pelebaran jalan raya sepanjang 3,8 km, pembangunan taman dan saluran drainase, penataan jalur sepeda, hingga pelebaran trotoar. Sejumlah warga menyambut baik proyek pembongkaran tiang monorel ini sebagai solusi mengatasi kepadatan lalu lintas, meningkatkan kenyamanan pengguna trotoar, sekaligus menambah keindahan Jakarta.
5: Kalau dari awal sebelum dibongkar tiang ini kan kayaknya macet banget ya Mbak, karena ada pemisah lajur dari lajur cepat dan lajur lambat. Sekarang setelah dibongkar dan dikerjakan, ini kayaknya kelihatan jalannya lebih lebar, terus kayaknya lebih luas gitu loh Mbak. Jadi lebih nyaman lah untuk pengendara-pengendara gitu Mbak.
6: Perasaannya happy

0: Ya, karena memang trotoar, apalagi di daerah perkantoran, kita akses berpindah dari satu gedung ke gedung lainnya itu kan cukup intens ya. Apalagi saya sendiri setiap pulang akan berdiri di titik ini. Dan sekarang dengan adanya kondisi yang lebih lebar, terus drainasenya juga sudah diperbaiki, dan ada lubang-lubang yang sudah disiapkan juga kan untuk kalau misalnya nanti ada maintenance. Jadi harapannya nanti tidak perlu dibongkar ulang secara masif begitu ya. Dan kalau memang difungsikan secara semestinya, ini juga dapat memberikan manfaat yang lebih begitu ya kepada pedestrian.
1: Site Manager Operation PT Jaya Konstruksi, Denny Prabujo, menyampaikan proyek pencabutan tiang monorel dan penataan kawasan ini sempat menimbulkan kemacetan, bahkan kecelakaan ringan pengendara akibat terpleset pada jalan yang belum rata. Adapun pengendara yang tidak sengaja memasuki area proyek menjadi salah satu faktor yang menghambat proses penataan. Dengan demikian, pengendara diimbau untuk memperhatikan rambu-rambu sekitar proyek penataan kawasan di sepanjang Jalan Rasuna Said yang telah dipasang oleh petugas.
2: Jadi kita mulai proyek ini dari bulan Februari, kita mulai pemotongan tiang monorel, habis itu kita pengembangan kondisi median menjadi jalan. Dan kita juga melebarkan trotoar yang tadinya 3 meter menjadi 5-8 meter. Nah, di situ juga ada saluran drainase baru yang kita pasang, terus juga ada box utilitas per 50 meter kita pasang, dan juga ada taman buffer di depan trotoar ya selebar 1 meter. Tadinya sudah berjalan di trotoar, kita bikinkan semacam sementara ya, kita pasang rubber cone supaya pengguna jalan dan lalu lintas berjalan lancar. Itu mungkin ya hambatan di awal ya, mungkin setelah jadi kita akan mudah setelah itu.
1: Penataan kawasan di sepanjang Jalan Rasuna Said bekas pembongkaran kerangka tiang monorel ditargetkan rampung sebelum hari ulang tahun Jakarta ke-499 yang diperingati pada 22 Juni 2026. Warga berharap proyek penataan kawasan tidak hanya dilakukan di sepanjang Jalan Rasuna Said, tetapi juga pada wilayah Jakarta lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Katarina Ivanka, Riki Maulana, Jakarta.
3: Satuan Tugas Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-128 Kodim 0731 Kulon Progo terus mempercepat seluruh sasaran pembangunan di Kelurahan Sidorejo, Kabupaten Kulon Progo. Salah satu pekerjaan utama berupa pembangunan jalan sepanjang 1200 meter kini hampir selesai dikerjakan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antara wilayah serta memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat desa. Selain pembangunan jalan beton, Satgas TMMD juga mengerjakan berbagai program fisik lainnya. Di antaranya, pembangunan 10 unit rumah tidak layak huni, pembuatan talut jalan, jambanisasi, pembangunan sumur bor, hingga rehabilitasi tempat ibadah. Program TMMD menjadi wujud sinergi antara TNI dan masyarakat dalam pemerataan pembangunan infrastruktur demi desa meningkatkan kesejahteraan warga. Masyarakat pun menyambut baik program TMMD yang dinilai mampu membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. Program ini diharapkan menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat serta mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. CNN Indonesia Bisnis akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
4: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

0: Di tengah memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Iran, sorotan kini tertuju pada China yang dituding menjadi pembeli utama minyak Iran di tengah sanksi ketat Washington. CNN menelusuri langsung jalur distribusi minyak Iran hingga ke fasilitas kilang di pesisir China yang juga masih aktif menerima pasokan minyak bersanksi. Informasi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Dawan, terima kasih dan sampai jumpa.
1: As we drove to this oil facility 3 hours south of Beijing, it was soon clear we weren't welcome.
2: These guys are just trying to blow up the camera, basically.
1: A black van

Arus mudik jelang Hari Raya Idul Adha mulai melonjak di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pemudik memilih curi start mudik untuk hindari kepadatan. Dari citra luar angkasa, kawasan TPA Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat kini terdeteksi sebagai salah satu hotspot emisi metana dari sektor sampah yang dipantau secara global. Selat Hormuz masih dipenuhi sejumlah kapal dan tanker yang belum diizinkan untuk lewat.

0: selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik. Bersama saya Freddy Cahya dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita buka informasi dari kecelakaan lalu lintas antara truk box dengan truk bermuatan tebu terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat truk box ringsek bagian depan, membuat sopir truk terjepit kabin. Sementara itu diduga hilang kendali, sebuah truk box terguling dan menutup jalur Transjakarta setelah sebelumnya menghantam beton pembatas jalan di Jalan Lejen Suprapto, Galur, Jakarta Pusat.
1: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk box dan truk bermuatan tebu terjadi di Jalan Raya Solo Yogyakarta, tepatnya di Desa Tegal Gondol, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu malam. Kerasnya benturan membuat bagian depan truk box ringsek dan mengakibatkan sopir terjepit kabin. Anggota Satlantas Polres Klaten menjelaskan, kecelakaan terjadi saat truk bermuatan tebu mengurangi kecepatan karena ada speed bump atau pita kejut. Dari arah belakang datang truk box yang tidak bisa menghindar hingga membuat benturan pun tak dapat terelakkan.
2: Untuk menghilang kejadian, kendaraan truk tebu mengurangi kecepatan karena ada pita kejut di sekitar pertigaan tersebut. Kemudian karena jarak sudah dekat dan tidak bisa menghindar, untuk kendaraan box memutar dari arah belakang.
1: Selanjutnya, sopir langsung dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu untuk mendapatkan perawatan medis.

0: Sementara kedua truk dibawa ke unit Gakum Satlantas Polres Klaten untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Diduga hilang kendali, sebuah truk box terguling dan menutup jalur Transjakarta setelah sebelumnya menghantam beton pembatas jalan di Jalan Letjen Suprapto Galur, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Insiden ini pun sempat menyita perhatian warga serta pengguna jalan yang melintas di lokasi kejadian dan membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Sopir truk mengaku kendaraannya dalam kondisi kosong usai membongkar muatan plastik di kawasan Bekasi.
1: Plastik.
2: Udah di drop. Ini nabrak, ngantuk apa gimana?
1: Langsung balik.
0: Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Petugas mengevakuasi truk beserta pengemudi ke unit laka Satwil Lantas Jakarta Pusat guna pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Persib Bandung berada di ambang sejarah, pemirsa. Mencetak 3 kali juara Liga 1 usai mengalahkan tuan rumah PSM Makassar dengan skor 1-2 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Usai pertandingan, para supporter tuan rumah menyerbu masuk ke lapangan.
4: Para supporter tuan rumah PSM Makassar langsung berhamburan masuk ke lapangan begitu peluit panjang tanda akhir pertandingan berbunyi. Mereka menyerbu pemain kedua kesebelasan. Asap pekat dari kembang api para supporter menambah riuh suasana di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kepanikan sempat dirasakan sejumlah penonton perempuan yang membawa serta anak mereka. Mereka lantas dievakuasi petugas keamanan. Sebelumnya tim tamu Persib Bandung mengalahkan PSM Makassar dengan skor akhir 1-2. Dengan kemenangan ini, Maung Bandung hanya butuh hasil imbang agar bisa mencetak hat-trick juara Liga 1 saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Sabtu 23 Mei mendatang.
5: Kalau kita semua tahu kita fight sama Borneo untuk juara musim ini, kita tahu semua peluang ada di tangan kita sendiri. Kita menang 2 kali, kita tahu kita juara. Dan ini spiritnya. Hari ini untuk kita bicara sebelum match, ini peluang kita harus ambil.
4: Kini tim asuhan pelatih Bojan Hodak ini mengantongi 78 poin, selisih 2 poin dari Borneo FC di posisi kedua. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Selatan.
3: Seorang pria di Cilincing, Jakarta Utara menjadi korban penusukan karena masalah utang 5 juta rupiah yang belum dilunasi. Polisi kini memburu pelaku yang keberadaannya terdeteksi di Pulau Sumatera. Sementara itu, di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, seekor kuda penarik delman pingsan karena kelelahan di cuaca yang terik.

0: guys. Jatuh, capean deh.
1: Seekor kuda penarik delman pingsan di kawasan Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Peristiwa diduga terjadi akibat kuda mengalami kelelahan ekstrim saat sedang menarik penumpang. Kuda yang pingsan diketahui merupakan milik Bapak Ius, seorang warga yang tinggal di Gang Keramat RT 06 RW 04 Kelurahan Ulu Jami, Jakarta Selatan. Sebelumnya kuda tiba-tiba terkapar lemas di tanah karena tidak kuat menahan beban dan kondisi jalanan yang terik. Kejadian ini langsung menarik perhatian warga sekitar serta pengguna jalan yang melintas untuk memberikan pertolongan. Peristiwa ini viral di media sosial dan mengundang beragam komentar warganet soal eksploitasi hewan. Seorang pria menjadi korban penusukan di Jalan Sungai Tira Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat korban yang mengendarai sepeda motor berusaha menghampiri pelaku di tengah jalan. Namun secara tiba-tiba pelaku langsung menusuk korban menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka dan harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara pelaku penusukan melarikan diri. Menurut kepolisian sektor Cilincing, penusukan ini dipicu masalah utang piutang yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Korban diketahui mempunyai utang 5 juta rupiah namun tak kunjung dilunasi. Polisi kini memburu pelaku yang identitas dan keberadaannya sudah diketahui. Pelaku diduga berada di salah satu kota di Pulau Sumatera.
2: Untuk laporan sendiri itu terjadi pada tanggal 17 April.

0: April 2006 kemarin. Nah, untuk sekarang kami dari pihak kepolisian, khususnya penyidik, sudah mengantongi identitas pelaku, dan informasinya pelaku sekarang sedang berada di salah satu kota di Sumatera. Jadi kita akan coba kejar pelaku maupun dia lagi.
1: Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Warga di Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Bekasi dibuat panik setelah seekor sapi kurban lepas dan berlari di tengah gang permukiman. Sementara itu di Johar Baru, Jakarta Pusat, sapi kurban mengamuk dan terperosok ke saluran air. Evakuasi berlangsung dramatis karena sapi mengalami patah kaki.
1: Sapi malang ini tidak berdaya akibat terjebak di dalam saluran air yang sempit di Jalan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat 15 Mei. Lantaran terjebak selama lebih dari 2 jam, kondisi hewan ini kian kritis dan melemah karena kaki bagian depannya patah akibat terjatuh. Sempitnya ruang gerak selokan membuat petugas kesulitan mengikat tubuh sapi. Minggu siang, Kepala Regu Rescue Pemadam Kebakaran Sektor Johar Baru, Sunoto, menyebut kejadian itu diketahui setelah seorang warga datang ke kantor damkar untuk meminta pertolongan. Setelah 1 jam berjibaku di tengah sempitnya saluran air, tubuh sapi ini akhirnya berhasil diangkat menggunakan sistem katrol.
3: Awalnya ada warga datang ke kantor Sektor Johar Baru untuk meminta evakuasi sapi yang terjebur di selokan. Kemudian kita langsung meluncur ke TKP, kita size up, dan kita lihat kondisi dari sapi itu sudah keadaan lemas dan mengalami patah kaki sebelah depan.
1: Suasana tenang permukiman warga Gang Simbang 1, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara pada Jumat malam 15 Mei tiba-tiba berubah menegangkan ketika seekor sapi yang terlepas mengejar sekelompok warga yang sedang nongkrong. Kejadian ini pun menjadi viral. Diunggah di akun Instagram @infobekasiutara.id, hewan ternak ini akhirnya bisa diamankan warga setelah terperosok ke selokan. Warga sempat kesulitan mengevakuasi sapi karena bobotnya yang berat. Minggu siang, salah seorang warga menyebut sapi itu diduga adalah milik seorang pedagang hewan kurban yang kabur karena stres.
4: Tapi sih sapi lepas.
5: Lepas.
4: Lepasan, nggak tahu lepas dari mana.
5: Iya.
4: Posisi ada dari belakang ke depan.
5: Oh, ke depan.
4: Duduk, daripada duduk, emang mau ngan daripada
5: duduk. Oh, itu pas dia lari gitu, ketakut juga loh warga dong.
4: Pas begitu dia lewat pada diuber mau ditangkap.
5: Mau ditangkap.
4: Orang pada kalau sapi kan kalau banyak orang kan takut.
5: Oh iya. Mungkin stres atau apa dong?
4: Ya udah pada malah stres lah. Kayak itu aja mau dipotong ya sapi kan begitu.
1: Warga pun mengatakan sapi yang kabur ini akhirnya disembelih. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Harga telur ayam yang anjlok sejak awal Mei membuat peternak harus bertahan di tengah keuntungan yang kian tergerus. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Bermedan Horas.
1: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
2: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
3: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
4: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
5: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
1: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

0: Ratusan masyarakat antusias mengikuti food festival di Kota Cimahi yang menjual sembako lebih murah dari harga pasaran. Sementara di Klenteng Liong Hokbio, Kota Magelang, Jawa Tengah, ratusan warga rela berjubel menunggu antrian untuk mendapatkan paket sembako secara gratis.
1: Harga kebutuhan pokok yang saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan membuat masyarakat antusias mendatangi food festival yang digelar di halaman kantor DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat pada Minggu siang. Sejumlah kebutuhan pokok dapat dibeli lebih murah dari harga pasaran, seperti harga minyak yang di pasaran dijual dengan harga Rp16.000 hingga Rp22.000 per liter. Di sini dapat dibeli dengan harga Rp15.500 per liter.
2: Beli apa aja Bu tadi?
3: Beli minyak, beli nasi jagung. Kita melancarkan UMKM teman-teman kita sama Pak Guyuban dari Jawa Tengah.
2: Kalau di sini minyak per liter berapa Bu?
3: Yang minyak kita 15.500.
2: Kalau dibandingin dia masih di pasar Bu?
3: Lebih mahal di pasar.
2: Lebih mahal di pasar ya.
1: Food Festival ini diikuti oleh 15 UMKM yang ada di wilayah Cimahi dan sekitarnya, baik berupa usaha UMKM jamu tradisional, olahan makanan, dan juga UMKM lainnya. Sementara itu, suasana tempat ibadah Tridharma, Klenteng Liong Hokbio, Kota Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu pagi dipenuhi ratusan warga yang berjubel menunggu antrean untuk mendapatkan paket sembako gratis. Dengan hanya menunjukkan KTP dan kupon, satu persatu warga langsung dilayani oleh pengurus Klenteng. Pembagian sembako gratis yang berisi beras, gula pasir, mie instan, teh, dan minyak goreng ini disambut bahagia oleh warga. Salah satunya Ria Damayanti, warga Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang merasa sangat terbantu dengan bakti sosial ini.
4: Senang Pak, senangnya membantu.
5: Ekonomi juga lagi sulit kayak gini ya, loh, Pak. Alhamdulillah banget.
1: Hal serupa juga diungkap oleh Sugiatmi yang juga merupakan warga Kabupaten Magelang.
6: Senang, alhamdulillah bisa membantu, sangat bermanfaat sekali. Isinya ini ada gula, ada teh, ini super mie ada 3. Ini minyak 1 liter. Ini beras 5 kilo kira-kira.
1: Menurut Gunawan Wibisono, selaku Wakil Ketua Harian Tempat Ibadah Tridharma, Liong Hokbio, Kota Magelang, kegiatan bakti sosial tersebut merupakan acara menyambut perayaan Trisuci Waisak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Harga telur ayam yang anjlok dibarengi dengan harga pakan yang terus naik membuat para peternak terpaksa menjual telur yang melimpah dengan sistem kredit. Di Ponorogo, penurunan drastis harga telur sejak awal Mei membuat mereka terpaksa bertahan di tengah keuntungan yang kian tergerus.
7: Jami berusaha semangat melangkahkan kaki untuk mengurus ayam petelur miliknya di Jalan Bambu Runcing, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Harga telur ayam ras yang anjlok hingga Rp38.000 per rak dari harga Rp50.000 membuatnya harus memutar otak. Bagaimana tidak, harga pakan ayam malah naik dari Rp70.000 per sak menjadi Rp400.000 per sak. Telur ayam yang melimpah membuatnya mengambil risiko menjual dengan sistem kredit. Sementara guna mengurangi biaya produksi, ayam-ayam petelur yang sudah kurang produktif terpaksa dijual meskipun harganya anjlok hingga Rp300.000 per lusin dari harga Rp600.000 per lusin.
8: Karena kurang ini ya, MBG kan banyak katanya tutup MBG itu, ya. Jadi jarang orang ambil telur, jarang juga apa namanya ayam keluar, jadi akhirnya begitu kaya akhirnya turun harga.
7: Sementara di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, para peternak ayam petelur justru sedang menghadapi tekanan berat akibat

0: anjloknya harga telur di pasaran. Bahkan harga telur di tingkat grosir kini hanya berkisar Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Padahal harga normal telur ayam biasanya berada di angka Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Tidak hanya itu, di Ponorogo harga pakan ternak yang juga naik semakin memperberat kondisi peternak.
1: Ya, pembayarannya itu ya tersendat-sendat karena ya kenaikan pakan yang terlalu sering gitu. Telur nggak laku gitu ya. Kan sulit pemasarannya gitu.
0: Harga konsentrat disebut naik hingga Rp30.000 per sak berukuran 50 kg. Sementara harga bekatul juga melonjak dari Rp3.700 menjadi Rp4.500 per kilogram. Kenaikan harga pakan ini membuat biaya operasional peternak telur membengkak. Sehingga banyak peternak kini harus bertahan di tengah keuntungan yang semakin menipis. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Hari ini Presiden Prabowo Subianto menghadiri kegiatan penyerahan alat peralatan pertahanan dan keamanan di Pangkalan TNI Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma. Apa saja alutsista yang akan diserahkan? Untuk mengetahuinya sudah ada koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan di sana. Selamat siang Iwan. Iwan, bisa Anda infokan agenda hari ini apa saja dan sejauh ini apa saja alutsista yang diserahkan dan mungkin Anda bisa elaborasi spesifikasi dan juga manfaatnya?
3: Ya baik, terima kasih Freddy, dan betul sekali tadi sekitar pukul 10 pagi tadi Presiden Prabowo ini dengan resmi menyerahkan beberapa alutsista yang telah dibeli oleh Indonesia kepada Mabes TNI dan kemudian nantinya akan dioperasikan oleh Angkatan Udara. Dan seperti yang Freddy bisa lihat, ini alutsista-alutsista yang hari ini yang diserahkan oleh Presiden Prabowo, yang pertama adalah pesawat tempur Rafal. Ini adalah pesawat tempur buatan Prancis generasi 4,5. Generasi 4,5 ini artinya adalah ini generasi yang cukup canggih begitu ya, hanya satu tingkat saja di bawah pesawat tempur siluman seperti F-22 atau F-35. Jadi memang secara avioniknya sudah canggih, kemudian juga berbagai persenjataan juga sudah canggih, akan tetapi memang belum mengadopsi fitur siluman atau stealth seperti itu. Jadi masih bisa tertangkap oleh radar. Dan selain itu di belakangnya itu ada pesawat Falcon. Pesawat Falcon ini adalah pesawat angkut VIP begitu ya, dan Kementerian Pertahanan membeli sebanyak 4 unit pesawat Falcon ini. Dan kemudian di belakangnya lagi yang besar itu adalah pesawat A400 buatan Airbus, itu adalah pesawat angkut dengan kemampuan angkut yang lebih Hercules, yaitu sekitar kemampuan angkutnya bisa mencapai 30 ton dibandingkan dengan Hercules itu sekitar 19 ton. Dan kembali kepada Rafal, untuk pesawat Rafal ini memang kontrak pembeliannya itu dilakukan pada saat Presiden Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yaitu pada tahun 2002 lalu. Dan kemudian Indonesia membeli sebanyak 42 unit totalnya, dan nilai kontrak untuk pesawat Rafal ini adalah sebesar 8,1 miliar US dollar atau bisa dirupiahkan dengan kurs saat ini mungkin sekitar 135 sampai dengan 140 triliun rupiah. Dan Freddy, jika bisa lihat juga di depan pesawat Rafal itu adalah persenjataan dari pesawat Rafal yang juga dibeli oleh Indonesia. Yang pertama adalah adanya bom pintar, di mana bom pintar ini adalah bom pemandu GPS begitu ya. Jadi dia bisa menghantam sasaran itu ataupun mencapai sasaran itu dengan sangat presisi seperti itu. Dan kemudian di sebelahnya itu adalah kuda, peluru kendali udara ke udara yang dinamakan Meteor, dan itu adalah peluru kendali udara ke udara jarak yang sangat jauh begitu, bisa menjangkau pesawat musuh sampai dengan 250 km. Dan untuk pesawat Rafal ini memang sementara ini yang sudah datang ke Indonesia ini ada sebanyak 6 unit. Dan untuk penerbangnya sendiri, memang saat ini masih, tadi kami sempat berbicara dengan Komandan Skuadron 12, di mana pesawat ini nanti akan ditempatkan. Untuk saat ini, jumlah penerbang yang ada untuk mengoperasikan Rafal ini ada sebanyak 12. Memang terlihat cukup begitu ya untuk 6 buah pesawat Rafal ini akan. Tetapi untuk nantinya ada sebanyak 42 unit, maka dibutuhkan setidaknya dalam perhitungan kami yaitu ada sekitar 1,5 kali dari jumlah unit pesawatnya. Jadi akan dibutuhkan nanti akan sebanyak sekitar 60 sampai dengan 80 penerbang seperti itu. Dan ini merupakan tantangan cukup besar bagi TNI Angkatan Udara untuk mempersiapkan SDM ataupun pilot-pilot dari pesawat tempur Rafal ini. Dan untuk pilotnya sendiri sebelumnya sudah dilatih di Prancis, dan kemudian pilot tersebut akan menjadi instruktur untuk melahirkan pilot-pilot baru seperti itu. Dan dari TNI Angkatan Udara, dari Skuadron 12 juga sudah memiliki rencana untuk pelatihan-pelatihan. Jadi nantinya pilot-pilot ini akan diproduksi atau akan

0: akan lahir pilot baru begitu, sesuai dengan jumlah pesawat nanti yang cukup banyak yang akan dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Dan tadi Presiden Prabowo juga sempat menyebutkan bahwa ini merupakan bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia. Karena memang seperti kita ketahui, selain pesawat tempur rafal, Indonesia juga saat ini sedang gencar melakukan pengembangan kekuatan pertahanan begitu. Jadi selain pesawat tempur rafal, nantinya juga kemungkinan besar akan ada pesawat tempur lain dari negara lain seperti misalnya dari China, dari Rusia, dan kemudian juga dari Turki, dan juga dari Korea Selatan. Jadi itu semua akan memperkuat pertahanan Indonesia, dan juga di laut juga kita seperti kita ketahui, kita memiliki kontrak pengadaan kapal fregat dan lain sebagainya. Dan salah satu alasan Prabowo untuk melakukan pengembangan kekuatan ini karena yaitu disebutkan bahwa untuk mengantisipasi kondisi global, karena seperti kita ketahui di tengah ketidakpastian global yaitu adanya perang di Timur Tengah, kemudian juga kawasan Asia Pasifik Laut Cina Selatan yang cukup memanas, maka tidak ada jalan lain, maka kita memang harus bersiap, walaupun mungkin nantinya Indonesia tidak terlibat secara langsung untuk dalam peperangan begitu ya, akan tetapi untuk spillover ataupun untuk efek dari perang tersebut kita tentu akan mengalaminya, seperti misalnya hambatan jalur logistik dan kemudian dan sebagainya, itu juga akan merupakan satu tantangan keamanan untuk pertahanan yang harus diantisipasi oleh Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kembali ke Anda, Teddy.
1: Baik, Iwan Hermawan, terima kasih atas laporan Anda. Tentunya kita nantikan optimalisasi dan juga kegunaan dari alutsista yang sudah ada di Indonesia, dan ini kebermanfaatannya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, selamat kembali bertugas, koresponden CNN Indonesia. Jaga kesehatan Anda dan tim di sana. Pemirsa, arus mudik jelang Hari Raya Idul Adha mulai melonjak di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pemudik memilih curi start mudik untuk hindari kepadatan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi memastikan seluruh jemaah haji Indonesia yang berangkat secara mandiri tetap mendapatkan layanan pendampingan dan bimbingan penuh selama berada di Tanah Suci. Pemerintah menegaskan tidak ada perbedaan pelayanan antara jemaah mandiri dengan jemaah yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU.
1: Meski memilih berangkat tanpa bergabung dengan lembaga bimbingan swasta, jemaah haji mandiri dipastikan tetap berada dalam sistem pelayanan resmi pemerintah. Kepala Daerah Kerja Bandara PPIH Arab

0: Saudi Abdul Basir menegaskan, seluruh layanan utama haji, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan hingga bimbingan ibadah, diberikan secara setara dan tanpa pengecualian.
1: Haji mandiri itu haji, jamaah haji yang tidak tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU. Kalau ada jamaah haji yang tidak tergabung dalam KBIHU, masih ada petugas pembimbing ibadah dalam masing-masing kloter, dan dari petugas kloter nanti kan bisa dibantu koordinasinya melalui petugas haji daerah dan dibantu juga oleh ketua rombongan dan ketua regu. Sehingga kalau ada jamaah haji yang berangkat tanpa KBIH sekalipun, nanti pemerintah akan bertanggung jawab untuk membantu proses ibadah mereka.
0: Pola pelayanan berbasis kelompok terbang atau kloter menjadi instrumen utama untuk memastikan seluruh jemaah tetap terpantau. Jemaah mandiri akan tetap dibimbing oleh petugas di masing-masing kloter, serta dibantu oleh ketua rombongan dan ketua regu.
2: Kita kan dari tanah air sudah koordinasi sebenarnya. Dari grup aja udah 2 bulan lalu kita udah masuk, baik ke KPIH atau grup yang kabupaten mandiri. Jadi bimbingannya awalnya masing-masing, cuman kesini terpadu. Tadi di embarkasi Batam juga, karena ada waktu jeda 4 jam, saya kasih manasik lagi gitu kan. Jadi sama-sama nanti.
0: Saat ini PPIH Arab Saudi juga tengah mematangkan persiapan untuk fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Seluruh jemaah, termasuk jemaah mandiri, akan mengikuti skema pelayanan yang sama sesuai pengaturan kloter masing-masing. Pemerintah mengimbau agar jemaah haji mandiri tetap aktif berkoordinasi dengan petugas kloter agar tidak mengalami kendala selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Lukman Rozak, Tim Liputan Media Center Haji 2026, Jeddah, Arab Saudi.
3: Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan seluruh jemaah haji Indonesia untuk berhati-hati terhadap tawaran pembayaran dam dari pihak yang tidak memiliki izin resmi. Dalam keterangan persnya pada Minggu 17 Mei, Suci Anisa mengatakan tawaran pembayaran dam melalui pesan singkat, media sosial maupun pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pembayaran dengan harga murah, cepat dan mudah terindikasi penipuan karena tidak memiliki legalitas yang resmi. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembayaran dam yang lebih aman dan transparan untuk melindungi jemaah dari penipuan. Lebih lanjut, Suci mengatakan pemerintah memberikan ruang bagi jemaah untuk membayar dam sesuai dengan keyakinan fikih masing-masing, bisa membayar saat di tanah air ataupun di Arab Saudi. Saat ini tercatat ada 70.758 jemaah haji yang telah membayar dam, baik di tanah air, di Arab Saudi, ataupun melalui mekanisme pelaksanaan puasa.
4: Bagi jemaah yang memilih melaksanakan dam di Arab Saudi, kami menghimbau agar pembayaran dilakukan melalui Adahi Project sebagai lembaga resmi yang telah dilegalkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam pengelolaan penyembelian hewan dam, hadayu, dan kurban. Jemaah diimbau untuk tidak melakukan transaksi pembayaran dam dengan pihak di luar Adahi. Pastikan seluruh proses dilakukan melalui jalur resmi, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3: Ribuan jemaah haji asal Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Minggu petang secara bertahap diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Dari total 1.178 jemaah yang terdaftar, 3 diantaranya dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci. Sementara itu, sebanyak 13 jemaah haji embarkasi Surabaya juga mengalami penundaan keberangkatan karena sakit. Satu jemaah asal Jember bahkan harus diturunkan di Bandara Kuala Namu, Medan, saat dalam penerbangan menuju Tanah Suci lantaran mengalami sesak nafas saat berada di dalam pesawat.
5: Jelang pelaksanaan puncak ibadah haji yang semakin dekat, sebanyak 1.175 jemaah haji asal Tulungagung diberangkatkan pada Minggu petang dalam 2 gelombang, yakni sore dan malam hari. Mereka tergabung dalam kloter 102 hingga kloter 105. Dari total daftar keberangkatan, 3 jemaah dipastikan gagal berangkat. 2 di antaranya dalam keadaan sakit, sementara 1 jemaah dinyatakan meninggal dunia sebelum waktu keberangkatan tiba.
6: Yang sore ini kan 102, dan nanti malam jam 11 ada 103, 104, 105. Kemudian ada lagi jemaah kita nanti akan berangkat di kloter 112, ada ada 6 orang, sehingga totalnya ada 1.170.
5: Kementerian Agama Tulung Agung pun mengimbau jemaah untuk menjaga stamina dan kesehatan lantaran Tulung Agung termasuk kloter akhir yang diberangkatkan. Jemaah juga diimbau untuk fokus pada ibadah wajib terlebih dahulu sebelum menjalankan ibadah sunnah. Sementara itu, hingga keberangkatan kloter ke-100 embarkasi Surabaya, tercatat 13 jemaah haji mengalami penundaan keberangkatan. Kondisi kesehatan jemaah haji yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci menjadi alasan penundaan. Hingga Minggu, para jemaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya. Di antaranya merupakan jemaah asal Jember beserta satu orang pendamping. Selain itu, satu jemaah bahkan harus diturunkan di Bandara Kuala Namu Medan saat dalam penerbangan menuju Tanah Suci lantaran mengalami sesak nafas.
7: Dari sejumlah itu ada 5 jemaah kita yang sakit di kloter-kloter sebelumnya.
8: Itu sudah berangkat atau masih tidak?
7: Ada 3 orang masih dirawat di rumah sakit.
8: Itu 5 bersama pendampingnya?
7: Iya, jadi sakit karena penggabungan, saya otomatis sudah berangkat.
5: PPIH Embarkasi Surabaya menargetkan para jemaah yang sakit dapat segera pulih dan diberangkatkan pada kloter terakhir, yakni pada tanggal 21 Mei mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Arus mudik jelang Hari Raya Idul Adha mulai melonjak di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lebih dari 3.500 pemudik asal Pulau Kalimantan tiba serentak menggunakan 3 armada kapal laut pada Senin pagi. Sementara itu, pemerintah menetapkan perayaan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Rabu 27 Mei 2026.
9: Ribuan perantau asal Pulau Kalimantan memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Sebanyak 1.500 penumpang asal Samarinda langsung membludak di area kedatangan sesaat setelah kapal motor Prince Soya bersandar. Otoritas pelabuhan mencatat angka kedatangan ini melonjak 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Mayoritas pemudik merupakan perantau yang hendak merayakan Idul Adha di kampung halaman masing-masing yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Mereka sengaja mencuri start agar tidak terjebak dalam kepadatan penumpang jelang hari raya.
10: Dari mana mau kemana?
11: Dari Samarinda, kita mau ke Polewali.
10: Dalam rangka apa sih pulangnya?
11: Pulang lebaran.
10: Ini kenapa lebih pulang lebih cepat?
11: Biar tidak terlalu padat arus mudiknya.
10: Tapi sekarang gimana? Apakah udah mulai padat atau gimana?
11: Udah mulai padat sih. Iya.
10: Udah dapat tempat? Hampir gak dapat tiket ya? Ini berapa lama? Rencana berapa lama di kampung?
12: Sampai akhir bulan.
10: Sampai akhir bulan, baru balik lagi ke perantauan ya? Oh iya. Mana mau kemana Ibu?
13: Dari yang Kalimantan ke Makassar.
10: Makassar. Dalam rangka apa baliknya Bu?
13: Dalam rangka mudik lebaran.
10: Mudik lebaran ya. Ini kenapa Bu pulang lebih awal?
13: Supaya cepat aja sampai di kampung.
10: Supaya menghindari desak-desakan juga ya. Tapi di kapal gimana Bu tadi? Apakah udah mulai padat penumpangnya atau gimana?
13: Mulai padat
10: ya.
9: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Parepare mencatat total 3.585 penumpang tiba menggunakan 3 kapal berbeda, yaitu KM Prince Soya dari Samarinda, KM Suwarna Bahtera dari Balikpapan, serta KM Pantok Krator dari Nunukan. Sementara itu, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026, sehingga perayaan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026.
14: Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi.
9: Berdasarkan data hisab, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia telah memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims, yakni di atas 3 derajat dengan elongasi antara 8 derajat hingga 10 derajat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Guna meningkatkan penjualan

0: Hewan kurban menjelang Idul Adha, seorang pedagang sapi di Tanjung Priok, Jakarta Utara mengerahkan sales promotion girl berbusana ala cowboy. Sementara itu dengan metode hotel kambing, kelompok ternak kambing di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mendapatkan keuntungan lebih menjelang Idul Adha.
1: Suasana penjualan hewan kurban di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada minggu siang, terlihat selain deretan sapi kurban berukuran besar, kehadiran sales promotion girl berbusana ala cowboy menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli. Para SPG ini bertugas menawarkan sapi kepada calon pembeli, sekaligus memberikan pelayanan dengan ramah dan luas.
2: Iya, baru pertama kali jadi SPG.
3: Kenapa sih nyoba seperti ini, pengennya beda apa gimana?
2: Iya, biar ada beda-beda dikit lah ininya, apa namanya, pekerjaan sampingan sebagai SPG sapi gitu, kambingnya tambah penghasilan.
3: Mbak sebelumnya kerjanya apa sehari-hari?
2: Ibu rumah tangga, Pak.
1: Seorang pedagang hewan kurban mengaku konsep sales ala cowboy ini dilakukan untuk memberikan pelayanan berbeda kepada pelanggan. Selain menghadirkan SPG, pedagang juga menyediakan salon sapi dan layanan pijat untuk menjaga kondisi hewan agar tetap sehat dan tidak stres. Berkat strategi unik tersebut, penjualan sapi kurban di tempat ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan sebanyak 80% lebih sapi yang dijual sudah habis terpesan sebelum Idul Adha tiba. Sepintas, sebuah peternakan kambing di Desa Pedawang, Kecamatan Bai Kudus, Jawa Tengah, tidak jauh berbeda dengan kandang kambing pada umumnya. Namun, peternakan kambing ini sudah dikenal sebagai hotel kambing. Pasalnya, masing-masing blok kandang kambing diberi nama-nama berbeda. Selayaknya hotel, para penginap hotel kambing pun mendapatkan pelayanan full service. Mulai dari makanan rumput segar hijau-hijauan, layanan treatment salon kambing, mulai merapikan kuku, tanduk, hingga bulu yang tak rapi, serta terapi pijat agar kambing tidak stres. Dan yang tak kalah penting, yaitu pemeriksaan dokter kesehatan hewan berkala, memastikan kambing aman dan layak untuk kurban.
4: Ya, itu strategi pemasaran dari kelompok ternak sini, Ijoro Kandang. Kami mempunyai strategi penitipan kambing, cuman kami memakai istilah seperti hotel kambing lah gitu, seperti perawatan dan lain-lain itu.
1: Untuk tarif menginap di hotel kambing pun sesuai kesepakatan awal antara penjual dan pembeli. Dengan harga 3 juta hingga 6 juta per ekor, tergantung ukuran dan jenis kambing yang dipilih untuk kurban. Strategi pemasaran hotel kambing pun sukses menarik perhatian para pelanggan. Tidak hanya di Kudus, para pembeli juga berdatangan dan siap kirim hingga ke kota tetangga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selat Hormuz masih dipenuhi sejumlah kapal dan tanker yang belum diizinkan untuk lewat. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour, pastikan Anda tetap bersama kami.
5: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
6: Presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan.

0: CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Gor Samapta Magelang full house pada partai final SBY Cup 2026 Minggu malam. Para pencinta bola voli nasional yang tidak kebagian tiket nonton bareng lewat layar besar tanpa mengurangi keseruan dalam mendukung tim yang sedang bertanding.
1: SBY Cup 2026 di Gor Samapta Magelang telah sampai partai puncak di Minggu malam. Tingginya animo masyarakat untuk menyaksikan laga final antara Lani Transmedia melawan Perumda Tirta Bekasi membuat 1000 lembar tiket ludes terjual dan tidak ada bangku kosong di tribun penonton alias full house. Meski begitu, masih banyak warga Magelang dan sekitarnya yang tetap datang ke Gor Samapta. Dan untuk memfasilitasinya, ada layar besar nih yang disiapkan supaya para pecinta bola voli nasional tetap bisa menggelar nonton bareng sambil menikmati sajian kuliner dari 20-an UMKM yang ada di SBY Cup 2026. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang ya. Wah, heboh banget. Halo, selamat malam Ibu.
2: Nita.
1: Ibu namanya siapa?
2: Teti.
1: Dari mana nih?
2: Magelang aja.
1: Kenapa nggak kebagian tiket?
2: Kurang subuh.
1: Oh, dari pagi udah habis tiketnya ya?
2: Iya.
1: Jadi sekarang menyiasatinya dengan nonton musik aja nih?
2: Ah, lebih lebih silir. Asalah. Mukanya kelihatan malahan di sini.
1: Bisa sambil jajan-jajan ya?
2: Oh iya.
1: Jadi ngomong-ngomong dukung Lavani apa Bagasasi?
2: Lavani.
3: Lavani.
1: Siapa pemain favoritnya?
2: Dimas.
1: Oke Ibu, selamat menonton. Semoga tim yang didukung yang terbaik yang menjadi pemenangnya ya.
2: Yes.
1: SBY Cup yang digelar di Magelang sejak 13 Mei seperti penambah rindu bagi para pecinta bola voli dalam negeri, apalagi setelah Proliga musim 2026 usai di bulan April lalu. Dan ajang ini diikuti oleh 8 tim terbaik dari Proliga dan juga dari Liga Voli. Dengan tingginya animo masyarakat untuk menyaksikan SBY Cup 2026, apakah ajang yang sama perlu dirutinkan tahun depan? Mayer Dika Utama, Sonny Sulistiono, dan Daniel Iwantoro, Magelang, Jawa Tengah.
0: Lavani Transmedia keluar sebagai juara turnamen voli SBY Cup 2026 setelah mengalahkan Perumda Tirta Bagasasi 3-0. Atas kemenangan ini, Boy Arnes dan kawan-kawan berhak atas hadiah sebesar 500 juta rupiah.
4: Laga seru tersaji di partai puncak SBY Cup 2026 antara Lavani Transmedia versus Perumda Tirta Bagasasi di Stadion Samapta Magelang Minggu malam. Bertanding di hadapan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Lavani Transmedia tampil all out dengan parade spike tajam dan blok-blok rapat. Tirta Bagasasi bukannya tanpa perlawanan. Beberapa kali Fahri Septian merepotkan Lavani. Namun juara Proliga 2026 ini masih terlalu tangguh. Ace Boy Arnes Arabi di akhir laga memastikan Lavani menang straight set 25-19, 25-18, dan 20-25.
5: Ya, tidak menganggap remeh lawan. Ya, mungkin dengan selesai SBY Cup, buat Lavani makin kompak lagi ke depannya.
1: Oke, rencana ke depan setelah ini kan belum ada kompetisi lagi berarti ya?
5: Mungkin kalau nggak terkam, panggilan timnas.
1: Oke.
5: Ya.
1: Kemenangan ini dipersembahkan untuk siapa?
5: Ya, tentunya buat Bapak SBY tercinta ya.
4: Sang juara berharap SBY Cup 2026 menjadi agenda tahunan, mengingat tingginya antusiasme pecinta voli nasional.
6: Ya karena memang sedikit anak-anak agak kelelahan ya, karena kan tiap hari main berturut-turut, dengan seperti itu mungkin ada sedikit ya faktor lelah lah gitu. Ya.
1: Dipersembahkan untuk siapa kemenangan ini?
6: Dipersembahkan buat Lavani Mania dimanapun Anda berada, terutama apa namanya, perbola voli seluruh Indonesia. Ya mudah-mudahan ini ajang awal buat kita semua, khususnya masyarakat Indonesia ya, pecinta voli, kalau bisa di tahun depan pindah tempat kalau bisa. Mudah-mudahan itu terjadi.
1: Sangat berharap, semoga aja setiap tahun ada, kalau bisa setiap bulan.
4: Dengan kemenangan ini, Lavani Transmedia berhak atas hadiah sebesar 500 juta rupiah. SBY Cup edisi pertama yang digelar di Gor Samapta Magelang ini total memberikan hadiah 1,3 miliar untuk seluruh tim peserta. Tim Liputan CNN Indonesia, Magelang, Jawa Tengah.
7: Selamat untuk para pemenang.
0: SBY Cup 2026 sukses digelar. Diselenggarakan selama 5 hari pada 13 sampai 15 Mei 2026 di Gor Samapta Magelang. Ajang turnamen voli putra yang diikuti oleh 8 klub elit ini mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah tokoh.
4: Berlangsung di Gor Samapta, Kota Magelang, Jawa Tengah selama 5 hari, sejak 13 Mei hingga Partai Puncak 17 Mei, SBY Cup 2026 mendapat sambutan meriah. Nyaris tak pernah ada bangku tersisa di tribun penonton. 1.000 tiket yang dijual selalu ludes dalam waktu singkat. Keikutsertaan 8 klub elit termasuk tim bertabur bintang Lavani Transmedia yang menjuarai turnamen jadi daya tarik tersendiri. Selain itu, kehadiran Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di tribun penonton sepanjang turnamen berlangsung juga membuktikan kecintaan SBY pada olahraga voli.
7: Bersyukur kita semua satu kali lagi kesempatan bagi olahraga Indonesia untuk terus lebih berkembang. SBY Cup adalah salah satu cara untuk terus membangkitkan olahraga nasional, masuk atlet-atlet voli kita. Saya melihat pertandingan SBY Cup ini sangat memukau, menggairahkan, dan terus memberikan kelebihan untuk teman-teman dan para atlet bola voli. Dan kita berharap ke depan atlet-atlet terus berlatih. Lavani juga saya ucapkan selamat, berikan kebanggaan tidak hanya untuk PSB, kami keluarga, tapi seluruh pecinta bola voli termasuk yang ada di Magelang sekitarnya.
8: Harus diadain lagi nggak tahun depan?
7: Ya, kita mohon doanya ya, insya Allah jika doa dari masyarakat terus bergulir dan bola voli terus dicintai masyarakat, kita juga berharap agar PSB semakin sehat.
4: Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyebut, penyelenggaraan turnamen voli berskala nasional ini juga berimbas positif terhadap perekonomian Kota Magelang.
9: Atas nama masyarakat Kota Magelang mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya SBY Cup tahun 2026 dengan sukses dan lancar. Ini membawa dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Magelang. Ini adalah real spot tourism yang ada di Kota Magelang.
4: Disiarkan secara langsung di seluruh kanal Transmedia, SBY Cup 2026 menjadi penawar rindu para pecinta voli nasional. Terlebih saat kompetisi Proliga telah usai digelar April lalu.
10: Kita baru belajar, baru pertama kali. Prosesnya memang ada proses belajar, memang belajar. Tapi alhamdulillah belajarnya langsung buat pemilik, langsung lompatan nih. Teman-teman CNN yang mengeksekusi di lapangan layaknya bukan hanya news apa TV berita saja, ternyata TV sport pun bisa dihandle sama teman-teman CNN, Pak. Gitu ya, mewakili Transmedia. Terima kasih teman-teman CNN dan Dave yang saya rasa dari saya menyaksikan mereka dari jam pagi mereka standby sampai jam 12 jam sampai jam 1 pagi, Pak.
4: Tim Lavani Transmedia keluar sebagai juara setelah mengalahkan Perumda Tirta Bagasasi 3-0 pada partai final Minggu malam. Tim Liputan CNN Indonesia, Magelang, Jawa Tengah.
0: Skor besar 3-0. Kita ke informasi mancanegara pemirsa. Selat Hormuz masih dipenuhi sejumlah kapal dan juga tanker yang belum diizinkan untuk lewat. Duta Besar Iran untuk PBB menegaskan pihaknya akan menstabilkan hal ini asalkan Amerika Serikat dan Israel menghentikan eskalasi dan mencabut blokade maritim.
11: TV negara Iran merilis rekaman sejumlah kapal dan tanker yang terdampar di Selat Hormuz akibat pembatasan wilayah laut oleh Teheran. Meski demikian, waktu dan lokasi pasti rekaman ini perlu bisa diverifikasi secara independen. Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Said Irafani, menegaskan pihaknya siap memulihkan stabilitas dan jalur energi kawasan. Syaratnya, militer Amerika Serikat dan Israel harus menghentikan eskalasi dan mencabut blokade maritim.

0: Masih kian memanas setelah Donald Trump menolak mentah-mentah proposal damai Iran dan menyebutnya tidak dapat diterima. Padahal Teheran meminta perang segera diakhiri dan aset mereka yang dibekukan segera dilepas. Hingga saat ini, lalu lintas Laut Hormuz masih dibatasi dan Angkatan Laut Amerika Serikat tetap mengepung pelabuhan Iran. Kapal pesiar Ambition akhirnya bersandar di kota A Coruña, Spanyol pada Sabtu pagi setelah sebelumnya sempat ditahan di pelabuhan Bordeaux, Prancis akibat wabah gastroenteritis atau infeksi saluran pencernaan. Setibanya di pelabuhan, petugas kesehatan langsung memeriksa 1.600 penumpang lebih. Otoritas setempat mengizinkan penumpang tanpa gejala untuk turun ke darat, sementara penumpang yang sakit tetap diisolasi di kamar kabin. Dari 50 orang yang sempat bergejala norovirus, kasus aktif kini turun menjadi 21 orang. Dalam pelayaran dari Inggris ini diketahui seorang penumpang lansia berusia 92 tahun dilaporkan meninggal dunia. Meski demikian, otoritas medis menduga korban meninggal akibat serangan jantung dan tidak terkait dengan wabah di atas kapal.
1: Aksi unjuk rasa terjadi di El Alto, Bolivia pada Sabtu 16 Mei. Unjuk rasa berlangsung ricuh di mana pendemo dan aparat saling bentrok. Sementara di hari yang sama, aksi unjuk rasa juga berlangsung di London. Puluhan ribu demonstran gelar pawai mendesak pemerintah hentikan imigrasi ilegal.
2: Aksi unjuk rasa berlangsung di El Alto, Bolivia pada Sabtu 16 Mei waktu setempat. Gelombang aksi unjuk rasa yang melibatkan demonstran dan aparat keamanan setempat berlangsung ricuh. Ratusan demonstran desak Presiden Rodrigo Paz untuk mundur dari jabatannya karena dianggap menjadi penyebab Bolivia memasuki krisis ekonomi. Sebelumnya, demonstrasi juga terjadi di La Paz, di mana para demonstran memblokade jalanan kota. Hal serupa juga terjadi saat demonstrasi di El Alto. Aparat keamanan dipukul mundur demonstran. Mereka melempari personil dengan batu dan atribut demonstran lain, sementara aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah pendemo. Ketegangan diperkirakan akan meningkat lebih lanjut pada saat demonstrasi lanjutan digelar pada Senin 18 Mei waktu setempat. Sementara aksi unjuk rasa juga terjadi di London, Inggris Raya pada Sabtu 16 Mei waktu setempat. Aksi unjuk rasa bertajuk Unite the Kingdom melibatkan puluhan ribu orang yang menggelar pawai di pusat kota London dengan mengibarkan bendera Inggris. Demonstrasi ini diketuai oleh aktivis sayap kanan Tommy Robinson. Unjuk rasa yang digelar di pusat kota dipicu oleh kecemasan publik terhadap imigrasi ilegal yang masuk ke Inggris Raya tanpa kendali.
3: The demographic of this country is changing without us being asked about it. Most elections in recent times have been asking to stop the immigration, the illegal immigration into this country and the demographic change.
2: Menanggapi situasi ini, otoritas setempat dilaporkan mengerahkan sedikitnya 4.000 aparat keamanan untuk menjaga aksi unjuk rasa tetap kondusif.
1: Lebih dari 20.000 pengendara motor memadati jalanan Moskwa, Rusia dalam sebuah konvoi besar-besaran untuk menandai dibukanya musim panas secara resmi pada Sabtu. Para pengendara menempuh rute sejauh sekitar 35 km.
0: Para pengendara melintasi jalan raya utama dan kawasan tepi sungai ibu kota, sementara warga berdiri menyaksikan jalannya iring-iringan motor tersebut. Aksi ini menjadi bagian dari Festival Motor Moskwa ke-14 yang juga diisi berbagai kegiatan hiburan dan kompetisi.
4: Очень профессионально, что ли, город к этому подходит. Безопасность повысилась. Мне кажется, даже водители автомобилей как-то более бережно и внимательно относятся к мотоциклистам. Женщин много. Вот я недавно узнала, что, оказывается, женские клубы мотоциклетные появились. Я не знала, большие женские сообщества. Вот я в этом году как раз, вот что я жду, я как раз бы хотела познакомиться с женским мото.
5: Открытие сезона – это, можно сказать, праздник. Ну, я открыл сезон уже давно, а общее открытие сезона – это возможность прокатиться по Садовому кольцу без машин. Можно сказать, это экскурсия по Москве. Такое выпадает раз в сезон открытия. И прокатиться, насладиться видами Москвы – это прекрасно.
0: Dalam festival ini, para pengendara menempuh rute sejauh sekitar 35 km, dimulai dari Sparrow Hills, melintasi Garden Ring, lalu kembali ke titik awal. Selain parade,
6: Acara juga dimeriahkan dengan undian berhadiah, termasuk satu unit sepeda motor.

0: serta berbagai pertunjukan musik dan hiburan.
1: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan

medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Ruli Kurniawan. Jembatan penghubung dua dusun di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, ambrol dan putus total usai tergerus derasnya arus sungai pada Sabtu sore lalu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun ratusan warga terisolir.
1: Inilah video amatir warga saat merekam detik-detik runtuhnya jembatan penghubung Dusun Banjaran dengan Dusun Sinongko, Desa Peloso Gaden, Kecamatan Gandiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Sabtu sore 16 Mei. Selain telah dimakan usia, ambrolnya jembatan dengan panjang 7 meter dan lebar 3,5 meter tersebut diduga pondasi jembatan tak kuat menahan derasnya arus sungai Jaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun 390 jiwa warga Dusun Banjaran terisolir.
2: Siang, setelah zuhur itu kan hujan ya, tapi hujannya itu tidak mengakibatkan banjir, biasa aja. Terus jam 15.15, yang sebelah sini jatuh, yang ini jatuh. Terus perkiraan jam 18.15 itu total.
1: Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setiawan yang meninjau ke lokasi kejadian pada Minggu siang berjanji segera menangani masalah tersebut.
3: Banjaran hari ini bekerja bakti untuk membuat jalan darurat sementara. Untuk ke depan, kita dalam dua hari ini kita akan melakukan rapat koordinasi dengan Pak Sekda, Kepala DPR, BPPD untuk menentukan langkah lanjut penanganan jembatan yang runtuh hari ini.
1: Agar aktivitas warga tidak lumpuh, terutama akses pendidikan, pertanian hingga distribusi hasil panen, pihak pemerintah desa bersama masyarakat melakukan kerja bakti membuat jembatan darurat. Trijoko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
0: Rumah pimpinan debt collector di Probolinggo, Jawa Timur dilempar bom ikan pada Sabtu tengah malam. Dalam rekaman CCTV, tampak bom ikan tersebut dilempar oleh dua orang yang berboncengan sepeda motor. Sementara aksi percobaan perampasan sepeda motor di Kemayoran, Jakarta Pusat terekam CCTV. Aksi tersebut gagal setelah korban berhasil kabur dengan membawa kunci motornya.
4: Suara ledakan keras yang diduga berasal dari bondet atau bom ikan memecah keheningan suasana di Jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Tisno Negaran, Kecamatan Kanigaran, Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu malam. Dalam rekaman CCTV, dua orang yang berboncengan melempar bondet ke arah pintu garasi rumah Indra Kurniawan yang diketahui pemilik jasa penagihan utang atau debt collector. Benda tersebut mengenai pintu garasi dan baru meledak setelah memantul aspal. Suara keras ditambah kepulan asap pekat membuat warga berhamburan keluar.

0: keluar rumah.
1: Tiba-tiba suara terdengar ledakan ini tok mas. Ya warga sudah kumpul ramai di sini.
2: Jangan pas waktu ledakan di, ada di mana?
1: Saya tidur di dalam, lagi sakit saya lena
2: badan. Kaget ya ada.
3: Tidak kelihatan berapa orang, berapa orangnya ya?
1: Perkiraan 2 orang, 3 orang.
3: Ada
1: di CCTV.
0: Sementara itu, anggota gabungan dari Polres Probolinggo Kota datang langsung melakukan olah tempat kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan 2 orang pengendara motor dihampiri 3 orang pemuda yang berboncengan 1 sepeda motor di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat Sabtu dini hari. Keduanya lari kocar-kacir menyelamatkan diri setelah salah satu pelaku menodongkan senjata tajam yang dikeluarkan dari balik jaketnya. Melihat korban kabur, pelaku bersenjata tajam ini berusaha membawa kabur sepeda motor trail milik korban. Namun aksi perampasan ini gagal karena motor dalam kondisi terkunci dan kuncinya berhasil dibawa oleh pemilik kendaraan yang melarikan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Bekasi dipantau NASA, organisasi luar angkasa Amerika Serikat ini. Ya, dari luar angkasa, kawasan TPA Bantar Gebang di Bekasi kini terdeteksi sebagai salah satu hotspot emisi metana dari sektor sampah yang dipantau secara global. Ironisnya, tidak hanya TPA Bantar Gebang di Bekasi, ratusan TPA lain di Indonesia dengan puluhan ribu ton sampah organiknya setiap hari juga mampu menghasilkan jutaan ton emisi metana.
5: Teknologi satelit yang digunakan lembaga internasional seperti NASA dan Carbon Mapper mendeteksi plume atau awan gas metana yang keluar dari lokasi pembuangan sampah besar di berbagai negara dari orbit bumi. Temuan ini mengejutkan karena menunjukkan bahwa sampah rumah tangga yang dibuang setiap hari ternyata ikut menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah fantastis. Sebuah pembuktian bahwa persoalan sampah benar-benar berkaitan langsung dengan krisis iklim global. Dan salah satu penyumbangnya adalah TPA Bantar Gebang di Bekasi. Bahkan penampungan sampah warga Jakarta yang gunungan sampahnya setara dengan tinggi gedung belasan lantai ini terdeteksi menghasilkan awan metana yang sangat masif.
6: Data global peringkatan emisi metana, data-data dari Climate Transparency tahun 2022 itu menunjukkan bahwa dalam emisi metana Indonesia itu memang peningkatannya sangat sangat tajam ya untuk periode tahun 1990 sampai dengan 2019. Dengan sektor persampahan itu peningkatannya kontribusinya itu lebih dari 3000% untuk hasilan emisi metana dari Indonesia. Jadi memang ini mengkonfirmasi situasi bagaimana salah satu TPA kita ya, TPA Bantar Gebang itu yang juga masuk ke dalam catatan global lah sebagai salah satu emiten metan yang terbesar karena memang kondisinya sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini.
5: Secara sederhana, metana atau CH4 adalah gas hasil pembusukan bahan organik tanpa oksigen. Gas ini sebenarnya terbentuk secara alami di berbagai tempat seperti rawa, sawah, dan sistem pencernaan hewan ternak. Di tempat sampah, proses pembentukan metana berlangsung masif dan terus-menerus. Metana memiliki karakter yang unik sekaligus berbahaya. Gas ini tidak berwarna dan tidak terlihat, tetapi sangat mudah terbakar. Dalam jumlah besar, metana dapat menjadi bahan bakar yang agresif. Gas ini juga mudah naik ke atmosfer dan bekerja sebagai gas rumah kaca yang sangat kuat, bahkan diyakini lebih kuat dari CO2.
7: Sebagai analogi, jika sampah organik tidak memiliki akses terhadap oksigen, maka dia akan menghasilkan gas metana. Yang jika memiliki akses lagi, metana akan terlepas ke atmosfer. Dan kalau kita bandingkan dengan emisi gas rumah kaca lain seperti CO2, metana memiliki keunikan. Jika CO2 mampu menyerap atau menghasilkan panas hingga ratusan tahun, namun metana mampu menghasilkan atau menyerap panas jauh lebih besar atau agresif, tapi hanya sekitar 15 hingga 20 tahun.
5: Jika langkah mitigasi tidak dilakukan, maka konsentrasi metana di udara akan semakin tinggi. Hal ini akan menyebabkan panas yang tertahan di atmosfer bumi akan semakin ekstrim. Akibatnya, suhu global meningkat dan memicu cuaca yang semakin ekstrim. Gelombang panas, kemarau panjang, hujan juga anomali badai, banjir besar hingga ancaman ketahanan pangan.
8: Jadi kalau sampah food loss kita tidak treatment dengan baik dan terbentuk secara apa namanya proses dekomposisinya secara anorganik atau anaerobik, itu akan membentuk gas metan. Dan gas metan itu memiliki daya rusak atau daya destruktif itu sekitar 20-40 kali lebih ganas dibandingkan CO2 atau karbon dioksida itu sendiri.
5: Untuk menghindari risiko yang bisa terjadi, salah satu langkah terbaik adalah mengubah strategi pengelolaan sampah. Memilah sampah dari hulu bisa menjadi langkah awal yang ideal. Apalagi setidaknya separuh dari sampah yang masuk ke TPA di seluruh Indonesia adalah sampah organik.
9: Ya, kalau misalnya kita lihat rata-rata nasional saat ini mungkin hampir sekitar 140 ribu ton per hari. Berarti sekitar 50%-nya hampir 70 ribu ton adalah sampah organik. Sehingga kuat keinginan dari pemerintah mendorong semua pemerintah kabupaten kota, provinsi misalnya seperti itu, ya, untuk bisa mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah, khususnya sampah organik itu selesai di tempat. Karena per 1 Agustus nanti rata-rata semua TPA itu tidak diperbolehkan lagi memasukkan bahan organik atau sampah organik masuk ke TPA-nya, hanya residu saja yang boleh masuk.
5: Milah sampah dari rumah diharapkan bisa mengurangi bahkan menghilangkan timbunan sampah organik penghasil metana di TPA. Namun, rumah saja tidak cukup. Gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, juga kafe, dan pedagang makanan sektor informal juga perlu berkontribusi mengelola sampah organiknya agar seluruh upaya warga memilah di rumah tidak menjadi sia-sia. Yogi Tujuliarto, Andika Surahmanto, Jakarta.
4: Kita ke informasi lain, CT Arsa Foundation kembali mengirim guru muda ke pelosok Nusa Tenggara Timur. Ada 4 sekolah dasar di NTT yang menjadi sasaran penempatan relawan guru muda.
10: Beginilah kondisi jalan menuju Sekolah Dasar Negeri Nainovo 2 yang terletak di Desa Oefatu, Kecamatan Amfoang, Barat Laut, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Untuk bisa sampai ke sekolah tersebut, tim dari program Pijar CT Arsa Foundation dan Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki yang mengantar guru muda harus menempuh perjalanan selama 5 jam dari kota Kupang. Dibutuhkan tenaga ekstra karena harus melalui medan yang sangat ekstrim yang dipenuhi bebatuan dan berlubang yang cukup membahayakan. Letak SD Negeri Nainovo 2 yang masih sangat terisolasi menjadi sasaran program Pijar pada tahun 2026 untuk menempatkan relawan guru muda untuk mengajar selama 1 tahun. Menurut Head of Remote Area CT Arsa Foundation, Didi Putri, untuk tahun 2026 ini ada penambahan 12 sekolah baru di seluruh Indonesia yang ditempatkan guru muda atau relawan guru.
11: Harapannya karena visi misi CT Arsa Foundation adalah memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Harapan kami dari program Pijar CT Arsa Foundation, semua sekolah yang lokasinya terisolir, mereka juga harus bisa memperjuangkan pendidikan mereka sampai ke tingkat yang lebih tinggi.
10: Kepala SD Negeri Nainovo 2, Victor Immanuel Tamelap berharap dengan penempatan guru muda bisa membantu para guru dan siswa di sekolah untuk meningkatkan daya saing yang lebih berkualitas.
12: Semoga dengan guru muda yang ada dapat membantu kami, juga menolong kami baik di sekolah maupun lingkungan sekolah.
10: Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki mengapresiasi CT Arsa Foundation yang menempatkan guru muda, karena selain memberi warna baru bagi anak sekolah di daerah terpencil, tetapi juga membuat perubahan di tengah masyarakat setempat.
13: Harapannya dengan adanya program guru muda dari CT Arsa ini, guru muda yang dititipkan kepada masyarakat di sini bisa membawa warna baru kepada anak-anak kita. Kondisi yang kita lihat, mereka mungkin belum begitu paham dengan apa yang sedang terjadi di dunia, di wilayah perkotaan.

0: Semoga ada ilmu warna baru yang dibawa dari dunia luar bisa dibagikan kepada adik-adik kita di sini ya.
1: Program Pijar CT Arsa Foundation yang saat ini memasuki tahun kelima, sebelumnya telah menempatkan 5 guru muda di 5 sekolah di NTT. Eliazor Balo, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
2: Usai jeda, kita icip-icip aneka olahan ikan, mulai dari cakalang asap khas Ambon, mangut lele khas Jawa Tengah, serta pecak nila khas Betawi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
3: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
5: Kan giliran saya bicara.
3: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum.

Selain kaya omega 3 dan vitamin, ikan termasuk jenis protein yang mudah diolah menjadi berbagai jenis masakan. Produser lapangan Satrio Adi mengajak kita mencicipi olahan ikan cakalang asap khas Ambon, mangut lele khas Jawa Tengah, serta pecak nila khas Betawi.

0: Ikan kerap menjadi protein pilihan karena rasanya yang segar dan teksturnya yang berserat halus. Beragam jenis ikan juga bisa dimasak dengan bermacam cara, digoreng, dimasak dalam kuah, atau diasap. Nah, kali ini saya mengajak pemirsa mencicipi olahan ikan di Pondok Ikan Cakalang Asap 99 yang ada di Cimanggis, Depok. Warung yang dikelola oleh Agung Budi Santoso ini sudah buka sejak tahun 2015. Awalnya warung ini berlokasi di Jalan Juanda, namun kini pindah ke samping gerbang tol Cisalak 1. Agung bercerita keterampilan mengasap ikan cakalang didapat dari pamannya yang tinggal di Ambon, Maluku. Bahan baku ikan cakalang didapat langsung dari nelayan di Muara Baru, Jakarta Utara.
1: Beratnya tuh bisa sampai berapa, Mas?
2: Beratnya mentahnya 1,3.
1: 1,3, tapi setelah diasap?
2: Paling tinggal 8-7 on.
1: Oh, berarti ini lumayan
2: dan airnya nyusut, ya? Iya, nyusut.
1: Karena kandungan airnya.
2: Iya.
1: Wah, ini cukup besar juga nih, pemirsa. Sebesar kepala saya ikannya. Wah, lumayan. Nanti kita coba ya rasanya gimana.
0: Proses pengasapan ikan cakalang berlangsung 3 hingga 4 jam. Ikan cakalang segar yang sudah dibersihkan, dibuang isi perutnya, lalu diletakkan di tungku tanpa diberi bumbu. Batok kelapa dipilih sebagai bahan pembakaran karena awet dan mengeluarkan aroma khas.
1: Jadi asapnya lumayan cukup pekat juga ya. Lumayan kalau 3 jam ya, Mas Agung, bisa.
2: Iya.
1: Pedih juga di mata, Mas Agung, ya?
2: Iya, kalau kena angin.
1: Oke.
0: Cakalang asap sebenarnya sudah bisa dinikmati dengan sambal colo-colo atau dabu-dabu. Nah, namun di warung ini, cakalang asap biasanya dimasak kembali dengan bumbu rica-rica. Daging cakalang ini disuwir menjadi potongan kecil, lalu ditambahkan berbagai bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, batang sereh, daun jeruk, dan lengkuas. Rasa ikan cakalang yang juicy dan umami ini semakin diperkuat dengan aroma smoky dari proses pembakaran.
1: Ini enak banget sih ikan cakalang asapnya, karena tadi ikan cakalang fresh udah diasap sampai 4 jam lebih, jadi aroma smokinya udah pasti terasa. Terus di sini juga dagingnya super gede-gede, jadi makanya juga puas. Tambah lagi ada rempah-rempah ketika dimasak rica-rica dan juga ada daun kemanginya, jadi pas dimakan itu di mulut rasanya segar banget, fresh, enak.
0: Di hari kerja, Agung bisa mengasap 10 ekor ikan cakalang. Namun di akhir pekan, pesanan cakalang asap melonjak hingga 15 ekor. Biasanya konsumen membeli satu ikan cakalang asap utuh seharga Rp80.000 untuk dimasak sendiri di rumah. Ikan cakalang yang sudah diasap bisa awet berbulan-bulan jika disimpan di lemari es. Sementara olahan ikan cakalang rica-rica atau kuah kuning dibanderol Rp110.000.

0: Pencarian ragam olahan ikan lainnya membawa saya ke warung Mangut Joti di Jalan Cilandak KKO Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warung milik pasangan Bejo dan Wati ini sudah buka 2 tahun terakhir dengan spesialisasi masakan mangut lele dan pecak nila. Wati dan Bejo membudidayakan lele dan berbagai ikan air tawar sendiri di kolam Biofok di kawasan Sawangan Depok.
1: Ya banyak rempah-rempahnya kalau bumbu mangut ya. Jahe, bawang merah, bawang putih, dan lain-lainnya. Ada bumbu rahasia.
0: Mangut adalah olahan ikan khas Jawa Tengah yang menggunakan lele asap sebagai bahan dasarnya. Lele diasap menggunakan batok kelapa selama 6 hingga 8 jam, kemudian dimasak dengan kuah santan yang diberi bumbu pedas gurih. Sementara pecak, makanan khas Betawi, menggunakan olahan ikan nila atau gurame. Ikan nila digoreng kering, lalu disiram sambal pecak yang dibuat dari cabai merah, bawang putih, jahe, jeruk limau, dan terasi. Pecak nila dan mangut lele paling cocok dimakan bersama nasi hangat.
2: Biasanya saya nggak suka lele karena ada bau-bau tersendiri kan kalau dari lele, kayak bau lumpur atau rasa-rasa lumpur gitu kan. Tapi ketika dimasak menjadi mangut ini benar-benar rasanya nggak ada rasa lumpur-lumpurnya karena proses pengasapannya juga sudah lumayan lama, ditambah lagi kuah dari mangutnya juga cukup strong dengan rempah-rempah pedas, terus juga asam, ini semua jadi satu. Terus kalau dari pecak nilainya sendiri, ini kuahnya benar-benar strong banget, rasa jahe, terus juga dari campuran jeruknya mungkin ya, karena di sini ada rasa kecut-kecutnya, terus juga pedasnya juga nampol banget, dan daging dari nilainya sendiri lembut banget, enak banget.
0: Warung Mangut Joti tak pernah sepi pembeli sejak buka dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Biasanya mangut lele digemari pelanggan laki-laki, sementara pecak nila disukai oleh pelanggan perempuan.
3: Ya kalau ini kan digorengnya garing tuh, ada kayak ada masih ada berkuah kan, berkuah sama bumbu bawang-bawangnya sama itu, lebih keluar rasanya, rasa gurihnya itu.
4: Enak sih, enak, seger, pedes, campur-campur, seger rasanya.
0: Selain rasanya yang nikmat, daging ikan dipercaya memiliki kandungan protein tinggi. Ikan kaya akan omega-3, serta rendah lemak jenuh. Satrio Adi, Fajar Bolivia, Jakarta.
5: Dari kuliner yang cocok untuk makan siang dan makan malam, kita beralih untuk makan pagi, di mana aktivitas sarapan tak lagi sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi, tapi juga telah menjadi gaya hidup. Di Kota Bandung, Jawa Barat, ada sejumlah lokasi sarapan yang menawarkan hidangan lezat dan juga menawarkan suasana estetik.

0: dari daging sapi dan rempah-rempah. Ada juga roti celup klasik, yakni potongan roti lembut yang ditambahkan taburan gula dan madu. Sajian lain yang bisa dicicipi adalah lontong sayur sapi, nasi goreng cikur teri, serta aneka gorengan. Sementara untuk melepas dahaga tersedia beragam kopi jadul dan wedang, serta minuman hangat dari paduan serai, jahe, dan rempah-rempah lain.
1: Menu-menu yang ada di sini sebagian besarnya merupakan menu rumahan atau comfort food yang sebenarnya sudah familiar untuk sarapan ya. Seperti misalnya nasi goreng, nasi telur, hingga aneka jenis gorengan. Tapi yang menjadi menarik adalah suasananya nih. Di sini kayak di halaman rumah dengan suasana asri di bawah pepohonan untuk menikmati sejuknya udara Bandung.
0: Suasana yang nyaman menjadi alasan banyak pengunjung tertarik untuk datang, terutama setelah selesai berolahraga atau sekedar menikmati udara pagi.
2: Kalau sekarang kayak libur, weekend, weekday ada libur, kita pasti lari. Terus nyari sarapannya ya yang gini-gini aja, kayak ngopi, terus sarapan-sarapan ringan kayak gorengan.
3: Ya seperti ini, teduh gitu, nggak terlalu kena matahari terlalu banyak gitu. Jadi enak, adem kan?
2: Buat mengeringin ini, apa? Keringat.
0: Di tempat yang buka sejak pukul 7 pagi, aneka makanan ditawarkan mulai dari 15 hingga 25 ribu rupiah per porsi. Bergeser ke lokasi lain, di kawasan Jalan Anggrek ada kedai sarapan yang tak kalah ramai. Antrian pengunjung bahkan selalu terlihat hampir setiap hari. Tempat sarapan ini menawarkan aneka jenis makanan dalam sajian lokal serta sajian ala kopitiam. Ada nasi kuning, roti srikaya, hingga kudapan seperti cilok, krisoles, dan pisang goreng. Tersedia juga menu nasi brisket, yakni olahan daging bagian perut sapi yang diasap dengan rempah selama 16 jam lalu disajikan dengan sambal rempah.
1: Bagi yang sarapannya harus makan nasi, menu nasi brisket sambal embe ini bisa menjadi pilihan. Ini ada daging yang diolah dengan cara diasap sehingga cita rasa smoky-nya masih terasa. Kemudian ditambahkan dengan sambal embe khas Bali yang bercita rasa gurih dan juga agak sedikit pedas. Ini cocok banget buat sarapan yang cukup berat tapi tidak terlalu mengenyangkan. Kita makan lagi ya.
0: Sementara untuk minumannya, tersedia bermacam jenis kopi, teh, hingga es coklat yang disajikan dengan roti. Ada juga jus pak choy yang sehat dan menyegarkan nih. Pengunjung bisa makan di tengah rindangnya pepohonan sembari menikmati hangatnya sinar matahari pagi.
4: Kalau keunikannya mungkin kalau karena kita pertama kali nyoba bikin itu langsung pakai meja-meja pendek kecil gitu ya. Dan juga jajanan yang gak begitu ribet kayak jajanan tradisional. Dan juga kita menjual suasana yang sebenarnya Bandung banget. Yaitu di bawah pohon dan juga ada sinar matahari yang kalau pas kena pohon itu jadi teduh, sejuk gitu. Apa ya, sayup-sayup lah gitu. Itu sih sebenarnya yang kita jual adalah suasananya ya.
0: Dengan berbagai daya tariknya, kedai ini ramai dikunjungi warga dari dalam maupun luar kota Bandung.
5: Pertama lihat dari TikTok ya kak ya. Gitu. Dan menarik sih kalau dilihat dari apa namanya, TikTok itu. Nah, kita memutuskan ke sini karena di sini makanannya banyak makanan ringan juga, Kak. Jadi untuk sarapan itu ya lumayan lah gitu. Tempatnya sih enak ya. Teduh juga gitu kan. Jadi ya cocok lah buat nongkrong gitu. Iya, pagi-pagi gitu sambil sarapan gitu.
0: Beragam menu sarapan di tempat ini ditawarkan dengan harga di bawah Rp37.000 per porsi. Dalam sehari, rata-rata lebih dari 400 porsi makanan bisa terjual habis. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
6: Sementara itu, warga binaan rutan kelas 2B Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah berhasil membudidayakan melon jenis sweet lavender. Meski berada di balik jeruji besi, mereka diberi bekal pertanian modern sebagai modal saat berakhirnya masa tahanan. Sementara di Kecamatan Paiton di Kabupaten Probolinggo, ada wisata petik buah melon hidroponik dengan dua varietas unggulan jenis lavender dan intanon.
0: Siapa sangka di balik jeruji besi ratusan melon hidroponik bisa tumbuh subur dibudidayakan oleh para napi. Ya, inilah greenhouse di rumah tahanan kelas 2B Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang tertanam 124 pohon melon hidroponik jenis sweet lavender dengan karakteristik kulit berwarna kuning.

0: merah dan daging buah berwarna oranye. Budidaya melon hidroponik sepenuhnya dikelola oleh warga binaan. Meski berhadapan dengan sejumlah tantangan seperti cuaca yang tidak menentu sejak awal tahun, warga binaan tetap telaten menjaga kelembapan agar tanamannya tidak mudah terserang jamur.
1: Kalau memelihara melon ini dari penyemaian sampai ke net pot ini 10 hari. Kalau penanaman ke net pot sampai panen sekitar 70-75 hari.
0: Budidaya melon premium ini adalah bagian dari program ketahanan pangan sekaligus bekal keahlian untuk warga binaan saat kembali ke masyarakat nanti.
2: Pastinya sebagai bekal warga binaan untuk nanti ketika bebas, mereka sudah punya pengetahuan dalam rangka pembinaan kemandirian menanam melon di greenhouse secara hidroponik.
0: Masa panen kali ini, pihak Rutan membuka konsep wisata open farm bagi pengunjung umum, agar mereka bisa memilih dan memetik sendiri melon dari pohonnya. 1 kg melon hidroponik dihargai Rp30.000, dengan estimasi panen mencapai 2 kuintal. Sebagian hasil penjualan akan diberikan kepada warga binaan sebagai premi atau upah atas kerja keras mereka. Masih seputar melon, wisata petik buah melon hidroponik ini berada di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Greenhouse Tanjung Farm menghadirkan wisata pertanian modern dengan sistem hidroponik nutrient film teknik, yaitu metode aliran air tipis yang mengalir ke akar tanaman. Tersedia 2 varietas unggulan, yakni melon jenis lavender dan juga intanon. Bibit melon didatangkan langsung dari Belanda, Thailand, serta Taiwan. Varietas lavender memiliki karakteristik oranye pada bagian kulit maupun dagingnya, teksturnya renyah dengan rasa yang manis dan legit. Sedangkan jenis intanon memiliki tekstur yang lebih lembut serta beraroma harum yang khas.
3: Saya di sini nih mau belajar budidaya melon, terus sekaligus saya mau beli, Pak. Manis, terus seger, terus yang paling penting itu ada crunchy-crunchy-nya, Pak.
4: Crunchy ya, beda dengan yang lain.
0: Di lahan seluas 16 x 32 meter persegi ini tertanam sekitar 1.400 melon. Tak heran jika dalam setahun bisa panen hingga 4 kali.
5: Ini dari Belanda. Omset ya, 30 kali 2 ton lah itulah. Kalau kita, ya puluhan lah.
6: Puluhan juta. Itu dalam waktu setahun?
5: Enggak, satu kali panen.
0: 80% hasil melon dipasarkan di gudang buah nasional. Sisanya untuk kebutuhan wisata petik buah, harga melonnya dibanderol Rp30.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.
8: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. 2 warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
8: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
8: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.

0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Menyimpan ratusan benda bersejarah dan artefak purba, Museum Prabu Siliwangi yang berada di kawasan Pesantren Zikir Al-Fat di Kota Sukabumi, Jawa Barat menjadi destinasi wisata edukatif yang kaya akan nilai budaya. Keunikan serta banyaknya pilihan artefak bersejarah ini pun sukses menarik perhatian para wisatawan yang datang.
2: Berada di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Museum Prabu Siliwangi tak pernah sepi didatangi pengunjung yang tertarik melihat benda bersejarah. Museum yang didirikan oleh Kiai Haji Fajar Laksana dan diresmikan pada tahun 2011 ini menjadi jendela sejarah bagi peradaban Nusantara. Museum Prabu Siliwangi kini telah mendapatkan akreditasi resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan standarisasi museum tipe C. Berdasarkan penelitian arkeolog Universitas Pajajaran, sebanyak 60% koleksi di museum ini merupakan artefak yang memiliki nilai sejarah tinggi. Yang paling memukau, hasil uji petrografi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan, salah satu koleksi batu vulkanik bergambar 130 bentuk kujang di museum ini merupakan batuan zaman purba yang berumur 20 hingga 30 juta tahun yang lalu.
3: Ini berbahaya. Kalau kita tidak jaga, kita selamatkan. Nah, maka lalu kita selamatkanlah benda-benda yang diinformasi masyarakat yang tersebar di Kabupaten Sukabumi itu, sebagian disimpan di sini, ya, dari temuan itu. Nah, ketika sudah terkumpul ini, kita lembagakan menjadi museum, dan kemudian semakin banyak koleksinya, maka ini kan harus dipublikasikan ke masyarakat. Saya juga bukan ahlinya. Supaya tidak jadi pro kontra dan benda ini betul-betul diterima secara akademisi, diterima secara keilmiahan, maka kita sudah 3 tahun mengundang dari BRIN.
2: Keaslian koleksi museum ini juga diperkuat oleh penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional sebanyak 3 kali pada tahun 2024. Dari hasil riset tersebut, museum ini terbukti menyimpan 10 arca asli artefak bersejarah megalitik, 1 sarkofagus atau peti kubur batu, 43 peralatan batu zaman megalitikum, serta 68 keramik kuno dari abad ke-10 hingga abad ke-20 peninggalan dinasti Tang, Ming, dan Qing. Bahkan, terdapat 5 arca dogu asal Jepang yang diperkirakan dibuat 3.000 tahun lalu, yang telah diteliti langsung oleh mahasiswa dari Tokyo, Jepang.
4: Ini luar biasa, Mas, ya. Karena unik sekali untuk saya tuh ada museum di pesantren dan saya baru pertama kali masuk ke museum ini, namanya Museum Prabu Siliwangi. Tadi kita keliling, saya keliling itu ada paling banyak ya sejarah dari bebatuan, ada juga senjata. Secara umum sih paling banyak sejarah Sunda Pajajaran, Mas, ya. Tadi juga ada keris, saya lihat ada kujang juga, senjata-senjata zaman dulu ya. Ada tombak, kemudian juga ada senjata seperti pisau dari bebatuan.
2: Tak hanya benda mati, Museum Prabu Siliwangi juga merawat warisan budaya tak benda yang telah mendapatkan hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bagi Anda yang tertarik belajar sejarah, bisa mendatangi Museum Prabu Siliwangi yang buka setiap hari mulai pukul 8 pagi. Dengan ratusan koleksi artefak, museum ini berharap dapat menjadi pusat edukasi dan penjaga kebudayaan Sunda di Jawa Barat. Anza Suseno, Sukabumi, Jawa Barat.
1: Musim kemarau telah tiba. Suhu udara di kota Surabaya bahkan mencapai 36 hingga 37 derajat Celcius. Tak ayal banyak masyarakat yang memilih tempat wisata dengan suasana dingin sebagai destinasi favorit.
5: Di tengah kondisi panas menyengat akibat cuaca yang telah memasuki musim kemarau, masyarakat Jawa Timur tak kehabisan akal untuk berwisata. Ya, pada libur panjang akhir pekan, Transnoor Surabaya terpantau lebih ramai. Animo pengunjung meningkat sekitar 100% dibandingkan hari biasa.

0: Diskon tiket juga menjadi faktor utama. Harga tiket masuk hanya dibanderol sebesar Rp65.000, jauh di bawah harga normal yang bisa mencapai Rp200.000. Meski begitu, sejumlah persiapan wajib dilakukan pengunjung untuk menjaga tubuh dari penyakit akibat perubahan suhu ekstrim saat masuk ke dalam wahana.
1: Pertama karena ada promo ya, terus habis itu karena kita belum pernah ke sini jadi nyoba sekalian, terus biar ngenalin anak-anak salju itu seperti apa kayak gitu. Rasanya seneng ya, seneng, terus ternyata dinginnya luar biasa. Kalau untuk anak-anak semuanya saya siapkan jaket, kaos kaki, sarung tangan untuk perlengkapan agar nggak kedinginan, itu aja sih.
0: Jelang liburan sekolah pada pertengahan tahun nanti, pihak Transnoworld mengaku sedang mempersiapkan kejutan bagi para pengunjung wahana dengan suhu berkisar 5 hingga 8 derajat Celcius ini.
2: Spesial libur sekolah, nantinya kita akan persiapkan ada parade bersama ke-6 ikon Transnoworld Surabaya. Rencananya juga akan ada bazar. Dan untuk paradenya seperti apa, nantikan aja, pasti ada surprise-nya ya. Selain itu, nanti bakalan ada promo spesial untuk libur sekolah. Dan juga bakalan kita siapkan ada pre-sale harga yang lebih murah lagi untuk para pengunjung yang akan berlibur di libur sekolah nanti gitu.
0: Saat harga normal, pengunjung tetap bisa mendapatkan potongan harga 10% dengan pembayaran via Alobank, bahkan hingga 20% bila menggunakan Alopay Later. Pembelian tiket juga bisa dilakukan melalui laman transentertainment.com. Tim Liputan, Surabaya, Jawa Timur.
3: Dari Jawa Timur kita ke Jawa Barat, di mana kawasan Puncak tak berhenti menawarkan opsi lokasi wisata yang menarik. Di antaranya ada tempat wisata viral di media sosial yang menawarkan konsep wisata alam terbuka. Di sini pengunjung bisa melihat beragam satwa hingga merasakan sensasi berkendara dengan mobil mini. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour kali ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.

0: aksi memukau bak Indiana Jones diiringi alunan musik dan tarian penuh atraksi menjadi daya tarik warga Jabodetabek untuk menghabiskan waktu berliburnya di kawasan Enchanting Valley, Puncak, Kabupaten Bogor pada Minggu siang. Salah satu wisata baru yang kini tengah menjadi buruan utama di jalur puncak ini merupakan kawasan rekreasi baru yang dikelola oleh Taman Safari Indonesia. Meski harus bersabar menembus kemacetan, perjuangan para wisatawan ini terbayar lunas saat tiba di lokasi wisata. Berbeda dengan area safari utama, tempat yang viral di media sosial ini menawarkan konsep wisata alam terbuka yang lebih santai. Dengan luas lebih dari 20 hektar, pengunjung sudah bisa menikmati fasilitas lengkap. Mulai dari melihat beragam satwa seperti meerkat, burung unta, hingga kapibara. Salah satu yang paling diminati adalah wahana Super Wheels. Di sini pengunjung bisa merasakan sensasi berkendara dengan mobil mini dengan suguhan pemandangan tebing ala Texas serta suasana ala kota modern.
1: Salah satu wahana yang menarik banget untuk dicoba di Enchanted Valley adalah Super Wheel. Saya mau cobain naik jadi pembalap. Let's go!
2: Wow.
1: Okay. Jalannya nanjak nih. Wih, pemandangannya seru banget pemirsa. Ibarat ini lagi nyetir di daerah Texas.
0: Tak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati ketenangan bersama keluarga dengan menaiki Bumble Boat, yakni perahu bentuk unik yang akan membawa Anda berkeliling menikmati keindahan view danau yang asri. Untuk melengkapi keseruan liburan, kawasan ini juga menghadirkan berbagai show performance atau pertunjukan atraktif bersama berbagai satwa. Atraksi ini menjadi hiburan edukatif yang cocok bagi keluarga.
3: Yang pasti ya kita pengalaman hewan-hewan buat kasih tahu ke anak, pengenalan ke hewan-hewan, terus The Wheels, Super Wheels-nya yang lagi banyak di Instagram gitu kan, jadi pengen

0: nyobain biar update Instagram juga gitu.
1: Hari ini sih agak kondusif ya dibanding hari-hari kemarin. Mungkin karena arus balik udah arah ke Jakarta, kalau kita malah dari Jakarta kan ke sini, ke Bogor. Alhamdulillah lancar sih.
2: Tingginya antusiasme warga pada libur panjang kali ini tentu sudah diantisipasi oleh pihak pengelola. Pihak manajemen menyebut, demi memberikan kenyamanan maksimal di tengah lonjakan pengunjung, Enchanting Valley telah menyiagakan petugas di sejumlah titik.
3: We always see a big increase over the holidays, especially this weekend, especially from domestic visitors because they want to escape the city and we're a great place for that. I would say that we have a lovely blend of different activities that you can do, something for someone of all ages. We really strive to create amazing memories through activities in nature.
2: Setelah lelah bermain dan mencoba berbagai wahana, pengunjung bisa mengisi perut di area kuliner atau resto. Menyantap hidangan lezat di samping pemandangan jernih aliran Sungai Ciliwung menjadi penenang sejenak dari sibuknya aktivitas kota.
4: Selesai seru-seruan ya, naik wahana dan nonton pertunjukan yang menarik, ditutup dengan makanan yang enak diiringi sejuknya alam puncak. Indah Fatan, Dwi Ari, Bogor, Jawa Barat.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Yudi Dawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Senin 18 Mei 2026, dari berita pilihan berikut ini. Banjir merendam ribuan rumah warga di belasan kecamatan di Kabupaten Bungo, Jambi. Masa operasional kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi dijadwalkan berakhir 22 Mei 2026. Lavani Transmedia keluar sebagai juara turnamen voli SB Cup 2026 setelah mengalahkan Perumda Tirta Bagasasi 3-0.

0: Jembatan penghubung dua dusun di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ambrol dan putus total usai tergerus derasnya arus sungai pada Sabtu sore kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun ratusan warga terisolir.
1: Inilah video amatir warga saat merekam detik-detik runtuhnya jembatan penghubung Dusun Banjaran dengan Dusun Sinongko, Desa Peloso Gaden, Kecamatan Gandiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Sabtu sore 16 Mei. Selain telah dimakan usia, ambrolnya jembatan dengan panjang 7 meter dan lebar 3,5 meter tersebut diduga pondasi jembatan tak kuat menahan derasnya arus sungai Jaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun 390 jiwa warga Dusun Banjaran terisolir.
2: Siang, setelah zuhur itu kan hujan ya, tapi hujannya itu tidak mengakibatkan banjir, biasa aja. Terus jam 15.15 yang sebelah sini jatuh, yang ini jatuh. Terus perkiraan jam 18.15 itu total.
1: Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setiawan yang meninjau ke lokasi kejadian pada Minggu siang berjanji segera menangani masalah tersebut.
3: Banjaran hari ini bekerja bakti untuk membuat jalan darurat sementara. Untuk ke depan, kita dalam dua hari ini kita akan melakukan rapat koordinasi dengan Pak Sekda, Kepala BPPF, BPPD untuk menentukan langkah lanjut penanganan jembatan yang runtuh hari ini.
1: Agar aktivitas warga tidak lumpuh, terutama akses pendidikan, pertanian hingga distribusi hasil panen, pihak pemerintah desa bersama masyarakat melakukan kerja bakti membuat jembatan darurat. Trijoko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
0: Ribuan rumah warga di belasan kecamatan di Kabupaten Bungo, Jambi terendam banjir setelah hujan membuat sungai meluap. Di lain tempat, setelah dilakukan pencarian selama dua hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan seorang lansia dalam kondisi meninggal. Sebelumnya lansia tersebut dilaporkan hilang, diduga tenggelam di Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah.
4: Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang lansia yang ditemukan mengapung di areal bendung gerak Serayu, Minggu pagi. Korban diketahui bernama Sakun, warga desa Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang sejak Jumat dini hari. Pihak keluarga menduga korban keluar rumah dan menuju Sungai Serayu untuk mandi. Pada operasi SAR hari kedua, petugas menerima informasi dari warga tentang adanya jenazah yang tersangkut di bendung gerak Serayu. Tim SAR gabungan kemudian menuju lokasi dan berhasil mengevakuasi korban. Korban ditemukan sekitar 19 km dari titik awal yang diduga hilang.
5: Untuk korban tadi sudah dipastikan A1 adalah korban yang dimaksud. Kemudian tadi dari pihak Inavis dan pihak keluarga sudah memastikan bahwa korban adalah yang bersangkutan atas nama Pak Sakun. Jadi setelah ini korban akan dibawa ke RSUD, kemudian dibawa ke rumah duka.
4: Selanjutnya, jenazah dibawa ke RSUD Banyumas untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ungo menyatakan hingga Sabtu tercatat setidaknya 1.436 rumah warga terdampak banjir. Warga berharap banjir segera surut karena banyak warga yang terkena dampaknya. Instansi terkait diminta untuk menyiagakan dapur umum maupun tenda tempat pengungsian bagi korban banjir.
6: Desanya mungkin kalau kami hitung dari laporan para camat, mungkin ada sekitar 75 desa. Kita masuk laporan, ada 1.436 buah rumah.
4: Warga diminta tetap waspada karena intensitas curah hujan di wilayah tersebut masih tinggi. Sewaktu-waktu air bertambah tinggi yang dapat mengancam warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, seekor sapi kurban seberat 630 kg mengamuk hingga terprosok ke saluran air di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena petugas pemadam kebakaran harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan sapi yang mulai lemas karena mengalami patah kaki di dalam selokan berukuran sempit.
7: Biar, Pak. Sapi malang ini sudah dalam kondisi tak berdaya saat terjebak di dalam saluran air yang sempit di Jalan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat selama lebih dari 2 jam. Kondisinya kian kritis dan melemah karena kaki bagian depannya patah akibat terjatuh. Sempitnya ruang gerak selokan membuat petugas kesulitan mengikat tubuh sapi yang terus merintih kesakitan. Ditemui pada Minggu siang, Kepala Regu Rescue Pemadam Kebakaran Sektor Johar Baru, Sunoto menyebut, peristiwa terjadi pada hari Jumat kemarin saat salah seorang warga datang ke kantor damkar untuk meminta pertolongan. Setelah satu jam berjibaku di tengah sempitnya medan, tubuh sapi ini akhirnya berhasil diangkat menggunakan sistem katrol.
8: Awalnya ada warga datang ke kantor sektor Johar Baru untuk meminta evakuasi sapi yang terjebur di selokan. Kemudian kita langsung meluncur ke TKP, kita size up, dan kita lihat kondisi dari sapi itu sudah keadaan lemas dan mengalami patah kaki sebelah depan.
7: Setelah berhasil diselamatkan, sapi langsung dievakuasi menggunakan mobil bak terbuka untuk segera mendapatkan pertolongan akibat luka patah kaki yang cukup parah. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
0: Masa operasional kedatangan Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi dijadwalkan berakhir 22 Mei 2026. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026 sehingga perayaan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah akan jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Keputusan ini diambil setelah sidang isbat digelar Kementerian Agama pada Minggu 17 Mei 2026. Sidang isbat penetapan awal bulan Zulhijjah untuk menentukan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah digelar dengan melibatkan berbagai pihak termasuk pakar ekonomi, perwakilan DPR, Majelis Ulama Indonesia, serta Ormas Islam. Berdasarkan data hisab, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia telah memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims, yakni di atas 3 derajat dengan elongasi antara 8 derajat hingga 10 derajat. Dari 88 titik,

Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Dr. Tommy Asram SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, hari raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi.

0: Masa operasional kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi dijadwalkan berakhir 22 Mei 2026. Hingga Sabtu malam tercatat sebanyak 442 kelompok terbang telah mendarat di Tanah Suci. Total sebanyak 170.937 jemaah telah mendarat di Tanah Suci. Dari jumlah tersebut sebanyak 37.126 merupakan jemaah lansia yang akan menjadi prioritas petugas. Setelah seluruh jemaah haji tiba di Tanah Suci, seluruh petugas haji akan dialihkan dan difokuskan ke Mekah guna menyiapkan layanan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ars Musna. Selain itu, petugas juga akan memastikan seluruh proses penanganan barang jemaah yang tercecer dengan melakukan penyisiran atau sweeping terakhir di bandara. Sehingga sebelum seluruh personel bergeser ke Mekah, barang-barang milik jemaah sudah kembali ke pemiliknya.
1: 83,68. Kalau untuk persentasenya saat ini sudah mencapai 83% lebih, dan targetnya setiap hari itu kan memang kita ada kedatangan 3-4% ya per hari, sehingga nanti sampai tanggal 22 Mei, insya Allah semuanya sudah landing semuanya.
0: Seorang jemaah haji dari kloter 96 embarkasi Surabaya terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci setelah pingsan menjelang berangkat ke Bandara Juanda. Sementara itu, seorang pelajar kelas 9 MTSN di Kota Blitar, Jawa Timur menjadi jemaah haji termuda dari Kota Blitar. Remaja 14 tahun ini berangkat ke Tanah Suci menggantikan sang ayah yang sakit.
2: Sebanyak 376 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 96 yang berasal dari Jember berangkat dari embarkasi Surabaya pada Sabtu sore. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Juanda. Terdapat 3 jemaah yang terpaksa menunda keberangkatan karena mengalami gangguan kesehatan. 2 di antaranya mengidap penyakit jantung, sementara 1 jemaah lainnya pingsan saat menjelang keberangkatan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Haji Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis. Petugas menyebut jemaah yang tertunda keberangkatannya akan diberangkatkan pada kloter berikutnya atau melalui kloter Sapu Jagat apabila kondisinya sudah pulih dan dinyatakan layak terbang.
3: Ada yang stroke ringan, ada yang satunya itu yang tidak sadarkan diri sebentar tapi terus kemudian bisa. Kemudian barusan itu istrinya sebenarnya mau berangkat tapi ada sudah didaftarkan ke Jakarta untuk mendapatkan berita acara, ternyata akhirnya berita acaranya mengatakan untuk menunda pemberangkatan menemani suami. Karena memang di awalnya ragu-ragu mau berangkat, mau enggak. Tapi akhirnya ya sudah menunggu suami sampai mungkin besok, mungkin kuartal terakhir.
2: Pemberangkatan dari Embarkasi Surabaya akan terus berlangsung hingga 21 Mei mendatang. Raihan Hasan Akfaro, remaja 14 tahun ini menjadi jemaah haji termuda asal Kota Blitar, Jawa Timur. Pelajar kelas 9 MTSN 2 Kota Blitar ini akan diterbangkan ke Tanah Suci untuk menggantikan sang ayah yang sakit. Ditemui di rumahnya pada Sabtu,

0: Dirinya telah siap untuk menunaikan rukun Islam kelima bersama ibunda tercintanya. Warga Kelurahan Turi ini mengaku telah mempersiapkan fisik dan mental serta doa terbaik di Tanah Suci.
1: Sudah siap.
2: Apa aja yang disiapkan?
1: Mulai dari mental, doa-doa ini, dan sama di sisi koper.
3: Terus mempersiapkan fisiknya seperti apa? Dan nanti berangkat sama siapa?
1: Sama ibu.
3: Persiapan fisiknya
1: seperti apa? Biasanya untuk pagi-pagi itu latihan jalan gitu. Terus sepedaan gitu.
0: Raihan bersama ibunya yang tergabung dalam kloter 106 akan berangkat ke Tanah Suci pada 18 Mei 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Guna meningkatkan penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha, seorang pedagang sapi di Tanjung Priok, Jakarta Utara menggunakan cara unik untuk menarik minat pembeli. Pedagang mengerahkan sales promotion girl berbusana ala cowboy untuk melayani pembeli dengan ramah. Sementara itu, banyak cara peternak kambing untuk memasarkan hewan ternaknya dengan metode hotel kambing. Kelompok ternak kambing di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mendapatkan keuntungan lebih menjelang Idul Adha.
1: Suasana penjualan hewan kurban di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada minggu siang, terlihat selain deretan sapi kurban berukuran besar, kehadiran sales promotion girl berbusana ala cowboy menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli. Para SPG ini bertugas menawarkan sapi kepada calon pembeli sekaligus memberikan pelayanan dengan ramah dan luas.
2: Iya, baru pertama kali jadi SPG.
3: Kenapa sih nyoba seperti ini, pengennya beda apa gimana?
2: Iya, biar ada beda-beda dikit lah ininya, apa namanya, pekerjaan sampingan sebagai SPG sapi gitu, kambing tambah penghasilan.
3: Mbak sebelumnya kerjanya apa sehari-hari?
2: Ibu rumah tangga, Pak.
1: Seorang pedagang hewan kurban mengaku konsep sales ala cowboy ini dilakukan untuk memberikan pelayanan berbeda kepada pelanggan. Selain menghadirkan SPG, pedagang juga menyediakan salon sapi dan layanan pijat untuk menjaga kondisi hewan agar tetap sehat dan tidak stres. Berkat strategi unik tersebut, penjualan sapi kurban di tempat ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan sebanyak 80% lebih sapi yang dijual sudah habis terpesan sebelum Idul Adha tiba. Sepintas, sebuah peternakan kambing di Desa Pedawang, Kecamatan Bai Kudus, Jawa Tengah tidak jauh berbeda dengan kandang kambing pada umumnya. Namun, peternakan kambing ini sudah dikenal sebagai hotel kambing. Pasalnya, masing-masing blok kandang kambing diberi nama-nama berbeda. Selayaknya hotel, para penginap hotel kambing pun mendapatkan pelayanan full service. Mulai dari makanan rumput segar hijau-hijauan, layanan treatment salon kambing, mulai merapikan kuku, tanduk, hingga bulu yang tak rapi, serta terapi pijat agar kambing tidak stres. Dan yang tak kalah penting, yaitu pemeriksaan dokter kesehatan hewan berkala, memastikan kambing aman dan layak untuk kurban.
4: Ya, itu strategi pemasaran dari kelompok ternak sini di Joro Kandang. Kami mempunyai strategi penitipan kambing, cuman kami memakai istilah seperti hotel kambing lah gitu, seperti perawatan dan lain-lain itu.
1: Untuk tarif menginap di hotel kambing pun sesuai kesepakatan awal antara penjual dan pembeli. Dengan harga 3 juta hingga 6 juta per ekor, tergantung ukuran dan jenis kambing yang dipilih untuk kurban. Strategi pemasaran hotel kambing pun sukses menarik perhatian para pelanggan. Tidak hanya di Kudus, para pembeli juga berdatangan dan siap kirim hingga ke kota tetangga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mengantisipasi maraknya kasus pelecehan seksual pada anak, sebuah taman kanak-kanak di Surabaya mengajarkan pendidikan seksual kepada para siswanya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Rumah pimpinan debt collector di Probolinggo, Jawa Timur dilempar bondet atau bom ikan pada Sabtu tengah malam. Dalam rekaman CCTV, tampak bom ikan tersebut dilempar oleh dua orang yang berboncengan sepeda motor. Sementara aksi percobaan perampasan sepeda motor di Kemayoran, Jakarta Pusat terekam CCTV. Aksi tersebut gagal setelah korban berhasil kabur dengan membawa kunci motornya tersebut.
1: Suara ledakan keras yang diduga berasal dari bondet atau bom ikan memecah keheningan suasana di Jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Tisno Negaran, Kecamatan Kanigaran, Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu malam. Dalam rekaman CCTV, dua orang yang berboncengan melempar bondet ke arah pintu garasi rumah Indra Kurniawan yang diketahui pemilik jasa penagihan utang atau debt collector. Benda tersebut mengenai pintu garasi dan baru meledak setelah memantul aspal. Suara keras ditambah kepulan asap pekat membuat warga berhamburan keluar rumah.
2: Tiba-tiba suara terdengar ledakan ini, toh mas. Oh. Ya, warga sudah kumpul ramai di sini.
3: Jadi kan pas waktu ledakan ada di mana?
2: Saat itu di dalam lagi sakit saya, Lena Badar.
3: Kaget ya ada.
4: Tidak kelihatan berapa orangnya ya?
2: Perkiraan 2 orang, 3 orang.
4: Ada di
2: CCTV.
1: Sementara itu, anggota gabungan dari Polres Probolinggo Kota datang langsung melakukan olah tempat kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan dua orang pengendara motor dihampiri 3 orang pemuda yang berboncengan satu sepeda motor di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat Sabtu dini hari. Keduanya lari kocar-kacir menyelamatkan diri setelah salah satu pelaku menodongkan senjata tajam yang dikeluarkan dari balik jaketnya. Melihat korban kabur, pelaku bersenjata tajam ini berusaha membawa kabur sepeda motor trail milik korban. Namun aksi perampasan ini gagal karena motor dalam kondisi terkunci dan kuncinya berhasil dibawa oleh pemilik kendaraan yang melarikan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang wanita tamu hotel menjadi korban perampasan ponsel usai melakukan transaksi di Anjungan Tunai Mandiri di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara itu, seorang ibu beranak 2 tewas diduga dibunuh mantan suaminya. Pelaku diduga tega menghabisi nyawa korban lantaran ajakan rujuknya ditolak korban.
1: CCTV milik sebuah warung makan ini merekam detik-detik aksi penjambretan yang terjadi di Jalan Senayan Bawah, Kelurahan Rawa Barat, Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu pagi. Kejadian bermula saat seorang wanita tamu hotel berjalan kaki menuju tempat penginapannya usai bertransaksi di sebuah anjungan tunai mandiri. Saat melintas di lokasi kejadian, dua pelaku yang berboncengan sepeda motor mengambil ponsel korban. Pelaku langsung melarikan diri melalui Jalan Rengas menuju Jalan Walter Mungin Sidi. Sementara korban langsung berteriak meminta pertolongan sambil mengejar pelaku. Seorang pemuda diamankan warga Mekarwangi, Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat karena terpergok membobol kotak amal masjid di permukiman warga. Pelaku sempat kabur namun terpojok di gang buntu hingga ditangkap warga. Sejumlah warga berusaha menginterogasi sambil menggeledah barang bawaannya. Beruntung, meski dikerumuni massa, tidak satupun berbuat anarkis. Polisi yang datang ke lokasi dengan mudah mengamankan pelaku. Sementara modusnya, pelaku berpura-pura istirahat dalam masjid. Saat jemaah pulang, pelaku kemudian membobol kunci gembok kotak amal menggunakan tang. Warga Dusun Kerajaan Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah digemparkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di kamar rumah milik orang tuanya Minggu siang. Korban diduga tewas di tangan mantan suaminya. Tim Satreskrim Polres Temanggung yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan proses identifikasi terhadap jasad korban. Dari hasil pemeriksaan medis, korban mengalami luka akibat benda tajam di bagian leher bagian belakang dan pundak sebelah kiri sehingga mengakibatkan korban tewas di lokasi kejadian. Belum diketahui secara pasti motif pembunuhan tersebut, namun dari informasi awal diduga korban menolak ajakan rujuk oleh terduga pelaku. Guna kepentingan penyelidikan, saat ini jasad ibu 2 anak tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung untuk kepentingan autopsi. Sementara terduga pelaku saat ini masih dalam proses pengejaran oleh pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, maraknya kasus pelecehan seksual pada anak kembali mengingatkan pada kita pentingnya pendidikan seksual sejak dini. Di Surabaya, Jawa Timur, sebuah taman kanak-kanak mengajarkan pendidikan seksual kepada para siswanya. Selain menjelaskan area tubuh yang menjadi ranah privat, para guru juga mengajak semua siswa yang masih berusia antara 5 sampai 6 tahun untuk menjaga tubuh dari orang yang berniat jahat.
5: Dengan dibimbing Bu Lulu dan Bu Gebi, siswa TK Don Bosco Surabaya ini bernyanyi sambil bergerak. Lewat lagu ini mereka mempraktekkan bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh orang lain. Sekitar 60-an siswa mendengarkan penjelasan dari Bu Kristi tentang area privat tubuh manusia. Anak-anak belajar yang boleh menyentuh tubuh mereka hanya orang tua, dokter dan perawat ketika melakukan tindakan medis, dan guru. Dalam hal ini, guru sebagai wakil orang tua di sekolah akan membantu siswa jika dibutuhkan. Siswa juga belajar tentang sentuhan yang aman dan yang tidak. Sentuhan yang aman yaitu kalau para siswa merasa nyaman, tenang dan senang. Misalnya mengusap kepala atau menepuk pundak saat orang lain memberi pujian atas prestasi. Sebaliknya, sentuhan yang tidak aman adalah yang membuat mereka takut, sakit dan bingung.
6: Supaya anak-anak juga, kenapa sih kok badan ini nggak boleh disentuh sama orang lain?
7: Soalnya ini milik kita.
6: Terus kalau ada orang asing yang mau menyentuh kamu, apa yang harus kamu lakukan?
7: Bilang tidak.
6: Setelah bilang tidak?
7: Lari.
6: Setelah lari?
7: Minta tolong.
6: Minta tolong siapa?
7: Mama, papa, bapak, ibu guru.
6: Kenapa kok ke bapak ibu guru?
7: Supaya bisa menolong kita.
5: Selama ini masyarakat dan budaya menganggap seksualitas sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan. Apalagi sampai masuk ke ruang pendidikan. Tapi pihak sekolah merasa turut bertanggung jawab atas keselamatan para siswanya. Terlebih tidak semua orang berniat baik pada anak.
8: Memang kami mengenalkan edukasi tentang seksualitas ini untuk anak-anak yang usia dini supaya mereka mengerti selain bagian-bagian tubuh yang harus dilindungi, yang harus dijaga diri sendiri dan tidak boleh orang lain menyentuh ataupun melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka kami berusaha memberikan dasar edukasi sedini mungkin supaya mereka bisa melakukan hal-hal yang sederhana yang bisa untuk melindungi dirinya sendiri.
5: Menurut Stefani Firlia, dosen Fakultas Psikologi Universitas Ciputra, pendidikan seksualitas perlu diberikan berjenjang dan berkesinambungan. Sejak usia dini, anak perlu mengetahui tentang seksualitas yang tentu saja dikemas sesuai usianya. Hal-hal penting dalam pendidikan seksual perlu diulang-ulang agar menancap pada memori setiap individu, sehingga semua orang paham akan hak dan batasan-batasannya. Pendidikan seksualitas adalah salah satu cara mencegah terjadinya kekerasan seksual dan menciptakan ruang aman bagi anak.
9: Misalnya di taman kanak-kanak atau di PAUD, usia PAUD, kita berikan edukasi seksual mengenai bagaimana mengenali organ-organ intim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Serta juga warning-warning, peringatan-peringatan, apa saja yang harus kita jaga, yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, dan ketika itu sampai tersentuh atau terjadi, apa yang harus dilakukan. Kemudian nanti naik lagi ke sekolah dasar, itu harus diulangi kembali. Apalagi di usia sekolah dasar di sini, mohon maaf, sudah mulai masuk ke pubertas ya. Jadi misalnya kalau perempuan itu sudah menstruasi, kemudian yang laki-laki biasanya pubertas dengan mimpi basah gitu ya. Itu harus diperkenalkan lagi. Berarti kalau sudah masuk ke pubertas, itu levelnya nggak cuma sekedar mengenal gitu ya, tapi harus menjaga diri. Karena itu bisa resiko hamilan, kehamilan gitu ya. Nanti di level SMA dan seterusnya sampai dewasa, itu juga harus diperkenalkan kembali.
5: Di TK Don Bosco, Surabaya, pendidikan seksual diberikan setahun sekali pada para siswa sesuai dengan jenjang mereka. Tak ketinggalan, semua orang tua juga diberi pemahaman tentang parenting dan pendidikan seksualitas anak secara berkala. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Maraknya informasi hantavirus di media sosial membuat banyak anak muda melakukan self-diagnosis atau mencocokkan gejala penyakit secara mandiri melalui internet. Fenomena ini berisiko menimbulkan kesalahan penanganan kesehatan dan kecemasan berlebihan atau cyberchondria.
1: Maraknya pemberitaan dan konten media sosial terkait hantavirus membuat fenomena swadiagnosis digital di kalangan anak muda kembali meningkat. Banyak warga mencocokkan gejala yang mereka alami dengan informasi yang beredar di internet tanpa melakukan pemeriksaan ke tenaga medis. Peneliti Health Collaborative Center Dr. Rai Wagyu Basrowi menyebut hasil self-diagnosis dari mesin pencari hanya bersifat screening atau deteksi resiko dan bukan diagnosis medis yang dapat menjadi dasar pengobatan. Dr. Rai juga menyoroti fenomena cyberchondria, yaitu kondisi saat seseorang terlalu sering mencari informasi penyakit di internet hingga menimbulkan kecemasan berlebihan. Menurutnya, maraknya konten hantavirus di media sosial beresiko membuat masyarakat mencocok-cocokkan gejala yang dilihat di internet dengan kondisi tubuh mereka sendiri.
10: Kita tahu hantavirus itu nggak semudah COVID-19 persebarannya. Pakar-pakar mikrobiologi di FKUI sudah mengatakan bahwa tingkat penyebarannya tidak secepat itu. Kemudian yang kedua, vektornya atau sumbernya itu memang saat ini utama tuh masih dari tikus. Jadi tidak semudah penyebaran lewat droplet dan lain sebagainya. Jadi jangan terlalu khawatir dan jangan terlalu panik. Tapi waspada terhadap prokes penting dan jangan semua gejala yang kita peroleh dari sosial media kemudian kita coba relate ke diri sendiri. Nanti kemudian bisa meningkatkan health anxiety dan nanti jadi depresi.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, hantavirus berbeda dengan COVID-19 dan sudah lama teridentifikasi di Indonesia. Menkes menyebut varian hantavirus yang ada di Indonesia memiliki karakteristik berbeda dengan varian di luar negeri yang memiliki fatalitas tinggi.
11: Tapi kalau yang beredar di Asia, hanta itu nama sungai di Korea ya, yang beredar di kita itu datangnya dari Korea, itu menyerangnya ginjal. Itu fatality rate-nya lebih rendah antara 5-15.
1: Meski demikian, masyarakat khususnya pasien penyakit kardiovaskular diminta untuk tetap waspada. Menurut dokter spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular, Dede Muswir, usai sidang terbuka promosi doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pasien dengan gangguan kardiovaskular lebih rentan terpapar infeksi virus baru.
12: Tapi pengalaman COVID dari sebelumnya ya, kita mengetahui bahwa pada pasien-pasien yang mengalami penyakit kardiovaskular apabila mengalami terinfeksi virus, new emerging virus, kondisinya akan lebih buruk dibandingkan dengan kondisi pasien-pasien lain yang dalam keadaan sehat. Ini penting bagi kita, terutama untuk kedepannya dari sisi preventif ya, pencegahan.

0: Para ahli pun mengimbau masyarakat untuk tetap memeriksakan diri ke tenaga medis untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lavani Transmedia keluar sebagai juara turnamen voli SB Cup 2026 setelah mengalahkan Perumda Tirta Bagasasi 3-0. Simak informasi selengkapnya sejeda.

0: bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Persib Bandung berada di ambang sejarah mencetak hat-trick juara Liga 1 usai mengalahkan tuan rumah PSM Makassar dengan skor 1-2 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Usai pertandingan, para supporter tuan rumah menyerbu masuk ke lapangan.
1: Para supporter tuan rumah PSM Makassar langsung berhamburan masuk ke lapangan begitu peluit panjang tanda akhir pertandingan berbunyi. Mereka menyerbu pemain kedua kesebelasan. Asap pekat dari kembang api para supporter menambah riuh suasana di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kepanikan sempat dirasakan sejumlah penonton perempuan yang membawa serta anak mereka. Mereka lantas dievakuasi petugas keamanan. Sebelumnya tim tamu Persib Bandung mengalahkan PSM Makassar dengan skor akhir 1-2. Dengan kemenangan ini, Maung Bandung hanya butuh hasil imbang agar bisa mencetak hat-trick juara Liga 1 saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Sabtu 23 Mei mendatang.
2: Kalau kita semua tahu kita fight sama Borneo untuk juara musim ini, kita tahu semua peluang ada di tangan kita sendiri. Kita menang dua kali, kita tahu kita juara. Dan ini spiritnya. Hari ini untuk kita bicara sebelum match, ini peluang kita, kita harus ambil.
1: Kini tim asuhan pelatih Bojan Hodak ini mengantongi 78 poin, selisih 2 poin dari Borneo FC di posisi kedua. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Selatan.
0: Lavani Transmedia keluar sebagai juara turnamen voli SB Cup 2026 setelah mengalahkan Perumda Tirta Bagasa City 3-0. Atas kemenangan ini, Boy Arnes dan kawan-kawan berhak

0: atas hadiah sebesar 500 juta rupiah.
1: Laga seru tersaji di partai puncak SBY Cup 2026 antara Lavani Transmedia versus Perumda Tirta Bagasasi di Stadion Samapta Magelang Minggu malam. Bertanding di hadapan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Lavani Transmedia tampil all out dengan parade spike tajam dan blok-blok rapat. Tirta Bagasasi bukannya tanpa perlawanan. Beberapa kali Fahri Septian merepotkan Lavani. Namun juara Proliga 2026 ini masih terlalu tangguh. Ace Boy Arnes Arabi di akhir laga memastikan Lavani menang straight set 25-19, 25-18, dan 20-25.
2: Ya, tidak menganggap remeh lawan. Ya, mungkin dengan selesai SBY Cup, buat Lavani makin kompak lagi ke depannya.
3: Oke, rencana ke depan setelah ini kan belum ada kompetisi lagi berarti ya?
2: Mungkin... kalau nggak terkam, panggilan timnas.
3: Okay. Ya. Kemenangan ini dipersembahkan untuk siapa?
2: Ya tentunya buat Bapak SBY tercinta ya.
1: Sang juara berharap SBY Cup 2026 menjadi agenda tahunan, mengingat tingginya antusiasme pecinta voli nasional.
4: Ya karena memang sedikit anak-anak agak kelelahan ya, karena kan tiap hari main berturut-turut, dengan seperti itu mungkin ada sedikit ya faktor lelah lah gitu. Ya.
3: Dipersembahkan untuk siapa kemenangan ini?
4: Dipersembahkan buat Lavani Mania dimanapun Anda berada, terutama apa namanya perbola voli seluruh Indonesia. Ya mudah-mudahan ini ajang awal buat kita semua, khususnya masyarakat Indonesia ya, pecinta voli, kalau bisa di tahun depan pindah tempat kalau bisa. Mudah-mudahan itu terjadi.
3: Sangat berharap, semoga aja setiap tahun ada, kalau bisa setiap bulan.
1: Dengan kemenangan ini, Lavani Transmedia berhak atas hadiah sebesar 500 juta rupiah. SBY Cup edisi pertama yang digelar di Gor Samapta Magelang ini total memberikan hadiah 1,3 miliar untuk seluruh tim peserta. Tim Liputan CNN Indonesia, Magelang, Jawa Tengah.
5: Selamat untuk para pemenang.
0: SBY Cup 2026 sukses digelar, diselenggarakan selama 5 hari pada 13 hingga 15 Mei 2026 di Gor Samapta Magelang. Ajang turnamen voli putra yang diikuti 8 klub elit ini mendapat tanggapan positif dari sejumlah tokoh.
1: Berlangsung di Gor Samapta, Kota Magelang, Jawa Tengah selama 5 hari sejak 13 Mei hingga Partai Puncak 17 Mei, SBY Cup 2026 mendapat sambutan meriah. Nyaris tak pernah ada bangku tersisa di tribun penonton. 1.000 tiket yang dijual selalu ludes dalam waktu singkat. Keikutsertaan 8 klub elit termasuk tim bertabur bintang Lavani Transmedia yang menjuarai turnamen jadi daya tarik tersendiri. Selain itu, kehadiran Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di tribun penonton sepanjang turnamen berlangsung juga membuktikan kecintaan SBY pada olahraga voli.
6: Bersyukur kita semua, satu kali lagi kesempatan bagi olahraga Indonesia untuk terus lebih berkembang. SBY Cup adalah salah satu cara untuk terus membangkitkan olahraga nasional, masuk atlet-atlet voli kita. Saya melihat pertandingan SBY Cup ini sangat memukau, menggairahkan, dan terus memberikan kelebihan untuk teman-teman dan para atlet bola voli. Dan kita berharap ke depan atlet-atlet terus berlatih. Lavani juga saya ucapkan selamat, memberikan kebanggaan tidak hanya untuk PSB, kami keluarga, tapi seluruh pecinta bola voli termasuk yang ada di Magelang sekitarnya.
3: Harus diadain lagi nggak tahun depan?
6: Ya, kita mohon doanya ya, insya Allah jika doa dari masyarakat terus bergulir dan bola voli terus dicintai masyarakat, kita juga berharap agar PSB semakin sehat.
1: Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyebut, penyelenggaraan turnamen voli berskala nasional ini juga berimbas positif terhadap perekonomian Kota Magelang.
7: Atas nama masyarakat Kota Magelang mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya SBY Cup tahun 2026 dengan sukses dan lancar. Ini membawa dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Magelang. Ini adalah real spot tourism yang ada di Kota Magelang.
1: Disiarkan secara langsung di seluruh kanal Transmedia, SBY Cup 2026 menjadi penawar rindu para pecinta voli nasional. Terlebih saat kompetisi Proliga telah usai digelar.

0: April lalu.
1: Kita baru belajar, baru pertama kali. Prosesnya memang ada proses belajar, memang belajar. Tapi alhamdulillah belajarnya langsung buat pemilik, langsung lompatan nih. Teman-teman CNN yang mengeksekusi di lapangan layaknya bukan hanya news apa TV berita saja, ternyata TV sport pun bisa dihandle sama teman-teman CNN, wow. Pak, gitu ya, mewakili transmedia. Terima kasih teman-teman CNN dan tim yang saya rasa dari saya menyaksikan mereka dari jam pagi mereka standby sampai jam 12 jam sampai jam 1 pagi, Pak.
0: Tim Lavani Transmedia keluar sebagai juara setelah mengalahkan Perumda Tirta Bagasasi 3-0 pada partai final Minggu malam. Tim Liputan CNN Indonesia, Magelang, Jawa Tengah.
2: Skor besar 3-0. Atlet berkuda junior Indonesia Nusret Dinov Sayan Fatih menjadi atlet berkuda junior pertama Indonesia yang berhasil menembus ajang Youth Olympic Games 2036 cabang olahraga berkuda equestrian. Sementara itu tim Mojang Priangan dan Akademi Persib Bandung keluar sebagai juara pada kompetisi sepak bola putri di Bandung.
3: Atlet berkuda junior Indonesia, Nusret Dinov Zayan Fatih akan berlaga di ajang Youth Olympic Games Dakar Senegal 2036. Dinov membukukan prestasi bersejarah dengan menjadi atlet berkuda junior pertama Indonesia yang berhasil menembus ajang Youth Olympic Games 2036 cabang olahraga berkuda equestrian yang rencananya akan diselenggarakan pada November 2026 mendatang. Dinov lolos babak kualifikasi yang diambil dari hasil pertandingan FEI Jumping World Challenge Competition 3 yang digelar di Jakarta pada November 2025 lalu.
4: Saya sangat senang sekali dan bersyukur bisa mewakili Indonesia di Youth Olympic Games. Terima kasih kepada PP Pordasi dan Bapak Aryo Joy Hadikusumo serta semua pihak yang telah membantu. Untuk latihan persiapan, saya akan berlatih dengan beberapa kuda saya dan juga akan menjalani program latihan di Eropa. Mohon doa dan dukungannya, semoga saya bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
3: Akhir pekan lalu, Dinov juga berhasil menjuarai pertandingan kelas CSI One Star 131-40 cm bersama kuda Charlie Lalan di ajang Artayasa Open 2036. Turnamen sepak bola putri bertajuk Hydroplus Soccer League Bandung usai bergulir dengan tim Mojang Priangan dan Akademi Persib Bandung keluar sebagai juara dalam pertandingan final yang berlangsung di lapangan Pusdikpom Cimahi Jawa Barat pada Sabtu 16 Mei. Tim Mojang Priangan berhasil memastikan gelar juara dengan mengalahkan tim Setia Sri Kandi dengan skor 4-0 kategori U15.
5: Alhamdulillah diberi kemenangan, bangga.
6: Bikin gol nggak hari ini?
7: Berapa gol?
3: Sementara pada kategori U18, Akademi Persib Bandung menjadi yang terbaik setelah perolehan 40 poin sepanjang liga tak mampu dikejar oleh para pesaingnya. Turnamen sepak bola putri usia muda Midlife Soccer Challenge Surabaya Seri 2 berlangsung di lapangan Bogowonto dan lapangan bola Jala Krida Surabaya 12 hingga 17 Mei 2026. Dalam turnamen yang diikuti sebanyak 78 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah Surabaya dan sekitarnya itu, SDN Pacar Kling 5186B keluar sebagai juara pada kategori U12. Di final, SDN Pacar Kling 5186B menang adu penalti atas SDN Manu Anlor.
8: Finalnya tadi sangat seru. Kita meskipun kalah supporter, tapi itu nggak masalah bagi saya. Lihat di hasil akhir pokoknya. Lihat di hasil akhir, waktu ketinggalan 1-0 itu saya nggak menyerah. Masih 1-0 itu masih aman, apalagi waktunya masih banyak. Terus kita kejar terus sama tim, semangat. Dan akhirnya penalti menang.
3: Sementara pada kategori U10, SDN Manuan Kulon yang berhasil membawa pulang juara. Di final, SDN Manuan Kulon berhasil mengalahkan SDN Dr. Sutomo 5327 dengan melalui drama adu penalti.
2: 8 penumpang bus tewas akibat bus mereka ditabrak kereta pengangkut barang di perlintasan kereta api di Bangkok, Thailand. Simak informasi selengkapnya sesudah.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Sebuah kereta pengangkut barang menabrak bus yang terhenti di perlintasan kereta api di Bangkok, Thailand. 8 penumpang bus tewas akibat bus yang langsung terbakar pasca kecelakaan. Sementara di Italia, sebuah mobil melaju cepat dan merobos jalur pejalan kaki. 8 warga terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit pada Sabtu. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Yudawan, terima kasih dan sampai jumpa.
1: CCTV merekam momen kereta api menabrak sebuah bus yang sedang berhenti di perlintasan rel kereta api Bangkok sebelum akhirnya memicu kebakaran dahsyat. Laporan awal menunjukkan bahwa bus berhenti di atas rel saat lampu merah menyala sehingga palang perlintasan tidak dapat tertutup. Sementara kereta yang mengangkut kontainer itu pun tak sempat berhenti untuk menghindari tabrakan. Akibat kecelakaan ini, 8 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Seluruh korban tewas merupakan penumpang bus, sementara para korban luka langsung dievakuasi ke berbagai rumah sakit di Bangkok. Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat dikerahkan saat api melahap bus umum dan kendaraan di sekitarnya dekat stasiun Makassar Airport Rail Link. Pihak berwenang menambahkan bahwa kecelakaan juga melibatkan mobil dan sepeda motor. Hingga Sabtu malam, proses evakuasi masih berlangsung. Pejabat Gubernur State Railway of Thailand Anam Phonim Daeng menyebutkan, penyelidikan untuk penyebab pasti kecelakaan akan dilakukan, termasuk memeriksa rekaman kecepatan kereta dan prosedur operasional di lokasi kejadian. Seperti diketahui, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, jalan raya di Thailand termasuk yang paling berbahaya di dunia akibat lemahnya penegakan standar keselamatan. Sementara di Modena, Italia, 8 orang terluka setelah sebuah mobil melaju kencang dan menabrak saat menerobos jalur pejalan kaki pada Sabtu waktu setempat. 4 korban mengalami luka berat, 2 di antaranya harus diterbangkan ke rumah sakit di kota Bologna untuk penanganan intensif. Pelaku diketahui seorang pria berusia 30 tahun yang berasal dari Afrika Utara. Setelah menabrak kerumunan dan menghantam kaca toko, pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun warga berhasil menghentikan. Saat ditahan, pelaku disebut menyerang salah satu warga dengan pisau dan menyebabkan luka ringan. Polisi kemudian mengamankan dan menangkap pelaku. Hingga kini, motif pelaku yang diduga sedang menjalani perawatan kejiwaan tersebut masih dalam penyelidikan pihak berwenang.

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Ruli Kurniawan. Perbatasan antara Republik Demokratik Kongo dan Rwanda ditutup mendadak pada Minggu setelah otoritas menginformasi kasus Ebola di kota Goma, wilayah timur Kongo. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya diantaranya. Pelabuhan Rotterdam di Belanda bersiap menerima kapal pesiar MV Hondius yang terdampak wabah hantavirus. Otoritas pelabuhan menerapkan berbagai langkah medis dan logistik menjelang sandarnya kapal tersebut. Cuaca ekstrim terjadi di Moskow, Rusia. Langit malam dihiasi kilatan petir dahsyat saat cuaca buruk melanda ibu kota pada Minggu malam. Militer Israel melancarkan serangan udara di Nabatieh pada Sabtu. Imbas serangan, kepulan asap tebal mengudara menyusul serangan yang menghantam infrastruktur bangunan. Tidak hanya di Nabatieh, di hari yang sama militer Israel juga menggempur kota lainnya, mengklaim incar 100 target kelompok Hizbullah.
1: Rekaman video menunjukkan asap tebal mengepul ke udara menyusul militer Israel yang melancarkan serangan udara di kota Yomor al-Shafik dan Zatar al-Sharkia pada Sabtu. Militer Israel hingga kini masih membombardir sejumlah daerah di Lebanon Selatan, mengklaim targetkan kelompok Hizbullah. Operasi militer Israel menetapkan apa yang disebut dengan garis kuning di Lebanon Selatan. Garis kuning merupakan upaya pembatasan militer yang ditetapkan sepihak oleh Israel untuk mencegah penduduk Lebanon kembali ke wilayah yang dikuasai Israel. Belum ada laporan resmi terkait korban jiwa maupun luka dalam insiden serangan ini. Tak hanya di Nabatieh, militer Israel juga membombardir sejumlah kota lain di Lebanon Selatan pada Sabtu. Asap-asap tebal membubung ke udara ketika militer Israel melancarkan serangan udara di kota Tirus, Majdal Zun, Al-Kalilah, Al-Hos, dan Al-Hania. Militer IDF mengklaim pada Sabtu, mereka menggempur Lebanon Selatan setidaknya 100 target Hizbullah yang tersebar di berbagai wilayah di Lebanon Selatan. Belum ada laporan resmi dari pihak Lebanon terkait jumlah korban tewas maupun luka dalam insiden serangan Sabtu. Terlepas Israel dan Lebanon yang masih berada dalam perjanjian gencatan senjata 45 hari, perjanjian tersebut dinilai rapuh karena militer Israel yang masih melanggar perjanjian tersebut dengan menggempur Lebanon dengan serangan udara secara berkala.
0: Perayaan peringatan Nakba di London diwarnai aksi massa pro-Palestina yang memenuhi jalanan ibu kota Inggris. Sementara itu di Berlin, aparat kepolisian terlibat bentrokan dengan demonstran pro-Palestina dan menahan sejumlah peserta aksi.
2: Ribuan demonstran membawa bendera Palestina dan berbagai poster bernada kritik terhadap Israel serta gerakan sayap kanan. Massa juga menyerukan dukungan bagi rakyat Palestina dan mengecam apa yang mereka sebut sebagai genosida di Gaza. Para peserta aksi turut mengkritik operasi militer Israel di Lebanon dan Iran, serta menuding pemerintah Inggris ikut bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza karena tetap mendukung Israel. Mantan pemimpin Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn, juga hadir dalam aksi tersebut. Dalam pidatonya, Corbyn mengecam pemerintah Inggris karena masih mengizinkan penjualan senjata ke Israel.
3: Some speak up, the hate group speaks up, some countries speak up, but some don't, including this one. Where is the British government on the sale of arms to Israel? Where is the British government on the charge of genocide against the Israeli government?
2: Ribuan aktivis pro-Palestina berkumpul di Berlin, Jerman, Sabtu waktu setempat dalam aksi memperingati Hari Nakba. Massa menyerukan gencatan senjata segera di Gaza serta penghentian ekspor senjata Jerman ke Israel. Aparat kepolisian bersenjata lengkap terlibat

0: bentrokan dengan demonstran dan menahan sejumlah peserta aksi saat massa bergerak di jalanan ibu kota. Di lokasi yang sama, sekelompok kecil massa tandingan juga tampak berkumpul. Meski sempat mengumumkan pembatasan politik pada akhir tahun 2025, pemerintah Jerman diketahui masih menyetujui izin ekspor perlengkapan militer ke Israel. Data resmi menunjukkan, izin baru bernilai jutaan euro kembali diterbitkan pada awal tahun 2026. Aksi di Berlin ini merupakan bagian dari demonstrasi global memperingati Nakba atau Malapetaka yang diperingati warga Palestina setiap 15 Mei untuk mengenang pengusiran massal rakyat Palestina dari tanah mereka pada tahun 1948 bertepatan dengan berdirinya negara Israel.
1: Aksi unjuk rasa terjadi di El Alto, Bolivia, Sabtu 16 Mei. Unjuk rasa berlangsung ricuh, pendemo dan aparat saling bentrok. Sementara di hari yang sama, aksi unjuk rasa juga berlangsung di London. Puluhan ribu demonstran gelar pawai, desak pemerintah, hentikan imigrasi ilegal.
2: Aksi unjuk rasa berlangsung di El Alto, Bolivia pada Sabtu 16 Mei waktu setempat. Gelombang aksi unjuk rasa yang melibatkan demonstran dan aparat keamanan setempat berlangsung ricuh. Ratusan demonstran desak Presiden Rodrigo Paz untuk mundur dari jabatannya karena dianggap menjadi penyebab Bolivia memasuki krisis ekonomi. Sebelumnya, demonstrasi juga terjadi di La Paz, di mana para demonstran memblokade jalanan kota. Hal serupa juga terjadi saat demonstrasi di El Alto. Aparat keamanan dipukul mundur demonstran. Mereka melempari personil dengan batu dan atribut demonstran lain, sementara aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah pendemo. Ketegangan diperkirakan akan meningkat lebih lanjut pada saat demonstrasi lanjutan digelar pada Senin 18 Mei waktu setempat. Sementara aksi unjuk rasa juga terjadi di London, Inggris Raya pada Sabtu 16 Mei waktu setempat. Aksi unjuk rasa bertajuk Unite the Kingdom melibatkan puluhan ribu orang yang menggelar pawai di pusat kota London dengan mengibarkan bendera Inggris. Demonstrasi ini diketuai oleh aktivis sayap kanan Tommy Robinson. Unjuk rasa yang digelar di pusat kota dipicu oleh kecemasan publik terhadap imigrasi ilegal yang masuk ke Inggris Raya tanpa kendali.
3: The demographic of this country is changing without us being asked about it. Most elections in recent times have been asking to stop the immigration, the illegal immigration into this country and the demographic change.
2: Menanggapi situasi ini, otoritas setempat dilaporkan mengerahkan sedikitnya 4.000 aparat keamanan untuk menjaga aksi unjuk rasa tetap kondusif.
1: Selat Hormuz masih dipenuhi sejumlah kapal dan tanker yang belum diizinkan untuk lewat. Duta Besar Iran untuk PBB menegaskan pihaknya akan menstabilkan hal ini asal AS dan Israel menghentikan eskalasi dan mencabut blokade maritim.
4: TV negara Iran merilis rekaman sejumlah kapal dan tanker yang terdampar di Selat Hormuz akibat pembatasan wilayah laut oleh Teheran. Meski demikian, waktu dan lokasi pasti rekaman ini belum bisa diverifikasi secara independen. Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Said Irafani, menegaskan pihaknya siap memulihkan stabilitas dan jalur energi kawasan. Syaratnya, militer Amerika Serikat dan Israel harus menghentikan eskalasi dan mencabut blokade maritim. Situasi kian memanas setelah Donald Trump menolak mentah-mentah proposal damai Iran dan menyebutnya tidak dapat diterima. Padahal Teheran meminta perang segera diakhiri dan aset mereka yang dibekukan segera dilepas. Hingga saat ini, lalu lintas Selat Hormuz masih dibatasi dan Angkatan Laut Amerika Serikat tetap mengepung pelabuhan Iran.
1: Pelabuhan Rotterdam di Belanda bersiap menerima kapal pesiar MV Hondius yang terdampak wabah hantavirus. Otoritas pelabuhan menerapkan berbagai langkah medis dan logistik menjelang sandarnya kapal tersebut. Pada minggu waktu setempat, infrastruktur pelabuhan, lalu lintas kargo, serta jalur perairan di sekitar Rotterdam tetap beroperasi di tengah persiapan kedatangan kapal. Pemerintah setempat menyatakan langkah pencegahan dilakukan sesuai protokol standar penanganan wabah. Kapal NV Hondius nantinya akan menjalani proses disinfeksi setibanya di Belanda. Pihak pelabuhan juga dilaporkan menyiapkan 23 kabin karantina, sementara untuk awak kapal asing, disertai prosedur pemeriksaan kesehatan yang diperketat di sejumlah area operasional utama. Kapal dijadwalkan tiba pada Senin pagi. Cuaca

0: ekstrim terjadi di Moskwa, Rusia. Sementara itu, krisis listrik berkepanjangan melanda Kuba. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Kilas Internasional.
1: Langit malam Moskwa, Rusia dihiasi kilatan petir dahsyat saat cuaca buruk melanda ibu kota pada Minggu malam. Kilatan cahaya berulang kali menyambar dari balik awan gelap tebal, menerangi langit kota di tengah suara gemuruh petir yang menggema sepanjang malam. Fenomena cuaca ekstrim ini sempat menciptakan pemandangan dramatis di atas cakrawala Moskwa. Berdasarkan informasi dari situs resmi Wali Kota Moskwa, hujan lebat diperkirakan masih akan terus mengguyur wilayah ibu kota hingga Senin malam. Krisis listrik di Kuba masih terus berlanjut. Pemadaman listrik massal kembali melanda sebagian besar wilayah negara itu pada Sabtu, termasuk ibu kota Havana yang mengalami gangguan listrik selama berjam-jam. Kendaraan melintas di jalanan Havana yang gelap gulita, sementara warga tetap beraktivitas di tengah keterbatasan pasokan listrik. Di Havana, kekurangan pasokan listrik tercatat mencapai 447 MW, sehingga pemerintah terpaksa melakukan pemutusan listrik darurat di sejumlah jaringan. Kuba hingga kini masih menghadapi krisis pembangkit listrik akibat infrastruktur pembangkit termoelektrik yang menua, keterbatasan perawatan, serta hambatan impor bahan bakar yang dipengaruhi sanksi Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu melaporkan bahwa sistem peluncur roket ganda milik grup pasukan pusat Rusia berhasil menghantam posisi pertahanan dan konsentrasi pasukan Ukraina di arah Dnipro. Rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan awak artileri menyiapkan sistem peluncur roket sebelum melepaskan rentetan tembakan ke arah target. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pasukan menerima koordinat target sebelum bergerak ke zona tempur dan segera mengubah kendaraan dari posisi perjalanan ke mode tempur. Serangan kemudian dilakukan menggunakan roket berdaya ledak tinggi jenis fragmentasi untuk menghantam titik-titik pertahanan serta konsentrasi personel militer Ukraina.
0: Perbatasan antara Republik Demokratik Kongo dan Rwanda ditutup mendadak pada Minggu setelah otoritas menginformasi kasus Ebola di kota Goma, wilayah timur Kongo. Penutupan perbatasan menyebabkan ratusan pelintas batas terlantar dan memicu kebingungan di kawasan perbatasan utama antara Goma dan kota Gisenyi di Rwanda.
2: Sejumlah warga mengaku terkejut karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya mengenai penutupan tersebut. Penutupan dilakukan oleh otoritas Rwanda di distrik Rubavu, Provinsi Barat, dan berlaku tanpa batas waktu untuk sebagian besar aktivitas lintas negara.
3: Je viens de la France. Alors, l'Ebola, c'est un virus très très dangereux. Si on fermait, c'est pour la protection de la population. Je ne vois pas d'inconvénient. Sauf que l'information n'a pas circulé. Parce que si j'avais cette information, je ne pouvais me déplacer pour aller à la Grande Bavière.
4: La chagrin à quoi ça tourne? Il faut briser. Alors, tu dois nous préparer mutu. La chagrin, il faut briser qui va tomber. Tu vas faire que tu vas tomber tout petit pour la roue.
2: Meski ditutup, pengecualian terbatas tetap diberikan bagi warga Rwanda dan Kongo yang terlantar di perbatasan dengan pengawasan kesehatan ketat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada Minggu menetapkan wabah ini sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat sedikitnya 88 orang meninggal dunia dan lebih dari 300 kasus suspek dilaporkan di Kongo.
0: Ribuan warga turun ke jalan di Tbilisi, Georgia dalam sebuah pawai besar memperingati hari kesucian keluarga dan penghormatan kepada orang tua. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
5: Halo Surabaya!
6: Apa kabar Medan, Horas?
5: Horas!
7: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
8: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi. Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
9: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
10: Makin bisa mensupport kebutuhan

0: Masih terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Ribuan warga turun ke jalan di Tbilisi, Georgia pada Minggu dalam sebuah pawai besar memperingati hari kesucian keluarga dan penghormatan kepada orang tua. Massa membawa bendera dan ikon-ikon religius sambil melintasi Rustaveli Avenue menuju Katedral Holy Trinity di pusat kota. Perayaannya digelar sejak 2014 ini semakin besar setiap tahunnya dan disebut sebagai simbol terhadap nilai keluarga tradisional di Georgia. Duta Besar Iran untuk Georgia, Sayed Ali Mojani, mengatakan peringatan ini menjadi momentum penting dan ia berharap dapat membawa pesan perdamaian bagi seluruh masyarakat, termasuk warga Georgia dan kawasan Kaukasus.
1: I would like to say congratulations to the Georgian people about this ceremony. Familial Day is very important for us and we are participate with other colleagues from Iranian embassy to this ceremony, and I hope so peace for all, for Georgian people, Caucasian people, all of them.
0: Penggunaan drone dalam konflik bersenjata telah mengubah cara peperangan modern. Senjata yang murah dan mudah digunakan kini menjadi ancaman serius bagi sistem pertahanan konvensional. Kondisi tersebut memicu perlombaan teknologi global untuk mengembangkan sistem penangkal yang lebih canggih guna menghalau ancaman ini.
2: Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, teknologi penangkal drone menjadi garis depan pertahanan baru. Salah satu sistem yang kini diandalkan adalah Falcon Shield, sebuah jaringan terintegrasi yang menggabungkan radar, sinyal radio, dan kamera jarak jauh untuk mendeteksi hingga melumpuhkan serangan. Sistem ini mampu memantau berbagai sensor secara real-time, bahkan untuk mendeteksi pergerakan sekecil apapun di langit pada jarak yang sangat jauh. Meskipun dibantu oleh perangkat lunak kecerdasan buatan atau AI, keputusan akhir untuk menetralisir ancaman tetap berada di tangan operator manusia.
3: So you have now this small aircraft kind of in the lens and you can look at it. Who makes that ultimate decision? Is this a threat? Is that AI? Is that a human? Is that...
4: No, it's always with the operator, David in this case. Weeks it's been used daily they've been seeing hits and engagements on an hourly basis. It's obviously... we know the situation out there. This has been protecting those air bases day and night from attack. So it's really come into its own in the last few weeks.
2: Selama beberapa pekan terakhir, Falcon Shield telah teruji secara nyata dalam melindungi pangkalan udara dari serangan yang datang hampir setiap jam. Namun tantangan besar muncul terkait tingginya biaya untuk melumpuhkan drone yang lebih murah menggunakan senjata konvensional.
4: That's right. So in many instances for hard kill, we're using very expensive weapons to remove. Obviously, it's a threat and it's important, but the cost of those threats are much lower than the cost of the weapon to remove it. So we're doing a lot of work now to look at what alternative options there are. Directed energy weapons are particularly attractive.
2: Pengembangan teknologi seperti senjata energi terarah atau directed energy weapon kini terus diupayakan guna menekan biaya operasional pertahanan. Meski masih membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan, inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih efisien dalam menghadapi dinamika konflik modern di kawasan tersebut.
0: Dan CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.
5: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5, menjadikan momen istimewa.

0: dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja.
0: Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
5: Ribuan lentera menerangi pusat kota Seoul, Korea Selatan dalam perayaan Festival Lentera Teratai menjelang Hari Raya Waisak. Ratusan warga dan wisatawan membatasi jalanan untuk menyaksikan parade lentera yang bergerak dari gerbang Hyungin Jimun menuju Kuil Jogyesa, pusat ajaran Buddha Zen di Korea Selatan.
6: Parade menampilkan lentera raksasa berbentuk tokoh tradisional, para penampil dengan pakaian adat, hingga pertunjukan musik khas Korea. Menariknya, sebuah robot berbentuk biksu turut ambil bagian dalam parade tahun ini dan menjadi perhatian para pengunjung sebagai sentuhan modern dalam tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad.
7: So I come from France and this is my first time in South Korea, so this is very impressive to see all the lights and all those people in the street. That's very beautiful.
8: Here was amazing, like I really love the colors of the lanterns, that even it's crowded, the place feels so calm and safe and everybody's sharing a lot of love and a lot of music and a lot of colors. So for me it was a great experience and I'm from Colombia, so these kind of things, activities in Korea, I really enjoy because it put a lot of people together in one place to enjoy about music, love and passion.
6: Festival Lentera Teratai telah berlangsung lebih dari 1200 tahun sejak masa dinasti Silla dan melambangkan perdamaian, kebijaksanaan, serta kasih sayang. Festival ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional Korea Selatan pada tahun 2012 dan masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO pada tahun 2020. Hari Raya Waisak, yang juga dikenal sebagai Vesak atau Buddha Purnima, merupakan salah satu perayaan terpenting umat Buddha dan diperingati di berbagai negara Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Asia Timur.
5: Ratusan penggemar menyambut penyanyi asal Bulgaria, Dara, yang berhasil keluar sebagai juara Eurovision Song Contest 2026. Ini merupakan kemenangan pertama bagi Bulgaria.
9: Dara berhasil keluar sebagai juara Eurovision Song Contest 2026 lewat lagu yang berjudul Panggarangga. Saat tiba di Bandara Sofia, ratusan penggemar menyambutnya dengan bernyanyi dan menari mengikuti lagu kemenangannya sambil memegang spanduk yang bergambar foto Dara. Konfeti emas yang disemprotkan ke udara juga menambah kemeriahan suasana. Dara menyempatkan berbicara kepada penggemar untuk berani bermimpi dan bekerja keras. Ia menegaskan bahwa berasal dari negara kecil tidak membatasi mimpi mereka. Ia juga menyerukan dukungan kepada seniman dan musisi Bulgaria.

0: ние можем с нашия труд, с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. И това просто го доказа, доказахме го вчера. Българи, вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се оплати определено. Благодаря ви много.
1: Bulgaria merupakan negara anggota Uni Eropa yang sedang bangkit dari ketidakstabilan politik.
2: Aktris pemenang Oscar Julianne Moore menegaskan bahwa kesetaraan gender yang sesungguhnya masih menjadi tujuan yang jauh untuk dicapai. Pernyataan itu ia sampaikan saat menerima penghargaan pada Minggu malam atas kiprahnya dalam mendukung perempuan di industri film dalam sebuah gala dinner di Cannes, Prancis.
3: Acara tersebut digelar di luar keramaian karpet merah Festival Film Cannes dengan suasana lebih eksklusif. Dalam keterangannya, Moore menyebut kesetaraan gender masih belum tercapai di banyak bagian dunia.
4: Yeah, I think we're pretty far away, honestly, in lots of in the world in terms of real gender equality. So it's not something that is endemic to the film industry. It's something that's a global issue.
3: Sebagai figur tetap di berbagai festival film besar, Moore juga dikenal aktif menyuarakan isu sosial dan politik, terutama terkait kesetaraan dan representasi di industri film maupun kehidupan publik.
2: Ajang DXB Snow Run kembali digelar di Ski Dubai Mall of the Emirates dalam edisi ketujuhnya. Event lari di atas salju pertama di kawasan Timur Tengah ini menghadirkan pengalaman unik berolahraga di suhu minus 4 derajat Celcius.
5: Para peserta melakukan pemanasan sebelum lomba dimulai, kemudian berlari melintasi lintasan bersalju di tengah sorakan penonton, hingga akhirnya mencapai garis finish dan menerima medali. Sejumlah peserta mengaku antusias mengikuti ajang ini.
6: هذه أول مرة أشارك فيها ماراثون مثل هذا في السكي حبيت المشاركة مشاركة ممتعة وكانت وايد حماسية وإن شاء الله بشارك فيها في المرات الجاية.
7: Never had this experience in Dubai. We are used to running in the heat, on the sun, on the hot tar. But today we had a different experience of running in the snow. It was fantastic. It was very hilly, very tough, but the experience was amazing. I cannot describe it.
5: Ajang ini digelar dalam rangka inisiatif Year of the Family Uni Emirat Arab dengan peserta dari berbagai negara berusia 13 tahun ke atas yang dapat mengikuti kategori individu maupun tim dengan jarak 3 dan 5 km. Tingginya minat peserta membuat event ini terus berkembang setiap tahun. Pada edisi sebelumnya tercatat sekitar 700 atlet dari 70 negara ikut serta dalam kompetisi ini. Sejak pertama kali digelar pada 2020, DXB Snow Run menjadi event lari bersalju pertama di dunia dan kini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga tahunan yang populer di Dubai.
2: Ya, informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Jelang Idul Adha, sejumlah insiden dialami hewan kurban. Di Tasikmalaya, seekor kerbau yang akan dikurbankan saat lebaran mati usai masuk ke dalam sumur belasan meter. Sampah warga Jakarta tidak terbendung.

0: Bandung hingga mendekati kapasitas volume Bantar Gebang. Solusi memilah sampah pun kembali dipilih pemerintah Provinsi Jakarta demi mendaur ulang sampah yang ada. Di kota-kota besar, perahu tambang atau getek selalu jadi pilihan warga untuk memangkas jarak dan waktu perjalanan. Dan Sisi Kota kali ini akan mengangkat kisah keberadaan perahu tambangan di Kota Surabaya, Jawa Timur. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Jelang Idul Adha, sejumlah insiden dialami oleh hewan kurban. Di Tasikmalaya, seekor kerbau yang akan dikurbankan saat lebaran mati usai masuk ke dalam sumur belasan meter. Sementara seekor sapi kurban seberat 630 kg mengamuk hingga terperosok ke saluran air di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat.
1: Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha mengevakuasi seekor kerbau yang terperosok masuk ke lubang sumur di Mapung Karanganyar, Sukakarsa, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu siang. Sayangnya, usai berhasil ditarik keluar dari lubang sumur, kerbau sudah dalam keadaan mati. CV pemilik kerbau menuturkan, kerbau rencananya akan dikurbankan saat Idul Adha. Sivi mengaku janggal dengan insiden ini karena kerbau diikat di kandang dan berjarak sekitar 1 km dari lubang sumur.
2: Dicek kerbaunya, ternyata kerbau saya hilang gitu. Terus pas dilihat, soalnya kan di sini juga kerbaunya pakai itu diikat pakai bambu, tapi gak tahu kenapa tiba-tiba udah ada di situ. Soalnya kan jaraknya juga dari sini ke situ kan jauh, tapi saya juga janggal gitu, kenapa pas hewan kurban saya di sini tiba-tiba ada di atas.
1: Masih soal hewan, di Johar Baru, Jakarta Pusat, sapi kurban masuk ke saluran air hingga terpaksa dievakuasi petugas pemadam kebakaran dengan alat derek. Tragis, kondisi sapi kurban mengalami patah kaki akibat terjatuh hingga kritis usai terjebak berjam-jam di saluran air. Kepala Regu Pemadam Kebakaran Johar Baru, Sunoto, menuturkan insiden terjadi Jumat dan warga datang melapor meminta bantuan. Setelah berhasil diselamatkan, sapi dievakuasi menggunakan mobil bak terbuka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Banyumas, Jawa Tengah, di mana terjadi banjir yang menelan korban jiwa. Tim penyelamat menemukan lansia yang sebelumnya dilaporkan hilang dan tenggelam di Sungai Serayu. Tim SAR gabungan mengevakuasi lansia yang ditemukan mengapung di area Bendung Gerak Serayu Minggu pagi. Belakangan terungkap korban bernama Sakun, warga Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya korban dilaporkan hilang sejak Jumat dini hari. Keluarga menduga korban keluar rumah dan menuju Sungai Serayu untuk mandi. Pencarian dilakukan tim SAR gabungan bersama dengan anjing pelacak Polresta Banyumas. Pada operasi SAR hari kedua, petugas menerima informasi dari warga tentang jenazah tersangkut di Bendung Gerak Serayu. Korban ditemukan sekitar 19 km dari titik awal diduga hilang. Jenazah dibawa ke RSUD Banyumas untuk penanganan lebih lanjut. Kita beralih menuju ke Sulawesi Selatan. Pemirsa, arus mudik jelang Idul Adha meningkat di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Ribuan orang memilih pulang kampung lebih awal guna menghindari kepadatan penumpang di puncak arus mudik. Ribuan perantau asal Pulau Kalimantan memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. 1.551 penumpang asal Samarinda memadati area kedatangan sesaat setelah kapal motor Prince Soya sandar. Otoritas pelabuhan mencatat angka kedatangan ini melonjak 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Mayoritas pemudik merupakan perantau yang hendak merayakan Lebaran Idul Adha di kampung halaman masing-masing yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Parepare mencatat total 3.585 penumpang tiba menggunakan 3 kapal berbeda. Selain KM Prince Soya dari Samarinda, 2 kapal lainnya yakni KM Swarna Bahtera dari Balikpapan dan KM Panto Krator dari Nunukan.

0: juga turut menurunkan ribuan pemudik. Bergeser menuju ke Jawa Tengah, pemirsa, seekor hiu paus ditemukan mati terdampar di Pantai Kenari, Kabupaten Cilacap, Minggu pagi. Tim penyelamat dan warga akhirnya menguburkan hiu paus di sekitar pantai dan penyebab kematian hiu belum diketahui. Seekor hiu paus ditemukan mati terdampar di Pantai Kenari, Desa Pagubugan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Kejadian yang menghebohkan warga ini akhirnya dilaporkan ke pemerintah desa dan instansi terkait karena ukurannya yang sangat besar dan terkendala peralatan. Petugas dan warga akhirnya memotong bagian hiu paus lalu menguburkan di lokasi sekitar pantai. Jembatan penghubung dua dusun yang berada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ambrol dan putus total usai tergerus derasnya arus sungai pada Sabtu sore kemarin. Sementara di Jakarta, tepatnya di Jalan Kapten Tendean, pengendara motor khawatir dengan kerusakan penutup drainase karena bisa memicu kecelakaan.
1: Kamera amatir warga merekam saat runtuhnya jembatan penghubung Dusun Banjaran dengan Dusun Sinongko, Desa Peloso Gaden, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Selain telah dimakan usia, ambrolnya jembatan dengan panjang 7 meter dan lebar 3,5 meter tersebut, diduga pondasi jembatan tak kuat menahan derasnya arus sungai Jaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut, namun 390 jiwa warga Dusun Banjaran terisolir.
2: Dusun Banjaran sama ke Kelurahan Pelosok Gaden. Ini satu-satunya akses. Makanya kemarin kan agak bingung ya, alhamdulillah ini kok hari Minggu. Soalnya ya warga Banjaran juga terdampak, terisolir juga, ini satu-satunya jalan. Ke sana sudah nggak ada jalan, kan ini pojok ya, ke sana perbatasan dengan Kecamatan Gemawang, kalau ke sana sama Jombor.
1: Di Jakarta pada Minggu, pengendara yang melintasi Jalan Kapten Tendean khawatir dengan kondisi penutup drainase yang rusak hingga besi penahan coran terlihat. Kerusakan penutup drainase ini dikhawatirkan bakal memicu kecelakaan, khususnya pengendara motor. Warga sekitar mengungkapkan beberapa kali terjadi kecelakaan karena roda sepeda motor tersangkut besi coran.
3: Ah, udah lama ini bang nih, ada sebulanan ini sering jatuh korban, ini motor jatuh, ini nyesok bekernya lompat, dibetulin lah segera sama ini pemda ya apa ini kelurahan. Pagi juga iya di belakang mobil kena pasti, mereka nggak ngeliat.
4: Iya bahaya itu, ya dilaporin ke itu apa ke PU.
1: Saat ini warga berharap pihak terkait memperbaiki penutup drainase karena dikhawatirkan bakal memicu kecelakaan yang menelan korban jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah DKI Jakarta kembali menggaungkan wajib pilah sampah sebagai langkah mengurangi beban sampah ibu kota. Meski sudah digalakkan lebih dari satu dekade, volume sampah yang masuk ke Bantar Gebang belum juga surut. Akankah wajib pilah sampah menjadi solusi nyata atau sekadar seremoni belaka? Berikut laporan khas redaksi.

0: Setiap hari, Jakarta menghasilkan sekitar 7.500 sampai 8.000 ton sampah dan hampir seluruhnya dikirim ke TPA Bantar Gebang yang kini sudah hampir kelebihan kapasitas. Pada 10 Mei 2026, Gubernur Pramono Anung menerbitkan instruksi wajib pilah sampah. Dengan harapan, sampah yang dipilah akan lebih mudah dikelola dan dimanfaatkan. Kategori pemilahan meliputi organik, anorganik, daur ulang, dan residu. Potensinya besar. Sampah organik bisa jadi kompos atau biogas. Anorganik bisa dimanfaatkan menjadi energi melalui RDF atau insinerator. Dan plastik serta logam bisa berkontribusi untuk industri daur ulang.
1: Sekarang kita mulai dengan

0: dipilah terlebih dahulu, organik dan anorganik dipisahkan. Kebetulan selain Bantar Gebang, kita juga ada RDF Rorotan dan juga TPS3R. Itulah yang akan menjadi penampung-penampung sampah. Mudah-mudahan dengan cara ini, yang kemarin sempat ada permasalahan sampah di Jakarta, segera bisa kita atasi, kita tangani.
1: Untuk melihat respon warga, tim liputan CNN Indonesia melakukan polling sederhana dengan tiga opsi jawaban metode membuang sampah. Dipilah, dicampur, atau dibuang saja ke tempat sampah. Hasilnya, dari 53 orang yang mengisi polling ini, sebagian besar memilih opsi ketiga, yaitu membuang sampah saja ke tempat sampah.
2: Ribet atau?
3: Iya, ribet.
2: Ribet ya? Jadi lebih baik, biasanya ada ke tempat sampah,
3: langsung buang. Sama kadang-kadang tempat sampahnya juga nggak ada pilihan gitu.
2: Oh, jadi langsung buang aja ya? Oke, makasih, Bang.
3: Kalau dipilah kan, kalau tempatnya banyak ya pasti dipilah lah.
2: Iya, itu tergantung.
3: Kalau tempatnya cuma satu kan pasti cuma dibuang.
2: Betul,
3: satu.
4: Boleh, silakan. Jadi, itu kesimpulannya gimana?
2: Pilih yang biasa di rumah juga boleh.
5: Biasa di rumah ini.
2: Oke.
3: Ya, di rumah masih campur.
2: Ya. Campur ya, Pak ya.
3: Masih ini, ya buang aja.
2: Buang aja, Pak ya.
6: Kadang ada beda-beda ya, ada yang organik dan organik gitu.
7: Berarti milah itu udah kebiasaan lama sebetulnya.
6: Iya, soalnya kan juga.
7: Kenapa?
6: Iya, karena kan kemarin itu sempat ada yang global warming itu. Terus kita juga jadi lebih
7: aware ya,
6: lebih aware
7: sampah.
8: Makasih, dipilah ya.
7: Dipilah. Udah lama, Mas?
8: Tergantung warnanya sih.
7: Tergantung warna, ya. Tapi udah lama milah sampah ini?
8: Iya, dari awal juga sih saya pilah sih.
7: Pilah sih, ya, gitu ya. Jadi walaupun nggak ada paruktor, tetap pilah ya?
8: Iya, tapi kadang kan memang ada yang tempat sampah cuma satu, ya mau nggak mau
7: ditaruh di situ.
8: Ya.
1: Saat ini, ada lebih dari 2.200 bank sampah dan 17 TPS3R aktif. Secara teori, seharusnya bisa mengurangi sekitar 2.000 ton sampah per hari. Namun faktanya, volume yang masuk ke Bantar Gebang tetap stabil di angka 7.500 sampai 8.000 ton. Artinya, ada kebuntuan sistemik mulai dari pemilahan yang tidak berlanjut, bank sampah yang tidak aktif, hingga logistik pengangkutan yang tidak terintegrasi. Atau yang lebih sederhana lagi, warga juga belum memahami konsep pilah sampah ini.
7: Meski Jakarta sebetulnya sudah mengenal bahkan menerapkan konsep memilah sampah sejak sekitar 2010 lalu, namun penerapannya di lapangan masih belum sesuai harapan. Penyebabnya diantaranya mungkin sepertinya masyarakat masih belum terbiasa atau masih bingung menentukan jenis sampah yang ingin dibuangnya. Contohnya, di tempat sampah yang sudah dikategorikan seperti ini, masih banyak masyarakat yang membuang di tempat sampah basah ini sampah jenis plastik. Seperti ini. Oke, dan di tempat sampah lain juga gitu. Di tempat sampah kering, masih banyak sampah basah yang dibuang, juga sampah B3 masih banyak sampah plastik yang dibuang. Dan juga pemerintah dianggap masih setengah hati dalam menerapkan atau memberikan fasilitas struktur dan infrastruktur, termasuk penegakan regulasi pemilahan sampah ini.
1: Pertanyaan publik pun muncul, jika sampah sudah dipilah di rumah atau di fasilitas umum, apakah pengangkutan dan pemprosesannya juga terpilah? Tantangannya sekarang adalah komitmen bersama, baik warga untuk memilah maupun pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dan sanksi yang tegas. Yogi Tujuliarto, Nedi Pranedia, Jakarta.

0: Guna meningkatkan penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha, pedagang sapi di Tanjung Priok, Jakarta Utara menggunakan cara unik untuk menarik minat pembeli. Pedagang mengerahkan sales promotion girl berbusana ala cowboy untuk melayani pembeli dengan ramah. Sementara itu di Kudus, Jawa Tengah, peternak kambing memasarkan hewan kurban dengan layanan hotel khusus kambing.
1: Suasana penjualan hewan kurban di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada minggu siang, terlihat selain deretan sapi kurban berukuran besar, kehadiran sales promotion girl berbusana ala cowboy menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli.
2: Iya, baru pertama kali jadi SPG.
3: Kenapa sih nyoba seperti ini, pengennya beda apa gimana?
2: Iya, biar ada...

0: beda-beda dikit lah ininya apa namanya pekerjaan sampingan sebagai SPG sapi gitu, kambingnya tambah penghasilan.
1: Mas sebelumnya kerjanya apa sehari-hari?
0: Ibu rumah tangga, Pak.
2: Berkat strategi unik tersebut, penjualan sapi kurban di tempat ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan sebanyak 80% lebih sapi yang dijual sudah habis terpesan sebelum Idul Adha tiba. Sepintas, sebuah peternakan kambing di Desa Pedawang, Kecamatan Baikudus, Jawa Tengah, tidak jauh berbeda dengan kandang kambing pada umumnya. Namun, peternakan kambing ini sudah dikenal sebagai hotel kambing. Pasalnya, masing-masing blok kandang kambing diberi nama-nama berbeda. Selayaknya hotel, para penginap hotel kambing pun mendapatkan pelayanan full service. Mulai dari makanan rumput segar hijau-hijauan, layanan treatment salon kambing, mulai merapikan kuku, tanduk, hingga bulu yang tak rapi, serta terapi pijat agar kambing tidak stres. Dan yang tak kalah penting, yaitu pemeriksaan dokter kesehatan hewan berkala, memastikan kambing aman dan layak untuk kurban.
3: Ya, itu strategi pemasaran dari kelompok ternak sini di Joro Kanggang. Kami mempunyai strategi penitipan kambing, cuman kami memakai istilah seperti hotel kambing lah gitu, seperti perawatan dan lain-lain itu.
2: Untuk tarif menginap di hotel kambing pun sesuai kesepakatan awal antara penjual dan pembeli. Dengan harga 3 juta hingga 6 juta per ekor, tergantung ukuran dan jenis kambing yang dipilih untuk kurban. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Cerita perahu tambang ibarat jalan tol di atas air yang tidak lekang oleh waktu di Kota Pahlawan, Surabaya. Kisahnya akan hadir usai jeda, tetaplah di redaksi.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
10: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
11: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
12: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik
7: boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

Di tengah modernisasi, ada transportasi air di kota Surabaya, Jawa Timur yang masih eksis, tak lekang oleh waktu. Perahu tambangan bukan sekadar sarana transportasi yang membantu warga sampai ke tujuan, tetapi menjadi bukti kearifan lokal yang menolak tenggelam di tengah bayang-bayang kota metropolitan. Dan inilah cerita perahu tambangan yang tetap setia menjadi jembatan hidup bagi sesama dalam sisi kota.

0: matahari sudah berada di peraduannya, seolah menjadi penanda aktivitas sebagian besar masyarakat di Kota Pahlawan sudah dimulai. Pagi itu, tepat pukul 6 pagi, dua sosok penambang perahu tambangan sudah bergegas membuka perahunya. Tak sampai semenit, antrean motor yang sudah menanti langsung memasuki perahu ini. Inilah perahu tambangan. Ya, perahu tambangan di kawasan Karangpilang, Surabaya ini menjadi salah satu transportasi air yang masih eksis. Perahu tambangan ini menghubungkan langsung antara kawasan Karangpilang, Surabaya dan wilayah Pagesangan. Bahkan jika sedikit bergeser di ujungnya, perahu tambang ini juga mendekatkan warga Surabaya yang akan menuju ke kawasan sepanjang Sidoarjo. Untuk satu sepeda motor dan satu penumpang cukup membayar Rp2.000. Sementara jika membawa penumpang lebih, satu orangnya dikenakan tarif Rp1.000.
1: Hanya dengan uang Rp2.000 saja, ini bisa membawa saya pindah wilayah. Bahkan pindah kabupaten, dari Surabaya ke dekat Sidoarjo. Nah, di tengah pembangunan jembatan beton yang cukup masif di kota-kota besar, ternyata masyarakat masih banyak loh yang memanfaatkan tol air ini sebagai transportasi tradisional yang memudahkan mereka.
0: Di balik hilir mudik aktivitas perahu tambang ini, ada sosok penting yang tak bisa dilewatkan. Mereka adalah para operator perahu tambangan atau masyarakat Surabaya biasanya menyebutnya dengan penambang. Lepuhan tangan akibat menarik tali tambang ini menjadi bukti rasa tak kenal lelah mereka. Salah satunya adalah Gaguk. Bertahun-tahun ia telah menjalani profesi sebagai penambang perahu. Tugasnya adalah menarik tali tambang yang ada sehingga perahu bisa sampai ke seberang. Sepintas memang tampak mudah, namun ternyata butuh kekuatan yang besar agar perahu bisa melaju dengan seimbang.
1: Oke, ini kayaknya ya saya sudah cukup meyakinkan belum jadi penambang ini. Benar nggak nih mas nariknya kayak gini nih?
2: Ya, betul.
1: Aduh, berat banget. Wah, ini padahal udah dibantu sama Mas Gaguk. Cuma selain berat, ini juga sakit juga kan? Nah, langsung merah ya. Nah, oke Mas Gaguk, ini udah berapa lama mas menjalankan profesi ini?
2: Sudah lama. Dari mulai perahunya kayu dulu.
1: Perahunya kayu ya?
2: Perahunya kayu, terus di... perbaruin ini jadi kayu, jadi besi.
1: Mas, suka dukanya nih jadi penambang ya, saya bilangnya ini penambang ya. Tuh apa nih mas, kalau sukanya apa nih?
2: Kalau sukanya ya
1: membantu,
2: kalau nggak ada hujan gini ya senang, banyak yang naik.
1: Nah, kalau pasti ada dukanya kan mas, pasti ada ya. Mas nggak enaknya apa tuh?
2: Nggak enaknya itu kalau angin terus hujan itu, wah berat sekali itu.
0: Selain Gaguk, ada sosok lain yang bertugas untuk mengumpulkan uang dari para pengguna jasa perahu tambang ini. Ia adalah Siswanto. Walaupun baru 3 tahun melakoni profesi ini, ia merasa sangat bersyukur bisa membantu banyak warga untuk sampai ke tujuan mereka. Rasa syukur inilah yang akhirnya melebihi nominal yang ia dapatkan tiap bulannya.
1: Kalau sekarang ini saya sama Mas Siswanto, kalau saya bilang ini sebagai bagian keuangannya mas di perahu tambangan ini. Mas Siswanto udah berapa lama nih kalau di sini?
3: 3 tahun.
1: 3 tahunan ya mas. Ya. Ngelihat banyak pelanggan dari tadi, ini gimana mas melihatnya?
3: Ya seneng kalau banyak pelanggannya.
1: Apa yang paling bikin seneng mas?
3: Ya dapat uang pastinya. Uh-huh. Terus kan lebih banyak nolong orang nyebrang.
1: Membantu orang menyingkat waktu ya
3: iya.
1: Mas ya. Ini singkat berarti waktu. Sampai jam berapa Mas Siswanto?
3: Sampai jam 1.
1: Oh, ada shift event ya tadi?
3: Iya, mulai jam 5 sampai jam 1 siang.

0: Sekitar pukul 9 pagi, pengguna perahu tambangan mulai melandai. Di saat-saat seperti inilah, Gaguk dan Siswanto mulai bergantian untuk istirahat, hingga akhirnya kembali beraktivitas lagi. Di kawasan Karangpilang, Pegesangan ini memang salah satu perahu tambang yang cukup sibuk. Karena menghubungkan dengan banyak area industri, tak hanya di Surabaya, namun juga di sekitar Sidoarjo dan Gresik. Para pengguna mengaku sangat terbantu dengan transportasi tradisional ini. Selain menyingkat waktu dan menghemat BBM, perahu tambang ini juga menghindarkan para pengendara dari titik kemacetan.
1: Rumah saya di Kemlaten, saya mau ke Jambangan, mau di LBB, di tempat kerja. Kenapa kok milih ini? Karena memang sangat efisien ya. Saya kalau nggak ada ini muter dari Gunung Sari atau ke Sepanjang sangat jauh, macet juga.
2: Saya rumah ke Brawon, terus kalau tiap hari antar anak sekolah ke Kutisari, Rungkut, mesti memanfaatkan fasilitas ini. Alasannya untuk memotong waktu kompas ya, supaya nggak muter jauh, menghemat bensin ya, sambil berbagi juga. Yang penting perahunya keselamatannya aman, safety-nya aman, jadi insya Allah kita nyaman juga.
3: Ini mau kerja dari Surabaya ke Bambi di Dirorijo, Gresik. Lebih cepat sih Mbak, biasanya macet soalnya kalau lewat jalan biasa itu, jadi mempermudah aja.
0: Di balik riang tenang Kalimas, perahu tambangan tetap kokoh menjadi saksi bisu kearifan lokal yang menolak padam. Bagi warga bantaran sungai, kisah perahu tambangan ini menyimpan potongan cerita tentang wajah kota pahlawan yang terus berbenah.
4: Dulu tambangan kayak gini nggak sih, Pak?
5: Belum, masih kayu, masih pakai gayung, kecil.
4: Kalau sekarang ada lihatnya gimana? Lebih nyaman, lebih aman?
5: Alhamdulillah banyak pelanggan-pelanggan menyeberang itu lebih nyaman, lebih aman pakai armada ini.
4: Karena?
5: Ya, keamanannya terjamin, Pak. Safety kanan kirinya kan ada tampar, ada seling. Jadi walaupun arus besar nggak sampai kena arus.
0: Di atas riak sungai ini, perahu tambangan bukan hanya tentang memindahkan raga dari satu tepi ke tepi lainnya. Ia adalah ruang pertemuan, tempat tenggur sapa masih terdengar di tengah kebisingan kota. Ia adalah monumen hidup yang merawat harapan penambangan, sekaligus menjaga kearifan lokal agar tak hanya menjadi cerita sejarah. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
6: Menyemarakan kemerdekaan ke-215 Paraguay, anjing-anjing berkostum khusus ikuti kontes unik. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah Kota Pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5, menjadikan momen istimewa.
1: Maksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
3: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan.

0: tubuh, maka hendaknya ditulis.
1: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
2: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
7: Tapi intinya saya tahu.
8: Tapi masyarakat
7: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
8: Nggak, kan giliran saya bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
10: Bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Khairunisa untuk CNN Indonesia.
11: Ribuan orang memadati puncak Festival Pahias di Lukban, Filipina. Festival ini menjadi wujud syukur dan penghormatan kepada Santo

0: pelindung petani. Kalau di Paraguay, untuk menyemarakkan kemerdekaan ke-215, anjing-anjing berkostum khusus ikut memeriahkan perayaan.
1: Ribuan orang tumpah ruah ke jalanan menyambut puncak festival Pahias dengan penuh sukacita. Ini bukan sekedar pesta biasa. Kota Lukban di Filipina seketika berubah menjadi galeri seni terbuka. Warga lokal saling unjuk kreativitas, menyulap dinding rumah mereka dengan dekorasi hasil panen dan ornamen warna-warni yang memanjakan mata. Tradisi turun-temurun ini berakar dari kata payas yang artinya menghias. Namun di balik gemerlapnya festival, ada ritual suci untuk menghormati San Isidro Labrador, sang santo pelindung para petani. Festival ini digelar setiap tahun dan menjadi magnet bagi wisatawan. Festival ini menjadi sebuah selebrasi kebersamaan dan bentuk rasa syukur atas berkah bumi yang melimpah. Selanjutnya, kita akan bersenang-senang bersama anjing-anjing nasionalis di Paraguay. Ya, kawanan anjing di Asunción, Paraguay ini juga punya cara sendiri untuk merayakan hari kemerdekaan. Ada lebih dari 50 anjing menggemaskan yang sukses mencuri perhatian dalam parade unik bertajuk Jagua Patriota atau Anjing Patriotik. Mereka menggunakan kostum bernuansa bendera nasional hingga pakaian ala pahlawan kemerdekaan. Ah, sangat menggemaskan kan? Mereka berkompetisi di berbagai kategori seperti kostum patriotik terbaik hingga pemilik dan hewan peliharaan paling kompak. Festival yang sudah berjalan selama 10 tahun ini tidak hanya membawa keseruan dan momen emosional yang hangat bagi para pecinta hewan yang hadir. Parade unik ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan Paraguay ke-215 yang bersanding dengan kemegahan parade militer dan festival budaya di pusat kota.
0: Dan tuntas sudah seluruh rangkaian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Rekaman kamera pengawas atau CCTV dari sebuah warung makan merekam detik-detik aksi penjambretan di Jalan Senayan bawah Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Peristiwa bermula saat seorang wanita selesai bertransaksi di sebuah anjungan tunai mandiri atau ATM. Saat korban berjalan kaki menuju penginapan, dua pelaku yang berboncengan sepeda motor tiba-tiba memutar arah dan langsung merampas telepon genggam milik korban. Menyadari barang berharganya diambil, korban spontan berteriak dan mengejar pelaku bersama seorang penjaga warung makan.
1: Lagi jemur baju di sini, nah terus aku gak sengaja lihat adik ibu main HP dari sana, katanya sih dari ATM, habis pulang dari ATM. Kemungkinan si dua cowok itu ngikutin dari belakang, nah terus dia sampai sini, ini ngikutin ibu-ibu terus, dia tuh langsung jambret dari tadi tuh di arah TKP tersebut.
0: Jika di Jakarta Selatan pelaku jambret memanfaatkan kelengangan pagi hari, di Serang Banten komplotan maling motor justru nekat mengeluarkan senjata api saat diadang warga pada siang bolong. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di sebuah kantor pembiayaan di Jalan Raya Serang, Jakarta, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Korban yang merupakan kepala cabang di kantor tersebut harus rela kehilangan kendaraan operasionalnya. Dari rekaman CCTV kantor, terlihat kedua pelaku datang berboncengan menggunakan sepeda motor matic.

0: Berbekal salinan rekaman video CCTV, korban kini telah melaporkan kasus pencurian dengan ancaman kekerasan ini ke pihak Polsek Cikande guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya kali ini, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya ada seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur di amuk massa usai menggasak motor yang tengah terparkir di sebuah bengkel di Ponorogo, Jawa Timur. Nah, sementara komplotan maling terekam CCTV saat membobol rumah warga di Kabupaten Serang, Banten. Pelaku menggasak tas korban yang berisi uang dan barang berharga.
1: Seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial AR babak belur dihajar massa di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sebelumnya, pelaku nekat membawa kabur sepeda motor Matic yang sedang diparkir di area bengkel milik Khairul Ilham. Mengetahui kendaraannya raib, korban mengejar pelaku yang kabur ke arah Pacitan. Karena terdesak, pelaku akhirnya meninggalkan sepeda motor curian tersebut di pinggir jalan, lalu menceburkan diri ke area sungai guna menyelamatkan diri. Warga yang berjibaku melakukan pencarian akhirnya berhasil menangkap pelaku di aliran sungai tersebut.
2: Di depan. Nah, lalu di begitu dengar ada motor bawa, langsung dikejar. Mungkin sekitar 2 kilo.
3: Itu sendirian berarti pelakunya, Pak?
2: Dua orang. Menaiki Vario putih tanpa plat nomor.
1: Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali menyatakan tersangka merupakan anggota sindikat pencurian sepeda motor lintas provinsi yang sudah beraksi berulang kali.
4: Saat ini kita masih melakukan pengembangan mungkin lintas provinsi. Jadi kita lakukan pengembangan, montuannya rekan-rekan opsional masih di lapangan.
5: Hingga saat ini ada berapa kendaraan yang berhasil diamankan kepolisian, Den?
4: Informasi saat ini masih 5 ya. Tapi nanti lebih lanjutnya kita menunggu hasil yang fix. Karena teman-teman opsional lagi mencari barang bukti yang lain.
1: Aksi pencurian terjadi di kawasan Pondokopi Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Dua orang pelaku terekam CCTV saat mencuri sepeda motor korban yang terparkir di halaman rumah saat penghuni sedang terlelap tidur. Untuk melancarkan aksinya, salah satu pelaku diduga mematahkan stang sepeda motor dan mendorong sepeda motor curian tersebut agar aksinya tidak diketahui korban dan warga sekitar. Pemilik motor baru mengetahui kendaraannya dicuri. Saat terbangun, dirinya tidak melihat motor yang terparkir di halaman rumah.
6: Sebelumnya kan motor dipakai adik saya di parkiran di sini. Adik saya tidur, dia bangun tengah malam, tiba-tiba motor udah nggak ada aja. Dia pikir mungkin saya yang pakai motor tersebut. Tapi pas dilihat di bangku ada kunci motor, dia langsung kaget. Motor nggak ada, tapi kunci motornya ada, berarti hilang motor gitu. Untuk ya dari CCTV sih yang sudah saya lihat, mereka pelakunya ada 2 orang di sini.
1: Kamera pengawas merekam saat kawanan maling menyatroni rumah keluarga di kawasan Kampung Lengkah, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu dini hari. Pelaku diduga berjumlah 3 orang. 2 pelaku masuk ke dalam rumah melewati jendela depan yang sudah mereka rusak terlebih dahulu. Sementara satu pelaku lainnya berada di luar halaman rumah untuk memantau situasi. Pelaku menggasak sebuah tas milik korban yang berisi sejumlah uang tunai dan barang berharga. Petugas dari Polsek Pamarayan yang menerima laporan dari korban langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi.
7: Kurang lebih jam 4 lewat 14 menit.
8: Itu pelaku berapa orang?
7: Kalau yang kelihatan saya mah 3 sih. Tahu kalau masih ada yang lain mah gitu ya. Cuma saya ngelihatnya cuma 3 orang doang.
8: 3 orang yang

0: tuh masuk ke sini apa yang dilakuin, Bu?
1: Aku pertama mah biasa deh nyari jalan dulu, lihat-lihat dulu di jendela, terus langsung dia congkel jendela.
0: Congkel jendela ya?
1: Iya.
0: Terus masuk ke dalam, apa yang dicuri, Bu?
1: Tas, casan, sama duit.
2: Kalau mendapat laporan, saya terus mendatangi cek TKP, begitu ya, barang kerugian itu sekitar untuk uang tunai 5.700.000 pemilik saudara Jana.
0: Selain itu apa aja yang hilang?
2: Pekakas PLN yang berada di tasnya, misalkan alat-alat kerja saudara Jana.
3: Kasus pencurian tersebut kini dalam penanganan petugas dari Polsek Pamarayan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Dugaan asusila dengan pelaku guru agama kembali terjadi hingga memicu amarah warga. Di Kediri, Jawa Timur dan juga Garut, Jawa Barat, warga nyaris menghakimi guru ngaji dan pengasuh pondok pesantren karena diduga mencabuli anak didiknya. Sementara di Lombok Tengah, seorang guru pondok pesantren ditangkap polisi usai dilaporkan mencabuli 4 orang santri pria.
3: Sabtu malam, ratusan warga Kediri, Jawa Timur menduduk rumah seorang oknum guru ngaji di Kecamatan Ngadi Luwi karena diduga melakukan tindakan asusila kepada anak didiknya. Main hakim sendiri nyaris terjadi hingga akhirnya polisi menghalau warga dan dengan cepat memasukkan pelaku ke dalam mobil polisi. Keterangan polisi Resor Kediri, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif atas dugaan pencabulan. Kasus dugaan asusila mencuat saat orang tua satu korban tidak terima dan melapor ke desa karena anaknya trauma dan tidak mau mengaji. Usai satu orang melapor, sejumlah orang tua ikut melapor hingga 10 orang anak di bawah umur diduga menjadi korban. Di Garut, Jawa Barat, warga menggeruduk sebuah pondok pesantren di Kecamatan Samarang pada Sabtu malam. Aksi warga dipicu atau dugaan asusila yang dilakukan salah satu pengasuh pondok pesantren. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menangkap terduga pelaku dan mengamankannya dari amukan warga. Ditemui usai penangkapan pada Minggu, Kepala Polisi Sektor Samarang membenarkan penangkapan tersebut. Sementara, kuasa hukum para korban menyebut aksi pencabulan sudah berlangsung 1 tahun.
5: Ada diduga pesantren yang rumahnya di santroni warga dan dengan tuduhan pelecehan seksual.
6: Jadi ini selain juga terjadi pelecehan, jadi pengakuan korban juga ini terjadi kekerasan. Di antaranya apabila si korban itu tidak mau misalkan menyalurkan hasratnya misalkan. Nah, itu si korban itu mengalami kekerasan seperti ditampar.
3: Di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, seorang guru di pondok pesantren ditangkap Satreskrim Polres Lombok Tengah pada Sabtu. Pria berinisial MYA diketahui mengajar di pondok pesantren di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Dari pemeriksaan polisi, pelaku diduga mencabuli puluhan santrinya dan ironinya pelaku menularkan penyakit kepada para korbannya.
7: Paginya dia menyampaikan kepada pimpinan pondok pesantren kalau dia sudah tidak merasa kuat dan merasa sakit, ingin pulang. Nah, ditanya kenapa, ternyata setelah menceritakan bahwa dia diperlakukan tidak senonoh oleh salah seorang guru yang ada di pondok pesantren.
3: Kasus ini terbongkar justru berkat pihak pesantren yang melaporkannya ke polisi. Polisi pun mengapresiasi langkah pimpinan pondok pesantren sehingga mencegah adanya korban-korban lainnya. Polisi pun kini mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan kasus dugaan asusila. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Ke aksi kriminal lainnya, dua orang pemuda bersepeda motor yang tengah berhenti di sebuah warung di Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi sasaran komplotan begal. Nah, sementara di Jakarta Utara dipicu persoalan utang-piutang, ada seorang pria tengah berboncengan dengan istrinya menjadi korban penusukan di tengah jalan. Pelaku langsung kabur usai menusuk korban.
8: Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan aksi penusukan di Jalan Sungai Tiram, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam video, korban mengendarai sepeda motor berusaha menghampiri pelaku. Namun tiba-tiba pelaku menusuk korban diduga menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban menderita luka tusuk di tangan dan dada. Usai menusuk korban, pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian. Adapun korban langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Ditemui pada Minggu siang 17 Mei, Kepala Polsek Cilincing Ajun Komisaris Polisi Bobby Subasri menyebut, peristiwa di dalam video berlangsung pada bulan April lalu. Insiden tersebut berawal dari cekcok antara pelaku dan korban diduga terkait utang piutang sebesar 5 juta rupiah. Pihak kepolisian akan mengejar pelaku penusukan yang identitasnya sudah dikantongi. Pelaku diketahui kabur ke salah satu kota di Pulau Sumatera.
9: Kalau sementara data yang kita kumpulkan ya cekcok itu terjadi gara-gara itu karena si korban belum bayar tagihan.
10: Oke, tapi hasil identifikasi memang pelaku ini debt collector gitu Pak Polsek.
9: Ya, semacam itulah. Semacam itu yang tukang tarik duit bank keliling.
10: Bank keliling ya. Oke.
11: Okay. Dari laporan korban dia sering mendatangi korban untuk beberapa lama tuh.
10: Iya.
9: Kalau informasinya sudah nunggak beberapa bulan ya.
8: Masih dari ibu kota, kamera pengawas merekam upaya perampasan sepeda motor di Jalan Angkasa, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu dini hari 16 Mei. Awalnya dua orang pemuda yang berhenti di depan sebuah warung dihampiri oleh tiga orang terduga begal. Salah satu di antaranya kemudian menodongkan senjata tajam. Merasa terancam, kedua pemuda tersebut memilih lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motornya. Melihat korbannya kabur, komplotan kriminal ini berusaha mengambil sepeda motor yang ditinggalkan. Namun gagal lantaran kunci kontak sepeda motor terbawa oleh pemiliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke Jawa Tengah, ada seorang perempuan di Kabupaten Temanggung ditemukan tewas di kamar rumahnya. Korban diduga tewas dianiaya oleh mantan suaminya gara-gara menolak diajak rujuk. Warga Dusun Kerajaan Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung dikejutkan dengan peristiwa tewasnya Desti Rizka Sari di kamar rumah milik orang tuanya pada Minggu siang. Personil Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Adapun jenazah ibu dari dua anak ini lantas dibawa ke RSUD Temanggung. Dari hasil identifikasi, korban diduga dianiaya hingga tewas oleh mantan suaminya menggunakan benda tajam. Penganiayaan diduga dipicu sikap korban yang menolak diajak rujuk oleh pelaku. Usai membunuh korban, pelaku langsung kabur meski sempat dikejar oleh sejumlah warga. Polisi hingga kini masih mengejar pelaku.
12: Sekitar jam 12 itu pelaku mendatangi istri yang ada di sini, terus membawa anaknya dibawa pulang ke Raji. Terus kembali ke sini lagi, terjadi itu melukai istrinya, terus meninggal. Seketika itu juga.
13: Dugaan motif sementara ini masih penyelidikan, tetapi informasi awal kami dapatkan itu diduga karena tidak mau rujuk dengan istrinya, begitu. Sudah dikonfirmasi dari tim medis awal ketika mendatangi TKP, korban sudah meninggal dunia dengan luka di leher bagian belakang.
4: Di lokasi lain, ada seorang personil Kodam 2 Sriwijaya tewas setelah diduga ditembak oleh sesama prajurit TNI di salah satu kafe di kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam perkara ini, polisi militer telah menetapkan seorang prajurit TNI dan satu warga sipil sebagai tersangka.
14: Suasana di salah satu kafe di kota Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu dini hari 16 Mei, berubah mencekam. Ketika itu, dua prajurit TNI, Pratu FAA, anggota Detasemen Kesehatan Wilayah Palembang Kesehatan Kodam 2 Sriwijaya, terlibat cekcok dengan Sertu MRR, anggota Batalion Raider 200 Gandus, terkait persoalan pribadi hingga berujung perkelahian. Dalam kondisi terdesak, Sertu MRR diduga mengeluarkan senjata api dan menembak Pratu BI. Pelaku BI sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Permata Palembang namun dinyatakan meninggal setelah menjalani penanganan medis.

0: Jenazah korban dimakamkan secara militer di TPU Borang Sako, Palembang, Minggu sore.
1: Tadi dikabari jam berapa nih? Jadi korban?
2: Jam 6 kurang.
1: Seperti apa kabar awalnya nih?
2: Di telepon itu dari tante.
1: Terus?
2: Katanya kalau papa aku udah meninggal.
0: Detasemen Polisi Militer Kodam 2 Sriwijaya turun tangan menyelidiki peristiwa penembakan ini. Dari hasil penyelidikan, personel polisi militer menangkap dan menetapkan status tersangka pada dua orang. Mereka adalah Sertu MRR dan seorang warga sipil berinisial DS. Sertu MRR merupakan pelaku utama yang menembak korban, sementara DS berperan menyembunyikan barang bukti senjata api.
3: Kodam 2 Sriwijaya sudah menetapkan para tersangka. Informasi dari hasil pemeriksaan untuk tersangkanya ada dua orang, ya. Satu orang adalah Sertu MRR sebagai pelaku, dan satu orang adalah dari pihak sipil, saudara DS, di mana yang bersangkutan menyembunyikan barang bukti.
0: Sertu MRR saat ini ditahan di sel Denpom 2 Sriwijaya. Sementara tersangka DS diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum melalui peradilan umum. Dono Purwanto, Palembang, Sumatera Selatan.
4: Rumah seorang pemilik jasa penagihan utang di Probolinggo, Jawa Timur dilempar bom ikan hingga membuat warga sekitar yang tertidur pulas panik mendengar suara ledakan begitu keras. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Usai jeda, tetaplah di Lacak Kriminal.

0: Bandar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
8: Ke informasi selanjutnya, kepergok bobol kotak amal masjid, ada seorang pemuda di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ditangkap warga. Modusnya, pelaku berpura-pura istirahat di masjid sebelum menjalankan aksinya. Di lokasi lain, rumah seorang pemilik jasa penagihan utang di Probolinggo, Jawa Timur, lempar bom ikan hingga membuat warga sekitar yang tengah tertidur pulas panik mendengar suara ledakan begitu keras.
9: Seorang pemuda diamankan warga Mekarwangi, Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat karena terpergok membobol kotak amal masjid di permukiman warga. Pelaku sempat kabur namun terpojok di gang buntu hingga ditangkap warga. Sejumlah warga berusaha menginterogasi sambil geledah barang bawaannya. Beruntung meski dikerumuni massa, tidak satupun berbuat anarkis. Polisi yang datang ke lokasi dengan mudah amankan pelaku. Sementara modusnya, pelaku berpura-pura istirahat dalam masjid. Saat jemaah pulang, pelaku kemudian membobol kunci gembok kotak amal menggunakan tang.
10: Ada seorang warga laporan yang suka berjamaah. Kebetulan dia ngelihat ada orang di dalam masjid yang ikut katanya mau ikut istirahat. Dia curiga, tapi dia untuk mengambil kotak amal disembunyikan takut merasa tersinggung. Akhirnya dia keluar masuk rumah sambil melihat, ternyata dalam melihat keluar kedua, dia udah ada di juru dan kotak amal di posisi biasa kelihatan dari rumah, sudah nggak kelihatan. Ditengok, ternyata kotak itu udah ulang muradul, kata dia. Pas dilihat, orangnya langsung pergi. Pas masuk masjid, akhirnya dia kejar, dia malah terus aja mengarah ke arah jalan raya.
9: Teror pelemparan bondet terjadi di Jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Tisno Negaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu malam. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua pelaku yang berboncengan melempar bondet ke arah rumah korban bernama Indra Kurniawan, yang belakangan diketahui sebagai pemilik jasa penagihan utang atau debt collector. Benda tersebut mengenai pintu garasi dan baru meledak setelah memantul aspal. Suara keras ditambah kepulan asap pekat membuat warga berhamburan keluar rumah.
11: Sudah ledakan ini toh, Mas. Oh. Warga sudah kumpul ramai di sini.
12: Jadi kan pas waktu ledakan ada di mana?
11: Saat itu di dalam lagi sakit saya.
12: Kaget ya ada.
13: Enggak kelihatan berapa orangnya ya?
11: Perkiraan 2-3 orang.
13: 2-3 orang.
9: Sementara itu, anggota gabungan dari Polres Probolinggo Kota yang datang langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi.
14: Menerima laporan bahwa ada
0: pelemparan bonet jalan Insinyur Juanda. Kemudian kami langsung mendatangi TKP, terus mencatat saksi-saksi, kemudian olah TKP. Kemudian
12: ada barang bukti yang diamankan?
0: Untuk barang buktinya tidak ada, namun hanya ada kerusakan pagar serta CCTV.
9: Hingga kini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Ke kasus penemuan bayi, warga Ponorogo, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan sesosok jasad bayi terbungkus plastik warna hitam di selokan area persawahan. Saat ditemukan, jasad bayi sudah mengeluarkan bau tak sedap dan dalam keadaan tengkurap. Di lokasi lain, warga Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara juga digegerkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang terbungkus kain di balik sebuah warung dalam kondisi masih hidup.
1: Warga Desa Trisono, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, digegerkan dengan penemuan jasad bayi yang mengapung di selokan area persawahan. Penemuan berawal ketika warga mencium bau busuk menyengat dari arah selokan. Setelah dicek, warga mendapati plastik hitam mencurigakan yang belakangan ternyata berisikan bayi yang sudah tewas membusuk. Polisi yang mendapat laporan mendatangi lokasi, termasuk memasang garis batas polisi untuk melakukan olah TKP. Polisi masih belum bisa menentukan motif pembuangan bayi tidak berdosa ini. Sementara untuk kepentingan penyelidikan, jasad bayi dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk kepentingan otopsi dan untuk mengetahui jenis kelamin bayi malang ini.
14: 17.30 bahwa masyarakat melaporkan ke 110 telah melihat sosok jasad anak kecil yang dibungkus, dikresek, dan saat ini ditemukan di selokan parit sekitar jalan raya, jalan apa ini Pak?
15: Desa
14: Trisono, Kecamatan Babatan.
1: Warga Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang terbungkus kain di balik sebuah warung di Jalan Gaya Motor 3, Jumat pagi. Bayi diperkirakan baru berusia kurang dari satu hari ditemukan pertama kali oleh seorang pedagang. Bayi dinyatakan masih hidup dan dalam keadaan sehat setelah petugas tiba di lokasi. Namun petugas mendapati tali pusar bayi masih menempel di tubuhnya dan diduga baru saja dilahirkan sebelum akhirnya dibuang.
16: Nah, bayi yang laki-laki, begitu saya cek TKP, alhamdulillah bayi dalam keadaan masih sehat dan itu.

0: Semua saya bersama warga berinisiatif pertolongan pertama saya bawa ke rumah sakit Medika. Alhamdulillah dicek dari rumah sakit Medika dalam keadaan sehat dan gitu. Lanjut dirujuk ke rumah sakit pemerintah Koja Jakarta Utara.
1: Bayi ini dalam pemantauan tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah Koja Jakarta Utara. Tim liputan CNN Indonesia.
2: Ke kasus penganiayaan, petugas Satreskrim Polrestabes Bandung meringkus seorang pria karena membunuh adik iparnya di dalam mobil. Pelaku mengaku dendam karena korban sering ikut campur urusan rumah tangganya. Nah, sementara seorang pria menikam pria lain hingga luka serius di Kuningan, Jawa Barat. Setelah beraksi, pelaku sempat kabur ke Kabupaten Cimahi sebelum akhirnya polisi berhasil menangkapnya.
3: Telepon.
4: Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti. Teteh, disinggilah Teteh.
5: Video.
6: Eta si Teteh nak tusuk dadana.
7: Kamera amatir merekam saat warga menemukan korban yang dalam kondisi penuh luka tikaman di tubuhnya berada di atas pangkuan pelaku dengan posisi di belakang kemudi mobil korban. Video ini pun sempat viral di media sosial.
6: Nyawa ini soal nyawa.
3: Telepon.
7: Perempuan 26 tahun harus kehilangan nyawa usai menjadi korban penikaman yang dilakukan CM yang tidak lain merupakan kakak iparnya sendiri di kawasan Sekelimus Bandung Kidul, Kota Bandung, Sabtu 9 Mei.
4: Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti.
6: Teteh, ditinggalah Teteh.
5: Video.
7: Menyaksikan hal tersebut, sejumlah warga berupaya menyelamatkan nyawa korban. Namun korban mengembuskan napas terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara pelaku yang sempat ditangkap warga langsung diserahkan ke kepolisian. Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton Jumat siang menyatakan pelaku kesal karena korban kerap turut campur permasalahan rumah tangga pelaku. Pelaku juga dendam karena korban kerap menghalangi pelaku bertemu anaknya.
8: Ya, yang sebelumnya ada permasalahan internal keluarga mereka yang diduga korban ini menurut keterangan dari pelaku terlalu ikut campur ya masalah kehidupan keluarga pelaku. Ya, sehingga pada waktu itu ketika pelaku mencari keberadaan korban, ya kemudian pelaku melakukan penusukan ya, ke tubuh korban beberapa kali. Berkesimpulan apa yang dia lakukan itu sudah direncanakan sebelumnya, bukan spontanitas.
6: Nyawa ini soal nyawa.
5: Telepon.
7: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Petugas Satreskrim Polres Kuningan Jawa Barat Rabu siang menangkap seorang pria berinisial A di alun-alun Kabupaten Cimahi. Pria berusia 25 tahun ini kabur usai menganiaya teman prianya hingga mengalami luka berat Selasa lalu di wilayah Kecamatan Ciberem, Kuningan Jawa Barat. Sementara korban menderita luka di beberapa bagian tubuhnya, seperti luka di bagian sekitar kepala hingga jari tangan yang nyaris putus. Pelaku menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam.
9: Luka yang diderita itu akibat luka bacok di daerah kepala dan tangan nyaris putus di jari jempol dan kelingking. Modus dari tersangka ini di mana hubungan asmara sama jenis.
7: Atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Kuningan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polrestabes Surabaya membongkar komplotan joki UTBK lintas provinsi yang telah beroperasi selama 9 tahun dan telah meloloskan 114 calon mahasiswa ke berbagai kampus favorit. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
10: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir

0: 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

0: Ke kasus berikutnya, komplotan joki UTBK SNBT lintas provinsi berhasil dibongkar oleh Polrestabes Surabaya. Jaringan joki itu telah beroperasi selama 9 tahun dan meloloskan 114 calon mahasiswa ke berbagai kampus favorit.
1: 150.
2: Jaringan joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Pengungkapan kasus ini bermula saat HR seorang joki asal Surabaya terciduk saat mengerjakan UTBK di lantai 4 gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan Surabaya pada 21 April 2026. Pengawas curiga dengan foto pada administrasi peserta yang sama persis dengan data tahun lalu, namun memiliki identitas berbeda. Meski menyelesaikan ujian dengan nilai tinggi, namun pelaku tak mampu menjawab pertanyaan konfirmasi mengenai nama orang tua dan alamat dalam bahasa daerah sesuai KTP palsu yang ia bawa. Dari tangan HR, polisi membongkar kotak Pandora jaringan mafia pendidikan yang sudah beroperasi sejak tahun 2017 lalu. Dalam 9 tahun terakhir, sedikitnya 114 orang telah diloloskan komplotan ini di kampus negeri Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Kalimantan.
3: Sampai dengan saat ini, sudah kita temukan data pemberi order yang sudah terdata dan sudah kita bisa kumpulkan identitasnya, itu sebanyak 114 orang. Nama-namanya sudah terdapatkan dan kita akan terus dalami.
2: Polisi kini tengah memburu dua jaringan besar lainnya yang diduga menjadi otak utama penyedia jasa joki nasional. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Aksi sejumlah joki terendus panitia ujian tulis berbasis komputer atau UTBK di Surabaya, Jawa Timur. Hasil penyelidikan dari polisi, ada peran sindikat joki lintas provinsi yang selama 9 tahun terakhir membantu ratusan mahasiswa lolos ke perguruan tinggi favorit. Hasrat orang tua dan calon mahasiswa yang mampu secara ekonomi namun lemah di kompetensi oleh sindikat joki dipertemukan dengan mahasiswa cerdas yang tergiur karena motif ekonomi. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.
4: Praktik perjokian kecurangan untuk masuk perguruan tinggi negeri bisa jadi sama tuanya dengan sejarah ujian masuk perguruan tinggi negeri itu sendiri yang tahun ini berganti nama menjadi UTBK SNBT. Modusnya pun masih sama dari tahun ke tahun, yaitu menggunakan jasa peserta ujian pengganti dan menyasar sejumlah jurusan prestisius seperti kedokteran dan teknik. Meskipun sistem pengawasan terus diperketat dan hukumannya pun diperberat, mengapa praktik curang demi meraih kursi di perguruan tinggi negeri ini masih saja terus terjadi?
5: Ujian tulis berbasis komputer atau UTBK adalah ujian untuk mengukur kemampuan akademik atau kognitif calon mahasiswa. Sementara SNBT adalah jalur seleksi berdasar nilai UTBK untuk menentukan kelulusan masuk perguruan tinggi negeri. Kuota PTN yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan sekolah menengah atas membuat seleksi masuk perguruan tinggi negeri ibarat medan pertempuran tahunan. Belum lagi jika program studi, jurusan, atau fakultas dan universitas yang dituju termasuk ranking top atau favorit, persaingan pun akan semakin sengit. Besarnya animo merebut kursi program studi prestisius ini pula yang menjadi celah sindikat perjokian.
6: Kalau pendapat saya itu apa ya, karena kecurangan. Jadi misal kalau kita waktu masuk ke dalam kampus, waktu pembelajaran, itu kan jadi nggak tahu apa-apa kan, waktu itu kan nggak ada usaha sama sekali dari perjokian itu.
7: Yang pasti itu merugikan perguruan tingginya sendiri, karena itu bisa mencoreng nama baik, entah itu dari perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Lalu yang kedua juga merugikan kayak peserta-peserta yang lain yang mereka sudah belajar mati-matian, benar-benar fokus untuk berapa bulan sebelumnya untuk bisa menggapai kampus impiannya.
8: Menurut aku sih, walaupun kita udah keterima di perguruan tinggi negeri dengan joki itu, kita tetap aja nggak bisa bertahan di perguruan itu karena kita masuknya aja kita udah merasa nggak bisa dan malah minta tolong orang. Waktu masuk juga kita nyelesainya juga pasti nggak bisa juga, ada kesusahan juga.
9: Jadi kamu nggak setuju ya?
8: Nggak setuju.
9: Meskipun ada kesempatan misalnya?
8: Iya, walaupun ada kesempatan ataupun ada uangnya juga percuma karena kita nggak ada ilmunya.
10: di atas UTBK itu untuk menentukan standar kelulusan buat generasi-generasi di masa depan. Jadi kalau misalnya ada orang yang pakai praktek joki padahal dianya gak semampu itu makin ngerusak untuk jangka panjang.
5: Padahal pengawasan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru di berbagai tempat sudah sangat ketat. Selain cara manual, pencocokan identitas peserta juga didukung teknologi demi meminimalisir kecurangan. Selama ujian, peserta juga dilarang membawa tas, handphone, bahkan harus melepas sepatu sebelum masuk ruang ujian. Namun nyatanya, sindikat joki selalu saja menemukan cara untuk melancarkan aksinya. Di Surabaya, Jawa Timur saja, aksi sindikat joki lintas provinsi terendus di dua tempat ujian di dua perguruan tinggi. Kedok jaringan sindikat joki terbongkar setelah sejumlah joki terciduk gara-gara wajahnya tak sama dengan foto di kartu peserta maupun ijazah. Selain rupa-rupa cara kecurangan yang kini mulai melibatkan teknologi seperti tanam chip di telinga, temuan dari hasil pengembangan kasus perjokian juga tak kalah mencengangkan. Dalam 9 tahun terakhir, jaringan mafia joki ujian masuk perguruan tinggi negeri yang terungkap di Surabaya mengaku berhasil mengakali sistem tanpa terendus. Sindikat ini juga mengklaim sukses menghantar sekitar 114 calon mahasiswa lolos ke berbagai kampus favorit, terutama Fakultas Kedokteran. Tarifnya fantastis, mencapai 700 juta rupiah per kepala. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, selain pengguna jasa joki, penyidik Polrestabes Surabaya menemukan sindikat terstruktur yang terbagi dalam klaster penerima order, pemberi order, joki lapangan, serta pembuat KTP palsu. Latar belakangnya beragam, mulai dokter, mahasiswa aktif, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edi Herwianto mengatakan, sebanyak 14 tersangka yang terlibat dugaan kasus perjokian itu telah beraksi sejak 2017 sampai 2026. Dalam kurun waktu itu, sindikat joki sukses meloloskan 114 mahasiswa ke sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta ternama. Hasil pemeriksaan sementara, salah satu tersangka joki lapangan berinisial NR, dikenal sebagai mahasiswa PTN ternama di Surabaya, yang sedianya akan diwisuda dengan predikat cum laude jelang akhir tahun ini. Mahasiswa cerdas ini terjerat sindikat joki karena alasan ekonomi.
11: Di mana yang bersangkutan mendapatkan order dari saudara K, yaitu dengan imbalan 75 juta. Di mana menurut keterangan K bahwa kesepakatan harga dari peserta itu adalah 700 juta yang sudah dibayar senilai 300 juta sebagai DP. Di mana uang tersebut masih dipegang oleh tersangka yang lainnya, yaitu seorang oknum dokter yang berdomisili di Madura, di mana itu secara berjenjang dilempar ke yang lainnya, tersangka yang lainnya, sehingga sampai ke order itu ke joki tersebut. Untuk ancaman hukuman tentunya sesuai dengan perannya masing-masing, ya, di mana ancaman hukumannya adalah ancaman minimal hukuman 5 tahun, ya, itu pun nanti juga akan dilihat sesuai dengan perannya masing-masing.
5: Kini penyidik tengah melacak ratusan nama klien yang telah lolos ke sejumlah perguruan tinggi berkat sindikat joki. Dua orang diantaranya telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan.

0: terkait temuan praktik perjokian yang masih saja terjadi. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latiful Hayat, tegas menyatakan, baik pelaku joki maupun pengguna jasa joki akan diproses hukum, ditambah sejumlah konsekuensi berat lainnya.
1: Penegasan, Pak.
2: Diskualifikasi untuk saat ini saja
3: PTN atau boleh,
4: Pak? Blacklist kedua-duanya.
3: PTN.
4: Ya, tujuannya kan untuk ke PTN, iya.
2: Berarti tidak bisa daftar,
4: tidak bisa
2: mandiri ya?
4: Tidak bisa.
2: Juga bisa, Pak?
4: Tidak bisa. Tidak bisa karena ini merupakan satu perbuatan yang sangat berat menurut saya, ya, soal integritas. Karena nanti akan berkepanjangan ini. Di dalam proses pendidikannya dia akan melakukan hal-hal serupa. Nah, jadi menurut saya ini harus di blacklist untuk semua proses yang terkait dengan UTBK sampai kemudian dia di pendidikan tinggi. Kalaupun nanti ditemukan ya, sekarang nggak ditemukan, dan ternyata setelah dia diterima itu, ditemukan bukti-bukti itu, maka harus menurut saya itu harus dikeluarkan.
0: Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Profesor Warsono menilai tumbuh suburnya kejahatan joki di dunia pendidikan juga karena masyarakat kerap memaksakan diri mengejar jurusan prestisius demi gengsi, namun malah melupakan esensi pendidikan itu sendiri.
5: Pendidikan itu sebetulnya kan upaya mengembangkan potensi anak. Nah, anak itu sebenarnya potensinya di mana? Potensi anak dengan harapan itu seringkali berbeda. Nah, orang tua kadang-kadang itu tidak sadar juga bahwa sebetulnya potensi anaknya itu misalkan tidak di kedokteran. Wong bapaknya aja dulu tidak pernah masuk IPA gitu, misalkan menyuruh anaknya masuk kedokteran. Ini kan tidak logis kan itu. Jadi Allah sudah memberikan potensi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kembangkan aja potensi yang dimiliki oleh anak itu dan kemudian didorong untuk dioptimalkan sebagai modal. Jadi kalau dipaksakan seperti itu keinginan tanpa dasar kemampuan itu. Ini jadi ini memang masyarakat seringkali kan masih melihat di prodi-prodi ini prestisius, prodi ini prestisius ini. Padahal anaknya tidak kompeten di situ. Nah, ini nanti justru akan merugikan anaknya sendiri maupun orang tua.
0: Terkait siasat sindikat perjokian yang akan terus berkembang mengikuti kecanggihan teknologi, Profesor Warsono mendesak pembinaan karakter anak bangsa harus lebih diperkuat. Tak hanya soal intelektual, namun juga penguatan moral.
5: Saya kira kalau kita mau membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang beradab, itu harus dilakukan. Kita harus tegas dalam hal moral. Karena apa? Yang menghancurkan suatu bangsa itu bukan intelektualnya, tetapi moral. Karena apa? Intelektual tanpa dasar moral itu akan menjadi monster. Itu akan merusak lebih berat lagi.
0: Dengan imbalan puluhan juta rupiah untuk setiap joki di lapangan dan cuan ratusan juta untuk sindikatnya, bisnis joki jelas menggiurkan. Polisi telah menahan 14 orang tersangka termasuk 2 tersangka joki lapangan dan otak sindikat joki. Polisi masih memburu 2 jaringan besar lain di bawah kendali terduga otak utama penyedia jasa joki nasional. Sementara status 114 mahasiswa yang sudah lolos menggunakan jasa joki pun kini di ujung tanduk. Jika usaha masuk perguruan tinggi negeri saja sudah diawali dengan kecurangan melalui praktek joki, masihkah kita bisa berharap bahwa lulusan perguruan tinggi negeri yang memilih jalur tidak terpuji ini akan memiliki kompetensi? Kedepannya, sistem pengawasan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri juga harus lebih diperketat lagi. Mengingat kecanggihan teknologi memungkinkan sindikat joki menemukan inovasi-inovasi baru untuk meloloskan klien-kliennya masuk perguruan tinggi dengan cara tidak terpuji. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Tim Opsional Reserse Narkotika Polresta Mataram menangkap pemilik angkringan yang mengedarkan narkoba jenis ganja. Pelaku menyembunyikan ganja di dekat kandang kambing milik saudaranya. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.

Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Berikutnya ada seorang kreator konten kehilangan uang tabungan senilai 7,5 juta rupiah setelah ponselnya tertinggal di area photobox salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Ponsel yang tertinggal diduga diambil oleh dua orang perempuan.
1: Total kerugian aku sekitar 25 juta.
2: Kamera pengawas merekam wajah dua orang perempuan terduga pencuri ponsel milik seorang kreator konten bernama Berliana Arlisa atau Berlin. Ponsel seharga 17,5 juta rupiah tersebut sebelumnya tidak sengaja tertinggal di dalam bilik photobox di salah satu pusat perbelanjaan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Senin 11 Mei lalu. Alih-alih mengembalikan, kedua perempuan tersebut diduga menguras uang senilai 7.500.000 rupiah milik Berlin lewat aplikasi dompet digital dan mobile banking yang terinstal di ponsel. Akibat peristiwa ini, Berlin mengaku mengalami kerugian total sebesar 25 juta rupiah. Perempuan 28 tahun ini sudah melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Cempaka Putih.
1: Isi e-banking aku dan e-wallet aku lenyap sekitar 7,5 juta dengan nilai HP-nya sekitar 17,5 juta, jadi total kerugian aku sekitar 25 juta. Jujur aku nggak tahu caranya gimana malingnya bisa buka pattern HP-ku, tapi kalau password e-bankingku mungkin itu karena dia forget OTP, jadi bisa dia buka.
3: Kami harapkan dengan adanya video yang tersebar di masyarakat, mungkin dua orang yang mengamankan handphone tersebut dapat ke Polsek Cempaka Putih untuk mengembalikan handphone yang ditemukan. Karena dari Polsek Cempaka Putih maupun dari Polres Metro Jakarta Pusat juga sudah mengantongi ciri-ciri terduga yang dikira menemukan handphone tersebut.
2: Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. Saat ini polisi masih mengejar kedua pelaku yang wajahnya terekam jelas kamera pengawas. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Ke kasus narkoba, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membekuk satu orang pelaku pengedar narkoba dan menyita sabu seberat 32 kg yang berasal dari Malaysia dan siap diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Di lokasi lain, tim opsional reserse narkotika Polresta Mataram menangkap pemilik angkringan yang mengedarkan narkoba jenis ganja. Pelaku menyembunyikan ganja di dekat kandang kambing milik saudaranya.
4: Anggota Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial VAR pengedar narkoba di Jalan Kirana Legacy, Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku kemudian menunjukkan penyimpanan narkoba di semak belukar yang berisi dua bungkus besar sabu dengan berat bruto mencapai 2.169 gram. Petugas juga melakukan pengembangan kasus ke lokasi penyimpanan lain yang berada di sebuah apartemen di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi kedua, petugas menemukan 28 bungkus besar sabu dengan total berat bruto sekitar 20.

0: 29,7 kg dan sejumlah barang bukti lain berupa timbangan manual, cutter, tas besar, hingga telepon genggam. Berdasarkan pemeriksaan sementara, pelaku mengaku mendapatkan barang haram ini dari seseorang yang berada di Malaysia.
1: Polda Metro Jaya kembali menggagalkan peredaran narkoba jaringan internasional jenis sabu dengan barang bukti sebanyak 30 kg dan satu orang tersangka dengan inisial FAR. Untuk tersangka dan barang bukti ini, kami amankan di salah satu apartemen Sayana di wilayah Bekasi dan asal barang bukti sabu ini dari Malaysia dan akan diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
0: Pelaku dan barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, ikut mengedarkan narkotika jenis ganja, seorang pemilik sebuah angkringan berinisial RS ditangkap tim opsional reserse narkotika Polresta Mataram di wilayah Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu malam. Ketika digeledah, pelaku sempat mengelak dan mengelabui petugas. Petugas menemukan setengah kilogram ganja yang disembunyikan pelaku di dekat kandang hewan kurban milik kerabatnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku nekat menjual narkoba sejak September 2025.
2: Kalau dibilang begitu, dari pengakuan aja, dia bagian dari pemasok yang menurut informasi datangnya dari arah timur. Dari barang bukti yang kita dapatkan, sudah terpoket dengan harga 1.200.000. Itu poketnya lumayan banyak dan ada juga masih berbentuk balan karena yang dia beli yang didatangkan awal kurang lebih 3 kilo menurut informasi dari atau pengakuan, tetapi saat kita amankan sudah banyak yang laku terjual.
0: Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya hadir usai jeda, pemirsa, untuk itu tetaplah di Laca Kriminal.
4: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Kalah 2-1 atas Persib Bandung di kandang sendiri, ribuan supporter PSM Makassar masuk ke lapangan hendak menyerang pemain. Mereka bahkan menyalakan flare sebagai bentuk kekecewaan. Informasi itu sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Laca Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
6: Para supporter tuan rumah PSM Makassar langsung berhamburan masuk ke lapangan begitu peluit panjang tanda akhir pertandingan berbunyi. Mereka menyerbu pemain kedua kesebelasan. Asap pekat dari kembang api para supporter menambah riuh suasana di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kepanikan sempat dirasakan sejumlah penonton perempuan yang membawa serta anak mereka. Mereka lantas dievakuasi petugas keamanan. Sebelumnya tim tamu Persib Bandung mengalahkan PSM Makassar dengan skor akhir 1-2. Dengan kemenangan ini, Maung Bandung hanya butuh hasil imbang agar bisa mencetak hat-trick juara Liga 1 saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Sabtu 23 Mei mendatang.
7: Kalau kita semua tahu kita fight sama Borneo untuk juara musim ini, kita tahu

0: semua peluang ada di tangan kita sendiri. Kita menang dua kali, kita tahu kita juara. Dan ini spiritnya hari ini untuk kita bicara sebelum match. Ini peluang kita, kita harus ambil.
1: Kini tim asuhan pelatih Bojan Hodak ini mengantongi 78 poin, selisih 2 poin dari Borneo FC di posisi kedua. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Selatan.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan, di CNN Indonesia News Update. Sedang kerja bakti membersihkan jalan, seorang emak-emak tertabrak pesepeda di kota Depok, Jawa Barat. Sementara itu, seorang perempuan terseret dan terjatuh saat mempertahankan motornya yang dirampas pencuri di Cipayung, Jakarta Timur.
1: Kamera pengawas merekam detik-detik seorang emak-emak yang sedang menyapu jalanan tertabrak sepeda di kawasan jembatan 2000 Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Korban diketahui sempat tak sadarkan diri akibat benturan keras. Sementara pengendara sepeda yang menabrak korban terjatuh ke area kali di bawah jembatan. Gary Efranda, Ketua RT setempat, Senin siang mengatakan, insiden itu terjadi pada Sabtu pagi saat warga tengah kerja bakti membersihkan kampung. Saat kejadian, diduga pengendara sepeda melintas jalur yang bukan semestinya dilalui dan tidak sempat menghentikan laju kendaraannya hingga menabrak korban.
2: Nah, itu dia lagi bersih di jembatan, tiba-tiba ada orang yang naik sepeda fixi ya. Itu laki-laki, dia lewat jembatan yang bukan jembatan yang semestinya dilewatin, jadi perboden gitu. Nah, ini sama-sama nggak tahu, tiba-tiba ya tabrakan di tengah-tengah. Itu karena sepedanya fixi, itu kan biasanya fixi itu padelnya itu kan nyatu sama si apa sepatunya tuh, jadi dia jatuh ya ikut ke bawah tuh, ke kali ke bawah. Sempat shock dan agak pingsan setengah sadar gitu, mungkin kan sama-sama kaget dan sudah lumayan tua ya gitu kan, jadi ya tabrak pingsan ya, alhamdulillah sih ya kondisinya dua-duanya juga nggak ada masalah.
1: Pasca kejadian, korban langsung ditolong oleh warga sekitar. Kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pengendara sepeda sudah meminta maaf kepada korban setelah kejadian. Sementara itu, viral di media sosial, seorang perempuan menjadi korban perampasan sepeda motor di kawasan Setu Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu siang. Saat kejadian, diketahui korban sedang membeli es kelapa di kedai es kelapa pinggir jalan. Naas, saat turun dari kendaraan, korban lupa mencabut kunci motornya. Pelaku berjumlah dua orang yang sudah mengincar langsung membawa kabur motor korban. Korban bahkan sempat terseret dan terjatuh saat berusaha mempertahankan motornya. Namun upayanya gagal. Pelaku berhasil membawa kabur motor milik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kepanikan melanda warga di wilayah Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Pasalnya seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, bermain di sekitar drainase, seorang bocah laki-laki terseret arus deras drainase.

0: tangis. Beruntung, bocah perempuan itu akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Detik-detik seorang bocah terseret arus di sebuah drainase hingga memicu kepanikan warga di Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera amatir warga.
1: Jangan, adek! Jangan!
0: Dalam video yang diunggah pada Minggu 17 Mei 2026 itu, tampak seorang bocah sedang bermain air bersama seorang temannya di sekitar drainase. Saat kejadian, cuaca di sekitar tengah diguyur hujan deras. Dalam video, sempat terdengar seorang perempuan mengingatkan sang bocah sesaat sebelum bocah itu terseret derasnya arus. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung lari menyusuri drainase mencari korban. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi kondisi korban. Fenomena anak bermain di area berbahaya seperti drainase bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, seorang bocah umur 9 tahun ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus drainase di Kelurahan Dawit Dawi, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban bermain di sekitar drainase dalam kondisi hujan deras. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, asik rekam bus telolet ponsel bocah di jambret. Sebuah video viral memperlihatkan aksi penjambretan ponsel di kawasan Rempoa, Tangerang Selatan, Banten pada Kamis. Peristiwa bermula saat dua anak yang sedang berboncengan menggunakan sepeda listrik asik merekam bus telolet yang melintas di belakang mereka. Seorang pria yang diduga menyamar menjadi pengemudi ojek online tampak membuntuti mereka. Pelaku langsung memepet kendaraan korban dan merampas ponsel korban lalu kabur. Dan berikutnya terkait dengan kelelahan kuda penarik Delman pingsan. Seekor kuda penarik Delman pingsan di kawasan Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Diduga kuda mengalami kelelahan ekstrim saat menarik penumpang. Sebelumnya, kuda tiba-tiba terkapar lemas di tanah karena tidak kuat menahan beban dan kondisi jalanan yang terik. Kejadian ini langsung menarik perhatian warga sekitar serta pengguna jalan yang melintas untuk memberikan pertolongan. Peristiwa ini menjadi viral di media sosial dan mengundang beragam komentar warganet soal eksploitasi hewan. Dan kilas update berikutnya terkait dengan berita viral, mobil tabrak pagar hingga terpental. Sebuah kecelakaan tunggal di Jalan Samratulangi Raya, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Minggu terekam kamera CCTV dan menjadi viral di media sosial. Dalam video tampak mobil merah melaju kencang hingga keluar dari badan jalan dan menabrak pagar salon dan terpental ke tembok pagar toko galeri lalu kembali menghantam tembok salon. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang wanita dilaporkan meninggal dunia, sementara lima wanita lainnya menderita luka. Diduga saat kejadian, pengemudi berada dalam pengaruh alkohol sehingga kehilangan kendali atas kendaraannya. Beralih ke informasi lain, sejumlah sapi yang akan dijadikan hewan kurban mengamuk dan membuat panik warga Bekasi dan Jakarta. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, seekor kerbau yang sempat hilang ditemukan terperosok di dalam sumur. Saat dievakuasi, kerbau sudah dalam kondisi mati.
3: Suasana tenang permukiman warga Gang Simbang 1, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara pada Jumat malam 15 Mei tiba-tiba berubah menegangkan ketika seekor sapi yang terlepas mengejar sekelompok warga yang sedang nongkrong. Kejadian ini pun menjadi viral. Hewan ternak ini akhirnya bisa diamankan warga setelah terperosok ke selokan. Warga sempat kesulitan mengevakuasi sapi karena beratnya bobot sapi. Pada Minggu siang, salah seorang warga menyebut sapi itu diduga adalah milik seorang pedagang hewan kurban yang kabur karena stres. Sapi malang ini tak berdaya akibat terjebak di dalam saluran air yang sempit di Jalan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat selama lebih

0: lebih dari 2 jam. Kondisi hewan ini kian kritis dan melemah karena kaki bagian depannya patah akibat terjatuh. Setelah 1 jam berjibaku di tengah sempitnya saluran air, tubuh sapi ini akhirnya berhasil diangkat menggunakan sistem katrol. Puluhan warga di Kampung Karanganyar, Sukakarsa, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, berjibaku mengevakuasi seekor kerbau yang terpelosok ke dalam lubang sumur sedalam belasan meter pada Sabtu. Menggunakan tali tambang serta bilah bambu, warga sekitar berupaya mengangkat kerbau yang rencananya akan dijadikan hewan kurban tersebut. Sivi, pemilik kerbau, mengaku heran kerbau miliknya ditemukan jatuh di dalam sumur. Pasalnya lokasi rumah dan sumur cukup jauh.
1: Taunya dari tetangga, soalnya ada ngasih kabar, katanya ada kerbau di atas masuk ke dalam sumur. Terus saya cek kerbau saya ke belakang, soalnya kan posisi dari rumah ke tempat kerbau kan agak jauh. Pas dicek kerbaunya, ternyata kerbau saya hilang gitu.
0: Minimnya penerangan serta sempitnya lubang sumur menghambat proses evakuasi. Warga baru bisa mengangkat kerbau pada siang hari dan kerbau dalam kondisi sudah mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kok bisa? Sejumlah kisah haru hingga lucu datang dari jemaah lansia di Tanah Suci. Informasinya usai jeda, tetaplah di News Update.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.

0: Kami berharap ini menginspirasi ladies banker lainnya, terutama di BRI. Selain itu juga dari sisi BRI sendiri sebagai perusahaan, kami terus mempromot manajemen diversity. Jadi kami juga berharap dengan adanya kepemimpinan perempuan di pucuk kepemimpinan kami di BRI akan memperkaya dinamika pengambilan keputusan. Karena kondisi sekarang sedang uncertain, mungkin kita perempuan Indonesia bersiap-siap juga dalam rangka mengantisipasi gejolak, mungkin kita lebih bijak dalam berinvestasi, mengelola keuangan rumah tangga gitu. Jadi mau tidak mau ikut membaca atau memonitor perkembangan ekonomi sehingga kita juga lebih bersiap-siap.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Mereka hadir untuk membahas topik

0: dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Seorang jemaah haji lansia menolak naik ke bus karena terpisah dari istrinya saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Sementara di Madinah, seorang jemaah haji tertidur pulas, digendong dan dipindahkan petugas dari kursi roda ke dalam bus.
1: Para petugas haji ini dengan hati-hati memindahkan seorang jemaah lansia dari kursi roda naik ke atas bus. Peristiwa ini terjadi di Madinah saat petugas haji melakukan pendorongan jemaah ke kota Mekah. Petugas menggendong sang nenek karena tidak tega membangunkannya dari tidur. Pelayanan bagi jemaah haji lansia memang menjadi salah satu prioritas petugas, termasuk memastikan jemaah haji merasa aman dan nyaman. Seperti yang terjadi di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, saat salah satu jemaah haji lansia kebingungan akibat terpisah dari istrinya. Wardoyo, jemaah haji asal Pemalang, Jawa Tengah ini menolak naik bus yang berbeda dengan istrinya, Ruhaimia. Insiden ini terjadi akibat kondisi proses angkutan yang membuat petugas syarikah setempat memisahkan bus yang mereka tumpangi. Petugas haji akhirnya menemukan bus yang ditumpangi Ruhaimia. Keduanya mengaku lega, akhirnya bisa duduk berdampingan di bus yang sama.
2: Alhamdulillah, Bapak tadi kok nggak mau masuk kenapa? Bapak nggak mau masuk?
3: Belum ketemu.
2: Belum ketemu. Ibu, tadi juga nyari Bapak nggak?
3: Iya, tadi diajak tapi petugasnya nanti didorong gitu.
1: Selain kenyamanan jemaah, petugas haji juga memastikan seluruh tahapan ibadah jemaah berjalan lancar dan sah secara syariat. Petugas menyediakan kain ihram pengganti bagi jemaah yang kain ihramnya terkena kotor atau najis saat di penerbangan. Petugas juga membantu memasangkan kain ihram tersebut, terutama bagi jemaah haji lansia.
4: Tadi ada beberapa jemaah yang memang jemaah lansia. Mereka rata-rata kain ihramnya terbuka, kemudian kotor, kena muntahan. Ketika sampai di plaza, kami ganti, para petugas menggantinya dengan ihram yang baru. Kemudian kita tata kembali sehingga benar-benar bapak jamaah ini nyaman, merasa nyaman.
1: Hingga saat ini, prosesi kedatangan Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah masih terus berlangsung. Kedatangan masih didominasi oleh jemaah lansia, perempuan, serta

0: bagian kelompok jamaah Risti atau kesehatan berisiko tinggi. Lukman Rozak, Arab Saudi.
1: Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, peternak ayam petelur di Tulung Agung terpaksa membagikan telur secara gratis karena anjloknya harga. Sementara di Kota Parepare, harga bumbu dapur seperti bawang merah dan cabai merangkak naik.
2: Sejumlah peternak ayam petelur di Tulung Agung, Jawa Timur membagikan telur ayam gratis kepada pengendara yang melintas Sabtu siang. Aksi bagi-bagi telur gratis ini sebagai bagian dari protes soal anjloknya harga telur ayam. Saat ini harga telur ayam turun menjadi Rp21.000 per kilogram dan dinilai tidak mencukupi menutupi biaya pakan ternak yang terus naik. Koordinator aksi Abdul Holik mengungkapkan salah satu faktor anjloknya harga telur ayam adalah karena permintaan yang terus menurun.
3: Karena sebenarnya kita oversupply, Mas, ya. Oversupply, bisa jadi oversupply. Tapi ini pihak Kadin ada kebijakan menggandeng investor Cina untuk pengadaan telur untuk MBG di luar Pulau Jawa. Nah ini sebenarnya kan justru membunuh peternak-peternak rakyat seperti kita ini.
2: Di Parepare, Sulawesi Selatan, kondisi sebaliknya terjadi, yakni harga bumbu dapur naik. Seperti pada Jumat di Pasar Lekesi, harga bawang merah dan cabai merangkak naik sepekan terakhir. Harga cabai rawit naik dari Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara cabai merah dan cabai merah keriting naik dari harga Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara bawang merah naik menjadi Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogramnya.
4: Sementara ini ya ini cabai rawit, cabai keriting, terus cabai merah. Terus bawang sudah mulai merangkak ya. Naik sedikit.
2: Pedagang menyebut kenaikan harga bumbu dapur disebabkan meningkatnya permintaan terlebih kian mendekati Hari Raya Idul Adha atau Lebaran Haji. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Cuaca panas memang cocoknya menyeruput yang segar-segar ya. Usai jeda, kita akan ajak Anda ke Surabaya berburu minuman menyegarkan khas kaki lima. Tetap di News Update.
5: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.

0: Kemenhan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masa
2: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
3: Enggak kan giliran saya yang bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
8: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

Di Surabaya, Jawa Timur, banyak minuman menyegarkan khas kaki lima yang cocok Anda nikmati pada musim kemarau. Mulai dari es kacang ijo ketan ireng hingga es dawet kudus. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Memasuki musim kemarau, cuaca di Surabaya lagi panas-panasnya nih. Bahkan, pada siang hari suhu bisa mencapai di atas 34 sampai 36 derajat Celcius. Saat panas, memang minum yang segar-segar paling menggoda ya. Di Surabaya, Jawa Timur, ada beberapa alternatif minuman yang bisa memuaskan dahaga. Salah satunya es kacang ijo ketan ireng. Terletak di Jalan Dharma Husada, minuman yang satu ini cukup diburu saat cuaca panas. Dijual dengan menggunakan mobil box yang khas, membuat es kacang ijo ketan hitam ini mudah ditemukan. Rasanya yang manis, gurih, dan menyegarkan membuat es ini banyak peminatnya. Apalagi es yang satu ini dibuat dengan mengandalkan bahan-bahan tradisional tanpa pengawet dan pemanis buatan.
1: Surabaya lagi panas-panasnya, saya tuh cari minuman yang seger, tapi nggak terlalu manis banget. Dan ini cocok banget. Lihat ya, ini kuahnya, kemudian ada kacang hijau dan ketan hitam. Rasanya tuh seger, tapi nggak manis banget, jadi nggak bikin cepat haus gitu ya. Katanya sih ya, kacang hijau itu ada sumber yang bikin bisa mendinginkan tubuh. Ada juga karbohidrat, jadi panas-panas gini energi yang hilang bisa kembali lagi deh dengan makan es kacang hijau.
0: Bagi pengunjung, makan es kacang hijau pada saat panas sangat menyegarkan dan juga mengenyangkan.
2: Es kacang hijau.
1: Rasanya gimana?
2: Enak. Panas-panas seger.
0: Untuk satu mangkok es kacang hijau ketan ireng cukup terjangkau loh, hanya Rp7.000 saja. Bagi pedagang, saat panas ekstrim seperti saat ini, dagangannya laris manis diburu pembeli. Masih di sekitar Surabaya Timur, kali ini kita bergeser sedikit ke jalan.

0: Taman Kertajaya Indah. Ada satu pemandangan yang cukup mencuri perhatian, tumpukan buah apokat segar serta warna-warni dawet dan tape singkong yang menggoda, menarik perhatian siapa saja yang melintas. Namanya Es Dawet Kudus. Es Dawet Kudus yang satu ini cukup legendaris karena sudah ada sejak tahun 80-an. Campuran dawet berwarna merah muda, santan dipadukan dengan potongan alpukat dan tape singkong. Siap memuaskan dahaga penikmatnya. Satu gelas dawet kudus dijual dengan harga Rp10.000. Tidak perlu khawatir rugi ya, karena isiannya begitu melimpah. Sehingga pembeli pun tak takut rugi membelinya.
1: Soalnya dawet di sini mempunyai ciri khasnya. Ada manis, gurih, dan creamy. Di sini saya sering makan di sini juga. Jadi langganan untuk harganya terjangkau juga.
2: Dijamin pasti pada ngiler ya. Lihat nih, alpukatnya tebel-tebel. Terus ada tape singkongnya juga, potongannya besar-besar. Ini tuh namanya dawet kudus ya. Ada campuran buahnya alpukat, terus habis itu ada tape singkongnya. Yang membedakan adalah di sini menggunakan gula kelapa. Ini manisnya lebih pekat tapi nggak manis-manis banget. Cocok diminum saat cuaca di Surabaya itu lagi panas-panas banget. Bahkan siang ini mencapai 34 derajat Celcius. Nah, walaupun ini minum yang segar-segar, minum yang manis-manis, tetap jangan lupa banyakin minum air putih. Ya, Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.

Halo, selamat sore. Sejumlah ekonom berpendapat dampak paling nyata dari pelemahan rupiah adalah meningkatnya inflasi impor. Indonesia masih bergantung pada berbagai produk impor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rupiah anjlok, lantas bagaimana masyarakat bertahan? Kami hadirkan informasinya dalam segmen Dialog Sesaat Lagi. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Pemerintah Jakarta telah menerapkan aturan untuk memilah sampah, namun di Sunterjaya, Tanjung Priok, tumpukan sampah yang menggunung hingga kini masih terlihat dan mengganggu aktivitas warga setempat. Presiden Prabowo resmi menyerahkan pesawat tempur Rafale dan sejumlah alutsista lainnya untuk dioperasikan TNI Angkatan Udara. Prabowo menyebut pembangunan pertahanan semata untuk menghadapi ketidakpastian global. Dari mancanegara, gempa bumi bermagnitudo 5,2 mengguncang Guangxi, China pada Senin dini hari. 2 orang dilaporkan tewas dan ribuan orang masih mengungsi.

0: Pemirsa, pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan aturan untuk memilah sampah. Namun di Suntorjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tumpukan sampah yang menggunung hingga kini masih terlihat dan mengganggu aktivitas warga setempat. Terlambatnya pengangkutan sampah jadi salah satu penyebab tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Sunter Kemayoran Suntorjaya ini menjadi kelebihan kapasitas. Apalagi tempat ini juga digunakan warga di luar wilayah Suntorjaya untuk membuang sampah. Sampah pun meluber hingga memakan sebagian badan jalan. Kondisi ini tentu saja dikeluhkan warga. Bau busuk yang menyengat, banyaknya lalat dan belatung serta cairan yang keluar dari sampah membuat warga khawatir akan kesehatan mereka. Sampah yang berserakan juga mengganggu lintas dan perekonomian warga.
1: Gak pernah habis, maksudnya udah lama, udah bulanan gak pernah habis. Numpuk terus, ini setiap hari pembuangan gak ada pengangkatan, pembuangan kemari setiap hari.

0: dari pengangkatan nggak ada, jarang-jarang ada dan nggak ada ya.
1: Pak, aturan sampai 3 mobil atau 4 mobil datangnya satu.
2: Bang, ini warga resah nggak sih bang?
1: Oh, warga pada ngumil-ngumil semua, pada resek, baunya minta ampun, pada keluar semua ulat-ulatnya ini.
3: Pemirsa, pemerintah DKI Jakarta kembali menggaungkan kebijakan wajib pilah sampah sebagai langkah mengurangi beban sampah ibu kota. Namun meski sudah digalakkan lebih dari satu dekade, volume sampah yang masuk ke Bantar Gebang mencapai 8.000 ton per hari dan kian mendekati batas kapasitasnya.

0: Setiap hari, Jakarta menghasilkan sekitar 7.500 sampai 8.000 ton sampah dan hampir seluruhnya dikirim ke TPA Bantar Gebang yang kini sudah hampir kelebihan kapasitas. Pada 10 Mei 2026, Gubernur Pramono Anung menerbitkan instruksi wajib pilah sampah. Dengan harapan, sampah yang dipilah akan lebih mudah dikelola dan dimanfaatkan. Kategori pemilahan meliputi organik, anorganik, daur ulang, dan residu. Potensinya besar. Sampah organik bisa jadi kompos atau biogas. Anorganik bisa dimanfaatkan menjadi energi melalui RDF atau insinerator. Dan plastik serta logam bisa berkontribusi untuk industri daur ulang.
1: Sekarang kita mulai dengan dipilah terlebih dahulu, organik dan anorganik dipisahkan. Kebetulan selain Bantar Gebang, kita juga ada RDF Rorotan dan juga TPS3R. Itulah yang akan menjadi penampung-penampung sampah. Mudah-mudahan dengan cara ini, yang kemarin sempat ada permasalahan sampah di Jakarta, segera bisa kita atasi, kita tangani.
0: Untuk melihat respon warga, tim liputan CNN Indonesia melakukan polling sederhana dengan tiga opsi jawaban metode membuang sampah. Dipilah, dicampur, atau dibuang saja ke tempat sampah. Hasilnya, dari 53 orang yang mengisi polling ini, sebagian besar memilih opsi ketiga, yaitu membuang sampah saja ke tempat sampah.
2: Ribet atau?
3: Iya, ribet.
2: Ribet ya? Jadi lebih baik, biasanya ada ke tempat sampah, langsung buang.
3: Sama kadang-kadang tempat sampahnya juga nggak ada pilihan gitu.
2: Oh, jadi langsung buang aja ya? Oke, terima kasih, Bang.
3: Kalau dipilah kan, kalau tempatnya banyak ya pasti dipilah lah.
2: Iya, itu tergantung.
3: Kalau tempatnya kan cuma satu kan pasti cuma dibuang
2: satu. Boleh, Mas, silakan.
4: Jadi, itu kesimpulannya gimana?
2: Pilih yang biasa di rumah juga boleh.
5: Biasa di rumah ini.
2: Oke.
3: Di rumah masih campur.
2: Campur ya, Pak ya.
3: Masih ini, ya buang aja.
2: Buang aja, Pak ya.
6: Kadang ada beda-beda ya, ada yang organik, non-organik gitu.
7: Berarti milah itu udah kebiasaan lama sebetulnya.
6: Iya, soalnya kan juga.
7: Kenapa?
6: Iya, karena kan kemarin itu sempat ada yang global warming gitu. Terus kita juga jadi lebih
7: aware ya, tentang
6: lebih aware
7: sampah.
6: Gitu.
8: Masih dipilah ya.
7: Dipilah. Udah lama, Mas?
8: Tergantung warnanya sih.
7: Tergantung warna. Ya. Tapi udah lama milah sampah ini?
8: Iya, dari awal juga sih saya pilah sih.
7: Pilah sih ya, gitu ya. Gitu. Jadi walaupun nggak ada paruktor tetap pilah ya?
8: Iya, tapi kadang kan memang ada yang tempat sampah cuma satu. Ya mau nggak mau
7: ditaruh di situ.
8: Ya.
0: Saat ini ada lebih dari 2.200 bank sampah dan 17 TPS3R aktif. Secara teori, seharusnya bisa mengurangi sekitar 2.000 ton sampah per hari. Namun faktanya, volume yang masuk ke Bantar Gebang tetap stabil di angka 7.500 sampai 8.000 ton. Artinya, ada kebuntuan sistemik mulai dari pemilahan yang tidak berlanjut, bank sampah yang tidak aktif, hingga logistik pengangkutan yang tidak terintegrasi. Atau yang lebih sederhana lagi, warga juga belum memahami konsep pilah sampah ini.
9: Meski Jakarta sebetulnya sudah mengenal bahkan menerapkan konsep memilah sampah sejak sekitar 2010 lalu, namun penerapannya di lapangan masih belum sesuai harapan. Penyebabnya diantaranya mungkin sepertinya masyarakat masih belum terbiasa atau masih bingung menentukan jenis sampah yang ingin dibuangnya. Contohnya, di tempat sampah yang sudah dikategorikan seperti ini, masih banyak masyarakat yang membuang di tempat sampah basah ini sampah jenis plastik. Seperti ini. Oke, dan di tempat sampah lain juga gitu. Di tempat sampah kering, masih banyak sampah basah yang dibuang, juga sampah P3 masih banyak sampah plastik yang dibuang. Dan juga pemerintah dianggap masih setengah hati dalam menerapkan

0: menerapkan atau memberikan fasilitas struktur dan infrastruktur, termasuk penegakan regulasi pemilahan sampah ini.
1: Pertanyaan publik pun muncul, jika sampah sudah dipilah di rumah atau di fasilitas umum, apakah pengangkutan dan pemprosesannya juga terpilah? Tantangannya sekarang adalah komitmen bersama, baik warga untuk memilah maupun pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dan sanksi yang tegas. Yogi Tujuliarto, Nedi Pranedia, Jakarta.
2: Di lokasi lain, jembatan penghubung dua dusun yang berada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, ambrol dan putus total usai tergerus derasnya arus sungai pada Sabtu sore kemarin. Sementara di Jakarta, tepatnya di Jalan Kapten Tendean, pengendara motor khawatir dengan kerusakan penutup drainase karena bisa memicu kecelakaan.
3: Kamera amatir warga merekam saat runtuhnya jembatan penghubung Dusun Banjaran dengan Dusun Sinongko, Desa Peloso Gaden, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Selain telah dimakan usia, ambrolnya jembatan dengan panjang 7 meter dan lebar 3,5 meter tersebut diduga pondasi jembatan tak kuat menahan derasnya arus sungai Jaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut, namun 390 jiwa warga Dusun Banjaran terisolir.
4: Dusun Banjaran sama ke Kelurahan Peloso Gaden. Ini satu-satunya akses. Makanya kemarin kan agak bingung ya, alhamdulillah ini kok hari Minggu. Soalnya ya warga Banjaran juga terdampak, terisolir juga, ini satu-satunya jalan. Ke sana sudah nggak ada jalan, kan ini pojok ya, ke sana perbatasan dengan Kecamatan Gemawang, kalau ke sana sama Jombor.
3: Di Jakarta pada Minggu, pengendara yang melintasi Jalan Kapten Tendean khawatir dengan kondisi penutup drainase yang rusak hingga besi penahan coran terlihat. Kerusakan penutup drainase ini dikhawatirkan bakal memicu kecelakaan, khususnya pengendara motor. Warga sekitar mengungkapkan beberapa kali terjadi kecelakaan karena roda sepeda motor tersangkut besi coran.
5: Ah, udah lama ini bang, nih ada sebulanan ini sering jatuh korban, ini motor jatuh, ini nyosok bekernya lompat, dibetulin lah segera sama ini pemda ya apa ini kelurahan. Pagi juga iya di belakang mobil kena pasti, mereka nggak ngeliat.
6: Iya bahaya itu, ya dilaporin ke itu apa ke PU.
3: Saat ini warga berharap pihak terkait memperbaiki penutup drainase karena dikhawatirkan bakal memicu kecelakaan yang menelan korban jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dari kasus hukum, warga di Kediri Jawa Timur dan Garut Jawa Barat nyaris menghakimi guru ngaji dan pengasuh pondok pesantren karena diduga mencabuli anak didiknya. Nah, sementara di Lombok Tengah, seorang guru pondok pesantren ditangkap polisi usai dilaporkan mencabuli 4 orang santri pria.
7: Sabtu malam, ratusan warga Kediri, Jawa Timur menduduk rumah seorang oknum guru ngaji di Kecamatan Ngadi Luwi karena diduga melakukan tindakan asusila kepada anak didiknya. Main hakim sendiri nyaris terjadi hingga akhirnya polisi menghalau warga dan dengan cepat memasukkan pelaku ke dalam mobil polisi. Keterangan polisi Resor Kediri, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif atas dugaan pencabulan. Kasus dugaan asusila mencuat saat orang tua satu korban tidak terima dan melapor ke desa karena anaknya trauma dan tidak mau mengaji. Usai satu orang melapor, sejumlah orang tua ikut melapor hingga 10 orang anak di bawah umur diduga menjadi korban. Di Garut, Jawa Barat, warga menggeruduk sebuah pondok pesantren di Kecamatan Samarang pada Sabtu malam. Aksi warga dipicu atau dugaan asusila yang dilakukan salah satu pengasuh pondok pesantren. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menangkap terduga pelaku dan mengamankannya dari amukan warga. Ditemui usai penangkapan pada Minggu, Kepala Polisi Sektor Samarang membenarkan penangkapan tersebut. Sementara, kuasa hukum para korban menyebut aksi pencabulan

0: dan sudah berlangsung 1 tahun.
1: Ada diduga pesantren yang rumahnya di santroni warga dan dengan tuduhan pelecehan seksual.
2: Jadi ini selain juga terjadi pelecehan, jadi pengakuan korban juga ini terjadi kekerasan. Di antaranya apabila si korban itu tidak mau misalkan menyalurkan hasratnya misalkan. Nah, itu si korban itu mengalami kekerasan seperti ditampar.
0: Di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, seorang guru di pondok pesantren ditangkap Satreskrim Polres Lombok Tengah pada Sabtu. Pria berinisial MYA diketahui mengajar di pondok pesantren di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Dari pemeriksaan polisi, pelaku diduga mencabuli puluhan santrinya dan ironinya pelaku menularkan penyakit kepada para korbannya.
3: Paginya dia menyampaikan kepada pimpinan pondok pesantren kalau dia sudah tidak merasa kuat dan merasa sakit, ingin pulang. Nah, ditanya kenapa? Ternyata setelah menceritakan bahwa dia diperlakukan tidak senonoh oleh salah seorang guru yang ada di pondok pesantren.
0: Kasus ini terbongkar justru berkat pihak pesantren yang melaporkannya ke polisi. Polisi pun mengapresiasi langkah pimpinan pondok pesantren sehingga mencegah adanya korban-korban lainnya. Polisi pun kini mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan kasus dugaan asusila. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Presiden Prabowo menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat di pedesaan. Pembahasannya kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami di Newsroom.
5: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
6: Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, mendampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menerima kunjungan kerja Commissioner of National Fire Agency Korea Selatan, Seung Ryung Kim, pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri terkait rencana penguatan dan pengembangan nomor tunggal panggilan darurat, 112 di Indonesia. Sinergi ini dikukuhkan melalui penyerahan letter of intent yang mencakup integrasi sistem pelaporan bencana hingga peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan internasional. Kerjasama ini diharapkan mampu mengoptimalkan respon cepat darurat di seluruh Indonesia, mengadopsi standar teknologi kelas dunia dari Korea Selatan.
7: Emang kamu kebayangnya gimana sih, yang?
8: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
7: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
9: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
10: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
11: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
10: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
11: Ultra Flu?
10: Flu reda.
12: Lekasan.
10: Dengan kemasan baru.
4: Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menanggapi nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Prabowo menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tidak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat di pedesaan yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan.

0: kebutuhan pokok.
1: Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, rupiah begini, apa, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya. Kita banyak yang diberikan yang kuasa. Tapi, nah ini, tapi para unsur pimpinan yang harus setia kepada NKRI. Bukan rakyat, rakyat pasti setia. Enggak ada pilihan. Ini banyak unsur pimpinan teriak-teriak NKRI tapi enggak jelas, begitu punya kekuasaan tidak berpihak kepada bangsa sendiri, tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Saya kira itu dari saya, ya. Masih ada dua lagi.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai gejolak yang terjadi pada pasar keuangan belakangan waktu ini merupakan sentimen jangka pendek. Purbaya menilai pondasi ekonomi yang kuat akan mampu memulihkan pasar keuangan ke depannya. IHSG memulai perdagangan. Pada hari ini turun 94,34 poin atau 1,40% ke posisi 6.447,97. Nah, sementara itu rupiah sempat menembus 17.660 per dolar Amerika atau melemah 1,15%. Purbaya melihat pelemahan IHSG hari ini tak perlu dikhawatirkan karena ekonomi Indonesia masih tumbuh kencang. Bahkan jauh dari resesi seperti yang ditakutkan kembali terjadi seperti pada tahun 1997 hingga 1998. Ia menilai sentimen yang muncul didominasi dari luar negeri, Purbaya kini fokus menjaga perekonomian agar tetap tumbuh.
2: Untuk kita kan bisa membantu pergerakan rupiah sedikit.
3: Kira-kira penyebabnya apa, Pak? Sampai IHSG.
2: Sentimennya apa sih, Pak? Ya.
3: Oh, ini kan banyak sentimen. Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah. Dan instability sosial, politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita ada resesi. Oke. Kita kan sekarang belum resesi, karena masih belum kencang. Jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut secara ke bawah sekarang. Kalau saya lihat teknikalnya, sehari dua hari udah balik. Jadi jangan lupa.
0: Pemirsa, sejumlah ekonom berpendapat dampak paling nyata dari pelemahan rupiah adalah meningkatnya inflasi impor. Indonesia masih bergantung pada berbagai produk impor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rupiah anjlok, lantas bagaimana masyarakat bertahan? Kita ulas sore ini sudah bergabung dari luar studio dengan Teuku Rifki, ekonom dari Universitas Indonesia. Selamat sore, Mas Rifki. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat sore, Mas.
0: Ya, perlu saya tegaskan di sini kami turut mengundang dari Badan Komunikasi Pemerintah, namun belum bisa bergabung di Jam Newsroom. Saya langsung minta ulasan Anda. Beberapa waktu lalu saya juga sempat berbincang dengan Fitra Faisal dari pakar Bakom, ya, Mas Rifki, yang menyebut langkah sejauh ini yang disiapkan pemerintah adalah melakukan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Respon Anda?
4: Iya, kalau kita lihat memang sejauh ini pemerintah sudah melakukan beberapa strategi, ya, intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Terutama dari sisi Bank Indonesia ini sudah melakukan intervensi di pasar DNDF, pasar NDF, dan juga melalui instrumen SRBI. Tapi memang ini kalau kita lihat dampaknya masih cukup minimum, gitu. Artinya rupiah ini masih terus mengalami pelemahan. Nah, ini kalau kita lihat sumbernya dari mana? Sumbernya memang kalau kita lihat pelemahan nilai tukar rupiah ini secara umum ada dua. Satu adalah dari faktor eksternal, yaitu tensi geopolitik di Timur Tengah yang masih berlanjut, gitu. Sehingga kemudian juga banyak negara-negara berkembang ini masih mengalami depresiasi. Tapi yang juga cukup signifikan adalah faktor kedua, yaitu faktor internal atau

0: dari domestik. Yang ini yang membuat kenapa kita melemahnya ini lebih parah dari negara-negara berkembang lainnya. Apa saja faktor domestik ini? Nah, ini kita bisa lihat satu, ruang fiskal kita yang terus menyempit. Apalagi dengan harga-harga global yang meningkat, subsidi BBM yang terus diberikan, lalu juga banyak flagship program yang cenderung mahal secara fiskal, ini membuat investor worry akan ruang fiskal kita. Nah, ini menyebabkan terjadinya capital outflow. Di sisi lain juga ini kita sudah melihat ya beberapa warning dari lembaga rating bahwa kebijakan yang uncertain, lalu juga ada risiko dari dana antara dan faktor-faktor lain yang secara domestik berpengaruh, ini juga membuat terjadinya ketakutan dari investor sehingga kemudian menimbulkan terjadi capital outflow dan pelemahan rupiah yang kita masih lihat sampai hari ini.
1: Oke, dari level psikologis sangat penting ya dalam pergerakan mata uang, Mas Rifki, ketika itu level tersebut tertembus menjadi pelaku pasar biasanya akan menjadi lebih defensif kah?
0: Ya, memang faktor psikologis akan cukup berpengaruh gitu. Kita lihat ini kan batasan psikologis 17.000 terlewat gitu. Bahkan sekarang 17.500 pun juga sudah lewat, dan ini dalam periode yang sangat singkat. Artinya apa? Artinya adalah persepsi saat ini memang rupiah itu dalam tren pelemahan, dan kita memang belum melihat ini akan trennya ini akan berbalik dalam jangka waktu dekat. Jadi memang faktor-faktor psikologis ini ada, tapi yang paling fundamental adalah faktor-faktor tadi, faktor eksternal dan internal. Ini nampaknya kalau tidak disolve segera, ini rupiah memang masih akan terus melemah.
1: Bagaimana masyarakat bisa bertahan dengan kondisi itu? Apalagi kita juga masih bergantung dengan impor ya, bahan baku yang kita impor itu sekitar 20%, koreksi jika saya salah begitu Mas Rifki. Barang modal selain itu juga sebanyak 9%, Indonesia masih impor barang konsumsi.
0: Ya. Ya, kalau kita lihat impor kita itu kan paling nggak dari 100% impor kita, itu sekitar 90% ini adalah bahan baku dan barang modal. Artinya apa? Artinya 90% dari impor kita itu berkaitan langsung dengan proses produksi dalam negeri kita. Jadi ini akan menimbulkan kenaikan dari biaya produksi dalam negeri. Ini terutama yang paling utama terdampak itu adalah dunia usaha. Dunia usaha pasti tertekan dari sisi cost of production-nya. Pilihannya dua dari dunia usaha adalah apakah membebankan ini ke konsumen gitu dengan harga yang di-adjust, atau kedua mereka yang menyerap kenaikan harga ini sehingga nanti kemudian profit marginnya turun. Dua-duanya beresiko. Di satu sisi kalau dipastru ke konsumen, maka nanti konsumen yang akan mengalami penurunan daya beli. Kalau sebagian atau seluruhnya diserap oleh produsen, maka produsen ini berpotensi akan mengalami kerugian gitu, atau bahkan bisa mencapai tutup usaha. Nah, ini yang apa yang juga menjadi berisiko, karena kalau ini terjadi nanti kemudian PHK bisa meningkat. Nah, ini yang apa kemudian menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Di satu sisi juga pemerintah ini kan memberikan bantuan sosial, lalu juga menjaga harga BBM bersubsidi. Tapi ini kita nggak tahu sampai berapa lama postur fiskal kita bisa tahan untuk menjaga harga subsidi BBM ini tidak naik, atau bansos ini perlu terus disuntikan. Karena memang beban fiskal kita semakin lebar dan penerimaan kita pun relatif stagnan. Jadi memang ini nanti akan beresiko ke masyarakat kalau pemerintah ini tidak segera melakukan realokasi dan refocusing dari postur fiskal yang ada saat ini.
1: Adakah ancaman yang lebih luas terhadap PHK, pengangguran? Karena kalau melihatnya tentu ini banyak potensi pabrik tutup, Mas Rifki.
0: Iya, ada. Memang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dunia usaha tertekan. Selain nilai tukarnya semakin mahal, yang kemudian membuat impornya semakin mahal, bahan-bahan baku juga sebetulnya harganya meningkat. Kita tahu harga migas meningkat. Harga plastik meningkat, harga pupuk meningkat gitu. Jadi dari bahan bakunya sendiri pun harganya naik, apalagi kalau kemudian makin terdepresiasi berarti harga belinya pun naik. Nah, ini kan akan menekan akan meningkatkan cost of production. Di mana saat ini mungkin revenue atau profitnya itu cenderung stagnan gitu. Jadi ini yang kemungkinan ada beberapa industri yang akan

0: mengalami tekanan yang sangat besar dan mungkin malah akan mengajukan keringanan gitu ke perbankan gitu, karena memang mereka ini tidak dalam kondisi yang memiliki ruang gerak yang cukup luas dalam menghadapi krisis saat ini.
1: Ya, perspektif Anda, apakah pelemah rupiah tidak berdampak langsung terhadap mereka yang berada di desa?
0: Kalau tidak berdampak langsung, betul. Karena memang mereka tidak melakukan transaksi dalam mata uang asing atau US dollar.
1: Okay.
0: Tapi kalau kita bilang tidak terdampak, ini nampaknya seperti simplifikasi. Kenapa? Karena kalau kita bicara nilai tukar, ini kan sangat bergantung dengan postur fiskal kita. Satu, postur fiskal kita ini terbebani dari nilai tukar dari mana? Satu, dari utang luar negeri. Jadi utang dalam denominasi asing pasti pembayarannya semakin mahal.
1: Baik.
0: Kedua, beban subsidi dan kompensasi yang semakin mahal. Nah, ini ruang fiskal semakin sempit. Kalau ruang fiskal semakin sempit, artinya kemampuan pemerintah untuk belanja di daerah, untuk melakukan pembangunan daerah, ini pasti akan terdampak. Gitu. Jadi ini juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah atau di desa. Kedua, nanti ke depannya ada potensi inflasi yang lebih tinggi. Gitu. Ini juga akan menggerus daya beli masyarakat baik di kota maupun di desa.
1: Artinya statement Anda kontradiktif dengan Pak Prabowo begitu ya, karena Pak Prabowo menyatakan seperti itu ya, hanya fokus kepada pemenuhan kebutuhan pokok atau senada dengan Pak Presiden?
0: Saya rasa ada dampak-dampak yang lebih luas yang tidak disampaikan gitu, dan ini dampaknya sebetulnya sangat serius gitu, dan memang tidak bisa di oversimplified hanya karena mereka tidak bertransaksi dalam mata uang asing.
1: Yang perlu difikirkan berikutnya Mas Rifki adalah bagaimana kemudian skenario terburuk jika rupiah terus melemah, Indonesia dikhawatirkan akan masuk dalam krisis utang alias tak mampu membayar utang tepat waktu. Sepakat dengan itu?
0: Itu kemungkinan terjadi gitu. Okay. Jadi kalau tidak ada penyesuaian dalam postur fiskal, ada kemungkinan krisis utang, karena memang ruang fiskal kita sangat sempit dan kita butuh memenuhi mandat defisit 3%. Gitu. Jadi memang perlu dilakukan adjustment yang meaningful dan sesegera mungkin.
1: Baik, artinya pemerintah perlu mengurangi belanja, akan terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi juga nanti ke depan?
0: Yang diperlukan adalah pemerintah merefocusing. Jadi belanjanya dialihkan ke belanja-belanja yang produktif gitu. Okay. Jadi perlu disisir apakah ada belanja yang kurang produktif gitu. Berbagai program flagship yang memakan anggaran fiskal cukup besar itu bisa dialihkan untuk misalnya bantuan sosial atau justru untuk belanja-belanja produktif yang bisa meningkatkan tax ratio kita.
1: Baik, di tengah indeks era ekonomi, apa yang perlu kita sikapi dengan bijak? Berbelanja apakah secukupnya Mas Rifki di tengah dolar yang menguat? Apa tips jitu Anda bagi mereka di rumah?
0: Tentu dari belanja ya, belanja betul-betul perlu dipikirkan tidak hanya di level negara tapi di level rumah tangga atau individual. Belanja ini memang perlu di-adjust karena kita nggak tahu bakal seberapa lama, dan inflasi juga potensi kenaikannya akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang.
1: Oke, terima kasih untuk ulasannya Mas Teku Rifki, ekonom dari Universitas Indonesia. Sayang sekali kita tidak bisa juga mengundang dari Badan Komunikasi Pemerintah Bakom karena tengah kesibukannya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam.
1: Berikutnya, ratusan masyarakat antusias mengikuti food festival di Kota Cimahi yang menjual sembako lebih murah dari harga pasaran. Nah, sementara itu di Klenteng Liong, Hok Bio, Kota Magelang, Jawa Tengah, ratusan warga rela untuk berjubel menunggu antrian untuk mendapatkan paket sembako gratis.
2: Harga kebutuhan pokok yang saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan membuat masyarakat antusias mendatangi food festival yang digelar di halaman kantor DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat pada Minggu siang. Sejumlah kebutuhan pokok dapat dibeli lebih murah dari harga pasaran, seperti harga minyak yang di pasaran dijual dengan harga Rp16.000 hingga Rp22.000 per liter. Di sini dapat dibeli dengan harga Rp15.500 per liter.
3: Beli apa aja Bu tadi?
4: Beli minyak, beli nasi jagung. Kita pelajaran UMKM sama paguyuban dari Jawa Tengah.
3: Kalau di sini minyak per liter berapa Bu?
4: Yang minyak kita 15.500.
3: Kalau dibandingin dia masih di pasar Bu?
4: Lebih mahal di pasar.
3: Lebih mahal di pasar ya.
2: Food Festival ini diikuti oleh 15 UMKM yang ada di wilayah Cimahi dan sekitarnya, baik berupa usaha UMKM jamu tradisional, olahan makanan, dan juga UMKM lainnya.

0: disambut bahagia oleh warga. Salah satunya Ria Damayanti, warga Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang merasa sangat terbantu dengan bakti sosial ini.
1: Senang, Pak. Senangnya membantu. Ekonomi juga lagi sulit kayak gini, ya, Pak. Alhamdulillah banget.
0: Hal serupa juga diungkap oleh Sugiatmi yang juga merupakan warga Kabupaten Magelang.
2: Senang, alhamdulillah bisa membantu, sangat bermanfaat sekali. Isinya ini ada gula, ada teh, ini super mie ada 3. Ini minyak 1 liter, ini beras 5 kilo kira-kira.
0: Menurut Gunawan Wibisono, selaku Wakil Ketua Harian Tempat Ibadah Tridharma, Liong Hok Bio, Kota Magelang, kegiatan bakti sosial tersebut merupakan acara menyambut perayaan Trisuci Waisak. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemerintah menetapkan perayaan Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Suasana mudik pun sudah terasa di berbagai daerah. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
2: flu reda,
3: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, mendampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menerima kunjungan kerja Commissioner of National Fire Agency Korea Selatan, Seung Ryung Kim, pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri terkait rencana penguatan dan pengembangan nomor tunggal panggilan darurat 112 di Indonesia. Sinergi ini dikukuhkan melalui penyerahan Letter of Intent yang mencakup integrasi sistem pelaporan bencana hingga peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan internasional. Kerjasama ini diharapkan mampu mengoptimalkan respon cepat darurat di seluruh Indonesia, mengadopsi standar teknologi kelas dunia dari Korea Selatan.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: Berikutnya, pemerintah menetapkan perayaan Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Arus mudik jelang Hari Raya Idul Adha mulai melonjak di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lebih dari 3.500 pemudik asal Pulau Kalimantan tiba serentak menggunakan 3 armada kapal laut pada Senin pagi.
1: Ribuan perantau asal Pulau Kalimantan memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Sebanyak 1.500 penumpang asal Samarinda langsung membludak di area kedatangan sesaat setelah kapal motor Prince Soya bersandar. Otoritas pelabuhan mencatat angka kedatangan ini melonjak 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Mayoritas pemudik merupakan perantau yang hendak merayakan Idul Adha di kampung halaman masing-masing yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Mereka sengaja mencuri start agar tidak terjebak dalam kepadatan penumpang jelang hari raya.
2: Dari mana mau kemana?
3: Dari Samarinda. Kita mau ke Polewali.
2: Dalam rangka apa sih pulangnya?
3: Pulang Lebaran.
2: Ini kenapa pulang lebih cepat?
3: Biar tidak terlalu padat terus mudiknya.
2: Tapi sekarang gimana? Apakah mulai padat atau gimana?
3: Udah mulai padat sih. Iya.

0: Sudah dapat tempat,
1: tentu.
0: Hampir nggak dapat tiket ya. Ini berapa lama rencana berapa lama di kampung?
1: Sampai akhir bulan.
0: Sampai akhir bulan baru balik lagi ke perantauan ya. Oh iya. Mana mau kemana ibu?
2: Dari yang Kalimantan ke Makassar.
0: Makassar. Dalam rangka apa baliknya bu?
2: Dalam rangka mudik lebaran.
0: Mudik lebaran ya. Ini kenapa bu pulang lebih awal?
2: Supaya nggak apa ya? Supaya cepat aja sampai di kampung.
0: Juga supaya menghindari desak-desakan juga ya. Tapi di kapal gimana bu tadi? Apakah udah mulai padat penumpangnya atau gimana?
2: Mulai padat
0: ya.
3: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Parepare mencatat total 3.585 penumpang tiba menggunakan 3 kapal berbeda, yaitu KM Prince Soya dari Samarinda, KM Suwarna Bahtera dari Balikpapan, serta KM Pantok Rator dari Nunukan. Sementara itu, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026, sehingga perayaan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026.
4: Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi.
3: Berdasarkan data hisab, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia telah memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims, yakni di atas 3 derajat dengan elongasi antara 8 derajat hingga 10 derajat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Informasi berikutnya, seekor sapi kurban seberat 630 kg mengamuk hingga terperosok ke saluran air di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara di Kota Bekasi, Jawa Barat, warga yang tengah asik mengobrol di depan teras rumah dibuat kocar-kacir usai seekor sapi tiba-tiba masuk dan berlari ke dalam gang permukiman.
6: Sapi malang ini sudah dalam kondisi tak berdaya saat terjebak di dalam saluran air yang sempit di Jalan Kramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat selama lebih dari 2 jam. Kondisinya kian kritis dan melemah karena kaki bagian depannya patah akibat terjatuh. Sempitnya ruang gerak selokan membuat petugas kesulitan mengikat tubuh sapi yang terus merintih kesakitan. Ditemui pada Minggu siang, Kepala Regu Rescue Pemadam Kebakaran Sektor Johar Baru, Sunoto, menyebutkan peristiwa terjadi pada Jumat saat salah seorang warga datang ke kantor damkar untuk meminta pertolongan. Setelah 1 jam berjibaku dengan sempitnya medan, tubuh sapi ini akhirnya berhasil diangkat menggunakan sistem katrol.
7: Awalnya ada warga datang ke kantor Sektor Johar Baru untuk meminta evakuasi sapi yang terjebur di selokan. Kemudian kita langsung meluncur ke TKP, kita size up dan kita lihat kondisi dari sapi itu sudah keadaan lemas dan mengalami patah kaki sebelah depan.
6: Setelah berhasil diselamatkan, sapi langsung dievakuasi menggunakan mobil bak terbuka untuk segera mendapatkan pertolongan akibat luka patah kaki yang cukup parah. Rekaman kamera CCTV yang diunggah oleh akun Instagram @infobekasiutara.id ini merekam detik-detik mencekam saat seekor sapi kurban terlepas dan masuk ke dalam gang Simbang 1 Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Warga yang sedang asyik duduk santai di depan rumah langsung berlarian menyelamatkan diri usai sapi berbobot lebih dari 200 kg itu berlari ke arah mereka. Akhir pelarian sapi terhenti setelah terperosok ke dalam selokan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena warga harus menggunakan bilah bambu serta tali tambang untuk mengangkat sapi dari dalam parit. Menurut keterangan saksi mata di lokasi kejadian, sapi milik pedagang hewan kurban ini diduga lepas karena mengalami stres.
8: Tapi ini sapi lepas.
9: Lepas.
8: Sapi lepasan, nggak tahu lepas dari mana.
9: Iya.
1: posisi ada dari belakang ke depan. Oh,

0: apa?
1: Duduk, daripada duduk, emang mau mandi daripada
0: duduk. Oh, itu pas dia lari gitu, ketakut juga loh warga dong.
1: Pas begitu dia lewat pada diuber mau ditangkap.
0: Mau ditangkap.
1: Orang pada kalau sapi kan kalau banyak orang kan takut.
0: Oh iya, mungkin stres atau apa dong?
1: Ya, daripada malah stres lah, kayak itu aja mau dipotongnya sapi kan begitu.
2: Meski sempat menimbulkan kepanikan, insiden sapi lepas tidak sampai menimbulkan korban luka ataupun kerusakan fasilitas warga. Warga diimbau untuk lebih waspada dan mengikat hewan kurban dengan kuat guna mengantisipasi kejadian serupa. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan seluruh jemaah haji Indonesia untuk berhati-hati terhadap tawaran pembayaran dam dari pihak yang tidak memiliki izin resmi. Dalam keterangan persnya pada hari Minggu 17 Mei, Suci Anisa mengatakan tawaran pembayaran dam melalui pesan singkat media sosial maupun dari pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pembayaran dengan harga murah, cepat dan mudah terindikasi penipuan karena tidak memiliki legalitas yang resmi. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembayaran dam yang lebih aman dan transparan untuk melindungi jemaah dari penipuan. Lebih lanjut, Suci mengatakan pemerintah memberikan ruang bagi jemaah untuk membayar dam sesuai keyakinan fikih masing-masing. Bisa membayar saat di tanah air ataupun di Arab Saudi. Dan hingga kini tercatat ada 70.758 jemaah haji yang telah membayar dam, baik di tanah air, di Arab Saudi, maupun melalui mekanisme pelaksanaan puasa.
1: Bagi jemaah yang memilih melaksanakan dam di Arab Saudi, kami menghimbau agar pembayaran dilakukan melalui Adahi Project sebagai lembaga resmi yang telah dilegalkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dalam pengelolaan penyembelian hewan dam, hadayu, dan kurban. Jemaah diimbau untuk tidak melakukan transaksi pembayaran dam dengan pihak di luar Adahi. Pastikan seluruh proses dilakukan melalui jalur resmi, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
0: Tugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi memastikan seluruh jemaah haji Indonesia yang berangkat secara mandiri tetap mendapatkan layanan pendampingan dan bimbingan penuh selama berada di tanah suci. Pemerintah menegaskan tidak ada perbedaan pelayanan antara jemaah mandiri dengan jemaah yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU.
2: Meski memilih berangkat tanpa bergabung dengan lembaga bimbingan swasta, jemaah haji mandiri dipastikan tetap berada dalam sistem pelayanan resmi pemerintah. Kepala Daerah Kerja Bandara PPIH Arab Saudi Abdul Basir menegaskan, seluruh layanan utama haji mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan hingga bimbingan ibadah diberikan secara setara dan tanpa pengecualian.
3: Haji mandiri itu haji, jemaah haji yang tidak tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU. Kalau ada jemaah haji yang tidak tergabung dalam KBIHU, masih ada petugas pembimbing ibadah dalam masing-masing kloter, dan dari petugas kloter nanti kan bisa dibantu koordinasinya melalui petugas haji daerah dan dibantu juga oleh ketua rombongan dan ketua regu. Sehingga kalau ada jemaah haji yang berangkat tanpa KBIH sekalipun, nanti pemerintah akan bertanggung jawab untuk membantu proses ibadah mereka.
2: Pola pelayanan berbasis kelompok terbang atau kloter menjadi instrumen utama untuk memastikan seluruh jemaah tetap terpantau. Jemaah mandiri akan tetap dibimbing oleh petugas di masing-masing kloter serta dibantu oleh ketua rombongan dan ketua regu.
4: Kita kan dari tanah air udah koordinasi sebenarnya. Dari grup aja udah 2 bulan lalu kita udah masuk, baik ke KPIH atau grup yang kabupaten mandiri. Jadi bimbingannya awalnya masing-masing, cuman kesini terpadu. Tadi di embarkasi Batam juga karena ada waktu jeda 4 jam, saya kasih manasik lagi gitu kan. Jadi sama-sama nanti.
2: Saat ini PPIH Arab Saudi juga tengah mematangkan persiapan untuk fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Seluruh jemaah, termasuk jemaah mandiri, akan mengikuti skema pelayanan yang sama sesuai pengaturan kloter masing-masing. Pemerintah mengimbau agar jemaah haji mandiri tetap aktif berkoordinasi dengan petugas kloter agar tidak mengalami kendala selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Lukman Rozak, Tim Liputan Media Center Haji 2026, Jeddah, Arab Saudi.
0: Sementara itu, ribuan jemaah haji asal Tulung Agung, Jawa Timur, Minggu petang secara bertahap diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Dari total ada 1.178 jemaah yang terdaftar, 3 di antaranya dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci.
5: Jelang pelaksanaan puncak ibadah haji yang semakin dekat, sebanyak 1.175 jemaah haji asal Tulung Agung diberangkatkan pada Minggu petang dalam dua gelombang, yakni sore dan malam hari. Mereka tergabung dalam kloter 102 hingga kloter 105. Dari total daftar keberangkatan, 3 jemaah dipastikan gagal berangkat. 2 di antaranya dalam keadaan sakit, sementara 1 jemaah dinyatakan meninggal dunia sebelum waktu keberangkatan tiba.
6: Yang sorenya kan 102. Kemudian nanti malam jam 11 ada 103 dan kepada 105. Kemudian ada lagi jemaah kita nanti akan berangkat di kloter 112. Ada 6 orang. Sehingga totalnya ada 1170.
5: Kementerian Agama Tulung Agung pun mengimbau jemaah untuk menjaga stamina dan kesehatan lantaran Tulung Agung termasuk kloter akhir yang diperangkatkan. Jemaah juga diimbau untuk fokus pada ibadah wajib terlebih dahulu sebelum menjalankan ibadah sunnah. Sementara itu, hingga keberangkatan kloter ke-100 Embarkasi Surabaya tercatat 13 jemaah haji mengalami penundaan keberangkatan. Kondisi kesehatan jemaah haji yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci menjadi alasan penundaan. Hingga Minggu, para jemaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya. Di antaranya merupakan jemaah asal Jember beserta 1 orang pendamping. Selain itu, 1 jemaah bahkan harus diturunkan di Bandara Kuala Namu Medan saat dalam penerbangan menuju Tanah Suci lantaran mengalami sesak nafas.
7: Dari sejumlah itu ada 5 jemaah kita yang sakit di kloter-kloter sebelumnya sebelum berangkat.
8: Oh gitu. Itu sudah berangkat atau masih tidak?
7: Ada 3 orang masih dirawat di rumah sakit.
8: Itu 5 bersama pendampingnya?
7: Iya, jadi sakit dengan karena penggabungan, saya otomatis tidak berangkat.
5: PPIH Embarkasi Surabaya menargetkan para jemaah yang sakit dapat segera pulih dan diberangkatkan pada kloter terakhir, yakni pada tanggal 21 Mei mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Ke informasi selanjutnya, Senin pagi Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan pesawat tempur Rafale dan sejumlah alutsista lainnya untuk dioperasikan TNI Angkatan Udara. Prabowo menyebut pembangunan pertahanan semata untuk menghadapi ketidakpastian global.
1: Kekuatan udara nasional semakin kuat. Pada Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara resmi pengoperasian pesawat tempur Rafale, pesawat Falcon, pesawat angkut Airbus A400M, serta radar pertahanan udara. Kontrak pembelian jet tempur Rafale dilakukan pada tahun 2022 lalu saat Prabowo menjabat Menteri Pertahanan. Total pembelian sebanyak 42 unit senilai 8,1 miliar dolar atau sekitar 130 triliun rupiah. Prabowo beralasan pengadaan peralatan tempur ini sebagai strategi penangkal di tengah ketidakpastian global.
2: Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian. Dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat.
1: Saat ini sudah ada 6 jet tempur Rafale yang dioperasikan Skuadron Udara 12 TNI Angkatan Udara. Penerbang berkualifikasi Rafale sudah ada 8 orang dan akan terus ditambah seiring pertambahan jumlah pesawat. Tantangan utamanya tentu adalah lompatan teknologi dari pesawat tempur sebelumnya ke pesawat tempur generasi 4,5 seperti Rafale.
3: Tentunya ada gap, dan ini sedang kita laksanakan.

0: laksanakan untuk proses pembelajaran dan pemahaman terhadap teknologi yang ada, sehingga diharapkan objektif dari pimpinan ketika kita diminta melaksanakan misi atau operasi tertentu, kita mengoptimalkan kemampuan pesawat ini seoptimal mungkin.
1: Di sisi lain, pembelian jet tempur Rafale juga mewajibkan transfer teknologi ke industri pertahanan nasional. PT LEN misalnya mendapatkan pengetahuan untuk membangun sistem informasi dan komunikasi tempur atau data link. Selain itu, untuk pengadaan radar pertahanan udara, PT LEN kebagian membuat komponen radar.
2: Kami mendapat offset di mana kami nantinya dapat meningkatkan kemampuan komunikasi data link yang biasanya kami yang ada di tempat kami namanya link ID hanya untuk komunikasi antar kapal perang dan juga kalau ke udaranya untuk kapal yang jenis surveillance. Dengan adanya kedatangan Rafale ini, kemampuan kami nanti akan lebih expand lagi, diperluas untuk komunikasi data link ke pesawat tempur, pesawat jenis fighter.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, pembelian pesawat tempur dan sejumlah persenjataan lainnya memang meningkat tajam. Namun, negara juga harus bisa mengambil keuntungan dari pengadaan berbagai persenjataan itu dengan skema transfer teknologi, imbal dagang, dan lainnya. Dan yang terpenting, persenjataan yang dibeli bisa beroperasi secara maksimal.
3: Kedatangan pesawat tempur Rafale dan lain sebagainya ini merupakan satu langkah awal untuk membangun kekuatan udara. Namun yang terpenting nantinya adalah bagaimana kita bisa mengoperasikan pesawat tempur Rafale ini secara optimum dan maksimal untuk menjaga kedaulatan negara. Ion Armawan, Dwi Ari, Jakarta.
4: Gempa bumi bermagnitudo 5,2 menguncang Guangxi, China pada Senin dini hari. Dua orang dilaporkan tewas akibat bencana alam tersebut. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, mendampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menerima kunjungan kerja Commissioner of National Fire Agency Korea Selatan, Seung Ryung Kim, pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri terkait rencana penguatan dan pengembangan nomor tunggal panggilan darurat, 112 di Indonesia. Sinergi ini dikukuhkan melalui penyerahan Letter of Intent yang mencakup integrasi sistem pelaporan bencana hingga peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan internasional. Kerjasama ini diharapkan mampu mengoptimalkan respon cepat darurat di seluruh Indonesia, mengadopsi standar teknologi kelas dunia dari Korea Selatan.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
4: Flu reda.
5: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru.
6: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
7: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
6: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
2: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: Informasi berikutnya, gempa bumi bermagnitudo 5,2 telah mengguncang Guangxi, China pada Senin ini hari. Dua orang dilaporkan tewas akibat bencana alam tersebut. Hingga kini operasi pencarian dan penyelamatan masih dilakukan tim SAR di kota Liuzhou. Video dari seorang saksi mata memperlihatkan sejumlah orang dan tim SAR berada di sebuah bangunan yang roboh. Kondisi ini juga menyebabkan sejumlah jalan ditutup. Dua orang yang ditemukan tewas adalah sepasang suami istri lansia. Tim SAR menyatakan masih mencari satu orang lagi yang hilang setelah gempa terjadi. Otoritas kota Liuzhou menyatakan gempa telah membuat setidaknya 13 bangunan roboh akibat gempa. Selain itu, karena banyaknya bangunan yang rusak dan terputusnya sejumlah jalur transportasi, membuat sekitar 7.000 warga Liuzhou harus mengungsi. Ke Timur Tengah, militer Israel melancarkan serangan udara di Nabatieh pada Sabtu. Imbas serangan, kepulan asap tebal mengudara menyusul serangan yang menghantam infrastruktur bangunan. Tak hanya di Nabatieh, di hari yang sama militer Israel juga menggempur kota lainnya, mengklaim incar 100 target kelompok Hizbullah.
1: Rekaman video menunjukkan asap tebal mengepul ke udara menyusul militer Israel yang melancarkan serangan udara di kota Yomor al-Shafik dan Zatar al-Sharkiyah pada Sabtu. Militer Israel hingga kini masih membombardir sejumlah daerah di Lebanon Selatan, mengklaim targetkan kelompok Hizbullah. Operasi militer Israel menetapkan apa yang disebut dengan garis kuning di Lebanon Selatan. Garis kuning merupakan upaya pembatasan militer yang ditetapkan sepihak oleh Israel untuk mencegah penduduk Lebanon kembali ke wilayah yang dikuasai Israel. Belum ada laporan resmi terkait korban jiwa maupun luka dalam insiden serangan ini. Tak hanya di Nabati, militer Israel juga membombardir sejumlah kota lain di Lebanon Selatan pada Sabtu. Asap-asap tebal membubung ke udara ketika militer Israel melancarkan serangan udara di kota Tirus, Majdal Zun, Al-Kalila, Al-Hos, dan Al-Hania. Militer IDF mengklaim pada Sabtu, mereka menggempur Lebanon Selatan setidaknya 100 target Hizbullah yang tersebar di berbagai wilayah di Lebanon Selatan. Belum ada laporan resmi dari pihak Lebanon terkait jumlah korban tewas maupun luka dalam insiden serangan Sabtu. Terlepas Israel dan Lebanon yang masih berada dalam perjanjian gencatan senjata 45 hari, perjanjian tersebut dinilai rapuh karena militer Israel yang masih melanggar perjanjian tersebut dengan menggempur Lebanon dengan serangan udara secara berkala.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Heranov Al-Bashir pamit, sampai jumpa.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, mendampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menerima kunjungan kerja Commissioner of National Fire Agency Korea Selatan, Seung Ryung Kim, pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri terkait rencana penguatan dan pengembangan nomor tunggal panggilan darurat, 112 di Indonesia. Sinergi ini dikukuhkan melalui penyerahan Letter of Intent yang mencakup integrasi sistem pelaporan bencana hingga peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan internasional. Kerjasama ini diharapkan mampu mengoptimalkan respon cepat darurat di seluruh Indonesia, mengadopsi standar teknologi kelas dunia dari Korea Selatan.
5: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
6: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
5: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
7: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: Kamera pengawas merekam detik-detik seorang mama yang sedang menyapu jalanan tertabrak sepeda di kawasan Jembatan 2000 Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Korban sempat tidak sadarkan diri, sedangkan pengendara sepeda yang menabrak korban terjatuh ke area kali di bawah jembatan. Dan selain informasi tadi, kami masih akan hadirkan beragam informasi lain yang terkini dan juga menarik untuk Anda. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Jelang Idul Adha, harga sapi di pasar hewan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mulai merangkak naik. Kenaikan ini terjadi akibat tingginya permintaan konsumen yang datang dari berbagai daerah. Aktivitas jual-beli di pasar hewan Lumajang kian meningkat jelang perayaan Hari Raya Kurban. Para pembeli tidak hanya datang dari wilayah setempat, namun juga dari kota tetangga seperti Surabaya, Sidoarjo, Jember, Probolinggo, hingga Purwakarta, Jawa Barat. Lonjakan harga berkisar antara 1,5 juta hingga 3 juta rupiah per ekornya tergantung ukuran. Untuk sapi berukuran kecil yang sebelumnya dijual 16 juta rupiah, kini naik menjadi 17 juta 500 ribu rupiah. Sementara itu, sapi yang berukuran besar melejit dari 27 juta rupiah menjadi 30 juta rupiah per ekornya.
1: Mahal sekarang, soalnya mau lebaran haji, Mas, gitu.
2: Kalau juga mau kurbanan, ya?
1: Iya, mau kurbanan.
2: Pak, untuk kenaikannya per ekor bisa berapa?
1: Hampir 3 juta sekarang.
2: Kalau untuk pembeli dari mana saja ini,
1: Pak? Ada yang dari Jawa Barat juga, Mas, Purwakarta. Banyak Surabaya, banyak rumahnya, Mas.
3: Sekarang ini harga sapi semakin naik karena ntar lagi itu akan.
2: Ini mau dibawa kemana sapinya ini, Pak?
3: Ke Sidoarjo.
2: Dapat harga berapa tadi, Pak?
3: Ya, gantung banyak, Mas. Ada yang 22. Biasanya 22 itu harga 20. Sekarang naik 2 juta.
2: Sampai 3 juta juga.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan screening berlapis untuk seluruh hewan kurban yang ada di ibu kota. Langkah ini disebut guna mencegah penyebaran penyakit melalui hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha nanti. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio, Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan DKI Jakarta, Dian Arisiana. Selamat sore, Ibu Dian.
4: Selamat sore, Mas Bram.
0: Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung. Langsung saja, Ibu Dian. Jadi artinya dengan screening berlapis, bertahap yang sudah dilakukan, sejauh ini bagaimana kualitas hewan kurban di Jakarta?
4: Baik, jadi di Provinsi DKI Jakarta kami melakukan screening berlapis gitu ya, Mas Bram ya. Mulai dari pemeriksaan kesehatan hewannya. Yang pertama-tamanya adalah kami memastikan hewan yang masuk ke DKI Jakarta sudah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis. Jadi kami buktikan dengan dokumen lalu lintas yang harus dipenuhi oleh para pedagang hewan kurban. Kemudian dari tempat penjualan ataupun penampungan hewan kurban, kami juga melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman suku dinas KPKP di wilayah setempat. Kemudian sampai dengan penyembelihan juga kami akan terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan.
0: Baik.
4: Sehingga memastikan bahwa memang hewan kurban ini sehat. Gitu.
0: Oke, menarik. Saya ingin dalami, Bu, soal yang memantau lalu lintas terutama yang masuk ke ibu kota begitu ya. Jadi bagaimana langkah Pemprov terutama untuk kemudian memantau semua titik penjualan ini sudah tersertifikasi, sudah ada dokumennya setiap hewan ternaknya, Ibu?
4: Nah, jadi kami itu turun dari hari H-men sekian ya, dari 15 ataupun mungkin satu bulan sebelumnya, sudah memastikan titik-titik penjualan hewan kurban di Provinsi DKI Jakarta. Jadi kami ada 5 wilayah, Sudin KPKP 5 wilayah turun langsung untuk memastikan bahwa tempat-tempat penjualan atau hal ini lapak itu sudah memenuhi persyaratan, baik itu dokumen administrasinya maupun hewan-hewannya dipastikan dalam kondisi sehat, gitu Mas Bram.
0: Oke, Ibu, saya juga sebagai warga kan biasanya melihat ada lahan kosong sedikit, ada lahan terbuka sedikit, ini biasanya menjelang Hari Raya Idul Adha akan berubah menjadi penjualan sapi, kambing, artinya ini semua sudah terpantau walaupun titik-titik kecil yang tersebar di seluruh daerah Jakarta, Ibu?
4: Nah, Kami di Pemprov DKI Jakarta memiliki Pergub ya, Pergub nomor 30 tahun 2025 yang merupakan perubahan dari Pergub tahun nomor 10 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan hewan kurban. Jadi di dalam Pergub tersebut sudah disampaikan persyaratan untuk penjualan, tempat penjualan maupun tempat penampungan hewan kurban. Jadi memang teman-teman ataupun rekan-rekan di wilayah, dalam ini pihak kelurahan, kecamatan, baik itu tingkat wali kota, itu juga sudah memastikan bahwa pedagang ini memang berjualan di tempat yang sudah seharusnya. Apabila memang ada yang tidak sesuai, nanti dari pihak ataupun dari teman-teman Satpol PP ataupun pihak kelurahan dan kecamatan juga pasti akan memantau ke tempat-tempat tersebut untuk memastikan bahwa ini sesuai dengan aturan.
0: Oke, artinya pengawasan hingga perangkat terbawah begitu ya, Budian ya. Oke, Budian, ini hitungan saya berarti masih sekitar 9 hari lagi menuju Idul Adha nanti di hari Rabu minggu depan. Kalau kemudian Anda mengatakan tadi sudah ada dokumennya, semuanya harus terawasi yang masuk ke DKI Jakarta terutama, artinya 9 hari ke depan juga potensi masih banyak lagi yang masuk ke Jakarta, Ibu. Apakah ini akan terus dilakukan setiap harinya begitu, Budian?
4: Ya, pemeriksaan kami sampai nanti hari, sampai hari Tasrik ya Mas Bram ya, sampai H+3 pun kami masih melakukan pengawasan maupun pemeriksaan baik di tempat penampungan maupun di tempat pemotongan. Jadi kami memastikan memang menjamin keamanan maupun kesehatan hewan kurban sampai ke pemotongan.
0: Oke,
4: demikian.
0: Baik, Bu, saya juga harus menanyakan ini kepada Anda karena ini menjadi pengetahuan bagi masyarakat tentunya. Jadi artinya apa yang sebetulnya paling ditakuti, dikhawatirkan Pemprov DKI terhadap hewan kurban yang penyakitnya nanti bisa menyebar begitu, Ibu?
4: Ya, memang untuk penyakit-penyakit hewan yang ditularkan ya, terutama pada saat hewan kurban ini, karena banyak sekali penyakit yang bisa masuk ya. Dalam hal ini adalah penyakit mulut dan kuku, kemudian juga penyakit LSD ataupun lumpy skin disease ya, atau penyakit kulit berbenjol, dan yang paling kita khawatirkan adalah penyakit antrak. Nah, ini memang yang perlu kita waspadai. Untuk itu kami selalu menyampaikan ke masyarakat melalui edukasi bahwa memilih hewan itu benar-benar yang sehat gitu ya. Jangan asal beli yang murah ataupun yang memang besar, tapi kondisinya harus pastikan bahwa dia dibeli dan dipilih di tempat penjualan hewan kurban yang sudah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan ataupun sudah memiliki surat keterangan kesehatan hewan, dan dipastikan hewannya yang sehat. Seperti itu, Mas.
0: Oke, bagaimana masyarakat bahwa percaya tempat itu sudah punya sertifikat, sudah pengawasan Pemprov itu satu hal. Tapi bagaimana masyarakat juga bisa membedakan hewan ini sehat sesuai dengan standar keamanan yang ditentukan?
4: Ya, kalau untuk memilih hewan kurban, kita memang ada persyaratannya ya. Yang pertama memang cukup umur itu. Yang kedua, kita berbicara tentang kesehatan hewan. Jadi kita pastikan bagaimana nih hewan kita nih sehat nih, seperti apa. Yang pertama, hewan itu aktif, lincah bergerak, nafsu makannya masih bagus, kemudian cuping hidungnya basah normal ya, tidak berlendir yang terlalu berlebihan, kemudian tidak ada luka ataupun tidak ada lepuh-lepuh di bibir, kemudian di lubang-lubang umlah ataupun di lubang-lubang saluran pencernaan dan sebagainya, tidak ada diare. Jadi dibuktikan dengan ekornya bersih, badan bulunya bersih, mengkilap. Itu sudah sebagai salah satu bagi kita masyarakat untuk memilih dan meyakinkan bahwa hewan tersebut adalah sehat.
0: Oke, jadi artinya pemeriksaan mandiri oleh masyarakat yang akan membeli ini juga penting ya?
4: Ya, Budian. Betul. Jangan terkecoh dengan harga gitu ya, Mas Bram ya.
0: Oke, Budian, kalau kemudian Anda tadi mengatakan akan diawasi hingga hari Tasyrik, 3 hari setelah hari Idul Adha, artinya bagaimana juga masyarakat bisa

0: memastikan ketika yang sudah diterima ini dalam bentuk daging? Apa yang bisa menjadi pembeda secara kasat mata begitu, Ibu?
1: Jadi kami Pemprov DKI Jakarta melakukan pemeriksaan, namanya pemeriksaan postmortem ya, atau pemeriksaan setelah dipotong. Jadi kami memastikan bahwa daging maupun jeroan yang dipotong, yang dihasilkan setelah pemotongan itu dalam keadaan sehat. Jadi tidak ada cacingnya, kemudian tidak ada kerusakan pada organnya, karena fungsi kita memeriksa itu dari sebelum dipotong. Jadi kalau di sebelum dipotong tuh kita memastikan bahwa oh ini hewan kurbannya kondisinya sehat, tidak mengalami sakit yang serius ataupun sakit yang dapat menular. Nah, kita bisa lanjut ke pemotongan. Setelah pemotongan kita pastikan melalui pemeriksaan jeroan ataupun daging, sehingga yang daging yang didistribusikan ke para mustahik ataupun masyarakat yang berhak menerima itu dalam kondisi ataupun keadaan amannya dan sehat untuk dikonsumsi. Seperti itu, Mas.
0: Oke, tapi secara penampakannya, Ibu, agar kita masyarakat juga bisa membedakan ketika sudah dalam bentuk daging, artinya?
1: Kalau daging itu sepertinya sama ya, sama. Kalau yang kita pastikan adalah kalau yang dipotongnya kondisinya sakit, hewan itu sakit, makanya kita selalu menyampaikan kalau hewan yang dipotong yang kondisi sakit, kita tunda pemotongannya atau tidak boleh dipotong karena itu akan berpengaruh terhadap kualitas dagingnya. Jadi kita pastikan mulai dari pemotongannya itu dalam kondisi hewan itu memang sehat. Kalau hewan itu aktif bergerak, sehat, kemudian masih tidak ada gejala yang mengarah ke suatu penyakit serius, insya Allah kualitas dagingnya tetap bagus. Nah, ini juga dijamin dengan nanti pada saat proses pemotongan ya, Mas Bram ya.
0: Baik, gitu. Kemudian terakhir singkat saja, jadi artinya ketika ditemukan ada yang tidak sesuai dengan aturan, standar, apa sanksinya bagi para penjualnya nanti?
1: Jadi kalau hewan yang memang sudah tidak layak dijual atau dalam kondisi sakit ataupun memang tidak memenuhi persyaratan, itu kita minta pedagang untuk memisahkan ataupun mengkarantina, tidak boleh dijual kepada masyarakat yang akan berkurban, karena itu akan berpengaruh juga terhadap kualitas maupun nanti akan dapat menularkan kepada hewan-hewan kurban lainnya. Jadi kita pastikan bahwa pedagang tidak menjual hewan-hewan yang tidak layak untuk dijual di dalam di lokasi terpisah dari kandang yang memang menjual hewan-hewan kurban yang sehat. Jadi untuk sanksinya akan ditegur, akan ada teguran kepada para pedagang dan memastikan mengingatkan kembali bahwa yang dijual hanya hewan-hewan kurban yang sehat.
0: Baik. Terima kasih informasi dari Anda, Ibu Dian Arisiana, Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan DKI Jakarta. Selamat sore, sehat selalu, Bu Dian.
1: Sore, Mas Bram. Terima kasih.
0: Puncak kedatangan jemaah haji asal Indonesia diperkirakan akan terus berlangsung hingga 22 Mei 2026. Dan simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, mendampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menerima kunjungan kerja Commissioner of National Fire Agency Korea Selatan, Seung Ryung Kim, pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri terkait rencana penguatan dan pengembangan nomor tunggal panggilan darurat, 112 di Indonesia. Sinergi ini dikukuhkan melalui penyerahan Letter of Intent yang mencakup integrasi sistem pelaporan bencana hingga peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan internasional. Kerjasama ini diharapkan mampu mengoptimalkan respon cepat darurat di seluruh Indonesia, mengadopsi standar teknologi kelas dunia dari Korea Selatan.

0: kamu kebayangnya gimana sih, yang
1: akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, yang lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
0: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
2: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: Seorang jemaah haji lansia menolak naik ke bus akibat terpisah dari istrinya saat tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, Arab Saudi. Sementara itu di Madinah viral video seorang jemaah haji yang tertidur pulas, digendong dan juga dipindahkan petugas dari kursi roda ke bus. Petugas memindahkan dengan hati-hati agar sang nenek tidak terbangun.
1: Para petugas haji ini dengan hati-hati memindahkan seorang jemaah lansia dari kursi roda naik ke atas bus. Peristiwa ini terjadi di Madinah saat petugas haji melakukan pendorongan jemaah ke kota Mekah. Petugas menggendong sang nenek karena tidak tega membangunkannya dari tidur. Pelayanan bagi jemaah haji lansia memang menjadi salah satu prioritas petugas, termasuk memastikan jemaah haji merasa aman dan nyaman. Seperti yang terjadi di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, saat salah satu jemaah haji lansia kebingungan akibat terpisah dari istrinya. Wardoyo, jemaah haji asal Pemalang, Jawa Tengah ini menolak naik bus yang berbeda dengan istrinya, Ruhaimia. Insiden ini terjadi akibat kondisi proses angkutan yang membuat petugas syarikah setempat memisahkan bus yang mereka tumpangi. Petugas haji akhirnya menemukan bus yang ditumpangi Ruhaimia. Keduanya mengaku lega, akhirnya bisa duduk berdampingan di bus yang sama.
2: Alhamdulillah, Bapak tadi kok nggak mau masuk, kenapa? Bapak nggak mau masuk?
3: Belum ketemu ini.
2: Oh, belum besar. Ketemu. Nggih.
3: Yang tanggung jawab sama saya.
2: Nggih. Ibu, tadi juga nyari Bapak nggak?
3: Iya, iya tadi diajak tapi petugasnya nanti didorong gitu.
1: Selain kenyamanan jemaah, petugas haji juga memastikan seluruh tahapan ibadah jemaah berjalan lancar dan sah secara syariat. Petugas menyediakan kain ihram pengganti bagi jemaah yang kain ihramnya terkena kotor atau najis saat di penerbangan. Petugas juga membantu memasangkan kain ihram tersebut, terutama bagi jemaah haji lansia.
4: Tadi ada beberapa jemaah yang memang jemaah lansia. Mereka rata-rata kain ihramnya terbuka, kemudian kotor, kena muntahan. Ketika sampai di plaza, kami ganti, para petugas menggantinya dengan ihram yang baru. Kemudian kita tata kembali sehingga benar-benar bapak jamaah ini nyaman, merasa nyaman.
1: Hingga saat ini, prosesi kedatangan Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah masih terus berlangsung. Kedatangan masih didominasi oleh jemaah lansia, perempuan, serta sebagian kelompok jamaah risti atau kesehatan berisiko tinggi. Lukman Rozak, Arab Saudi.
0: Pelayanan bagi jemaah haji ramah lansia dan disabilitas menjadi salah satu fokus pemantauan tim pengawas haji DPR RI 2026. Selain itu, tim muas DPR RI juga mengawal berbagai layanan utama, mulai dari konsumsi, akomodasi, transportasi, dan kesehatan jemaah. Rombongan tim muas DPR RI memastikan akan mengawal operasional penyelenggaraan haji, termasuk kesiapan petugas di lapangan, seperti pola perjalanan jemaah. Tim muas DPR RI turut mengapresiasi penyediaan fasilitas transportasi khusus bagi penyandang disabilitas di Arab Saudi. Anggota tim muas Maman Imanul Haq menekankan pentingnya pendekatan etis dan humanis dalam melayani jemaah lanjut usia atau lansia. Ia menyatakan otoritas terkait tidak boleh hanya mengukur kualitas pelayanan dari fasilitas fisik, melainkan juga dari integritas petugas saat memberikan pendampingan psikologis.
5: Terutama teman-teman di Pabel dan juga lansia, ada beberapa laporan kepada kami di Panwas Haji dan kita pastikan semua mendapat layanan terbaik, termasuk transportasi yang akan membawa mereka dari Madinah ke Mekah. Kita ingin kejadian awal ketika terjadi ada insiden bis itu tidak terjadi.
0: Puncak kedatangan jemaah haji asal Indonesia diperkirakan terus berlangsung hingga 22 Mei 2026 sebelum seluruh fokus pelayanan dialihkan ke fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Lukman Rozak, jurnalis Transmedia di sana. Selamat sore waktu Jakarta, Lukman. Jadi sudah berapa total jemaah haji yang tiba di Tanah Suci?
4: Baik, selamat sore Bram, selamat sore para pemirsa di Tanah Air. Hari ini adalah hari ke-28 masa operasional Ibadah Haji Indonesia 2026. Dan di hari ke-28 ini total sudah ada sekitar 455 kloter yang telah diberangkatkan dari Tanah Air ke Tanah Suci dengan total jamaah kurang lebih 175.000 jamaah haji Indonesia yang telah tiba di Tanah Suci Arab Saudi. Dan Bram, bisa saya kabarkan dari kedatangan ini, itu gelombang kedatangan gelombang pertama yang sebelumnya berada di Madinah itu saat ini telah digeser semua atau didorong semua ke Tanah Suci untuk menyambut dan melaksanakan umroh wajib, menyambut puncak haji ya nanti insya Allah tanggal 26 Mei. Dan hingga hari ini kedatangan masih terus berlangsung di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Jadi setiap hari itu kurang lebih ada sekitar 12 kloter yang tiba, dan dari sekian banyak jamaah haji Indonesia itu kurang lebih ada 34% itu merupakan jamaah haji lanjut usia, dan 80% diantaranya adalah merupakan jamaah haji yang komorbid atau mengidap kesehatan beresiko tinggi. Dan tentunya ini akan menjadi perhatian khusus para petugas haji dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah haji dengan menyiapkan kelengkapan peralatan fisik maupun mental agar nanti jamaah haji yang telah tiba di Tanah Suci itu bisa beribadah dengan aman, dengan nyaman dan khusyuk serta khidmat hingga nanti puncak haji tiba. Dan Bram, cuaca hari ini di Arab Saudi, di kota Mekah khususnya itu mencapai hampir kurang lebih 40 sampai 42 derajat Celsius di siang hari. Kondisi ini tentu akan sangat berat bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh wajib ya di Makkatul Mukarromah. Dan tentunya akan menjadi tantangan sendiri bagi mereka agar tetap bisa menjaga kesehatan, bisa menjaga kebugaran ya, karena memang sebentar lagi puncak haji itu akan tiba. Tinggal menghitung hari, kurang lebih sekarang tanggal 18, kurang lebih 5 hari atau 6 hari lagi lah kita akan memasuki fase puncak haji, di mana para jamaah haji akan memfokuskan ibadah hajinya itu di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan ini akan sangat berat bagi jamaah haji lansia, jamaah haji yang mengidap risti, dan jamaah haji perempuan agar tetap selalu menjaga kesehatan ya, karena memang kondisi cuaca memang sangat terik di sini mataharinya. Meskipun demikian, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas penyelenggara haji Indonesia 2026 telah menyiapkan beberapa hal yang tentunya akan membuat para jamaah haji beribadah dengan nyaman. Di antaranya adalah mendirikan tenda di Arafah, memperbanyak fasilitas, menambah fasilitas misalnya tempat tidur, terus kemudian karena kondisi cuaca panas ruangan tendanya itu juga diberi air conditioner atau pendingin ruangan, dan menambah kapasitas MCK atau toilet kamar mandi agar ketika nanti jamaah haji yang ingin buang hajat bisa dengan cepat dan tidak mengantri. Artinya kenyamanan ini memang diutamakan bagi para jamaah haji, terutama bagi jamaah haji yang lansia dan disabilitas. Sesuai dengan tagline haji 2026, haji kali ini adalah haji yang memang benar-benar ramah bagi lansia, perempuan, dan kaum disabilitas. Bram, hingga hari ini pelaksanaan ibadah haji masih terus dipantau dan diawasi oleh tim WAS ya dari DPR RI, dan sejak tanggal 16 Mei kemarin itu tim WAS dari DPR RI sudah tiba di Tanah Suci secara bertahap, dan kemarin itu ada anggota dewan dari fraksi PKB Maman Imanul Haq beserta rombongan tim WAS lainnya. Mereka berkomitmen ingin memantau atau mengawasi atau melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional ibadah haji 2006 ini agar tetap berjalan baik sesuai dengan protap atau SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Dan tentunya pelayanan terbaik ini akan diberikan khusus kepada para jamaah lansia, jamaah disabilitas, dan jamaah perempuan. Pengawasan ini dimulai sejak kemarin. Fokusnya adalah para petugas haji agar dihimbau agar tetap memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan rasa kemanusiaan, rasa humanisme, dan mengedepankan etika. Jadi tidak hanya memperbanyak fasilitas atau memperbaiki fasilitas, tapi juga secara etika dan humanis para petugas haji juga dihimbau atau diharapkan humanis dan beretika dalam melayani para jamaah haji, terutama lansia, perempuan, dan disabilitas. Demikian, Bram. Mungkin ada pertanyaan lain.
0: Baik, terima kasih. Itu saja rekan kami Lukman Rozak melaporkan langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas.

CNN Indonesia menggelar CNN Indonesia Leading Woman Award untuk memberikan penghargaan kepada puluhan perempuan Indonesia yang dinilai memberikan dampak nyata kepada masyarakat Indonesia. Penganugerahan ini digelar pada Selasa malam lalu di Menara Bank Mega Jakarta.

0: ini anggota DPR RI 2024-2029.
1: Novita Hardini dianugerahi penghargaan Outstanding Young Leader in Public and Social Impact. Di usia mudanya, Novita tidak hanya merintis organisasi perempuan yang menjadi wadah bagi para pelaku UMKM, tetapi berani mengambil peran di wilayah strategis dan berhasil menjadi anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029. Uprintis atau UMKM Perintis Indonesia yang didirikan Novita menjadi wadah sosial penguatan kapasitas ekonomi, kreativitas, dan kemandirian perempuan. Uprintis juga menjadi wadah pengembangan potensi generasi muda sekaligus jempol

0: publik untuk tidak mudah patah. Apapun yang sedang dialami dan diperjuangkan, kita tetap kembali ke akar, tujuannya adalah membangun bangsa. Tantangannya tentu banyak sekali, kita punya peran yang tidak hanya sebagai perempuan, tapi kita punya peran sebagai anak, istri, dan juga ibu. Ibu bagi anak-anak biologis kita dan juga ibu bagi seluruh masyarakat yang ada di dapil-dapil kita. Maka tentunya dalam membagi waktu ini, butuh manajemen yang begitu advance untuk bisa benar-benar adil di semua kebutuhannya. Kemudian bersaing dengan laki-laki tentu kita tidak bisa. Dan kita hadir di sini bukan untuk bersaing, untuk bersaing dengan laki-laki tentunya. Maka sebenarnya bukan persaingan, tapi kita saling berkolaborasi untuk bisa menciptakan arah pembangunan yang lebih adil dan inklusif. Pesan saya untuk seluruh perempuan, kalau kita ingin merubah dunia, maka jangan lupa lakukanlah melalui dunia pendidikan. Kita akan bisa merubah diri kita, anak-anak kita, dan juga masyarakat kita jika kita sudah tercerdaskan oleh ilmu pengetahuan.
1: Novita mengatakan apapun langkah yang dipilih oleh perempuan Indonesia tidak lepas dari adanya kebijakan yang harus mendukung langkah-langkah tersebut. Semakin banyak perempuan yang berada di posisi pengambil kebijakan, maka akan tercipta kebijakan yang inklusif.

0: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
4: Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, mendampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menerima kunjungan kerja Commissioner of National Fire Agency Korea Selatan, Seung Ryung Kim, pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri terkait rencana penguatan dan pengembangan nomor tunggal panggilan darurat, 112 di Indonesia. Sinergi ini dikukuhkan melalui penyerahan letter of intent yang mencakup integrasi sistem pelaporan bencana hingga peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan internasional. Kerjasama ini diharapkan mampu mengoptimalkan respon cepat darurat di seluruh Indonesia, mengadopsi standar teknologi kelas dunia dari Korea Selatan.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

Pesan saya untuk para perempuan atau wanita, bekerjalah dengan sepenuh hati, penuh integritas, dan jangan pernah takut untuk bermimpi besar.

0: Sedang kerja bakti membersihkan jalan, seorang mama tertabrak pesepeda di Kota Depok, Jawa Barat. Sementara itu, seorang perempuan terseret dan juga terjatuh saat mempertahankan motornya yang dirampas pencuri di Cipayung, Jakarta Timur.
1: Kamera pengawas merekam detik-detik seorang emak-emak yang sedang menyapu jalanan tertabrak sepeda di kawasan Jembatan 2000 Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Korban diketahui sempat tak sadarkan diri akibat benturan keras. Sementara pengendara sepeda yang menabrak korban terjatuh ke area kali di bawah jembatan. Gary Efranda, Ketua RT setempat, Senin siang mengatakan, insiden itu terjadi pada Sabtu pagi saat warga tengah kerja bakti membersihkan kampung. Saat kejadian, diduga pengendara sepeda melintas jalur yang bukan semestinya dilalui dan tidak sempat menghentikan laju kendaraannya hingga menabrak korban.
2: Nah, itu dia lagi bersih di jembatan, tiba-tiba ada orang yang naik sepeda fixie ya. Itu laki-laki, dia lewat jembatan yang bukan jembatan yang semestinya dilewatin, jadi perboden gitu. Nah, ini sama-sama nggak tahu, tiba-tiba ya tabrakan di tengah-tengah. Itu karena sepedanya fixie, itu kan biasanya fixie itu padelnya itu kan nyatu sama si apa sepatunya tuh, jadi dia jatuh ya ikut ke bawah tuh, ke kali ke bawah. Sempet shock dan agak pingsan setengah sadar gitu, mungkin kan sama-sama kaget dan sudah lumayan tua ya gitu kan, jadi ya tabrak pingsan ya, alhamdulillah sih ya kondisinya dua-duanya juga nggak ada masalah.
1: Pasca kejadian, korban langsung ditolong oleh warga sekitar. Kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pengendara sepeda sudah meminta maaf kepada korban setelah kejadian. Sementara itu, viral di media sosial. Seorang perempuan menjadi korban perampasan sepeda motor di kawasan Setulubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu siang. Saat kejadian, diketahui korban sedang membeli es kelapa di kedai es kelapa pinggir jalan. Naas, saat turun dari kendaraan, korban lupa mencabut kunci motornya. Pelaku berjumlah dua orang yang sudah mengincar langsung membawa kabur motor korban. Korban bahkan sempat terseret dan terjatuh saat berusaha mempertahankan motornya. Namun upayanya gagal. Pelaku berhasil membawa kabur motor milik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ribuan warga turun ke jalan di Tbilisi, Georgia pada Minggu dalam sebuah pawai besar yang memperingati hari kesucian keluarga dan penghormatan kepada orang tua. Massa membawa bendera dan ikon-ikon religius sambil melintasi Rustaveli Avenue menuju Katedral Holy Trinity di pusat kota. Perayaan yang digelar sejak 2014 ini semakin besar setiap tahunnya dan disebut sebagai simbol terhadap nilai keluarga tradisional di Georgia. Duta Besar Iran untuk Georgia, Syed Ali Moujaini, mengatakan peringatan ini menjadi momentum penting dan ia berharap dapat membawa pesan perdamaian bagi seluruh masyarakat, termasuk warga Georgia dan kawasan Kaukasus.
3: I would like to say congratulations to the Georgian people about this ceremony. Familial Day is very important for us, and we are participate with other colleagues from Iranian embassy to this ceremony, and I hope so peace for all, for Georgian people, Caucasian people, all of them.
0: Puluhan ribu pendukung Inter Milan tumpah ruah ke jalanan kota Milan, Italia, merayakan keberhasilan tim kebanggaan mereka meraih gelar domestic double musim ini. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Suasana meriah menyelimuti kota Milan pada Minggu malam. Puluhan ribu penggemar Inter Milan memadati Piazza del Duomo, mengubah alun-alun ikonik itu menjadi lautan warna hitam dan biru. Parade bus terbuka dimulai dari Stadion San Siro melintasi pusat kota hingga berakhir di Piazza del Duomo.

Romo yang dipadati massa. Sepanjang rute, para supporter memadati jalan, balkon hingga naik ke atas bangunan demi melihat Lautaro Martinez, Marcus Thuram, dan Manuel Akanji memamerkan trofi Serie A dan Coppa Italia. Perayaan ini menyusul keberhasilan Inter Milan meraih gelar ke-21 mereka awal bulan ini, serta kemenangan 2-0 atas Lazio di final Coppa Italia. Hasil tersebut mengukuhkan domestic double Inter Milan di bawah asuhan pelatih Christian Cifu. Sebelum parade, Inter juga menggelar penyerahan trofi di San Siro usai laga kandang terakhir melawan Hellas Verona. Hingga malam hari, nyanyian dan sorak-sorai para penggemar masih terus bergaung menutup perayaan besar yang menggemparkan kota Milan.

0: Rekaman kamera pengawas atau CCTV dari sebuah warung makan merekam detik-detik aksi penjambretan di Jalan Senayan bawah Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Peristiwa bermula saat seorang wanita selesai bertransaksi di sebuah anjungan tunai mandiri atau ATM. Saat korban berjalan kaki menuju penginapan, dua pelaku yang berboncengan sepeda motor tiba-tiba memutar arah dan langsung merampas telepon genggam milik korban. Menyadari barang berharganya diambil, korban spontan berteriak dan mengejar pelaku bersama seorang penjaga warung makan.
1: Lagi jemur baju di sini. Nah, terus aku gak sengaja lihat adik ibu main HP dari sana, katanya sih dari ATM. Habis pulang dari ATM, kemungkinan sih dua cowok itu ngikutin dari belakang. Nah, terus dia sampai sini, dia ngikutin ibu-ibu terus. Dia tuh langsung jambret dari tadi tuh di arah TKP tersebut.
0: Jika di Jakarta Selatan pelaku jambret memanfaatkan kelengangan pagi hari, di Serang Banten komplotan maling motor justru nekat mengeluarkan senjata api saat diadang warga pada siang bolong. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di sebuah kantor pembiayaan di Jalan Raya Serang, Jakarta, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Korban yang merupakan kepala cabang di kantor tersebut harus rela kehilangan kendaraan operasionalnya. Dari rekaman CCTV kantor, terlihat kedua pelaku datang berboncengan menggunakan sepeda motor Matic. Hanya dalam hitungan detik, sang eksekutor berhasil merusak kunci kontak dan membawa kabur motor korban. Aksi ini sebenarnya sempat dipergoki oleh seorang pedagang bakso keliling yang melintas. Saksi yang berusaha mengejar dan menghadang jalan pelaku terpaksa mundur. Usai salah satu pelaku nekat mencabut dan mengacungkan senjata api dari balik pakaiannya.
2: Pelakunya dua orang. Dua orang, dia bawa senpi masalahnya.
3: Oh, bawa senpi ya?
2: Iya,
3: bawa
2: senpi.
0: Berbekal salinan rekaman video CCTV, korban kini telah melaporkan kasus pencurian dengan ancaman kekerasan ini ke pihak Polsek Cikande guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya kali ini, Heranov Al-Bashir.

0: Berikutnya ada seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur di amuk massa usai menggasak motor yang tengah terparkir di sebuah bengkel di Ponorogo, Jawa Timur. Sementara komplotan maling terekam CCTV saat membobol rumah warga di Kabupaten Serang, Banten. Pelaku menggasak tas korban yang berisi uang dan barang berharga.
1: Seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial AR babak belur dihajar massa di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sebelumnya, pelaku nekat membawa kabur sepeda motor Matic yang sedang diparkir di area bengkel milik Khairul Ilham. Mengetahui kendaraannya raib, korban mengejar pelaku yang kabur ke arah Pacitan. Karena terdesak, pelaku akhirnya meninggalkan sepeda motor curian tersebut di pinggir jalan, lalu menceburkan diri ke area sungai guna menyelamatkan diri. Warga yang berjibaku melakukan pencarian akhirnya berhasil menangkap pelaku di aliran sungai tersebut.
2: Di depan. Dan lalu di begitu dengar ada motor bawa, langsung dikejar. Mungkin sekitar 2 kilo.
3: Itu sendirian berarti pelakunya, Pak?
2: Dua orang. Menaiki Vario putih tanpa plat nomor.
1: Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali menyatakan tersangka merupakan anggota sindikat pencurian sepeda motor lintas provinsi yang sudah beraksi berulang kali.
4: Saat ini kita masih melakukan pengembangan mungkin lintas provinsi. Jadi kita lakukan pengembangan, montuannya rekan-rekan opsional masih di lapangan.
5: Hingga saat ini ada berapa kendaraan yang berhasil diamankan kepolisian, Den?
4: Informasi saat ini masih 5 ya, tapi nanti lebih lanjutnya kita menunggu hasil yang fix. Karena teman-teman opsional lagi mencari barang bukti yang lain.
1: Aksi pencurian terjadi di kawasan Pondokopi Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Dua orang pelaku terekam CCTV saat mencuri sepeda motor korban yang terparkir di halaman rumah saat penghuni sedang terlelap tidur. Untuk melancarkan aksinya, salah satu pelaku diduga mematahkan stang sepeda motor dan mendorong sepeda motor curian tersebut agar aksinya tidak diketahui korban dan warga sekitar. Pemilik motor baru mengetahui kendaraannya dicuri. Saat terbangun, dirinya tidak melihat motor yang terparkir di halaman rumah.
6: Sebelumnya kan motor dipakai adik saya di parkiran di sini. Adik saya tidur, dia bangun tengah malam, tiba-tiba motor udah nggak ada aja. Dia pikir mungkin saya yang pakai motor tersebut. Tapi pas dilihat di bangku ada kunci motor, dia langsung kaget. Motor nggak ada, tapi kunci motornya ada, berarti hilang motor gitu. Untuk ya dari CCTV sih yang sudah saya lihat, mereka pelakunya ada 2 orang di CCTV.
1: Kamera pengawas merekam saat kawanan maling menyatroni rumah keluarga di kawasan Kampung Lengkah, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu dini hari. Pelaku diduga berjumlah 3 orang. 2 pelaku masuk ke dalam rumah melewati jendela depan yang sudah mereka rusak terlebih dahulu. Sementara 1 pelaku lainnya berada di luar halaman rumah untuk memantau situasi. Pelaku menggasak sebuah tas milik korban yang berisi sejumlah uang tunai dan barang berharga. Petugas dari Polsek Pamarayan yang menerima laporan dari korban langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi.
7: Kurang lebih jam 4 lewat 14 menit.
8: Untuk pelaku berapa orang?
7: Kalau yang kelihatan saya mah 3 sih, tahu kalau masih ada yang lain mah gitu ya. Cuma saya ngeliatnya cuma 3 orang doang.
8: 3 orang itu masuk ke sini, apa yang dilakuin, Bu?
7: Atau pertama mah biasa deh nyari jalan dulu, lihat-lihat dulu di jendela, terus langsung dia congkel jendela.
8: Congkel jendela ya?
7: Iya.
8: Terus masuk ke dalam, apa yang dicuri?
7: Tas, casan, sama duit.
9: Setelah mendapat laporan, saya terus mendatangi cek TKP, begitu ya, barang kerugian itu sekitar untuk uang tunai 5.700.000 pemilik saudara Jana.
8: Selain itu apa aja yang hilang?
9: Pekakas PLN yang berada di tasnya, misalkan alat-alat kerja saudara Jana.
1: Kasus pencurian tersebut kini dalam penanganan petugas dari Polsek Pamarayan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dugaan asusila dengan pelaku guru agama kembali terjadi hingga memicu amarah warga. Di Kediri, Jawa Timur dan juga Garut, Jawa Barat, warga nyaris menghakimi guru ngaji dan pengasuh pondok pesantren karena diduga mencabuli anak didiknya. Sementara di Lombok Tengah, seorang guru pondok pesantren ditangkap polisi usai dilaporkan mencabuli 4 orang santri pria.
1: Sabtu malam, ratusan warga Kediri, Jawa Timur menduduk rumah seorang oknum guru ngaji di Kecamatan Ngadi Luwi karena diduga melakukan tindakan asusila kepada anak didiknya. Main hakim sendiri nyaris terjadi hingga akhirnya polisi menghalau warga dan dengan cepat memasukkan pelaku ke dalam mobil polisi. Keterangan polisi Resor Kediri, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif atas dugaan pencabulan. Kasus dugaan asusila mencuat saat orang tua satu korban tidak terima dan melapor ke desa karena anaknya trauma dan tidak mau mengaji. Usai satu orang melapor, sejumlah orang tua ikut melapor hingga 10 orang anak di bawah umur diduga menjadi korban. Di Garut, Jawa Barat, warga menggeruduk sebuah pondok pesantren di Kecamatan Samarang pada Sabtu malam. Aksi warga dipicu atau dugaan asusila yang dilakukan salah satu pengasuh pondok pesantren. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menangkap terduga pelaku dan mengamankannya dari amukan warga. Ditemui usai penangkapan pada Minggu, Kepala Polisi Sektor Samarang membenarkan penangkapan tersebut. Sementara, kuasa hukum para korban menyebut aksi pencabulan sudah berlangsung 1 tahun.
10: Ada diduga pesantren yang rumahnya di santroni warga dan dengan tuduhan pelecehan seksual.
11: Jadi ini selain juga terjadi pelecehan, jadi pengakuan korban juga ini terjadi kekerasan. Di antaranya apabila si korban itu tidak mau misalkan menyalurkan hasratnya misalkan. Nah, itu si korban itu mengalami kekerasan seperti ditampar.
1: Di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, seorang guru di pondok pesantren ditangkap Satreskrim Polres Lombok Tengah pada Sabtu. Pria berinisial MYA diketahui mengajar di pondok pesantren di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Dari pemeriksaan polisi, pelaku diduga mencabuli puluhan santrinya dan ironinya pelaku menularkan penyakit kepada para korbannya.
12: Paginya dia menyampaikan kepada pimpinan pondok pesantren kalau dia sudah tidak merasa kuat dan merasa sakit, ingin pulang. Nah, ditanya kenapa? Ternyata setelah menceritakan bahwa dia diperlakukan tidak senonoh oleh salah seorang guru yang ada di pondok pesantren.
1: Kasus ini terbongkar justru berkat pihak pesantren yang melaporkannya ke polisi. Polisi pun mengapresiasi langkah pimpinan pondok pesantren sehingga mencegah adanya korban-korban lainnya. Polisi pun kini mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan kasus dugaan asusila. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke aksi kriminal lainnya, 2 orang pemuda bersepeda motor yang tengah berhenti di sebuah warung di Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi sasaran komplotan begal. Nah, sementara di Jakarta Utara dipicu persoalan utang-piutang, ada seorang pria tengah berboncengan dengan istrinya menjadi korban penusukan di tengah jalan. Pelaku langsung kabur usai menusuk korban.
13: Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan aksi penusukan di Jalan Sungai Tiram, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam video, korban mengendarai sepeda motor berusaha menghampiri pelaku. Namun tiba-tiba pelaku menusuk korban diduga menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban menderita luka tusuk di tangan dan dada. Usai menusuk korban, pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian. Adapun korban langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Ditemui pada Minggu siang 17 Mei, Kepala Polsek Cilincing Ajun Komisaris Polisi Bobby Subasri menyebut, peristiwa di dalam video berlangsung pada bulan April lalu. Insiden tersebut berawal dari cekcok antara pelaku dan korban diduga terkait utang piutang sebesar 5 juta rupiah. Pihak kepolisian akan mengejar pelaku penusukan yang identitasnya sudah dikantongi. Pelaku diketahui kabur ke salah satu kota di Pulau Sumatera.
14: Kalau sementara data yang kita kumpulkan ya, cekcok itu terjadi gara-gara itu, karena si korban belum bayar tagihan.
15: Oke, tapi hasil identifikasi memang pelaku ini debt collector gitu Pak Buset?
14: Ya, semacam itulah. Semacam itu, yang tukang tarik duit, bank keliling.
15: Bank keliling ya, oke.
16: Okay. Dari laporan korban, dia sering mendatangi korban untuk beberapa lama tuh?
14: Iya. Kalau informasinya sudah nunggak beberapa bulan ya?
13: Masih dari ibu kota, kamera pengawas merekam upaya perampasan sepeda motor di Jalan Angkasa, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu dini hari 16 Mei. Awalnya dua orang pemuda yang berhenti di depan sebuah warung dihampiri oleh tiga orang terduga begal. Salah satu di antaranya kemudian menodongkan senjata tajam. Merasa terancam, kedua pemuda tersebut memilih lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motornya. Melihat korbannya kabur, komplotan kriminal ini berusaha mengambil sepeda motor yang ditinggalkan. Namun gagal lantaran kunci kontak sepeda motor terbawa oleh pemiliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke Jawa Tengah, ada seorang perempuan di Kabupaten Temanggung ditemukan tewas di kamar rumahnya. Korban diduga tewas dianiaya oleh mantan suaminya gara-gara menolak diajak rujuk. Warga Dusun Kerajaan Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung dikejutkan dengan peristiwa tewasnya Desti Rizka Sari di kamar rumah milik orang tuanya pada Minggu siang. Personil Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Adapun jenazah ibu dari dua anak ini lantas dibawa ke RSUD Temanggung. Dari hasil identifikasi, korban diduga dianiaya hingga tewas oleh mantan suaminya menggunakan benda tajam. Penganiayaan diduga dipicu sikap korban yang menolak diajak rujuk oleh pelaku. Usai membunuh korban, pelaku langsung kabur meski sempat dikejar oleh sejumlah warga. Polisi hingga kini masih mengejar pelaku.
17: Sekitar jam 12 itu pelaku mendatangi istri yang ada di sini, terus membawa anaknya dibawa pulang ke Raji. Terus kembali ke sini lagi, terjadi itu melukai istrinya, terus meninggal seketika itu juga.
18: Dugaan motif sementara ini masih penyelidikan, tetapi informasi awal kami dapatkan itu diduga karena tidak mau rujuk dengan istrinya, begitu. Sudah dikonfirmasi dari tim medis awal ketika mendatangi TKP, korban sudah meninggal dunia dengan luka di leher bagian belakang.
0: Di lokasi lain, ada seorang personil Kodam 2 Sriwijaya tewas setelah diduga ditembak oleh sesama prajurit TNI di salah satu kafe di kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam perkara ini, polisi militer telah menetapkan seorang prajurit TNI dan satu warga sipil sebagai tersangka.
19: Suasana di salah satu kafe di kota Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu dini hari 16 Mei, berubah mencekam. Ketika itu, dua prajurit TNI, Pratu FAA, anggota Detasemen Kesehatan Wilayah Palembang Kesehatan Kodam 2 Sriwijaya, terlibat cekcok dengan Sertu MRR, anggota Batalion Raider 200 Gandus, terkait persoalan pribadi hingga berujung perkelahian. Dalam kondisi terdesak, Sertu MRR diduga mengeluarkan senjata api dan menembak Pratu BI. Pratu BI sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Permata Palembang namun dinyatakan meninggal setelah menjalani penanganan medis. Jenazah korban dimakamkan secara militer di TPU Borang Sako Palembang Minggu sore.
20: Tadi dikabari jam berapa nih? Jadi korban.
21: Jam 6 kurang.
20: Seperti apa kabar awalnya?
21: Di telepon itu dari tante.
20: Oh, terus?
21: Katanya kalau papa aku udah meninggal.
19: Detasemen Polisi Militer Kodam 2 Sriwijaya turun tangan menyelidiki peristiwa penembakan ini. Dari hasil penyelidikan, personel polisi militer menangkap dan menetapkan status tersangka pada dua orang. Mereka adalah Sertu MRR dan seorang warga sipil berinisial DS. Sertu MRR merupakan pelaku utama yang menembak korban, sementara DS berperan menyembunyikan barang bukti senjata api.
2: Pemdam 2 Sriwijaya sudah menetapkan para tersangka. Informasi dari hasil pemeriksaan untuk tersangkanya ada 2 orang, ya. Satu orang adalah satu MRR sebagai pelaku, dan satu orang adalah dari pihak sipil, saudara DS, di mana yang bersangkutan menyembunyikan barang bukti.
19: Sertu MRR saat ini ditahan di sel Denpom 2 Sriwijaya. Sementara tersangka DS diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk diproses hukum melalui peradilan umum. Dono Purwanto, Palembang, Sumatera Selatan.
0: Rumah seorang pemilik jasa penagihan utang di Probolinggo, Jawa Timur dilempar bom ikan hingga membuat warga sekitar yang tertidur pulas panik.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Ke kasus berikutnya, komplotan joki UTBK SNBT lintas provinsi berhasil dibongkar oleh Polrestabes Surabaya. Jaringan joki itu telah beroperasi selama 9 tahun dan meloloskan 114 calon mahasiswa ke berbagai kampus favorit.
1: 150.
2: Jaringan joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya. Pengungkapan kasus ini bermula saat HR seorang joki asal Surabaya terciduk saat mengerjakan UTBK di lantai 4 gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan Surabaya pada 21 April 2026. Pengawas curiga dengan foto pada administrasi peserta yang sama persis dengan data tahun lalu, namun memiliki identitas berbeda. Meski menyelesaikan ujian dengan nilai tinggi, namun pelaku tak mampu menjawab pertanyaan konfirmasi mengenai nama orang tua dan alamat dalam bahasa daerah sesuai KTP palsu yang ia bawa. Dari tangan HR, polisi membongkar kotak Pandora jaringan mafia pendidikan yang sudah beroperasi sejak tahun 2017 lalu. Dalam 9 tahun terakhir, sedikitnya 114 orang telah diloloskan komplotan ini di kampus negeri Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Kalimantan.
3: Sampai dengan saat ini, sudah kita temukan data pemberi order yang sudah terdata dan sudah kita bisa kumpulkan identitasnya, itu sebanyak 114 orang. Nama-namanya sudah terdapatkan dan kita akan terus dalami.
2: Polisi kini tengah memburu dua jaringan besar lainnya yang diduga menjadi otak utama penyedia jasa joki nasional. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Aksi sejumlah joki terendus penitia ujian tulis berbasis komputer atau UTBK di Surabaya, Jawa Timur. Hasil penyelidikan dari polisi, ada peran sindikat joki lintas provinsi yang selama 9 tahun terakhir membantu ratusan mahasiswa lolos ke perguruan tinggi favorit. Hasrat orang tua dan calon mahasiswa yang mampu secara ekonomi namun lemah di kompetensi oleh sindikat joki dipertemukan dengan mahasiswa cerdas yang tergiur karena motif ekonomi. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.
4: Praktik perjokian kecurangan untuk masuk perguruan tinggi negeri bisa jadi sama tuanya dengan sejarah ujian masuk perguruan tinggi negeri itu sendiri yang tahun ini berganti nama menjadi UTBK SNBT. Modusnya pun masih sama dari tahun ke tahun, yaitu menggunakan jasa peserta ujian pengganti dan menyasar sejumlah jurusan prestisius seperti kedokteran dan teknik. Meskipun sistem pengawasan terus diperketat dan hukumannya pun diperberat, mengapa praktik curang demi meraih kursi di perguruan tinggi negeri ini masih saja terus terjadi?

0: Ujian tulis berbasis komputer atau UTBK adalah ujian untuk mengukur kemampuan akademik atau kognitif calon mahasiswa. Sementara SNBT adalah jalur seleksi berdasar nilai UTBK untuk menentukan kelulusan masuk perguruan tinggi negeri. Kuota PTN yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan sekolah menengah atas membuat seleksi masuk perguruan tinggi negeri ibarat medan pertempuran tahunan. Belum lagi jika program studi, jurusan, atau fakultas dan universitas yang dituju termasuk ranking top atau favorit, persaingan pun akan semakin sengit. Besarnya animo merebut kursi program studi prestisius ini pula yang menjadi celah sindikat perjokian.
1: Kalau pendapat saya itu apa ya, karena kecurangan. Jadi misal kalau kita waktu masuk ke dalam kampus, waktu pembelajaran, itu kan jadi nggak tahu apa-apa kan. Waktu itu kan nggak ada usaha sama sekali dari perjokian itu.
2: Yang pasti itu merugikan perguruan tingginya sendiri, karena itu bisa mencoreng nama baik, entah itu dari perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Lalu yang kedua juga merugikan kayak peserta-peserta yang lain yang mereka sudah belajar mati-matian, benar-benar fokus untuk berapa bulan sebelumnya untuk bisa menggapai kampus impiannya.
3: Menurut aku sih, walaupun kita udah keterima di perguruan tinggi negeri dengan joki itu, kita tetap aja nggak bisa bertahan di perguruan itu, karena kita masuknya aja kita udah merasa nggak bisa dan malah minta tolong orang. Waktu masuk juga kita nyelesainya juga pasti nggak bisa juga, ada kesusahan juga.
4: Berarti kamu nggak setuju ya?
3: Nggak setuju.
4: Meskipun ada kesempatan misalnya?
3: Iya, walaupun ada kesempatan ataupun ada uangnya juga percuma karena kita nggak ada ilmunya.
5: Ya, tes UTBK itu untuk menentukan standar kelulusan buat generasi-generasi di masa depan. Jadi kalau misalnya ada orang yang pakai praktek joki padahal dianya gak semampu itu makin ngerusak untuk jangka panjang.
0: Padahal pengawasan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru di berbagai tempat sudah sangat ketat. Selain cara manual, pencocokan identitas peserta juga didukung teknologi demi meminimalisir kecurangan. Selama ujian, peserta juga dilarang membawa tas, handphone, bahkan harus melepas sepatu sebelum masuk ruang ujian. Namun nyatanya, sindikat joki selalu saja menemukan cara untuk melancarkan aksinya. Di Surabaya, Jawa Timur saja, aksi sindikat joki lintas provinsi terendus di dua tempat ujian di dua perguruan tinggi. Kedok jaringan sindikat joki terbongkar setelah sejumlah joki terciduk gara-gara wajahnya tak sama dengan foto di kartu peserta maupun ijazah. Selain rupa-rupa cara kecurangan yang kini mulai melibatkan teknologi seperti tanam chip di telinga, temuan dari hasil pengembangan kasus perjokian juga tak kalah mencengangkan. Dalam 9 tahun terakhir, jaringan mafia joki ujian masuk perguruan tinggi negeri yang terungkap di Surabaya mengaku berhasil mengakali sistem tanpa terendus. Sindikat ini juga mengklaim sukses menghantar sekitar 114 calon mahasiswa lolos ke berbagai kampus favorit, terutama Fakultas Kedokteran. Tarifnya fantastis, mencapai 700 juta rupiah per kepala. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, selain pengguna jasa joki, penyidik Polrestabes Surabaya menemukan sindikat terstruktur yang terbagi dalam klaster penerima order, pemberi order, joki lapangan, serta pembuat KTP palsu. Latar belakangnya beragam, mulai dokter, mahasiswa aktif, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edi Herwianto mengatakan, sebanyak 14 tersangka yang terlibat dugaan kasus perjokian itu telah beraksi sejak 2017 sampai 2026. Dalam kurun waktu itu, sindikat joki sukses meloloskan 114 mahasiswa ke sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta ternama. Hasil pemeriksaan sementara, salah satu tersangka joki lapangan berinisial NR dikenal sebagai mahasiswa PTN ternama di Surabaya yang sedianya akan diwisuda dengan predikat cum laude jelang akhir tahun ini. Mahasiswa cerdas ini terjerat sindikat joki karena alasan ekonomi.
6: Di mana yang bersangkutan mendapatkan order dari saudara K, yaitu dengan imbalan 75 juta. Di mana menurut keterangan K bahwa kesepakatan harga dari peserta itu adalah 700 juta yang sudah dibayar senilai 300 juta sebagai DP. Di mana uang tersebut masih dipegang oleh tersangka yang lainnya, yaitu seorang oknum dokter yang berdomisili di Madura, di mana

0: itu secara berjenjang dilempar ke yang lainnya, tersangka yang lainnya, sehingga sampai ke order itu ke joki tersebut. Untuk ancaman hukuman tentunya sesuai dengan perannya masing-masing, ya. Di mana ancaman hukumannya adalah ancaman minimal hukuman 5 tahun, ya. Itu pun nanti juga akan dilihat sesuai dengan perannya masing-masing.
1: Kini penyidik tengah melacak ratusan nama klien yang telah lolos ke sejumlah perguruan tinggi berkat sindikat joki. Dua orang diantaranya telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Terkait temuan praktik perjokian yang masih saja terjadi, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat tegas menyatakan, baik pelaku joki maupun pengguna jasa joki akan diproses hukum, ditambah sejumlah konsekuensi berat lainnya.
2: Penegasan Pak.
3: Diskualifikasi untuk saat ini saja PTN atau boleh Pak?
4: Backlist
5: kedua-duanya.
4: Oh,
5: ya tujuannya kan untuk ke PTN, iya.
3: Berarti tidak bisa daftar,
5: tidak bisa
3: mandiri ya?
5: Tidak bisa.
3: Juga enggak bisa, Pak.
5: Tidak bisa. Tidak bisa karena ini merupakan satu perbuatan yang sangat berat menurut saya, ya, soal integritas. Karena nanti akan berkepanjangan ini. Di dalam proses pendidikannya dia akan melakukan hal-hal serupa. Nah, jadi menurut saya ini harus di blacklist untuk semua proses yang terkait dengan UTBK sampai kemudian dia di pendidikan tinggi. Kalaupun nanti ditemukan, ya, sekarang nggak ditemukan, dan ternyata setelah dia diterima itu, ditemukan bukti-bukti itu, maka harus menurut saya itu harus dikeluarkan.
1: Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Profesor Warsono menilai tumbuh suburnya kejahatan joki di dunia pendidikan juga karena masyarakat kerap memaksakan diri mengejar jurusan prestisius demi gengsi, namun malah melupakan esensi pendidikan itu sendiri.
6: Pendidikan itu sebetulnya kan upaya mengembangkan potensi anak. Nah, anak itu sebenarnya potensinya di mana? Potensi anak dengan harapan itu seringkali berbeda. Nah, orang tua kadang-kadang itu tidak sadar juga bahwa sebetulnya potensi anaknya itu misalkan tidak di kedokteran. Wong bapaknya aja dulu tidak pernah masuk IPA gitu, misalkan menyuruh anaknya masuk kedokteran. Ini kan tidak logis kan itu. Jadi Allah sudah memberikan potensi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kembangkan aja potensi yang dimiliki oleh anak itu dan kemudian didorong untuk dioptimalkan sebagai modal. Jadi kalau dipaksakan seperti itu keinginan tanpa dasar kemampuan itu. Ini jadi ini memang masyarakat seringkali kan masih melihat di prodi-prodi ini prestisius, prodi ini prestisius ini. Padahal anaknya tidak kompeten di situ. Nah, ini nanti justru akan merugikan anaknya sendiri maupun orang tua.
1: Terkait siasat sindikat perjokian yang akan terus berkembang mengikuti kecanggihan teknologi, Profesor Warsono mendesak pembinaan karakter anak bangsa harus lebih diperkuat. Tak hanya soal intelektual, namun juga penguatan moral.
6: Saya kira kalau kita mau membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang beradab, itu harus dilakukan. Kita harus tegas dalam hal moral. Karena apa? Yang menghancurkan suatu bangsa itu bukan intelektualnya, tetapi moral. Karena apa? Intelektual tanpa dasar moral itu akan menjadi monster. Itu akan merusak lebih berat lagi.
1: Dengan imbalan puluhan juta rupiah untuk setiap joki di lapangan dan cuan ratusan juta untuk sindikatnya, bisnis joki jelas menggiurkan. Polisi telah menahan 14 orang tersangka termasuk 2 tersangka joki lapangan dan otak sindikat joki. Polisi masih memburu 2 jaringan besar lain di bawah kendali terduga otak utama penyedia jasa joki nasional. Sementara status 114 mahasiswa yang sudah lolos menggunakan jasa joki pun kini di ujung tanduk. Jika usaha masuk perguruan tinggi negeri saja sudah diawali dengan kecurangan melalui praktek joki, masihkah kita bisa berharap bahwa lulusan perguruan tinggi negeri yang memilih jalur tidak terpuji ini akan memiliki kompetensi? Kedepannya, sistem pengawasan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri juga harus lebih diperketat lagi. Mengingat kecanggihan teknologi memungkinkan sindikat joki menemukan inovasi-inovasi baru untuk meloloskan klien-kliennya masuk perguruan tinggi dengan cara tidak terpuji. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Tim Opsional Reserse Narkotika Polresta Mataram menangkap pemilik angkringan yang mengedarkan narkoba jenis ganja. Pelaku menyembunyikan ganja di dekat kandang kambing milik saudaranya. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
4: Berikutnya ada seorang kreator konten kehilangan uang tabungan senilai 7,5 juta rupiah setelah ponselnya tertinggal di area photobox salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Ponsel yang tertinggal diduga diambil oleh dua orang perempuan.
5: Total kerugian aku sekitar 25 juta.
6: Kamera pengawas merekam wajah dua orang perempuan terduga pencuri ponsel milik seorang kreator konten bernama Berliana Arlisa atau Berlin. Ponsel seharga 17,5 juta rupiah tersebut sebelumnya tidak sengaja tertinggal di dalam bilik photobox di salah satu pusat perbelanjaan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Senin 11 Mei lalu. Alih-alih mengembalikan, kedua perempuan tersebut diduga menguras uang senilai 7.500.000 rupiah milik Berlin lewat aplikasi dompet digital dan mobile banking yang terinstal di ponsel. Akibat peristiwa ini, Berlin mengaku mengalami kerugian total sebesar 25 juta rupiah. Perempuan 28 tahun ini sudah melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Cempaka Putih.
7: Isi e-banking aku dan e-wallet aku lenyap sekitar 7,5 juta dengan nilai HP-nya sekitar 17,5 juta, jadi total kerugian aku sekitar 25 juta. Jujur aku nggak tahu caranya gimana malingnya bisa buka pattern HP-ku, tapi kalau password e-bankingku mungkin itu karena dia forget OTP, jadi bisa dia buka.
8: Kami harapkan dengan adanya video yang tersebar di masyarakat, mungkin dua orang yang mengamankan handphone tersebut dapat ke Polsek Cempaka Putih untuk mengembalikan handphone yang ditemukan. Karena dari Polsek Cempaka Putih maupun dari Polres Metro Jakarta Pusat juga sudah mengantongi ciri-ciri terduga yang dikira menemukan handphone tersebut.
6: Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. Saat ini polisi masih mengejar kedua pelaku yang wajahnya terekam jelas kamera pengawas. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
4: Ke kasus narkoba, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membekuk satu orang pelaku pengedar narkoba dan menyita sabu seberat 32 kg yang berasal dari Malaysia dan siap diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Di lokasi lain, tim opsional reserse narkotika Polresta Mataram menangkap pemilik angkringan yang mengedarkan narkoba jenis ganja. Pelaku menyembunyikan ganja di dekat kandang kambing milik saudaranya.
9: Anggota Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial VAR pengedar narkoba di Jalan Kirana Legacy, Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku kemudian menunjukkan penyimpanan narkoba di semak belukar yang berisi dua bungkus besar sabu dengan berat bruto mencapai 2.169 gram. Petugas juga melakukan pengembangan kasus ke lokasi penyimpanan lain yang berada di sebuah apartemen di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi kedua, petugas menemukan 28 bungkus besar sabu dengan total berat bruto sekitar 29,7 kg dan sejumlah barang bukti lain berupa timbangan manual, cutter, tas besar, hingga telepon genggam. Berdasarkan pemeriksaan sementara, pelaku mengaku mendapatkan barang haram ini dari seseorang yang berada di Malaysia.
10: Polda Metro Jaya kembali menggagalkan peredaran narkoba jaringan internasional jenis sabu dengan barang bukti sebanyak 30 kg dan satu orang tersangka dengan inisial FAR. Untuk tersangka dan barang bukti ini, kami amankan di salah satu apartemen Sayana di wilayah Bekasi dan asal barang bukti sabu ini dari Malaysia dan akan diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
9: Pelaku dan barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, ikut mengedarkan narkotika jenis ganja, seorang pemilik sebuah angkringan berinisial RS ditangkap tim Opsional Reserse Narkotika Polresta Mataram di wilayah Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu malam. Ketika digeledah, pelaku sempat mengelak dan mengelabui petugas. Petugas menemukan setengah kilogram ganja yang disembunyikan pelaku di dekat kandang hewan kurban milik kerabatnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku nekat menjual narkoba sejak September 2025.
11: Kalau dibilang begitu, dari pengakuan aja, dia bagian dari pemasok yang menurut informasi datangnya dari arah timur. Dari barang bukti yang kita dapatkan, sudah terpoket dengan harga 1.200.000, itu poketnya lumayan banyak dan ada juga masih berbentuk balan karena yang dia beli yang didatangkan awal kurang lebih 3 kilo menurut informasi dari atau pengakuan, tetapi saat kita amankan sudah banyak yang laku terjual.
9: Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi lainnya hadir usai jeda, pemirsa. Untuk itu tetaplah di Lacak Kriminal.
0: Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
12: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
13: Gemuk itu tidak baik, kan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
14: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
15: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Kalah 2-1 atas Persib Bandung di kandang sendiri, ribuan supporter PSM Makassar masuk ke lapangan hendak menyerang pemain. Mereka bahkan menyalakan flare sebagai bentuk kekecewaan. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Laca Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, sampai jumpa.
1: Para supporter tuan rumah PSM Makassar langsung berhamburan masuk ke lapangan begitu peluit panjang tanda akhir pertandingan berbunyi. Mereka menyerbu pemain kedua kesebelasan. Asap pekat dari kembang api para supporter menambah riuh suasana di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kepanikan sempat dirasakan sejumlah penonton perempuan yang membawa serta anak mereka. Mereka lantas dievakuasi petugas keamanan. Sebelumnya tim tamu Persib Bandung mengalahkan PSM Makassar dengan skor akhir 1-2. Dengan kemenangan ini, Maung Bandung hanya butuh hasil imbang agar bisa mencetak hat-trick juara Liga 1 saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Sabtu 23 Mei mendatang.
2: Kalau kita semua tahu kita fight sama Borneo untuk juara musim ini, kita tahu semua peluang ada di tangan kita sendiri. Kita menang dua kali, kita tahu kita juara. Dan ini spiritnya. Hari ini untuk kita bicara sebelum match, ini peluang kita, kita harus ambil.
1: Kini tim asuhan pelatih Bojan Hodak ini mengantongi 78 poin, selisih 2 poin dari Borneo FC di posisi kedua. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Selatan.

0: Inilah video amatir saat tim Resmob Satreskrim Polres Temanggung berhasil membekuk K, warga Kecamatan Parakan pelaku pembunuhan istri di sebuah gazebo kawasan Kledung, Kabupaten Temanggung, Minggu malam. Penangkapan pelaku pun berlangsung dramatis lantaran pelaku sempat memberontak ketika hendak ditangkap petugas. Setelah ditangkap, pelaku langsung digelandang petugas ke Mapolres Temanggung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan sementara, motif pembunuhan terjadi karena korban menolak rujuk hingga rebutan hak asuh anak. Sejak 2 tahun terakhir, hubungan pasangan tersebut sudah tidak harmonis.
1: Dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah, Pak Kasat Reskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan.
0: Pembunuhan ibu rumah tangga yang sempat menggemparkan warga Dusun Kerajaan, Kabupaten Temanggung ini terjadi pada Minggu sekitar jam 12:30 siang 17 Mei. Ibu rumah tangga dengan 2 orang anak tersebut ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumah milik orang tuanya usai cekcok dengan pelaku. Saat ini K masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Temanggung dan bakal dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal pembunuhan dan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Tri Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
2: Halo, selamat malam. Pasukan Zionis Israel kembali mencegat kapal-kapal dari Armada Global Sumut Flotilla saat rombongan menuju Gaza. Sejumlah relawan diantaranya merupakan warga negara Indonesia. Selain itu kami akan hadirkan berbagai peristiwa dan isu terkini lainnya. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Rizal melalui prosesi militer. Isak tangis keluarga pun pecah saat peti jenazah perlahan masuk ke liang lahat. Sebelum mengembuskan napas terakhir, korban sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka tembak. Hasil penyelidikan awal menunjukkan perkelahian fisik pecah usai kedua pihak terlibat cekcok di dalam kafe. Dalam kondisi terdesak, tersangka Sertu MRN diduga melepaskan tembakan menggunakan senjata api rakitan ilegal. Tim gabungan bergerak cepat dan membekuk kedua pelaku. Selain Sertu MRN, petugas juga menangkap seorang warga sipil berinisial DS yang diduga kuat membantu menyembunyikan senjata api tersebut usai kejadian.
1: Kurang dari 24 jam, ya, Pemdam 2 Sriwijaya sudah menetapkan para tersangka. Informasi dari hasil pemeriksaan untuk tersangkanya ada 2 orang, ya. Satu orang adalah Sertu MRR sebagai pelaku, dan satu orang adalah dari pihak sipil, saudara DS, di mana yang bersangkutan menyembunyikan barang bukti.
2: Pelaku penembakan ini siapa, Kapten?
1: Penembakannya adalah dari Sertu MRR.
3: Itu sebagai anggota raider yang seperti di informasi yang beredar.
1: Itu sedang kita periksa itu. Saya kira yang jelas yang bersangkutan adalah dari Oknum TN.
0: Saat ini petugas menahan Sertu MRN di Denpom untuk menjalani proses hukum militer. Sementara tersangka DS diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk diproses melalui peradilan umum.
4: Telepon itu dari
5: Bang Tante. Terus?
4: Katanya kalau papa aku udah meninggal.
5: Memang kakak kita kerjanya sehari-hari di mana?
4: Tentara.
5: Tentara ya? Di mana itu dinasnya?
4: Di Jenkes.
6: Kesdam ya? Iya.
0: Pihak keluarga kini berharap agar proses hukum berjalan transparan, profesional, dan mampu memberikan keadilan seutuhnya bagi korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Kasus penembakan sesama prajurit TNI di Palembang yang terjadi di Cafe Panhead mendapat sorotan. Publik mempertanyakan mengapa senjata api bisa disalahgunakan oleh oknum militer. Begitu lemahkah pengawasan terhadap izin kepemilikan dan kontrol senjata api di tangan prajurit? Kita bahas bersama Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad. Selamat malam Bang Hussein.
8: Selamat malam.
7: Baik Bang Hussein, maraknya kasus kekerasan dan penyalahgunaan senjata api oleh oknum militer nih ya. Dan terbaru terjadi insiden penembakan spontan di tempat hiburan malam. Bagaimana respons Anda Bang Hussein?
8: Ya, pertama kalau kita lihat dari pernyataan Kapendam itu ya, ada 2 hal yang bisa kita cermati. Pertama, adanya penetapan tersangka bagi sipil oleh Pemdam, dan kemudian adanya kejanggalan di mana tersangka langsung kemudian dikatakan memiliki senjata rakitan gitu ya. Padahal dari keterangan yang diperoleh, lapor belum menyelesaikan penelitiannya begitu. Nah ini yang 2 hal yang sekiranya kita bisa cermati bersama dan menjadi perhatian publik.
7: Ya. Kita ingin tahu kan sejauh ini pihak keluarga korban pun mendesak penanganan yang terbuka oleh polisi militer begitu ya. Kalau tadi ada tersangka yang merupakan warga atau sipil sudah dibawa ke pengadilan umum begitu ya nantinya. Tapi kalau untuk militer dibawa ke Denpom, Detasemen Polisi Militer. Bicara transparansi proses hukum terhadap pelaku dari kalangan prajurit, seberapa yakin proses hukum ini akan berjalan transparan, akuntabel tanpa ada upaya untuk menutup-nutupi begitu Bang Hussein?
8: Ya, kalau dari segi itu kami khawatir seperti yang terjadi yang sudah-sudah bahwa proses di peradilan militer itu berjalan tidak profesional dan sesuai dengan yang diinginkan oleh korban begitu ya. Di banyak korban yang kami dampingi di peradilan militer, peradilan cenderung berjalan tertutup dan cenderung memberikan vonis yang lemah. Ini bisa terjadi karena proses di peradilan militer itu dilakukan dalam nuansa atau kerangka peradilan keluarga begitu ya, di mana kemudian baik hakim, jaksa, kemudian terdakwa, pengacaranya semuanya berlatar belakang militer. Nah oleh karena itu, karena berasal dari institusi yang sama, itu seringkali keadilan

0: bagi korban itu terpinggirkan gitu. Hmm. Karena alasan itulah kemudian kami juga sekarang dalam proses bersidang di Mahkamah Konstitusi menggugat itu. Hmm. Jadi kalau ditanyakan apakah seberapa yakin kami ini akan memberikan membuka keadilan yang seluas-luasnya bagi korban, kami sulit untuk kemudian berharap lebih dalam peradilan yang seperti itu.
1: Ya, kalau kita lihat tindakan dari pelaku menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, ini berarti hukuman harus berat begitu ya. Tapi Anda melihat bahwa biasanya memang kurang meyakinkan apabila pelaku dari kalangan prajurit dibawa atau didisiplinkan oleh Denpom begitu selama ini. Apakah mereka cenderung imun terhadap hukum atau seperti apa menurut Anda?
0: Ya, saya suka istilahnya cenderung imun terhadap hukum. Jadi misalnya dalam 3 tahun terakhir kami melakukan pendampingan dalam 2 kasus di Sumatera Utara, misalnya dalam kasus pembunuhan terhadap warga sipil dan satunya dugaan pembunuhan terhadap satu keluarga di Tanah Karo, itu yang satu di pembakaran keluarga di Tanah Karo menyebabkan dua orang dewasa meninggal, satu anak-anak meninggal. Mm-hmm. Itu sampai sekarang Denpom belum menangkap.
1: Yeah.
0: Yang kedua, pembunuhan terhadap satu anak kecil di Deli Serdang, itu kemudian hanya dihukum 8 tahun penjara. Yang itu yang kemudian 8 bulan penjara. Itu yang kemudian kami sanksi bahwa dalam kasus yang ini akan juga memberikan keadilan. Bayangkan orang membunuh seorang anggota TNI aktif, membunuh anak kecil dihukum 8 tahun, dihukum 8 bulan, yang mana dengan alasan bahwa yang bersangkutan masih dibutuhkan oleh institusi. Nah, ini seringkali dijadikan alasan dalam peradilan militer bahwa yang bersangkutan masih muda, pelaku masih muda, pelaku masih bisa dibina, maka hukumannya diperingan dalam putusan di peradilan militer.
1: Ya, gitu. Ya. Alasan hilaf itu beda-beda tipis dengan tidak mau tahu begitu ya. Tapi Bang, ini kan kita berbicara tentang senjata api yang digunakan pelaku, seorang prajurit. Ya. Insiden penembakan yang spontan di ruang publik ini dinilai sebagai bukti lemahnya pengawasan dan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap izin kepemilikan serta kontrol senjata api di tangan prajurit. Bagaimana menurut Anda soal ini?
0: Pertama, yang mesti kita perhatikan bahwa kita jangan terlalu terburu-buru memvonis dan percaya bahwa ini adalah senjata rakitan. Belajar dari kasus penembakan TNI membekingi kasus tabung ayam di Lampung tahun lalu, di mana kemudian saksi mata semua melihat bahwa ini bukan senjata rakitan, tetapi ketika diproses dalam Denpom dikatakan bahwa ini senjata rakitan. Nah, dalam konteks ini saya juga ingin mengatakan pada publik, jangan terburu-buru percaya bahwa kemudian ini adalah senjata rakitan. Mengingat sampai detik ini Puslapfor Polda Sumatera Selatan itu belum mengeluarkan hasil apakah proyektil ini cocok dengan yang dikatakan dengan senjata rakitan tersebut. Apalagi kita melihat gelagat ya, mulai dari pemilik klub, mulai dari kemudian Kapendam, langsung mengatakan bahwa ini senjata rakitan, ini senjata rakitan. Saya kira itu mesti kemudian dibuktikan terlebih dahulu, apa benar ini kemudian senjata rakitan. Karena kemudian ini menggugah akal saya bahwa kemudian buat apa seorang prajurit yang punya akses terhadap senjata organik kemudian mau capek-capek membeli atau memiliki senjata rakitan. Ini kan satu pertanyaan. Nah, kalaupun kemudian ini katakan bahwa ini senjata rakitan, itu perlu ditelisik senjata rakitan ini untuk apa? Lagi-lagi karena dia punya akses terhadap senjata organik. Nah, apakah kemudian ini ada kaitannya seperti di Lampung, bisnis banking misalnya, ini kan terjadi di klub malam minggu gitu, kemudian bersama-sama dengan warga sipil, ini yang sebetulnya lebih menarik bagi saya untuk dibongkar, diungkap. Apa motif saudara MRR, ya Sertu MRR ini datang ke klub malam, kemudian membawa senjata api, kemudian menembak, gitu ya. Nah, ini yang kemudian lebih penting untuk kemudian kita ungkap. Jangan-jangan ini seperti yang selama ini terjadi, ada bisnis backing-membacking di belakangnya, sehingga kemudian seorang prajurit TNI masih muda, itu merasa perlu untuk membawa senjata api, bahkan rakyat

0: Oke. Oke, kita nantikan bagaimana kasus ini berjalan. Semoga Denpom juga bisa mengadili dengan sesuai fakta dan tanpa menutup-nutupi dan transparan dan akuntabel tentunya. Terima kasih banyak Bang Husein atas waktu Anda bergabung bersama kami. Selamat malam, Bang Husein. Sehat selalu.
1: Selamat malam. Terima
0: kasih. Mantan Kasat Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara Ajun Komisaris Polisi Yohanes Bonar Adiguna diduga terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Timur.
2: Nasib Ajun Komisaris Polisi Yohanes Bonar Adiguna, mantan Kasat Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara, terancam pemecatan. Perwira pertama ini ditahan karena diduga terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Timur. Padahal, perwira pertama di lingkungan Polres Kukar ini baru 5 bulan menjabat sebagai Kasat Narkoba. Di awal kepemimpinannya, yang bersangkutan bahkan sempat menuai prestasi dengan membongkar peredaran narkoba seberat 1,5 kg. AKP Yohanes Bonar Adiguna telah resmi ditahan oleh penyidik di Tres Narkoba Polda Kaltim sejak Sabtu 2 Mei 2026 lalu. Karena berstatus sebagai anggota Polri aktif, selain menjalani proses pidana, yang bersangkutan kini harus menghadapi pemeriksaan intensif di bidang propam.
3: Sampai saat ini, dia mengaku menggunakan steel, namun kita tidak percaya. Kenapa? Karena kita sudah memiliki fakta-fakta lain. Apa itu fakta-fakta lain?
2: Polda Kaltim menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggotanya termasuk kepada orang dalam institusi sendiri. Menurut Kabid Propam Polda Kaltim, sanksi tegas siap dijatuhkan dengan menegakkan peraturan pemerintah nomor 1 tentang pemberhentian tidak dengan hormat yang dijungtokan dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri.
4: Ancaman yang paling berat adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Itu ancaman yang terberat. Nanti tentu saja akan dilihat dari fakta persidangan.
2: Sementara itu, penyelidikan mendalam terus dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda Kaltim. Pengintaian terhadap AKP Yohanes Bonar Adiguna ternyata sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu. Kasus ini terungkap berawal dari adanya laporan jasa pengiriman paket yang mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dibuka, paket tersebut ternyata berisi bahan baku pembuatan liquid atau cairan vape narkoba. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Kasus dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Garut, Jawa Barat terus bergulir. Selain memeriksa sejumlah saksi, aparat kepolisian juga telah melakukan visum terhadap korban guna melengkapi barang bukti tuntutan.
5: Rekaman video amatir memperlihatkan aksi kepungan massa di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Semarang, Kabupaten Garut. Ragam massa yang geram langsung mendatangi kompleks pondok usai tersiarnya kabar dugaan pencabulan terhadap santri. Petugas kepolisian harus bekerja keras saat mengevakuasi terduga pelaku yang merupakan pengasuh pondok tersebut. Selain meneriaki pelaku, massa yang emosi juga sempat melepaskan beberapa kali pukulan dan bahkan mengejar mobil patroli petugas. Satreskrim Polres Garut memastikan pria tersebut kini masih berstatus sebagai terlapor. Petugas sengaja mengamankannya lebih awal guna mengantisipasi amuk massa yang lebih parah di lokasi kejadian. Penyidik kini terus mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi. Proses pemeriksaan meliputi korban, orang tua, hingga sejumlah santri lainnya.
6: Perkara jelas masih berproses, kita sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi, termasuk korban sendiri, orang tua, dan temannya, kita sudah lakukan pemeriksaan, dan hari ini kita lakukan visum, ya, kedokteran maupun psikisnya.
5: Polisi menyatakan jumlah korban dugaan pencabulan saat ini baru 1 orang. Pihaknya pun masih terus mendalami motif di balik aksi pencabulan tersebut. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
0: Pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan aturan untuk memilah sampah, namun di Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tumpukan sampah yang menggunung hingga kini masih terlihat dan mengganggu aktivitas warga setempat. Terlambatnya pengangkutan sampah jadi salah satu penyebab tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Sunter Kemayoran, Sunterjaya ini menjadi kelebihan kapasitas. Apalagi tempat ini juga digunakan warga di luar wilayah Sunterjaya untuk membuang sampah. Sampah pun meluber

0: hingga memakan sebagian badan jalan. Kondisi ini tentu saja dikeluhkan warga, bau busuk yang menyengat, banyaknya lalat dan belatung serta cairan yang keluar dari sampah membuat warga khawatir akan kesehatan mereka. Sampah yang berserakan juga mengganggu lalu lintas dan perekonomian warga.
1: Gak pernah habis, maksudnya udah lama, udah bulanan gak pernah habis. Numpuk terus, ini setiap hari pembuangan gak ada pengangkatan. Pembuangan kemari, setiap hari pengangkatan gak ada. Jarang-jarang ada, dan gak ada ya. Aturan sampai 3 mobil atau 4 mobil datangnya satu.
2: Bang, ini warga resah gak sih bang?
1: Oh iya, warga pada ngumil-ngumil semua, pada resah. Baunya minta ampun, pada keluar semua ulat-ulatnya ini.
0: Ya, pemerintah DKI Jakarta kembali menggaungkan wajib pilah sampah sebagai langkah mengurangi beban sampah ibu kota. Meski sudah digalakan lebih dari satu dekade, volume sampah yang masuk ke Bantar Gebang belum juga susut. Akankah wajib pilah sampah menjadi solusi nyata atau sekadar seremoni belaka?

0: Setiap hari, Jakarta menghasilkan sekitar 7.500 sampai 8.000 ton sampah dan hampir seluruhnya dikirim ke TPA Bantar Gebang yang kini sudah hampir kelebihan kapasitas. Pada 10 Mei 2026, Gubernur Pramono Anung menerbitkan instruksi wajib pilah sampah. Dengan harapan, sampah yang dipilah akan lebih mudah dikelola dan dimanfaatkan. Kategori pemilahan meliputi organik, anorganik, daur ulang, dan residu. Potensinya besar. Sampah organik bisa jadi kompos atau biogas. Anorganik bisa dimanfaatkan menjadi energi melalui RDF atau insinerator. Dan plastik serta logam bisa berkontribusi untuk industri daur ulang.
1: Sekarang kita mulai dengan dipilah terlebih dahulu, organik dan anorganik dipisahkan. Kebetulan selain Bantar Gebang, kita juga ada RDF Rorotan dan juga TPS3R. Itulah yang akan menjadi penampung-penampung sampah. Mudah-mudahan dengan cara ini, yang kemarin sempat ada permasalahan sampah di Jakarta, segera bisa kita atasi, kita tangani.
0: Untuk melihat respon warga, tim liputan CNN Indonesia melakukan polling sederhana dengan tiga opsi jawaban metode membuang sampah. Dipilah, dicampur, atau dibuang saja ke tempat sampah. Hasilnya, dari 53 orang yang mengisi polling ini, sebagian besar memilih opsi ketiga, yaitu membuang sampah saja ke tempat sampah.
2: Ribet atau?
3: Iya, ribet.
2: Ribet ya? Jadi lebih biasanya ada ke tempat sampah, langsung buang.
3: Sama kadang-kadang tempat sampahnya juga nggak ada pilihan gitu.
2: Oh, jadi langsung buang aja ya? Oke, makasih, Bang.
3: Kalau dipilah kan, kalau tempatnya banyak ya pasti dipilah lah.
2: Iya, itu tergantung.
3: Kalau tempatnya cuma satu kan pasti cuma dibuang
2: saja. Satu. Boleh, Mas, silakan.
4: Jadi, itu kesimpulannya gimana?
2: Pilih yang biasa di rumah juga boleh.
5: Biasa di rumah ini.
2: Oke.
3: Di rumah masih campur.
2: Campur ya, Pak ya.
3: Masih ini, ya buang aja.
2: Buang aja, Pak ya.
6: Kadang ada beda-beda ya, ada yang organik, non-organik gitu.
7: Berarti milah itu udah kebiasaan lama sebetulnya.
6: Iya, soalnya kan juga.
7: Kenapa?
6: Iya, karena kan kemarin itu sempat ada yang global warming itu. Terus kita juga jadi lebih
7: aware ya, tentang
6: lebih aware
7: sampah.
6: Gitu.
8: Masih dipilah ya.
7: Dipilah. Udah lama, Mas?
8: Tergantung warnanya sih.
7: Tergantung warna. Ya. Tapi udah lama milah sampah ini?
8: Iya, dari awal juga sih saya pilah sih.
7: Pilah sih ya, gitu ya. Gitu. Jadi walaupun nggak ada paruktor tetap pilah ya?
8: Iya, tapi kadang kan memang ada yang tempat sampah cuma satu. Ya mau nggak mau
7: ditaruh di situ.
8: Ya.
0: Saat ini ada lebih dari 2.200 bank sampah dan 17 TPS3R aktif. Secara teori, seharusnya bisa mengurangi sekitar 2.000 ton sampah per hari. Namun faktanya, volume yang masuk ke Bantar Gebang tetap stabil di angka 7.500 sampai 8.000 ton. Artinya, ada kebuntuan sistemik mulai dari pemilahan yang tidak berlanjut, bank sampah yang tidak aktif, hingga logistik pengangkutan yang tidak terintegrasi. Atau yang lebih sederhana lagi, warga juga belum memahami konsep pilah sampah ini.
9: Meski Jakarta sebetulnya sudah mengenal bahkan menerapkan

0: konsep memilah sampah sejak sekitar 2010 lalu, namun penerapannya di lapangan masih belum sesuai harapan. Penyebabnya diantaranya mungkin sepertinya masyarakat masih belum terbiasa atau masih bingung menentukan jenis sampah yang ingin dibuangnya. Contohnya, di tempat sampah yang sudah dikategorikan seperti ini, masih banyak masyarakat yang membuang di tempat sampah basah ini sampah jenis plastik. Seperti ini. Oke, dan di tempat sampah lain juga gitu. Di tempat sampah kering, masih banyak sampah basah yang dibuang, juga sampah P3 masih banyak sampah plastik yang dibuang. Dan juga pemerintah dianggap masih setengah hati dalam menerapkan atau memberikan fasilitas struktur dan infrastruktur, termasuk penegakan regulasi pemilahan sampah ini.
1: Pertanyaan publik pun muncul, jika sampah sudah dipilah di rumah atau di fasilitas umum, apakah pengangkutan dan pemprosesannya juga terpilah? Tantangannya sekarang adalah komitmen bersama, baik warga untuk memilah maupun pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dan sanksi yang tegas. Yogi Tujuliarto, Nedi Pranedia, Jakarta.
2: Sejumlah relawan Indonesia diduga diculik oleh tentara Zionis Israel di Laut Mediterania saat hendak menuju Gaza. Dan untuk lengkapnya kita ikuti konferensi pers dari Global Peace Convoy Indonesia berikut.
3: Termasuk bagaimana kemudian menyiapkan dukungan diplomasi dari pemerintah Indonesia agar ikut serta membebaskan kalau nanti terjadi penculikan, termasuk mengelola keluarga yang ada di sini, termasuk juga mengelola keluarga, maksudnya relawan kami yang diculik ya. Kemudian juga terkait dengan penyiapan negara-negara yang akan menjadi jalur pemulangan nantinya ketika nanti dibebaskan misalnya, ini yang kita lakukan. Tapi secara keseluruhan pada dasarnya yang pertama juga kami ingin sampaikan bahwa kami betul-betul mengecam tindakan tentara Israel yang telah menangkap, mengintercept katakanlah sebagian kapal, bahkan mungkin akhirnya akan semua ya, kita nggak tahu. Itu suatu tindakan di perairan internasional yang seharusnya diberi kebebasan setiap orang untuk melakukan kegiatan perairan seperti itu, apalagi untuk misi kemanusiaan. Mungkin sampai di situ dulu.
4: Oke, sampai di situ dulu ya Pak Ahmad. Terima kasih. Berarti ada penjelasan lain mungkin dari Pak Irfan Nugrahani untuk menambahkan tadi keterangan atau update dari Pak Ahmad Juwai ini. Silakan Pak Irfan waktunya.
5: Terima kasih Kang Harvin, rekan-rekan media dan seluruh pegiat kemanusiaan yang hadir dalam kesempatan kali ini. Terima kasih sudah hadir menyertai relawan kemanusiaan yang saat ini sedang bertugas dalam misi Global Sumut Plotila yang kedua. Misi ini merupakan misi yang sah dan legal, dan ini adalah upaya masyarakat sipil dunia berikhtiar berupaya untuk menembus blokade Gaza. Nah, kita ketahui ada sekitar 9 warga negara Indonesia yang saat ini mewakili masyarakat Indonesia ikut berpartisipasi dalam Global Sumut Plotila kedua yang berangkat dari Turki. Dari 9 warga negara Indonesia ini, posisinya ada di 5 kapal, terbagi di 5 kapal. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Maimun selaku koordinator Global Peace Convoy Indonesia dan juga Steering Committee Global Sumut Plotila kedua di Global, dan juga Pak Ahmad Juwaini. Kita tentu berharap dan juga mengharapkan dorongan, bantuan, doa, dan dukungan lainnya dari masyarakat Indonesia agar misi ini dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari misi ini. Apa tujuannya? Yaitu adalah bagaimana bantuan kemanusiaan yang dinaikkan ke kapal ini dapat menembus ataupun juga masuk ke perairan Gaza dan juga masuk kepada wilayah Gaza. Warga negara Indonesia yang ikut ini tentu adalah warga sipil, ada relawan kemanusiaan yang selama ini ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan kepedulian kemanusiaan baik di Indonesia maupun juga di dunia. Selain itu juga ada ikut jurnalis. Nah, tentu ini adalah misi yang

0: kita harapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuannya. Nah, hari ini atau malam ini kami menyampaikan update perkembangan sejauh mana misi ini berjalan. Dapat kabar kondisi kapal-kapal sudah memasuki zona yang kritis, yang itu pada misi sebelumnya wilayah ini ataupun di wilayah ini kapal-kapal Global Sumut Flotilla yang pertama juga di-intercept gitu. Tadi ada indikasi begitu ya, sudah ada intercept dan berpotensi terjadi penculikan. Nah, apabila terjadi penculikan ini kepada warga negara Indonesia ataupun juga kepada partisipan Global Sumut Flotilla kedua, tentu ini adalah ancaman kepada misi kemanusiaan secara keseluruhan. Dan tentunya kita mengecam keras terhadap upaya ataupun penghentian misi ini, dan harapannya seluruh dunia terus bersuara untuk memastikan kita semuanya bisa mendukung masyarakat sipil yang ikut serta dalam Global Sumut Flotilla kedua ini.
1: Oke, terima kasih Pak Irfan. Ini saya izin saya potong. Teman-teman, ini mumpung masih ada jaringan internetnya, di link Zoom masih ada Mas Herman Budianto, salah satu delegasi Indonesia yang masih berada di kapal. Mungkin nanti kita bisa langsung tanya ya, seperti apa gambaran di sana dan seperti apa kondisinya. Mas Herman bisa dinyalakan audionya, Mas?
2: Ya, ya.
1: Mungkin bisa dijelaskan, Mas, kondisi di sana seperti apa, Mas?
2: Ya, alhamdulillah. Kita dari semalam sudah siaga untuk terus memantau adanya kapal-kapal, ada drone ya. Alhamdulillah malam ya tidak ada drone-drone saja. Kemudian pagi baru muncul adanya kapal, dua kapal perang dari Ayo. Nah, kapal-kapal ini menurunkan skoci-skoci, bergerak mendekati, mengejar kapal-kapal kita. Nah, alhamdulillah tim kami ini kapten, krunya ya dari luar biasa, sangat berpengalaman. Mereka bisa manuver, melakukan penghindaran-penghindaran jauh ya, dan sudah dari sasaran kejaran IOM tadi. Tentu ini juga karena pertolongan Allah, pertolongan dari seluruh saudara-saudara sekalian dan Indonesia dimanapun ada.
1: Mas Herman, kondisinya di sekitar seperti apa, Mas? Kondisi di sekitar saat ini seperti apa?
2: Ya, seperti ini. Hanya kondisinya ombak kadang tenang, kadang besar. Tidak terlihat adanya kapal perang dari IOM maupun dari kapal-kapal kita. Kita juga tidak kelihatan kapal-kapal. Ya, karena memang tadi kita menghindar, melebar. Jadi kapal-kapal yang lain memang strateginya menyebar semuanya, meluas. Dan nanti kita akan kembali pada titik yang akan kita tuju. Jadi kalau kita tadi sampaikan, arah Gaza adalah lurus, kita menuju ke kanan. Ya, itu kondisi yang kami alami. Dan mudah-mudahan kita terjaga sampai ke Gaza, insya Allah.
1: Oke, di samping Mas Herman itu tampak ada Mas Ronggo juga ya. Ini salah satu ya, delegasi Indonesia juga, teman-teman. Mas Ronggo mungkin bisa memberikan ini, Mas, pantauannya.
3: Ya, pantauan sejauh ini tidak ada kapal tentara. Tapi kami masih terus waspada sampai tadi malam mungkin ya, Mas Arvin.
1: Tadi sempat didekati oleh kapal dari IDF?
2: Iya, betul. Semua kapal karena mereka melakukan kejaran ya, kalau melakukan manuver yang mungkin semakin yang terus kita tetap waspada, kita bikin sip untuk penjagaan atau yang ada di
1: Oke. Mungkin saya akan memberi kesempatan kepada teman-teman jurnalis yang ingin menanyakan langsung kepada delegasi kita yang ada di kapal. Siapa? Mas
4: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Bapak sekalian. Saya Satrio dari CNN Indonesia.
5: Ya, itulah tadi konferensi pers yang digelar oleh Global Peace Convoy Indonesia yang menyatakan bahwa ada sedikitnya 9 WNI yang diduga ditangkap oleh Zionis Israel karena ikut misi Global Summit Flotilla tahun ini di 2026. Dan Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada aparat penegak hukum saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk. Di hadapan ribuan buruh dan masyarakat, Prabowo meminta aparat tidak terlibat membackingi praktik kejahatan maupun penyelewengan. Selengkapnya, sesaat lagi.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
4: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
5: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
4: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
5: Ultra Flu?
6: Surut ya.
7: Lekasan.
4: Dengan kemasan baru.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
8: Di jalan raya, ada bahaya yang sering diabaikan dan dampaknya nyata. Inilah contoh kendaraan overdimension dan overloading. Mereka bukan hanya merusak jalan dan memperlambat lalu lintas, serta mencemarkan udara, tapi juga menjadi salah satu faktor pemicu kecelakaan fatal di jalan. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan overdimension adalah kejahatan lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun, sedangkan kendaraan overloading adalah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara kurungan paling lama 2 bulan. Mahkamah Agung mendukung penegakan hukum melalui keseragaman vonis bagi pelanggar overdimension dan overloading.
9: Korlantas Polri tidak bangga melakukan penegakan hukum. Kami mengajak untuk menjadi bagian daripada perubahan masa depan transportasi Indonesia yang lebih baik. Mari bersama mewujudkan Indonesia menuju zero overdimension dan overloading. Salam presisi.

Pasukan Zionis Israel kembali mencegat kapal-kapal dari armada Global Semut Flotilla saat rombongan menuju Gaza. Sejumlah relawan diantaranya merupakan warga negara Indonesia. Rekaman memperlihatkan para aktivis dari berbagai negara mengenakan jaket pelampung dan mengangkat tangan saat pasukan Zionis Israel mendekat dengan membawa senjata lengkap menaiki salah satu kapal. Saat pencegatan, video rekaman diputus oleh tentara Israel. Setidaknya ada 50 kapal menuju perairan Gaza dari Turki. Setidaknya lebih dari 500 aktivis dari 45 negara ikut dalam rombongan termasuk dari Indonesia. Hingga saat ini belum ada informasi terkait nasib 9 warga negara Indonesia yang ikut dalam rombongan. Sementara itu seorang jurnalis asal Indonesia dari Republika bernama Bambang Noroyono dilaporkan merupakan salah satu WNI.

0: WNI yang diculik tentara Zionis Israel. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi relawan asal Indonesia yang ditangkap tentara Zionis Israel, sudah tergabung bersama kami Maimon Herawati, Koordinator Global Peace Convoy Indonesia dari Istanbul, Turki. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Ibu Maimon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Pak Victor.
0: Ya, Ibu Maimon, bolehkah Anda berikan informasi kepada kami bagaimana situasi dan kronologi terjadinya pencegatan kapal dari Global Sumut Flotilla? Ada kapal yang ditumpangi oleh 9 warga negara Indonesia, di antaranya ada jurnalis, begitu, Bu Maimon?
1: Iya, jadi semenjak tadi malam sebenarnya sudah mulai dikelilingi oleh kapal Israel, ya, kapal tempur Israel. Hanya saja baru pada pagi waktu Istanbul kami mendeteksi penculikan, pembajakan kepada kapal-kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Adapun warga negara Indonesia ada 9 orang terdapat dalam beberapa kapal, sedangkan Pak Bambang atau Abeng dari Republika itu ada di kapal Bora Alize, yang kemudian berita yang tersebar di Indonesia beliau sudah diculik. Hanya saja secara resmi di Global Sumut Flotilla Command Center Bora Alize, kami kehilangan kontak dengan Bora Alize. Protokolnya adalah jika 4 jam maka confirm dibajak, tapi saat ini belum masuk ke jam ke yang keempat. Juga beredar bahwasannya warga Indonesia Asad diculik juga, akan tetapi sampai saat ini kapal mereka masih terlihat di dalam layar. Begitupun juga ya yang lain. Yang kemudian terdeteksi pada jam 10 waktu Istanbul sudah dinaiki itu adalah kapal Joseph. Di dalamnya ada Pak Angga dari salah satu relawan kami dari Global Peace Convoy Indonesia.
0: Oke, okay. Ibu Maimon, ini banyak sekali di media sosial yang juga sedang sangat dibicarakan ya, untuk memberikan dukungan begitu. Sampai saat ini bisakah Anda jelaskan, informasikan kepada kami, ada berapa banyak warga negara Indonesia yang hilang kontak dan sampai saat ini belum diketahui lokasinya ada di mana, di kapal mana begitu, Bu?
1: Jadi kapal yang hilang kontak itu Osgurul, lalu Bora Alize, dua itu. Sedangkan yang lain masih terlihat ada di layar. Joseph sudah, kapal Joseph sudah terindikasi dinaiki oleh penjajah. Nah, sedangkan Bora Alize, ya Bora Alize dan Osgurul itu yang hilang kontak. Di Osgurul ada 3 wartawan juga, wartawan Pak Heru, Kang Andre dari Tempo dan Kang Todi dari Republika. Itu 3 orang yang kami juga berharap mereka baik-baik saja begitu.
0: Ya, ya. Oke, dari informasi yang beredar banyak yang menduga ini adalah penangkapan atau penculikan dari tentara Zionis Israel atau IDF begitu, karena diberitakan sudah dikelilingi oleh drone berterbangan begitu saat itu. Apakah ini sudah dipastikan bahwa mereka-mereka yang hilang kontak ini memang benar dilakukan pencegatan dan diculik oleh IDF, Ibu Maimon?
1: Untuk saat ini yang hilang kontak belum bisa kami pastikan diculik oleh IDF, karena bisa jadi mereka melemparkan alat gadgetnya begitu melihat IDF. Kita memang salah satu protokolnya ada, protokol adalah lemparkan gadget. Jadi bisa jadi kemudian mereka melemparkan gadget sehingga tidak bisa dihubungi. Sehingga belum bisa kami pastikan. Begitu ada kepastian, insya Allah akan saya update. Baik. Dan penyerangan warga sipil di perairan internasional ini kejahatan perang. Dan kita berharap pemerintah kita bisa membangun advokasi bahwasanya penyerangan ini yang kesekian ini melanggar negara kita, ya, kemandirian kita. Negara kita ketika Betul. Warga negaranya diculik di perairan internasional, karena itu adalah hak setiap orang untuk menggunakan laut internasional termasuk warga negara Indonesia. Okay. Apalagi ini adalah untuk misi kemanusiaan yang menjadi amanah dari Undang-Undang Dasar 45. Begitu.
0: Baik, Ibu Maimon, kita tahu bahwa para aktivis ataupun relawan ini bertujuan baik membawa obat-obatan.

0: apapun bantuan untuk di Gaza begitu ya. Dan perairan yang dilewati juga perairan yang internasional yang memang layak untuk dijadikan jalur begitu. Namun intersepsi terjadi. Apakah Ibu Maimun dari GPCI atau dari GSF itu sudah berkoordinasi dengan kedutaan besar RI di Istanbul sana atau seperti apa dengan pemerintah kita supaya mereka juga bisa dibantu untuk membantu mereka terhadap proses yang sedang dijalani oleh mereka, begitu Ibu Maimun?
1: Sebelum kami berangkat, saya sudah berkirim surat bahkan kepada Bapak Presiden, kepada Kemenlu, kepada Menlu, kepada Wamenlu, surat sudah kami kirimkan. Pada saat saya sampai dengan teman-teman di Istanbul, di Spanyol dan seterusnya, surat juga sudah disampaikan dan kami juga bertemu dengan konsulat Republik Indonesia di Istanbul. Begitu teman-teman ada kepastian akan berangkat dengan kapal yang mana, saya juga menyampaikan informasi kepada Kemenlu ataupun kepada kedubes di beberapa wilayah, termasuk di dalamnya Mesir, Jordan, dan juga kemudian Roma untuk wilayah Siprus. Saya juga sudah sampaikan kemungkinan skenario seperti apa, dan kami memiliki ruang bersama dengan Kemenlu yang di dalamnya ada bapak-bapak yang memang berwenang untuk dalam pelindungan warga negara di luar negeri.
0: Oke. Ibu Maimun, mohon maaf kita ulangi sedikit singkat saja ini terakhir kali. Berarti ada 9 warga negara Indonesia dalam yang tersebar di beberapa kapal yang saat ini hilang kontak dan belum dapat dipastikan ini diculik oleh IDF, begitu ya Ibu Maimun informasinya?
1: Sebenarnya, jadi gini Kang, kalau diculik mah IDF gitu ya, pasti oleh tentara penjajah. Tapi yang mana yang sudah pasti diculik, kami punya protokol. Hanya saja kapal yang sudah hilang komunikasi itu, kapal Yosef di dalamnya ada satu orang, Andi Angga. Lalu kemudian kapal Osgurluk di dalamnya ada 3 wartawan. Ini yang kemudian, dan Bora Alize, kapal yang ada 1 wartawan di sana. Sisanya masih aman, Zefiro masih ada. Lalu kemudian Kasri Sadabat masih ada. Jadi dari 9, yang masih dalam tanda kutip aman itu tuh 3. Sedangkan yang 4, Ronggo, Herman, Hendro, dan Asad, sisanya kami khawatirnya sudah masuk posisi culik oleh penjajah Israel di perairan laut internasional.
0: 5 orang yang hilang kontak ya Ibu ya, betul?
1: Betul.
0: Oke, baik. Semoga 5 orang ini yang sudah kita nantikan informasinya dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi yang baik-baik saja, dan dalam kondisi yang memang mendapatkan bantuan dari siapapun jika terdesak begitu. Terima kasih banyak Ibu Maimun atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih juga sudah berjasa membawa misi kemanusiaan, membawa Indonesia ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Ibu Maimun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.
0: Berikutnya perayaan peringatan Nakba di London diwarnai aksi massa pro-Palestina yang memenuhi jalanan ibu kota Inggris. Sementara itu di Berlin, aparat kepolisian terlibat bentrokan dengan demonstran pro-Palestina dan menahan sejumlah peserta aksi.
2: Ribuan demonstran membawa bendera Palestina dan berbagai poster bernada kritik terhadap Israel serta gerakan sayap kanan. Massa juga menyerukan dukungan bagi rakyat Palestina dan mengecam apa yang mereka sebut sebagai genosida di Gaza. Para peserta aksi turut mengkritik operasi militer Israel di Lebanon dan Iran, serta menuding pemerintah Inggris ikut bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza karena tetap mendukung Israel. Mantan pemimpin Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn, juga hadir dalam aksi tersebut. Dalam pidatonya, Corbyn mengecam pemerintah Inggris karena masih mengizinkan penjualan senjata ke Israel.
3: Some speak up, the hate group speaks up, some countries speak up, but some don't, including this one. Where is the British government on the sale of arms to Israel? Where is the British government on the charge of genocide against the Israeli government?
2: Ribuan aktivis pro-Palestina berkumpul di Berlin, Jerman, Sabtu waktu setempat dalam aksi memperingati Hari Nakba. Massa menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, serta penghentian ekspor senjata Jerman ke Israel. Aparat kepolisian bersenjata lengkap.

0: ditangkap terlibat bentrokan dengan demonstran dan menahan sejumlah peserta aksi saat massa bergerak di jalanan ibu kota. Di lokasi yang sama, sekelompok kecil massa tandingan juga tampak berkumpul. Meski sempat mengumumkan pembatasan politik pada akhir tahun 2025, pemerintah Jerman diketahui masih menyetujui izin ekspor perlengkapan militer ke Israel. Data resmi menunjukkan, izin baru bernilai jutaan euro kembali diterbitkan pada awal tahun 2026. Aksi di Berlin ini merupakan bagian dari demonstrasi global memperingati Nakba atau Malapetaka yang diperingati warga Palestina setiap 15 Mei untuk mengenang pengusiran massal rakyat Palestina dari tanah mereka pada tahun 1948 bertepatan dengan berdirinya negara Israel.
1: Aktivis kemanusiaan Global Sumut Flotilla kembali berlayar melalui Laut Mediterania membawa bantuan kemanusiaan ke perairan Gaza. Satu di antaranya merupakan warga negara Indonesia asal Jakarta.
2: Bayang-bayang intersep atau pengadangan pasukan Zionis Israel terus menghantui tim relawan kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Namun, ancaman tersebut tidak membuat puluhan orang dari berbagai negara untuk melanjutkan perjalanan menuju Gaza melalui jalur laut. Rahendro Herubowo, warga Indonesia yang ikut dalam rombongan Global Sumut Flotilla berharap perjalanan kali ini tidak dicegat oleh militer Israel sehingga bantuan kemanusiaan bisa sampai ke rakyat Gaza Palestina.
3: Setelah dua kali kami terhenti akibat gelombang laut disertai angin yang cukup kuat, kini kami mulai berlayar kembali dan diperkirakan dalam 24 jam ke depan kami akan memasuki zona kuning, di mana pada pelayaran tahun lalu di lokasi itulah kami diculik oleh pasukan Zionis Israel. Harapan kami tidak ada lagi penghadangan yang dilakukan pasukan Zionis Israel, sebab misi kami adalah misi kemanusiaan tanpa kekerasan. Kami hanya membawa sejumlah bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza yang memang sudah menunggu kami sejak lama.
2: Lebih dari 500 peserta dari 70 negara yang terlibat, 9 orang diantaranya merupakan warga negara Indonesia yang ikut ambil bagian dalam misi tersebut. Misi tersebut diharapkan dapat membuka mata dunia tentang penderitaan rakyat Gaza yang masih dijajah Zionis Israel.
1: Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada aparat penegak hukum saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk. Di hadapan ribuan buruh dan masyarakat, Prabowo meminta aparat tidak terlibat, membekingi praktik kejahatan maupun penyelewengan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Ngelundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei. Prabowo menegaskan aparat TNI, Polri hingga Kejaksaan harus terus melakukan introspeksi dan menjaga kepercayaan rakyat. Ia juga mengingatkan bahwa setiap praktik penyimpangan pada akhirnya akan terbongkar dan
4: mari
1: ditindak
4: kita simak
1: tegas.
4: Bersama sambutan Presiden Republik Indonesia.
5: Para hakim kita, pengadilan kita adalah lembaga terakhir. Lembaga terakhir rakyat bisa menuntut keadilan, terutama rakyat yang paling lemah. Karena itu mari kita bersama-sama memperbaiki. Tetapi seluruh aparat lainnya juga harus memperbaiki diri. Kejaksaan, kepolisian, tentara harus koreksi diri, harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh masing-masing. Saya ulangi, seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri, harus berani koreksi. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan, aparat yang backing penyelewengan, aparat yang backing penyelundupan, backing narkoba, backing judi, backing illegal ini, illegal itu, jangan sampai begitu, saudara-saudara.
1: Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan pesawat tempur Rafale dan sejumlah alutsista lainnya untuk dioperasikan TNI Angkatan Udara. Prabowo menyebut pembangunan pertahanan semata untuk menghadapi ketidakpastian global.
6: Kekuatan udara nasional semakin kuat. Pada Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara resmi pengoperasian pesawat tempur Rafale, pesawat Falcon, pesawat angkut Airbus A400M, serta radar pertahanan udara. Kontrak pembelian jet tempur Rafale dilakukan pada tahun 2022 lalu saat Prabowo menjabat Menteri Pertahanan. Total pembelian sebanyak 42 unit senilai 8,1 miliar dolar atau sekitar 130 triliun rupiah. Prabowo beralasan pengadaan peralatan tempur ini sebagai strategi penangkal di tengah ketidakpastian global.
7: Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian. Dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat.
6: Saat ini sudah ada 6 jet tempur Rafale yang dioperasikan Skuadron Udara 12 TNI Angkatan Udara. Penerbang berkualifikasi Rafale sudah ada 8 orang dan akan terus ditambah seiring pertambahan jumlah pesawat. Tantangan utamanya tentu adalah lompatan teknologi dari pesawat tempur sebelumnya ke pesawat tempur generasi 4,5 seperti Rafale.
8: Tentunya ada gap, dan ini sedang kita laksanakan untuk proses pembelajaran dan pemahaman terhadap teknologi yang ada, sehingga diharapkan objektif dari pimpinan ketika kita diminta melaksanakan misi atau operasi tertentu, kita mengoptimalkan kemampuan pesawat ini seoptimal mungkin.
6: Di sisi lain, pembelian jet tempur Rafale juga mewajibkan transfer teknologi ke industri pertahanan nasional. PT LEN misalnya mendapatkan pengetahuan untuk membangun sistem informasi dan komunikasi tempur atau data link. Selain itu, untuk pengadaan radar pertahanan udara, PT LEN kebagian membuat komponen radar.
9: Kami mendapat offset di mana kami nantinya dapat meningkatkan kemampuan komunikasi data link yang biasanya kami yang ada di tempat kami namanya link ID hanya untuk komunikasi antar kapal perang dan juga kalau ke udaranya untuk kapal yang jenis surveillance. Dengan adanya kedatangan Rafale ini, kemampuan kami nanti akan lebih expand lagi, diperluas untuk komunikasi data link ke pesawat tempur, pesawat jenis fighter.
6: Dalam beberapa tahun terakhir, pembelian pesawat tempur dan sejumlah persenjataan lainnya memang meningkat tajam. Namun, negara juga harus bisa mengambil keuntungan dari pengadaan berbagai persenjataan itu dengan skema transfer teknologi, imbal dagang, dan lainnya. Dan yang terpenting, persenjataan yang dibeli bisa beroperasi secara maksimal.
8: Kedatangan pesawat tempur Rafale dan lain sebagainya ini merupakan satu langkah awal untuk membangun kekuatan udara. Namun yang terpenting nantinya adalah bagaimana kita bisa mengoperasikan pesawat tempur Rafale ini secara optimum dan maksimal untuk menjaga kedaulatan negara. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai gejolak yang terjadi pada pasar keuangan belakangan waktu ini merupakan sentimen jangka pendek. Purbaya menilai pondasi ekonomi yang kuat akan mampu memulihkan pasar keuangan ke depannya. IHSG memulai perdagangan hari ini turun 94,34 poin atau 1,40% ke posisi 6.447,97. Sementara itu rupiah sempat menembus 17.660 per dolar Amerika Serikat atau melemah 1,15%. Purbaya melihat pelemahan IHSG hari ini tak perlu dikhawatirkan karena ekonomi Indonesia masih tumbuh kencang. Bahkan jauh dari resesi seperti yang ditakutkan kembali terjadi seperti pada tahun 1997-1998. Ia menilai sentimen yang muncul didominasi dari luar negeri, Purbaya kini fokus menjaga perekonomian agar tetap tumbuh.
10: Untuk kita kan bisa membantu pergerakan rupiah sedikit.
11: Kira-kira penyebabnya apa, Pak? Sampai IHSG.
10: Sentimennya apa sih, Pak? Ya.
11: Oh, ini kan banyak sentimen. Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instabilitas sosial politik terjadi setelah setahun kita resesi 97 pertengahan

0: dapat resesi. Kita kan sekarang belum resesi karena masih belum kencang, jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua. Jadi teman-teman gak usah khawatir, investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut share ke bawah sekarang. Kalau saya lihat teknikalnya, sehari dua hari udah balik. Jadi jangan lupa beli saham.
1: Ratusan warga antusias mengikuti food festival di Kota Cimahi yang menjual sembako lebih murah dari harga pasaran. Sementara di Kelenteng Liong Hok Bio, Kota Magelang, Jawa Tengah, ratusan warga rela berjubel menunggu antrean untuk mendapatkan paket sembako gratis.
2: Harga kebutuhan pokok yang saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan membuat masyarakat antusias mendatangi food festival yang digelar di halaman kantor DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat pada Minggu siang. Sejumlah kebutuhan pokok dapat dibeli lebih murah dari harga pasaran, seperti harga minyak yang di pasaran dijual dengan harga Rp16.000 hingga Rp22.000 per liter. Di sini dapat dibeli dengan harga Rp15.500 per liter.
3: Beli apa aja Bu tadi?
4: Beli minyak, beli nasi jagung. Kita melaksanakan UMKM sama paguyuban dari Jawa Tengah.
3: Kalau di sini minyak per liter berapa Bu?
4: Yang minyak kita 15.500.
3: Kalau dibandingin dia masih di pasar Bu?
4: Lebih mahal di pasar.
3: Lebih mahal di pasar ya.
2: Food Festival ini diikuti oleh 15 UMKM yang ada di wilayah Cimahi dan sekitarnya, baik berupa usaha UMKM jamu tradisional, olahan makanan, dan juga UMKM lainnya. Sementara itu, suasana tempat ibadah Tridharma, Kelenteng Liong Hok Bio, Kota Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu pagi dipenuhi ratusan warga yang berjubel menunggu antrean untuk mendapatkan paket sembako gratis. Dengan hanya menunjukkan KTP dan kupon, satu persatu warga langsung dilayani oleh pengurus kelenteng. Pembagian sembako gratis yang berisi beras, gula pasir, mie instan, teh, dan minyak goreng ini disambut bahagia oleh warga. Salah satunya Ria Damayanti, warga Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang merasa sangat terbantu dengan bakti sosial ini.
5: Senang Pak, soalnya membantu. Ekonomi juga lagi sulit kayak gini loh Pak, alhamdulillah banget.
2: Hal serupa juga diungkap oleh Sugiatmi yang juga merupakan warga Kabupaten Magelang.
6: Senang, alhamdulillah bisa membantu, sangat bermanfaat sekali. Isinya ini ada gula, ada teh, ini super mie ada 3, ini minyak 1 liter, ini beras 5 kilo kira-kira.
2: Menurut Gunawan Wibisono, selaku Wakil Ketua Harian Tempat Ibadah Tridharma, Liong Hok Bio, Kota Magelang, kegiatan bakti sosial tersebut merupakan acara menyambut perayaan Trisuci Waisak. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri pembukaan Judo Kapolri Cup 2026 di Gor Segiri, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ia menekankan untuk mengutamakan nilai sportivitas dalam pelaksanaannya. Kapolri Listio Sigit Prabowo menjelaskan kejuaraan judo ini juga dibuka untuk kategori umum. Menurut Sigit, kegiatan ini diharapkan bisa membuka kesempatan untuk melahirkan atlet-atlet talenta baru. Di sisi lain, Sigit berharap kegiatan ini juga bisa mendorong masyarakat yang memiliki UMKM untuk bisa juga dikolaborasikan. Sehingga kemudian ini menjadi satu kegiatan yang tentunya bermanfaat bagi semua lapisan unsur warga. Selain meningkatkan perekonomian di wilayah, Sigit menuturkan bahwa kegiatan ini bisa dijadikan bekal untuk menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi segala bentuk tantangan.
7: Kejuaraan Kapolri Cup, di mana kegiatan ini diikuti tidak hanya oleh anggota Polri saja, namun juga oleh masyarakat umum. Tentunya harapan kita, selain kita mendapatkan talent-talent baru yang kemudian bisa dipersiapkan untuk mendukung program-program yang terkait dengan event-event kejuaraan judo baik nasional maupun internasional untuk terus menjaga dan mengelola dan juga mendapatkan atlet-atlet baru.
1: Lebih dari 3.500 pemudik asal Pulau Kalimantan tiba serentak menggunakan 3 armada kapal laut pada Senin pagi. Tetap di Prime News, kami segera kembali.

0: kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang?
1: Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
2: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
4: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
5: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
6: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
5: Ultra Flu?
7: Flu reda.
8: Lekasan.
4: Dengan kemasan baru.
9: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
10: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
9: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
11: Guna meningkatkan penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha, pedagang sapi di Tanjung Priok, Jakarta Utara menggunakan cara unik untuk menarik minat pembeli. Pedagang mengerahkan sales promotion girl berbusana ala koboi untuk melayani pembeli dengan ramah. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, peternak kambing memasarkan hewan kurban dengan layanan hotel khusus kambing.
12: Suasana penjualan hewan kurban di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada minggu siang, terlihat selain deretan sapi kurban berukuran besar, kehadiran sales promotion girl berbusana ala cowboy menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli.
13: Iya, baru pertama kali jadi SPG.
14: Kenapa sih nyoba seperti ini, pengennya beda atau gimana?
13: Iya, biar ada beda-beda dikit lah ininya, apa namanya, pekerjaan sampingan sebagai SPG sapi gitu, kambing tambah penghasilan.
14: Mas sebelumnya kerjanya apa sehari-hari?
13: Ibu rumah tangga, Pak.
12: Berkat strategi unik tersebut, penjualan sapi kurban di tempat ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan sebanyak 80% lebih sapi yang dijual sudah habis terpesan sebelum Idul Adha tiba. Sepintas, sebuah peternakan kambing di Desa Pedawang, Kecamatan Baikudus, Jawa Tengah, tidak jauh berbeda dengan kandang kambing pada umumnya. Namun, peternakan kambing ini sudah dikenal sebagai hotel kambing. Pasalnya, masing-masing blok kandang kambing diberi nama-nama berbeda. Selayaknya hotel, para penginap hotel kambing pun mendapatkan pelayanan full service. Mulai dari makanan rumput segar hijau-hijauan, layanan treatment salon kambing, mulai merapikan kuku, tanduk, hingga bulu yang tak rapi, serta terapi pijat agar kambing tidak stres. Dan yang tak kalah penting, yaitu pemeriksaan dokter kesehatan hewan berkala, memastikan kambing aman dan layak untuk kurban.
15: Ya, itu strategi pemasaran dari kelompok ternak sini di Joro Kanggang. Kami mempunyai strategi penitipan kambing, cuman kami memakai istilah seperti hotel kambing lah gitu, seperti perawatan dan lain-lain ini.
12: Untuk tarif menginap di hotel kambing pun sesuai kesepakatan awal antara penjual dan pembeli. Dengan harga 3 juta hingga 6 juta per ekor, tergantung ukuran dan jenis kambing yang dipilih untuk kurban. Tim Liputan CNN Indonesia.
11: Pemerintah menetapkan perayaan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Arus mudik jelang Hari Raya Idul Adha mulai melonjak di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lebih dari 3.500 pemudik asal Pulau Kalimantan tiba serentak menggunakan 3 armada kapal laut pada Senin pagi.
16: Ribuan perantau asal Pulau Kalimantan memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Sebanyak 1.500 penumpang asal Samarinda langsung membludak di area kedatangan sesaat setelah kapal motor Prince Soya

0: bersandar. Otoritas pelabuhan mencatat angka kedatangan ini melonjak 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Mayoritas pemudik merupakan perantau yang hendak merayakan Idul Adha di kampung halaman masing-masing yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Mereka sengaja mencuri start agar tidak terjebak dalam kepadatan penumpang jelang hari raya.
1: Dari mana mau kemana?
2: Dari Samarinda, kita mau ke Polewali.
1: Dalam rangka apa sih pulangnya?
2: Pulang Lebaran.
1: Ini kenapa pulang lebih cepat?
2: Biar tidak terlalu padat arus mudiknya.
1: Tapi sekarang gimana? Apakah mulai padat atau gimana?
2: Udah mulai padat sih.
1: Iya. Udah dapat tempat? Hampir gak dapat tiket ya? Iya. Ini berapa lama? Rencana berapa lama di kampung?
3: Sampai akhir bulan.
1: Sampai akhir bulan, baru balik lagi ke perantauan ya? Oh iya. Mana mau kemana Ibu?
4: Dari yang mau balik ke Kalimantan, ke Makassar.
1: Makassar. Dalam rangka apa baliknya Bu?
4: Dalam rangka mudik Lebaran.
1: Mudik Lebaran ya. Ini kenapa Bu pulang lebih awal?
4: Supaya cepat aja sampai di kampung.
1: Enggak, supaya menghindari desak-desakan juga ya. Tapi di kapal gimana Bu tadi? Apakah udah mulai padat penumpangnya atau gimana?
4: Mulai padat
1: ya.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Parepare mencatat total 3.585 penumpang tiba menggunakan 3 kapal berbeda, yaitu KM Prince Soya dari Samarinda, KM Suwarna Bahtera dari Balikpapan, serta KM Pantok Rator dari Nunukan. Sementara itu, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026, sehingga perayaan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026.
5: Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi.
0: Berdasarkan data hisab, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia telah memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims, yakni di atas 3 derajat dengan elongasi antara 8 derajat hingga 10 derajat. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seorang jemaah haji lansia menolak naik ke bus karena terpisah dari istrinya saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Sementara di Madinah, seorang jemaah haji tertidur pulas, digendong dan dipindahkan petugas dari kursi roda ke bus.
1: Para petugas haji ini dengan hati-hati memindahkan seorang jemaah lansia dari kursi roda naik ke atas bus. Peristiwa ini terjadi di Madinah saat petugas haji melakukan pendorongan jemaah ke kota Mekah. Petugas menggendong sang nenek karena tidak tega membangunkannya dari tidur. Pelayanan bagi jemaah haji lansia memang menjadi salah satu prioritas petugas, termasuk memastikan jemaah haji merasa aman dan nyaman. Seperti yang terjadi di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, saat salah satu jemaah haji lansia kebingungan akibat terpisah dari istrinya. Wardoyo, jemaah haji asal Pemalang, Jawa Tengah ini menolak naik bus yang berbeda dengan istrinya, Ruhaimiyah. Insiden ini terjadi akibat kondisi proses angkutan yang membuat petugas syarikah setempat memisahkan bus yang mereka tumpangi. Petugas haji akhirnya menemukan bus yang ditumpangi Ruhaimiyah. Keduanya mengaku lega, akhirnya bisa duduk berdampingan di bus yang sama.
2: Alhamdulillah, Bapak tadi kok nggak mau masuk, kenapa? Bapak nggak mau masuk?
3: Belum ketemu ini.
2: Oh, belum ketemu. Ibu, tadi juga nyari Bapak nggak?
3: Iya, tadi diajak tapi petugasnya nanti didorong gitu.
1: Selain kenyamanan jemaah, petugas haji juga memastikan seluruh tahapan ibadah jemaah berjalan lancar dan sah secara syariat. Petugas menyediakan kain ihram pengganti bagi jemaah yang kain ihramnya terkena kotor atau najis saat di penerbangan. Petugas juga membantu memasangkan kain ihram tersebut, terutama bagi jemaah haji lansia.
4: Tadi ada beberapa jemaah yang memang jemaah lansia. Mereka rata-rata kain ihramnya terbuka, kemudian kotor, kena muntahan. Ketika sampai di plaza, kami ganti, para petugas menggantinya dengan ihram yang baru. Kemudian kita tata kembali sehingga benar-benar bapak jamaah ini nyaman, merasa nyaman.
1: Hingga saat ini, prosesi kedatangan Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah masih terus berlangsung. Kedatangan masih didominasi oleh jemaah lansia, perempuan, serta sebagian kelompok jamaah risti atau kesehatan berisiko tinggi. Lukman Rozak, Arab Saudi.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi memastikan seluruh jemaah haji Indonesia yang berangkat secara mandiri tetap mendapatkan layanan, pendampingan, dan bimbingan penuh selama berada di Tanah Suci. Pemerintah menegaskan tidak ada perbedaan pelayanan antara jemaah mandiri dengan jemaah yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU.
5: Meski memilih berangkat tanpa bergabung dengan lembaga bimbingan swasta, jemaah haji mandiri dipastikan tetap berada dalam sistem pelayanan resmi pemerintah. Kepala Daerah Kerja Bandara PPIH Arab Saudi Abdul Basir menegaskan, seluruh layanan utama haji mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan hingga bimbingan ibadah diberikan secara setara dan tanpa pengecualian.
6: Haji mandiri itu haji, jemaah haji yang tidak tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU. Kalau ada jemaah haji yang tidak tergabung dalam KBIHU, masih ada petugas pembimbing ibadah dalam masing-masing kloter, dan dari petugas kloter nanti kan bisa dibantu koordinasinya melalui petugas haji daerah dan dibantu juga oleh ketua rombongan dan ketua regu. Sehingga kalau ada jemaah haji yang berangkat tanpa KBIH sekalipun, nanti pemerintah akan bertanggung jawab untuk membantu proses ibadah mereka.
5: Pola pelayanan berbasis kelompok terbang atau kloter menjadi instrumen utama untuk memastikan seluruh jemaah tetap terpantau. Jemaah mandiri akan tetap dibimbing oleh petugas di masing-masing kloter, serta dibantu oleh ketua rombongan dan ketua regu.
7: Kita kan dari tanah air sudah koordinasi sebenarnya. Dari grup aja udah 2 bulan lalu kita udah masuk, baik ke KPIH atau grup yang kabupaten mandiri. Jadi bimbingannya Awalnya masing-masing, cuman kesini terpadu. Tadi di embarkasi Batam juga kan ada waktu jeda 4 jam, saya kasih manasik lagi gitu kan. Jadi sama-sama nanti.
5: Saat ini PPIH Arab Saudi juga tengah mematangkan persiapan untuk fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Seluruh jemaah, termasuk jemaah mandiri, akan mengikuti skema pelayanan yang sama sesuai pengaturan kloter masing-masing. Pemerintah mengimbau agar jemaah haji mandiri tetap aktif berkoordinasi dengan petugas kloter agar tidak mengalami kendala selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Lukman Rozak, Tim Liputan Media Center Haji 2026, Jeddah, Arab Saudi.

0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan asrama polisi Tunggal Panaluan Presisi dan Sarana Prasarana Polda Kalimantan Timur di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Peresmian tersebut meliputi asrama polisi, rumah sakit bayangkara tingkat 4, rumah susun sepaku Polres Penajam Pasir Utara dan gedung kantor serta pasum di kilometer 13 Karangjoan, Balikpapan. Pembangunan asrama polisi diharapkan bisa semakin meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Sementara Kapolri berharap pembangunan sejumlah sarana dan prasarana Polda Kaltim bisa semakin menguatkan pelayanan serta tugas pokok dari jajaran kepolisian dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Harapan kita ini bisa meningkatkan motivasi bagi seluruh anggota yang bertugas sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat, dan harapan kita juga asrama ini betul-betul dirawat dengan baik sehingga kemudian juga menciptakan lingkungan tempat tinggal yang juga baik untuk seluruh warga ataupun seluruh anggota kepolisian yang tinggal di asrama kepolisian Tunggal Panaluan.
0: Di Kediri, Jawa Timur dan Garut, Jawa Barat, warga nyaris menghakimi guru ngaji dan pengasuh pondok pesantren karena diduga mencabuli anak didiknya. Tetap di Prime News.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
2: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultraflu,
2: flu reda,
3: lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
6: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
7: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
8: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
7: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Di Kediri, Jawa Timur dan Garut, Jawa Barat, warga nyaris menghakimi guru ngaji dan pengasuh pondok pesantren karena diduga mencabuli anak didiknya. Sementara di Lombok Tengah, seorang guru pondok pesantren ditangkap polisi usai dilaporkan mencabuli 4 orang santri pria.
1: Sabtu malam, ratusan warga Kediri, Jawa Timur menduduk rumah seorang oknum guru ngaji di Kecamatan Ngadi Luwi karena diduga melakukan tindakan asusila kepada anak didiknya. Main hakim sendiri nyaris terjadi hingga akhirnya polisi menghalau warga dan dengan cepat memasukkan pelaku ke dalam mobil polisi. Keterangan polisi Resor Kediri, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif atas dugaan pencabulan. Kasus dugaan asusila mencuat saat orang tua satu korban tidak terima dan melapor ke desa karena anaknya trauma dan tidak mau mengaji. Usai satu orang melapor, sejumlah orang tua ikut melapor hingga 10 orang anak di bawah umur diduga menjadi korban. Di Garut, Jawa Barat, warga menggeruduk sebuah pondok pesantren di Kecamatan Samarang pada Sabtu malam. Aksi warga dipicu atau dugaan asusila yang dilakukan salah satu pengasuh pondok pesantren. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menangkap terduga pelaku dan mengamankannya dari amukan warga. Ditemui usai penangkapan pada Minggu, Kepala Polisi Sektor Samarang membenarkan penangkapan tersebut. Sementara, kuasa hukum para korban menyebut aksi pencabulan sudah berlangsung 1 tahun.
2: Ada diduga pesantren yang rumahnya di santroni warga dan dengan tuduhan pelecehan seksual.
3: Jadi ini selain juga terjadi pelecehan, jadi pengakuan korban juga ini terjadi kekerasan. Di antaranya apabila si korban itu tidak mau misalkan menyalurkan hasratnya misalkan. Nah, itu si korban itu mengalami kekerasan

0: pasti ditampar.
1: Di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, seorang guru di pondok pesantren ditangkap Satreskrim Polres Lombok Tengah pada Sabtu. Pria berinisial MYA diketahui mengajar di pondok pesantren di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Dari pemeriksaan polisi, pelaku diduga mencabuli puluhan santrinya dan ironinya pelaku menularkan penyakit kepada para korbannya.
0: Paginya dia menyampaikan kepada pimpinan pondok pesantren kalau dia sudah tidak merasa kuat dan merasa sakit, ingin pulang. Nah, ditanya kenapa? Ternyata setelah menceritakan bahwa dia diperlakukan tidak senonoh oleh salah seorang guru yang ada di pondok pesantren.
1: Kasus ini terbongkar justru berkat pihak pesantren yang melaporkannya ke polisi. Polisi pun mengapresiasi langkah pimpinan pondok pesantren sehingga mencegah adanya korban-korban lainnya. Polisi pun kini mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan kasus dugaan asusila. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Persib Bandung berada di ambang sejarah mencetak 3 kali juara Liga 1 usai mengalahkan tuan rumah PSM Makassar dengan skor 1-2 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Usai pertandingan, para supporter tuan rumah menyerbu masuk ke lapangan.
3: Para supporter tuan rumah PSM Makassar langsung berhamburan masuk ke lapangan begitu peluit panjang tanda akhir pertandingan berbunyi. Mereka menyerbu pemain kedua kesebelasan. Asap pekat dari kembang api para supporter menambah riuh suasana di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kepanikan sempat dirasakan sejumlah penonton perempuan yang membawa serta anak mereka. Mereka lantas dievakuasi petugas keamanan. Sebelumnya tim tamu Persib Bandung mengalahkan PSM Makassar dengan skor akhir 1-2. Dengan kemenangan ini, Maung Bandung hanya butuh hasil imbang agar bisa mencetak hat-trick juara Liga 1 saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Sabtu 23 Mei mendatang.
4: Kalau kita semua tahu kita fight sama Borneo untuk juara musim ini, kita tahu semua peluang ada di tangan kita sendiri. Kita menang 2 kali, kita tahu kita juara. Dan ini spiritnya. Hari ini untuk kita bicara sebelum match, ini peluang kita harus ambil.
3: Kini tim asuhan pelatih Bojan Hodak ini mengantongi 78 poin, selisih 2 poin dari Borneo FC di posisi kedua. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Selatan.
2: Nilai tukar rupiah berada di level Rp17.630 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin 18 Mei pagi. Pemerintah menilai kondisi ini berbeda dengan yang terjadi pada tahun 1997-1998. Namun pelemahan rupiah ini tak hanya dibaca sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga ujian terhadap kepercayaan publik dan pasar pada arah kebijakan pemerintah. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan, undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.
5: Presiden Prabowo Subianto menanggapi nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Prabowo menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tidak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat di pedesaan yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok.
6: Dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman. Ya, banyak negara panik, Indonesia masih oke.
5: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengklaim gejolak yang terjadi pada pasar keuangan belakangan ini merupakan sentimen jangka pendek. Purbaya menilai pondasi ekonomi yang kuat akan mampu memulihkan pasar keuangan ke depannya. IHSG memulai perdagangan hari ini turun 94,34 poin atau 1,40% ke posisi 6.447,97. Sementara itu rupiah sempat menembus 17.660 per dolar Amerika atau melemah 1,15%. Purbaya melihat pelemahan IHSG hari ini tak perlu dikhawatirkan karena ekonomi Indonesia masih tumbuh kencang.
7: Oh, ini kan banyak sentimen, kalau rupiah melemah seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan

0: instabilitas sosial politik terjadi setelah setahun kita resesi 97 pertengahan itu kita ada resesi. Oke. Kita kan sekarang belum resesi karena masih tumbuh kencang, jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua. Jadi teman-teman gak usah khawatir, investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut serok ke bawah sekarang. Kalau saya lihat teknikalnya, sehari di Bali udah balik.
1: Purbaya menambahkan, kondisi ini jauh dari kekhawatiran resesi, seperti kondisi yang terjadi pada tahun 1997-1998. Ia menilai sentimen yang muncul didominasi dari luar negeri. Purbaya kini tengah fokus menjaga perekonomian agar tetap tumbuh. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa, ya kan? Dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke.
1: Oh, ini kan banyak sentimen kalau rupiah melemah seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability sosial politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita ada resesi. Kita kan sekarang belum resesi karena masih belum kencang. Jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut, serok ke bawah sekarang.

Halo, selamat malam. Sinyal merah ekonomi domestik kita kian menyala. Nilai tukar rupiah terus menembus angka psikologis baru, yakni sekitar Rp17.600 per dolar Amerika. Dan juga dibarengi rontoknya IHSG ke level 6.470. Namun demikian, pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ini tumbuh di angka 5.61%. Lalu data mana yang bisa kita jadikan acuan meyakini soal kondisi terkini bangsa? Lalu benarkah kita semua harus bersiap dengan ketidakpastian global yang mau tidak mau berpengaruh pada stabilitas dalam negeri? Kami akan membahas dengan sejumlah orang narasumber di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang

0: Dan untuk itu langsung saja saya perkenalkan 5 orang narasumber yang sudah ada di studio. Saya mulai dari sebelah kiri saya terlebih dahulu, yakni Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo, Sarman Simanjorang. Pak Sarman, selamat malam.
1: Malam Mas Bram.
0: Terima kasih.
1: Sehat dan semangat selalu.
0: Semangat selalu di tengah kondisi ekonomi, indis ekonomi. Kalau kata sosial media. Saya bergeser.
2: Yeah.
0: Berikutnya adalah ekonom senior, Ferry Latuhihin. Prof. Ferry, selamat malam.
2: Selamat malam Mas.
0: Terima kasih.
2: Salam Roker.
0: Terima kasih. Saya bergeser, ada tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Bram.
0: Terima kasih sudah hadir, Mas Fitra. Dan berikutnya, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Mas Agung, selamat malam.
4: Malam semuanya.
0: Terima kasih. Dan yang kelima adalah Kepala R&D Transmedia Sosial Anugrah Prahasta. Mas Anu, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Langsung saja kalau begitu saya ke Prof. Ferry terlebih dahulu. Jadi kalau kemudian kondisi hari ini saya catat 17.600, hampir 700 bahkan penutupan tadi.
2: Sempat lewat 700.
0: Sempat lewat, tapi ya. Ditutup?
2: Ditutup 17.695 kalau
0: nggak salah. Oh, oke, okay. Angka yang
2: mepet-mepet ya.
0: Mepet sekali 17, dengan 700 ya Prof. 700, ya. Nah, tapi di satu sisi pemerintah mengatakan fundamental kita kuat. Jadi kami sebagai masyarakat awam, mana yang harus kami percaya Prof?
2: Gini, dua indikator tentang fundamental itu kalau menurut saya, itu adalah pertama currency, ya kan, dan yang kedua

0: harga saham.
1: Okay.
0: Indeks. Nah, dua-duanya ini ambruk ya. Currency kita dolar rupiah ambruk terhadap dolar, dan tadi sempat 4,5% loh indeks harga saham gabungan kita ambruk. Nah, di sini kan kita tidak bisa membayangkan bahwa ekspektasi pasar, boleh ekspektasi pemerintah mungkin berbeda dengan ekspektasi pasar, boleh. Okay. Itu sah-sah aja. Tapi kan yang di sini yang mendrive market adalah pasar, bukan pemerintah. Uh-huh. Ya kan ya. Nah, ekspektasi pasar tidak-tidaknya bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja. Ya kan, pertama adalah tingginya harga minyak. Ya, di pasar spot saya kira sekarang 130 loh. Itu yang 110 Brent tuh pasar future ya, delivery July gitu kan ya. Nah, ini aja kalau pasar spot 130 Mas dibandingkan dengan pre-war ya, sebelum perang itu dua kali lipat loh, pada waktu itu 60 dolar ya. Nah, ini aja udah jelas akan menggerogoti ekonomi kita ya. Kita kan masih importir minyak, yeah. Kita bukan eksportir lagi. Nah, yang kedua juga jangan lupa naiknya treasury, 10-year treasury di Amerika. Ya, dari 4,2 sekarang tadi 4,6.
1: Okay.
0: 4,6 ya. Nah, ini tentu pressure juga. Ya, naiknya itu 40 basis point ya. Dan ini terus terang sama sekali merupakan a drag on the rupiah gitu loh ya. Jadi walaupun pemerintah bisa klaim bahwa fundamental ekonomi kita baik-baik, selama pasar tidak mempercayai itu, jadi sama juga bohong gitu kan ya. Nah, saya bisa klaim begini, baik-baik dalam arti apa? Kemarin pun pertumbuhan yang tinggi 5,61%, itu saya bilang doping dengan pengeluaran pemerintah yang sangat gigantis ya.
1: Okay. 21,81%
0: kalau nggak salah tingginya ya. Dan yang kedua juga jangan lupa loh ya, konsumsi daripada rumah tangga yang tinggi itu tidak terlepas dari THR ya, adanya festif ya, yaitu Lebaran dan Imlek gitu kan ya, dan juga sebagian mungkin bayar pinjol yang 110. Nah, kalau itu yang terjadi, mereka hampir sama sekali kekuatan daya beli mereka di kuartal kedua itu udah sama sekali depleting.
1: Oh,
0: nah,
1: okay.
0: Ya kan?
1: Loginya jomplang.
0: Loginya jauh, ya kan? Nah, kita lihat dan sementara itu kita lihat daya beli masyarakat, selain daya beli masyarakat yang merosot, ya kan? Karena sudah lewat nih ya, kuartal pertama, harga minyak terus creeping up. Dan treasury yield juga naik terus gitu, karena jadi pasar berpikir begini, lah ini the outlook is quite grim ya, kalau menurut pasar ya. Makanya tadi 4,5% loh hampir indeks harga saham gabung. Ini udah selesai MSCI loh. Sebetulnya okay, ya, right, right. Karena yang MSCI cair udah selesai itu 18 AIS jadi keluarin ya kan, itu minggu lalu ya. Ini sekarang nih tema baru lagi, pagi-pagi begitu buka pun kita lihat bagaimana ras itu dolar ya. Nah, di sini harus disadarin bahwa ekspektasi pemerintah itu berbeda dengan ekspektasi pasar. Fine, pemerintah bisa menghibur diri, I have the region, kata pemerintah ya.
1: Menurut Anda menghibur diri?
0: Menurut saya menghibur diri, okay. Gitu loh ya. Sebab ini berbeda sekali dengan pasar. Satu Mas, kembali lagi, di mana-mana pun juga kalau kita we are talking about economy, itu indikator yang paling kuat adalah currency and pasar modal.
1: Baik, oke, okay. Tahan di situ dulu Prof. Yeah. Mas Fitra, jawaban Anda dianggap kemudian menjadi doping kalau kemudian pertumbuhan 5,61%.
2: Iya, kita kan punya acara bareng ya sebenarnya. Okay. Jadi kalau kita bicara doping, ya memang kan jump start ya. Meskipun kalau kita lihat 21,81% itu proporsinya adalah 6,72%, tetapi dia memiliki economic multiplier effect. Nah, jadi apa sih kenapa harus di jump start seperti itu? Adalah karena untuk menimbulkan ekspektasi ya. Kalau kita bicara mengenai ekonomi, itu juga di-anchor oleh positive sentiment. Pasar mandi sini akan kemudian memulai untuk mempekerjakan orang-orangnya, itu kalau misalnya melihat bahwa oh, situasinya ke depan mungkin akan semakin baik. Nah, salah satu indikatornya adalah indikator ekonomi tadi 5,61%. Nah, kembali lagi ke nilai tukar. Saya sepakat ya tadi dengan Prof. Ferry ini. Jadi ada beberapa indikator ya. Pertama, indikator US Treasury Yield. Ya, sekarang sudah 4,6. Nah, ini kalau kita mendekomposisi atribut-atribut yang menyebabkan rupiah menjadi 17.600 sekarang, kalau hitungan saya harusnya 16.700. Okay. Apa saja? Yang pertama, 225 basis point itu berasal dari disparitas antara US Treasury Yield dengan bond kita. Ya, jadi itu memiliki tarikan gravitasi, okay, capital outflow dari emerging markets. Yang kedua, tadi disebutkan juga oil price shock. Ya, itu menyumbang kalau berdasarkan hitungan saya 180 basis point. Yang ketiga, VIX, global sentiment, ya, resiko global, itu naik 117 basis point. Yang keempat, ada dari MSCI yang tadi. MSCI bulan Mei ini ada rebalancing, itu 171 basis point. Yang kemudian ada faktor musiman. Faktor musiman itu adalah dividend repatriation. Selama bulan Mei, ada adagium yang terkenal. You sell in May and go away and coming back in St. Regis Day in September. Artinya apa? Orang-orang ini yang punya duit pada liburan nih, orang-orang fund managers. Yang keenam, high season, 54 basis point. Ini kalau jumlahin semua 897 basis point. Jadi kalau misalnya faktor susunan itu hilang, faktor geopolitik itu hilang, sebenarnya kita antara 16.700 atau 16.800 begitu ya.
1: Okay.
2: Cuma memang kalau misalnya ini tidak ada antisipasi ya, makanya pemerintah langsung tuh jump in.
1: Sorry, saya masuk di situ.
2: Yeah.
1: Berarti artinya tanpa ada kondisi geopolitik, sebenarnya kita juga di angka itu.
2: 16.700.
1: 16.700.
2: Nah, dengan geopolitik tadi ya, kita

0: Bisa gue ulangin, yes, treasury yield itu terjadi karena faktor geopolitik ya. Karena ada peningkatan risiko global, di Amerika Serikat juga yieldnya juga meningkat 225 basis point. Jadi kalau misalnya kita menghilangkan faktor geopolitik, cuma ada faktor seasonal, berarti sekarang harusnya rupiah 17.200.
1: Oke, baik. Ya. Dan menurut Anda ketika bisa ditahan 16.600 walaupun sampai 700, itu adalah upaya kebijakan pemerintah?
0: Ya, jadi kalau upaya kebijakan pemerintah itu tadi yang bisa langsung kelihatan adalah kan pemerintah sekarang mau intervensi di bond market nih. Ya, apapun nanti caranya Bank Indonesia, kita kalau saya pemerintah tidak bisa ngomongin apa strategi Bank Indonesia ya, mereka independen. Tapi Kementerian Keuangan juga ingin membantu ya, meskipun sebenarnya itu adalah otoritas moneter. Cuma kalau itu berhasil, harusnya 225 basis point ini, kalau kita bicara hari ini rupiah 17.700, ya itu mengurangi 225 basis point. Harusnya sekarang rupiah, kalau itu berhasil ya, strateginya, itu sudah bisa menjadi 17.400. Nah, nanti kita akan melihat nih, pengumuman BI pekan ini. 17 analis di Bloomberg, itu secara konsensus, sudah melihat ada peningkatan 25 basis point. Nah, kalau ada lagi yang melihat, kalau misalnya ini bisa 50 basis point, ya ini saya sebagai ekonom ya, kalau sebagai pemerintah sebenarnya nggak bisa komentar kebijakan BI. Ya kalau misalnya naik 50 basis point, itu sebenarnya bisa langsung tuh ada sentimen positif. Meskipun dari sisi elastisitas, suku bunga meningkat. Ini kan cost push inflation, kita udah bahas juga ya Prof. Cost push inflation ini sebenarnya nggak terlalu signifikan. Cuma, ya kan kenapa cost push inflation? Karena ini datang dari harga energi. Tetapi kalau misalnya ini dinaikkan, sebenarnya akan ada sentimen positif ya. Bahwa investor ngelihat, oh ini secara institusi masih working well gitu.
1: Oke, baik saya kembali ke Prof. Ferry. Jadi energi sudah sempat disinggung oleh Mas Fitra tadi. Jadi ini seberapa kemudian juga mempengaruhi pelemahan atau ketidakpercayaan sektor usaha sama kita, Prof?
2: Gini, kalau ketidakpercayaan itu sebetulnya udah lama ya, Mas Bram ya. Sejak Fitch and Moody's itu mendowngrade outlook kita dari stabil ke negatif, walaupun pada waktu itu baru saja BPS merilis angka 5,11% loh pertumbuhan sepanjang 2025. Itu kan aneh, angka 5,11% itu tinggi loh Mas. Ya kan? Tapi kok Moody's and Fitch seolah-olah saya kan I don't buy your story. Gitu, saya nggak percaya dengan angka Anda. Makanya kan di downgrade outlook kita dari stable menjadi negatif. Nah, kalau ngomong ketidakpercayaan, nah ketidakpercayaan yang lebih panjang lagi sebetulnya itu terjadi setelah Pak Presiden dilantik, lantas diumumkan kabinetnya, kita lihat secara sistematik, dolar rupiah itu terus trending up tuh Mas. Ya kan? Ya sampai ini hari gitu loh ya. Nah artinya kan kalau ngomong ketidakpercayaan, sejak diumumkan kabinetnya oleh Pak Presiden, yang saya aja juga aneh, ya kan ini siapa aja nih yang diisi menteri-menterinya dengan jumlah yang sangat begitu banyaknya 108 loh wakil dan menterinya. Di situ pun pasar sudah berpikir, oh my friend, I need to be cautious. Ya kan ya, dan sampai ini
1: tidak hari, percaya atau saat itu menjadi hati-hati Prof?
2: Menjadi hati-hati dan akhirnya kan semakin kesini kita lihat ya bagaimana di kuartal pertama ya debt fiskal kita itu 240 T loh Mas Bram ya, kedodorannya ya, dan kalau kita annualize itu sebetulnya udah lebih dari 3,3% atau bahkan 0,93% kan 240 T kalau kita annualize secara linear itu 3,72% loh. Bagaimana investor bisa percaya bahwa you can keep below 3%? Kan gak dipercaya. Yang kedua juga ada utang ya, ya selama kuartal pertama 258 triliun gitu kan ya. Artinya apa? You bela-belain utang untuk menggonjot dia punya consumption at the cost later. Nah saya khawatirnya kalau memang sama sekali the government is running out of money di kuartal-kuartal selanjutnya dan harus mencetak duit, BI harus mencetak duit untuk membeli SBN, saya khawatirnya apa? Rating kita malah di downgrade.
1: Oke, tapi itu analisa Anda atau kemudian gambaran yang sudah bisa kami bayangkan?
2: Oh itu, ya itu semua saya rasa ekonom akan sepakat dengan saya, market pun akan sepakat. Mereka antisipasi bahwa oh come on man, ini fiskal nih udah sama sekali goyang sebetulnya nih. In case nanti ternyata the government is running out of money dan cetak duit lagi BI untuk membeli SBN, sehingga utang kita bertambah, debt service ratio kita bertambah, sedangkan threshold-nya itu 20% loh. Baik. Ya DSR-nya ya. Ini bukan tidak mungkin mereka melakukan downgrade dari rating kita dan konsekuensinya ke dolar. Pastilah, karena risk premium naik kan ya. Nah itu yang paling bahaya. Nah kembali ke tadi Mas Fitra bilang, ada kemungkinan nanti BI ini bisa menaikkan suku bunga tanggal 19 Mei ya. Entah 25 basis point, entah 50
1: besok,
2: basis
1: ya,
2: point.
1: 19 Mei.
2: Ya. Nah saya khawatirnya BI menaikkan suku bunga, it is bad news buat stock market.
1: Oke, baik. Tahan ya kan? Dulu. Mas Fitra, tanggapan Anda.
0: Jadi memang stock market itu udah mempricing bahwa memang ada kecenderungan. Ya ada kecenderungan. Memang kalau misalnya secara fundamental suku bunga itu menjadi kos

0: So financing buat emiten ya. Tapi di sisi yang lain, kalau dia melihat juga struktur produksinya, struktur ongkos, kalau kita lihat ya banyak juga di situ emiten-emiten yang memang harus mengimpor gitu ya. Nah itu kalau dari sisi itu harusnya secara fundamental mereka menjadi membaik. Tapi untuk bankings ya mungkin akan memburuk ya karena nah, memang,
1: itu yang paling
0: memang ada potensi cost of financing dan juga risiko yang meningkat. Ya tapi all in all, saya rasa yang paling penting sekarang stabilitas ya. Ketimbang yang lain.
2: Stabilitas? Ekonomi atau?
0: Ya semuanya. Nilai tukar stabil, pertumbuhan ekonomi juga terjaga, inflasi juga kemarin masih 2,4%. Meskipun ada kemungkinan pass-through effect di bulan April,
1: di bulan Mei
0: sama Juni ini. Ya. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya kalau dalam simulasi saya, itu pass-through effect-nya masih minimal setidaknya sampai bulan Juni. Nah makanya dalam konteks ini pemerintah melihat supply side intervention ya, sebagaimana yang terjadi di bulan September 2022 ketika pada saat itu ada kenaikan bahkan BBM waktu itu disesuaikan harganya tapi inflasi itu di bawah 6%. Apa yang dilakukan pemerintah sekarang waktu itu menanam cabai. Cabai itu komponen volatile food ya, ketika diumumkan dihimbau untuk menanam cabai bulan Agustus, di bulan Oktobernya itu deflasi cabai sehingga pada akhirnya itu tidak kemudian mendrag up potensi inflasi di pada saat itu ya. Nah,
2: okay. Ini juga tapi saya membayangkan kalau pola itu dilakukan seberapa itu bisa menolong kondisi hari ini.
0: Nah, sebenarnya kan kalau kita melihat sekarang ya, beberapa supply side intervention yang sudah dilakukan adalah meningkatkan produktivitas dari sektor pertanian. Itu satu hal ya. Terus yang kedua adalah sudah ada diskusi-diskusi untuk kemudian mengintervensi ongkos produksi untuk para importir yang terpapar ya dolar yang tinggi. Karena begini, banyak teman-teman yang Bang Sarman ini yang juga sudah mengimpor dengan terpapar nilai dolar yang meningkat itu ongkos produksi meningkat, tapi mereka belum mempass-through-nya ke consumer price index. Jadi indeks harga produsen itu kecenderungannya meningkat ya, producers price index. Ada gap dengan consumer price index. Karena teman-teman pengusaha ini mereka masih melihat nih kalau dinaikin demand-nya juga drop, siapa yang mau beli gitu kan. Nah makanya ini sampai sejauh mana? Nah kehitungan saya itu 2-3 bulan. Cuma setelah itu ya mereka kan kolaps.
2: 2-3 bulan itu adalah tahan dengan kondisinya atau kemudian menjadi berubah maksudnya?
0: Tahan dengan kondisinya tanpa ada intervensi pemerintah. Makanya within this 3 months window itu pemerintah sudah mengidentifikasi ya. Dan mungkin sudah berusaha untuk berbicara juga dengan teman-teman pengusaha ya, untuk kemudian melihat komponen produksi yang paling terpapar dengan kenaikan dolar ini.
2: Oke, saya tanyakan ke Pak Sarman kalau begitu. Jadi artinya benarkah 2-3 bulan itu menjadi waktu yang aman untuk menunggu? Tapi jangan sekarang Pak, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
4: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Pesan saya untuk para perempuan atau wanita, bekerjalah dengan sepenuh hati, penuh integritas, dan jangan pernah takut untuk bermimpi besar.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus. Saya kembali ke Pak Sarman kalau begitu. Jadi benarkah dunia usaha 2-3 bulan ini bisa tahannya dengan kondisi ini, Pak?
1: Ya 2-3 bulan dihitung dari mana dulu nih kan? Mm-hmm. Karena ya kami kan dari dunia usaha minggu yang lalu ketika menembus 17.600 misalnya, kami berharap pekan ini menguat gitu kan. Mm-hmm. Nah, ini semakin melemah malah ya, yeah. Hampir menembus 17.700 dalam hal ini. Tentu ini semakin mengganggu psikologi daripada dunia usaha kita. Karena ini kan tekanan yang berlapis-lapis yang pengusaha tidak bisa hindari gitu kan ya. Karena bagaimanapun kita lihat ketika perang ini terjadi, geopolitik global ini terjadi, Selat Hormuz bermasalah, itu dunia usaha sudah langsung tertekan. Mm-hmm. Kenaikan harga BBM, ya gas, logistik, ya bahan baku, kita tahu kan hampir 70% industri kita kan masih tergantung bahan baku dalam hal ini. Ya, belum lagi harga plastik, kemudian juga kenaikan transportasi. Jadi dengan semakin lama pelemahan daripada nilai rupiah kita ini, nah tentu daya tahan pengusaha itu kan ada. Mm-hmm. Ya kan? Walaupun di sisi lain pengusaha itu dihadapkan dengan mengorbankan margin atau tetap dengan harga yang lama. Ya kan?
0: Tapi pilihan hari ini mana yang paling masuk akal?
1: Sementara ini, mm-hmm. kita kan saya katakan tadi dihadapkan dengan dua pilihan.
0: Iya.
1: Dinaikkan
0: atau bertahan.
1: Dengan melihat daya beli itu juga nanti juga mengurungkan daripada target. Ya kan? Bertahan tidak sebanding juga dengan biaya kos operasional atau produksi dalam hal ini. Ya. Ini sangat dilematis gitu loh. Jadi artinya bagi kami pengusaha sebenarnya adalah dengan klaim pemerintah bahwa fundamental ekonomi kita kuat, seharusnya seharusnya kan dengan berbagai intervensi yang terukur dari otoritas moneter kita, seharusnya pelemahan rupiah kita ini tidak berlanjut. Mm-hmm. Itu menjadi harapan daripada dunia usaha. Karena nanti ya ini pasti nanti akan ada batasnya, mungkin nggak sampai 2-3 bulan menurut mak saya. Kalau daya tahan ini juga tidak kuat, apapun alasannya terpaksa pengusaha itu akan menaikkan harga-harga di tingkat konsumen.
0: Oke, analisa Anda sebagai pengusaha akan tahan di berapa?
1: Mungkin akan kita lihat daripada batas psikologi harga dari kepelemahan nilai rupiah kita ini.
0: Oke.
1: Gitu loh. Misalnya kalau sudah sampai menyentuh di angka 18 misalnya, ini udah mulai harus menyesuaikan dalam hal ini. Walaupun saya katakan tadi di depan pengusaha itu pilihan sulit gitu kan, karena kalau dinaikkan ya demand turun. Walaupun ada kadang-kadang seperti sektor UKM kita masih bisa disiasati gitu kan, misalnya pengrajin tahu tempe. Ukurannya dikurangi sedikit lah dengan harga dinaikkan. Sektor tertentu bisa gitu kan. Tapi kalau industri yang lain packagingnya udah standar segala macam, sulit untuk dikecilin. Betul. Gitu kan.
0: Nah, karena hal taruhannya itu kualitas dari produk.
1: Betul. Jadi ya kami sangat berharap sebenarnya ya pemerintah dengan berbagai otoritas yang dia miliki bagaimana upaya untuk menekan ini.
0: Oke.
1: Menjawab apa yang menjadi keluhan, kekhawatiran dunia usaha agar penguatan ini bisa segera kita rasakan.
0: Okay,
1: karena kalau nanti ini semakin berlanjut, maka ya ada hal-hal yang di luar dugaan kita nanti itu akan dilakukan. Mm. Contoh misalnya, kalau antara pemasukan ya dengan biaya kos operasional dan produksi juga tidak seimbang, ya mungkin akan melakukan pengurangan jam kerja.
0: Okay.
1: Ya kan,
0: termasuk pengurangan tenaga kerja.
1: Akhirnya juga akan melakukan rasionalisasi tenaga kerja, walaupun ini menjadi alternatif terakhir. Ini kan hal-hal yang perlu kita jaga.
0: Baik,
1: sekalipun ini adalah tidak merupakan bagian daripada target sebuah perusahaan, tidak. Itu merupakan alternatif terakhir dan itu harus kita antisipasi. Gitu.
0: Oke, baik Pak Sarman. Saya kembali ke Prof. Ferry. Jadi kalau disebut tadi batas psikologisnya mungkin di 18.000 itu pasti sudah akan semakin ramai. Kami publik bisa membayangkan ke arah sana dengan kondisi kenaikan atau pelemahan yang terus-menerus itu tadi, Prof?
2: Nah, kalau saya lihat sih, naik 200 perak, 300 perak dalam satu hari itu bukan tidak mungkin loh. Ya, dalam kondisi kemiskinan. Kita kemarin aja closing price itu dipaksa ya di 17.465 ya. Okay. Itu sampai menembus 17.700. Artinya dalam hitungan menit itu bisa 250 lebih ya naiknya ya.

0: Nah sekarang kalau 17.700 ke 18.000 aja 300 perak loh, Mas Bram ya. Dan kembali lagi kepada Pak Sarman tadi yang mengatakan ya bukan mungkin tadi kita menyesuaikan diri dengan PHK. Sebab yang aneh apa? Pada waktu angka 5,61% itu dirilis oleh BPS, itu disambut oleh Pak Agus Gumiwang, Menperin. Ya kita dibilang badai PHK depan mata loh. Okay. Nah ini kan sesuatu yang kontradiktif ya. Di satu pihak di sebelah sana bilang ekonomi kita fundamentalnya baik-baik saja. Ini masih dalam satu kabinet loh ya. Dan itu ada track recordnya ya. Pak Agus Bugulbil yang bilang ini badai PHK di depan mata loh. Ya tentu dia sebagai menteri ya, dia punya tim ya.
1: Iya,
0: ya,
1: punya perhitungan.
0: Ya, ya, yang menganalisa semuanya tentang masalah industri, yang paling rawan, yang paling apa gitu kan ya. Sehingga beliau berani mengatakan badai PHK di depan mata. Nah ini satu statement yang sangat menurut saya sangat fair ya. Sebab apa? Kembali lagi. Lihat aja rupiahnya, kok terus-terusan rupiah melemah. Nah sekarang yang benar Pak Agus Gumiwang atau Pak Purbaya? Okay. Kan orang begitu, okay. Harus memilih.
1: Baik, ya baik.
0: Kan,
1: ya? Okay. Tahan di situ Prof. Mas Fitra, tanggapan Anda?
2: Iya, jadi kalau misalnya melihat situasi di kuartal kedua ya, kalau kita lihat dari Purchasing Manager Index in Manufacturing, itu kan menunjukkan kecenderungan ya orang untuk melakukan pembelian dunia usaha untuk melakukan ekspansi atau enggak. Di bulan April memang sudah masuk masa kontraksi 49 ya. Jadi dari masa ekspansi yang signifikan di kuartal 1, tapi itu langsung melandai turun ya. Nah salah satunya memang karena ekspektasi geopolitik ini yang semakin tidak menentu ya. Bagaimana, dan banyak juga industri-industri ini kan juga ya punya pasar ekspor ya. Dan kita melihat juga di kuartal 1, pasar ekspornya itu sebenarnya lumayan terkendala ya. Jadi kalau kita lihat ekspor growth di kuartal 1 cuma 0,9%. Padahal kalau kita lihat dari sisi impornya 7,14%. Nah ini artinya apa? Artinya yang pertama, kalau misalnya kita melihat ke konsumsi ya, dia kan naik 5,52%. Dibandingkan dengan tahun lalu itu cuma 4,9%. Artinya ini udah signifikan.
1: Oh,
2: cuma masalahnya ketika ini meningkat ya, terus dia tidak punya apa? Ini kan tidak punya pasar ekspor nih. Ini untungnya bisa diserap di dalam negeri gitu di kuartal 1. Artinya kalau kita lihat pertama ekspornya 0,9%, tapi itu bisa dialihkan ke dalam negeri. That's the first channel. The second channel adalah ada banyak produksi yang belum bisa dipenuhi dari dalam negeri sehingga harus diimpor. Makanya itu impornya naik 7,14%.
1: Oke, itu kuartal 1.
2: Tapi di sisi yang lain ya, kita juga mengantisipasi nih pelambatan dari demand di kuartal kedua. Karena di kuartal kedua sudah ada bayangan geopolitik yang semakin intensif ya, yang pada akhirnya tadi kelihatan dari US Treasury yield. Nah kalau dengan kondisi seperti ini, US Treasury yield dan juga oil price shock, maka sebenarnya yang tadi saya sampaikan, pemerintah melihat ini sebagai hal yang perlu diantisipasi segera. Makanya mulai dari pekan lalu, itu saya juga hadir di rapat kabinet, itu Pak Presiden mengarahkan, bahkan di situ ada KSSK dan juga ada Menteri-Menteri Ekonomi, ada Pak Purbaya, ada Menko Ekonomi, ada bahkan ada Pak Bahlil juga di situ dalam konteks energi. Itu untuk kemudian melakukan antisipasi-antisipasi ya, supaya rupiah tidak bergerak ya secara liar, itu yang pertama.
1: Terus tapi kalau misalkan pengusaha menjadi khawatir pada psikologis 18.000 tadi?
2: Ya, pantas khawatir, makanya itu yang kita jaga ya, supaya itu tidak menjadi 18.000. Makanya kan harusnya ya, kalau misalnya tidak ada tanpa intervensi Pak Sarman ya, itu kita sudah 18.000 udah lewat ya, berdasarkan simulasi saya memang sudah 18.000. Nah, tetapi di siang lain ya, Bank Indonesia memang itu depleting foreign exchange udah dari Januari ya. Tapi kondisi terakhir itu 146 billion US dollar itu masih on par dengan kondisi tahun 2022 ketika Rusia Ukraina. Dan waktu itu Bank Indonesia, hitungan saya, ini hitungan saya waktu itu sebagai ekonom ya, itu 12 sampai 15 billion US dollar untuk intervensi rupiah tanpa menaikkan suku bunga. Tapi itu hanya bertahan sampai bulan September. Kondisinya berjalan dari bulan Februari, Februari sampai September ya, Septembernya baru dinaikkan ya suku bunganya.
1: Sekitar 7 bulan ya.
2: Nah, ini kita dalam konteks tensinya itu dari bulan Januari. Januari, Februari, Maret, April, Mei ya.
1: 5.
2: Nah, maka ini sudah sesuai dengan hitungannya tadi. Jadi dalam konteks itu ya sebenarnya secara trajectory ininya harusnya dari sisi rate meningkat. Tetapi dalam konteks threshold ya, cadangan devisa, ini dalam konteks hitung-hitungan threshold, 146 billion US dollar itu sebenarnya more than enough. Karena kita berangkat dari kondisi sebelumnya 156 billion US dollar.
1: Oke, jadi seharusnya menjadi aman ketika dengan hitungan itu ya, pada Juni.
2: Insya Allah, karena kan Tuhan sesuai prasangka hambanya.
1: Oke,
2: kalau baik. Positif semua jadi positif.
1: Baik, itu prasangka Mas Fitra, kalau Pak Sarman.
3: Ya, kalau kami tentu begini ya, selama ini kan dunia usaha itu kan sudah mencoba untuk bertahan ya dengan tekanan yang berlapis-lapis ini. Pertama kami sudah melakukan yang namanya diversifikasi bahan baku misalnya. Kami sudah berupaya untuk itu. Kemudian juga mengurangi kos-kos yang tidak penting lah dalam hal ini. Karena tekanan-tekanan tadi ini kan udah sangat mengganggu cash flow daripada dunia usaha kita dalam hal ini.

0: tentu memang Pak Bramsa katakan tadi, kita tidak menunggu 2-3 bulan ke depan. Kita harus melihat daripada pelemahan ini, apakah semakin melemah atau semakin kuat. Kalau semakin kuat, tentu psikologi pengusaha ini kan semakin kuat gitu kan.
1: Dan itu day by day ya Pak?
0: Ya itu day by day. Kan, ya, karena tadi kan Prof. Ferry juga menyampaikan bahwa pelemahan kita ini kan kadang-kadang kan tidak melihat hari lagi. Kadang-kadang jam begini, gitu kan. Jadi artinya bagi pengusaha kita kan memonitor terus ini perkembangan-perkembangan ini. Karena bayangin saja sekarang ini, kita bahan baku. Standar kita kan 6.500. Sekarang kan udah hampirnya itu 17.700. Bisa dibayangkan itu bagaimana. Ya kan, pembelian dalam bentuk dolar. Belum lagi mungkin dunia usaha kita yang tanda kutip ya, punya kewajiban membayar utang dalam bentuk dolar, ya, ke lembaga internasional. Jadi luar biasa gitu loh. Dan makanya kami sampaikan bahwa tekanan ini bukan hanya dirasakan oleh pelaku usaha industri besar, tapi sampai ke bawah juga tertekan. Karena
1: dan UMKM itu sangat berasa.
0: Plastik misalnya itu sangat berasa. Ya kan, apalagi sangat tadi.
1: Kedelai, tahu tempe.
0: Perajin tahu tempe kita saat ini juga gitu loh. Jadi artinya bahwa pemerintah harus betul-betul serius menjawab tantangan mengenai pelemahan nilai rupiah kita ini.
1: Oke, baik.
0: Kami berharap tidak sampai menyentuh di angka yang tadi itu.
1: 18.
0: Karena itu sudah sampai sangat mengganggu psikologi pengusaha, dan itu sudah alarm banget bagi pengusaha kita gitu.
1: Oke, baik. Saya ke Mas Agung kalau begitu. Saya tarik ke politik kalau begitu Mas Agung. Ya. Jadi artinya seberapa itu bisa berdampak dengan kondisi kepercayaan hari ini Mas?
2: Ya, ada dua hal Mas Bram dalam politik kontemporer. Ya. Persepsi dan ekspektasi. Nah, dua hal ini harus dikelola secara intensif oleh pemerintah manapun, karena aktor utamanya bukan pemerintah lagi, tapi ada pasar, ada masyarakat, dan masyarakat ini juga terbagi banyak kelas macam itu. Nah, kalau ekspektasi dan persepsi aktor-aktor utama pemerintahan itu tidak terjaga dengan baik, ini bisa membuat dalam tanda petik ekses-ekses yang tidak perlu. Misalkan tadi Pak Sarman bilang dunia usaha sudah merasakan, sebenarnya masyarakat kecil sudah lebih jauh merasakan itu gitu. Setiap hari ada aja kebutuhan pokok yang naik. Ini kan harus dikelola supaya apa? Supaya ekspektasi dan persepsi publik itu nyatu dengan persepsi dan ekspektasi pemerintah dalam mengelola negara ini. Itu satu. Yang kedua, saya melihat memang ada story di masa silam soal 98 Mas Bram. Yang itu ternyata jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Karena makronya kan lebih bagus sekarang. Tapi di publik itu terus terjadi cerita-cerita yang tidak perlu semacam itu. Nah, saya berharap ini perlu di-manage oleh pemerintah supaya tidak menjadi sebuah realitas yang sesungguhnya gitu. Karena kalau dulu basis makronya kan dolarnya 2.500 jadi 17.000.
1: Kalau
2: sekarang kan 16.000 sekian gitu. 16.600 naik 1.000 gitu. Walaupun beda tapi kan buat masyarakat naik 1.000 itu dampaknya luar biasa.
1: Okay,
2: nah,
1: okay.
2: Tim pemerintah ini harus menyampaikan bahwa ini berbeda jauh dengan 98, kita lebih baik, tapi jangan over optimis juga. Kenapa? Karena situasi di masyarakat hari ini juga sedang tidak kondusif gitu. Maksud saya ketika misalkan ada statement-statement dari pejabat publik kita yang dalam terpetik menggampangkan situasi hari ini, menurut saya sudahilah. Yaitu buat pasar itu sangat sensitif. Walaupun ibarat kata kita optimis, kita yakin fondasi kita bagus, tapi kalau itu terus diulang, kabur lama-lama investor kita, ya kemudian orang-orang luar yang percaya dengan market kita semacam itu. Jadi maksud saya kata-kata itu memang sederhana, tapi kalau ditempatkan pada momen yang tidak pas, jadi berbahaya gitu.
1: Oke, karena dan itu secara kacamata politik?
2: Ya ini pejabat-pejabat publik kita semua masalah yang memegang kuasa anggaran, memegang kuasa kebijakan. Istilahnya menggampangkan situasi, kondisi, ini sudahi, hentikan. Kalau memang Anda tidak bisa bicara dengan padar yang pas, Anda lebih bagus diam gitu. Anda lebih bagus fokus bekerja, mengintervensi situasi dan realitas hari ini.
1: Okay,
2: bagaimana menurunkan harga, bagaimana menciptakan lapangan kerja, bagaimana membantu para pengusaha. Ketimbang Anda ngomong, akhirnya blunder ke IHSG, ke harga-harga, ke macam-macam gitu. Maksud saya, ini dalam kondisi yang nggak baik dan sedang tidak kondusif, coba lebih banyak bekerja ketimbang memberikan statement walaupun diburu sama teman Mas Bram misalnya kan. Statementnya apa nih situasinya. Tapi ya lebih bagus satu pintu saja dalam situasi kondisi semacam ini. Okay, karena apa? Okay. Karena bisa membuat bumerang kemana-mana seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Saya ke Mas Anu kalau begitu. Jadi keresahan itu tergambarkan di media sosial Mas Anu?
3: Sangat. Ada sebenarnya ini linear ya. Ketika dolar itu mulai naik, sentimen negatif itu mulai muncul. Linear sampai kemudian ada yang tadi seperti

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus, dan di segmen 3 kali ini seperti biasa kita akan mendalami bagaimana percakapan netizen di media sosial terkait dengan isu melemahnya rupiah. Masih bersama dengan Kepala R&D Transmedia Sosial Mas Anugrah Prahasta. Mas Anu, ya. Jadi artinya Anda mengatakan tadi sangat terasa sebenarnya keresahannya. Betul. Tapi bisa Anda dalami lagi sebetulnya apakah seperti pelemahan rupiah yang juga bertahap artinya secara pembahasan.
8: Betul, jadi seperti yang tadi saya bilang, semenjak rupiah ini melemah, di awal-awal meremah ya gitu ya, dari poin 15.000 dan lain-lain, sentimen negatif itu sebenarnya sudah muncul setiap hari tentang dampak-dampak terhadap personal, kehidupan mereka personal. Kemudian linear dengan makin melemahnya rupiah, makin banyaknya komen. Artinya karena apa? Karena mungkin salah satunya adalah, kita bisa lihat chart ini ya.
7: Ini per dengan tanggal ya artinya?
8: Betul. Hmm. Jadi yang garis lurus ini kan kurs kenaikan dolar ya, pelemahnya rupiah. Nah yang balok-balok ini adalah sentimen-sentimen negatif yang semakin kita lihat semakin bertambah. Nah saya meng-highlight sedikit yang sebenarnya yang paling penting adalah ada pidato Nganjuk 16 Mei yang ini jadi tiba-tiba terekskalasi gitu. Sentimen dan komen negatif ini yang asalnya hanya berupa sentimen tapi jadi sarkasme. Nah ini yang kayaknya menarik kalau kita bedah next slide-nya berarti ya.
7: Oke, baik, kita geser terlebih dahulu teman-teman.
8: Oke, yang sebelah kiri adalah semenjak kemudian dolar menguat, sentimen negatif ini sudah muncul.
7: Oke, ini di minggu lalu ya, 12 betul. Hingga 15 Mei 2026.
8: Betul, dia makin muncul. Sentimen negatif dominannya 75-85%. Mereka masih ngomongin di personal. Semuanya sifatnya lebih personal. Topik dan frasenya ada tahu tempe, mie instan, pupuk, BBM, dan lain-lain. Proyeksi komparasi viralnya ada dari ekonom dan juga ada dari guru besar. Bicara tentang inflasi dan proyeksi dolar. Yang ramai di channelnya adalah TikTok dan Instagram, X di kedua, dan terakhir di Facebook. Komposisi sentimennya 80% negatif, humornya atau memesnya 13%.
7: Ini yang setanda sarkas tadi?
8: Betul.
7: Oke.
8: Ini masih negatif sebenarnya, belum sarkas. Dan yang segmen paling vokal adalah kelas menengah ke bawah, dapur dan transportasi, UMKM, tadi ada PHK juga, efisien.

0: pensi dan lain-lain. Lalu kita lihat ketika sudah muncul pidato Nganjuk, the reaksi netizen terhadap pidato Nganjuk. Desa tidak pakai dolar, 80-90% sangat negatif dan sarkastik. Jadi hampir semua yang sifatnya negatif itu sudah sarkas. Dan memicu terpicunya terhadap kalimat
1: statement
0: ini.
1: Itu.
0: Betul. Karena pertama dianggap, kita lihat di komparasi viralnya adalah ya, itu netizen banyak bicaranya mengaitkan dengan kejadian Mugabe dan Maduro.
1: Okay.
0: Di mana kedua pemimpin ini juga sama-sama mengindahkan kenaikan melemahnya mata uang mereka. Sehingga terjadi hyperinflasi di sana gitu. Lalu kita lihat di topik yang rame di Twitter, ini udah rame banget. Jadi makin membalas dan makin mengulas dan makin semua opini itu diangkat dan komentarnya negatif sekali. Negatif sarkastisnya 85%, urban menengah politik, ibu-ibu pasar di TikTok dan selebgram dan influencer mulai ikut masuk ke pasar ini.
1: Oke.
0: Mulai bicara tentang negatif.
1: Baik, ini saya tertarik sebenarnya TikTok ternyata ibu-ibu pasar yang ikut berkomentar ya.
0: Artinya. Iya, jadi mereka UGC di pasar lah, ngeliatin harganya, ngeliatin ini saya beli ini dan lain-lain.
1: Oke.
0: Itu banyak sekali.
1: Oke, tahan dulu di situ Mas. Ya. Mas Fitra, saya minta tanggapan Anda.
2: Ya, jadi memang situasi yang kita lihat ini adalah situasi yang memang real di masyarakat ya. Mm-hmm. Jadi masyarakat jadi FOMO ya. Jadi kalau banyak yang kohort-kohort usia saya, Prof. Ferry dan mungkin yang di sini ya, itu kan ingatan psikologisnya adalah kondisi tahun 98 ya. Jadi bayangkan ya, saya lagi duduk di satu tempat yang seharusnya tidak banyak orang-orang, tiba-tiba ada emak-emak pengajian mengenali saya, terus dia nanya dolar. Nah, itu kan sebenarnya apa ya, suatu hal yang merepresentasikan kondisi masyarakat sekarang yang memang dihantui rupiah di tahun 1998. Iya. Nah, tadi saya sepakat dengan Mas Agung, sebenarnya ini kita ada dua periode yang sangat berbeda. Pertama, di tahun 1998, cadangan devisa kita less than 12 billion US dollar. Sekarang 146 billion US dollar. Mm-hmm. Pertumbuhan ekonomi kita mungkin ya satu atau dua hal dalam konteks growth itu mungkin agak mirip ya. Tetapi di sisi yang lain ya dalam konteks ketahanan ya struktural, sebenarnya kita juga relatif lebih aman. Signifikan dan lebih aman ya. Itu kita juga sudah bahas juga di beberapa tempat ya. Bahkan Prof. Ferry juga sudah menganalisa yang sama begitu ya. Dalam konteks ini, this is not the crisis period. Tetapi suatu hal yang aman bisa berubah tiba-tiba menjadi suatu hal yang tidak aman ya. Makanya pemerintah dalam hal ini mencoba untuk menjaga ya garis demarkasi psikologis supaya ini tidak kemudian menjadi efek spiral. Karena biar bagaimanapun ya, sekuat apapun dan setangguh apapun kita ya, kita bisa belajar dari Deutschmark Crisis tahun 1990-an betapa kuatnya waktu itu Bundesbank ya. Tetapi tetap saja kena oleh spekulator sehingga menyebabkan Deutschmark Crisis. Nah, pelajarannya adalah dalam hal ini ya dari sisi prudensial dan konteks kredibilitas itu menjadi sangat penting dan ini menjadi pegangan pemerintah saat ini. Karena kalau kita lihat sekarang yang paling besar itu tarikan gravitasi geopolitik. Faktor seasonal kita tidak bisa kontrol.
1: Okay,
2: nah, oleh karenanya ini yang kemudian menjadi poin penting dan menjadi poin intervensi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang.
1: Jadi menurut pemerintah ini khawatir yang tidak perlu karena tidak bisa membandingkan hal yang sama pada 98.
2: Ya, kalau misalnya orang-orang panik semua, mungkin bisa menjadi panik juga semuanya pada akhirnya. Okay. Maka dalam konteks ini, ya saya juga dalam konteks ini mewakili pemerintah, melihat bahwa kondisi kita itu suatu hal yang berbeda sekali dengan konteks 98, sehingga tidak perlu khawatir. Toh ini pun faktornya faktor musiman. Ya memang betul, kalau dia sudah menyentuh batas psikologis, itu bisa jadi tidak aman. Tetapi dalam hal ini pemerintah, dan juga Bank Indonesia yang paling signifikan peranannya adalah menjaga rupiah supaya tidak masuk demarkasi psikologis tersebut.
1: Oke, Mas Fitra, begini. Saya sebagai awam membayangkan hari ini 17.700 atau 17.690 sekian misalkan. Terus kemudian angka psikologisnya adalah 18.000. Bukankah kami membayangkan itu hanya sekitar 300?
2: Yes.
1: Bukan itu jarak yang dekat, Mas Fitra?
2: Betul. Nah, ini 18.000 sebenarnya kalau dalam konteks stress testnya itu sebenarnya tidak terlalu mengganggu karena dalam konteks extreme volatility ini bukan extreme volatile. Tetapi 18.000 ke 22.000 itu bisa happening in no time kalau misalnya tidak ada antisipasi. Dalam hal ini pemerintah melihat itu sebagai batas demarkasi psikologis.
1: Oke. Okay. Nah, kalau kemudian saya menyambung ini ada proyeksi 22.000 menurut Anda itu menjadi sulit terbayangkan ketika sudah ada yang dilakukan pemerintah?
2: Kalau misalnya kita mengukur gempa ya, PhD saya di Jepang waktu itu saya juga belajar gempa sedikit ya. Karena kita harus tahu kondisi-kondisi yang tidak terduga. Nah kalau misalnya sudah di atas 6 skala Richter itu sudah di atas tidak garis imajiner.
1: Yeah.
2: Nah dalam konteks ini garis

0: demarkasi itu menjadi garis demarkasi imajiner dan realitas. Nah, dalam hal itu makanya pemerintah dalam meskipun tentunya kalau kita bicara mengenai stress test 18.000 even 19.000 kita masih kuat. Tetapi kita tidak ingin menjadikan rupiah ke level itu.
1: Atau karena garis imajiner yang Anda maksud ada di batas berapa supaya kami juga bisa ini?
0: 18.500 itu adalah garis imajiner yang harus kita jaga.
1: Nah, artinya kami membayangkan itu menjadi batas atas ya, 18.500.
0: Itu dalam simulasi saya ya. Kalau dalam konteks simulasi itu, maka ini yang senantiasa dijaga pemerintah. Makanya kemarin itu, kenapa sih bisa kelewat deh? Karena kemarin itu yang diperdagangkan rupiah itu di masa liburan di offshore. Nah, offshore ini kita bicara sentimen ya, sentimen negatif dari para pelaku ekonomi di luar Indonesia.
1: Baik.
0: Nah, oleh karenanya ini yang perlu dijaga oleh pemerintah dan itu yang sedang dilakukan ya, berkomunikasi dalam konteks institusional ya, antara institusi dan institusi, yang kemudian melakukan intervensi dan kemudian melakukan langkah-langkah taktis dan strategis. Nah, itu ranahnya Bank Indonesia. Dalam konteks ini pemerintah itu adalah melakukan intervensi-intervensi supaya nanti tidak ada pass through effect ke masyarakat. Karena biar bagaimanapun yang paling penting adalah masyarakatnya tidak terdampak.
1: Masyarakat tidak terdampak, saya garis bawahi di situ. Prof. Ferry, melihat 22.000, saya ingat Anda juga punya bayangan itu. Anda mengatakan Juli di banyak podcast.
2: Iya.
1: Apa yang bisa saya bisa tangkap dari bayangan Anda?
2: Gini, yang saya bisa tangkap itu karena saya memberikan bobot yang besar kepada penyakit domestik. Seringkali pemerintah put the blame on geopolitical situation. Padahal sebelum geopolitik itu meledak, kita memang udah rewet, Mas. Rating kita udah di downgrade. Jadi sekarang berusaha mengalihkan isu bahwa kita ini sebetulnya ya ini faktor eksternal bukan faktor internal yang membuat rupiah melemah gitu loh ya. Sementara saya ngelihat bobotnya 90% ini faktor internal. Even sebelum perang Iran pun kita lihat bagaimana kita di downgrade rating kita padahal angkanya sangat tinggi sekali gitu kan ya. Nah, sekarang saya melihat angka 22.000 dengan threshold katakanlah psychological threshold 18.000 itu bisa sama sekali unstoppable loh. Apalagi kalau kita mengetahui bahwa nanti Juli ada El Nino juga. Ya kan? El Nino namanya serem pula lagi, Godzilla gitu kan. Ya? Nah, ini bisa menjadi krisis pangan. Jadi di samping ada krisis minyak, kita dihantam lagi sama krisis pangan. Ya kan? Di samping harga minyak yang tinggi, dolar pun melambung tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah memang kita ini, ekonomi kita punya daya tahan yang memang luar biasa? Terlepas dari masalah 98 loh. Sebetulnya saya bisa ungkit lagi, ada kejadian-kejadian banyak dari tahun 94 lah ya, sampai terjadinya krisis yang persis hampir sama dengan ini hari. Yang leading tuh dolar meledak.
1: Maksud Anda menuju?
2: Iya, menuju crash ya. Seperti tahun 98. Banyak similarity-nya ya. Tapi nggak usah didiskusikan di sini lah nanti di program kita. Nah, itu yang membuat saya believe sampai sekarang. Dan kebetulan juga ramalan-ramalan saya 17.000 itu dari tahun lalu. Pada saat 15.600, bye. Dan ternyata 17.700. Nah, rating di downgrade pun dari tahun lalu. Ya kan setelah saya mengetahui bahwa pemerintah ini bakar duit dengan apa? MBG itu 335 triliun yo. Ya kan? Nah, sekarang kalau mau ditanya ya, apa sih sebetulnya mitigasi risiko dari pemerintah? Ya. Nah, sementara kalau pemerintah tidak memberikan satu angka atau suatu kiat untuk memitigasi risiko, dia akan tetap membeli dolar, Mas. Saya kasih contoh.
1: Dalam analisis Anda, mitigasinya apa yang harus
2: mitigasinya dilakukan? Mitigasinya tadi, kita punya fiskal ini dianggap reot loh. Sama pasar, ya kan ya? Bukan tidak mungkin dalam hati mereka, over 2 months atau 2 bulan kemudian, ya kan? Ini running out of the money, ya kan ya? Running out of money. Nah, ini bukan tidak mungkin nanti akhirnya netak duit lagi SBN. Nah, sekarang, kalau menurut saya, ya mitigasi yang paling jelas adalah tidak mengeluarkan spending yang sangat fantastis jumlahnya untuk program-program yang tidak ada manfaatnya.
1: Tidak bakar duit kalau bahasanya tadi.
2: Tidak bakar duit gitu loh. Berkuatlah bumper. Nah, itu kemungkinan kalau pemerintah melakukan itu, ya kepercayaan terhadap rupiah ini bisa sedikit-sedikit kembali gitu. Artinya apa? Ini ada nih, memang ada alatnya gitu.
1: Mas Fitra, tanggapan Anda?
0: Ya, sebenarnya itu dari kebijakan yang Prof. Ferry. Jadi masukan-masukan Prof. Ferry ini selalu didengarkan ya. Jadi bagaimana kalau kita bicara mengenai belanja ya. Belanja itu kan sudah dirasionalisasi ya. Cash on hand dengan konteks efisiensi. Kita sudah pegang 130 triliun rupiah. Plus beberapa potongan-potongan program yang tidak prioritas itu another 100 triliun rupiah. Jadi kita udah punya 230 triliun rupiah. Kemarin MBG dari 6 hari menjadi 4 hari. Tambahan 70 triliun rupiah berarti tambah 300 triliun rupiah. Jadi ini sebenarnya sebagai buffer yang aman. Yang kedua,
1: jadi kalau disebutkan harus mengalokasikan sebetulnya dari MBG sudah dialokasikan?
0: Sudah kan sudah dialokasikan untuk tempat-tempat yang memang ke dalam konteks

0: ini adalah sebagai buffer ya untuk shock absorber. Dan MBG itu sendiri kan sebenarnya tetap running ya. Tetap running tapi dengan konteks yang jauh lebih sedikit harinya.
1: Lebih efektif maksudnya.
0: Nah yang berikutnya adalah kalau dalam konteks revenue. Mungkin kalau kita nggak sadar bahwa Cortex itu sudah menjadi game changer ya. Meskipun belum sangat signifikan mereform pajak. Tetapi kalau kita lihat ya. Penerimaan Cortex ya, kurang bayar ya, kurang bayar Cortex untuk karyawan pribadi itu naik 83%. Untuk yang pribadi tapi bukan karyawan naik 949%.
1: Oke, jadi kami bayangkan itu tambalan yang cukup artinya.
0: Exactly, karena Cortex ini menjadi game changer. Bayangkan ya, saya ini saya harus bayar, kurang bayar, itu 3 digit mas. Ini kenapa bisa seperti itu? Karena sebelumnya pre-populated ya oleh Cortex, yang sebelumnya kalau orang-orang kayak saya, itu mungkin bukti potongnya itu kesebar kemana-mana dan tidak tercatat. Nah, dan banyak yang seperti itu, makanya ada kenaikan untuk yang tidak karyawan pribadi, itu naik 949%. Ya, implikasinya apa? Di Januari 30% penaikan revenue dari pajak. Di Februari 30% juga. Di Maret itu memang 10%, tapi all in all masih 20%, setara dengan target pemerintah sepanjang tahun. Nah, dalam konteks itu kita bicara mengenai bagaimana belanja pemerintah memberikan faktor leverage 21,81% menghasilkan 5,61%. Tapi di sisi yang lain, dari sisi belanjanya itu belanja yang memang betul-betul memiliki faktor pendorong. Yang kedua adalah dari sisi revenue. Nah, ini yang kemudian mungkin lembaga-lembaga rating itu masih wait and see ya, kita harus melihat juga nanti bagaimana pengumuman APBN kita yang diumumkan berikutnya. Kalau misalnya itu masih inline, harusnya sih tidak ada masalah.
1: Oke, harusnya tidak masalah ya. Oke, baik kita lanjutkan dulu slide-nya. Boleh digeser teman-teman produser, slide berikutnya.
2: Baik, nah ini adalah bagaimana kemudian tonasi negatif tadi, sentimen tadi, menuju ke personal sekarang. Sudah masuk ke wilayah-wilayah personal. Ditujukan kepada Presiden Prabowo, orang Indonesia juga makan tempe impor, pupuk juga impor, pernyataan paling tidak peka tahun ini. Dan ini sangat negatif, ribuan quote memention Pak Prabowo untuk berkata seperti ini kurang lebih ya. Lalu untuk Pak Purbaya juga sama, pemerintah gagal jaga rupiah, rakyat masih disuruh nabung falas sendiri, keluh kesah karena kritik di TikTok. Dianggap defensif. Nah artinya jadi saya takutnya kalau tadi Mas Faisal bilang harus ada ketenangan. Nah ini saya takutnya di sosial media malah jadi sumber ketidaktenangan di dalam negerinya gitu. Yang akhirnya kan mau gak mau ketika ini rame di mana-mana, kita bisa geser satu lagi.
1: Oke, kita geser.
2: Ini nyambung ke bagaimana kemudian negatif ini juga dilihat di slide berikutnya.
1: Oke, teman-teman produser boleh digeser slide keempat.
2: Disumbang oleh media-media. Kita bisa lihat peran media mainstream dan peran media indie atau homeless untuk alarm atau krisis kepemimpinan. Media mainstream bicaranya sedikit, tapi homeless media bicara lebih banyak.
1: Oke.
2: Nah, ini kan bahan bakar yang kemudian bisa diulang, di-repeat, di-comment, dan di-share.
1: Oke, tapi oke, saya garis bawahi. Kenapa kemudian isu di mainstream dan homeless menjadi hal yang berbeda dan ini ekstrim artinya.
2: Ya, betul.
1: Analisis ekonomi dan suara pemerintah dikutip,
2: betul.
1: Ternyata mainstream lebih banyak sedangkan dampak dan krisis atau alarm ini homeless media yang lebih banyak.
2: Betul, karena secara bentuknya media homeless mereka bisa memberitakan sesuatu yang sifatnya UGC. Apa yang kita rasakan, apa yang audiens rasakan, apa yang netizen rasakan, atau yang keluhkan.
1: Oke.
2: Nah ini kemudian diamplifikasi dalam bentuk berita, diamplifikasi dalam bentuk postingan di sosial media, dan akhirnya lebih relevan dan lebih relate sama orang untuk dibaca. Dan ini lebih rame dan lebih banyak dibicarakan.
1: Oke, baik.
2: Nah ini menurut saya melihat ini salah satu faktor yang menyumbang bagaimana kemudian, kalau tadi Mas Faisal minta ini untuk tenang, stabil gitu ya, ini menjadi faktor yang harus kita lihat juga, artinya dari teman-teman Bako mungkin Mas, perlu juga mendorong komunikasi yang ya Mas Faisal sering-sering lah turun ke komunikasi ya kan. Gitu, lalu next-nya ini yang juga harus saya baca nih.
1: Oke, kita geser terlebih dahulu teman-teman produser untuk slide kelima.
2: Nah ini bagaimana kemudian narasi tentang alarm rupiah ini berdampak pada 4 dimensi. Pertama, memicu persepsi tata kelola yang asalnya bicara tentang rupiah, kemudian bicara tentang tata kelola keuangan.
1: Oke.
2: Nah ini nyambungnya kemana-mana nih, sampai kemudian tata kelola negara, tata kelola pemerintah dan lain-lain. lalu kemudian menutup ruang argumen yang eksplanatori. Ketika pemerintah mencoba menjelaskan, ini seolah-olah tertutup dengan kenyataannya nggak gitu. Kenyataannya dolar ini naik. Kenyataannya misalnya yang middle income gitu ya, kenyataannya saya subscribe Netflix harus lebih mahal bayarnya.
1: Jadi maksud Anda pun pemerintah menjelaskan kondisi sebenarnya, itu kemudian tidak masuk?
2: Setidaknya dengan gaya yang sekarang itu nggak works.
1: Oke.
2: Lalu kalau kita lihat, ini alarm ini juga menggeser kredibilitas yang berpindah tangan. Orang akhirnya seolah-olah lebih percaya ucapan di sosial media ketimbang rilis resmi.
3: Okay.
2: Tapi ini terjadi gitu. Kalau kita bisa lihat rilis-rilis resmi ini, paling yang komen satu, yang like tiga. Tapi begitu seseorang di sosial media bicara tentang ekonomi, lu menjelaskan dari perspektifnya dia, itu rame banget.
1: Oke, tapi seseorang itu adalah yang memang bukan bidangnya atau spesifik misalkan ekonom atau mungkin akademisi ekonomi.
2: Kalau tadi lihat di slide pertama, Mas, ada yang dari akademisi, ada yang dari selebgram. Nah, angle bicaranya ini yang kemudian menurut saya pemerintah juga harus lihat ini. Mereka bicara sesuatu yang relate dengan apa yang ada di audiens. Sehingga penjelasan mereka dapat ditangkap dengan sangat mudah. Nah, ini yang kemudian kalau misalnya saya saran aja BI misalnya mengeluarkan rilis atau Menteri Keuangan mengeluarkan rilis yang lebih relate mungkin ya caranya, bentuknya, kemasannya gitu sehingga dapat diserap langsung gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, lalu dan mengarahkan publik di persimpangan informasi. Ada banyak informasi nih dari si A bilang apa, si B bilang apa. Publiknya akhirnya kan di sosial media mau gak mau dia harus meyakini satu gitu biasanya ya. Dia meyakini apa yang paling dekat dengan dia atau yang paling dikenal dengan dia. Otomatis influencer, selebgram akan jadi pilihan buat mereka gitu.
1: Oke, karena dianggap lebih dekat artinya ya. Oke, Mas Agung, saya minta komentar Anda terlebih dahulu. Jadi dari kacamata politik, dimensi komunikasi seperti ini, seberapa ini nanti akan sangat bisa berpengaruh?
4: Ini soal legitimasi ya, Mas. Kalau udah alarm rupiah begini, saya kira memang ya shortcut paling sederhana, kalau saya kan kemarin reshuffle-nya masih di bidang komunikasi. Kalau bisa sekarang di bidang ekonomi, perlu ada perombakan mendasar, struktural, supaya bisa mengirimkan pesan positif ke pasar. Itu ibarat kata udah kita minum booster gitu loh, Mas. Ini kalau nggak segera diredam, tadi kan Mas Fitra bilang batas imajinernya tadi 18.600 ya, Mas? Ya?
3: 500
4: gitu, itu kan dekat sekali gitu. Nah, jadi kalau saya mikir shortcut tercepat itu ya reshuffle tim ekonomi gitu. Nggak bisa dengan pendekatan sekarang dipertahankan. Harus ada yang kita rubah nih pendekatan kita terhadap moneter, fiskal, dan seterusnya. Karena publik nggak ngerti yield, publik nggak ngerti neraca berjalan, publik nggak ngerti bahasa-bahasa langit itu. Publik taunya ini harga naik, plastik mahal, terus besok mau jalan-jalan keluar dolarnya tinggi, tiket mahal, dan seterusnya kenapa begini ya gitu. Nah, menurut saya harus diintervensi segera nih. Kalau nggak bahaya soal legitimasi, karena politik kan basisnya itu. Nah, yang kedua, kemarin kan survei publik kita juga ada PR, kepuasan publik pemerintah bagus secara keseluruhan 79,9 sampai 82,9%. Yeah. Bagus, tapi di ekonomi itu hanya 35 sampai 38. Yeah. Gapnya jauh banget, Mas. Nah, jadi ketika kemarin ada reshuffle, dia tuh seneng di bidang komunikasi diberesin. Nah, sekarang nih ekonomi nih, dan terbukti ternyata something happens gitu loh.
1: Tapi dalam politik artinya mengganti orang juga segampang itu mengubah kepercayaan?
4: Iya, maksud saya kan beda mazhab nih. Maksud saya mungkin sekarang pemerintah punya mazhab ekonomi yang baru ya. Tapi kan gak bisa sepenuhnya langsung diterapkan. Butuh proses. Nah, orang yang bisa mengawal proses ke arah sana itu harus orang yang pas. Yang berhati-hati dalam berkomunikasi. Yang disiplin ketika dia membuat kebijakan. Yang memang gak bisa diganggu dengan intervensi apapun. Harus orang seperti itu tuh.
3: Yeah.
4: Ini mengirimkan pesan positif ke pasar harus segera kalau menurut saya. Kalau enggak, ini bisa menjadi bumerang yang menjadi bom waktu yang kita nggak tahu kapan bisa meledak. Kan saya nggak mau semacam itu. Nah, mumpung kita masih ada waktu, nah saya kira ini bisa menjadi arahan ya shortcut tadi. Paling cepat, paling segera untuk memastikan bahwa batas imajiner itu nggak perlu kita sentuh deh. Okay. Saya berharap setelah ini rupiah kita langsung 16.000 gitu. Bahkan bisa turun lagi, kita karena pasar melihat ada relaksasi terhadap kebijakan populis, ada relaksasi terhadap moneter, insentif macam-macam buat pengusaha. Jadi pesan-pesan positif itu yang akhirnya bisa memastikan publik sepaham dengan apa yang dicapai oleh pemerintah. Nah, ini kan ada gap pesan nih. Ya, supaya gap pesan itu tidak terjadi, nah maka yang harus dilakukan secara konkret kebijakan Yang kedua, jaga perkataan.
1: Oke, baik, baik, menarik. Kami juga membuka bagaimana

Bagi Anda yang menonton kami dari kanal YouTube CNN Indonesia untuk bisa meninggalkan pertanyaan dan juga pernyataan yang akan kami bahas dengan 5 orang narasumber yang ada di studio. Tapi usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru,

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus, dan di segmen 4 kali ini kami sudah merangkumkan 4 pernyataan atau pertanyaan dari Anda dan akan kami tampilkan untuk kita bahas bersama. Kita lihat ini adalah 4 dari penonton kita di kanal YouTube CNN Indonesia, bisa ditampilkan satu-satu teman-teman produser. Dari @ironid3993, Pak Menteri Keuangan bilangnya di 98 beda penerapan, terus sekarang apa bedanya Pak? Dan berikutnya adalah @asgar121r1g yang bilang daya beli melemah, coba lihat itu jalan tol penuh, mall masih ramai, konser di mana-mana selalu sold out, itu bukti daya beli kita masih sangat kuat. Berikutnya @asep007t4t, kalau pemerintah beranggapan baik-baik saja ya monggo, kalau sebentar lagi juga harga barang-barang mahal dan naik, masih bilang masih baik-baik saja ya monggo. Terakhir @jacob, batas psikologis Rp18.000 per 1 USD, apalagi tembus misalkan di atas Rp20.000 per 1 USD, keringet dingin dunia usaha. Pak Sarman, saya ke Anda dulu. Katanya keringet dingin Pak, dunia usaha. Benarkah demikian?
1: Oh iya, benar. Itu sangat-sangat benar sekali gitu loh. Jadi makanya kita sangat berharap ya, pemerintah ya harus segera merespon ini dengan serius gitu kan ya. Supaya jangan sampai ke titik angka psikologis tadi itu gitu loh. Karena kalau disampai segitu, ya mau tidak mau kan dunia usaha itu akan mengambil langkah-langkah mitigasi untuk bertahan, ya kan? Makanya dengan pelemahan ini kan yang namanya ekspansi dunia usaha itu tidak berpikir, apalagi untuk penerima tenaga kerja juga berpikir, tapi bagaimana mitigasi untuk bertahan? Nah, yang kita khawatirkan jangan sampai mitigasi itu bertahan itu ujung-ujungnya adalah melakukan rasionalisasi tenaga kerja. Nah, itu sangat-sangat kita hindari dalam hal ini.
0: Itu last option ya kalau Anda katakan tadi ya.
1: Ya, kemudian juga ini juga dari Asgar ya, bilang daya beli melemah, coba lihat jalan tol penuh, mall rame. Ya, mall memang rame, tapi ini saja hanya ngelihat-lihat saja.
0: Oke, tapi saya masuk di situ. Itu buat saya yang awam menjadi semacam sarkasme atau jangan-jangan hanya jokes. Tapi untuk dunia usaha, benarkah demikian orang datang, orang meramaikan mall, tapi tidak beli?
1: Ya, memang itu buktinya. Gitu loh. Buktinya begitu dalam hal ini. Karena kalau kita lihat misalnya bagaimana dari pengelola-pengelola mall, pada prinsipnya walaupun rame, kan omsetnya juga tidak signifikan, gitu kan?

0: Kalau kondisi sekarang ya beda, kalau kemarin menjelang lebaran ramai memang iya karena memang kebutuhan
1: momentum.
0: Itu ya momentum. Tapi kalau sekarang ini enggak gitu loh. Karena kemana lagi masyarakat kita untuk mencari hiburan yang murah meriah? Tidak ada lagi kecuali di mall. Okay. Ya kan banyak pemandangan, ya kan banyak dilihat, walaupun hanya melihat doang belum tentu beli. Makanya dulu kan ada
2: Rojali.
0: Ya. Itu kan istilah-istilah yang real, ya kan, yang real waktu itu gitu loh dalam hal ini. Sehingga ya kita apa komentar masyarakat kita harus respon positif gitu kan. Tapi ini harus dijawab oleh pemerintah dengan serius dalam hal ini. Makanya kami dari dunia usaha juga kan pemerintah kan waktu itu juga udah membentuk yang namanya Satgas Mitigasi PHK. Kalau tidak salah sudah diumumkan itu waktu hari buruh itu. Kami juga dari pengusaha menunggu kira-kira ini strukturnya bagaimana, orang-orangnya siapa saja, terus apa sih yang akan dilakukan, bentuk mitigasinya seperti apa. Nah ini kan kita tunggu juga gitu loh, karena bagi kami ini sangat dinantikan. Ya kan, supaya jangan sampai misalnya ya, kalau sampai misalnya ini sampai angka psikologis, dunia usaha itu daya tahannya sudah tidak kuat lagi, melakukan rasionalisasi ketenaga kerjaan, Satgas PHK datang, ini apa langkah-langkah yang dilakukan?
1: Okay.
0: Ya apakah Pak, memang pemerintah akan memberikan bantuan modal, atau apa, atau kebijakan dibilang bahan baku misalnya, kita belum tahu nih langkah-langkahnya. Okay.
1: Tapi saya pastikan lagi batas psikologis untuk dunia usaha adalah 18.000, ya, atau batas aman sesuai Mas Fitra tadi 18.500?
0: Saya rasa nggak jauh-jauh banget lah ya, tadi survei tadi kan udah jelas ya, antara 18.000 sampai 22.000. Bagi kami itu angka psikologisnya 18.000, bagi kami gitu kan. Jadi, artinya bahwa yang tipis ini, ya mudah-mudahan kita lihat 1-2 hari ini besok, apalagi besok kan rencana BI akan mengumumkan kenaikan suku bunga, ya mudah-mudahan ini akan mampu menekan.
1: Oke.
0: Gitu loh.
1: Baik. Prof. Ferry, apa yang bisa Anda tanggapi, Prof?
3: Ya, kembali lagi ke batas psikologis tadi ya. Saya khawatir, ini kan setiap hari dinamika global ini sangat tinggi sekali ya. Kita lihat sekarang ya, yang tadi orang harapkan dengan adanya negosiasi-negosiasi harga minyak akan turun dan sempat turun ke 90. Sekarang Brent udah balik 109 lagi loh bos. Ya kan? Itu sangat dahsyat naiknya, itu pertama. Yang kedua, yang tadi kita pikir treasury yield 10 tahun tuh aman di 4,2-4,225. Tiba-tiba shooting up sampai ke 4,6. Nah ini di luar kontrol pemerintah kita bos. Ini di luar kontrol pemerintah kita, mau mitigasi apa? Ini beyond your control, itu satu ya, external force itu kan ya. Nah sekarang kalau kita lihat, apa sih pemerintah lakukan seperti tadi Pak Samu bilangnya, tidak lain adalah ekonomi kita kuat. Ekonomi kita kuat, but itu kan semua, you give the same narasi, ya, you expect different result. Kan gak mungkin, ya kan, orang tidak mengharapkan, pasar tidak menginginkan cerita yang bagus. Tapi polisi yang bagus.
1: Ya,
3: nah, polisi yang bagus itu apa? Kan itu yang di-expect. Nah ternyata market merasa, kok ini kagak ada polisinya, cuma cerita yang bagus. Makanya they keep buying dollar. Itulah makanya saya bilang, kenapa saya masih optimis ya, bahwa ini bisa kebablasan ke 22.000.
1: Oke, jadi menurut Anda masyarakat lebih merasa aman ketika keep dollar daripada rupiah?
3: Oh iya.
1: Dengan logika
3: iya,
1: yang Anda sampaikan tadi, Prof.
3: Seperti tadi, karena tadi nggak ada satu polisi yang ditawarkan untuk meredam dollar. Yang ada adalah cerita tiap hari and the same story. Jangan khawatir, ya kan? Fundamental kita kuat. Lihat aja kalau Purbaya misalnya ditanya oleh wartawan, oh itu kan cuma sementara, loh kok kalau cuma sementara tiap hari naik aja, terus-terusan.
1: Baik,
3: kan
1: baik.
3: Ini artinya kan gak dipercaya oleh market.
1: Baik, ya kan, oke ya? Prof. Ya. Mas Fitra, saya menarik tadi, same story tapi berharap different result. Apa yang bisa Anda komentari?
4: Jadi satu hal yang sudah dilakukan adalah sebenarnya ya kondisi fondasi ekonomi kita bagus. Jadi siang lain memang ya ini jadi PR pemerintah juga ya, kebijakan pemerintah itu kan perlu harus berkorelasi ya dengan hasil-hasil. Kemarin positif, ya kebijakannya bagaimana untuk mempertahankan positivism itu. Yang tadi bahasanya Prof. Ferry adalah ini doping, ya ada jump start ya, kalau istilah saya jump start. Nah ini sebenarnya membangkitkan sentimen positif, tapi juga yang tadi disampaikan Bang Sarman itu betul ya. Jadi Satgas PHK ini itu memang sedang dalam diskusi, itu menjadi PR pemerintah lah ya. Dalam konteks ini bisa dalam konteks intervensi bahan baku itu masih dalam diskusi, itu atau bisa dalam bentuk-bentuk yang lain. Yang jelas kalau misalnya pengusaha dalam kesulitan, ya pemerintah tidak akan tinggal diam juga, itu yang pertama. Terus yang kedua ya, ini juga menarik ya.
1: Yang mana?
4: Untuk tentang daya beli melemah. Nah ini menarik, kalau misalnya kita lihat dari konteks pertumbuhan konsumsi, itu kemarin 5,52% di atas yang sebelumnya ya, tahun lalu kuartal 1. Tapi masalahnya begini ya, kalau saya ke Ritz-Carlton, Bang Sarman, itu penuh ininya apa tempat lunch sessionnya. Jadi waktu itu saya bicara sama satu teman ekonomi,

0: dari regional ASEAN, kita ketemu di sana, wah Anda kaya sekali ya, itu makan banyak segala macam, bawa keluarga dan seterusnya. Dan itu kejadian di hampir semua elite hotels dan juga elite malls. Ya kalau di tempat-tempat yang upper tier, itu kesannya gak ada masalah. Karena apa? Karena memang sebenarnya kalau yang kita bicara 5,52% itu, kan kontribusi sektor konsumsi itu 54,36%. Nah dari keseluruhan konsumsi itu, yang menguasai keseluruhan konsumsi 20% yang di atas, mereka menguasai 45-50% okay. konsumsi. Mm-hmm. Sehingga yang bottom 40% ini cuma menguasai 17%. Sehingga kalau misalnya ada keluhan-keluhan harga-harga masih tinggi, jobs masih tidak berkualitas, ya itu memang betul karena mayoritas memang berada di sisi ini. Nah ini yang menjadi sebenarnya PR pemerintah. Nah PR pemerintah dalam hal ini melihat ini masih ada ketimpangan. Ya kita memang di drive oleh orang-orang yang memang punya duit. Tapi bagaimana orang yang tidak punya duit yang di bawah ini, terutama middle class. Yang paling bawah, mereka sudah masuk DTSN, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional, ada bansos. Masalahnya di tengah-tengah ini, okay. yang buat Netflix juga masih mikir-mikir. Karena harganya udah naik karena US dollar meningkat. Hmm. Nah ini kan kelas pengeluh profesional ya. Kalau misalnya dalam konteks beberapa kajian akademis, ini kelas pengeluh profesional. Dan masalahnya ya kita maklum kenapa mengeluh, kenapa? Karena kelompok yang tidak miskin, tapi tidak kaya juga, tidak miskin, tidak dapat,
1: amnesti pun tidak dapat.
0: Betul, makanya yang dilakukan pemerintah sekarang adalah di Astacita nomor 5, industrialisasi. Nah tapi untuk membangun industri, itu kan butuh waktu nih. Ya, ya butuh setahun, dua tahun, ya kan. Ya. Nah sekarang ini apa yang harus dilakukan supaya yang sedang tertekan ini tidak tambah tertekan? Yang mengintercept dari sisi apa? Dari sisi beban hidupnya. Beban itu berarti dari sisi harga-harga. Nah, meskipun sekarang ada kenaikan US dollar over rupiah, gitu ya, rupiahnya terdepresiasi terus, nah, yang dilakukan pemerintah adalah mencoba untuk melakukan intervensi, intersepsi supaya tidak sampai ke masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau misalnya kita mempercayai bahwa ini adalah transisionalnya itu bulan Juni atau Juli, biasanya itu fading away. Nah, maka ya tadi I have a very opposing view dengan Prof. Ferry. Kalau Prof. Ferry mungkin 22.000, saya lihat nanti di bulan Juli itu bisa masuk lagi 16.900. Kalau misalnya efek seasonal itu hilang, efek geopolitiknya juga hilang ya, meskipun efek geopolitik itu masih random. Okay. Tapi di sisi yang lain kebijakan pemerintah dalam hal ini bisa mengantisipasi potensi depresiasi yang lebih dalam lagi. Gitu.
1: Tapi perhitungan Anda 16.900?
0: Iya sampai bulan Juli. Ya karena kan fundamentalnya 16.700, transisionalnya begitu. Jadi Juni ya itu agak naik, Juli itu naik lagi, September baru lebih signifikan lagi. Karena September foreign funds masuk lagi.
1: Oke, nah, itu dengan logika 7 bulan yang Anda sebutkan di segmen sebelumnya tadi ya?
0: Iya, somewhat correlated lah. Kalau misalnya kita lihat penutupan saham hari ini, itu foreign net buy ya sudah masuk lagi ke banks. Nah ini juga harus kita lihat menjadi suatu indikator ya, bahwa sudah ada mulai masuk lagi, karena kan ini udah di bawah 6.500 ya. Nah, dalam simulasi saya, paling bawah itu 6.500. Sehingga kalau udah 6.400 udah terlalu bawah. Nah, ini kemungkinannya rebound sih sampai bulan Juni.
1: Oke, Pak Sarman, tanggapan Anda?
2: Ya, tentu ya tadi dijelaskan oleh Mas Fitra ya, sinyal positif bagi kita kalau memang pemerintah mampu menekan itu. Apalagi sampai tadi di level 16.900 ya tentu satu kabar bahagia bagi kami dalam hal ini. Tapi yang jelas begini ya, kalau kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini kan, apalagi di kuartal kedua ini kan penuh tantangan, ya kan? Karena tidak ada momentum yang bisa kita manfaatkan, ya kan? Tidak ada. Kalaupun ada kemungkinan besar hanya Idul Adha, kemudian juga mungkin World Cup ya, Piala Dunia ya. Piala Dunia sebenarnya juga ini momentum dalam hal ini. Di luar itu saja tidak ada dalam hal ini. Nah tentu kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini kan masih ditopang 57% oleh dari konsumsi rumah tangga dan daya beli. Jadi daya beli masyarakat ini memang harus selalu dijaga. Ya. Nah tapi bagaimanapun ini korelasinya dengan pelemahan rupiah ini gitu kan ya. Karena bagaimanapun bagaimana menjaga daya beli kalau nantinya barang-barang juga semakin naik.
1: Okay.
2: Yang ada inflasi yang akan tertekan dalam hal ini. Ya, sehingga memang ini harus simultan harus berjalan. Bagaimana penguatan rupiah, tapi bagaimanapun daya beli masyarakat ini juga harus dijaga. Dengan cara apa? Ya tentu intervensi pemerintah dengan berbagai program-program misalnya seperti misalnya ada magang nasional, ya kan? Kemudian juga ada padat karya dalam hal ini, kemudian bantuan-bantuan sosial yang tepat sasaran, tepat waktu kepada masyarakat kita, ya kemudian juga program yang lain untuk memperkuat posisi daripada daya beli masyarakat kita supaya bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita.
1: Oke, baik-baik. Mas Agung, saya minta komentar Anda terutama soal ini Mas, yang ya. Baik-baik saja dan ya monggo. Ini apa yang bisa kita baca dari kacamata politik?
3: 3-1 kalau memang yang Asgard itu

0: positif ya Mas. Mm-hmm. Sisanya kan saya anggap ini negatif ya. Artinya memang ini gak mewakili, tapi dari sini sekilas bisa kita lihat bagaimana persepsi dan opini. Nah, tadi di awal saya sampaikan ya memerintah, pemerintahan, politik itu lagi-lagi soal itu. Bagaimana mengelola persepsi, opini, dan ujungnya ekspektasi. Nah, kalau misalkan persepsi awal terhadap pemerintahan sebenarnya positif, nah ini kan pengennya terus konsisten positif. Hmm. Tapi kan situasi hari ini memang sebaliknya semacam itu. Ya oke, eksternal ada. Tapi kuasa kita itu ada di internal nih. Bagaimana di internal ya tadi polisinya, perkataannya, kemudian soliditas timnya gitu, di tim kabinet ekonomi ya. Saya kenapa concern di ekonomi, karena inilah yang menopang elektabilitas presiden dan kepuasan publik terhadap presiden gitu.
1: Oke, dan menurut Anda sekarang tidak ideal?
0: Ya tidak ideal, misalkan di Januari 2 Februari kemarin hanya 35 sampai 38 kepuasan ekonomi, itu kan untuk misalkan presiden ingin melakukan istilahnya gebrakan menuju misalkan 2029, ini bukan modal yang baik. Okay. Jadi tim ekonomi harus sadar, ini sangat bergantung ya elektabilitas, approval rating, legitimasi pemerintah di tim ekonomi. Jadi ya kalau misalkan saya berharap Pak Purba itu sekali-kali ngomongnya apa adanya gitu loh. Ya ini situasinya, ini kondisinya, yuk kita garap bareng-bareng, yuk kita selesaikan bareng-bareng gitu. Atau siapa lagi misalkan Pak Agus Gumiwang atau siapa lagi mungkin Pak Bahlil gitu ngomong apa adanya, tapi bukan berarti apa adanya itu asal gitu. Tapi ada datanya jelas, tidak lagi salah, tidak lagi bermasalah semacam itu. Pun kalau memang tidak ketiga-tiganya, satu orang spokesperson pemerintah yang kira-kira secara rutin menjabarkan arah kebijakan pemerintah dalam situasi misalkan rupiah kita tidak baik-baik saja.
1: Oke, gitu. Spesifik sektor ekonomi maksud Anda?
0: Persis. Ini penopang benar-benar semua hal. Jadi kalau ini bermasalah, saya khawatir nanti bermasalah semuanya, Mas.
1: Oke, okay. Mas Fitra, tanggapan Anda?
2: Ya itu menjadi bagian dari perhatian kami. Ya, makanya kan sejak awal dari bulan Juni tahun 2025, saya di-include di tim komunikasi pemerintah. Ya, saya ekonom market. Ya, makanya kemudian diminta juga untuk membantu. Nah, tetapi tentu ini tidak cukup ya. Dalam hal ini pemerintah juga sadar bahwa kinerja kementerian teknis itu dalam konteks komunikasi itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab dari badan komunikasi. Nah, ini juga menjadi fokus perhatian berikutnya ya. Jadi tidak hanya kerja ya. Kalau misalnya kita bicara kerja, kemarin juga Pak Presiden sudah melihat ini adalah kerja tim semuanya. Tapi dalam mengkomunikasikan yang baik itu masih PR buat kami juga, dan ini tentunya PR buat saya juga, karena kalau kita bicara sekarang isu-isu yang paling hot adalah isu-isu ekonomi.
1: Iya,
2: nah,
1: iya.
2: Masalahnya saya cuma sendirian. Nanti diundang CNN, besok diundang kemana lagi. Capek, akhirnya hilang, you know, fading away. Nah, jadi dalam konteks ini pemerintah sudah sadar bahwa kita memang membutuhkan juga ya fungsi komunikasi terutama di bidang ekonomi yang signifikan. Dan dalam hal ini sebenarnya menteri-menteri itu sudah menjalankan peran-peran itu. Ya, nanti ya, apa saran-saran dari Mas Agung, Prof. Ferry, Pak Sarman, ya itu semua juga menjadi bagian dari aspirasi yang selalu kita tampung.
1: Oke, tapi kalau kemudian dari segmen sebelumnya Mas Agung mengatakan reshuffle tapi pada Menteri Sektor Ekonomi?
2: Oh, itu saya no comment ya, itu bukan hak saya untuk menjawab.
1: Gitu. Tapi dengan logika mengganti orang kemudian mazhab yang akan berbeda? Ya.
2: Yang kalau kita melihat begini ya, jadi menteri-menteri itu kan hanya menjalankan apa yang diminta oleh presiden.
1: Visi presiden.
2: Visi presiden. Nah, tinggal bagaimana menteri itu apakah bisa menjalankannya dengan baik. Nah, ini yang menjadi konsiderannya. Tapi apakah siapa yang bisa menjalankan, siapa yang tidak bisa, itu bukan hak saya untuk menjawab.
1: Oke, okay, baik-baik. Prof. Ferry, apa yang bisa Anda tanggapi soal itu tadi?
3: Ya, betul. Jadi repot. Kalau menteri cuma sekedar, hai bro, you do it, ya kan, oke bos, ya kan. Itu kan menurut saya salah, ya kan. Menteri itu harus menjadi masukan buat presiden, what the right policy is, ya kan. Bukan menuruti kemauan presiden. Dan saya lihat itu yang berlaku sekarang. Makanya tidak percaya market kepada rupiah kita. Market juga tidak percaya kepada stock market kita, ya kan, selain currency. Nah, itu menurut saya satu-satu yang kesalahan. Dan itu sifatnya jadinya apa? Kalau mendengarkan bos, and you do what the boss says to you, ini komando ekonomi. Ya kan, ini udah bersih ekonomi komando. Okay. Ya udah sama kayak negara Rusia dulu ya, negara komunis ya. Dan sebenarnya kan kita tahu bahwa sebetulnya presiden seharusnya cuma menjadi simbol dan memberikan, dipilih menteri-menteri kayak zaman Soeharto. Bagaimana Soeharto memilih orang-orang yang sangat luar biasa, Mafia Berkeley, ya kan, kita dengar nama Wijoyo Nidi Sastro, ya, Sumitro Hadi Kusumo, ya kan, Emil Salim, ya, dan semua Sumarlin. Dan tidak gitu loh, mereka tidak mendengarkan Pak Soeharto, hey boy, you do it, enggak, mereka memberikan masukan kepada Pak Soeharto. Makanya kita berhasil, Anda suka atau tidak suka zaman Soeharto, kita berhasil loh keluar dari

0: kebusukan ekonomi akibat warisan Orde Lama dengan 650% dan berhasil ini yang namanya teknokrat ini mengangkat pertumbuhan kita dengan rata-rata 6,5% selama 32 tahun. Kenapa? Didrive oleh teknokrat, ya bukan oleh jongos. Ya, bos bilang duit, ya jongos bilang oke bos.
1: Oke, jadi menurut Anda yang terjadi sekarang bertolak belakang dengan prinsip kepercayaan publik?
0: Oh iya,
1: jelas. Atau kepercayaan pasar?
0: Iya. Pasar tidak percaya karena tadi ini bukan teknokrasi tapi jongosisasi. Oke. Ini jongosisasi gitu loh. Sebab apa? Menteri-menteri cuma sekedar asal bapak senang.
1: Oke. Okay. Baik.
0: That's it.
1: Baik. Nanti saya akan tanyakan lagi apa sebenarnya solusi kalau menurut Anda, Pak Ferry. Tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Prime Plus.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Dan sampailah kita pada segmen terakhir, artinya saya harus meminta closing statement dari 5 orang narasumber yang ada di studio. Saya mulai dari Mas Anu terlebih dahulu. Jadi Anda sudah mengatakan PR komunikasi menjadi ujung tombak dalam isu kali ini, tapi yang saya ingin tanyakan adalah apa yang bisa kita bayangkan dari guliran semua data itu tadi?
1: Oke, pertama kalau kita berandai-andai, anggaplah Indonesia ini ingin semuanya positif sehingga misalnya investor luar melihat Indonesia ini tenang. Mm-hmm. Salah satu yang bisa kita lihat kan sebenarnya dari riuk-piuknya di sosial media ya. Ketika tendensinya semuanya negatif atau tendensinya semuanya sarkasem. Ini ada sesuatu yang bahkan investor pun juga akan bisa melihat.
0: Okay.
1: Karena kan semua serba transparan sekarang gitu. Semua survei bisa dilakukan oleh siapapun di sosial media. Jadi akhirnya ini jadi presiden yang buruk kalau ini tidak di tidak diperbaiki atau tidak ditanggapi gitu. Mm-hmm. Makanya Mas Fitra ya pasti, Bakom pasti akan bisa menanggapi okay. ini dengan positif, Mas.
0: Oke, baik. Mas Agung, terakhir dari Anda.
2: Ya, statement saya menanti reshuffle ekonomi supaya ada insentif ataupun booster cepat untuk merebound ekonomi kita ke arah yang lebih baik. Dan ini nggak main-main, Mas Bram. Kalau tim ekonomi, ya kinerja ekonomi ini bermasalah, efeknya bisa kemana-mana. Dan saya berharap efek itu hanya bisa kita rasakan sementara dan segera setelah reshuffle ekonomi itu memang benar-benar reshuffle ya, totally different gitu, timnya, mazhabnya, pendekatannya, mindsetnya, skill setnya dalam melihat pasar dan seterusnya, harapannya itu bisa menjadi ya solusi jangka pendek lah, tapi minimal ada hal yang besar yang kita lakukan untuk merubah situasi seperti sekarang, seperti itu.
0: Oke, dan itu serta-merta mengembalikan menurut Anda?
2: Setidaknya dalam jangka pendek saya lihat kalau memang orang yang ditunjuk yang tadi kata Prof. Ferry ya, itu memang orang-orang teknokrat yang memang benar-benar punya disiplin cara pandang dan memahami dalam tanda petik gak usah paham pasar 100% deh, minimal ya kita transisi lah gitu. Kalau kita punya pendekatan baru sekarang minimal ini dihybridkan dulu gitu supaya kita masuk pada era yang kita inginkan pada momen yang pas gitu. Nah karena kan semuanya baru berjalan nih pemerintahan 1,5 tahun, kita tahu gitu butuh waktu, butuh proses semuanya. Tapi dalam kondisi yang darurat semacam ini, pendekatan proses itu menjadi nomor sekian, kita harus menyelesaikan masalah yang ada di depan mata kita seperti itu.
0: Oke, secara bertahap ya, artinya. Baik, Pak Sarman, terakhir dari Anda, Pak.
3: Ya, di masa-masa sulit seperti ini bagi dunia usaha, kami sangat berharap agar pemerintah itu dengan berbagai sektor, ya kementerian terkait itu proaktif melakukan dialog dengan dunia usaha. Sehingga nanti pemerintah itu bisa mendengar berbagai sektor usaha ini kira-kira relaksasi atau stimulus apa yang bisa diberikan untuk bisa katakanlah mengurangi daya tahan mereka untuk mengurangi daripada kos mereka dalam hal ini. Jadi ini sangat kami harapkan ya dalam hal ini. Itu pertama. Yang kedua tentu memang bagaimana pemerintah mampu mengembalikan kepercayaan pasar dalam hal ini. Nah tentu dengan kebijakan-kebijakan yang pro bisnis, pro dunia usaha, tentu juga tadi ya komunikasi, dialog publik itu yang lebih baik ya, karena bagaimanapun dengan kondisi saat ini seluruh dunia bisa mendengar, seluruh masyarakat juga bisa melihat dalam hal ini dan bisa menilai sendiri dalam hal ini. Jadi sehingga kita harapkan bahwa pemerintah harus memperbaiki semuanya dan kami dari dunia usaha mendukung penuh berbagai langkah strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam kerangka bagaimana penguatan nilai rupiah ini bisa semakin kuat. Gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Sarman. Prof. Ferry, terakhir dari Anda, Prof.
4: Kalau saya sih ngeliat begini ya, walaupun misalnya katakanlah tadi, saya kembali lagi kepada kekuatan fiskal kita. Ini yang menentukan nanti arah dolar gitu loh ya. Nah ini kayak tadi dikatakan oleh Mas Fitra, kalau nggak salah nih program MBG dari 6 hari dikurangi 2 hari menjadi 4 hari gitu kan. Tapi kok dolar masih tetap ngacir aja? Artinya kan action itu tidak dipercaya gitu kan ya. Mungkin juga market menginginkan satu statement bahwa program ini harus di stop gitu loh. Sehingga fiskal buffer kita lebih kuat. Gitu kan ya, bukan cuma sekedar basa-basi dari 6 hari menjadi 2 hari. Tetap buat mereka adalah ini inefisiensi dan bakar duit gitu kan ya. Nah yang kedua selanjutnya saya setuju dengan Mas Agung tadi ya. Kemarin diharapkan reshuffle itu bukan reshuffle politik gitu. Yang diharapkan adalah reshuffle ekonomi, tim ekonominya ya. Nah kita tidak lihat di dalam tim ekonominya aja, cuma ada 1-2 lah yang saya masih perhitungkan ya. Tapi secara keseluruhan kita nggak lihat nih tim ekonominya memang orang-orang yang punya kapasitas untuk menjadi teknologi. Demokrat, pembangunan di kita ya jauh sekali dengan zamannya Pak Harto dulu dengan menunjuk ke Wijoyo, Niti Sastro, Sumitro and the gang ya. Nah sekarang bahkan saya hampir nggak sama sekali nggak kenal itu yang ujuk-ujuk tiba-tiba masuk ke kabinet dan sebagai decision maker. Nah inilah ya faktor kepercayaan publik, faktor kepercayaan pasar terhadap kabinet ini. Karena biar bagaimana kabinet yang membuat policy. Okay. Nah kalau cuma sekedar narasinya ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat, ini cuma sementara ditanya wartawan, jangan takut ini sementara ekonomi kita kuat, jangan takut, setiap hari cuma itu doang yang disuguhkan kepada masyarakat. Siapa yang percaya? Ujung-ujungnya orang keep buying dollar. Okay. Ya kan polisinya apa? Kan gitu.
0: Oke, okay, yang ditunggu kebijakannya.
4: Kebijakannya apa?
0: Gitu. Oke, okay, terima kasih Mas Fitra. Terakhir dari Anda.
5: Ya, jadi semua itu menjadi PR, terutamanya PR komunikasi, ya, PR kebijakan. Nah, itu menjadi poin diskursus lah ya di internal pemerintah juga. Tapi satu hal ya, sebenarnya kalau kita bicara apakah presiden itu satu arah, sebenarnya tidak. Jadi saya bahkan ya orang yang sangat jauh dari kabinet seperti saya itu pernah diundang ke Kertanegara untuk kemudian menyampaikan diskusi ekonomi ya, bagaimana okay. menangani rupiah dan seterusnya. Dan presiden mendengarkan itu ya, meskipun dalam konteks ini saya bukan siapa-siapa. Dan dalam hal itu maka saya bisa melihat ke depan ya, ini kan bagian dari proses ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Agung ya, proses placing ya, proses orang-orangnya siapa aja gitu kan, the right man at the right place ya. Kita bisa melihat Real Madrid tim penuh bintang ya, tapi nggak juara liga. Nah tapi akhirnya di hire Mourinho. Apa kelebihan Mourinho? Dia take one for the team. Nah presiden adalah tipe orang yang take one for the team ya, semua apa namanya diserap presiden semuanya sehingga kabinetnya bisa tetap bekerja. Maka seakan-akan tidak bekerja, tapi sebenarnya ya mungkin Prof. Ferry tidak melihat ya, tapi ini semua bekerja dalam senyap. Apakah nanti apakah dari reshuffle atau tidak itu bukan ranah saya untuk menjawab, tapi yang jelas ya dalam konteks ini ya kita menjadi satu tim.
0: Oke, okay, tapi kalau dengan hitungan Anda yang tadi 16.900 pada Juli itu yeah. itu akan semakin bisa kami bayangkan, Mas Fitra?
5: Harusnya karena 16 fondasi

0: Karena fundamental itu 16.700 ya. Okay. Nah yang lain-lain tadi hitung-hitungannya menjadi tambahan 900 ya karena ada faktor seasonal dan faktor geopolitik.
1: Okay.
0: Nah yang berikutnya adalah yang menjadi juga fokus utama pemerintah adalah untuk jangka panjangnya kan dia dibuat berbalik ya. Karena selama ini setiap tahun pengumuman asumsi makro, setiap tahun itu juga rupiah itu asumsinya dibuat lebih lemah dibandingkan tahun sebelumnya. Kenapa? Karena basis industrialnya terbatas. Karena kalau untuk membuat rupiah membaik itu harus ada surplus produksi. Surplus produksi itu berasal dari industri.
1: Okay.
0: Sehingga bisa diekspor dan seterusnya. Ada nilai tambah dan itu menjadi poin dari salah satu poin dari hasil kita yaitu industrialisasi yang menjadi roadmap pembangunan Indonesia ke depan gitu.
1: Oke, okay. Kita akan tunggu seperti apa beberapa bulan lagi terkait dengan rupiah. Benarkah akan bisa menguat atau justru maka atau justru malah akan lebih melemah. Terima kasih para narasumber, ada Mas Fitra, kemudian Prof. Ferry, kemudian Pak Sarman, Mas Agung Baskoro, dan juga Mas Anugrah Prahasta. Kami masih akan kembali pada hari dan jam yang sama di minggu depan. Untuk itu tetaplah bersama kami. Saya Bram Herlambang pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: panic wes mundur
1: gol. Hei Manut.
2: Warga dusun Keranjan Desa Ngaren Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dikejutkan oleh peristiwa tewasnya Desti Rizkasari di kamar rumah milik orang tuanya pada Minggu siang. Adapun jenazah ibu dari dua anak ini lantas dibawa ke RSUD Temanggung. Dari hasil identifikasi, korban diduga dianiaya hingga tewas oleh suaminya menggunakan benda tajam. Penganiayaan diduga dipicu sikap korban yang menolak diajak rujuk oleh pelaku.
3: Jadi sekitar jam 12 itu pelaku mendatangi istri yang ada di sini, terus membawa anaknya dibawa pulang ke Raji. Terus kembali ke sini lagi, terjadi itu melukai istrinya, terus meninggal seketika itu juga.
2: Tak ada 10 jam pelaku pembunuhan akhirnya berhasil dibekuk. Tim Resmob Satreskrim Polres Temanggung menangkap K di sebuah gazebo kawasan Kledung, Kabupaten Temanggung Minggu malam.
1: Hei Manut!
2: Kapolres Temanggung AKBP Zamil Aini Senin siang memastikan bahwa pelaku masih berstatus suami korban meski sejak 2 tahun terakhir hubungan pasangan tersebut sudah tidak harmonis.
4: Termasuk dalam hal pengasuhan anak. Pelaku sebelumnya sudah mengambil anak dari rumah korban, dibawa ke rumahnya yang juga tidak jauh dari rumah korban. Kemudian mungkin tidak ada kesepakatan antara banyak hal, akhirnya pelaku membawa celurit tadi ke tempat korban.
2: Usai diotopsi, jasad korban akan langsung dimakamkan.

0: Gak mikir apa istri sudah tiada, sekarang Anda berakhir di penjara. Terus siapa yang mengasuh anak-anak jadinya? Sungguh keputusannya gak bijak, ya gak, pemirsa? Dan selain informasi tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Pemirsa, kita ke perkembangan kasus suami bunuh istri siri di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau yang jasadnya dikubur di belakang rumah. Polisi menggelar rekonstruksi kasus ini di TKP dan jadi tontonan warga setempat.
1: Penyelidikan kasus kematian terhadap Syafitri Yana 20 tahun yang dihabisi oleh suami sirinya lalu dikubur di belakang rumah di Kelurahan Sungai Lumpur, Kecamatan Singkap, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau terus berlanjut. Senin pagi polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis itu dengan menghadirkan langsung tersangka di lokasi kejadian. Geram dengan ulah sadisnya, warga sempat menyoraki pelaku dengan sebutan pembunuh. Dalam rekonstruksi itu, tersangka Zakaria alias Jaka, 43 tahun, memperagakan 23 adegan di rumah tersangka dan 3 adegan di rumah kontrakan korban. Korban dihabisi nyawanya di rumah tersangka dengan cara dicekik. Jasadnya lalu dikubur di belakang rumah. Pelaku tega menghabisi nyawa istri yang baru 2 tahun dinikahinya itu, lantaran menduga korban ada hubungan khusus dengan adik pelaku berinisial BS.
2: Ya. Jadi hasil otopsi menunjukkan dan sesuai dengan adegan sinkron bahwa si pelaku menggunakan tangan, ya, tangan yang dimaksud itu berupa adanya benda tumpul yang menekan bagian dari leher, ya, ataupun ada bahasa cekik.
1: Sebelumnya, Selasa malam 28 April 2026, warga di Jalan Kartini, Sungai Lumpur, Kecamatan Singkap, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, digegerkan oleh penemuan jasad wanita yang terkubur dangkal di belakang rumahnya. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh orang yang hendak mencari rumah kontrakan. Orang tersebut mencium bau tidak sedap serta tangan yang menyembul dari atas tanah. 10 hari kemudian, Jumat 8 Mei, polisi berhasil membekuk tersangka Zakaria alias Jaka yang merupakan suami siri korban di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Tersangka juga pernah dihukum selama 7 tahun lantaran melakukan perbuatan serupa kepada istri pertamanya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Arpandi, Lingga, Kepulauan Riau.
0: Ada peribahasa sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Bang Jaka, aksi keji yang Anda tutupi ketahuan juga kan? Lagian, kalau cemburu sama adik sendiri, kenapa jadi langsung main tangan ke istri sih? Apalagi sampai menghilangkan nyawa, ya enggak, pemirsa? Dan berikutnya, setelah viral video penyekapan seorang mahasiswi usai terkena modus penipuan lowongan kerja palsu di media sosial, polisi akhirnya menangkap pelaku dalam pelariannya ke kota Surabaya. Pelaku ternyata berniat kembali memasang iklan lowongan kerja palsu untuk menjebak para korban wanita.
3: Tim gabungan Jatantras Polrestabes Makassar, Polrestabes Surabaya, dan Polres Tanjung Perak akhirnya membekuk Ferry Daeng Rumpa, usia 33 tahun saat melarikan diri ke kota Surabaya. Pelaku diringkus saat baru turun dari kapal penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada 16 Mei. FDR ditangkap usai melakukan penipuan, penyekapan disertai pemerkosaan, serta merampok HP, uang, dan motor milik seorang mahasiswi asal Nunukan di Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang mahasiswi berinisial MA 21 tahun di perumahan elit di wilayah Barombong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 12 Mei lalu. MA diketahui berupaya kabur setelah disekap 3 hari. Korban akhirnya dibebaskan warga dari jeratan tali yang mengikat kaki dan tangannya usai tak sengaja ditemukan sang pemilik rumah yang datang untuk menagih uang sewa. Rumah yang menjadi tempat kejadian perkara disewa oleh pelaku selama 3 hari mulai dari tanggal 8 hingga 10 Mei 2026. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkannya ke Polsek Tamalate. Namun dalam pengembangannya, pelaku yang langsung dibawa ke Kota Makassar untuk dibawa ke TKP penyekapan dan pemerkosaan ini berusaha melarikan diri hingga polisi terpaksa menembak

0: kaki pelaku.
1: Korban datang, setelah itu ya disampaikanlah kalau pekerja wisata masih menunggu lah beberapa hari, sehingga dia dipekerjakan di rumah itu kurang lebih 2 hari sebagai pembantu rumah tangga. Pada hari ketiga itu lalu si pelaku ini masuk dan ke kamar gitu, dan mengancam dengan menggunakan cutter untuk memperkosa si korban. Sehingga korban itu disekap, mungkin di lakban, mata gitu, korban dan diperkosa beberapa kali. Alhamdulillah, memang korban bisa melarikan diri,
0: Berdasarkan interogasi, pelaku mengakui telah melakukan tindakan bejat kepada korban dengan memasang iklan kerja fiktif untuk memancing korban datang. Selain itu, pelaku diduga hendak kembali untuk membuka lowongan kerja fiktif dan mengincar wanita lainnya di kota Surabaya. Dalam penangkapan ini, polisi turut menyita barang bukti HP yang digunakan pelaku untuk memposting kerjaan dan menghubungi korban. Selain itu, pelaku juga diketahui pernah melakukan kasus pencurian motor di wilayah Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Para pencari kerja, terutama para perempuan, hati-hati ya. Jangan sampai tertipu kayak kejadian tadi. Cermati setiap informasi lowongan pekerjaan yang hendak Anda lamar. Jangan terkecoh dengan iming-iming apapun yang mencurigakan gitu ya. Di era digital ini harus selalu waspada dan bijak bermedia sosial. Next, pemirsa, dugaan tindak asusila dengan pelaku guru agama kembali terjadi hingga memicu amarah warga. Di Kediri, Jawa Timur dan Garut, Jawa Barat, warga nyaris menghakimi guru ngaji dan pengasuh pondok pesantren karena diduga mencabuli anak didiknya. Sementara di Lombok Tengah, seorang guru pondok pesantren ditangkap polisi usai dilaporkan mencabuli 4 santri pria.
0: Sebuah pondok pesantren di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut digeruduk warga usai tersiar kabar pengasuh ponpes tersebut diduga telah mencabuli santriwatinya. Untuk menghindari aksi massa yang semakin beringas, polisi kemudian mengamankan pengasuh ponpes tersebut. Polisi menyatakan jumlah korban dugaan pencabulan tersebut saat ini baru 1 orang. Sang pengasuh ponpes juga belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih berstatus sebagai terlapor. Polisi masih mendalami kasus dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk orang tua korban, hingga sejumlah santriwati lainnya.
3: Sampai saat ini kita masih mendalami pelaporan tersebut, masih dalam penyelidikan kami. Karena untuk pelapor sendiri, baru hari ini kita melakukan visum ke RSUD maupun ke psikolog di UPT PPA Kabupaten Garut.
0: Kuasa hukum korban menyebut pelecehan itu sudah berlangsung selama 1 tahun. Korban juga kerap mengalami kekerasan dari sang pengasuh ponpes. Sementara di Jawa Timur, rumah seorang guru ngaji di Desa Tales, Kecamatan Ngadiluih, Kediri juga digeruduk ratusan warga karena diduga melakukan tindakan asusila kepada anak didiknya. Main hakim sendiri nyaris terjadi hingga akhirnya polisi berhasil mengamankan sang guru ngaji. Kasus dugaan asusila mencuat saat orang tua satu korban tidak terima dan melapor ke kepala desa karena anaknya trauma dan tidak mau mengaji. Usai satu orang melapor, sejumlah orang tua lainnya ikut melapor hingga 10 orang anak di bawah umur diduga menjadi korban. Diketahui terlapor merupakan pensiunan guru yang mengajar mengaji di lingkungan rumahnya. MYA, 25 tahun, seorang guru di pondok pesantren di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah ditangkap karena diduga mencabuli 4 santri laki-lakinya. Modusnya, pelaku mengimingi korban dengan memberikan pinjaman HP, lalu kemudian melancarkan aksi bejatnya. Ironisnya, pelaku menularkan penyakit kepada para korbannya. Kasus ini terbongkar justru berkat laporan dari pimpinan pondok pesantren sendiri. Dari pemeriksaan sementara, tersangka ternyata juga pernah menjadi korban pelecehan seksual. Saat ini tersangka MYA dijerat pasal tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 3-15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, kami telah merangkum sejumlah aksi kriminalitas di berbagai daerah. Di Garut, Jawa Barat, polisi menangkap seorang pengantin pria berinisial H di pesta pernikahannya. Pelaku ditangkap karena mencuri motor 2 hari menjelang pernikahannya. Diduga uang hasil penjualan motor curian digunakan untuk biaya nikah. Dan berikut kilas kriminal.
0: Kamera amatir merekam saat anggota Resmo Polres Garut dan Polsek Ibun Bandung menangkap pengantin pria berinisial H di pesta pernikahannya di Garut, Jawa Barat, Sabtu 16 Mei. Pelaku sempat digelandang saat masih berpakaian pengantin sebelum diminta ganti baju ke kamar mandi dengan pengawalan polisi. H ditangkap tanpa perlawanan. Pria asal Samarang Garut ini ditangkap karena mencuri motor di wilayah Ibun, Kabupaten Bandung. Aksinya terekam kamera pengawas dan dikenali petugas. Khawatir melarikan diri, polisi menyergapnya saat resepsi pernikahan. Pelaku mencuri motor 2 hari menjelang pernikahan dan diduga uang hasil penjualan motor digunakan untuk biaya nikah. Kasus ini ditangani Polsek Ibun, Kabupaten Bandung. Rekaman video amatir menunjukkan saat tersangka Adnin Riko, seorang maling motor, babak belur dihajar massa di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pelaku ditangkap usai dikejar korbannya sejauh 2 km. Pelaku mencuri sepeda motor di sebuah bengkel. Korban langsung mengejar pelaku yang kabur ke arah Pacitan. Karena terdesak, pelaku meninggalkan motor curiannya lalu melompat ke sungai. Namun, warga akhirnya berhasil menangkap pelaku di aliran sungai tersebut. Kasat Reskrim Polres Ponorogo mengatakan, tersangka merupakan anggota sindikan pencuri sepeda motor lintas provinsi yang sudah beraksi berkali-kali. Polisi menyita 5 unit sepeda motor hasil curian dan tersangka kini ditahan di Mapolres Ponorogo. Aparat keamanan menutup sementara kafe Panhead di Kota Palembang usai peristiwa penembakan yang menewaskan Pratu Ferishal Alfarisi Albesa. Dalam kondisi terdesak, tersangka Serto MRN diduga menembak korban menggunakan senjata api rakitan ilegal. Tim gabungan bergerak cepat membekuk Serto MRN dan warga sipil berinisial DS yang diduga kuat membantu menyembunyikan senjata api usai kejadian. Minggu sore, korban dimakamkan di pemakaman umum Borang Sako, Palembang. Saat ini, petugas telah menahan Serto MRN di Denpom 2 Sriwijaya, sementara tersangka DS diserahkan ke Polrestabes Palembang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Itu tadi di Garut gimana ya, Kang Ha ya? Hari baik, hari buruk terjadi dalam hari yang sama. Aduh, Akang Ha, gimana atuh daya nyari biaya nikah pakai dana hasil motor curian? Nikahnya nggak halal, Kang. Lain kali kerja, usaha dulu, baru nikah. Gitu kan, pemirsa? Next, kepanikan melanda warga Gerobogan, Jawa Tengah saat seorang bocah perempuan terjatuh ke sumur. Sementara di Makassar, bermain di sekitar drainase, seorang bocah laki-laki terseret arus deras.
4: Menang wae, sojo nangis. Musa saya dia gak nongano ide.
5: Panikan melanda warga di wilayah Pulau Kulon, Gerobogan, Jawa Tengah, Sabtu siang. Pasalnya seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak warga berupaya menyelamatkan bocah yang menangis histeris di dalam sumur. Tak berapa lama kemudian, seorang pria yang diketahui merupakan kakek korban turun ke dalam sumur menggunakan tali dan peralatan seadanya untuk menyelamatkan sang cucu. Ketegangan mewarnai proses evakuasi sang bocah yang terus menangis. Beruntung, bocah perempuan itu akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Detik-detik seorang bocah terseret arus di sebuah drainase hingga memicu kepanikan warga di Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera amatir warga.
6: Jangan, adek! Jangan!
5: Dalam video yang diunggah pada Minggu 17 Mei 2026 itu, tampak seorang bocah sedang bermain air bersama seorang temannya di sekitar drainase. Saat kejadian, cuaca di sekitar tengah diguyur hujan deras. Dalam video, sempat terdengar seorang perempuan mengingatkan sang bocah sesaat sebelum bocah itu terseret derasnya arus. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung lari menyusuri drainase mencari korban. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi kondisi korban. Fenomena anak bermain di area berbahaya seperti drainase bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, seorang bocah umur 9 tahun ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus drainase di Kelurahan Dawit Dawi, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban bermain di sekitar drainase dalam kondisi hujan deras. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, berniat mengantarkan makanan, seorang anak di Jombang, Jawa Timur justru menemukan ayahnya dalam kondisi tanpa nyawa dan membusuk. Sementara di Banyumas, 3 hari hilang, seorang kakek berusia 71 tahun ditemukan tewas di sungai.
6: Senin pagi, warga Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur digegerkan oleh penemuan mayat seorang penjual bubur yang sudah membusuk. Korban sudah beberapa hari tidak terlihat keluar dari warung yang juga sekaligus tempat tinggalnya. Korban pertama kali ditemukan oleh putrinya yang mengantar makanan. Dari hasil olah TKP sementara, Kapolsek Mojo Agung, Kompol Yogas menyebut korban diduga sudah meninggal beberapa hari sebelumnya. Tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Barang berharga korban juga tidak ada yang hilang. Polisi masih menunggu hasil visum RSUD Jombang guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Hilang selama 3 hari, Sakun, kakek 71 tahun, warga desa Sokawera Banyumas ditemukan tanpa nyawa tersangkut sampah di pintu 7 bendung Gerak Serayu Banyumas pada Minggu. Banyaknya sampah yang tersangkut serta dalamnya sungai Serayu membuat petugas harus terjun langsung ke dalam sungai guna mengevakuasi tubuh korban. Dugaan sementara korban tewas akibat tenggelam di sungai. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Banyumas untuk divisum sebelum kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, petugas Polsek Kuta Badung, Bali menangkap seorang manusia silver yang membawa pisau saat meminta uang ke pengguna jalan. Sementara di Jakarta Utara dipicu persoalan utang-piutang. Seorang pria yang sedang berboncengan dengan istrinya menjadi korban penusukan di tengah jalan.
7: Kamera amatir merekam saat seorang manusia silver meminta uang sambil menggetok kaca mobil dengan sebilah pisau. Peristiwa ini terjadi di perempatan Jalan Imam Bonjol Sunset Road, Kuta Badung, Bali akhir pekan kemarin. Aksi viral dan meresahkan masyarakat ini pun ditindaklanjuti Polsek Kuta dengan menangkap pelaku di sebuah kosan di wilayah Kuta pada Minggu sore. Pelaku AW asal Batu Jajar, Jawa Barat ini sehari-hari bekerja sebagai buruh proyek. Di malam hari, pelaku menjadi manusia silver sambil meminta uang.
8: Memang pada saat itu dia membawa, ya, cuma bukan untuk menakut-nakuti. Dia lagi hanya membawa dengan spontanitas, ya, yang bersangkutan itu mengeluarkan sebuah benda tajam, ya, yang dibilang pisau. Ya.
7: Kini pelaku ditahan di Polsek Kuta Badung, Bali. Kamera pengawas merekam upaya perampasan sepeda motor di Jalan Angkasa, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu dini hari 16 Mei. Awalnya 2 orang pemuda yang berhenti di depan sebuah warung dihampiri oleh 3 orang yang diduga begal. Salah satu di antaranya kemudian mendodongkan senjata tajam. Merasa terancam, kedua pemuda tersebut memilih lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motornya. Melihat korbannya kabur, komplotan kriminal ini berusaha mengambil sepeda motor yang ditinggalkan. Namun gagal lantaran kunci kontak sepeda motor dibawa oleh pemiliknya.
9: Di sini.
7: Viral di media sosial penusukan di Jalan Sungai Tiram, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Korban yang mengendarai sepeda motor berusaha menghampiri pelaku. Namun tiba-tiba pelaku menusuk korban diduga menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban menderita luka tusuk di tangan dan dada. Pelaku kemudian langsung kabur meninggalkan lokasi. Adapun korban langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kapolsek Cilincing AKP Bobby Subasri Minggu siang menyebut peristiwa tersebut terjadi pada April lalu. Peristiwa tersebut berawal dari cekcok antara pelaku dan korban diduga terkait utang piutang sebesar 5 juta rupiah. Kepolisian akan mengejar pelaku penusukan yang identitasnya sudah dikantongi. Pelaku diketahui kabur ke salah satu kota di Pulau Sumatera. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kesal diadukan ke guru karena merokok, sejumlah pelajar SMK di Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengeroyok satpam sekolahnya hingga videonya viral di media sosial. Informasi ini akan kami rangkum dengan kilas peristiwa.
10: Viral sejumlah pelajar SMK 1 Polewali mengeroyok satpam sekolah A di Jalan Pemuda Kelurahan Dharma, Kecamatan Polewali, Selasa pekan lalu. Pengeroyokan itu berakhir usai dilerai guru dan pelajar lainnya. Senin siang, Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan Anak Satreskrim Polres Polman telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, baik itu dari pihak pelajar maupun satpam sekolah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeroyokan itu dipicu kekesalan sejumlah siswa yang harus berurusan dengan guru bimbingan konseling lantaran merokok dan memanjat pagar dan diadukan oleh sang satpam sekolah. Rumah seorang pimpinan debt collector di Jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Tisno Negaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, jadi sasaran pelemparan bom ikan bondet Sabtu malam 16 Mei. Pelaku berjumlah 2 orang yang datang dengan berboncengan motor. Bondet tersebut mengenai pintu garasi dan baru meledak setelah memantul ke aspal. Suara keras ditambah kepulan asap pekat membuat warga berhamburan keluar rumah. Kasus ini dalam penanganan Polres Probolinggo Kota.
9: Ini dia, kawan-kawan kita korban ada yang ditembak.
10: Penganiayaan yang disertai perusakan rumah terjadi di Kampung Baru, Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Riau, Minggu 10 Mei lalu. Akibatnya satu orang pekerja yang sedang membersihkan lahan mengalami luka tembak di bagian kaki. Kejadian berawal saat lahan seluas 22 hektar milik masyarakat Mandau dibeli oleh korban. Belakangan lahan tersebut diklaim oleh sekelompok, tapi tidak bisa menunjukkan surat kepemilikan lahan, hingga terjadilah bentrokan berdarah tersebut. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan penganiayaan dan perusakan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kamera CCTV merekam saat sebuah mobil menabrak pagar bangunan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Satu wanita tewas dan 5 lainnya luka-luka. Sesaat lagi, tetap di Redaksi Malam.

0: Emang kamu kebayangnya gimana siang?
1: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
0: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
2: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
3: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
4: Sebuah mobil menabrak pagar bangunan di kota Kupang. Satu wanita tewas dan 5 lainnya luka-luka. Kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi dalam pengaruh alkohol. Dan informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
5: Kamera CCTV merekam kecelakaan tunggal di Jalan Samratulangi Raya, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Minggu dan menjadi viral di media sosial. Sebuah mobil merah melaju kencang hingga keluar dari badan jalan, menabrak pagar salon dan terpental ke tembok pagar toko galeri, lalu kembali menghantam tembok salon. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang wanita dilaporkan meninggal dunia, sementara 5 wanita lainnya menderita luka. Diduga saat kejadian, pengemudi berada dalam pengaruh alkohol sehingga kehilangan kendali atas kendaraan. Tabrakan beruntun melibatkan truk tangki solar, mobil pickup dan sepeda motor terjadi di jalur Pantura Curah Kalak, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Senin siang. Sopir truk tangki solar terjepit di dalam kabin kendaraan yang ringsek. Sejumlah warga di lokasi kejadian langsung berjibaku mengevakuasi sopir dengan cara memecahkan kaca depan truk. Sementara seorang pengendara motor tewas di lokasi, warga mengevakuasi jasad korban menuju Puskesmas Asem Bagus.

Menurut warga, kecelakaan terjadi ketika sebuah pickup tiba-tiba memotong jalan. Truk tangki dari arah Banyuwangi terkejut lalu menabrak belakang pickup tersebut. Akibatnya truk terpelanting dan menabrak seorang pemotor, serta baru berhenti setelah menghantam bus yang sedang parkir. Kasus ini ditangani unit Satlantas Polres Situbondo. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, tepatnya di Desa Tegal Gondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu malam. Kecelakaan melibatkan truk box dengan truk bermuatan tebu. Kecelakaan terjadi ketika truk bermuatan tebu berjalan dari arah Solo menuju Klaten, sedangkan truk box berjalan searah di belakang truk bermuatan tebu. Truk tebu mengurangi kecepatan karena ada pita kejut di jalan. Jarak yang terlalu dekat membuat truk box menabrak truk tebu hingga ringsek dan sopir terjepit di kabin. Sopir berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu. Kasus ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Klaten. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan, di CNN Indonesia News Update. Sedang kerja bakti membersihkan jalan, seorang emak-emak tertabrak pesepeda di kota Depok, Jawa Barat. Sementara itu, seorang perempuan terseret dan terjatuh saat mempertahankan motornya yang dirampas pencuri di Cipayung, Jakarta Timur.
1: Kamera pengawas merekam detik-detik seorang emak-emak yang sedang menyapu jalanan tertabrak sepeda di kawasan jembatan 2000 Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Korban diketahui sempat tak sadarkan diri akibat benturan keras. Sementara pengendara sepeda yang menabrak korban terjatuh ke area kali di bawah jembatan. Gary Efranda, Ketua RT setempat, Senin siang mengatakan, insiden itu terjadi pada Sabtu pagi saat warga tengah kerja bakti membersihkan kampung. Saat kejadian, diduga pengendara sepeda melintas jalur yang bukan semestinya dilalui dan tidak sempat menghentikan laju kendaraannya hingga menabrak korban.
2: Nah, itu dia lagi bersih di jembatan, tiba-tiba ada orang yang naik sepeda fixie ya. Itu laki-laki, dia lewat jembatan yang bukan jembatan yang semestinya dilewatin, jadi perboden gitu. Nah, ini sama-sama nggak tahu, tiba-tiba ya tabrakan di tengah-tengah. Itu karena sepedanya fixie, itu kan biasanya fixie itu padelnya itu kan nyatu sama si apa sepatunya tuh, jadi dia jatuh ya ikut ke bawah tuh, ke kali ke bawah. Sempat shock dan agak pingsan setengah sadar gitu, mungkin kan sama-sama kaget dan sudah lumayan tua ya gitu kan, jadi ya tabrak pingsan ya, alhamdulillah sih ya kondisinya dua-duanya juga nggak ada masalah.
1: Pasca kejadian, korban langsung ditolong oleh warga sekitar. Kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pengendara sepeda sudah meminta maaf kepada korban setelah kejadian. Sementara itu, viral di media sosial. Seorang perempuan menjadi korban perampasan sepeda motor di kawasan Setulubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu siang. Saat kejadian diketahui korban sedang membeli es kelapa di kedai es kelapa pinggir jalan. Naas, saat turun dari kendaraan korban lupa mencabut kunci motornya. Pelaku berjumlah dua orang yang sudah mengincar langsung membawa kabur motor korban. Korban bahkan sempat terseret dan terjatuh saat berusaha mempertahankan motornya. Namun upayanya gagal. Pelaku berhasil membawa kabur motor milik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kepanikan melanda warga di wilayah Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Pasalnya seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, bermain di sekitar drainase, seorang bocah laki-laki terseret arus deras drainase.
3: Panikan melanda warga di wilayah Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu siang. Pasalnya seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak warga berupaya menyelamatkan bocah yang menangis histeris di dalam sumur. Tak berapa lama kemudian, seorang pria yang diketahui merupakan kakek korban turun ke dalam sumur menggunakan tali dan peralatan seadanya untuk menyelamatkan sang cucu. Ketegangan mewarnai proses evakuasi sang bocah yang terus menangis. Beruntung, bocah perempuan itu akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Detik-detik seorang bocah terseret arus di sebuah drainase hingga memicu kepanikan warga di Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera amatir warga.
4: Jangan, adik! Jangan!
3: Dalam video yang diunggah pada Minggu 17 Mei 2026 itu, tampak seorang bocah sedang bermain air bersama seorang temannya di sekitar drainase. Saat kejadian, cuaca di sekitar tengah diguyur hujan deras. Dalam video, sempat terdengar seorang perempuan mengingatkan sang bocah sesaat sebelum bocah itu terseret derasnya arus. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung lari menyusuri drainase mencari korban. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi kondisi korban. Fenomena anak bermain di area berbahaya seperti drainase bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, seorang bocah umur 9 tahun ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus drainase di Kelurahan Dawit Dawi, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban bermain di sekitar drainase dalam kondisi hujan deras. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut. Yang pertama, asik rekam bus telolet ponsel bocah di jambret. Sebuah video viral memperlihatkan aksi penjambretan ponsel di kawasan Rempoa, Tangerang Selatan, Banten pada Kamis. Peristiwa bermula saat dua anak yang sedang berboncengan menggunakan sepeda listrik asik merekam bus telolet yang melintas di belakang mereka. Seorang pria yang diduga menyamar menjadi pengemudi ojek online tampak membuntuti mereka. Pelaku langsung memepet kendaraan korban dan merampas ponsel korban lalu kabur. Dan berikutnya terkait dengan kelelahan kuda penarik Delman pingsan. Seekor kuda penarik Delman pingsan di kawasan Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Diduga kuda mengalami kelelahan ekstrim saat menarik penumpang. Sebelumnya, kuda tiba-tiba terkapar lemas di tanah karena tidak kuat menahan beban dan kondisi jalanan yang terik. Kejadian ini langsung menarik perhatian warga sekitar serta pengguna jalan yang melintas untuk memberikan pertolongan. Peristiwa ini menjadi viral di media sosial dan mengundang beragam komentar warganet soal eksploitasi hewan. Dan kilas update berikutnya terkait dengan berita viral, mobil tabrak pagar hingga terpental. Sebuah kecelakaan tunggal di Jalan Samratulangi Raya, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Minggu terekam kamera CCTV dan menjadi viral di media sosial. Dalam video tampak mobil merah melaju kencang hingga keluar dari badan jalan dan menabrak pagar salon dan terpental ke tembok pagar toko galeri lalu kembali menghantam tembok salon. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang wanita dilaporkan meninggal dunia. Sementara 5 wanita lainnya menderita luka. Diduga saat kejadian, pengemudi berada dalam pengaruh alkohol sehingga kehilangan kendali atas kendaraannya. Beralih ke informasi lain, sejumlah sapi yang akan dijadikan hewan kurban mengamuk dan membuat panik warga Bekasi dan Jakarta. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, seekor kerbau yang sempat hilang ditemukan terperosok di dalam sumur. Saat dievakuasi, kerbau sudah dalam kondisi mati.
1: Suasana tenang permukiman warga Gang Simbang 1, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara pada Jumat malam 15 Mei tiba-tiba berubah menegangkan ketika seekor sapi yang terlepas mengejar sekelompok warga yang sedang nongkrong. Kejadian ini pun menjadi viral. Hewan ternak ini akhirnya bisa diamankan warga setelah terperosok ke selokan. Warga sempat kesulitan mengevakuasi sapi karena beratnya bobot sapi. Pada Minggu siang, salah seorang warga menyebut sapi itu diduga adalah milik seorang pedagang hewan kurban yang kabur karena stres. Sapi malang ini tak berdaya akibat terjebak di dalam saluran air yang sempit di Jalan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat selama lebih dari 2 jam. Kondisi hewan ini kian kritis dan melemah karena kaki bagian depannya patah akibat terjatuh. Setelah 1 jam berjibaku di tengah sempitnya saluran air, tubuh sapi ini akhirnya berhasil diangkat menggunakan sistem katrol. Puluhan warga di Kampung Karanganyar, Sukakarsa, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, berjibaku mengevakuasi seekor kerbau yang terperosok ke dalam lubang sumur sedalam belasan meter pada Sabtu. Menggunakan tali tambang serta bila bambu, warga sekitar berupaya mengangkat kerbau yang rencananya akan dijadikan hewan kurban tersebut. Sivi, pemilik kerbau, mengaku heran kerbau miliknya ditemukan jatuh di dalam sumur. Pasalnya lokasi rumah dan sumur cukup jauh.
5: Taunya dari tetangga, soalnya ada ngasih kabar, katanya kerbau, ada kerbau di atas masuk itu, masuk ke dalam sumur. Terus saya cek kerbau saya ke belakang, soalnya kan posisi dari rumah ke tempat kerbau kan agak jauh. Pas dicek kerbaunya, ternyata kerbau saya hilang gitu.
1: Minimnya penerangan serta sempitnya lubang sumur menghambat proses evakuasi. Warga baru bisa mengangkat kerbau pada siang hari dan kerbau dalam kondisi sudah mati. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kok bisa? Sejumlah kisah haru hingga lucu datang dari jemaah lansia di Tanah Suci. Informasinya usai jeda, tetaplah di News Update.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today.

0: lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Seorang jemaah haji lansia menolak naik ke bus karena terpisah dari istrinya saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Sementara di Madinah, seorang jemaah haji tertidur pulas, digendong dan dipindahkan petugas dari kursi roda ke dalam bus.
1: Para petugas haji ini dengan hati-hati memindahkan seorang jemaah lansia dari kursi roda naik ke atas bus. Peristiwa ini terjadi di Madinah saat petugas haji melakukan pendorongan jemaah ke kota Mekah. Petugas menggendong sang nenek karena tidak tega membangunkannya dari tidur. Pelayanan bagi jemaah haji lansia memang menjadi salah satu prioritas petugas, termasuk memastikan jemaah haji merasa aman dan nyaman. Seperti yang terjadi di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, saat salah satu jemaah haji lansia kebingungan akibat terpisah dari istrinya. Wardoyo, jemaah haji asal Pemalang, Jawa Tengah ini menolak naik bus yang berbeda dengan istrinya, Ruhaimia. Insiden ini terjadi akibat kondisi proses angkutan yang membuat petugas syarikah setempat memisahkan bus yang mereka tumpangi. Petugas haji akhirnya menemukan bus yang ditumpangi Ruhaimia. Keduanya mengaku lega, akhirnya bisa duduk berdampingan di bus yang sama.
2: Alhamdulillah, Bapak tadi kok nggak mau masuk, kenapa? Bapak nggak mau masuk?
3: Belum ketemu itu.
2: Oh, belum ketemu. Ibu, tadi juga nyari Bapak nggak?
3: Iya, tadi diajak tapi petugasnya nanti didorong gitu.
1: Selain kenyamanan jemaah, petugas haji juga memastikan seluruh tahapan ibadah jemaah berjalan lancar dan sah secara syariat. Petugas menyediakan kain ihram pengganti bagi jemaah yang kain ihramnya terkena kotor atau najis saat di penerbangan. Petugas juga membantu memasangkan kain ihram tersebut, terutama bagi jemaah haji lansia.
4: Tadi ada beberapa jemaah yang memang jemaah lansia. Mereka rata-rata kain ihramnya terbuka, kemudian kotor, kena muntahan. Ketika sampai di plaza, kami ganti, para petugas menggantinya dengan ihram yang baru. Kemudian kita tata kembali sehingga benar-benar bapak jamaah ini nyaman, merasa nyaman.
1: Hingga saat ini, prosesi kedatangan Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah masih terus berlangsung. Kedatangan masih didominasi oleh jemaah lansia, perempuan, serta sebagian kelompok jamaah risti atau kesehatan berisiko tinggi. Lukman Rozak, Arab Saudi.
0: Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, peternak ayam petelur di Tulung Agung terpaksa membagikan telur secara gratis karena anjloknya harga. Sementara di Kota Parepare, harga bumbu dapur seperti bawang merah dan cabai merangkak naik.
5: Sejumlah peternak ayam petelur di Tulung Agung, Jawa Timur membagikan telur ayam gratis kepada pengendara yang melintas Sabtu siang. Aksi bagi-bagi telur gratis ini sebagai bagian dari protes soal anjloknya harga telur ayam. Saat ini harga telur ayam turun menjadi Rp21.000 per kilogram dan dinilai tidak mencukupi menutupi biaya pakan ternak yang terus naik. Koordinator aksi Abdul Holik mengungkapkan salah satu faktor anjloknya harga telur ayam adalah karena permintaan yang terus menurun.
6: Karena sebenarnya kita oversupply, Mas, ya. Oversupply, bisa jadi oversupply. Tapi ini pihak Kadin ada kebijakan menggandeng investor Cina untuk pengadaan telur untuk MBG di luar Pulau Jawa. Nah ini sebenarnya kan justru membunuh peternak-peternak rakyat seperti kita ini.

0: Di Parepare, Sulawesi Selatan, kondisi sebaliknya terjadi, yakni harga bumbu dapur naik. Seperti pada Jumat di Pasar Lekesi, harga bawang merah dan cabai merangkak naik sepekan terakhir. Harga cabai rawit naik dari Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara cabai merah dan cabai merah keriting naik dari harga Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara bawang merah naik menjadi Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogramnya.
1: Sementara ini ya ini cabai rawit, cabai keriting, terus cabai merah. Terus bawang sudah mulai merangkak ya. Naik sedikit.
0: Pedagang menyebut kenaikan harga bumbu dapur disebabkan meningkatnya permintaan terlebih kian mendekati Hari Raya Idul Adha atau Lebaran Haji. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Cuaca panas memang cocoknya menyeruput yang segar-segar ya. Usai jeda, kita akan ajak Anda ke Surabaya berburu minuman menyegarkan khas Kaki Lima. Tetap di News Update.
3: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Di saat ini, dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Di Surabaya, Jawa Timur, banyak minuman menyegarkan khas kaki lima yang cocok Anda nikmati pada musim kemarau. Mulai dari es kacang ijo ketan ireng hingga es dawet kudus. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Memasuki musim kemarau, cuaca di Surabaya lagi panas-panasnya nih. Bahkan, pada siang hari suhu bisa mencapai di atas 34 sampai 36 derajat Celcius. Saat panas, memang minum yang segar-segar paling menggoda ya. Di Surabaya, Jawa Timur, ada beberapa alternatif minuman yang bisa memuaskan dahaga. Salah satunya es kacang ijo ketan ireng. Terletak di Jalan Dharma Husada, minuman yang satu ini cukup diburu saat cuaca panas. Dijual dengan menggunakan mobil box yang khas, membuat es kacang ijo ketan hitam ini mudah ditemukan. Rasanya yang manis, gurih, dan menyegarkan membuat es ini banyak peminatnya. Apalagi es yang satu ini dibuat dengan mengandalkan bahan-bahan tradisional tanpa pengawet dan pemanis buatan. Surabaya lagi panas-panasnya, saya tuh cari minuman yang seger, tapi nggak terlalu manis banget. Dan ini cocok banget. Lihat ya, ini kuahnya, kemudian ada kacang hijau dan ketan hitam. Rasanya tuh seger, tapi nggak manis banget, jadi nggak bikin cepat haus gitu ya. Katanya sih ya, kacang hijau itu ada sumber yang bikin bisa mendinginkan tubuh. Ada juga karbohidrat, jadi panas-panas gini energi yang hilang bisa kembali lagi deh dengan makan es kacang hijau. Bagi pengunjung, makan es kacang hijau pada saat panas sangat menyegarkan dan juga mengenyangkan.
1: Es kacang hijau.
0: Rasanya gimana?
1: Enak. Panas-panas seger.
0: Untuk satu mangkok es kacang hijau ketan ireng cukup terjangkau loh, hanya Rp7.000 saja. Bagi pedagang, saat panas ekstrim seperti saat ini, dagangannya laris manis diburu pembeli. Masih di sekitar Surabaya Timur, kali ini kita bergeser sedikit ke Jalan Kertajaya Indah. Ada satu pemandangan yang cukup mencuri perhatian, tumpukan buah apokat segar serta warna-warni dawet dan tape singkong yang menggoda, menarik perhatian siapa saja yang melintas. Namanya Es Dawet Kudus. Es Dawet Kudus yang satu ini cukup legendaris karena sudah ada sejak tahun 80-an. Campuran dawet berwarna merah muda, santan dipadukan dengan potongan alpukat dan tape singkong. Siap memuaskan dahaga penikmatnya. Satu gelas dawet kudus dijual dengan harga Rp10.000. Tidak perlu khawatir rugi ya, karena isiannya begitu melimpah. Sehingga pembeli pun tak takut rugi membelinya.
2: Soalnya dawet di sini mempunyai ciri khasnya, ada manis, gurih, dan creamy. Di sini saya sering makan di sini juga. Jadi langganan untuk harganya terjangkau juga.
0: Dijamin pasti pada ngiler ya. Lihat nih, alpukatnya tebel-tebel. Terus ada tape singkongnya juga, potongannya besar-besar. Ini tuh namanya dawet kudus ya. Ada campuran buahnya alpukat, terus habis itu ada tape singkongnya. Yang membedakan adalah di sini menggunakan gula kelapa. Ini manisnya lebih pekat tapi nggak manis-manis banget. Cocok diminum saat cuaca di Surabaya itu lagi panas-panas banget. Bahkan siang ini mencapai 34 derajat Celcius. Nah, walaupun ini minum yang segar-segar, minum yang manis-manis, tetap jangan lupa banyakin minum air putih. Ya, Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.

0: Inilah video amatir saat tim Resmob Satreskrim Polres Temanggung berhasil membekuk K, warga Kecamatan Parakan pelaku pembunuhan istri di sebuah gazebo kawasan Kledung, Kabupaten Temanggung, Minggu malam. Penangkapan pelaku pun berlangsung dramatis lantaran pelaku sempat memberontak ketika hendak ditangkap petugas. Setelah ditangkap, pelaku langsung digelandang petugas ke Mapolres Temanggung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan sementara, motif pembunuhan terjadi karena korban menolak rujuk hingga rebutan hak asuh anak. Sejak 2 tahun terakhir, hubungan pasangan tersebut sudah tidak harmonis.
1: Dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami

0: korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Reskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan.
1: Pembunuhan ibu rumah tangga yang sempat menggemparkan warga Dusun Kerajaan, Kabupaten Temanggung ini terjadi pada Minggu sekitar jam 12:30 siang 17 Mei. Ibu rumah tangga dengan dua orang anak tersebut ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumah milik orang tuanya usai cekcok dengan pelaku. Saat ini K masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Temanggung dan bakal dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal pembunuhan dan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Tri Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
2: Halo, selamat malam. Pasukan Zionis Israel kembali mencegat kapal-kapal dari Armada Global Sumut Flotilla saat rombongan menuju Gaza. Sejumlah relawan diantaranya merupakan warga negara Indonesia. Selain itu kami akan hadirkan berbagai peristiwa dan isu terkini lainnya. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kasus penembakan yang menewaskan seorang anggota TNI di sebuah kafe di kawasan Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan mulai menemukan titik terang. Polisi militer Kodam 2 Sriwijaya telah menetapkan oknum prajurit TNI dan seorang warga sipil sebagai tersangka.
1: Aparat keamanan menutup sementara kafe Panhead di Kota Palembang usai insiden penembakan yang menewaskan Pratu Ferischal Alfariski Albesa. Korban merupakan anggota Denkesyah 020404 Palembang. Suasana duka mendalam menyelimuti tempat pemakaman umum Borang Sako Palembang Minggu sore. Pihak keluarga serta rekan sejawat melepas kepergian jenazah Pratu Ferischal melalui prosesi militer. Isak tangis keluarga pun pecah saat peti jenazah perlahan masuk ke liang lahat. Sebelum mengembuskan napas terakhir, korban sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka tembak. Hasil penyelidikan awal menunjukkan perkelahian fisik pecah usai kedua pihak terlibat cekcok di dalam kafe. Dalam kondisi terdesak, tersangka Sertu MRN diduga melepaskan tembakan menggunakan senjata api rakitan ilegal. Tim gabungan bergerak cepat dan membekuk kedua pelaku. Selain Sertu MRN, petugas juga menangkap seorang warga sipil berinisial DS yang diduga kuat membantu menyembunyikan senjata api tersebut usai kejadian.
2: Kurang dari 24 jam, ya, Pemdam 2 Sriwijaya sudah menetapkan para tersangka. Informasi dari hasil pemeriksaan untuk tersangkanya ada 2 orang, ya. Satu orang adalah Sertu MRR sebagai pelaku dan satu orang adalah dari pihak sipil saudara DS, di mana yang bersangkutan menyembunyikan barang bukti.
3: Pelaku penembakan ini siapa, Kapten?
2: Penembakannya adalah dari Sertu MRR.
4: Itu sebagai anggota raider yang seperti di informasi yang beredar.
2: Itu sedang kita periksa itu. Saya kira yang jelas yang bersangkutan adalah dari oknum TNI.
1: Saat ini petugas menahan Sertu MRN di Denpom untuk menjalani proses hukum militer. Sementara tersangka DS diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk diproses melalui peradilan umum.
5: Telepon itu dari
6: Pak Rute. Terus?
5: Katanya kalau papa aku udah meninggal.
6: Memang kakak kita kerjanya sehari-hari di mana?
5: Tentara.
6: Tentara ya? Di mana itu dinasnya?
5: Di Jemkes.
7: Kesdam ya?
1: Pihak keluarga kini berharap agar proses hukum berjalan transparan, profesional, dan mampu memberikan keadilan seutuhnya bagi korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus penembakan sesama prajurit TNI di Palembang yang terjadi di kafe Panhead mendapat sorotan. Publik mempertanyakan mengapa senjata api bisa disalahgunakan oleh oknum militer. Begitu lemahkah pengawasan terhadap izin kepemilikan dan kontrol senjata api di tangan prajurit? Kita bahas bersama Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad. Selamat malam Bang Hussein.

0: memiliki senjata rakitan gitu ya. Padahal dari keterangan yang diperoleh, Lapor belum menyelesaikan penelitiannya begitu. Nah, ini yang dua hal yang sekiranya kita bisa cermati bersama dan menjadi perhatian publik.
1: Ya, ya. Kita ingin tahu kan sejauh ini pihak keluarga korban pun mendesak penanganan yang terbuka oleh polisi militer begitu ya. Kalau tadi ada tersangka yang merupakan warga atau sipil sudah dibawa ke pengadilan umum begitu ya nantinya. Tapi kalau untuk militer dibawa ke Denpom, Detasemen Polisi Militer. Bicara transparansi proses hukum terhadap pelaku dari kalangan prajurit, seberapa yakin proses hukum ini akan berjalan transparan, akuntabel tanpa ada upaya untuk menutup-nutupi begitu Bang Husein?
0: Ya, kalau dari segi itu kami khawatir seperti yang terjadi yang sudah-sudah bahwa proses di peradilan militer itu berjalan tidak profesional dan sesuai dengan yang diinginkan oleh korban begitu ya. Di banyak korban yang kami dampingi di peradilan militer, peradilan cenderung berjalan tertutup dan cenderung memberikan vonis yang lemah. Ini bisa terjadi karena proses di peradilan militer itu dilakukan dalam nuansa atau kerangka peradilan keluarga begitu ya, di mana kemudian baik hakim, jaksa, kemudian terdakwa, pengacaranya semuanya berlatar belakang militer. Nah, oleh karena itu, karena berasal dari institusi yang sama, itu seringkali keadilan bagi korban itu terpinggirkan gitu. Karena alasan itulah kemudian kami juga sekarang dalam proses bersidang di Mahkamah Konstitusi menggugat itu. Jadi kalau ditanyakan apakah seberapa yakin kami ini akan memberikan membuka keadilan yang seluas-luasnya bagi korban, kami sulit untuk kemudian berharap lebih dalam peradilan yang seperti itu.
1: Ya, kalau kita lihat tindakan dari pelaku menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, ini berarti hukuman harus berat begitu ya. Tapi Anda melihat bahwa biasanya memang kurang meyakinkan apabila pelaku dari kalangan prajurit dibawa atau didisiplinkan oleh Denpom begitu selama ini. Apakah mereka cenderung imun terhadap hukum atau seperti apa menurut Anda?
0: Ya, saya suka istilahnya cenderung imun terhadap hukum. Jadi misalnya dalam 3 tahun terakhir kami melakukan pendampingan dalam 2 kasus di Sumatera Utara misalnya, dalam kasus pembunuhan terhadap warga sipil dan satunya dugaan pembunuhan terhadap satu keluarga di Tanah Karo. Itu yang satu di pembakaran keluarga di Tanah Karo menyebabkan dua orang dewasa meninggal, satu anak-anak meninggal. Itu sampai sekarang Denpom belum menangkap. Yang kedua, pembunuhan terhadap satu anak kecil di Deli Serdang itu kemudian hanya dihukum 8 tahun 8 tahun penjara. Yang itu yang kemudian 8 bulan penjara. Itu yang kemudian kami sanksi bahwa dalam kasus yang ini akan juga memberikan keadilan. Bayangkan orang membunuh seorang anggota TNI aktif, membunuh anak kecil dihukum 8 tahun ya. Dihukum 8 bulan yang mana dengan alasan bahwa yang bersangkutan masih dibutuhkan oleh institusi. Nah, ini seringkali dijadikan alasan dalam peradilan militer bahwa yang bersangkutan masih muda, pelaku masih muda, pelaku masih bisa dibina, maka hukumannya diperingan di dalam putusan di peradilan militer.
1: Alasan hilaf itu beda-beda tipis dengan tidak mau tahu begitu ya. Tapi Bang, ini kan kita berbicara tentang senjata api yang digunakan pelaku, seorang prajurit. Insiden penembakan yang spontan di ruang publik ini dinilai sebagai bukti lemahnya pengawasan dan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap izin kepemilikan serta kontrol senjata api di tangan prajurit. Bagaimana menurut Anda soal ini?
0: Pertama, yang mesti kita perhatikan bahwa kita jangan terlalu terburu-buru memvonis dan percaya bahwa ini adalah senjata rakitan. Belajar dari kasus penembakan TNI membekingi kasus tabung ayam di Lampung tahun lalu, di mana kemudian saksi mata semua melihat bahwa ini bukan senjata rakitan, tetapi ketika diproses dalam Denpom dikatakan bahwa ini senjata rakitan. Nah, dalam konteks ini saya juga ingin mengatakan pada publik, jangan terburu-buru percaya bahwa kemudian ini adalah senjata rakitan. Mengingat sampai detik ini Puslapfor Polda Sumatera Selatan itu belum mengeluarkan

0: kan hasil ya, apa namanya, apakah proyektil ini cocok dengan yang dikatakan dengan senjata rakitan tersebut. Apalagi kita melihat gelagat ya, mulai dari apa pemilik klub, mulai dari kemudian Kapendam, langsung mengatakan bahwa ini senjata rakitan, ini senjata rakitan. Saya kira itu mesti kemudian dibuktikan terlebih dahulu apa benar ini kemudian senjata rakitan. Karena kemudian ini menggugah apa namanya akal saya bahwa kemudian buat apa seorang prajurit yang punya akses terhadap senjata organik kemudian mau capek-capek membeli atau memiliki senjata rakitan. Ini kan satu pertanyaan. Nah, kalaupun kemudian ini katakan bahwa ini senjata rakitan, itu perlu ditelisik senjata rakitan ini untuk apa? Lagi-lagi karena dia punya akses terhadap apa namanya senjata organik. Nah, apakah kemudian ini ada kaitannya seperti di Lampung, bisnis banking misalnya, ini kan terjadi di klub malam, malam minggu gitu, kemudian bersama-sama dengan warga sipil, ini yang sebetulnya lebih menarik bagi saya untuk dibongkar, diungkap. Apa motif saudara MRR, ya Sertu MRR ini datang ke klub malam, kemudian membawa senjata api, kemudian menembak, gitu ya. Nah, ini yang kemudian lebih penting untuk kemudian kita ungkap. Jangan-jangan ini seperti yang selama ini terjadi, ada bisnis backing-membacking di belakangnya, sehingga kemudian seorang prajurit TNI masih muda, okay, itu merasa perlu untuk membawa senjata api, bahkan rakitan.
1: Oke, okay. Okay. Kita nantikan bagaimana kasus ini berjalan, semoga Denpom juga bisa mengadili dengan sesuai fakta dan tanpa menutup-nutupi dan transparan dan akuntabel tentunya. Terima kasih banyak Bang Husein atas waktu Anda bergabung bersama kami. Selamat malam Bang Husein, sehat selalu.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih. Mantan Kasat Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara Ajun Komisaris Polisi Yohanes Bonar Adiguna diduga terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Timur.
2: Nasib Ajun Komisaris Polisi Yohanes Bonar Adiguna, mantan Kasat Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara, terancam pemecatan. Perwira pertama ini ditahan karena diduga terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Timur. Padahal perwira pertama di lingkungan Polres Kukar ini baru 5 bulan menjabat sebagai kasat narkoba. Di awal kepemimpinannya yang bersangkutan bahkan sempat menuai prestasi dengan membongkar peredaran narkoba seberat 1,5 kg. AKP Yohanes Bonar Adiguna telah resmi ditahan oleh penyidik di Tres Narkoba Polda Kaltim sejak Sabtu 2 Mei 2026 lalu. Karena berstatus sebagai anggota Polri aktif, selain menjalani proses pidana, yang bersangkutan kini harus menghadapi pemeriksaan intensif di bidang propam.
3: Sampai saat ini, dia mengaku menggunakan steel. Namun kita tidak percaya. Kenapa? Karena kita sudah memiliki fakta-fakta lain. Apa itu fakta-fakta lain?
2: Polda Kaltim menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggotanya termasuk kepada orang dalam institusi sendiri. Menurut Kabid Propam Polda Kaltim, sanksi tegas siap dijatuhkan dengan menegakkan peraturan pemerintah nomor 1 tentang pemberhentian tidak dengan hormat yang dijungtokan dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri.
4: Ancaman yang paling berat adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Itu ancaman yang terberat. Nanti tentu saja akan dilihat dari fakta persidangan.
2: Sementara itu, penyelidikan mendalam terus dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda Kaltim. Pengintaian terhadap AKP Yohanes Bonar Adiguna ternyata sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu. Kasus ini terungkap berawal dari adanya laporan jasa pengiriman paket yang mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dibuka, paket tersebut ternyata berisi bahan baku pembuatan liquid atau cairan vape narkoba. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Kasus dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Garut, Jawa Barat terus bergulir. Selain memeriksa sejumlah saksi, aparat kepolisian juga telah melakukan visum terhadap korban guna melengkapi barang bukti tuntutan.
2: Rekaman video amatir memperlihatkan aksi kepungan massa di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Semarang, Kabupaten Garut. Ragam massa yang geram langsung mendatangi kompleks pondok usai tersiarnya kabar dugaan pencabulan terhadap santri.

0: Petugas kepolisian harus bekerja keras saat mengevakuasi terduga pelaku yang merupakan pengasuh pondok tersebut. Selain meneriaki pelaku, massa yang emosi juga sempat melepaskan beberapa kali pukulan dan bahkan mengejar mobil patroli petugas. Satreskrim Polres Garut memastikan pria tersebut kini masih berstatus sebagai terlapor. Petugas sengaja mengamankannya lebih awal guna mengantisipasi amuk massa yang lebih parah di lokasi kejadian. Penyidik kini terus mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi. Proses pemeriksaan meliputi korban, orang tua, hingga sejumlah santri lainnya.
1: Perkara jelas masih berproses, kita sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi, termasuk korban sendiri, orang tua, dan temannya. Kita sudah lakukan pemeriksaan dan hari ini kita lakukan visum, ya, kedokteran maupun psikisnya.
0: Polisi menyatakan jumlah korban dugaan pencabulan saat ini baru satu orang. Pihaknya pun masih terus mendalami motif di balik aksi pencabulan tersebut. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
2: Pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan aturan untuk memilah sampah, namun di Sunterjaya Tanjung Priok, Jakarta Utara, tumpukan sampah yang menggunung hingga kini masih terlihat dan mengganggu aktivitas warga setempat. Terlambatnya pengangkutan sampah jadi salah satu penyebab tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Sunter Kemayoran Sunterjaya ini menjadi kelebihan kapasitas. Apalagi tempat ini juga digunakan warga di luar wilayah Sunterjaya untuk membuang sampah. Sampah pun meluber hingga memakan sebagian badan jalan. Kondisi ini tentu saja dikeluhkan warga, bau busuk yang menyengat, banyaknya lalat dan belatung serta cairan yang keluar dari sampah membuat warga khawatir akan kesehatan mereka. Sampah yang berserakan juga mengganggu lalu lintas dan perekonomian warga.
3: Gak pernah habis, maksudnya udah lama, udah bulanan, gak pernah habis. Numpuk terus, ini setiap hari pembuangan gak ada pengangkatan. Pembuangan kemari, setiap hari pengangkatan gak ada. Jarang-jarang ada, dan gak ada ya. Aturan sampai 3 mobil atau 4 mobil datangnya satu.
4: Bang, ini warga resah nggak sih, Bang?
3: Oh iya, warga pada ngumil-ngumil semua, pada resah. Baunya minta ampun, pada keluar semua ulat-ulatnya ini.
2: Iya, pemerintah DKI Jakarta kembali menggaungkan wajib pilah sampah sebagai langkah mengurangi beban sampah ibu kota. Meski sudah digalakan lebih dari satu dekade, volume sampah yang masuk ke Bantar Gebang belum juga susut. Akankah wajib pilah sampah menjadi solusi nyata atau sekadar seremoni belaka?

0: Setiap hari, Jakarta menghasilkan sekitar 7.500 sampai 8.000 ton sampah dan hampir seluruhnya dikirim ke TPA Bantar Gebang yang kini sudah hampir kelebihan kapasitas. Pada 10 Mei 2026, Gubernur Pramono Anung menerbitkan instruksi wajib pilah sampah. Dengan harapan, sampah yang dipilah akan lebih mudah dikelola dan dimanfaatkan. Kategori pemilahan meliputi organik, anorganik, daur ulang, dan residu. Potensinya besar. Sampah organik bisa jadi kompos atau biogas. Anorganik bisa dimanfaatkan menjadi energi melalui RDF atau insinerator. Dan plastik serta logam bisa berkontribusi untuk industri daur ulang.
1: Sekarang kita mulai dengan dipilah terlebih dahulu, organik dan anorganik dipisahkan. Kebetulan selain Bantar Gebang, kita juga ada RDF Rorotan dan juga TPS3R. Itulah yang akan menjadi penampung-penampung sampah. Mudah-mudahan dengan cara ini, yang kemarin sempat ada permasalahan sampah di Jakarta, segera bisa kita atasi, kita tangani.
0: Untuk melihat respon warga, tim liputan CNN Indonesia melakukan polling sederhana dengan tiga opsi jawaban metode membuang sampah. Dipilah, dicampur, atau dibuang saja ke tempat sampah. Hasilnya, dari 53 orang yang mengisi polling ini, sebagian besar memilih opsi ketiga, yaitu membuang sampah saja ke tempat sampah.
2: Ribet atau?
3: Iya, ribet.
2: Ribet ya? Jadi lebih baik, biasanya ada ke tempat sampah, langsung buang.
3: Langsung buang. Sama kadang-kadang tempat sampahnya juga nggak ada pilihan itu.
2: Oh, jadi langsung buang aja ya?

0: Kalau dipilah kan, kalau tempatnya banyak ya pasti dipilah
1: iya.
0: lah.
1: Nah, iya, itu tergantung.
0: Kalau tempatnya kan cuma satu kan pasti cuma dibuang
1: satu. Boleh, Mas.
2: Silakan. Jadi itu kesimpulannya gimana?
1: Pilih yang biasa di rumah juga boleh.
3: Biasa di rumah ini.
1: Oke.
0: Di rumah masih campur.
1: Campur ya, Pak ya.
0: Masih ini, ya buang aja.
1: Buang aja mungkin, Pak ya.
4: Kadang ada beda-beda ya, ada yang organik dan organik gitu.
3: Oh, berarti milah itu udah kebiasaan lama sebetulnya.
4: Iya, soalnya kenapa kan
3: kok,
4: juga.
3: Hah? Kenapa?
4: Iya, karena kan kemarin sempat ada yang global warming itu. Terus kita juga jadi lebih
3: aware ya, iya, tentang
4: lebih aware
3: sampah.
4: Gitu.
0: Masih dipilah ya.
3: Dipilah. Udah lama, Mas.
0: Tergantung warnanya sih.
3: Tergantung warna, ya. Tapi udah lama milah sampah ini.
0: Iya, dari awal juga sih saya pilah sih.
3: Pilah sih ya, gitu ya. Gitu. Jadi walaupun enggak ada paruktor tetap pilah ya.
0: Iya, tapi kadang kan memang ada yang tempat sampah cuma satu ya, mau enggak mau
3: ditaruh di situ
0: ya.
5: Saat ini ada lebih dari 2200 bank sampah dan 17 TPS 3R aktif. Secara teori, seharusnya bisa mengurangi sekitar 2000 ton sampah per hari. Namun faktanya, volume yang masuk ke Bantar Gebang tetap stabil di angka 7.500 sampai 8.000 ton. Artinya, ada kebuntuan sistemik mulai dari pemilahan yang tidak berlanjut, bank sampah yang tidak aktif, hingga logistik pengangkutan yang tidak terintegrasi. Atau yang lebih sederhana lagi, warga juga belum memahami konsep pilah sampah ini.
6: Meski Jakarta sebetulnya sudah mengenal bahkan menerapkan konsep memilah sampah sejak sekitar 2010 lalu, namun penerapannya di lapangan masih belum sesuai harapan. Penyebabnya diantaranya mungkin sepertinya masyarakat masih belum terbiasa atau masih bingung menentukan jenis sampah yang ingin dibuangnya. Contohnya, di tempat sampah yang sudah dikategorikan seperti ini, masih banyak masyarakat yang membuang di tempat sampah basah ini sampah jenis plastik. Seperti ini. Oke, dan di tempat sampah lain juga gitu. Di tempat sampah kering, masih banyak sampah basah yang dibuang. Juga sampah P3 masih banyak sampah plastik yang dibuang. Dan juga pemerintah dianggap masih setengah hati dalam menerapkan atau memberikan fasilitas struktur dan infrastruktur, termasuk penegakan regulasi pemilahan sampah ini.
5: Pertanyaan publik pun muncul, jika sampah sudah dipilah di rumah atau di fasilitas umum, apakah pengangkutan dan pemprosesannya juga terpilah? Tantangannya sekarang adalah komitmen bersama, baik warga untuk memilah maupun pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dan sanksi yang tegas. Yogi Tujuliarto, Nedi Pranedia, Jakarta.
7: Sejumlah relawan Indonesia diduga diculik oleh tentara Zionis Israel di Laut Mediterania saat hendak menuju Gaza. Dan untuk lengkapnya, kita ikuti konferensi pers dari Global Peace Convoy Indonesia berikut.
8: Termasuk bagaimana kemudian menyiapkan dukungan diplomasi dari pemerintah Indonesia agar ikut serta membebaskan kalau nanti terjadi penculikan, termasuk mengelola keluarga yang ada di sini, termasuk juga mengelola keluarga, maksudnya relawan kami yang diculik ya. Kemudian juga terkait dengan penyiapan negara-negara yang akan menjadi jalur pemulangan nantinya ketika nanti dibebaskan misalnya, ini yang kita lakukan. Tapi secara keseluruhan pada dasarnya yang pertama juga kami ingin sampaikan bahwa kami betul-betul mengecam tindakan tentara Israel yang telah menangkap, mengintercept katakanlah sebagian kapal, bahkan mungkin akhirnya akan semua ya, kita nggak tahu. Itu suatu tindakan di perairan internasional yang seharusnya diberi kebebasan setiap orang untuk melakukan kegiatan perairan seperti itu, apalagi untuk misi kemanusiaan. Mungkin sampai di situ dulu.
9: Oke, sampai di situ dulu ya, Pak Ahmad. Terima kasih. Berarti ada penjelasan lain mungkin dari Pak Irfan Nugrahani untuk menambahkan tadi keterangan atau update dari Pak Ahmad Juwai ini. Silakan Pak Irfan, waktunya.
10: Terima kasih Kang Harvin, rekan-rekan media dan seluruh pegiat kemanusiaan yang hadir dalam kesempatan kali ini. Terima kasih sudah hadir menyertai relawan kemanusiaan yang saat ini sedang bertugas dalam misi Global Sumut Plotila yang kedua. Misi ini merupakan misi yang sah dan legal, dan ini adalah upaya masyarakat sipil dunia berikhtiar berupaya untuk menembus blokade Gaza. Nah, kita ketahui ada sekitar 9 warga negara Indonesia yang saat ini mewakili masyarakat Indonesia.

0: ikut berpartisipasi dalam global Sumut Flotilla kedua yang berangkat dari Turki. Dari 9 warga negara Indonesia ini, posisinya ada di 5 kapal, terbagi di 5 kapal. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Maimun selaku koordinator Global Fish Convoy Indonesia dan juga Steering Committee Global Sumut Flotilla kedua di Global dan juga Pak Ahmad Juwaini. Kita tentu berharap dan juga mengharapkan dorongan, bantuan, doa dan dukungan lainnya dari masyarakat Indonesia agar misi ini dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari misi ini. Apa tujuannya? Yaitu adalah bagaimana bantuan kemanusiaan yang dinaikkan ke kapal ini dapat menembus ataupun juga masuk ke perairan Gaza dan juga masuk kepada wilayah Gaza. Warga negara Indonesia yang ikut ini tentu adalah warga sipil, ada relawan kemanusiaan yang selama ini ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan kepedulian kemanusiaan baik di Indonesia maupun juga di dunia. Selain itu juga ada ikut jurnalis. Nah, tentu ini adalah misi yang kita harapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuannya. Nah, hari ini atau malam ini kami menyampaikan update perkembangan sejauh mana misi ini berjalan. Dapat kabar kondisi kapal-kapal sudah memasuki zona yang kritis, yang itu pada misi sebelumnya wilayah ini ataupun di wilayah ini kapal-kapal Global Sumut Flotilla yang pertama juga di intercept gitu. Tadi ada indikasi begitu ya, sudah ada intercept dan berpotensi terjadi penculikan. Nah, apabila terjadi penculikan ini kepada warga negara Indonesia ataupun juga kepada partisipan Global Sumut Flotilla kedua, tentu ini adalah ancaman kepada misi kemanusiaan secara keseluruhan. Dan tentunya kita mengecam keras terhadap upaya ataupun penghentian misi ini, dan harapannya seluruh dunia terus bersuara untuk memastikan kita semuanya bisa mendukung masyarakat sipil yang ikut serta dalam Global Sumut Flotilla kedua ini.
1: Oke, terima kasih Pak Irfan. Ini saya izin saya potong. Teman-teman, ini mumpung masih ada jaringan internetnya, di link Zoom masih ada Mas Herman Budianto, salah satu delegasi Indonesia yang masih berada di kapal. Mungkin nanti kita bisa langsung tanya ya, seperti apa gambaran di sana dan seperti apa kondisinya. Mas Herman bisa dinyalakan audionya, Mas?
2: Ya, ya.
1: Mungkin bisa dijelaskan, Mas, kondisi di sana seperti apa, Mas?
2: Ya, alhamdulillah. Kita dari semalam sudah siaga untuk terus memantau adanya kapal-kapal, ada drone ya. Alhamdulillah malam ya tidak ada drone-drone saja. Kemudian pagi baru muncul adanya kapal, dua kapal perang dari Ayo. Nah, kapal-kapal ini menurunkan posisi-posisi, bergerak mendekati, mengejar kapal-kapal kita. Nah, alhamdulillah tim kami ini kapten krunya ya dari luar biasa, sangat berpengalaman. Mereka bisa manuver, melakukan penghindaran-penghindaran jauh ya dan sudah dari sasaran kejaran IOM tadi. Tentu ini juga karena pertolongan Allah, doa dari seluruh saudara-saudara sekalian dan Indonesia dimanapun ada.
1: Mas Herman, kondisinya di sekitar seperti apa, Mas? Kondisi di sekitar saat ini seperti apa?
2: Ya, seperti ini. Kondisinya ombak kadang tenang, kadang besar.

0: tidak terlihat adanya kapal perang dari IOF maupun dari kapal-kapal kita. Kita juga tidak kelihatan kapal-kapal. Ya, karena memang tadi kita menghindar melebar. Jadi kapal-kapal yang lain memang strateginya menyebar semuanya, meluas. Dan nanti kita akan kembali pada titik yang akan kita tuju. Jadi kalau kita tadi sampaikan arah Gaza adalah lurus, kita menuju ke kanan. Ya, itu kondisi yang kami alami. Dan mudah-mudahan kita terus bisa berjalan sampai ke Gaza, insya Allah.
1: Oke, di samping Mas Herman itu tampak ada Mas Ronggo juga ya. Ini salah satu ya, delegasi Indonesia juga, teman-teman. Mas Ronggo mungkin bisa memberikan ini Mas pantauannya.
2: Ya, pantauan sejauh ini tidak ada kapal tentara, tapi kami masih terus waspada sampai tadi malam mungkin ya, Mas Arvin.
1: Tadi sempat didekati oleh kapal dari IDF?
0: Iya, betul. Semua kapal karena mereka melakukan kejaran ya, kalau sebabkan manuver ya kok ya, semakin ya melakukan. Terus kita tetap waspada, kita bikin sip untuk penjagaan atau yang ada di
1: Oke. Mungkin saya akan memberi kesempatan kepada teman-teman jurnalis yang ingin menanyakan langsung kepada delegasi kita yang ada di kapal. Siapa Mas?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak sekalian. Saya Satrio dari CNN Indonesia TV.
4: Ya, itulah tadi konferensi pers yang digelar oleh Global Peace Convoy Indonesia yang menyatakan bahwa ada sedikitnya 9 WNI yang diduga ditangkap oleh Zionis Israel karena ikut misi Global Summit Flotilla tahun ini di 2026. Dan Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada aparat penegak hukum saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk. Di hadapan ribuan buruh dan masyarakat, Prabowo meminta aparat tidak terlibat membackingi praktik kejahatan maupun penyelewengan. Selengkapnya, sesaat lagi.
5: Dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
9: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
10: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Pasukan Zionis Israel kembali mencegat kapal-kapal dari armada Global Summit Flotilla saat rombongan menuju Gaza. Sejumlah relawan diantaranya merupakan warga negara Indonesia. Rekaman memperlihatkan para aktivis dari berbagai negara mengenakan

0: jaket pelampung dan mengangkat tangan saat pasukan Zionis Israel mendekat dengan membawa senjata lengkap menaiki salah satu kapal. Saat pencegatan video rekaman diputus oleh tentara Israel, setidaknya ada 50 kapal menuju perairan Gaza dari Turki. Setidaknya lebih dari 500 aktivis dari 45 negara ikut dalam rombongan termasuk dari Indonesia. Hingga saat ini belum ada informasi terkait nasib 9 warga negara Indonesia yang ikut dalam rombongan. Sementara itu seorang jurnalis asal Indonesia dari Republika bernama Bambang Noroyono dilaporkan merupakan salah satu WNI yang diculik tentara Zionis Israel. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi relawan asal Indonesia yang ditangkap tentara Zionis Israel, sudah tergabung bersama kami Maimon Herawati, Koordinator Global Peace Convoy Indonesia dari Istanbul, Turki. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Ibu Maimon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Pak Victor.
0: Ya, Ibu Maimon, bolehkah Anda berikan informasi kepada kami bagaimana situasi dan kronologi terjadinya pencegatan kapal dari Global Support Flotilla? Ada kapal yang ditumpangi oleh 9 warga negara Indonesia, di antaranya ada jurnalis, begitu, Bu Maimon?
1: Iya, jadi semenjak tadi malam sebenarnya sudah mulai dikelilingi oleh kapal Israel, ya, kapal tempur Israel. Hanya saja baru pada pagi waktu Istanbul kami mendeteksi penculikan, pembajakan pada kapal-kapal kemanusiaan Global Support Flotilla. Adapun warga negara Indonesia ada 9 orang terdapat dalam beberapa kapal, sedangkan Pak Bambang atau Abeng dari Republika itu ada di kapal Bora Alize, yang kemudian berita yang tersebar di Indonesia beliau sudah diculik. Hanya saja secara resmi di Global Summon Flotilla Command Center Bora Alize, kami kehilangan kontak dengan Bora Alize. Protokolnya adalah jika 4 jam maka confirm dibajak, tapi saat ini belum masuk ke jam ke yang keempat. Juga beredar bahwasannya warga Indonesia Asad diculik juga, akan tetapi sampai saat ini kapal mereka masih terlihat di dalam layar. Begitupun juga ya yang lain. Yang kemudian terdeteksi pada jam 10 waktu Istanbul sudah dinaiki itu adalah kapal Joseph. Di dalamnya ada Pak Angga dari salah satu relawan kami dari Global Peace Convoy Indonesia.
0: Oke, Ibu Maimon, ini banyak sekali di media sosial yang juga sedang sangat dibicarakan ya untuk memberikan dukungan begitu. Sampai saat ini bisakah Anda jelaskan, informasikan kepada kami, ada berapa banyak warga negara Indonesia yang hilang kontak dan sampai saat ini belum diketahui lokasinya ada di mana, di kapal mana begitu, Bu?
1: Jadi kapal yang hilang kontak itu Osgurul, lalu Bora Alize, dua itu. Sedangkan yang lain masih terlihat ada di layar. Joseph sudah, kapal Joseph sudah terindikasi dinaiki oleh penjajah. Nah, sedangkan Bora Alize, ya Bora Alize dan Osgurul itu yang hilang kontak. Di Osgurul ada 3 wartawan juga, wartawan Pak Heru, Kang Andre dari Tempo dan Kang Todi dari Republika. Itu 3 orang yang kami juga berharap mereka baik-baik saja begitu.
0: Ya, ya. Oke, dari informasi yang beredar banyak yang menduga ini adalah penangkapan atau penculikan dari tentara Zionis Israel atau IDF begitu, karena diberitakan sudah dikelilingi oleh drone berterbangan begitu saat itu. Apakah ini sudah dipastikan bahwa mereka-mereka yang hilang kontak ini memang benar dilakukan pencegatan dan diculik oleh IDF? Ibu Maimon.
1: Untuk saat ini yang hilang kontak belum bisa kami pastikan diculik oleh IDF, karena bisa jadi mereka melemparkan alat gadgetnya begitu melihat IDF. Kita memang salah satu protokolnya ada, protokol adalah lemparkan gadget. Jadi bisa jadi kemudian mereka melemparkan gadget sehingga tidak bisa dihubungi, sehingga belum bisa kami pastikan. Begitu ada kepastian insya Allah akan saya update. Baik. Dan penyerangan warga sipil di perairan internasional ini kejahatan perang. Dan kita berharap pemerintah kita bisa membangun advokasi bahwasanya penyerangan ini yang setelah yang kesekian ini melanggar negara kita ya, kemandirian kita. Negara kita ketika betul. Warga negaranya diculik di perairan internasional. Karena itu adalah hak setiap orang untuk menggunakan laut internasional, termasuk warga negara Indonesia. Okay. Apalagi ini adalah untuk misi kemanusiaan yang menjadi amanah dari Undang-Undang Dasar 45.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Ya, begitu.
0: Baik. Baik, Ibu Maimun, kita tahu bahwa para aktivis ataupun relawan ini bertujuan baik membawa obat-obatan, apapun bantuan untuk di Gaza begitu ya. Dan perairan yang dilewati juga perairan yang internasional memang layak untuk dijadikan jalur begitu. Namun intersepsi terjadi. Apakah Ibu Maimun dari GPCI atau dari GSF itu sudah berkoordinasi dengan kedutaan besar RI di Istanbul sana atau seperti apa dengan pemerintah kita supaya mereka juga bisa dibantu untuk membantu mereka terhadap proses yang sedang dijalani oleh mereka, begitu Ibu Maimun?
1: Sebelum kami berangkat, saya sudah berkirim surat bahkan kepada Bapak Presiden, kepada Kemenlu, kepada Menlu, kepada Wamenlu, surat sudah kami kirimkan. Pada saat saya sampai dengan teman-teman di Istanbul, di Spanyol dan seterusnya, surat juga sudah disampaikan dan kami juga bertemu dengan konsulat Republik Indonesia di Istanbul. Begitu teman-teman ada kepastian akan berangkat dengan kapal yang mana, saya juga menyampaikan informasi kepada Kemenlu ataupun kepada Kedubes di beberapa wilayah, termasuk di dalamnya Mesir, Jordan, dan juga kemudian Roma untuk wilayah Siprus. Ya. Saya juga sudah sampaikan kemungkinan skenario seperti apa, dan kami memiliki ruang bersama dengan Kemenlu yang di dalamnya ada bapak-bapak yang memang berwenang untuk dalam pelindungan warga negara di luar negeri.
0: Oke. Ibu Maimun, mohon maaf kita ulangi sedikit singkat saja, ini terakhir kali. Berarti ada 9 warga negara Indonesia dalam yang tersebar di beberapa kapal yang saat ini hilang kontak dan belum dapat dipastikan ini diculik oleh IDF, begitu ya Ibu Maimun informasinya?
1: Sebenarnya, jadi gini Kang, kalau diculik mah IDF gitu ya, pasti oleh tentara penjajah. Tapi yang mana yang sudah pasti diculik, ya. Kami punya protokol. Hanya saja kapal yang sudah hilang komunikasi itu, kapal Yosef di dalamnya ada satu orang, Andi Angga. Lalu kemudian kapal Osgurluk di dalamnya ada 3 wartawan. Ini yang kemudian, dan Bora Alize, kapal yang ada 1 wartawan di sana. Sisanya masih aman, Zephyro masih ada. Lalu kemudian Kasri Sadabat masih ada. Jadi dari 9 yang masih dalam tanda kutip aman itu tuh 3. Sedangkan yang 4, Ronggo, Herman, Hendro, dan Asad, sisanya kami khawatirnya sudah masuk posisi culik oleh penjajah Israel di perairan laut internasional.
0: 5 orang yang hilang kontak ya Ibu ya, betul?
1: Betul.
0: Oke, baik. Semoga 5 orang ini yang sudah kita nantikan informasinya dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi yang baik-baik saja, dan dalam kondisi yang memang mendapatkan bantuan dari siapapun jika terdesak begitu. Terima kasih banyak Ibu Maimun atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih juga sudah berjasa membawa misi kemanusiaan, membawa Indonesia ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Ibu Maimun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.
0: Berikutnya, perayaan peringatan Nakba di London diwarnai aksi massa pro-Palestina yang memenuhi jalanan ibu kota Inggris. Sementara itu di Berlin, aparat kepolisian terlibat bentrokan dengan demonstran pro-Palestina dan menahan sejumlah peserta aksi.
2: Ribuan demonstran membawa bendera Palestina dan berbagai poster bernada kritik terhadap Israel serta gerakan sayap kanan. Massa juga menyerukan dukungan bagi rakyat Palestina dan mengecam apa yang mereka sebut sebagai genosida di Gaza. Para peserta aksi turut mengkritik operasi militer Israel di Lebanon dan Iran, serta menuding pemerintah Inggris ikut bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza karena tetap mendukung Israel. Mantan pemimpin Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn, juga hadir dalam aksi tersebut. Dalam pidatonya, Corbyn mengecam pemerintah Inggris karena masih mengizinkan penjualan senjata ke Israel.
3: Some speak up, The hate group speaks up, some countries speak up, but some don't, including this one. Where is the British government on the sale of arms to Israel? Where is the British government on the charge of genocide against the Israeli government?
2: Ribuan aktivis pro-Palestina berkumpul di Berlin, Jerman, Sabtu waktu setempat dalam aksi memperingati Hari Nakba. Massa menyerukan gencatan senjata segera di Gaza serta penghentian ekspor senjata Jerman ke Israel. Aparat kepolisian bersenjata lengkap terlibat bentrokan dengan demonstran dan menahan sejumlah peserta aksi saat massa bergerak di jalanan ibu kota. Di lokasi yang sama, sekelompok kecil massa tandingan juga tampak berkumpul. Meski sempat mengumumkan pembatasan politik pada akhir tahun 2025, pemerintah Jerman diketahui masih menyetujui izin ekspor perlengkapan militer ke Israel. Data resmi menunjukkan, izin baru bernilai jutaan euro kembali diterbitkan pada awal tahun 2026. Aksi di Berlin ini merupakan bagian dari demonstrasi global memperingati Nakba atau Malapetaka yang diperingati warga Palestina setiap 15 Mei untuk mengenang pengusiran massal rakyat Palestina dari tanah mereka pada tahun 1948 bertepatan dengan berdirinya negara Israel.
0: Aktivis kemanusiaan global Sumud Flotilla kembali berlayar melalui Laut Mediterania membawa bantuan kemanusiaan ke perairan Gaza. Satu di antaranya merupakan warga negara Indonesia asal Jakarta.
4: Bayang-bayang intercept atau penghadangan pasukan Zionis Israel terus menghantui tim relawan kemanusiaan global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Namun, ancaman tersebut tidak membuat puluhan orang dari berbagai negara untuk melanjutkan perjalanan menuju Gaza melalui jalur laut. Rahendro Herubowo, warga Indonesia yang ikut dalam rombongan global Sumud Flotilla berharap perjalanan kali ini tidak dicegat oleh militer Israel sehingga bantuan kemanusiaan bisa sampai ke rakyat Gaza Palestina.
5: Setelah dua kali kami terhenti akibat gelombang laut disertai angin yang cukup kuat, kini kami mulai berlayar kembali dan diperkirakan dalam 24 jam ke depan kami akan memasuki zona kuning, di mana pada pelayaran tahun lalu di lokasi itulah kami diculik oleh pasukan Zionis Israel. Harapan kami tidak ada lagi penghadangan yang dilakukan pasukan Zionis Israel, sebab misi kami adalah misi kemanusiaan tanpa kekerasan. Kami hanya membawa sejumlah bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza yang memang sudah menunggu kami sejak lama.
4: Lebih dari 500 peserta dari 70 negara yang terlibat, 9 orang di antaranya merupakan warga negara Indonesia yang ikut ambil bagian dalam misi tersebut. Misi tersebut diharapkan dapat membuka mata dunia tentang penderitaan rakyat Gaza yang masih dijajah Zionis Israel.
0: Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada aparat penegak hukum saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk. Di hadapan ribuan buruh dan masyarakat, Prabowo meminta aparat tidak terlibat, membekingi praktik kejahatan maupun penyelewengan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Ngelundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei. Prabowo menegaskan aparat TNI, Polri hingga Kejaksaan harus terus melakukan introspeksi dan menjaga kepercayaan rakyat. Ia juga mengingatkan bahwa setiap praktik penyimpangan pada akhirnya akan terbongkar dan
6: mari
0: ditindak
6: kita simak
0: tegas.
6: Bersama sambutan Presiden Republik Indonesia.
7: Para hakim kita, pengadilan kita adalah lembaga terakhir. Lembaga terakhir rakyat bisa menuntut keadilan, terutama rakyat yang paling lemah. Karena itu mari kita bersama-sama memperbaiki. Tetapi seluruh aparat lainnya juga harus memperbaiki diri. Kejaksaan, kepolisian, tentara harus koreksi diri. Harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh masing-masing. Saya ulangi, seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri, harus berani koreksi. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan, aparat yang backing penyelewengan, aparat yang backing penyelundupan, backing narkoba, backing judi, backing ilegal ini, ilegal itu, ilegal ini. Jangan sampai begitu, saudara-saudara.
0: Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan pesawat tempur Rafael dan sejumlah alutsista lainnya untuk dioperasikan TNI Angkatan Udara. Prabowo menyebut pembangunan pertahanan semata untuk menghadapi ketidakpastian global.
8: Kekuatan udara nasional semakin kuat. Pada Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara resmi pengoperasian pesawat tempur Rafale, pesawat Falcon, pesawat angkut Airbus A400M, serta radar pertahanan udara. Kontrak pembelian jet tempur Rafale dilakukan pada tahun 2022 lalu saat Prabowo menjabat Menteri Pertahanan. Total pembelian sebanyak 42 unit senilai 8,1 miliar dolar atau sekitar 130 triliun rupiah. Prabowo beralasan pengadaan peralatan tempur ini sebagai strategi penangkal di tengah ketidakpastian global.
9: Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat.
8: Saat ini sudah ada 6 jet tempur Rafale yang dioperasikan Skuadron Udara 12 TNI Angkatan Udara. Penerbang berkualifikasi Rafale sudah ada 8 orang dan akan terus ditambah seiring pertambahan jumlah pesawat. Tantangan utamanya tentu adalah lompatan teknologi dari pesawat tempur sebelumnya ke pesawat tempur generasi 4,5 seperti Rafale.
10: Tentunya ada gap, dan ini sedang kita laksanakan untuk proses pembelajaran dan pemahaman terhadap teknologi yang ada, sehingga diharapkan objektif dari pimpinan ketika kita diminta melaksanakan misi atau operasi tertentu, kita mengoptimalkan kemampuan pesawat ini seoptimal mungkin.
8: Di sisi lain, pembelian jet tempur Rafale juga mewajibkan transfer teknologi ke industri pertahanan nasional. PT LEN misalnya mendapatkan pengetahuan untuk membangun sistem informasi dan komunikasi tempur atau data link. Selain itu, untuk pengadaan radar pertahanan udara, PT LEN kebagian membuat komponen radar.
11: Kami mendapat offset di mana kami nantinya dapat meningkatkan kemampuan komunikasi data link yang biasanya kami yang ada di tempat kami namanya link ID hanya untuk komunikasi antar kapal perang dan juga kalau ke udaranya untuk kapal yang jenis surveillance. Dengan adanya kedatangan Rafale ini, kemampuan kami nanti akan lebih expand lagi, diperluas untuk komunikasi data link ke pesawat tempur, pesawat jenis fighter.
8: Dalam beberapa tahun terakhir, pembelian pesawat tempur dan sejumlah persenjataan lainnya memang meningkat tajam. Namun, negara juga harus bisa mengambil keuntungan dari pengadaan berbagai persenjataan itu dengan skema transfer teknologi, imbal dagang, dan lainnya. Dan yang terpenting, persenjataan yang dibeli bisa beroperasi secara maksimal.
10: Kedatangan pesawat tempur Rafale dan lain sebagainya ini merupakan satu langkah awal untuk membangun kekuatan udara. Namun yang terpenting nantinya adalah bagaimana kita bisa mengoperasikan pesawat tempur Rafale ini secara optimum dan maksimal untuk menjaga kedaulatan negara. Ion Armawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai gejolak yang terjadi pada pasar keuangan belakangan waktu ini merupakan sentimen jangka pendek. Purbaya menilai pondasi ekonomi yang kuat akan mampu memulihkan pasar keuangan ke depannya. IHSG memulai perdagangan hari ini turun 94,34 poin atau 1,40% ke posisi 6.447,97. Sementara itu rupiah sempat menembus 17.660 per dolar Amerika Serikat atau melemah 1,15%. Purbaya melihat pelemahan IHSG hari ini tak perlu dikhawatirkan karena ekonomi Indonesia masih tumbuh kencang. bahkan jauh dari resesi seperti yang ditakutkan kembali terjadi seperti pada tahun 1997-1998. Ia menilai sentimen yang muncul didominasi dari luar negeri, Purbaya kini fokus menjaga perekonomian agar tetap tumbuh.
12: Untuk kita akan bisa membantu pergerakan rupiah sedikit.
13: Kira-kira penyebabnya apa, Pak? Sampai IHSG.
14: Sentimennya apa sih, Pak?
12: Oh, ini kan banyak sentimen. Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah. Dan instability sosial, politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita ada resesi. Oke. Kita kan sekarang belum resesi, karena masih belum kencang. Jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut serok ke bawah sekarang. Kalau saya lihat teknikalnya, sehari dua hari udah balik. Jadi jangan lupa beli saham.
0: Ratusan warga antusias mengikuti food festival di Kota Cimahi yang menjual sembako lebih murah dari harga pasaran. Sementara di Kelenteng Liong Hok Bio, Kota Magelang, Jawa Tengah, ratusan warga rela berjubel menunggu antrean untuk mendapatkan paket sembako gratis.
15: Harga kebutuhan pokok yang saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan membuat masyarakat antusias mendatangi food festival yang digelar di halaman kantor DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat pada Minggu siang. Sejumlah kebutuhan pokok dapat dibeli lebih murah dari harga pasaran, seperti harga minyak yang di pasaran dijual dengan harga Rp16.000 hingga Rp22.000 per liter. Di sini dapat dibeli dengan harga Rp15.500 per liter.
16: Beli apa aja, Bu?
17: Beli minyak, beli nasi jagung. Kita melancarkan UMKM teman-teman kita sama Pak Guyuban dari Jawa Tengah.
16: Kalau di sini minyak per liter berapa, Bu?
17: Yang minyak kita 15.500.
16: Kalau dibandingin dia masih di pasar, Bu?
17: Lebih mahal di pasar.
16: Lebih mahal di pasar, ya.
15: Food Festival ini diikuti oleh 15 UMKM yang ada di wilayah Cimahi dan sekitarnya, baik berupa usaha UMKM jamu tradisional, olahan makanan, dan juga UMKM lainnya. Sementara itu, suasana tempat ibadah Tridharma, Kelenteng Liong Hok Bio, Kota Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu pagi dipenuhi ratusan warga yang berjubel menunggu antrean untuk mendapatkan paket sembako gratis. Dengan hanya menunjukkan KTP dan kupon, satu persatu warga langsung dilayani oleh pengurus kelenteng. Pembagian sembako gratis yang berisi beras, gula pasir, mie instan, teh, dan minyak goreng ini disambut bahagia oleh warga. Salah satunya Ria Damayanti, warga Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang merasa sangat terbantu dengan bakti sosial ini.
18: Senang, Pak. Senangnya membantu. Ekonomi juga lagi sulit kayak gini, ya, Pak. Alhamdulillah banget.
15: Hal serupa juga diungkap oleh Sugiatmi yang juga merupakan warga Kabupaten Magelang.
19: Senang, alhamdulillah bisa membantu, sangat bermanfaat sekali. Isinya ini ada gula, ada teh, ini super mie ada tiga, ini minyak 1 liter, ini beras 5 kilo kira-kira.
15: Menurut Gunawan Wibisono, selaku Wakil Ketua Harian Tempat Ibadah Tridharma, Liong Hok Bio, Kota Magelang, kegiatan bakti sosial tersebut merupakan acara menyambut perayaan Trisuci Waisak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri pembukaan Judo Kapolri Cup 2026 di Gor Segiri, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ia menekankan untuk mengutamakan nilai sportivitas dalam pelaksanaannya. Kapolri Listio Sigit Prabowo menjelaskan kejuaraan judo ini juga dibuka untuk kategori umum. Menurut Sigit, kegiatan ini diharapkan bisa membuka kesempatan untuk melahirkan atlet-atlet talenta baru. Di sisi lain, Sigit berharap kegiatan ini juga bisa mendorong masyarakat yang memiliki UMKM untuk bisa juga dikolaborasikan. Sehingga kemudian ini menjadi satu kegiatan yang tentunya bermanfaat bagi semua lapisan unsur warga. Selain meningkatkan perekonomian di wilayah, Sigit menuturkan bahwa kegiatan ini bisa dijadikan bekal untuk menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi segala bentuk tantangan.
20: Kejuaraan Kapolri Cup, di mana kegiatan ini diikuti tidak hanya oleh anggota Polri saja, namun juga oleh masyarakat umum. Tentunya harapan kita, selain kita mendapatkan talent-talent baru yang kemudian bisa dipersiapkan untuk mendukung

0: program yang terkait dengan event-event kejuaraan judo baik nasional maupun internasional untuk terus menjaga dan mengelola dan juga mendapatkan atlet-atlet baru.
1: Lebih dari 3.500 pemudik asal Pulau Kalimantan tiba serentak menggunakan 3 armada kapal laut pada Senin pagi. Tetap di Prime News, kami segera kembali.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
1: Di Kediri, Jawa Timur dan Garut, Jawa Barat, warga nyaris menghakimi guru ngaji dan pengasuh pondok pesantren karena diduga mencabuli anak didiknya. Sementara di Lombok Tengah, seorang guru pondok pesantren ditangkap polisi usai dilaporkan mencabuli 4 orang santri pria.
8: Sabtu malam, ratusan warga Kediri, Jawa Timur menduduk rumah seorang oknum guru ngaji di Kecamatan Ngadi Luwi karena diduga melakukan tindakan asusila kepada anak didiknya. Main hakim sendiri nyaris terjadi hingga akhirnya polisi menghalau warga dan dengan cepat memasukkan pelaku ke dalam mobil polisi. Keterangan polisi Resor Kediri, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif atas dugaan pencabulan. Kasus dugaan asusila mencuat saat orang tua satu korban tidak terima dan melapor ke desa karena anaknya trauma dan tidak mau mengaji. Usai satu orang melapor, sejumlah orang tua ikut melapor hingga 10 orang anak di bawah umur diduga menjadi korban. Di Garut, Jawa Barat, warga menggeruduk sebuah pondok pesantren di Kecamatan Samarang pada Sabtu malam. Aksi warga dipicu atau dugaan asusila yang dilakukan salah satu pengasuh pondok pesantren. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menangkap terduga pelaku dan mengamankannya dari amukan warga. Ditemui usai penangkapan pada Minggu, Kepala Polisi Sektor Samarang membenarkan penangkapan tersebut. Sementara, kuasa hukum para korban menyebut aksi pencabulan sudah berlangsung 1 tahun.
9: Ada diduga pesantren yang rumahnya di santroni warga dan dengan tuduhan pelecehan seksual.
10: Jadi ini selain juga terjadi pelecehan, jadi pengakuan korban juga ini terjadi kekerasan. Di antaranya apabila si korban itu tidak mau misalkan menyalurkan hasratnya misalkan. Nah, itu si korban itu mengalami kekerasan.

0: seperti ditampar.
1: Di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, seorang guru di pondok pesantren ditangkap Satreskrim Polres Lombok Tengah pada Sabtu.

0: ditanya kenapa, ternyata setelah menceritakan bahwa dia diperlakukan tidak senonoh oleh salah seorang guru yang ada di pondok pesantren.
1: Kasus ini terbongkar justru berkat pihak pesantren yang melaporkannya ke polisi. Polisi pun mengapresiasi langkah pimpinan pondok pesantren sehingga mencegah adanya korban-korban lainnya. Polisi pun kini mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan kasus dugaan asusila. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Persib Bandung berada di ambang sejarah mencetak 3 kali juara Liga 1 usai mengalahkan tuan rumah PSM Makassar dengan skor 1-2 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Usai pertandingan, para supporter tuan rumah menyerbu masuk ke lapangan.
3: Para supporter tuan rumah PSM Makassar langsung berhamburan masuk ke lapangan begitu peluit panjang tanda akhir pertandingan berbunyi. Mereka menyerbu pemain kedua kesebelasan. Asap pekat dari kembang api para supporter menambah riuh suasana di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kepanikan sempat dirasakan sejumlah penonton perempuan yang membawa serta anak mereka. Mereka lantas dievakuasi petugas keamanan. Sebelumnya tim tamu Persib Bandung mengalahkan PSM Makassar dengan skor akhir 1-2. Dengan kemenangan ini, Maung Bandung hanya butuh hasil imbang agar bisa mencetak hat-trick juara Liga 1 saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Sabtu 23 Mei mendatang.
4: Kalau kita semua tahu kita fight sama Borneo untuk juara musim ini, kita tahu semua peluang ada di tangan kita sendiri. Kita menang 2 kali, kita tahu kita juara. Dan ini spiritnya. Hari ini untuk kita bicara sebelum match, ini peluang kita harus ambil.
3: Kini tim asuhan pelatih Bojan Hodak ini mengantongi 78 poin, selisih 2 poin dari Borneo FC di posisi kedua. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Selatan.
2: Nilai tukar rupiah berada di level Rp17.630 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin 18 Mei pagi. Pemerintah menilai kondisi ini berbeda dengan yang terjadi pada tahun 1997-1998. Namun pelemahan rupiah ini tak hanya dibaca sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga ujian terhadap kepercayaan publik dan pasar pada arah kebijakan pemerintah. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan, undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.
5: Presiden Prabowo Subianto menanggapi nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Prabowo menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tidak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat di pedesaan yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok.
6: Dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman. Ya, banyak negara panik, Indonesia masih oke.
5: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengklaim gejolak yang terjadi pada pasar keuangan belakangan ini merupakan sentimen jangka pendek. Purbaya menilai pondasi ekonomi yang kuat akan mampu memulihkan pasar keuangan ke depannya. IHSG memulai perdagangan hari ini turun 94,34 poin atau 1,40% ke posisi 6.447,97. Sementara itu rupiah sempat menembus 17.660 per dolar Amerika atau melemah 1,15%. Purbaya melihat pelemahan IHSG hari ini tak perlu dikhawatirkan karena ekonomi Indonesia masih tumbuh kencang.
7: Oh, ini kan banyak sentimen, kalau rupiah melemah seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability sosial, politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita ada resesi. Oke. Kita kan sekarang belum resesi, karena masih belum kencang. Jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut serok ke bawah sekarang. Kalau saya lihat teknikalnya, sehari dua hari udah balik.
5: Purbaya menambahkan, kondisi ini jauh dari kekhawatiran resesi, seperti kondisi yang terjadi pada tahun 1990.

1997-1998. Ia menilai sentimen yang muncul didominasi dari luar negeri. Purbaya kini tengah fokus menjaga perekonomian agar tetap tumbuh. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Warga Dusun Keranjan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung dikejutkan oleh peristiwa tewasnya Desti Rizkasari di kamar rumah milik orang tuanya pada Minggu siang. Adapun jenazah ibu dari dua anak ini lantas dibawa ke RSUD Temanggung. Dari hasil identifikasi, korban diduga dianiaya hingga tewas oleh suaminya menggunakan benda tajam. Penganiayaan diduga dipicu sikap korban yang menolak diajak rujuk oleh pelaku.
1: Jadi sekitar jam 12 itu pelaku mendatangi istri yang ada di sini, terus membawa anaknya dibawa pulang ke Raji. Terus kembali ke sini lagi, terjadi itu melukai istrinya, terus meninggal seketika itu juga.
0: Tak ada 10 jam pelaku pembunuhan akhirnya berhasil dibekuk. Tim Resmob Satreskrim Polres Temanggung menangkap K di sebuah gazebo kawasan Kledung, Kabupaten Temanggung, Minggu malam. Kapolres Temanggung AKBP Zamil Aini Senin siang memastikan bahwa pelaku masih berstatus

0: suami korban meski sejak 2 tahun terakhir hubungan pasangan tersebut sudah tidak harmonis.
1: Termasuk dalam hal pengasuhan anak. Pelaku sebelumnya sudah mengambil anak dari rumah korban, dibawa ke rumahnya yang juga tidak jauh dari rumah korban. Kemudian mungkin tidak ada kesepakatan antara banyak hal, akhirnya pelaku membawa celurit tadi ke tempat korban.
0: Usai diotopsi, jasad korban akan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum desa setempat. Sementara tersangka K masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Temanggung. Tersangka akan dijerat dengan pasal pembunuhan dan pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Di Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
2: Drama rumah tangga menyisakan duka. Udah 2 tahun gak harmonis, terus dianiaya istri dengan alasan ngeributin hak asuh anak. Waduh, ini bangka. Gak mikir apa, istri sudah tiada, sekarang Anda berakhir di penjara. Terus siapa yang mengasuh anak-anak jadinya? Sungguh keputusannya gak bijak, ya gak, pemirsa? Dan selain informasi tadi, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Pemirsa, kita ke perkembangan kasus suami bunuh istri siri di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau yang jasadnya dikubur di belakang rumah. Polisi menggelar rekonstruksi kasus ini di TKP dan jadi tontonan warga setempat.
3: Penyelidikan kasus kematian terhadap Syafitriyana 20 tahun yang dihabisi oleh suami sirinya lalu dikubur di belakang rumah di Kelurahan Sungai Lumpur, Kecamatan Singkap, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau terus berlanjut. Senin pagi polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis itu dengan menghadirkan langsung tersangka di lokasi kejadian. Geram dengan ulah sadisnya, warga sempat menyoraki pelaku dengan sebutan pembunuh. Dalam rekonstruksi itu, tersangka Zakaria alias Jaka, 43 tahun, memperagakan 23 adegan di rumah tersangka dan 3 adegan di rumah kontrakan korban. Korban dihabisi nyawanya di rumah tersangka dengan cara dicekik. Jasadnya lalu dikubur di belakang rumah. Pelaku tega menghabisi nyawa istri yang baru 2 tahun dinikahinya itu, lantaran menduga korban ada hubungan khusus dengan adik pelaku berinisial BS.
4: Ya. Jadi hasil otopsi menunjukkan dan sesuai dengan adegan sinkron bahwa si pelaku menggunakan tangan, ya, tangan yang dimaksud berupa adanya benda tumpul yang menekan bagian dari leher, ya, ataupun ada bahasa cekik.
3: Sebelumnya, Selasa malam 28 April 2026, warga di Jalan Kartini, Sungai Lumpur, Kecamatan Singkap, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, digegerkan oleh penemuan jasad wanita yang terkubur dangkal di belakang rumahnya. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh orang yang hendak mencari rumah kontrakan. Orang tersebut mencium bau tidak sedap serta tangan yang menyembul dari atas tanah. 10 hari kemudian, Jumat 8 Mei, polisi berhasil membekuk tersangka Zakaria alias Jaka yang merupakan suami siri korban di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Tersangka juga pernah dihukum selama 7 tahun lantaran melakukan perbuatan serupa kepada istri pertamanya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Arpandi, Lingga, Kepulauan Riau.
2: Ada peribahasa sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Bang Jaka, aksi keji yang Anda tutupi ketahuan juga kan? Lagian, kalau cemburu sama adik sendiri, kenapa jadi langsung main tangan ke istri sih? Apalagi sampai menghilangkan nyawa, ya enggak, pemirsa? Dan berikutnya, setelah viral video penyekapan seorang mahasiswi usai terkena modus penipuan lowongan kerja palsu di media sosial, polisi akhirnya menangkap pelaku dalam pelariannya ke kota Surabaya. Pelaku ternyata berniat kembali memasang iklan lowongan kerja palsu untuk menjebak para korban wanita.
5: Kalau saya ditanya, apa yang saya butuh ini?
0: Tim gabungan Jatantras Polrestabes Makassar, Polrestabes Surabaya, dan Polres Tanjung Perak akhirnya membekuk Ferry Daeng Rumpa usia 33 tahun saat melarikan diri ke kota Surabaya. Pelaku diringkus saat baru turun dari kapal penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada 16 Mei. FDR ditangkap usai melakukan penipuan, penyekapan disertai pemerkosaan, serta merampok HP, uang, dan motor milik seorang mahasiswi asal Nunukan di Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang mahasiswi berinisial MA 21 tahun di perumahan elit di wilayah Barombong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 12 Mei lalu. MA diketahui berupaya kabur setelah disekap 3 hari. Korban akhirnya dibebaskan warga dari jeratan tali yang mengikat kaki dan tangannya usai tak sengaja ditemukan sang pemilik rumah yang datang untuk menagih uang sewa. Rumah yang menjadi tempat kejadian perkara disewa oleh pelaku selama 3 hari mulai dari tanggal 8 hingga 10 Mei 2026. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkannya ke Polsek Tamalate. Namun dalam pengembangannya, pelaku yang langsung dibawa ke Kota Makassar untuk dibawa ke TKP penyekapan dan pemerkosaan ini berusaha melarikan diri hingga polisi terpaksa menembak kaki pelaku.
5: Korban datang, setelah itu ya disampaikanlah kalau pekerja bisa datang, masih menunggu lah beberapa, sehingga dia dikerjakan di rumah itu kurang lebih 2 hari, sebagai pembantu rumah tangga. Pada hari ketiga itu, lalu si pelaku ini masuk, dan ke kamar gitu, dan mengancam juga menggunakan cutter untuk memperkosa si korban. Sehingga korban itu disekap, menurutnya di lakban, mata gitu, korban dan memperkosa beberapa kali.
0: Berdasarkan interogasi, pelaku mengakui telah melakukan tindakan bejat kepada korban dengan memasang iklan kerja fiktif untuk memancing korban datang. Selain itu, pelaku diduga hendak kembali untuk membuka lowongan kerja fiktif dan mengincar wanita lainnya di kota Surabaya. Dalam penangkapan ini, polisi turut menyita barang bukti HP yang digunakan pelaku untuk memposting kerjaan dan menghubungi korban. Selain itu, pelaku juga diketahui pernah melakukan kasus pencurian motor di wilayah Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Para pencari kerja, terutama para perempuan, hati-hati ya. Jangan sampai tertipu kayak kejadian tadi. Cermati setiap informasi lowongan pekerjaan yang hendak Anda lamar. Jangan terkecoh dengan iming-iming apapun yang mencurigakan gitu ya. Di era digital ini harus selalu waspada dan bijak bermedia sosial. Next, pemirsa, dugaan tindak asusila dengan pelaku guru agama kembali terjadi hingga memicu amarah warga. Di Kediri, Jawa Timur dan Garut, Jawa Barat, warga nyaris menghakimi guru ngaji dan pengasuh pondok pesantren karena diduga mencabuli anak didiknya. Sementara di Lombok Tengah, seorang guru pondok pesantren ditangkap polisi usai dilaporkan mencabuli 4 santri pria.
0: Sebuah pondok pesantren di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut digeruduk warga usai tersiar kabar pengasuh ponpes tersebut diduga telah mencabuli santriwatinya. Untuk menghindari aksi massa yang semakin beringas, polisi kemudian mengamankan pengasuh ponpes tersebut. Polisi menyatakan jumlah korban dugaan pencabulan tersebut saat ini baru 1 orang. Sang pengasuh ponpes juga belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih berstatus sebagai terlapor. Polisi masih mendalami kasus dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk orang tua korban hingga sejumlah santriwati lainnya.
6: Sampai saat ini kita masih mendalami pelaporan tersebut, masih dalam penyelidikan kami, karena untuk pelapor sendiri baru hari ini kita melakukan visum ke RSUD maupun ke psikolog di UPT PPA Kabupaten Garut.
0: Kuasa hukum korban menyebut pelecehan itu sudah berlangsung selama 1 tahun. Korban juga kerap mengalami kekerasan dari sang pengasuh ponpes. Sementara di Jawa Timur, rumah seorang guru ngaji di Desa Tales, Kecamatan Ngadiluih, Kediri juga digeruduk ratusan warga karena diduga melakukan tindakan asusila kepada anak didiknya. Main hakim sendiri nyaris terjadi hingga akhirnya polisi berhasil mengamankan sang guru ngaji. Kasus dugaan asusila mencuat saat orang tua satu korban tidak terima dan melapor ke kepala desa karena anaknya trauma dan tidak mau mengaji. Usai 1 orang melapor, sejumlah orang tua lainnya ikut melapor hingga 10 orang anak di bawah umur diduga menjadi korban.
7: Diketahui terlapor merupakan pensiunan guru yang mengajar mengaji di lingkungan rumahnya. MYA, 25 tahun, seorang guru di pondok pesantren di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, ditangkap karena diduga mencabuli 4 santri laki-lakinya. Modusnya, pelaku mengimingi korban dengan memberikan pinjaman HP, lalu kemudian melancarkan aksi bejatnya. Ironisnya, pelaku menularkan penyakit kepada para korbannya. Kasus ini terbongkar justru berkat laporan dari pimpinan pondok pesantren sendiri. Dari pemeriksaan sementara, tersangka ternyata juga pernah menjadi korban pelecehan seksual. Saat ini tersangka MYA dijerat pasal tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 3 sampai 15 tahun penjara. Tim liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, kami telah merangkum sejumlah aksi kriminalitas di berbagai daerah. Di Garut, Jawa Barat, polisi menangkap seorang pengantin pria berinisial H di pesta pernikahannya. Pelaku ditangkap karena mencuri motor 2 hari menjelang pernikahannya. Diduga uang hasil penjualan motor curian digunakan untuk biaya nikah. Dan berikut kilas kriminal.
0: Kamera amatir merekam saat anggota Resmo Polres Garut dan Polsek Ibun Bandung menangkap pengantin pria berinisial H di pesta pernikahannya di Garut, Jawa Barat, Sabtu 16 Mei. Pelaku sempat digelandang saat masih berpakaian pengantin sebelum diminta ganti baju ke kamar mandi dengan pengawalan polisi. H ditangkap tanpa perlawanan. Pria asal Samarang, Garut ini ditangkap karena mencuri motor di wilayah Ibun, Kabupaten Bandung. Aksinya terekam kamera pengawas dan dikenali petugas. Khawatir melarikan diri, polisi menyergapnya saat resepsi pernikahan. Pelaku mencuri motor 2 hari menjelang pernikahan dan diduga uang hasil penjualan motor digunakan untuk biaya nikah. Kasus ini ditangani Polsek Ibun, Kabupaten Bandung. Rekaman video amatir menunjukkan saat tersangka Adnin Riko, seorang maling motor babak belur, dihajar massa di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pelaku ditangkap usai dikejar korbannya sejauh 2 km. Pelaku mencuri sepeda motor di sebuah bengkel. Korban langsung mengejar pelaku yang kabur ke arah Pacitan. Karena terdesak, pelaku meninggalkan motor curiannya lalu melompat ke sungai. Namun, warga akhirnya berhasil menangkap pelaku di aliran sungai tersebut. Kasat Reskrim Polres Ponorogo mengatakan tersangka merupakan anggota sindikan pencuri sepeda motor lintas provinsi yang sudah beraksi berkali-kali. Polisi menyita 5 unit sepeda motor hasil curian dan tersangka kini ditahan di Mapolres Ponorogo. Aparat keamanan menutup sementara kafe Panhead di Kota Palembang usai peristiwa penembakan yang menewaskan Pratu Ferishal Alfarisi Albesa. Dalam kondisi terdesak, tersangka Serto MRN diduga menembak korban menggunakan senjata api rakitan ilegal. Tim gabungan bergerak cepat membekuk Sertu MRN dan warga sipil berinisial DS yang diduga kuat membantu menyembunyikan senjata api usai kejadian. Minggu sore, korban dimakamkan di Pemakaman Umum Borang Sako, Palembang. Saat ini, petugas telah menahan Sertu MRN di Denpom 2 Sriwijaya, sementara tersangka DS diserahkan ke Polrestabes Palembang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Itu tadi di Garut gimana ya, Kang Ha ya? Hari baik, hari buruk terjadi dalam hari yang sama. Aduh, Akang Ha, gimana atuda ya? Nyari biaya nikah pakai dana hasil motor curian. Nikahnya nggak halal, Kang. Lain kali kerja, usaha dulu, baru nikah. Gitu kan, pemirsa? Next, kepanikan melanda warga Grobogan, Jawa Tengah saat seorang bocah perempuan terjatuh ke sumur. Sementara di Makassar, bermain di sekitar drainase, seorang bocah laki-laki terseret arus deras.
8: Meneng wae, sojo nangis. Mosok sik diegakno anu iki. Meneng,
3: Dik. Panikan melanda warga di wilayah Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu siang. Pasalnya seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak warga berupaya menyelamatkan bocah yang menangis histeris di dalam sumur. Tak berapa lama kemudian, seorang pria yang diketahui merupakan kakek korban turun ke dalam sumur menggunakan tali dan peralatan seadanya untuk menyelamatkan sang cucu. Ketegangan mewarnai proses evakuasi sang bocah yang terus menangis. Beruntung, bocah perempuan itu akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Detik-detik seorang bocah terseret arus di sebuah drainase hingga memicu kepanikan warga di Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera amatir warga. Dalam video yang diunggah pada Minggu 17 Mei 2026 itu, tampak seorang bocah

0: sedang bermain air bersama seorang temannya di sekitar drainase. Saat kejadian, cuaca di sekitar tengah diguyur hujan deras. Dalam video, sempat terdengar seorang perempuan mengingatkan sang bocah sesaat sebelum bocah itu terseret derasnya arus. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung lari menyusuri drainase mencari korban. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi kondisi korban. Fenomena anak bermain di area berbahaya seperti drainase bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, seorang bocah umur 9 tahun ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus drainase di Kelurahan Dawit Dawi, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban bermain di sekitar drainase dalam kondisi hujan deras. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, berniat mengantarkan makanan, seorang anak di Jombang, Jawa Timur justru menemukan ayahnya dalam kondisi tanpa nyawa dan membusuk. Sementara di Banyumas, 3 hari hilang, seorang kakek berusia 71 tahun ditemukan tewas di sungai.
2: Senin pagi, warga Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur digegerkan oleh penemuan mayat seorang penjual bubur yang sudah membusuk. Korban sudah beberapa hari tidak terlihat keluar dari warung yang juga sekaligus tempat tinggalnya. Korban pertama kali ditemukan oleh putrinya yang mengantar makanan. Dari hasil olah TKP sementara, Kapolsek Mojo Agung, Kompol Yogas menyebut korban diduga sudah meninggal beberapa hari sebelumnya. Tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Barang berharga korban juga tidak ada yang hilang. Polisi masih menunggu hasil visum RSUD Jombang guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Hilang selama 3 hari, Sakun, kakek 71 tahun, warga desa Sokawera Banyumas ditemukan tanpa nyawa tersangkut sampah di pintu 7 bendung Gerak Serayu Banyumas pada Minggu. Banyaknya sampah yang tersangkut serta dalamnya sungai Serayu membuat petugas harus terjun langsung ke dalam sungai guna mengevakuasi tubuh korban. Dugaan sementara, korban tewas akibat tenggelam di sungai. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Banyumas untuk divisum sebelum kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, petugas Polsek Kuta Badung, Bali menangkap seorang manusia silver yang membawa pisau saat meminta uang ke pengguna jalan. Sementara di Jakarta Utara dipicu persoalan utang piutang. Seorang pria yang sedang berboncengan dengan istrinya menjadi korban penusukan di tengah jalan.
3: Kamera amatir merekam saat seorang manusia silver meminta uang sambil menggetok kaca mobil dengan sebilah pisau. Peristiwa ini terjadi di perempatan Jalan Imam Bonjol Sunset Road, Kuta Badung, Bali akhir pekan kemarin. Aksi viral dan meresahkan masyarakat ini pun ditindaklanjuti Polsek Kuta dengan menangkap pelaku di sebuah kosan di wilayah Kuta pada Minggu sore. Pelaku AW asal Batu Jajar, Jawa Barat ini sehari-hari bekerja sebagai buruh proyek. Di malam hari, pelaku menjadi manusia silver sambil meminta uang.
4: Memang pada saat itu dia membawa, ya, cuma bukan untuk menakut-nakuti. Dia lagi hanya membawa dengan spontanitas, ya, yang bersangkutan itu mengeluarkan sebuah benda tajam, ya, yang dibilang pisau. Ya.
3: Kini pelaku ditahan di Polsek Kuta Badung, Bali. Kamera pengawas merekam upaya perampasan sepeda motor di Jalan Angkasa, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu dini hari 16 Mei. Awalnya 2 orang pemuda yang berhenti di depan sebuah warung dihampiri oleh 3 orang yang diduga begal. Salah satu di antaranya kemudian mendodongkan senjata tajam. Merasa terancam, kedua pemuda tersebut memilih lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motornya. Melihat korbannya kabur, komplotan kriminal ini berusaha mengambil sepeda motor yang ditinggalkan. Namun gagal, lantaran kunci kontak sepeda motor dibawa oleh pemiliknya.
5: Udah, di sini.
3: Viral di media sosial penusukan di Jalan Sungai Tiram, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Korban yang mengendarai sepeda motor berusaha menghampiri pelaku. Namun tiba-tiba pelaku menusuk korban diduga menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban menderita luka tusuk di tangan dan dada. Pelaku kemudian langsung kabur meninggalkan lokasi. Adapun korban langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kapolsek Cilincing AKP Bobby Subasri Minggu siang menyebut peristiwa tersebut terjadi pada April lalu. Peristiwa tersebut berawal dari cekcok antara pelaku dan korban diduga terkait utang piutang sebesar 5 juta rupiah. Kepolisian akan mengejar pelaku penusukan yang identitasnya sudah dikantongi.

0: Pelaku diketahui kabur ke salah satu kota di Pulau Sumatera. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kesal diadukan ke guru karena merokok, sejumlah pelajar SMK di Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengeroyok satpam sekolahnya hingga videonya viral di media sosial. Informasi ini akan kami rangkum dengan kilas peristiwa.
2: Viral sejumlah pelajar SMK 1 Polewali mengeroyok satpam sekolah A di Jalan Pemuda Kelurahan Dharma, Kecamatan Polewali, Selasa pekan lalu. Pengeroyokan itu berakhir usai dilerai guru dan pelajar lainnya. Senin siang, Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan Anak Satreskrim Polres Polman telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, baik itu dari pihak pelajar maupun satpam sekolah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeroyokan itu dipicu kekesalan sejumlah siswa yang harus berurusan dengan guru bimbingan konseling lantaran merokok dan memanjat pagar dan diadukan oleh sang satpam sekolah. Rumah seorang pimpinan debt collector di Jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Tisno Negaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur, jadi sasaran pelemparan bom ikan bondet Sabtu malam 16 Mei. Pelaku berjumlah dua orang yang datang dengan berboncengan motor. Bondet tersebut mengenai pintu garasi dan baru meledak setelah memantul ke aspal. Suara keras ditambah kepulan asap pekat membuat warga berhamburan keluar rumah. Kasus ini dalam penanganan Polres Probolinggo Kota.
3: Ini dia, kawan-kawan kita korban ada yang ditembak. Ini
2: dia ya. Penganiayaan yang disertai perusakan rumah terjadi di Kampung Baru, Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, Minggu 10 Mei lalu. Akibatnya satu orang pekerja yang sedang membersihkan lahan mengalami luka tembak di bagian kaki. Kejadian berawal saat lahan seluas 22 hektar milik masyarakat Mandau dibeli oleh korban. Belakangan lahan tersebut diklaim oleh sekelompok, tapi tidak bisa menunjukkan surat kepemilikan lahan, hingga terjadilah bentrokan berdarah tersebut. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan penganiayaan dan perusakan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kamera CCTV merekam saat sebuah mobil menabrak pagar bangunan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Satu wanita tewas dan 5 lainnya luka-luka. Sesaat lagi, tetap di Redaksi Malam.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Sebuah mobil menabrak pagar bangunan di kota Kupang. Satu wanita tewas dan 5 lainnya luka-luka. Kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi dalam pengaruh alkohol. Dan informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, Redaksi Malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Kamera CCTV merekam kecelakaan tunggal di Jalan Samratulangi Raya, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Minggu dan menjadi viral di media sosial. Sebuah mobil merah melaju kencang hingga keluar dari badan jalan, menabrak pagar salon dan terpental ke tembok pagar toko galeri, lalu kembali menghantam tembok salon. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang wanita dilaporkan meninggal dunia, sementara 5 wanita lainnya menderita luka. Diduga saat kejadian, pengemudi berada dalam pengaruh alkohol sehingga kehilangan kendali atas kendaraan. Tabrakan beruntun melibatkan truk tangki solar, mobil pickup dan sepeda motor terjadi di jalur Pantura Curah Kalak, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Senin siang. Sopir truk tangki solar terjepit di dalam kabin kendaraan yang ringsek. Sejumlah warga di lokasi kejadian langsung berjibaku mengevakuasi sopir dengan cara memecahkan kaca depan truk. Sementara seorang pengendara motor tewas di lokasi, warga mengevakuasi jasad korban menuju Puskesmas Asem Bagus. Menurut warga, kecelakaan terjadi ketika sebuah pickup tiba-tiba memotong jalan. Truk tangki dari arah Banyuwangi terkejut lalu menabrak belakang pickup tersebut. Akibatnya truk terpelanting dan menabrak seorang pemotor, serta baru berhenti setelah menghantam bus yang sedang parkir. Kasus ini ditangani unit Satlantas Polres Situbondo. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, tepatnya di Desa Tegal Gondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Minggu malam. Kecelakaan melibatkan truk box dengan truk bermuatan tebu. Kecelakaan terjadi ketika truk bermuatan tebu berjalan dari arah Solo menuju Klaten, sedangkan truk box berjalan searah di belakang truk bermuatan tebu. Truk tebu mengurangi kecepatan karena ada pita kejut di jalan. Jarak yang terlalu dekat membuat truk box menabrak truk tebu hingga ringsek dan sopir terjepit di kabin. Sopir berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu. Kasus ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Klaten. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Halo, selamat sore. Sejumlah ekonom berpendapat dampak paling nyata dari pelemahan rupiah adalah meningkatnya inflasi impor. Indonesia masih bergantung pada berbagai produk impor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rupiah anjlok, lantas bagaimana masyarakat bertahan? Kami hadirkan informasinya dalam segmen Dialog Sesaat Lagi. Saya Hera.

Nof Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Pemerintah Jakarta telah menerapkan aturan untuk memilah sampah, namun di Sunterjaya Tanjung Priok tumpukan sampah yang menggunung hingga kini masih terlihat dan mengganggu aktivitas warga setempat. Presiden Prabowo resmi menyerahkan pesawat tempur Rafale dan sejumlah alutsista lainnya untuk dioperasikan TNI Angkatan Udara. Prabowo menyebut pembangunan pertahanan semata untuk menghadapi ketidakpastian global. Dari mancanegara, gempa bumi bermagnitudo 5,2 mengguncang Guangxi, China pada Senin dini hari. 2 orang dilaporkan tewas dan ribuan orang masih mengungsi.

0: Pemirsa, pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan aturan untuk memilah sampah. Namun di Suntorjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tumpukan sampah yang menggunung hingga kini masih terlihat dan mengganggu aktivitas warga setempat. Terlambatnya pengangkutan sampah jadi salah satu penyebab tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Sunter Kemayoran Suntorjaya ini menjadi kelebihan kapasitas. Apalagi tempat ini juga digunakan warga di luar wilayah Suntorjaya untuk membuang sampah. Sampah pun meluber hingga memakan sebagian badan jalan. Kondisi ini tentu saja dikeluhkan warga. Bau busuk yang menyengat, banyaknya lalat dan belatung serta cairan yang keluar dari sampah membuat warga khawatir akan kesehatan mereka. Sampah yang berserakan juga mengganggu lintas dan perekonomian warga.
1: Nggak pernah habis, maksudnya udah lama, udah bulanan nggak pernah habis, numpuk terus. Ini setiap hari pembuangan, nggak ada pengangkatan. Pembuangan kemari setiap hari, pengangkatan nggak ada, jarang-jarang ada, kan nggak ada ya. Aturan sampai 3 mobil atau 4 mobil datangnya satu.
2: Bang, ini warga resah nggak sih, Bang?
1: Warga pada ngumil-ngumil semua, pada resek, baunya minta ampun, pada keluar semua ulat-ulatnya ini.
0: Pemirsa, pemerintah DKI Jakarta kembali menggaungkan kebijakan wajib pilah sampah sebagai langkah mengurangi beban sampah ibu kota. Namun meski sudah digalakkan lebih dari satu dekade, volume sampah yang masuk ke Bantar Gebang mencapai 8.000 ton per hari dan kian mendekati batas kapasitasnya.

0: Setiap hari, Jakarta menghasilkan sekitar 7.500 sampai 8.000 ton sampah dan hampir seluruhnya dikirim ke TPA Bantar Gebang yang kini sudah hampir kelebihan kapasitas. Pada 10 Mei 2026, Gubernur Pramono Anung menerbitkan instruksi wajib pilah sampah. Dengan harapan, sampah yang dipilah akan lebih mudah dikelola dan dimanfaatkan. Kategori pemilahan meliputi organik, anorganik, daur ulang, dan residu. Potensinya besar. Sampah organik bisa jadi kompos atau biogas. Anorganik bisa dimanfaatkan menjadi energi melalui RDF atau insinerator. Dan plastik serta logam bisa berkontribusi untuk industri daur ulang.
1: Sekarang kita mulai dengan dipilah terlebih dahulu, organik dan anorganik dipisahkan. Kebetulan selain Bantar Gebang, kita juga ada RDF Rorotan dan juga TPS3R. Itulah yang akan menjadi penampung-penampung sampah. Mudah-mudahan dengan cara ini, yang kemarin sempat ada permasalahan sampah di Jakarta, segera bisa kita atasi, kita tangani.
0: Untuk melihat respon warga, tim liputan CNN Indonesia melakukan polling sederhana dengan tiga opsi jawaban metode membuang sampah. Dipilah, dicampur, atau dibuang saja ke tempat sampah. Hasilnya, dari 53 orang yang mengisi polling ini, sebagian besar memilih opsi ketiga, yaitu membuang sampah saja ke tempat sampah.

0: ribet atau?
1: Iya ribet.
0: Ribet ya. Jadi lebih baik biasanya ada ke tempat sampah langsung buang.
1: Langsung buang. Sama kadang-kadang tempat sampahnya juga nggak ada pilihan gitu.
0: Oh jadi langsung buang aja ya. Tapi makasih bang.
1: Kalau dipilah kan kalau tempatnya banyak ya pasti dipilah lah.
2: Iya itu tergantung.
1: Kalau tempatnya kan cuma satu kan pasti cuma dibuang.
2: Betul.
0: Boleh.
2: Masalah. Jadi itu kesimpulannya gimana?
0: Pilih yang biasa di rumah juga boleh.
2: Biasa di rumah ini.
0: Oke.
1: Ya, di rumah masih campur.
0: Ya. Campur ya, Pak ya.
1: Masih ini ya buang aja.
0: Buang aja nanti, Pak ya.
3: Kadang ada beda-beda ya, ada yang organik, non-organik gitu.
0: Oh, berarti cepat nilai itu ya. Udah kebiasaan lama sebetulnya.
3: Iya, soalnya kenapa kan kok, juga.
0: Kenapa?
3: Iya, karena kan kemarin itu sempat ada yang global warming itu. Terus kita juga jadi lebih
0: jadi aware ya,
3: iya, lebih aware
0: sampah.
3: Gitu.
4: Masih dipilah ya.
0: Dipilah. Udah lama, Mas?
4: Tergantung warnanya sih.
0: Tergantung warna. Ya. Tapi udah lama milah sampah ini?
4: Iya, dari awal juga sih saya pilah sih.
0: Pilah sih, ya, gitu ya. Gitu. Jadi walaupun nggak ada paruktor, tetap pilah ya?
4: Iya, tapi kadang kan memang ada yang tempat sampah cuma satu. Ya, mau nggak mau,
0: ditaruh di situ.
4: Ya.
5: Saat ini, ada lebih dari 2.200 bank sampah dan 17 TPS 3R aktif. Secara teori, seharusnya bisa mengurangi sekitar 2.000 ton sampah per hari. Namun faktanya, volume yang masuk ke Bantar Gebang tetap stabil di angka 7.500 sampai 8.000 ton. Artinya, ada kebuntuan sistemik mulai dari pemilahan yang tidak berlanjut, bank sampah yang tidak aktif, hingga logistik pengangkutan yang tidak terintegrasi. Atau yang lebih sederhana lagi, warga juga belum memahami konsep pilah sampah ini.
0: Meski Jakarta sebetulnya sudah mengenal bahkan menerapkan konsep memilah sampah sejak sekitar 2010 lalu, namun penerapannya di lapangan masih belum sesuai harapan. Penyebabnya diantaranya mungkin sepertinya masyarakat masih belum terbiasa atau masih bingung menentukan jenis sampah yang ingin dibuangnya. Contohnya, di tempat sampah yang sudah dikategorikan seperti ini, masih banyak masyarakat yang membuang di tempat sampah basah ini sampah jenis plastik. Seperti ini. Oke, dan di tempat sampah lain juga gitu. Di tempat sampah kering, masih banyak sampah basah yang dibuang, juga sampah B3 masih banyak sampah plastik yang dibuang. Dan juga pemerintah dianggap masih setengah hati dalam menerapkan atau memberikan fasilitas struktur dan infrastruktur, termasuk penegakan regulasi pemilahan sampah ini.
5: Pertanyaan publik pun muncul, jika sampah sudah dipilah di rumah atau di fasilitas umum, apakah pengangkutan dan pemprosesannya juga terpilah? Tantangannya sekarang adalah komitmen bersama, baik warga untuk memilah maupun pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dan sanksi yang tegas. Yogi Tujuliarto, Nedi Pranedia, Jakarta.
6: Di lokasi lain, jembatan penghubung dua dusun yang berada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, ambrol dan putus total usai tergerus derasnya arus sungai pada Sabtu sore kemarin. Sementara di Jakarta, tepatnya di Jalan Kapten Tendean, pengendara motor khawatir dengan kerusakan penutup drainase karena bisa memicu kecelakaan.
7: Kamera amatir warga merekam saat runtuhnya jembatan penghubung Dusun Banjaran dengan Dusun Sinongko, Desa Peloso Gaden, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Selain telah dimakan usia, ambrolnya jembatan dengan panjang 7 meter dan lebar 3,5 meter tersebut, diduga pondasi jembatan tak kuat menahan derasnya arus sungai Jaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut, namun 390 jiwa warga Dusun Banjaran terisolir.
8: Dusun Banjaran sama ke Kelurahan Pelosok Gaden. Ini satu-satunya akses. Makanya kemarin kan agak bingung ya, alhamdulillah ini kok hari Minggu. Soalnya ya warga Banjaran juga terdampak, terisolir juga, ini satu-satunya jalan. Ke sana sudah nggak ada jalan, kan ini pojok ya, ke sana perbatasan dengan Kecamatan Gemawang, kalau ke sana sama Jombor.
7: Di Jakarta pada Minggu, pengendara yang melintasi Jalan Kapten Tendean khawatir dengan kondisi penutup drainase yang rusak hingga besi penahan coran terlihat. Kerusakan penutup drainase ini dikhawatirkan bakal memicu kecelakaan, khususnya pengendara motor. Warga sekitar mengungkapkan beberapa kali terjadi kecelakaan karena roda sepeda motor tersangkut besi coran.
9: Ah, udah lama nih bang nih, ada sebulanan ini sering jatuh korban, ini motor. jatuh. Ininya sok bekernya lompat. Dibetulin lah segera sama ini Pemda ya apa ini kelurahan. Pagi juga iya di belakang mobil kena pasti. Mereka nggak ngeliat.
10: Iya bahaya itu. Ya dilaporin ke itu apa pihak PU yang ditambal. Ya halus lah. Halus. Ngeri, ngeri ada korban itu. Ya bisa orang bisa oleng.
7: Saat ini warga berharap pihak terkait memperbaiki penutup drainase karena dikhawatirkan bakal memicu kecelakaan yang menelan korban jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Dari kasus hukum, warga di Kediri Jawa Timur dan Garut Jawa Barat nyaris menghakimi guru ngaji dan pengasuh pondok pesantren karena diduga mencabuli anak didiknya. Nah, sementara di Lombok Tengah, seorang guru pondok pesantren ditangkap polisi usai dilaporkan mencabuli 4 orang santri pria.
11: Sabtu malam, ratusan warga Kediri, Jawa Timur menggeruduk rumah seorang oknum guru ngaji di Kecamatan Ngadi Luwi karena diduga melakukan tindakan asusila kepada anak didiknya. Main hakim sendiri nyaris terjadi hingga akhirnya polisi menghalau warga dan dengan cepat memasukkan pelaku ke dalam mobil polisi. Keterangan polisi Resor Kediri, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif atas dugaan pencabulan. Kasus dugaan asusila mencuat saat orang tua satu korban tidak terima dan melapor ke desa karena anaknya trauma dan tidak mau mengaji. Usai satu orang melapor, sejumlah orang tua ikut melapor hingga 10 orang anak di bawah umur diduga menjadi korban. Di Garut, Jawa Barat, warga menggeruduk sebuah pondok pesantren di Kecamatan Samarang pada Sabtu malam. Aksi warga dipicu atau dugaan asusila yang dilakukan salah satu pengasuh pondok pesantren. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menangkap terduga pelaku dan mengamankannya dari amukan warga. Ditemui usai penangkapan pada Minggu, Kepala Polisi Sektor Samarang membenarkan penangkapan tersebut. Sementara, kuasa hukum para korban menyebut aksi pencabulan sudah berlangsung 1 tahun.
12: Ada diduga pesantren yang rumahnya di santroni warga dan dengan tuduhan pelecehan seksual.
13: Jadi ini selain juga terjadi pelecehan, jadi pengakuan korban juga ini terjadi kekerasan. Di antaranya apabila si korban itu tidak mau misalkan menyalurkan hasratnya misalkan. Nah, itu si korban itu mengalami kekerasan seperti ditampar.
11: Di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, seorang guru di pondok pesantren ditangkap Satreskrim Polres Lombok Tengah pada Sabtu. Pria berinisial MYA diketahui mengajar di pondok pesantren di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Dari pemeriksaan polisi, pelaku diduga mencabuli puluhan santrinya dan ironinya pelaku menularkan penyakit kepada para korbannya.
14: So, paginya dia menyampaikan kepada pimpinan pondok pesantren kalau dia sudah tidak merasa kuat dan merasa sakit, ingin pulang. Nah, ditanya kenapa? Ternyata setelah menceritakan bahwa dia diperlakukan tidak senonoh oleh salah seorang guru yang ada di pondok pesantren.
11: Kasus ini terbongkar justru berkat pihak pesantren yang melaporkannya ke polisi. Polisi pun mengapresiasi langkah pimpinan pondok pesantren sehingga mencegah adanya korban-korban lainnya. Polisi pun kini mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan kasus dugaan asusila. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Presiden Prabowo menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat di pedesaan. Pembahasannya kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami di Newsroom.
15: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
16: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
15: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menanggapi nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Prabowo menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tidak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat di pedesaan yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok.
2: Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Dolar begini, orang... Rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya. Kita banyak yang diberikan yang kuasa. Tapi, nah ini, tapi para unsur pimpinan yang harus setia kepada NKRI. Bukan rakyat pasti setia. Enggak ada pilihan. Ini banyak unsur pimpinan teriak-teriak NKRI tapi enggak jelas, begitu punya kekuasaan tidak berpihak kepada bangsa sendiri, tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Saya kira itu dari saya, ya. Masih ada dua lagi.
1: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai gejolak yang terjadi pada pasar keuangan belakangan waktu ini merupakan sentimen jangka pendek. Purbaya menilai pondasi ekonomi yang kuat akan mampu memulihkan pasar keuangan ke depannya. IHSG memulai perdagangan. Pada hari ini turun 94,34 poin atau 1,40% ke posisi 6.447,97. Nah, sementara itu rupiah sempat menembus 17.660 per dolar Amerika atau melemah 1,15%. Purbaya melihat pelemahan IHSG hari ini tak perlu dikhawatirkan karena ekonomi Indonesia masih tumbuh kencang. Bahkan jauh dari resesi seperti yang ditakutkan kembali terjadi seperti pada tahun 1997 hingga 1998. Ia menilai sentimen yang muncul didominasi dari luar negeri, Purbaya kini fokus menjaga perekonomian agar tetap tumbuh.
3: Untuk kita kan bisa membantu pergerakan rupiah sedikit.
4: Kira-kira penyebabnya apa, Pak? Sampai IHSG.
3: Sentimennya apa sih, Pak? Ya.
4: Oh, ini kan banyak sentimen. Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah. Dan instability sosial, politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita ada resesi. Oke. Kita kan sekarang belum resesi, karena masih tumbuh kencang, jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut secara ke bawah sekarang. Kalau saya lihat teknikalnya, sehari dua hari udah balik. Jadi jangan lupa.
1: Pemirsa, sejumlah ekonom berpendapat dampak paling nyata dari pelemahan rupiah adalah meningkatnya inflasi impor. Indonesia masih bergantung pada berbagai produk impor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rupiah anjlok, lantas bagaimana masyarakat bertahan? Kita ulas sore ini sudah bergabung dari luar studio dengan Teuku Rifki, ekonom dari Universitas Indonesia. Selamat sore, Mas Rifki. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat sore, Mas.
1: Ya, perlu saya tegaskan di sini kami turut mengundang dari Badan Komunikasi Pemerintah, namun belum bisa bergabung di Jam Newsroom. Saya langsung minta ulasan Anda. Beberapa waktu lalu saya juga sempat berbincang dengan Fitra Faisal dari pakar Bakom, ya, Mas Rifki, yang menyebut langkah sejauh ini yang disiapkan pemerintah adalah melakukan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Respon Anda?
5: Iya, kalau kita lihat memang sejauh ini pemerintah sudah melakukan beberapa strategi, ya, intervensi untuk menjaga stabilitas nilai.

0: secara umum ada dua. Ya. Satu adalah dari faktor eksternal, yaitu tensi geopolitik di Timur Tengah yang masih berlanjut, gitu. Sehingga kemudian juga banyak negara-negara berkembang ini masih mengalami depresiasi. Tapi yang juga cukup signifikan adalah faktor kedua, yaitu faktor internal atau dari domestik. Yang ini yang membuat kenapa kita melemahnya ini lebih parah dari negara-negara berkembang lainnya. Apa saja faktor domestik ini? Nah, ini kita bisa lihat satu, ruang fiskal kita yang terus menyempit. Apalagi dengan harga-harga global yang meningkat, subsidi BBM yang terus diberikan, lalu juga banyak flagship program yang cenderung mahal secara fiskal, ini membuat investor worry akan ruang fiskal kita. Nah, ini menyebabkan terjadinya capital outflow. Di sisi lain juga ini kita sudah melihat ya beberapa warning dari lembaga rating bahwa kebijakan yang uncertain, lalu juga ada risiko dari dana antara dan faktor-faktor lain yang secara domestik berpengaruh, ini juga membuat terjadinya ketakutan dari investor sehingga kemudian menimbulkan terjadi capital outflow dan pelemahan rupiah yang kita masih lihat sampai hari ini.
1: Oke, dari level psikologis sangat penting ya dalam pergerakan mata uang, Mas Rifki, ketika itu level tersebut tertembus menjadi pelaku pasar biasanya akan menjadi lebih defensif kah?
0: Ya, memang faktor psikologis akan cukup berpengaruh gitu. Kita lihat ini kan batasan psikologis 17.000 terlewat gitu. Bahkan sekarang 17.500 pun juga sudah lewat, dan ini dalam periode yang sangat singkat. Artinya apa? Artinya adalah persepsi saat ini memang rupiah itu dalam tren pelemahan, dan kita memang belum melihat ini akan trennya ini akan berbalik dalam jangka waktu dekat. Jadi memang faktor-faktor psikologis ini ada, tapi yang paling fundamental adalah faktor-faktor tadi, faktor eksternal dan internal. Ini nampaknya kalau tidak disolve segera, ini rupiah memang masih akan terus melemah.
1: Bagaimana masyarakat bisa bertahan dengan kondisi itu? Apalagi kita juga masih bergantung dengan impor ya, bahan baku yang kita impor itu sekitar 20%, koreksi jika saya salah begitu Mas Rifki. Barang modal selain itu juga sebanyak 9%, Indonesia masih impor barang konsumsi.
0: Ya, ya kalau kita lihat impor kita itu kan paling nggak dari 100% impor kita itu sekitar 90% ini adalah bahan baku dan barang modal. Artinya apa? Artinya 90% dari impor kita itu berkaitan langsung dengan proses produksi dalam negeri kita. Jadi ini akan menimbulkan kenaikan dari biaya produksi dalam negeri. Ini terutama yang paling utama terdampak itu adalah dunia usaha. Dunia usaha pasti tertekan dari sisi cost of production-nya. Pilihannya dua dari dunia usaha adalah apakah membebankan ini ke konsumen gitu dengan harga yang di-adjust, atau kedua mereka yang menyerap kenaikan harga ini sehingga nanti kemudian profit marginnya turun. Dua-duanya beresiko. Di satu sisi kalau dipastru ke konsumen, maka nanti konsumen yang akan mengalami penurunan daya beli. Kalau sebagian atau seluruhnya diserap oleh produsen, maka produsen ini berpotensi akan mengalami kerugian gitu, atau bahkan bisa mencapai tutup usaha. Nah, ini yang apa yang juga menjadi berisiko, karena kalau ini terjadi nanti kemudian PHK bisa meningkat. Nah, ini yang apa kemudian menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Di satu sisi juga pemerintah ini kan memberikan bantuan sosial, lalu juga menjaga harga BBM bersubsidi. Tapi ini kita nggak tahu sampai berapa lama postur fiskal kita bisa tahan untuk menjaga harga subsidi BBM ini tidak naik, atau bansos ini perlu terus disuntikan. Karena memang beban fiskal kita semakin lebar dan penerimaan kita pun relatif stagnan. Jadi memang ini nanti akan beresiko ke masyarakat kalau pemerintah ini tidak segera melakukan realokasi dan refocusing dari postur fiskal yang ada saat ini.
1: Adakah ancaman yang lebih luas terhadap PHK, pengangguran? Karena kalau melihatnya tentu ini banyak potensi pabrik tutup, Mas Rifki.
0: Iya, ada. Memang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dunia usaha tertekan. Selain nilai tukarnya semakin mahal, yang kemudian membuat impornya semakin mahal, bahan-bahan baku juga sebetulnya harganya meningkat. Kita tahu harga migas meningkat. Harga plastik meningkat, harga pupuk meningkat, gitu. Jadi dari bahan bakunya sendiri pun harganya naik.

0: apalagi kalau kemudian makin terdepresiasi, berarti harga belinya pun naik. Okay. Nah, ini kan akan menekan akan meningkatkan cost of production. Hmm. Di mana saat ini mungkin revenue atau profitnya itu cenderung stagnan gitu. Hmm. Jadi, ini yang kemungkinan ada beberapa industri yang akan mengalami tekanan yang sangat besar dan mungkin malah akan mengajukan keringanan gitu ke perbankan gitu, karena memang mereka ini tidak dalam kondisi yang memiliki ruang gerak yang cukup luas dalam menghadapi krisis saat ini.
1: Ya, perspektif Anda, apakah pelemah rupiah tidak berdampak langsung terhadap mereka yang berada di desa?
0: Kalau tidak berdampak langsung, betul, karena memang mereka tidak melakukan transaksi dalam mata uang asing atau US dollar. Okay. Tapi kalau kita bilang tidak terdampak, ini nampaknya seperti simplifikasi. Hmm. Kenapa? Karena kalau kita bicara nilai tukar, ini kan sangat bergantung dengan postur fiskal kita. Satu, postur fiskal kita ini terbebani dari nilai tukar dari mana? Satu, dari utang luar negeri. Jadi utang dalam denominasi asing pasti pembayarannya semakin mahal. Baik. Kedua, beban subsidi dan kompensasi yang semakin mahal. Hmm. Nah, ini ruang fiskal semakin sempit. Kalau ruang fiskal semakin sempit, artinya kemampuan pemerintah untuk belanja di daerah, untuk melakukan pembangunan daerah, ini pasti akan terdampak. Gitu. Jadi ini juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah atau di desa. Kedua, nanti ke depannya ada potensi inflasi yang lebih tinggi. Gitu. Ini juga akan menggerus daya beli masyarakat baik di kota maupun di desa.
1: Artinya statement Anda kontradiktif dengan Pak Prabowo begitu ya, karena Pak Prabowo menyatakan seperti itu ya, hanya fokus kepada pemenuhan kebutuhan pokok atau senada dengan Pak Presiden?
0: Saya rasa ada dampak-dampak yang lebih luas yang apa yang tidak disampaikan gitu, dan ini apa memang dampaknya sebetulnya sangat serius gitu, dan memang tidak bisa di oversimplified hanya karena mereka tidak bertransaksi dalam mata uang asing.
1: Yang perlu difikirkan berikutnya Mas Rifki adalah bagaimana kemudian skenario terburuk jika rupiah terus melemah, Indonesia dikhawatirkan akan masuk dalam krisis utang alias tak mampu membayar utang tepat waktu. Sepakat dengan itu?
0: Itu kemungkinan terjadi gitu. Okay. Jadi kalau apa tidak ada penyesuaian dalam postur fiskal, ada kemungkinan krisis utang, karena memang ruang fiskal kita sangat sempit dan kita butuh memenuhi mandat defisit 3% gitu. Baik. Jadi memang perlu dilakukan adjustment yang meaningful dan sesegera mungkin.
1: Baik, artinya pemerintah perlu mengurangi belanja, akan terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi juga nanti ke depan.
0: Yang diperlukan adalah pemerintah merefocusing. Jadi belanjanya dialihkan ke belanja-belanja yang produktif gitu. Okay. Jadi perlu disisir apakah ada belanja yang kurang produktif gitu. Berbagai program flagship yang memakan anggaran fiskal cukup besar itu bisa dialihkan untuk misalnya bantuan sosial atau justru untuk belanja-belanja produktif yang bisa meningkatkan tax ratio kita.
1: Baik, di tengah indeks era ekonomi, apa yang perlu kita sikapi dengan bijak? Berbelanja apakah secukupnya Mas Rifki di tengah dolar yang menguat? Apa tips jitu Anda bagi mereka di rumah?
0: Tentu dari belanja ya, belanja betul-betul perlu dipikirkan tidak hanya di level negara tapi di level rumah tangga atau individual. Belanja ini memang perlu di-adjust karena kita nggak tahu bakal seberapa lama, dan inflasi juga potensi kenaikannya akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang.
1: Oke. Terima kasih untuk ulasannya Mas Teku Rifki, ekonom dari Universitas Indonesia. Sayang sekali kita tidak bisa juga mengundang dari Badan Komunikasi Pemerintah Bakom karena tengah kesibukannya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Berikutnya, ratusan masyarakat antusias mengikuti food festival di Kota Cimahi yang menjual sembako lebih murah dari harga pasaran. Nah, sementara itu di Klenteng Liong, Hok Bio, Kota Magelang, Jawa Tengah, ratusan warga rela untuk berjubel menunggu antrian untuk mendapatkan paket sembako gratis.
2: Harga kebutuhan pokok yang saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan membuat masyarakat antusias mendatangi food festival yang digelar di halaman kantor DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat pada Minggu siang. Sejumlah kebutuhan pokok dapat dibeli lebih murah dari harga pasaran, seperti harga minyak yang di pasaran dijual dengan harga Rp16.000 hingga Rp22.000 per liter. Di sini dapat dibeli dengan harga Rp15.500 per liter.

0: Beli apa aja Bu tadi?
1: Beli minyak, beli nasi jagung. Kita melancarkan UMKM teman-teman kita sama Pak Guyuban dari Jawa Tengah.
0: Kalau di sini minyak per liter berapa Bu?
1: Yang minyak kita 15.500.
0: Kalau dibandingin dia masih di pasar Bu?
1: Lebih mahal di pasar.
0: Lebih mahal di pasar ya.
2: Food Festival ini diikuti oleh 15 UMKM yang ada di wilayah Cimahi dan sekitarnya, baik berupa usaha UMKM jamu tradisional, olahan makanan, dan juga UMKM lainnya. Sementara itu, suasana tempat ibadah Tridharma, Klenteng Liong Hok Bio, Kota Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu pagi dipenuhi ratusan warga yang berjubel menunggu antrean untuk mendapatkan paket sembako gratis. Dengan hanya menunjukkan KTP dan kupon, satu persatu warga langsung dilayani oleh pengurus kelenteng. Pembagian sembako gratis yang berisi beras, gula pasir, mie instan, teh, dan minyak goreng ini disambut bahagia oleh warga. Salah satunya Ria Damayanti, warga Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang merasa sangat terbantu dengan bakti sosial ini.
3: Senang Pak, senangnya membantu. Ekonomi juga lagi sulit kayak gini ya, Pak. Alhamdulillah banget.
2: Hal serupa juga diungkap oleh Sugiatmi yang juga merupakan warga Kabupaten Magelang.
4: Teman, alhamdulillah bisa membantu, sangat bermanfaat sekali. Isinya ini ada gula, ada teh, ini super mie ada 3. Ini minyak 1 liter, ini beras 5 kilo kira-kira.
2: Menurut Gunawan Wibisono, selaku Wakil Ketua Harian Tempat Ibadah Tridharma, Liong Hok Bio, Kota Magelang, kegiatan bakti sosial tersebut merupakan acara menyambut perayaan Trisuci Waisak. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pemerintah menetapkan perayaan Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Suasana mudik pun sudah terasa di berbagai daerah. Informasi selengkapnya usai jeda.
6: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
5: Berikutnya, pemerintah menetapkan perayaan Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Arus mudik jelang Hari Raya Idul Adha mulai melonjak di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lebih dari 3.500 pemudik asal Pulau Kalimantan tiba serentak menggunakan 3 armada kapal laut pada Senin pagi.
2: Ribuan perantau asal Pulau Kalimantan memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Sebanyak 1.500 penumpang asal Samarinda langsung membludak di area kedatangan sesaat setelah kapal motor Prince Soya bersandar. Otoritas pelabuhan mencatat angka kedatangan ini melonjak 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Mayoritas pemudik merupakan perantau yang hendak merayakan Idul Adha di kampung halaman masing-masing yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Mereka sengaja mencuri start agar tidak terjebak dalam kepadatan penumpang jelang hari raya.
9: Dari mana mau kemana?
10: Dari Samarinda, kita mau ke Polewali.
9: Dalam rangka apa sih pulangnya?
10: Pulang lebaran.
9: Ini kenapa lebih pulang lebih cepat?
10: Biar tidak terlalu padat arus mudiknya.
9: Tapi sekarang gimana? Apakah mulai padat atau gimana?
10: Udah mulai padat
9: Iya. Udah dapat tempat?
10: Hampir
9: nggak dapat tiket ya? Iya. Ini berapa lama? Rencana berapa lama di kampung?
11: Sampai akhir bulan.
9: Sampai akhir bulan, baru balik lagi ke perantauan ya? Oh iya. Mana mau kemana Ibu?
10: Dari Kalimantan, dari yang mau balik ke Kalimantan, cuma

0: Makassar. Dalam rangka apa baliknya, Bu?
1: Dalam rangka mudik lebaran.
0: Mudik lebaran ya. Ini kenapa, Bu, pulang lebih awal?
1: Supaya enggak apa ya?
0: Uh-huh.
1: Supaya cepat aja sampai di kampung.
0: Juga supaya menghindari desak-desakan juga ya. Tapi di kapal gimana, Bu, tadi? Apakah udah mulai padat penumpangnya atau gimana?
1: Mulai padat.
0: Mulai padat ya.
1: Full. Uh-huh.
2: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Parepare mencatat total 3.585 penumpang tiba menggunakan 3 kapal berbeda, yaitu KM Prince Soya dari Samarinda, KM Suwarna Bahtera dari Balikpapan, serta KM Pantok Rator dari Nunukan. Sementara itu, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026, sehingga perayaan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026.
3: Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi.
2: Berdasarkan data hisab, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia telah memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims, yakni di atas 3 derajat dengan elongasi antara 8 derajat hingga 10 derajat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi berikutnya, seekor sapi kurban seberat 630 kg mengamuk hingga terperosok ke saluran air di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara di Kota Bekasi, Jawa Barat, warga yang tengah asik mengobrol di depan teras rumah dibuat kocar-kacir usai seekor sapi tiba-tiba masuk dan berlari ke dalam gang permukiman.
5: Sapi malang ini sudah dalam kondisi tak berdaya saat terjebak di dalam saluran air yang sempit di Jalan Kramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat selama lebih dari 2 jam. Kondisinya kian kritis dan melemah karena kaki bagian depannya patah akibat terjatuh. Sempitnya ruang gerak selokan membuat petugas kesulitan mengikat tubuh sapi yang terus merintih kesakitan. Ditemui pada Minggu siang, Kepala Regu Rescue Pemadam Kebakaran Sektor Johar Baru, Sunoto, menyebutkan peristiwa terjadi pada Jumat saat salah seorang warga datang ke kantor damkar untuk meminta pertolongan. Setelah 1 jam berjibaku dengan sempitnya medan, tubuh sapi ini akhirnya berhasil diangkat menggunakan sistem katrol.
6: Awalnya ada warga datang ke kantor Sektor Johar Baru untuk meminta evakuasi sapi yang terjebur di selokan. Kemudian kita langsung meluncur ke TKP, kita size up, dan kita lihat kondisi dari sapi itu sudah keadaan lemas dan mengalami patah kaki sebelah depan.
5: Setelah berhasil diselamatkan, sapi langsung dievakuasi menggunakan mobil bak terbuka untuk segera mendapatkan pertolongan akibat luka patah kaki yang cukup parah. Rekaman kamera CCTV yang diunggah oleh akun Instagram @infobekasiutara.id ini merekam detik-detik mencekam saat seekor sapi kurban terlepas dan masuk ke dalam gang Simbang 1 Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Warga yang sedang asyik duduk santai di depan rumah langsung berlarian menyelamatkan diri usai sapi berbobot lebih dari 200 kg itu berlari ke arah mereka. Akhir pelarian sapi terhenti setelah terperosok ke dalam selokan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena warga harus menggunakan bilah bambu serta tali tambang untuk mengangkat sapi dari dalam parit. Menurut keterangan saksi mata di lokasi kejadian, sapi milik pedagang hewan kurban ini diduga lepas karena mengalami stres.
7: Tapi sih sapi lepas.
8: Lepas.
7: Lepasan, nggak tahu lepas dari mana.
8: Iya.
7: Posisi ada dari belakang ke depan.
8: Oh, ke depan.
7: Duduk, emang mau ngan
8: depan. Oh, itu pas dia lari gitu ketakut juga loh warga dong.
7: pada pas begitu dia lewat pada diuber mau ditangkap.
8: Oh, mau ditangkap.
7: Orang pada kalau sapi kan kalau banyak orang kan takut.
8: Oh iya, mungkin stres atau apa dong
7: Bang. Udah stres lah kayak itu aja mau dipotong ya sapi kan begitu.
5: Meski sempat menimbulkan kepanikan, insiden sapi lepas tidak sampai menimbulkan korban luka ataupun kerusakan fasilitas warga. Warga diimbau untuk lebih waspada dan mengikat hewan kurban dengan kuat guna mengantisipasi kejadian serupa. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan seluruh jemaah haji Indonesia untuk berhati-hati terhadap tawaran pembayaran dam dari pihak yang tidak memiliki izin resmi. Dalam keterangan persnya pada hari Minggu 17 Mei, Suci Anisa mengatakan tawaran pembayaran dam melalui pesan singkat media sosial maupun dari pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pembayaran dengan harga murah, cepat dan mudah terindikasi penipuan karena tidak memiliki legalitas yang resmi. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembayaran dam yang lebih aman dan transparan untuk melindungi jemaah dari penipuan. Lebih lanjut, Suci mengatakan pemerintah memberikan ruang bagi jemaah untuk membayar dam sesuai keyakinan fikih masing-masing. Bisa membayar saat di tanah air ataupun di Arab Saudi. Dan hingga kini tercatat ada 70.758 jemaah haji yang telah membayar dam, baik di tanah air, di Arab Saudi, maupun melalui mekanisme pelaksanaan puasa.
1: Bagi jemaah yang memilih melaksanakan dam di Arab Saudi, kami menghimbau agar pembayaran dilakukan melalui Adahi Project sebagai lembaga resmi yang telah dilegalkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam pengelolaan penyembelian hewan dam, hadayu, dan kurban. Jemaah diimbau untuk tidak melakukan transaksi pembayaran dam dengan pihak di luar Adahi. Pastikan seluruh proses dilakukan melalui jalur resmi, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
0: Tugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi memastikan seluruh jemaah haji Indonesia yang berangkat secara mandiri tetap mendapatkan layanan pendampingan dan bimbingan penuh selama berada di tanah suci. Pemerintah menegaskan tidak ada perbedaan pelayanan antara jemaah mandiri dengan jemaah yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU.
2: Meski memilih berangkat tanpa bergabung dengan lembaga bimbingan swasta, jemaah haji mandiri dipastikan tetap berada dalam sistem pelayanan resmi pemerintah. Kepala Daerah Kerja Bandara PPIH Arab Saudi Abdul Basir menegaskan, seluruh layanan utama haji mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan hingga bimbingan ibadah diberikan secara setara dan tanpa pengecualian.
3: Haji mandiri itu haji, jemaah haji yang tidak tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU. Kalau ada jemaah haji yang tidak tergabung dalam KBIHU, masih ada petugas pembimbing ibadah dalam masing-masing kloter, dan dari petugas kloter nanti kan bisa dibantu koordinasinya melalui petugas haji daerah dan dibantu juga oleh ketua rombongan dan ketua regu. Sehingga kalau ada jemaah haji yang berangkat tanpa KBIH sekalipun, nanti pemerintah akan bertanggung jawab untuk membantu proses ibadah mereka.
2: Pola pelayanan berbasis kelompok terbang atau kloter menjadi instrumen utama untuk memastikan seluruh jemaah tetap terpantau. Jemaah mandiri akan tetap dibimbing oleh petugas di masing-masing kloter serta dibantu oleh ketua rombongan dan ketua regu.
4: Kita kan dari tanah air udah koordinasi sebenarnya. Dari grup aja udah 2 bulan lalu kita udah masuk, baik ke KPIH atau grup yang kabupaten mandiri. Jadi bimbingannya awalnya masing-masing, cuman kesini terpadu. Tadi di embarkasi Batam juga karena ada waktu jeda 4 jam, saya kasih manasik lagi gitu kan. Jadi sama-sama nanti.
2: Saat ini PPIH Arab Saudi juga tengah mematangkan persiapan untuk fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Seluruh jemaah, termasuk jemaah mandiri, akan mengikuti skema pelayanan yang sama sesuai pengaturan kloter masing-masing. Pemerintah mengimbau agar jemaah haji mandiri tetap aktif berkoordinasi dengan petugas kloter agar tidak mengalami kendala selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Lukman Rozak, Tim Liputan Media Center Haji 2026, Jeddah, Arab Saudi.
0: Sementara itu, ribuan jemaah haji asal Tulung Agung, Jawa Timur, Minggu petang secara bertahap diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Dari total ada 1.178 jemaah yang terdaftar, 3 di antaranya dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci.
5: Jelang pelaksanaan puncak ibadah haji yang semakin dekat, sebanyak 1.175 jemaah haji asal Tulung Agung diberangkatkan pada Minggu petang dalam dua gelombang, yakni sore dan malam hari. Mereka tergabung dalam kloter 102 hingga kloter 105. Dari total daftar keberangkatan, 3 jemaah dipastikan gagal berangkat. 2 diantaranya dalam keadaan sakit, sementara 1 jemaah dinyatakan meninggal dunia sebelum waktu keberangkatan tiba.
6: Yang sorenya kan 102. Kemudian nanti malam jam 11 ada 103 dan kepada 105. Kemudian ada lagi jemaah kita nanti akan berangkat di kloter 112. Ada 6 orang. Sehingga totalnya ada 1170.
5: Kementerian Agama Tulung Agung pun mengimbau jemaah untuk menjaga stamina dan kesehatan lantaran Tulung Agung termasuk kloter akhir yang diberangkatkan. Jemaah juga diimbau untuk fokus pada ibadah wajib terlebih dahulu sebelum menjalankan ibadah sunnah. Sementara itu, hingga keberangkatan kloter ke-100 Embarkasi Surabaya tercatat 13 jemaah haji mengalami penundaan keberangkatan. Kondisi kesehatan jemaah haji yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci menjadi alasan penundaan. Hingga Minggu, para jemaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya. Di antaranya merupakan jemaah asal Jember beserta 1 orang pendamping. Selain itu, 1 jemaah bahkan harus diturunkan di Bandara Kuala Namu Medan saat dalam penerbangan menuju Tanah Suci lantaran mengalami sesak nafas.
7: Dari sejumlah itu ada 5 jemaah kita yang sakit di kloter-kloter sebelumnya sebelum berangkat.
8: Oh gitu. Itu sudah berangkat atau masih tidak?
7: Ada 3 orang masih dirawat di rumah sakit.
8: Itu 5 bersama pendampingnya?
7: Iya, jadi sakit karena penggabungan dan otomatis sudah berangkat.
5: PPIH Embarkasi Surabaya menargetkan para jemaah yang sakit dapat segera pulih dan diberangkatkan pada kloter terakhir, yakni pada tanggal 21 Mei mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Ke informasi selanjutnya, Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan pesawat tempur Rafale dan sejumlah alutsista lainnya untuk dioperasikan TNI Angkatan Udara. Prabowo menyebut pembangunan pertahanan semata untuk menghadapi ketidakpastian global.
1: Kekuatan udara nasional semakin kuat. Pada Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara resmi pengoperasian pesawat tempur Rafale, pesawat Falcon, pesawat angkut Airbus A400M, serta radar pertahanan udara. Kontrak pembelian jet tempur Rafale dilakukan pada tahun 2022 lalu saat Prabowo menjabat Menteri Pertahanan. Total pembelian sebanyak 42 unit senilai 8,1 miliar dolar atau sekitar 130 triliun rupiah. Prabowo beralasan pengadaan peralatan tempur ini sebagai strategi penangkal di tengah ketidakpastian global.
2: Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian. Dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat.
1: Saat ini sudah ada 6 jet tempur Rafale yang dioperasikan Skuadron Udara 12 TNI Angkatan Udara. Penerbang berkualifikasi Rafale sudah ada 8 orang dan akan terus ditambah seiring pertambahan jumlah pesawat. Tantangan utamanya tentu adalah lompatan teknologi dari pesawat tempur sebelumnya ke pesawat tempur generasi 4,5 seperti Rafale.
3: Tentunya ada gap, dan ini sedang kita laksanakan untuk proses pembelajaran dan pemahaman terhadap teknologi yang ada, sehingga diharapkan objektif dari pimpinan ketika kita diminta melaksanakan misi atau operasi tertentu, kita mengoptimalkan kemampuan pesawat ini seoptimal mungkin.
1: Di sisi lain, pembelian jet tempur Rafale juga mewajibkan transfer teknologi ke industri pertahanan nasional. PT LEN misalnya mendapatkan pengetahuan untuk membangun sistem informasi dan komunikasi tempur atau data link. Selain itu, untuk pengadaan radar pertahanan udara, PT LEN kebagian membuat komponen radar.
4: Kami mendapat offset di mana kami nantinya dapat meningkatkan kemampuan komunikasi data link yang biasanya kami yang ada di tempat kami namanya link ID hanya untuk komunikasi antar kapal perang dan juga kalau ke udaranya untuk kapal yang jenis surveillance. Dengan adanya kedatangan Rafale ini, kemampuan kami nanti akan lebih expand lagi, diperluas untuk komunikasi data link ke pesawat tempur, pesawat jenis fighter.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, pembelian pesawat tempur dan sejumlah persenjataan lainnya memang meningkat tajam. Namun, negara juga harus bisa mengambil keuntungan dari pengadaan berbagai persenjataan itu dengan skema transfer teknologi, imbal dagang, dan lainnya. Dan yang terpenting, persenjataan yang dibeli bisa beroperasi secara maksimal.
5: Kedatangan pesawat tempur Rafale dan lain sebagainya ini merupakan satu langkah awal untuk membangun kekuatan udara. Namun yang terpenting nantinya adalah bagaimana kita bisa mengoperasikan pesawat tempur Rafale ini secara optimum dan maksimal untuk menjaga kedaulatan negara. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Gempa bumi bermagnitudo 5,2 menguncang Guangxi, China pada Senin dini hari. Dua orang dilaporkan tewas akibat bencana alam tersebut. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
6: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
7: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Informasi berikutnya, gempa bumi bermagnitudo 5,2 telah mengguncang Guangxi, Cina pada Senin ini hari. Dua orang dilaporkan tewas akibat bencana alam tersebut. Hingga kini operasi pencarian dan penyelamatan masih dilakukan tim SAR di kota Liuzhou. Video dari seorang saksi mata memperlihatkan sejumlah orang dan tim SAR berada di sebuah bangunan yang roboh. Kondisi ini juga menyebabkan sejumlah jalan ditutup. Dua orang yang ditemukan tewas adalah sepasang suami istri lansia. Tim SAR menyatakan masih mencari satu orang lagi yang hilang setelah gempa terjadi. Otoritas kota Liuzhou menyatakan gempa telah membuat setidaknya 13 bangunan roboh akibat gempa. Selain itu, karena banyaknya bangunan yang rusak dan terputusnya sejumlah jalur transportasi, membuat sekitar 7.000 warga Liuzhou harus mengungsi. Ke Timur Tengah, militer Israel melancarkan serangan udara di Nabatieh pada Sabtu. Imbas serangan, Kepulauan Asap Tebal mengudara menyusul serangan yang menghantam infrastruktur bangunan. Tak hanya di Nabatieh, di hari yang sama, militer Israel juga menggempur kota lainnya, mengklaim incar 100 target kelompok Hizbullah.
1: Rekaman video menunjukkan asap tebal mengepul ke udara menyusul militer Israel yang melancarkan serangan udara di kota Yomor al-Shafik dan Zatar al-Sharqiyah pada Sabtu. Militer Israel hingga kini masih membombardir sejumlah daerah di Lebanon Selatan, mengklaim targetkan kelompok Hizbullah. Operasi militer Israel menetapkan apa yang disebut dengan garis kuning di Lebanon Selatan. Garis kuning merupakan upaya pembatasan militer yang ditetapkan sepihak oleh Israel untuk mencegah penduduk Lebanon kembali ke wilayah yang dikuasai Israel. Belum ada laporan resmi terkait korban jiwa maupun luka dalam insiden serangan ini. Tak hanya di Nabati, militer Israel juga membombardir sejumlah kota lain di Lebanon Selatan pada Sabtu. Asap-asap tebal membubung ke udara ketika militer Israel melancarkan serangan udara di kota Tirus, Majdal Zun, Al-Kalila, Al-Hos, dan Al-Hania. Militer IDF mengklaim pada Sabtu, mereka menggempur Lebanon Selatan setidaknya 100 target Hizbullah yang tersebar di berbagai wilayah di Lebanon Selatan. Belum ada laporan resmi dari pihak Lebanon terkait jumlah korban tewas maupun luka dalam insiden serangan Sabtu. Terlepas Israel dan Lebanon yang masih berada dalam perjanjian gencatan senjata 45 hari, perjanjian tersebut dinilai rapuh karena militer Israel yang masih melanggar perjanjian tersebut dengan menggempur Lebanon dengan serangan udara secara berkala.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Heranov Al-Bashir pamit, sampai jumpa.
2: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
2: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini, itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
2: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Kamera pengawas merekam detik-detik seorang mama yang sedang menyapu jalanan tertabrak sepeda di kawasan Jembatan 2000 Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Korban sempat tidak sadarkan diri, sedangkan pengendara sepeda yang menabrak korban terjatuh ke area kali di bawah jembatan. Dan selain informasi tadi, kami masih akan hadirkan beragam informasi lain yang terkini dan juga menarik untuk Anda. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Jelang Idul Adha, harga sapi di pasar hewan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mulai merangkak naik. Kenaikan ini terjadi akibat tingginya permintaan konsumen yang datang dari berbagai daerah. Aktivitas jual-beli di pasar hewan Lumajang kian meningkat jelang perayaan Hari Raya Kurban. Para pembeli tidak hanya datang dari wilayah setempat, namun juga dari kota tetangga seperti Surabaya, Sidoarjo, Jember, Probolinggo, hingga Purwakarta, Jawa Barat. Lonjakan harga berkisar antara 1,5 juta hingga 3 juta rupiah per ekornya tergantung ukuran. Untuk sapi berukuran kecil yang sebelumnya dijual 16 juta rupiah, kini naik menjadi 17 juta 500 ribu rupiah. Sementara itu, sapi yang berukuran besar melejit dari 27 juta rupiah menjadi 30 juta rupiah per ekornya.
1: Mahal sekarang, soalnya mau lebaran haji, Mas, gitu.
2: Kalau sudah mau kurbanan, ya?
1: Iya, mau kurbanan.
2: Pak, untuk kenaikannya per ekor bisa berapa?
1: Hampir 3 juta sekarang.
2: Kalau untuk pembeli dari mana saja ini, Pak?
1: Ada yang dari Jawa Barat juga, Mas, Purwakarta, banyak Surabaya, banyak rumahnya, Mas.
3: Sekarang ini harga sapi semakin naik, karena ntar lagi itu akan.
2: Ini mau dibawa kemana sapinya ini, Pak?
3: Ke Sidoarjo.
2: Dapat harga berapa tadi, Pak?
3: Ya, gantung banyak, Mas. Ada yang 22. Biasanya 22 itu harga 20. Sekarang naik 2 juta.
2: Sampai 3 juta juga.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan screening berlapis untuk seluruh hewan kurban yang ada di ibu kota. Langkah ini disebut guna mencegah penyebaran penyakit melalui hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha nanti. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio, Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan DKI Jakarta, Dian Arisiana. Selamat sore, Ibu Dian.
4: Selamat sore, Mas Bram.
0: Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung. Langsung saja, Ibu Dian. Jadi artinya dengan screening berlapis, bertahap yang sudah dilakukan, sejauh ini bagaimana kualitas hewan kurban di Jakarta?
4: Baik, jadi di Provinsi DKI Jakarta kami melakukan screening berlapis gitu ya, Mas Bram ya. Mulai dari pemeriksaan kesehatan hewannya. Yang pertama-tamanya adalah kami memastikan hewan yang masuk ke DKI Jakarta sudah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis. Jadi kami buktikan dengan dokumen lalu lintas yang harus dipenuhi oleh para pedagang hewan kurban. Kemudian dari tempat penjualan ataupun penampungan hewan kurban, kami juga melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman suku dinas KPKP di wilayah setempat. Kemudian sampai dengan penyembelihan juga kami akan terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan.
0: Baik.
4: Sehingga memastikan bahwa memang hewan kurban ini sehat. Gitu.
0: Oke, menarik. Saya ingin dalami, Bu, soal yang memantau lalu lintas terutama yang masuk ke ibu kota begitu ya. Jadi bagaimana langkah Pemprov terutama untuk kemudian memantau semua titik penjualan ini sudah tersertifikasi, sudah ada dokumennya setiap hewan ternaknya, Bu?
4: Nah, jadi kami itu turun dari hari H-men sekian ya, dari 15 ataupun mungkin 1 bulan sebelumnya, sudah memastikan titik-titik penjualan hewan kurban di Provinsi DKI Jakarta. Jadi kami ada 5 wilayah, Sudin KPKP 5 wilayah turun langsung untuk memastikan bahwa tempat-tempat penjualan atau hal ini lapak itu sudah memenuhi persyaratan, baik itu dokumen administrasinya maupun hewan-hewannya dipastikan dalam kondisi sehat, gitu Mas Bram.
0: Oke, Ibu, saya juga sebagai warga kan biasanya melihat ada lahan kosong sedikit, ada lahan terbuka sedikit, ini biasanya menjelang Hari Raya Idul Adha akan berubah menjadi penjualan sapi, kambing, artinya ini semua sudah terpantau walaupun titik-titik kecil yang tersebar di seluruh daerah Jakarta, Ibu?
4: Nah, Kami di Pemprov DKI Jakarta memiliki Pergub ya, Pergub nomor 30 tahun 2025 yang merupakan perubahan dari Pergub tahun nomor 10 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan hewan kurban. Jadi di dalam Pergub tersebut sudah disampaikan persyaratan untuk penjualan, tempat penjualan maupun tempat penampungan hewan kurban. Jadi memang teman-teman ataupun rekan-rekan di wilayah, dalam ini pihak kelurahan, kecamatan, baik itu tingkat wali kota, itu juga sudah memastikan bahwa pedagang ini memang berjualan di tempat yang sudah seharusnya. Apabila memang ada yang tidak sesuai, nanti dari pihak ataupun dari teman-teman Satpol PP ataupun pihak kelurahan dan kecamatan juga pasti akan memantau ke tempat-tempat tersebut untuk memastikan bahwa ini sesuai dengan aturan.
0: Oke, artinya pengawasan hingga perangkat terbawah begitu ya, Budian ya. Oke, Budian, ini hitungan saya berarti masih sekitar 9 hari lagi menuju Idul Adha nanti di hari Rabu minggu depan. Kalau kemudian Anda mengatakan tadi sudah ada dokumennya, semuanya harus terawasi yang masuk ke DKI Jakarta terutama, artinya 9 hari ke depan juga potensi masih banyak lagi yang masuk ke Jakarta, Ibu. Apakah ini akan terus dilakukan setiap harinya begitu, Budian?
4: Ya, pemeriksaan kami sampai nanti hari, sampai hari Tasrik ya Mas Bram ya, sampai H+3 pun kami masih melakukan pengawasan maupun pemeriksaan baik di tempat penampungan maupun di tempat pemotongan. Jadi kami memastikan memang menjamin keamanan maupun kesehatan hewan kurban sampai ke pemotongan.
0: Oke.
4: Demikian.
0: Baik, Bu, saya juga harus menanyakan ini kepada Anda karena ini menjadi pengetahuan bagi masyarakat tentunya. Jadi artinya apa yang sebetulnya paling ditakuti, dikhawatirkan Pemprov DKI terhadap hewan kurban yang penyakitnya nanti bisa menyebar begitu, Ibu?
4: Ya, memang untuk penyakit-penyakit hewan yang ditularkan ya, terutama pada saat hewan kurban ini, karena banyak sekali penyakit yang bisa masuk ya. Dalam hal ini adalah penyakit mulut dan kuku, kemudian juga penyakit

0: lumpy skin disease ya, atau penyakit kulit berbenjol, dan yang paling kita khawatirkan adalah penyakit antrak. Nah, ini memang yang perlu kita waspadai. Untuk itu kami selalu menyampaikan ke masyarakat melalui edukasi bahwa memilih hewan itu benar-benar yang sehat gitu ya. Jangan asal beli yang murah ataupun yang memang besar, tapi kondisinya harus kita pastikan bahwa dia dibeli dan dipilih di tempat penjualan hewan kurban yang sudah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan ataupun sudah memiliki surat keterangan kesehatan hewan, dan dipastikan hewannya yang sehat. Seperti itu, Mas.
1: Oke, bagaimana masyarakat bahwa percaya tempat itu sudah punya sertifikat, sudah pengawasan Pemprov, itu satu hal. Tapi bagaimana masyarakat juga bisa membedakan hewan ini sehat sesuai dengan standar keamanan yang ditentukan?
0: Ya, kalau untuk memilih hewan kurban, kita memang ada persyaratannya ya. Yang pertama memang cukup umur itu. Yang kedua, kita berbicara tentang kesehatan hewan. Jadi kita pastikan bagaimana nih hewan kita nih sehat nih, seperti apa. Yang pertama, hewan itu aktif, lincah bergerak, nafsu makannya masih bagus, kemudian cuping hidungnya basah normal ya, tidak berlendir yang terlalu berlebihan, kemudian tidak ada luka ataupun tidak ada lepuh-lepuh di bibir, kemudian di lubang-lubang umlah ataupun di lubang-lubang saluran pencernaan dan sebagainya, tidak ada diare, jadi dibuktikan dengan ekornya bersih, badan bulunya bersih, mengkilap. Itu sudah sebagai salah satu bagi kita masyarakat untuk memilih dan meyakinkan bahwa hewan tersebut adalah sehat.
1: Oke, jadi artinya pemeriksaan mandiri oleh masyarakat yang akan membeli ini juga penting ya?
0: Ya, Bu Dian. Betul. Jangan terkecoh dengan harga gitu ya, Mas Bram ya.
1: Oke, Bu Dian, kalau kemudian Anda tadi mengatakan akan diawasi hingga hari tasyrik, 3 hari setelah hari Idul Adha, artinya bagaimana juga masyarakat bisa memastikan ketika yang sudah diterima, ini dalam bentuk daging, apa yang bisa menjadi pembeda secara kasat mata begitu, Ibu?
0: Jadi kami Pemprov DKI Jakarta melakukan pemeriksaan, namanya pemeriksaan postmortem ya, atau pemeriksaan setelah dipotong. Jadi kami memastikan bahwa daging maupun jeroan yang dipotong, yang dihasilkan setelah pemotongan itu dalam keadaan sehat. Jadi tidak ada cacingnya, kemudian tidak ada kerusakan pada organnya, karena fungsi kita memeriksa itu dari sebelum dipotong. Jadi kalau di sebelum dipotong tuh kita memastikan bahwa oh, ini hewan kurbannya kondisinya sehat, tidak mengalami sakit yang serius ataupun sakit yang dapat menular. Nah, kita bisa lanjut ke pemotongan. Setelah pemotongan kita pastikan melalui pemeriksaan jeroan ataupun daging, sehingga yang daging yang didistribusikan ke para mustahik ataupun masyarakat yang berhak menerima itu dalam kondisi ataupun keadaan amannya dan sehat untuk dikonsumsi. Seperti itu, Mas.
1: Oke, tapi secara penampakannya, Ibu, agar kita masyarakat juga bisa membedakan ketika sudah dalam bentuk daging, artinya?
0: Kalau daging itu sepertinya sama ya, sama. Kalau yang kita pastikan adalah kalau yang dipotongnya kondisinya sakit, hewan itu sakit, makanya kita selalu menyampaikan kalau hewan yang dipotong yang kondisi sakit, kita tunda pemotongannya atau tidak boleh dipotong, karena itu akan berpengaruh terhadap kualitas dagingnya. Jadi kita pastikan mulai dari pemotongannya itu dalam kondisi hewan itu memang sehat. Kalau hewan itu aktif bergerak, sehat, kemudian masih tidak ada gejala yang mengarah ke suatu penyakit serius, insya Allah kualitas dagingnya tetap bagus. Nah, ini juga dijamin dengan nanti pada saat proses pemotongan ya, Mas Bram ya.
1: Baik, gitu. Bu Dian, terakhir singkat saja, jadi artinya ketika ditemukan ada yang tidak sesuai dengan aturan, standar, apa sanksinya bagi para penjualnya nanti?
0: Jadi kalau hewan yang memang sudah tidak layak dijual atau dalam kondisi sakit ataupun memang tidak memenuhi persyaratan, itu kita minta pedagang untuk memisahkan ataupun mengkarantina, tidak boleh dijual kepada masyarakat yang akan berkurban, karena itu akan berpengaruh juga terhadap kualitas maupun nanti akan dapat menularkan kepada hewan-hewan kurban lainnya. Jadi kita pastikan bahwa pedagang tidak menjual hewan-hewan yang tidak layak untuk dijual di dalam di lokasi terpisah dari kandang yang memang menjual hewan-hewan kurban yang sehat. Jadi untuk sanksinya akan ditegur, akan ada teguran kepada para pedagang dan memastikan, mengingatkan kembali bahwa yang dijual hanya hewan-hewan kurban yang sehat.
1: Oke, baik. Terima kasih informasi dari Anda, Ibu Dian Arisiana, Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan DKI Jakarta. Selamat sore, sehat selalu, Bu Dian.
0: Sore, Mas Bram. Terima kasih.

Puncak kedatangan jemaah haji asal Indonesia diperkirakan akan terus berlangsung hingga 22 Mei 2026. Dan simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Seorang jemaah haji lansia menolak naik ke bus akibat terpisah dari istrinya saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Sementara itu di Madinah viral video seorang jemaah haji yang tertidur pulas, digendong dan juga dipindahkan petugas dari kursi roda ke bus. Petugas memindahkan dengan hati-hati agar sang nenek tidak terbangun.
1: Para petugas haji ini dengan hati-hati memindahkan seorang jemaah lansia dari kursi roda naik ke atas bus. Peristiwa ini terjadi di Madinah saat petugas haji melakukan pendorongan jemaah ke kota Mekah. Petugas menggendong sang nenek karena tidak tega membangunkannya dari tidur. Pelayanan bagi jemaah haji lansia memang menjadi salah satu prioritas petugas, termasuk memastikan jemaah haji merasa aman dan nyaman. Seperti yang terjadi di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, saat salah satu jemaah haji lansia kebingungan akibat terpisah dari istrinya. Wardoyo, jemaah haji asal Pemalang, Jawa Tengah ini menolak naik bus yang berbeda dengan istrinya, Ruhaimiyah. Insiden ini terjadi akibat kondisi proses angkutan yang membuat petugas syarikah setempat memisahkan bus yang mereka tumpangi. Petugas haji akhirnya menemukan bus yang ditumpangi Ruhaimiyah. Keduanya mengaku lega, akhirnya bisa duduk berdampingan di bus yang sama.
2: Alhamdulillah, Bapak tadi kok nggak mau masuk, kenapa? Bapak nggak mau masuk?
3: Belum ketemu itu.
2: Oh, belum ketemu. Nggih. Ibu, tadi juga nyari Bapak nggak?
3: Iya, tadi diajak tapi petugasnya nanti didorong gitu.
1: Selain kenyamanan jemaah, petugas haji juga memastikan seluruh tahapan ibadah jemaah berjalan lancar dan sah secara syariat. Petugas menyediakan kain ihram pengganti bagi jemaah yang kain ihramnya terkena kotor atau najis saat di penerbangan. Petugas juga membantu memasangkan kain ihram tersebut, terutama bagi jemaah haji lansia.
4: Tadi ada beberapa jemaah yang memang jemaah lansia. Mereka rata-rata kain ihramnya terbuka, kemudian kotor, kena muntahan. Ketika sampai di plaza, kami ganti, para petugas menggantinya dengan ihram yang baru. Kemudian kita tata kembali sehingga benar-benar bapak jamaah ini nyaman, merasa nyaman.
1: Hingga saat ini, prosesi kedatangan Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah masih terus berlangsung. Kedatangan masih didominasi oleh jemaah lansia, perempuan, serta sebagian kelompok jamaah risti atau kesehatan berisiko tinggi. Lukman Rozak, Arab Saudi.
0: Pelayanan bagi jemaah haji ramah lansia dan disabilitas menjadi salah satu fokus pemantauan tim pengawas haji DPR RI 2026. Selain itu, tim muas DPR RI juga mengawal berbagai layanan utama, mulai dari konsumsi, akomodasi, transportasi, dan kesehatan jemaah.

0: Rombongan tim Was DPR RI memastikan akan mengawal operasional penyelenggaraan haji, termasuk kesiapan petugas di lapangan, seperti pola perjalanan jemaah. Tim Was DPR RI itu turut mengapresiasi penyediaan fasilitas transportasi khusus bagi penyandang disabilitas di Arab Saudi. Anggota tim Was, Maman Imanul Haq, menekankan pentingnya pendekatan etis dan humanis dalam melayani jemaah lanjut usia atau lansia. Ia menyatakan otoritas terkait tidak boleh hanya mengukur kualitas pelayanan dari fasilitas fisik, melainkan juga dari integritas petugas saat memberikan pendampingan psikologis.
1: Terutama teman-teman di Pabel dan juga lansia, ada beberapa laporan kepada kami di Panwas Haji dan kita pastikan semua mendapat layanan terbaik, termasuk transportasi yang akan membawa mereka dari Madinah ke Mekah. Kita ingin kejadian awal ketika terjadi ada insiden bis itu tidak terjadi.
0: Puncak kedatangan jemaah haji asal Indonesia diperkirakan terus berlangsung hingga 22 Mei 2026 sebelum seluruh fokus pelayanan dialihkan ke fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Lukman Rozak, jurnalis Transmedia di sana. Selamat sore waktu Jakarta, Lukman. Jadi sudah berapa total jemaah haji yang tiba di Tanah Suci?
2: Baik, selamat sore Bram, selamat sore para pemirsa di tanah air. Hari ini adalah hari ke-28 masa operasional Ibadah Haji Indonesia 2026. Dan di hari ke-28 ini total sudah ada sekitar 455 kloter yang telah diberangkatkan dari tanah air ke tanah suci dengan total jamaah kurang lebih 175.000 jamaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah suci Arab Saudi. Dan Bram, bisa saya kabarkan dari kedatangan ini itu gelombang pertama yang sebelumnya berada di Madinah itu saat ini telah digeser semua atau didorong semua ke tanah suci untuk menyambut dan melaksanakan umroh wajib, menyambut puncak haji ya nanti insya Allah tanggal 26 Mei. Dan hingga hari ini kedatangan masih terus berlangsung di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Jadi setiap hari itu kurang lebih ada sekitar 12 kloter yang tiba dan dari sekian banyak jemaah haji Indonesia itu kurang lebih ada 34% itu merupakan jemaah haji lanjut usia dan 80% diantaranya adalah merupakan jemaah haji yang komorbid atau mengidap kesehatan beresiko tinggi. Dan tentunya ini akan menjadi perhatian khusus para petugas haji dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah haji dengan menyiapkan kelengkapan peralatan fisik maupun mental agar nanti jamaah haji yang telah tiba di tanah suci itu bisa beribadah dengan aman, dengan nyaman dan khusyuk serta khidmat hingga nanti puncak haji tiba. Dan Bram, cuaca hari ini di Arab Saudi, di kota Mekah khususnya itu mencapai hampir kurang lebih 40 sampai 42 derajat Celcius di siang hari. Kondisi ini tentu akan sangat berat bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh wajib ya di Makkatul Mukarromah. Dan tentunya akan menjadi tantangan sendiri bagi mereka agar tetap bisa menjaga kesehatan, bisa menjaga kebugaran ya, karena memang sebentar lagi puncak haji itu akan tiba. Tinggal menghitung hari, kurang lebih sekarang tanggal 18, kurang lebih 5 hari atau 6 hari lagi lah kita akan memasuki fase puncak haji, di mana para jamaah haji akan memfokuskan ibadah hajinya itu di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan ini akan sangat berat bagi jamaah haji lansia, jamaah haji yang mengidap risti, dan jamaah haji perempuan agar tetap selalu menjaga kesehatan ya, karena memang kondisi cuaca memang sangat terik di sini mataharinya. Meskipun demikian, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas penyelenggara haji Indonesia 2026 telah menyiapkan beberapa hal yang tentunya akan membuat para jamaah haji beribadah dengan nyaman. Di antaranya adalah mendirikan tenda di Arafah, memperbanyak fasilitas, menambah fasilitas misalnya tempat tidur, terus kemudian karena kondisi

0: disabilitas sesuai dengan tagline Haji 2026. Haji kali ini adalah haji yang memang benar-benar ramah bagi lansia, perempuan dan kaum disabilitas. Hingga hari ini pelaksanaan ibadah haji masih terus dipantau dan diawasi oleh tim WAS ya dari DPR RI, dan sejak tanggal 16 Mei kemarin itu tim WAS dari DPR RI sudah tiba di Tanah Suci secara bertahap, dan kemarin itu ada anggota dewan dari fraksi PKB Maman Imanul Haq beserta rombongan tim WAS lainnya. Mereka berkomitmen ingin memantau atau mengawasi atau melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional ibadah haji 2006 ini agar tetap berjalan baik sesuai dengan protap atau SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Dan tentunya pelayanan terbaik ini akan diberikan khusus kepada para jamaah lansia, jamaah disabilitas dan jamaah perempuan. Pengawasan ini dimulai sejak kemarin. Fokusnya adalah para petugas haji agar dihimbau agar tetap memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan rasa kemanusiaan, rasa humanisme dan mengedepankan etika. Jadi tidak hanya memperbanyak fasilitas atau memperbaiki fasilitas, tapi juga secara etika dan humanis para petugas haji juga dihimbau atau diharapkan humanis dan beretika dalam melayani para jamaah haji, terutama lansia, perempuan dan disabilitas. Demikian Bram, mungkin ada pertanyaan lain.
1: Baik, terima kasih. Itu saja rekan kami Lukman Rozak melaporkan langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas.

CNN Indonesia menggelar CNN Indonesia Leading Woman Award untuk memberikan penghargaan kepada puluhan perempuan Indonesia yang dinilai memberikan dampak nyata kepada masyarakat Indonesia. Penganugerahan ini digelar pada Selasa malam lalu di Menara Bank Mega Jakarta.

0: Novita Hardini, anggota DPR RI 2024-2029.
1: Novita Hardini dianugerahi penghargaan Outstanding Young Leader in Public and Social Impact. Di usia mudanya, Novita tidak hanya merintis organisasi perempuan yang menjadi wadah bagi para pelaku UMKM, tetapi berani mengambil peran di wilayah strategis dan berhasil menjadi anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029. Uprintis atau UMKM Perintis Indonesia yang didirikan Novita menjadi wadah sosial penguatan kapasitas ekonomi, kreativitas, dan kemandirian perempuan. Uprintis juga menjadi wadah pengembangan potensi generasi muda sekaligus jembatan antara ide, keterampilan, kesempatan, dan menggali potensi anak muda yang lebih berdaya, mandiri, dan berkelanjutan. Dengan posisi ini, Novita mengaku bisa berperan aktif mengambil kebijakan untuk kepentingan perempuan-perempuan Indonesia. Dan dengan penghargaan ini, ia berharap suara perempuan semakin didengar.
2: Dengan adanya penghargaan ini, saya harap ini bisa menjadi lecutan semangat bagi seluruh perempuan yang bekerja di ruang-ruang publik untuk tidak mudah patah. Apapun yang sedang dialami dan diperjuangkan, kita tetap kembali ke akar, tujuannya adalah membangun bangsa. Tantangannya tentu banyak sekali, kita punya peran yang tidak hanya sebagai perempuan, tapi kita punya peran sebagai anak, istri, dan juga ibu. Ibu bagi anak-anak biologis kita dan juga ibu bagi seluruh masyarakat yang ada di dapil-dapil kita. Maka tentunya dalam membagi waktu ini, butuh manajemen yang begitu advance untuk bisa benar-benar adil di semua kebutuhannya. Kemudian bersaing dengan laki-laki tentu kita tidak bisa. Dan kita hadir di sini bukan untuk bersaing, untuk bersaing dengan laki-laki tentunya. Maka sebenarnya bukan persaingan, tapi kita saling berkolaborasi untuk bisa menciptakan arah pembangunan yang lebih adil dan inklusif. Pesan saya untuk seluruh perempuan, kalau kita ingin

0: merubah dunia, maka jangan lupa lakukanlah melalui dunia pendidikan. Kita akan bisa merubah diri kita, anak-anak kita, dan juga masyarakat kita jika kita sudah tercerdaskan oleh ilmu pengetahuan.
1: Novita mengatakan apapun langkah yang dipilih oleh perempuan Indonesia tidak lepas dari adanya kebijakan yang harus mendukung langkah-langkah tersebut. Semakin banyak perempuan yang berada di posisi pengambil kebijakan, maka akan tercipta kebijakan yang inklusif.

0: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
1: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: dulu saya bicara. Masyarakat waktu bicara saya diam.
3: Nggak.
2: Sekarang you diam.
3: Nggak, kan giliran saya bicara.
1: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
0: Sedang kerja bakti membersihkan jalan, seorang mama tertabrak pesepeda di Kota Depok, Jawa Barat. Sementara itu, seorang perempuan terseret dan juga terjatuh saat mempertahankan motornya yang dirampas pencuri di Cipayung, Jakarta Timur.
7: Kamera pengawas merekam detik-detik seorang emak-emak yang sedang menyapu jalanan tertabrak sepeda di kawasan Jembatan 2000 Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Korban diketahui sempat tak sadarkan diri akibat benturan keras. Sementara pengendara sepeda yang menabrak korban terjatuh ke area kali di bawah jembatan. Gary Efranda, Ketua RT setempat, Senin siang mengatakan, insiden itu terjadi pada Sabtu pagi saat warga tengah kerja bakti membersihkan kampung. Saat kejadian, diduga pengendara sepeda melintas jalur yang bukan semestinya dilalui dan tidak sempat menghentikan laju kendaraannya hingga menabrak korban.
8: Nah, itu dia lagi bersih di jembatan, tiba-tiba ada orang yang naik sepeda fixie ya. Itu laki-laki, dia lewat jembatan yang bukan jembatan yang semestinya dilewatin, jadi perboden gitu. Nah, ini sama-sama nggak tahu, tiba-tiba ya tabrakan di tengah-tengah. Itu karena sepedanya fiksi, itu kan biasanya fiksi itu padelnya itu kan nyatu sama si apa sepatunya tuh. Jadi dia jatuh ya ikut ke bawah tuh, ke kali ke bawah. Sempet shock dan agak pingsan, setengah sadar gitu. Mungkin kan sama-sama kaget dan sudah lumayan tua ya gitu kan. Jadi ya tabrak, pingsan, ya alhamdulillah sih ya kondisinya dua-duanya juga gak ada masalah.
7: Pasca kejadian, korban langsung ditolong oleh warga sekitar. Kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pengendara sepeda sudah meminta maaf kepada korban setelah kejadian. Sementara itu viral di media sosial, seorang perempuan menjadi korban perampasan sepeda motor di kawasan Setu Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu siang. Saat kejadian diketahui korban sedang membeli es kelapa di kedai es kelapa pinggir jalan. Naas, saat turun dari kendaraan korban lupa mencabut kunci motornya. Pelaku berjumlah dua orang yang sudah mengincar langsung membawa kabur motor korban. Korban bahkan sempat terseret dan terjatuh saat berusaha

0: mempertahankan motornya. Namun upayanya gagal. Pelaku berhasil membawa kabur motor milik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ribuan warga turun ke jalan di Tbilisi, Georgia pada Minggu dalam sebuah pawai besar yang memperingati hari kesucian keluarga dan penghormatan kepada orang tua. Massa membawa bendera dan ikon-ikon religius sambil melintasi Rustaveli Avenue menuju Katedral Holy Trinity di pusat kota. Perayaan yang digelar sejak 2014 ini semakin besar setiap tahunnya dan disebut sebagai simbol terhadap nilai keluarga tradisional di Georgia. Duta Besar Iran untuk Georgia, Syed Ali Moujaini, mengatakan peringatan ini menjadi momentum penting dan ia berharap dapat membawa pesan perdamaian bagi seluruh masyarakat, termasuk warga Georgia dan kawasan Kaukasus.
2: I would like to say congratulations to the Georgian people about this ceremony. Familial Day is very important for us, and we are participate with other colleagues from Iranian embassy to this ceremony, and I hope so peace for all, for Georgian people, Caucasian people, all of them.
1: Puluhan ribu pendukung Inter Milan tumpah ruah ke jalanan kota Milan, Italia, merayakan keberhasilan tim kebanggaan mereka meraih gelar domestic double musim ini. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
0: Suasana meriah menyelimuti kota Milan pada Minggu malam. Puluhan ribu penggemar Inter Milan memadati Piazza del Duomo, mengubah alun-alun ikonik itu menjadi lautan warna hitam dan biru. Parade bus terbuka dimulai dari Stadion San Siro melintasi pusat kota hingga berakhir di Piazza del Duomo yang dipadati massa. Sepanjang rute, para supporter memadati jalan, balkon hingga naik ke atas bangunan demi melihat Lautaro Martinez, Marcus Thuram dan Manuel Akanji memamerkan trofi Serie A dan Coppa Italia. Perayaan ini menyusul keberhasilan Inter Milan meraih gelar ke-21 mereka awal bulan ini, serta kemenangan 2-0 atas Lazio di final Coppa Italia. Hasil tersebut mengukuhkan domestic double Inter Milan di bawah asuhan pelatih Christian Cifu. Sebelum parade, Inter juga menggelar penyerahan trofi di San Siro usai laga kandang terakhir melawan Hellas Verona. Hingga malam hari, nyanyian dan sorak-sorai para penggemar masih terus bergaung menutup perayaan besar yang menggemparkan kota Milan.

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Ruli Kurniawan. Perbatasan antara Republik Demokratik Kongo dan Rwanda ditutup mendadak pada Minggu setelah otoritas menginformasi kasus Ebola di kota Goma, wilayah timur Kongo. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya diantaranya. Pelabuhan Rotterdam di Belanda bersiap menerima kapal pesiar MV Hondius yang terdampak wabah hantavirus. Otoritas pelabuhan menerapkan berbagai langkah medis dan logistik menjelang sandarnya kapal tersebut. Cuaca ekstrim terjadi di Moskow, Rusia. Langit malam dihiasi kilatan petir dahsyat saat cuaca buruk melanda ibu kota pada Minggu malam. Militer Israel melancarkan serangan udara di Nabatieh pada Sabtu. Imbas serangan, kepulan asap tebal mengudara menyusul serangan yang menghantam infrastruktur bangunan. Tidak hanya di Nabatieh, di hari yang sama militer Israel juga menggempur kota lainnya, mengklaim incar 100 target kelompok Hizbullah.
1: Rekaman video menunjukkan asap tebal mengepul ke udara menyusul militer Israel yang melancarkan serangan udara di kota Yomor al-Shafik dan Zatar al-Sharqiyah pada Sabtu. Militer Israel hingga kini masih membombardir sejumlah daerah di Lebanon Selatan, mengklaim targetkan kelompok Hizbullah. Operasi militer Israel menetapkan apa yang disebut dengan garis kuning di Lebanon Selatan. Garis kuning merupakan upaya pembatasan militer yang ditetapkan sepihak oleh Israel untuk mencegah penduduk Lebanon kembali ke wilayah yang dikuasai Israel. Belum ada laporan resmi terkait korban jiwa maupun luka dalam insiden serangan ini. Tak hanya di Nabatieh, militer Israel juga membombardir sejumlah kota lain di Lebanon Selatan pada Sabtu. Asap-asap tebal membubung ke udara ketika militer Israel melancarkan serangan udara di kota Tirus, Majdal Zun, Al-Kalila, Al-Hos, dan Al-Hania. Militer IDF mengklaim pada Sabtu, mereka menggempur Lebanon Selatan setidaknya 100 target Hizbullah yang tersebar di berbagai wilayah di Lebanon Selatan. Belum ada laporan resmi dari pihak Lebanon terkait jumlah korban tewas maupun luka dalam insiden serangan Sabtu. Terlepas Israel dan Lebanon yang masih berada dalam perjanjian gencatan senjata 45 hari, perjanjian tersebut dinilai rapuh karena militer Israel yang masih melanggar perjanjian tersebut dengan menggempur Lebanon dengan serangan udara secara berkala.
0: Perayaan peringatan Nakba di London diwarnai aksi massa pro-Palestina yang memenuhi jalanan ibu kota Inggris. Sementara itu di Berlin, aparat kepolisian terlibat bentrokan dengan demonstran pro-Palestina dan menahan sejumlah peserta aksi.
2: Ribuan demonstran membawa bendera Palestina dan berbagai poster bernada kritik terhadap Israel serta gerakan sayap kanan. Massa juga menyerukan dukungan bagi rakyat Palestina dan mengecam apa yang mereka sebut sebagai genosida di Gaza. Para peserta aksi turut mengkritik operasi militer Israel di Lebanon dan Iran, serta menuding pemerintah Inggris ikut bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza karena tetap mendukung Israel. Mantan pemimpin Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn, juga hadir dalam aksi tersebut. Dalam pidatonya, Corbyn mengecam pemerintah Inggris karena masih mengizinkan penjualan senjata ke Israel.
3: Some speak up, the hate group speaks up, some countries speak up, but some don't, including this one. Where is the British government on the sale of arms to Israel? Where is the British government on the charge of genocide against the Israeli government?
2: Ribuan aktivis pro-Palestina berkumpul di Berlin, Jerman, Sabtu waktu setempat dalam aksi memperingati Hari Nakba. Massa menyerukan gencatan senjata segera di Gaza serta penghentian ekspor senjata Jerman ke Israel. Aparat kepolisian bersenjata lengkap terlibat bentrokan dengan demonstran dan menahan sejumlah peserta aksi saat massa bergerak di jalanan ibu kota. Di lokasi yang sama, sekelompok kecil massa tandingan juga tampak berkumpul. Meski sempat mengumumkan pembatasan politik pada akhir tahun 2025, pemerintah Jerman diketahui masih menyetujui izin ekspor perlengkapan militer ke Israel. Data resmi menunjukkan, izin baru bernilai jutaan euro kembali diterbitkan pada awal tahun 2026. Aksi di Berlin ini merupakan bagian dari demonstrasi global memperingati Nakba atau Malapetaka yang diperingati warga Palestina setiap 15 Mei untuk mengenang pengusiran massal rakyat Palestina dari tanah mereka pada tahun 1948 bertepatan dengan berdirinya negara Israel.
0: Aksi unjuk rasa terjadi di El Alto, Bolivia, Sabtu 16 Mei. Unjuk rasa berlangsung ricuh, pendemo dan aparat saling bentrok. Sementara di hari yang sama, aksi unjuk rasa juga berlangsung di London. Puluhan ribu demonstran gelar pawai, desak pemerintah, hentikan imigrasi ilegal.
1: Aksi unjuk rasa berlangsung di El Alto, Bolivia pada Sabtu 16 Mei waktu setempat. Gelombang aksi unjuk rasa yang melibatkan demonstran dan aparat keamanan setempat berlangsung ricuh. Ratusan demonstran desak Presiden Rodrigo Paz untuk mundur dari jabatannya karena dianggap menjadi penyebab Bolivia memasuki krisis ekonomi. Sebelumnya, demonstrasi juga terjadi di La Paz, di mana para demonstran memblokade jalanan kota. Hal serupa juga terjadi saat demonstrasi di El Alto. Aparat keamanan dipukul mundur demonstran. Mereka melempari personil dengan batu dan atribut demonstran lain, sementara aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah pendemo. Ketegangan diperkirakan akan meningkat lebih lanjut pada saat demonstrasi lanjutan digelar pada Senin 18 Mei waktu setempat.

0: Sementara aksi unjuk rasa juga terjadi di London, Inggris Raya pada Sabtu 16 Mei waktu setempat. Aksi unjuk rasa bertajuk Unite the Kingdom melibatkan puluhan ribu orang yang menggelar pawai di pusat kota London dengan mengibarkan bendera Inggris. Demonstrasi ini diketuai oleh aktivis sayap kanan Tommy Robinson. Unjuk rasa yang digelar di pusat kota dipicu oleh kecemasan publik terhadap imigrasi ilegal yang masuk ke Inggris Raya tanpa kendali.
1: The demographic of this country is changing without us being asked about it. Most elections in recent times have been asking to stop the immigration, the illegal immigration into this country and the demographic change.
0: Menanggapi situasi ini, otoritas setempat dilaporkan mengerahkan sedikitnya 4.000 aparat keamanan untuk menjaga aksi unjuk rasa tetap kondusif.
2: Selat Hormuz masih dipenuhi sejumlah kapal dan tanker yang belum diizinkan untuk lewat. Duta Besar Iran untuk PBB menegaskan pihaknya akan menstabilkan hal ini asal AS dan Israel menghentikan eskalasi dan mencabut blokade maritim.
3: TV negara Iran merilis rekaman sejumlah kapal dan tanker yang terdampar di Selat Hormuz akibat pembatasan wilayah laut oleh Teheran. Meski demikian, waktu dan lokasi pasti rekaman ini belum bisa diverifikasi secara independen. Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Said Irafani, menegaskan pihaknya siap memulihkan stabilitas dan jalur energi kawasan. Syaratnya, militer Amerika Serikat dan Israel harus menghentikan eskalasi dan mencabut blokade maritim. Situasi kian memanas setelah Donald Trump menolak mentah-mentah proposal damai Iran dan menyebutnya tidak dapat diterima. Padahal Teheran meminta perang segera diakhiri dan aset mereka yang dibekukan segera dilepas. Hingga saat ini, lalu lintas Selat Hormuz masih dibatasi dan Angkatan Laut Amerika Serikat tetap mengepung pelabuhan Iran.
2: Pelabuhan Rotterdam di Belanda bersiap menerima kapal pesiar MV Hondius yang terdampak wabah hantavirus. Otoritas pelabuhan menerapkan berbagai langkah medis dan logistik menjelang sandarnya kapal tersebut. Pada minggu waktu setempat, infrastruktur pelabuhan, lalu lintas kargo, serta jalur perairan di sekitar Rotterdam tetap beroperasi di tengah persiapan kedatangan kapal. Pemerintah setempat menyatakan langkah pencegahan dilakukan sesuai protokol standar penanganan wabah. Kapal NV Hondius nantinya akan menjalani proses disinfeksi setibanya di Belanda. Pihak pelabuhan juga dilaporkan menyiapkan 23 kabin karantina sementara untuk awak kapal asing, disertai prosedur pemeriksaan kesehatan yang diperketat di sejumlah area operasional utama. Kapal dijadwalkan tiba pada Senin pagi. Cuaca ekstrim terjadi di Moskwa, Rusia. Sementara itu, krisis listrik berkepanjangan melanda Kuba. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Kilas Internasional.
0: Langit malam Moskwa, Rusia dihiasi kilatan petir dahsyat saat cuaca buruk melanda ibu kota pada minggu malam. Kilatan cahaya berulang kali menyambar dari balik awan gelap tebal, menerangi langit kota di tengah suara gemuruh petir yang menggema sepanjang malam. Fenomena cuaca ekstrim ini sempat menciptakan pemandangan dramatis di atas cakrawala Moskwa. Berdasarkan informasi dari situs resmi Wali Kota Moskwa, hujan lebat diperkirakan masih akan terus mengguyur wilayah ibu kota hingga Senin malam. Krisis listrik di Kuba masih terus berlanjut. Pemadaman listrik massal kembali melanda sebagian besar wilayah negara itu pada Sabtu, termasuk ibu kota Havana yang mengalami gangguan listrik selama berjam-jam. Kendaraan melintas di jalanan Havana yang gelap gulita, sementara warga tetap beraktivitas di tengah keterbatasan pasokan listrik. Di Havana, kekurangan pasokan listrik tercatat mencapai 447 MW, sehingga pemerintah terpaksa melakukan pemutusan listrik darurat di sejumlah jaringan. Kuba hingga kini masih menghadapi krisis pembangkit listrik akibat infrastruktur pembangkit termoelektrik yang menua, keterbatasan perawatan, serta hambatan impor bahan bakar yang dipengaruhi sanksi Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Rusia pada minggu melaporkan bahwa sistem peluncur roket ganda milik grup pasukan pusat Rusia berhasil menghantam posisi pertahanan dan konsentrasi pasukan Ukraina di arah Dnipro. Rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia memperlihatkan awak artileri menyiapkan sistem peluncur roket sebelum melepaskan rentetan tembakan ke arah target. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pasukan menerima koordinat target sebelum bergerak ke zona tempur dan segera mengubah kendaraan dari posisi perjalanan ke mode tempur. Serangan kemudian dilakukan menggunakan roket berdaya ledak tinggi jenis fragmentasi untuk menghantam titik-titik pertahanan serta konsentrasi personel militer Ukraina.
2: Perbatasan antara Republik Demokratik Kongo dan Rwanda ditutup mendadak pada Minggu setelah otoritas menginformasi kasus Ebola di kota Goma, wilayah timur Kongo. Penutupan perbatasan menyebabkan ratusan pelintas batas terlantar dan memicu kebingungan di kawasan perbatasan utama antara Goma dan kota Gisenyi di Rwanda.
4: Sejumlah warga mengaku terkejut karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya mengenai penutupan tersebut. Penutupan dilakukan oleh otoritas Rwanda di distrik Rubavu, Provinsi Barat, dan berlaku tanpa batas waktu untuk sebagian besar aktivitas lintas negara.
5: Je viens de l'apprendre. Alors, l'Ebola, c'est un virus très, très dangereux. Si on fermait, c'est pour la protection de la population. Je ne vois pas d'inconvénient. Sauf que l'information n'a pas circulé. Parce que si j'avais cette information, je ne pouvais me déplacer pour aller à la Grande Bavière.
6: Tu vas chercher à quoi, tu es quoi brisque. Alors, tu vas nous préparer, tu vas chercher à quoi brisque, tu vas tomber bien. Tu vas chercher à quoi, tu vas tomber, tu vas tomber.
4: Meski ditutup, pengecualian terbatas tetap diberikan bagi warga Rwanda dan Kongo yang terlantar di perbatasan dengan pengawasan kesehatan ketat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada Minggu menetapkan wabah ini sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat sedikitnya 88 orang meninggal dunia dan lebih dari 300 kasus suspek dilaporkan di Kongo.
2: Ribuan warga turun ke jalan di Tbilisi, Georgia dalam sebuah pawai besar memperingati hari kesucian keluarga dan penghormatan kepada orang tua. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
7: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Ribuan warga turun ke jalan di Tbilisi, Georgia pada Minggu dalam sebuah pawai besar memperingati hari kesucian keluarga dan penghormatan kepada orang tua. Massa membawa bendera dan ikon-ikon religius sambil melintasi Rustaveli Avenue menuju Katedral Holy Trinity di pusat kota. Perayaannya digelar sejak 2014 ini semakin besar setiap tahunnya dan disebut sebagai simbol terhadap nilai keluarga tradisional di Georgia. Duta Besar Iran untuk Georgia, Sayed Ali Mojani, mengatakan peringatan ini menjadi momentum penting dan ia berharap dapat membawa pesan perdamaian bagi seluruh masyarakat, termasuk warga Georgia dan kawasan Kaukasus.
10: I would like to say congratulations to the Georgian people about this ceremony. Familial Day is very important for us and we are participate with other colleagues from Iranian embassy to this ceremony. And I hope so, peace for all, for Georgian people, Caucasian people, all of them.
2: Penggunaan drone dalam konflik bersenjata telah mengubah cara peperangan modern. Senjata yang murah dan mudah digunakan kini menjadi ancaman serius bagi sistem pertahanan konvensional. Kondisi tersebut memicu perlombaan teknologi global untuk mengembangkan sistem penangkal yang lebih canggih guna menghalau ancaman ini.
11: Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, teknologi penangkal drone menjadi garis depan pertahanan baru. Salah satu sistem yang kini diandalkan adalah Falcon Shield, sebuah jaringan terintegrasi yang menggabungkan radar, sinyal radio, dan kamera jarak jauh untuk mendeteksi hingga melumpuhkan serangan. Sistem ini mampu memantau berbagai sensor secara real-time, bahkan untuk mendeteksi pergerakan sekecil apapun di langit pada jarak yang sangat jauh. Meskipun dibantu oleh perangkat lunak kecerdasan buatan atau AI, keputusan akhir untuk menetralisir ancaman tetap berada di tangan operator manusia.
12: So you have now this small aircraft kind of in the lens and you can look at it. Who makes that ultimate decision? Is this a threat? Is that AI? Is that a human? Is that...
13: No, it's always with the operator, David in this case. Weeks it's been used daily they've been seeing hits and engagements on an hourly basis. It's obviously, we know the situation out there. This has been protecting those air bases day and night from attack. So it's really come into its own. In the last few weeks.
11: Selama beberapa pekan terakhir, Falcon Shield telah teruji secara nyata dalam melindungi pangkalan udara dari serangan yang datang hampir setiap jam. Namun tantangan besar muncul terkait tingginya biaya untuk melumpuhkan drone yang lebih murah menggunakan senjata konvensional.
13: That's right. So in many instances for hard kill, we're using very expensive weapons to remove. Obviously, it's a threat and it's important, but the cost of those threats are much lower than the cost of the weapon to remove it. So we're doing a lot of work now to look at what alternative options there are. Directed energy weapons are particularly attractive.
11: Pengembangan teknologi seperti senjata energi terarah atau directed energy weapon ini terus diupayakan guna menekan biaya operasional pertahanan. Meski masih membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan, inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih efisien dalam menghadapi dinamika konflik modern di kawasan tersebut.
2: Dan CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.
8: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
8: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
14: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
8: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Ribuan lentera menerangi pusat kota Seoul, Korea Selatan dalam perayaan Festival Lentera Teratai menjelang Hari Raya Waisak. Ratusan warga dan wisatawan membadati jalanan untuk menyaksikan parade lentera yang bergerak dari gerbang Hyunggin Jimun menuju Kuil Jogyesa, pusat ajaran Buddha Zen di Korea Selatan.
15: Parade menampilkan lentera raksasa berbentuk tokoh tradisional, para penampil dengan pakaian adat, hingga pertunjukan musik khas Korea. Menariknya, sebuah robot berbentuk biksu turut ambil bagian dalam parade tahun ini dan menjadi perhatian para pengunjung sebagai sentuhan modern dalam tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad.
16: So I come from France and this is my first time in South Korea, so this is very impressive to see all the lights and all those people in the street. That's very beautiful.
17: Here was amazing, like I really love the colors of the lanterns, that even it's crowded, the place feels so calm and safe and everybody's sharing a lot of love and a lot of music and a lot of colors. So for me it was a great experience and I'm from Colombia, so these kind of things, activities in Korea, I really enjoy because it put a lot of people together in one place to enjoy about music, love and patience.
15: Festival Lentera Teratai telah berlangsung lebih dari 1.200 tahun sejak masa dinasti Silla dan melambangkan perdamaian, kebijaksanaan, serta kasih sayang. Festival ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional Korea Selatan pada tahun 2012 dan masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO pada tahun 2020. Hari Raya Waisak, yang juga dikenal sebagai Vesak atau Buddha Purnima, merupakan salah satu perayaan terpenting umat Buddha dan diperingati di berbagai negara Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga Asia Timur.
2: Ratusan penggemar menyambut penyanyi asal Bulgaria Dara yang berhasil keluar sebagai juara Eurovision Song Contest 2026. Ini merupakan kemenangan pertama bagi Bulgaria.
15: Dara berhasil keluar sebagai juara Eurovision Song Contest 2026 lewat lagu yang berjudul Panggarangga. Saat tiba di Bandara Sofia, ratusan penggemar menyambutnya dengan bernyanyi dan menari mengikuti lagu kemenangannya sambil memegang spanduk yang bergambar foto Dara. Konfeti emas yang disemprotkan ke udara juga menambah kemeriahan suasana. Dara menyempatkan berbicara kepada penggemar untuk berani bermimpi dan bekerja keras. Ia menegaskan bahwa berasal dari negara kecil tidak membatasi mimpi mereka. Ia juga menyerukan dukungan kepada seniman dan musisi Bulgaria.
18: Нашият труд с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. И това просто го доказа. Доказахме го вчера. Българи, вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се оплати определено. Благодаря ви много.
15: Bulgaria merupakan negara anggota Uni Eropa yang sedang bangkit dari ketidakstabilan politik.
2: Aktris pemenang Oscar Julianne Moore menegaskan bahwa kesetaraan gender yang sesungguhnya masih menjadi tujuan yang jauh untuk dicapai. Pernyataan itu ia sampaikan saat menerima penghargaan pada Minggu malam atas kiprahnya dalam mendukung perempuan di industri film dalam sebuah gala dinner di Cannes, Prancis.
15: Acara tersebut digelar di luar keramaian karpet merah Festival Film Cannes dengan suasana lebih eksklusif. Dalam keterangannya, Moore menyebut kesetaraan gender masih belum tercapai di banyak bagian dunia.
19: Yeah, I think we're pretty far away, honestly, in lots of in the world in terms of real gender equality. So it's not something that is endemic to the film industry. It's something that's a global issue.
15: Sebagai figur tetap di berbagai festival film besar, Moore juga dikenal aktif menyuarakan isu sosial dan politik, terutama terkait kesetaraan dan representasi di industri film maupun kehidupan publik.
2: Ajang DXB Snow Run kembali digelar di Ski Dubai Mall of the Emirates dalam edisi ketujuhnya. Event lari di atas salju pertama di kawasan Timur Tengah ini menghadirkan pengalaman unik berolahraga di suhu minus 4 derajat Celcius.
11: Para peserta melakukan pemanasan sebelum lomba dimulai, kemudian berlari melintasi lintasan bersalju di tengah sorakan penonton, hingga akhirnya mencapai garis finish dan menerima medali. Sejumlah peserta mengaku antusias mengikuti ajang ini.
20: هذه أول مرة أشارك فيها ماراثون مثل هذا في السكي حبيت المشاركة مشاركة ممتعة وكانت وايد حماسية وإن شاء الله بشارك فيها في المرات الجاية.
21: Never had this experience in Dubai. We are used to running in the heat, on the sun, on the hot tar. But today we had a different experience of running in the snow. It was fantastic. It was very hilly, very tough, but the experience was amazing. I cannot describe it.
11: Ajang ini digelar dalam rangka inisiatif Year of the Family Uni Emirat Arab dengan peserta dari berbagai negara berusia 13 tahun ke atas yang dapat mengikuti kategori individu maupun tim dengan jarak 3 dan 5 km. Tingginya minat peserta membuat event ini terus berkembang setiap tahun. Pada edisi sebelumnya tercatat sekitar 700 atlet dari 70 negara ikut serta dalam kompetisi.

0: ini. Sejak pertama kali digelar pada 2020, DXB Snow Run menjadi event lari bersalju pertama di dunia dan kini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga tahunan yang populer di Dubai.
1: Ya, informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Ruli Kurniawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Inilah video amatir saat tim Resmob Satreskrim Polres Temanggung berhasil membekuk K, warga Kecamatan Parakan pelaku pembunuhan istri di sebuah gazebo kawasan Kledung, Kabupaten Temanggung, Minggu malam. Penangkapan pelaku pun berlangsung dramatis lantaran pelaku sempat memberontak ketika hendak ditangkap petugas. Setelah ditangkap, pelaku langsung digelandang petugas ke Mapolres Temanggung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan sementara, motif pembunuhan terjadi karena korban menolak rujuk hingga rebutan hak asuh anak. Sejak 2 tahun terakhir, hubungan pasangan tersebut sudah tidak harmonis.
1: Dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah, Pak Kasat Reskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan.
0: Pembunuhan ibu rumah tangga yang sempat menggemparkan warga Dusun Kerajaan, Kabupaten Temanggung ini terjadi pada Minggu sekitar jam 12:30 siang 17 Mei. Ibu rumah tangga dengan 2 orang anak tersebut ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumah milik orang tuanya usai cekcok dengan pelaku. Saat ini K masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Temanggung dan bakal dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal pembunuhan dan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Tri Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
2: Halo, selamat malam. Pasukan Zionis Israel kembali mencegat kapal-kapal dari Armada Global Sumut Flotilla saat rombongan menuju Gaza. Sejumlah relawan diantaranya merupakan warga negara Indonesia. Selain itu kami akan hadirkan berbagai peristiwa dan isu terkini lainnya. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kasus penembakan yang menewaskan seorang anggota TNI di sebuah kafe di kawasan Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan mulai menemukan titik terang. Polisi militer Kodam 2 Sriwijaya telah menetapkan oknum prajurit TNI dan seorang warga sipil sebagai tersangka.
1: Aparat keamanan menutup sementara kafe Panhead di kota Palembang usai insiden penembakan yang menewaskan Pratu Ferischal Alfariski Albesa. Korban merupakan anggota Denkesyah 020404 Palembang. Suasana duka mendalam menyelimuti tempat pemakaman umum Borang Sako Palembang Minggu sore. Pihak keluarga serta rekan sejawat melepas kepergian jenazah Pratu Ferischal melalui prosesi militer. Isak tangis keluarga pun pecah saat peti jenazah perlahan masuk ke liang lahat. Sebelum mengembuskan napas terakhir, korban sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka tembak. Hasil penyelidikan awal menunjukkan perkelahian fisik pecah usai kedua pihak terlibat cekcok di dalam kafe. Dalam kondisi terdesak, tersangka Sertu MRN diduga melepaskan tembakan menggunakan senjata api rakitan ilegal.

0: gagal. Tim gabungan bergerak cepat dan membekuk kedua pelaku. Selain sertu MRN, petugas juga menangkap seorang warga sipil berinisial DS yang diduga kuat membantu menyembunyikan senjata api tersebut usai kejadian.
1: Kurang dari 24 jam, ya, Pemdam 2 Sriwijaya sudah menetapkan para tersangka. Informasi dari hasil pemeriksaan untuk tersangkanya ada 2 orang, ya. Satu orang adalah sertu MRR sebagai pelaku, dan satu orang adalah dari pihak sipil, saudara DS, di mana yang bersangkutan menyembunyikan barang bukti.
2: Pelaku penembakan ini siapa? Kapan?
1: Siapa itu? Penembakannya adalah dari sertu MRR.
3: Itu sebagai anggota raider yang seperti di informasi yang beredar.
1: Itu sedang kita periksa itu. Saya kira yang jelas yang bersangkutan adalah dari oknum TNI.
0: Saat ini petugas menahan sertu MRN di Denpom untuk menjalani proses hukum militer. Sementara tersangka DS diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk diproses melalui peradilan umum.
4: Telepon itu dari
5: tante. Terus?
4: Katanya kalau papa aku udah meninggal.
5: Memang kakak kita kerjanya sehari-hari di mana?
4: Tentara.
5: Tentara ya? Di mana itu dinasnya?
4: Di Denpom.
6: Kesdam ya.
0: Pihak keluarga kini berharap agar proses hukum berjalan transparan, profesional, dan mampu memberikan keadilan seutuhnya bagi korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Kasus penembakan sesama prajurit TNI di Palembang yang terjadi di Cafe Panhead mendapat sorotan. Publik mempertanyakan mengapa senjata api bisa disalahgunakan oleh oknum militer. Begitu lemahkah pengawasan terhadap izin kepemilikan dan kontrol senjata api di tangan prajurit? Kita bahas bersama Wakil Direktur Imparsial Husein Ahmad. Selamat malam Bang Husein.
8: Selamat malam.
7: Baik Bang Husein, maraknya kasus kekerasan dan penyalahgunaan senjata api oleh oknum militer nih ya. Dan terbaru terjadi insiden penembakan spontan di tempat hiburan malam. Bagaimana respons Anda Bang Husein?
8: Ya, pertama kalau kita lihat dari pernyataan Kapendam itu ya, ada 2 hal yang bisa kita cermati. Pertama, adanya penetapan tersangka bagi sipil oleh Pemdam, dan kemudian adanya kejanggalan di mana tersangka langsung kemudian dikatakan memiliki senjata rakitan gitu ya. Padahal dari keterangan yang diperoleh, lapor belum menyelesaikan penelitiannya begitu. Nah, ini yang 2 hal yang sekiranya kita bisa cermati bersama dan menjadi perhatian publik.
7: Ya. Kita ingin tahu kan sejauh ini pihak keluarga korban pun mendesak penanganan yang terbuka oleh polisi militer begitu ya. Kalau tadi ada tersangka yang merupakan warga atau sipil sudah dibawa ke pengadilan umum begitu ya nantinya. Tapi kalau untuk militer dibawa ke Denpom, data semen polisi militer. Bicara transparansi proses hukum terhadap pelaku dari kalangan prajurit, seberapa yakin proses hukum ini akan berjalan transparan, akuntabel tanpa ada upaya untuk menutup-nutupi begitu Bang Husein?
8: Ya, kalau dari segi itu kami khawatir seperti yang terjadi yang sudah-sudah bahwa proses di peradilan militer itu berjalan tidak profesional dan sesuai dengan yang diinginkan oleh korban begitu ya. Di banyak korban yang kami dampingi di peradilan militer, peradilan cenderung berjalan tertutup dan cenderung memberikan vonis yang lemah. Ini bisa terjadi karena proses di peradilan militer itu dilakukan dalam nuansa atau kerangka peradilan keluarga begitu ya, di mana kemudian baik hakim, jaksa, kemudian terdakwa, pengacaranya semuanya berlatar belakang militer. Nah, oleh karena itu, karena berasal dari institusi yang sama, itu seringkali keadilan bagi korban itu terpinggirkan gitu. Karena alasan itulah kemudian kami juga sekarang dalam proses bersidang di Mahkamah Konstitusi menggugat itu. Jadi kalau ditanyakan apakah seberapa yakin kami ini akan memberikan membuka keadilan yang seluas-luasnya bagi korban, kami sulit untuk kemudian berharap lebih dalam peradilan yang seperti itu.
7: Ya, kalau kita lihat tindakan dari pelaku menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, ini berarti hukuman harus berat begitu ya. Tapi Anda melihat bahwa biasanya memang kurang meyakinkan apabila pelaku dari kalangan prajurit dibawa atau didisiplinkan oleh Denpom begitu selama ini. Apakah betul mereka cenderung imun terhadap hukum atau seperti apa menurut Anda?
8: Ya, saya suka istilahnya cenderung imun terhadap hukum. Jadi misalnya dalam 3 tahun terakhir kami melakukan pendampingan dalam 2 kasus di Sumatera Utara, misalnya dalam kasus pembunuhan terhadap warga sipil dan satunya dugaan pembunuhan terhadap satu keluarga di Tanah Karo. Itu yang satu di pembakaran keluarga di Tanah Karo menyebabkan 2 orang dewasa meninggal, 1 anak-anak meninggal. Itu sampai sekarang Denpom belum menangkap. Yang kedua, pembunuhan terhadap 1 anak kecil di Deli Serdang itu kemudian hanya dihukum 8 tahun 8 tahun penjara. Yang itu yang kemudian 8 bulan penjara. Itu yang kemudian kami sanksi bahwa dalam kasus yang ini akan juga memberikan keadilan. Bayangkan orang membunuh seorang anggota TNI aktif, membunuh anak kecil dihukum 8 tahun ya, dihukum 8 bulan yang mana dengan alasan bahwa yang bersangkutan masih dibutuhkan oleh institusi. Nah, ini seringkali dijadikan alasan dalam peradilan militer bahwa yang bersangkutan masih muda, pelaku masih muda, pelaku masih bisa dibina, maka hukumannya diperingan dalam putusan di peradilan militer.
7: Alasan hilaf itu beda-beda tipis dengan tidak mau tahu begitu ya. Tapi Bang, ini kan kita berbicara tentang senjata api yang digunakan pelaku, seorang prajurit. Insiden penembakan yang spontan di ruang publik ini dinilai sebagai bukti lemahnya pengawasan dan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap izin kepemilikan serta kontrol senjata api di tangan prajurit. Bagaimana menurut Anda soal ini?
8: Pertama, yang mesti kita perhatikan bahwa kita jangan terlalu terburu-buru memvonis dan percaya bahwa ini adalah senjata rakitan. Belajar dari kasus penembakan TNI membekingi kasus sabung ayam di Lampung tahun lalu, di mana kemudian saksi mata semua melihat bahwa ini bukan senjata rakitan, tetapi ketika diproses dalam Denpom dikatakan bahwa ini senjata rakitan. Nah, dalam konteks ini saya juga ingin mengatakan pada publik, jangan terburu-buru percaya bahwa kemudian ini adalah senjata rakitan. Mengingat sampai detik ini Puslapfor Polda Sumsel, Polda Sumatera Selatan itu belum mengeluarkan hasil ya, apakah proyektil ini cocok dengan yang dikatakan dengan senjata rakitan tersebut. Apalagi kita melihat gelagat ya, mulai dari pemilik klub, mulai dari kemudian Kapendam, langsung mengatakan bahwa ini senjata rakitan, ini senjata rakitan. Saya kira itu mesti kemudian dibuktikan terlebih dahulu apa benar ini kemudian senjata rakitan. Karena kemudian ini menggugah akal saya bahwa kemudian buat apa seorang prajurit yang punya akses terhadap senjata organik kemudian mau capek-capek membeli atau memiliki senjata rakitan. Ini kan satu pertanyaan. Nah, kalaupun kemudian ini katakan bahwa ini senjata rakitan, itu perlu ditelisik senjata rakitan ini untuk apa? Lagi-lagi karena dia punya akses terhadap senjata organik. Nah, apakah kemudian ini ada kaitannya seperti di Lampung, bisnis banking misalnya, ini kan terjadi di klub malam minggu gitu, kemudian bersama-sama dengan warga sipil. Ini yang sebetulnya lebih menarik bagi saya untuk dibongkar, diungkap. Apa motif saudara MRR, ya Sertu MRR ini datang ke klub malam, kemudian membawa senjata api, kemudian menembak, gitu ya. Nah, ini yang kemudian lebih penting untuk kemudian kita ungkap. Jangan-jangan ini seperti yang selama ini terjadi, ada bisnis backing-membacking di belakangnya, sehingga kemudian seorang prajurit TNI masih muda, itu merasa perlu untuk membawa senjata api, bahkan rakitan.
7: Oke. Kita nantikan bagaimana kasus ini berjalan. Semoga Denpom juga bisa mengadili dengan sesuai fakta dan tanpa menutup-nutupi dan transparan dan akuntabel tentunya. Terima kasih banyak Bang Husein atas waktu Anda bergabung bersama kami. Selamat malam Bang Husein, sehat selalu.
8: Selamat malam. Selamat selalu. Terima kasih.
7: Mantan Kasat Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara Ajun Komisaris Polisi Yohanes Bonar Adiguna diduga terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Timur.
6: Nasib Ajun Komisaris Polisi Yohanes Bonar Adiguna, mantan Kasat Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara, terancam pemecatan. Perwira pertama ini ditahan karena diduga terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Timur. Padahal perwira pertama di lingkungan Polres Kukar ini baru 5 bulan menjabat sebagai Kasat Narkoba. Di awal kepemimpinannya, yang bersangkutan bahkan sempat menuai prestasi dengan membongkar peredaran narkoba seberat 1,5 kg. AKP Yohanes Bonar Adiguna telah resmi ditahan oleh penyidik di Tres Narkoba Polda Kaltim sejak Sabtu 2 Mei 2026 lalu. Karena berstatus sebagai anggota Polri aktif, selain menjalani proses pidana, yang bersangkutan kini harus menghadapi pemeriksaan intensif di bidang propam.
9: Sampai saat ini, dia mengaku menggunakan steroid. Namun kita tidak percaya. Kenapa? Karena kita sudah memiliki fakta-fakta lain. Apa itu fakta-fakta lain?
6: Polda Kaltim menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggotanya termasuk kepada orang dalam institusi sendiri. Menurut Kabid Propam Polda Kaltim, sanksi tegas siap dijatuhkan dengan menegakkan peraturan pemerintah nomor 1 tentang pemberhentian tidak dengan hormat yang dijungtokan dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri.
10: Ancaman yang paling berat adalah pemberhentian tidak dengan hormat, itu ancaman yang terberat. Nanti tentu saja akan dilihat dari fakta persidangan.
6: Sementara itu, penyelidikan mendalam terus dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda Kaltim. Pengintaian terhadap AKP Yohanes Bonar Adiguna ternyata sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu. Kasus ini terungkap berawal dari adanya laporan jasa pengiriman paket yang mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dibuka, paket tersebut ternyata berisi bahan baku pembuatan liquid atau cairan vape narkoba. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
7: Kasus dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Garut, Jawa Barat terus bergulir. Selain memeriksa sejumlah saksi, aparat kepolisian juga telah melakukan visum terhadap korban guna melengkapi barang bukti tuntutan.
6: Rekaman video amatir memperlihatkan aksi kepungan massa di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Semarang, Kabupaten Garut. Ragam massa yang geram langsung mendatangi kompleks pondok usai tersiarnya kabar dugaan pencabulan terhadap santri. Petugas kepolisian harus bekerja keras saat mengevakuasi terduga pelaku yang merupakan pengasuh pondok tersebut. Selain meneriaki pelaku, massa yang emosi juga sempat melepaskan beberapa kali pukulan dan bahkan mengejar mobil patroli petugas. Satreskrim Polres Garut memastikan pria tersebut kini masih berstatus sebagai terlapor. Petugas sengaja mengamankannya lebih awal guna mengantisipasi amuk massa yang lebih parah di lokasi kejadian. Penyidik kini terus mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi. Proses pemeriksaan meliputi korban, orang tua, hingga sejumlah santri lainnya.
11: Perkaranya jelas masih berproses, kita sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi, termasuk korban sendiri, orang tua, dan temannya, kita sudah lakukan pemeriksaan, dan hari ini kita lakukan visum, ya, kedokteran maupun psikisnya.
6: Polisi menyatakan jumlah korban dugaan pencabulan saat ini baru 1 orang. Pihaknya pun masih terus mendalami motif di balik aksi pencabulan tersebut. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
7: Pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan aturan untuk memilah sampah, namun di Sunterjaya Tanjung Priok, Jakarta Utara, tumpukan sampah yang menggunung hingga kini masih terlihat dan mengganggu aktivitas warga setempat. Terlambatnya pengangkutan sampah jadi salah satu penyebab tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Sunter Kemayoran Sunterjaya ini menjadi kelebihan kapasitas. Apalagi tempat ini juga digunakan warga di luar wilayah Sunterjaya untuk membuang sampah. Sampah pun meluber hingga memakan sebagian badan jalan. Kondisi ini tentu saja dikeluhkan warga, bau busuk yang menyengat, banyaknya lalat dan belatung serta cairan yang keluar dari sampah membuat warga khawatir akan kesehatan mereka. Sampah yang berserakan juga mengganggu lalu lintas dan perekonomian warga.
12: pernah habis. Maksudnya udah lama, udah bulanan, nggak pernah habis.

numpuk terus. Ini setiap hari pembuangan nggak ada pengangkatan. Pembuangan kemari, setiap hari pengangkatan nggak ada. Jarang-jarang

0: Setiap hari, Jakarta menghasilkan sekitar 7.500 sampai 8.000 ton sampah dan hampir seluruhnya dikirim ke TPA Bantar Gebang yang kini sudah hampir kelebihan kapasitas. Pada 10 Mei 2026, Gubernur Pramono Anung menerbitkan instruksi wajib pilah sampah. Dengan harapan, sampah yang dipilah akan lebih mudah dikelola dan dimanfaatkan. Kategori pemilahan meliputi organik, anorganik, daur ulang, dan residu. Potensinya besar. Sampah organik bisa jadi kompos atau biogas. Anorganik bisa dimanfaatkan menjadi energi melalui RDF atau insinerator. Dan plastik serta logam bisa berkontribusi untuk industri daur ulang.
1: Sekarang kita mulai dengan dipilah terlebih dahulu, organik dan anorganik dipisahkan. Kebetulan selain Bantar Gebang, kita juga ada RDF Rorotan dan juga TPS3R. Itulah yang akan menjadi penampung-penampung sampah. Mudah-mudahan dengan cara ini, yang kemarin sempat ada permasalahan sampah di Jakarta, segera bisa kita atasi, kita tangani.
0: Untuk melihat respon warga, tim liputan CNN Indonesia melakukan polling sederhana dengan tiga opsi jawaban metode membuang sampah. Dipilah, dicampur, atau dibuang saja ke tempat sampah. Hasilnya, dari 53 orang yang mengisi polling ini, sebagian besar memilih opsi ketiga, yaitu membuang sampah saja ke tempat sampah.
2: Ribet atau?
3: Iya, ribet.
2: Ribet ya? Jadi lebih biasanya ada ke tempat sampah, langsung buang. Langsung buang.
3: Sama kadang-kadang tempat sampahnya juga nggak ada pilihan itu.
2: Oh, jadi langsung buang aja ya? Oke, makasih, Bang.
3: Kalau dipilah kan, kalau tempatnya banyak ya pasti dipilah
2: iya,
3: lah.
2: Iya, itu tergantung.
3: Kalau tempatnya cuma satu kan pasti cuma dibuang
2: saja. Betul. Boleh, Mas, silakan.
4: Jadi, itu kesimpulannya gimana?
2: Pilih yang biasa di rumah juga boleh.
5: Biasa di rumah ini.
2: Oke.
3: Di rumah pasti campur.
2: Campur ya, Pak ya.
3: Masih ini, ya buang aja.
2: Buang aja mungkin, Pak ya.
6: Kadang ada beda-beda ya, ada yang organik, non-organik gitu.
7: Oh, berarti milah itu udah kebiasaan lama sebetulnya.
6: Iya, soalnya kan juga.
7: Kenapa?
6: Iya, karena kan kemarin sempat ada yang global warming itu. Terus kita juga jadi
7: aware ya, iya, tentang
6: lebih aware
7: sampah.
6: Betul.
8: Makasih, dipilah ya.
7: Dipilah. Udah lama, Mas?
8: Tergantung warnanya sih.
7: Tergantung warna, ya. Tapi udah lama milah sampah ini?
8: Iya, dari awal juga sih saya pilah sih.
7: Pilah sih, ya, gitu ya. Gitu. Jadi walaupun nggak ada paruktor, tetap pilah ya?
8: Iya, tapi kadang kan memang ada yang tempat sampah cuma satu. Ya, mau nggak mau
7: ditaruh di situ.
8: Ya.
0: Saat ini, ada lebih dari 2.200 bank sampah dan 17 TPS3R aktif. Secara teori, seharusnya bisa mengurangi sekitar 2.000 ton sampah per hari. Namun faktanya, volume yang masuk ke Bantar Gebang tetap stabil di angka 7.500 sampai 8.000 ton. Artinya, ada kebuntuan sistemik mulai dari pemilahan yang tidak berlanjut, bank sampah yang tidak aktif, hingga logistik pengangkutan yang tidak terintegrasi. Atau yang lebih sederhana lagi, warga juga belum memahami konsep pilah sampah ini.
9: Meski Jakarta sebetulnya sudah mengenal bahkan menerapkan konsep memilah sampah sejak sekitar 2010 lalu, namun penerapannya di lapangan masih belum sesuai harapan. Penyebabnya diantaranya mungkin sepertinya masyarakat masih belum terbiasa atau masih bingung menentukan jenis sampah yang ingin dibuangnya. Contohnya, di tempat sampah yang sudah dikategorikan seperti ini, masih banyak masyarakat yang membuang di tempat sampah basah ini sampah jenis plastik. Seperti ini. Oke, dan di tempat sampah lain juga gitu. Di tempat sampah kering, masih banyak sampah basah yang dibuang, juga sampah P3 masih banyak sampah plastik yang dibuang. Dan juga pemerintah dianggap masih setengah hati dalam menerapkan atau memberikan fasilitas struktur dan infrastruktur, termasuk penegakan regulasi pemilahan sampah ini.
0: Pertanyaan publik pun muncul, jika sampah sudah dipilah di rumah atau di fasilitas umum, apakah pengangkutan dan pemprosesannya juga terpilah? Tantangannya sekarang adalah komitmen bersama, baik warga untuk memilah maupun pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dan sanksi yang tegas. Yogi Tujuliarto, Nedi Pranedia,

0: Jakarta.
1: Sejumlah relawan Indonesia diduga diculik oleh tentara Zionis Israel di Laut Mediterania saat hendak menuju Gaza. Dan untuk lengkapnya kita ikuti konferensi pers dari Global Peace Convoy Indonesia berikut.
2: Termasuk bagaimana kemudian menyiapkan dukungan diplomasi dari pemerintah Indonesia agar ikut serta membebaskan kalau nanti terjadi penculikan, termasuk mengelola keluarga yang ada di sini, termasuk juga mengelola keluarga, maksudnya relawan kami yang diculik ya. Kemudian juga terkait dengan penyiapan negara-negara yang akan menjadi jalur pemulangan nantinya ketika nanti dibebaskan misalnya, ini yang kita lakukan. Tapi secara keseluruhan pada dasarnya yang pertama juga kami ingin sampaikan bahwa kami betul-betul mengecam tindakan tentara Israel yang telah menangkap, mengintersep katakanlah sebagian kapal, bahkan mungkin akhirnya akan semua ya, kita nggak tahu. Itu suatu tindakan di perairan internasional yang seharusnya diberi kebebasan setiap orang untuk melakukan kegiatan perairan seperti itu, apalagi untuk misi kemanusiaan. Mungkin sampai di situ dulu.
3: Oke, sampai di situ dulu ya Pak Ahmad. Terima kasih. Berarti ada penjelasan lain mungkin dari Pak Irfan Nugraha nih untuk menambahkan tadi keterangan atau update dari Pak Ahmad Juwai ini. Silakan Pak Irfan waktunya.
4: Terima kasih Kang Harvin, rekan-rekan media dan seluruh pegiat kemanusiaan yang hadir dalam kesempatan kali ini. Terima kasih sudah hadir menyertai relawan kemanusiaan yang saat ini sedang bertugas dalam misi Global Sumut Flotilla yang kedua. Misi ini merupakan misi yang sah dan legal, dan ini adalah upaya masyarakat sipil dunia berikhtiar berupaya untuk menembus blokade Gaza. Nah, kita ketahui ada sekitar 9 warga negara Indonesia yang saat ini mewakili masyarakat Indonesia ikut berpartisipasi dalam Global Sumut Flotilla kedua yang berangkat dari Turki. Dari 9 warga negara Indonesia ini, posisinya ada di 5 kapal, terbagi di 5 kapal. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Maimun selaku koordinator Global Peace Convoy Indonesia dan juga Steering Committee Global Sumut Flotilla kedua di Global, dan juga Pak Ahmad Juwaini. Kita tentu berharap dan juga mengharapkan dorongan, bantuan, doa dan dukungan lainnya dari masyarakat Indonesia agar misi ini dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari misi ini. Apa tujuannya? Yaitu adalah bagaimana bantuan kemanusiaan yang dinaikkan ke kapal ini dapat menembus ataupun juga masuk ke perairan Gaza dan juga masuk kepada wilayah Gaza. Warga negara Indonesia yang ikut ini tentu adalah warga sipil, ada relawan kemanusiaan yang selama ini ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan kepedulian kemanusiaan baik di Indonesia maupun juga di dunia. Selain itu juga ada ikut jurnalis. Nah, tentu ini adalah misi yang kita harapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuannya. Nah, hari ini atau malam ini kami menyampaikan update perkembangan sejauh mana misi ini berjalan. Dapat kabar kondisi kapal-kapal sudah memasuki zona yang kritis, yang itu pada misi sebelumnya wilayah ini ataupun di wilayah ini kapal-kapal Global Sumut Flotilla yang pertama juga diintercept gitu. Tadi ada indikasi begitu ya, sudah ada intercept dan berpotensi terjadi penculikan. Nah, apabila terjadi penculikan ini kepada warga negara Indonesia ataupun juga kepada partisipan Global Sumut Flotilla kedua, tentu ini adalah ancaman kepada misi kemanusiaan secara keseluruhan. Dan tentunya kita mengecam keras terhadap upaya ataupun penghentian misi ini, dan harapannya seluruh dunia terus bersuara untuk memastikan kita semuanya bisa mendukung masyarakat sipil yang ikut serta dalam global summit pelotila kedua ini.
3: Oke, terima kasih Pak Irfan. Ini saya izin saya potong. Teman-teman, ini mumpung masih ada jaringan internetnya, di link Zoom masih ada Mas Herman Budianto, salah satu delegasi Indonesia yang masih berada di kapal. Mungkin nanti kita bisa langsung tanya ya, seperti apa gambaran di sana dan seperti apa kondisinya. Mas Herman bisa dinyalakan audionya, Mas?
0: Ya.
3: Mungkin bisa dijelaskan, Mas, kondisi di sana seperti apa, Mas?
0: Ya, alhamdulillah. Kita dari semalam sudah siaga untuk terus memantau adanya kapal-kapal, ada drone ya. Alhamdulillah malam ya tidak ada. Ada drone-drone saja. Kemudian pagi baru muncul adanya kapal, dua kapal perang dari Ayo. Nah, kapal-kapal ini menurunkan skoci-skoci, bergerak mendekati, mengejar kapal-kapal kita. Nah, alhamdulillah tim kami ini kapten krunya ya dari luar biasa, sangat berpengalaman. Mereka bisa manuver, melakukan penghindaran-penghindaran jauh ya, dan sudah dari sasaran kejaran IOM tadi. Tentu ini juga karena pertolongan Allah, doa dari seluruh saudara-saudara sekalian dan Indonesia di mana pun ada.
3: Mas Herman, kondisinya di sekitar seperti apa, Mas? Kondisi di sekitar saat ini seperti apa?
0: Ya, ini seperti ini. Kondisinya ombak kadang tenang, kadang besar. Tidak terlihat adanya kapal perang dari IOF maupun dari kapal-kapal kita. Kita juga tidak kelihatan kapal-kapal. Ya, karena memang tadi kita menghindar, melebar. Jadi kapal-kapal yang lain memang strateginya menyebar semuanya, meluas. Dan nanti kita akan kembali pada titik yang akan kita tuju. Jadi kalau kita tadi sampaikan arah Gaza adalah lurus, kita menuju ke kanan. Ya, itu kondisi yang kami alami. Dan mudah-mudahan kita terus sampai ke Gaza, insya Allah.
3: Oke, di samping Mas Herman itu tampak ada Mas Ronggo juga ya. Ini salah satu ya, delegasi Indonesia juga, teman-teman. Mas Ronggo mungkin bisa memberikan ini, Mas, pantauannya.
5: Ya, pantauan sejauh ini tidak ada kapal tentara, tapi kami masih terus waspada sampai tadi malam mungkin ya, Mas Arvin.
3: Tadi sempat didekati oleh kapal dari IDF?
0: Iya, betul. Semua kapal karena mereka melakukan kejaran ya, kalau melakukan manuver, ya mungkin semakin ya, terus kita tetap waspada, kita bikin sip untuk penjagaan yang ada di
3: Oke. Mungkin saya akan memberi kesempatan kepada teman-teman jurnalis yang ingin menanyakan langsung kepada delegasi kita yang ada di kapal. Siapa? Mas?
6: Maaf. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak sekalian. Saya Satrio dari CNN Indonesia.
1: Ya, itulah tadi konferensi pers yang digelar oleh Global Peace Convoy Indonesia yang menyatakan bahwa ada sedikitnya 9 WNI yang diduga ditangkap oleh Zionis Israel karena ikut misi Global Summit Flotilla tahun ini di 2026. Dan Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada aparat penegak hukum saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk. Di hadapan ribuan buruh dan masyarakat, Prabowo meminta aparat tidak terlibat membackingi praktik kejahatan maupun penyelewengan. Selengkapnya, sesaat lagi.

0: Pasukan Zionis Israel kembali mencegat kapal-kapal dari armada global Semut Flotilla saat rombongan menuju Gaza. Sejumlah relawan di antaranya merupakan warga negara Indonesia. Rekaman memperlihatkan para aktivis dari berbagai negara mengenakan jaket pelampung dan mengangkat tangan saat pasukan Zionis Israel mendekat dengan membawa senjata lengkap menaiki salah satu kapal. Saat pencegatan, video rekaman diputus oleh tentara Israel. Setidaknya ada 50 kapal menuju perairan Gaza dari Turki. Setidaknya lebih dari 500 aktivis dari 45 negara ikut dalam rombongan termasuk dari Indonesia. Hingga saat ini belum ada informasi terkait nasib 9 warga negara Indonesia yang ikut dalam rombongan. Sementara itu seorang jurnalis asal Indonesia dari Republika bernama Bambang Noroyono dilaporkan merupakan salah satu WNI yang diculik tentara Zionis Israel. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi relawan asal Indonesia yang ditangkap tentara Zionis Israel, sudah tergabung bersama kami Maimon Harawati, Koordinator Global Peace Convoy Indonesia dari Istanbul, Turki. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Ibu Maimon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Pak Victor.
0: Ya, Ibu Maimon, bolehkah Anda berikan informasi kepada kami bagaimana situasi dan kronologi terjadinya pencegatan kapal dari Global Support Flotilla? Ada kapal yang ditumpangi oleh 9 warga negara Indonesia, di antaranya ada jurnalis, begitu, Bu Maimon?
1: Iya, jadi semenjak tadi malam sebenarnya sudah mulai dikelilingi oleh kapal Israel, ya, kapal tempur Israel. Hanya saja baru pada pagi waktu Istanbul kami mendeteksi penculikan, pembajakan kepada kapal-kapal kemanusiaan Global Support Flotilla. Adapun warga negara Indonesia, ada 9 orang terdapat dalam beberapa kapal. Sedangkan Pak Bambang atau Abeng dari Republika itu ada di kapal Bora Alize. Yang kemudian berita yang tersebar di Indonesia, beliau sudah diculik. Hanya saja secara resmi di Global Semut Flotilla Command Center, Bora Alize, kami kehilangan kontak dengan Bora Alize. Protokolnya adalah jika 4 jam maka confirm dibajak, tapi saat ini belum masuk ke jam ke yang keempat. Juga beredar bahwasannya warga Indonesia Asad diculik juga, akan tetapi sampai saat ini kapal mereka masih terlihat di dalam layar. Begitupun juga ya yang lain. Yang kemudian terdeteksi pada jam 10 waktu Istanbul sudah dinaiki itu adalah kapal Joseph. Di dalamnya ada Pak Angga dari salah satu relawan kami dari Global Peace Convoy Indonesia.
0: Oke, Ibu Maimon, ini banyak sekali di media sosial yang juga sedang sangat dibicarakan ya untuk memberikan dukungan begitu. Sampai saat ini bisakah Anda jelaskan, informasikan kepada kami, ada berapa banyak warga negara Indonesia yang hilang kontak dan sampai saat ini belum diketahui lokasinya ada di mana, di kapal mana begitu, Bu?
1: Jadi kapal yang hilang kontak itu Osgurul, lalu Bora Alize, dua itu. Sedangkan yang lain masih terlihat ada di layar. Joseph sudah, kapal Joseph sudah terindikasi dinaiki oleh penjajah. Nah, sedangkan Bora Alize, ya Bora Alize dan Osgurul itu yang hilang kontak. Di Osgurul ada 3 wartawan juga, wartawan Pak Heru, Kang Andre dari Tempo dan Kang Todi dari Republika. Itu 3 orang yang kami juga berharap mereka baik-baik saja begitu.
0: Ya, ya. Oke, dari informasi yang beredar banyak yang menduga ini adalah penangkapan atau penculikan dari tentara Zionis Israel atau IDF begitu, karena diberitakan sudah dikelilingi oleh drone berterbangan begitu saat itu. Apakah ini sudah dipastikan bahwa mereka-mereka yang hilang kontak ini memang benar dilakukan pencegatan dan diculik oleh IDF, Ibu Maimon?
1: Untuk saat ini yang hilang kontak belum bisa kami pastikan diculik oleh IDF, karena bisa jadi mereka melemparkan alat gadgetnya begitu melihat IDF. Kita memang salah satu protokolnya ada, protokol adalah lemparkan gadget. Jadi bisa jadi kemudian mereka melemparkan gadget sehingga tidak bisa dihubungi. Sehingga belum bisa kami pastikan. Begitu ada kepastian, insya Allah akan saya update. Dan penyerangan warga sipil di perairan internasional ini kejahatan perang. Dan kita berharap pemerintah kita bisa membangun advokasi bahwasanya penyerangan ini yang kesekian ini melanggar negara kita ya kemandirian kita. Negara kita ketika betul. Warga negaranya diculik di perairan internasional karena itu adalah hak setiap orang untuk menggunakan laut internasional termasuk warga negara Indonesia. Okay. Apalagi ini adalah untuk misi kemanusiaan yang menjadi amanah dari Undang-Undang Dasar 45. Begitu.
0: Baik, Ibu Maimun, kita tahu bahwa para aktivis ataupun relawan ini bertujuan baik membawa obat-obatan, apapun bantuan untuk di Gaza begitu ya. Dan perairan yang dilewati juga perairan yang internasional memang layak untuk dijadikan jalur begitu. Namun intersepsi terjadi. Apakah Ibu Maimun dari GPCI atau dari GSF itu sudah berkoordinasi dengan kedutaan besar RI di Istanbul sana atau seperti apa dengan pemerintah kita supaya mereka juga bisa dibantu untuk membantu mereka terhadap proses yang sedang dijalani oleh mereka, begitu Ibu Maimun?
1: Sebelum kami berangkat, saya sudah berkirim surat bahkan kepada Bapak Presiden, kepada Menlu, kepada Wamenlu, surat sudah kami kirimkan. Pada saat saya sampai dengan teman-teman di Istanbul, di Spanyol dan seterusnya, surat juga sudah disampaikan dan kami juga bertemu dengan konsulat Republik Indonesia di Istanbul. Begitu teman-teman ada kepastian akan berangkat dengan kapal yang mana, saya juga menyampaikan informasi kepada Kemenlu ataupun kepada Kedubes di beberapa wilayah termasuk di dalamnya Mesir, Jordan dan juga kemudian Roma untuk wilayah Siprus. Saya juga sudah sampaikan kemungkinan skenario seperti apa dan kami memiliki ruang bersama dengan Kemenlu yang di dalamnya ada bapak-bapak yang memang berwenang untuk dalam lindungan warga negara di luar negeri.
0: Oke. Ibu Maimun, mohon maaf kita ulangi sedikit singkat saja ini terakhir kali. Berarti ada 9 warga negara Indonesia dalam yang tersebar di beberapa kapal yang saat ini hilang kontak dan belum dapat dipastikan ini diculik oleh IDF, begitu ya Ibu Maimun informasinya?
1: Sebenarnya, jadi gini Kang, kalau diculik mah IDF gitu ya, pasti oleh tentara penjajah. Tapi yang mana yang sudah pasti diculik, kami punya protokol. Hanya saja kapal yang sudah hilang komunikasi itu kapal Yosef, di dalamnya ada satu orang, Andi Angga, lalu kemudian kapal Osgurluk, di dalamnya ada 3 wartawan. Ini yang kemudian dan Bora Alize, kapal yang ada 1 wartawan di sana. Sisanya masih aman, Zefiro masih ada, lalu kemudian Kasri Sadabat masih ada. Jadi dari 9 yang masih dalam tanda kutip aman itu tuh 3. Sedangkan yang 4, Ronggo, Herman, Hendro dan Asad, sisanya kami khawatirnya sudah masuk posisi culik oleh penjajah Israel di perairan laut internasional.
0: 5 orang yang hilang kontak ya Ibu ya? Betul.
1: Betul.
0: Oke, baik. Semoga kelima orang ini yang sudah kita nantikan informasinya dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi yang baik-baik saja, dan dalam kondisi yang memang mendapatkan bantuan dari siapapun jika terdesak begitu. Terima kasih banyak Ibu Maimun atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih juga sudah berjasa membawa misi kemanusiaan, membawa Indonesia ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Ibu Maimun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.
0: Berikutnya perayaan peringatan Nakba di London diwarnai aksi massa pro-Palestina yang memenuhi jalanan ibu kota Inggris. Sementara itu di Berlin, aparat kepolisian terlibat bentrokan dengan demonstran pro-Palestina dan menahan sejumlah peserta aksi.
2: Ribuan demonstran membawa bendera Palestina dan berbagai poster bernada kritik terhadap Israel serta gerakan sayap kanan. Massa juga menyerukan dukungan bagi rakyat Palestina dan mengecam apa yang mereka sebut sebagai genosida di Gaza. Para peserta aksi turut mengkritik operasi militer Israel di Lebanon dan Iran, serta menuding pemerintah Inggris ikut bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza karena tetap mendukung Israel. Mantan pemimpin Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn, juga hadir dalam aksi tersebut.

0: tersebut. Dalam pidatonya, Corbyn mengecam pemerintah Inggris karena masih mengizinkan penjualan senjata ke Israel.
1: Some speak up, the hate group speaks up, some countries speak up, but some don't, including this one. Where is the British government on the sale of arms to Israel? Where is the British government on the charge of genocide against the Israeli government?
0: Ribuan aktivis pro-Palestina berkumpul di Berlin, Jerman Sabtu waktu setempat dalam aksi memperingati Hari Nakba. Massa menyerukan gencatan senjata segera di Gaza serta penghentian ekspor senjata Jerman ke Israel. Aparat kepolisian bersenjata lengkap terlibat bentrokan dengan demonstran dan menahan sejumlah peserta aksi saat massa bergerak di jalanan ibu kota. Di lokasi yang sama, sekelompok kecil massa tandingan juga tampak berkumpul. Meski sempat mengumumkan pembatasan politik pada akhir tahun 2025, pemerintah Jerman diketahui masih menyetujui izin ekspor perlengkapan militer ke Israel. Data resmi menunjukkan, izin baru bernilai jutaan euro kembali diterbitkan pada awal tahun 2026. Aksi di Berlin ini merupakan bagian dari demonstrasi global memperingati Nakba atau Malapetaka yang diperingati warga Palestina setiap 15 Mei untuk mengenang pengusiran massal rakyat Palestina dari tanah mereka pada tahun 1948 bertepatan dengan berdirinya negara Israel.
2: Aktivis kemanusiaan global Sumud Flotilla kembali berlayar melalui Laut Mediterania membawa bantuan kemanusiaan ke perairan Gaza. Satu di antaranya merupakan warga negara Indonesia asal Jakarta.
3: Bayang-bayang intercept atau penghadangan pasukan Zionis Israel terus menghantui tim relawan kemanusiaan global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Namun, ancaman tersebut tidak membuat puluhan orang dari berbagai negara untuk melanjutkan perjalanan menuju Gaza melalui jalur laut. Rahendro Herubowo, warga Indonesia yang ikut dalam rombongan global Sumud Flotilla berharap perjalanan kali ini tidak dicegat oleh militer Israel sehingga bantuan kemanusiaan bisa sampai ke rakyat Gaza Palestina.
4: Setelah dua kali kami terhenti akibat gelombang laut disertai angin yang cukup kuat, kini kami mulai berlayar kembali dan diperkirakan dalam 24 jam ke depan kami akan memasuki zona kuning, di mana pada pelayaran tahun lalu di lokasi itulah kami diculik oleh pasukan Zionis Israel. Harapan kami tidak ada lagi penghadangan yang dilakukan pasukan Zionis Israel, sebab misi kami adalah misi kemanusiaan tanpa kekerasan. Kami hanya membawa sejumlah bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza yang memang sudah menunggu kami sejak lama.
3: Lebih dari 500 peserta dari 70 negara yang terlibat, 9 orang di antaranya merupakan warga negara Indonesia yang ikut ambil bagian dalam misi tersebut. Misi tersebut diharapkan dapat membuka mata dunia tentang penderitaan rakyat Gaza yang masih dijajah Zionis Israel.
2: Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada aparat penegak hukum saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk. Di hadapan ribuan buruh dan masyarakat, Prabowo meminta aparat tidak terlibat, membekingi praktik kejahatan maupun penyelewengan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Ngelundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei. Prabowo menegaskan aparat TNI, Polri hingga Kejaksaan harus terus melakukan introspeksi dan menjaga kepercayaan rakyat. Ia juga mengingatkan bahwa setiap praktik penyimpangan pada akhirnya akan terbongkar dan
5: mari
2: ditindak
5: kita simak
2: tegas.
5: Bersama sambutan Presiden Republik Indonesia.
6: Para hakim kita, pengadilan kita adalah lembaga terakhir rakyat bisa menuntut keadilan, terutama rakyat yang paling lemah. Karena itu, mari kita bersama-sama memperbaiki. Tetapi seluruh aparat lainnya juga harus memperbaiki diri. Kejaksaan, kepolisian, tentara harus koreksi diri, harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh

0: memperbaiki diri, harus membersihkan diri, harus berani koreksi. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan, aparat yang backing penyelewengan, aparat yang backing penyelundupan, backing narkoba, backing judi, backing ilegal ini, ilegal itu, ilegal ini. Jangan sampai begitu, saudara-saudara.
1: Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan pesawat tempur Rafael dan sejumlah alutsista lainnya untuk dioperasikan TNI Angkatan Udara. Prabowo menyebut pembangunan pertahanan semata untuk menghadapi ketidakpastian global.
2: Kekuatan udara nasional semakin kuat. Pada Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara resmi pengoperasian pesawat tempur Rafale, pesawat Falcon, pesawat angkut Airbus A400M, serta radar pertahanan udara. Kontrak pembelian jet tempur Rafale dilakukan pada tahun 2022 lalu saat Prabowo menjabat Menteri Pertahanan. Total pembelian sebanyak 42 unit senilai 8,1 miliar dolar atau sekitar 130 triliun rupiah. Prabowo beralasan pengadaan peralatan tempur ini sebagai strategi penangkal di tengah ketidakpastian global.
3: Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat.
2: Saat ini sudah ada 6 jet tempur Rafale yang dioperasikan Skuadron Udara 12 TNI Angkatan Udara. Penerbang berkualifikasi Rafale sudah ada 8 orang dan akan terus ditambah seiring pertambahan jumlah pesawat. Tantangan utamanya tentu adalah lompatan teknologi dari pesawat tempur sebelumnya ke pesawat tempur generasi 4,5 seperti Rafale.
4: Tentunya ada gap, dan ini sedang kita laksanakan untuk proses pembelajaran dan pemahaman terhadap teknologi yang ada, sehingga diharapkan objektif dari pimpinan ketika kita diminta melaksanakan misi atau operasi tertentu, kita mengoptimalkan kemampuan pesawat ini seoptimal mungkin.
2: Di sisi lain, pembelian jet tempur Rafale juga mewajibkan transfer teknologi ke industri pertahanan nasional. PT LEN misalnya mendapatkan pengetahuan untuk membangun sistem informasi dan komunikasi tempur atau data link. Selain itu, untuk pengadaan radar pertahanan udara, PT LEN kebagian membuat komponen radar.
5: Kami mendapat offset di mana kami nantinya dapat meningkatkan kemampuan komunikasi data link yang biasanya kami yang ada di tempat kami namanya link ID hanya untuk komunikasi antar kapal perang dan juga kalau ke udaranya untuk kapal yang jenis surveillance. Dengan adanya kedatangan Rafale ini, kemampuan kami nanti akan lebih expand lagi, diperluas untuk komunikasi data link ke pesawat tempur, pesawat jenis fighter.
2: Dalam beberapa tahun terakhir, pembelian pesawat tempur dan sejumlah persenjataan lainnya memang meningkat tajam. Namun, negara juga harus bisa mengambil keuntungan dari pengadaan berbagai persenjataan itu dengan skema transfer teknologi, imbal dagang, dan lainnya. Dan yang terpenting, persenjataan yang dibeli bisa beroperasi secara maksimal.
4: Kedatangan pesawat tempur Rafale dan lain sebagainya ini merupakan satu langkah awal untuk membangun kekuatan udara. Namun yang terpenting nantinya adalah bagaimana kita bisa mengoperasikan pesawat tempur Rafale ini secara optimum dan maksimal untuk menjaga kedaulatan negara. Ion Armawan, Dwi Ari, Jakarta.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai gejolak yang terjadi pada pasar keuangan belakangan waktu ini merupakan sentimen jangka pendek. Purbaya menilai pondasi ekonomi yang kuat akan mampu memulihkan pasar keuangan ke depannya. IHSG memulai perdagangan hari ini turun 94,34 poin atau 1,40% ke posisi 6.447,97. Sementara itu rupiah sempat menembus 17.660 per dolar Amerika Serikat atau melemah 1,15%. Purbaya melihat pelemahan IHSG hari ini tak perlu dikhawatirkan karena ekonomi Indonesia masih tumbuh kencang. bahkan jauh dari resesi seperti yang ditakutkan kembali terjadi seperti pada tahun 1997-1998. Ia menilai sentimen yang muncul didominasi dari luar negeri, Purbaya kini fokus menjaga perekonomian agar tetap tumbuh.
6: Untuk kita kan bisa membantu pergerakan rupiah sedikit.
7: Kira-kira penyebabnya apa, Pak? Sampai IHSG.
8: Sentimennya apa sih, Pak?
6: Oh, ini kan banyak sentimen. Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah. Dan instability sosial, politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita ada resesi. Oke. Kita kan sekarang belum resesi, karena masih belum kencang. Jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut secara ke bawah sekarang. Kalau saya lihat teknikalnya, sehari dua hari udah balik. Jadi jangan lupa beli saham.
1: Ratusan warga antusias mengikuti food festival di Kota Cimahi yang menjual sembako lebih murah dari harga pasaran. Sementara di Kelenteng Liong Hok Bio, Kota Magelang, Jawa Tengah, ratusan warga rela berjubel menunggu antrean untuk mendapatkan paket sembako gratis.
9: Harga kebutuhan pokok yang saat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan membuat masyarakat antusias mendatangi food festival yang digelar di halaman kantor DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat pada Minggu siang. Sejumlah kebutuhan pokok dapat dibeli lebih murah dari harga pasaran, seperti harga minyak yang di pasaran dijual dengan harga Rp16.000 hingga Rp22.000 per liter. Di sini dapat dibeli dengan harga Rp15.500 per liter.
10: Beli apa aja, Bu?
11: Beli minyak, beli nasi jagung. Kita melancarkan UMKM teman-teman kita sama Pak Guyuban dari Jawa Tengah.
10: Kalau di sini minyak per liter berapa, Bu?
11: Yang minyak kita 15.500.
10: Kalau dibandingin dia masih di pasar, Bu?
11: Lebih mahal di pasar.
10: Lebih mahal di pasar, ya.
9: Food Festival ini diikuti oleh 15 UMKM yang ada di wilayah Cimahi dan sekitarnya, baik berupa usaha UMKM jamu tradisional, olahan makanan, dan juga UMKM lainnya. Sementara itu, suasana tempat ibadah Tridharma, Kelenteng Liong Hok Bio, Kota Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu pagi dipenuhi ratusan warga yang berjubel menunggu antrean untuk mendapatkan paket sembako gratis. Dengan hanya menunjukkan KTP dan kupon, satu persatu warga langsung dilayani oleh pengurus kelenteng. Pembagian sembako gratis yang berisi beras, gula pasir, mie instan, teh, dan minyak goreng ini disambut bahagia oleh warga. Salah satunya Ria Damayanti, warga Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang merasa sangat terbantu dengan bakti sosial ini.
12: Senang, Pak, senangnya membantu. Ekonomi juga lagi sulit kayak gini, ya, Pak. Alhamdulillah banget.
9: Hal serupa juga diungkap oleh Sugiatmi yang juga merupakan warga Kabupaten Magelang.
13: Senang, alhamdulillah bisa membantu, sangat bermanfaat sekali. Isinya ini ada gula, ada teh, ini super mie ada 3. Ini minyak 1 liter, ini beras 5 kilo kira-kira.
9: Menurut Gunawan Wibisono, selaku Wakil Ketua Harian Tempat Ibadah Tridharma Liong Hok Bio, Kota Magelang, kegiatan bakti sosial tersebut merupakan acara menyambut perayaan Trisuci Waisak. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri pembukaan Judo Kapolri Cup 2026 di Gor Segiri, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ia menekankan untuk mengutamakan nilai sportivitas dalam pelaksanaannya. Kapolri Listio Sigit Prabowo menjelaskan kejuaraan judo ini juga dibuka untuk kategori umum. Menurut Sigit, kegiatan ini diharapkan bisa membuka kesempatan untuk melahirkan atlet-atlet talenta baru. Di sisi lain, Sigit berharap kegiatan ini juga bisa mendorong masyarakat yang memiliki UMKM untuk bisa juga dikolaborasikan. Sehingga kemudian ini menjadi satu kegiatan yang tentunya bermanfaat bagi semua lapisan unsur warga. Selain meningkatkan perekonomian di wilayah, Sigit menuturkan bahwa kegiatan ini bisa dijadikan bekal untuk menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi segala bentuk tantangan.
14: Kejuaraan Kapolri Cup, di mana kegiatan ini diikuti tidak hanya oleh anggota Polri saja, namun juga oleh masyarakat umum. Tentunya harapan kita, selain kita mendapatkan talent-talent baru yang kemudian bisa dipersiapkan untuk mendukung program-program yang terkait dengan event-event kejuaraan judo baik nasional maupun internasional untuk terus menjaga dan mengelola dan juga mendapatkan atlet-atlet baru.
1: Lebih dari 3.500 pemudik asal Pulau Kalimantan tiba serentak menggunakan 3 armada kapal laut pada Senin pagi. Tetap di Prime News, kami segera kembali.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Guna meningkatkan penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha, pedagang sapi di Tanjung Priok, Jakarta Utara menggunakan cara unik untuk menarik minat pembeli. Pedagang mengerahkan sales promotion girl berbusana ala koboi untuk melayani pembeli dengan ramah. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, peternak kambing memasarkan hewan kurban dengan layanan hotel khusus kambing.
4: Suasana penjualan hewan kurban di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada minggu siang, terlihat selain deretan sapi kurban berukuran besar, kehadiran sales promotion girl berbusana ala cowboy menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli.
5: Iya, baru pertama kali jadi SPG.
6: Kenapa sih nyoba seperti ini, pengennya beda apa gimana?
5: Iya, biar ada beda-beda dikit lah ininya, apa namanya, pekerjaan sampingan sebagai SPG sapi gitu, kambing tambah penghasilan.
6: Mas, sebelumnya kerjanya apa sehari-hari?
5: Ibu rumah tangga, Pak.
4: Berkat strategi unik tersebut, penjualan sapi kurban di tempat ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan sebanyak 80% lebih sapi yang dijual sudah habis terpesan sebelum Idul Adha tiba. Sepintas, sebuah peternakan kambing di Desa Pedawang, Kecamatan Baikudus, Jawa Tengah, tidak jauh berbeda dengan kandang kambing pada umumnya. Namun, peternakan kambing ini sudah dikenal sebagai hotel kambing. Pasalnya, masing-masing blok kandang kambing diberi nama-nama berbeda. Selayaknya hotel, para penginap hotel kambing pun mendapatkan pelayanan full service. Mulai dari makanan rumput segar hijau-hijauan, layanan treatment salon kambing, mulai merapikan kuku, tanduk, hingga bulu yang tak rapi, serta terapi pijat agar kambing tidak stres. Dan yang tak kalah penting, yaitu pemeriksaan dokter kesehatan hewan berkala, memastikan kambing aman dan layak untuk kurban.
7: Ya, itu strategi pemasaran dari kelompok ternak sini, Widoro Kanggang. Kami mempunyai strategi penitipan kambing, cuman kami memakai istilah seperti hotel kambing lah gitu, seperti perawatan dan lain-lain ini.
4: Untuk tarif menginap di hotel kambing pun sesuai kesepakatan awal antara penjual dan pembeli. Dengan harga 3 juta hingga 6 juta per ekor, tergantung ukuran dan jenis kambing yang dipilih untuk kurban. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemerintah menetapkan perayaan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Arus mudik jelang Hari Raya Idul Adha mulai melonjak di pelabuhan.

0: Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lebih dari 3.500 pemudik asal Pulau Kalimantan tiba serentak menggunakan 3 armada kapal laut pada Senin pagi.
1: Ribuan perantau asal Pulau Kalimantan memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Sebanyak 1.500 penumpang asal Samarinda langsung membludak di area kedatangan sesaat setelah kapal motor Prince Soya bersandar. Otoritas pelabuhan mencatat angka kedatangan ini melonjak 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Mayoritas pemudik merupakan perantau yang hendak merayakan Idul Adha di kampung halaman masing-masing yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Mereka sengaja mencuri start agar tidak terjebak dalam kepadatan penumpang jelang hari raya.
2: Dari mana mau kemana?
3: Dari Samarinda, kita mau ke Polewali.
2: Dalam rangka apa sih pulangnya?
3: Pulang lebaran.
2: Ini kenapa pulang lebih cepat?
3: Biar tidak terlalu padat arus mudiknya.
2: Tapi sekarang gimana? Apakah udah mulai padat atau gimana?
3: Udah mulai padat sih.
2: Iya. Udah dapat tempat?
4: Hampir
2: gak dapat tiket ya? Ini berapa lama? Rencana berapa lama di kampung?
4: Sampai akhir bulan.
2: Sampai akhir bulan, baru balik lagi ke perantauan ya? Oh iya. Mana mau kemana Ibu?
5: Dari yang Kalimantan ke Makassar.
2: Makassar. Dalam rangka apa baliknya Bu?
5: Dalam rangka mudik lebaran.
2: Mudik lebaran ya. Ini kenapa Bu pulang lebih awal?
5: Supaya cepat aja sampai di kampung.
2: Supaya menghindari desak-desakan juga ya. Tapi di kapal gimana Bu tadi? Apakah udah mulai padat penumpangnya atau gimana?
5: Mulai padat
2: ya.
1: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Parepare mencatat total 3.585 penumpang tiba menggunakan 3 kapal berbeda, yaitu KM Prince Soya dari Samarinda, KM Suwarna Bahtera dari Balikpapan, serta KM Pantokrator dari Nunukan. Sementara itu, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026, sehingga perayaan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026.
6: Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi.
1: Berdasarkan data hisab, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia telah memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims, yakni di atas 3 derajat dengan elongasi antara 8 derajat hingga 10 derajat. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seorang jemaah haji lansia menolak naik ke bus karena terpisah dari istrinya saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Sementara di Madinah, seorang jemaah haji tertidur pulas, digendong dan dipindahkan petugas dari kursi roda ke bus.
1: Para petugas haji ini dengan hati-hati memindahkan seorang jemaah lansia dari kursi roda naik ke atas bus. Peristiwa ini terjadi di Madinah saat petugas haji melakukan pendorongan jemaah ke kota Mekah. Petugas menggendong sang nenek karena tidak tega membangunkannya dari tidur. Pelayanan bagi jemaah haji lansia memang menjadi salah satu prioritas petugas, termasuk memastikan jemaah haji merasa aman dan nyaman. Seperti yang terjadi di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, saat salah satu jemaah haji lansia kebingungan akibat terpisah dari istrinya. Wardoyo, jemaah haji asal Pemalang, Jawa Tengah ini menolak naik bus yang berbeda dengan istrinya, Ruhaimia. Insiden ini terjadi akibat kondisi proses angkutan yang membuat petugas syarikah setempat memisahkan bus yang mereka tumpangi. Petugas haji akhirnya menemukan bus yang ditumpangi Ruhaimia. Keduanya mengaku lega, akhirnya bisa duduk berdampingan di bus yang sama.
2: Alhamdulillah, Bapak tadi kok nggak mau masuk, kenapa? Bapak nggak mau masuk?
3: Belum ketemu itu.
2: Oh, belum ketemu.
3: Nggih.
2: Ibu, tadi juga nyari Bapak nggak?
3: Iya, tadi diajak tapi petugasnya nanti didorong gitu.
1: Selain kenyamanan jemaah, petugas haji juga memastikan seluruh tahapan ibadah jemaah berjalan lancar dan sah secara syariat. Petugas menyediakan kain ihram pengganti bagi jemaah yang kain ihramnya terkena kotor atau najis saat di penerbangan. Petugas juga membantu memasangkan kain ihram tersebut, terutama bagi jemaah haji lansia.
4: Tadi ada beberapa jemaah yang memang jemaah lansia. Mereka rata-rata kain ihramnya terbuka, kemudian kotor, kena muntahan. Ketika sampai di plaza, kami ganti, para petugas menggantinya dengan ihram yang baru. Kemudian kita tata kembali sehingga benar-benar bapak jamaah ini nyaman, merasa nyaman.
1: Hingga saat ini, prosesi kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang 2 di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah masih terus berlangsung. Kedatangan masih didominasi oleh jemaah lansia, perempuan, serta sebagian kelompok jamaah risti atau kesehatan berisiko tinggi. Lukman Rozak, Arab Saudi.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi memastikan seluruh jemaah haji Indonesia yang berangkat secara mandiri tetap mendapatkan layanan, pendampingan, dan bimbingan penuh selama berada di Tanah Suci. Pemerintah menegaskan tidak ada perbedaan pelayanan antara jemaah mandiri dengan jemaah yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU.
5: Meski memilih berangkat tanpa bergabung dengan lembaga bimbingan swasta, jemaah haji mandiri dipastikan tetap berada dalam sistem pelayanan resmi pemerintah. Kepala Daerah Kerja Bandara PPIH Arab Saudi Abdul Basir menegaskan, seluruh layanan utama haji mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan hingga bimbingan ibadah diberikan secara setara dan tanpa pengecualian.
6: Haji mandiri itu haji, jemaah haji yang tidak tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU. Kalau ada jemaah haji yang tidak tergabung dalam KBIHU, masih ada petugas pembimbing ibadah dalam masing-masing kloter, dan dari petugas kloter nanti kan bisa dibantu koordinasinya melalui petugas haji daerah dan dibantu juga oleh ketua rombongan dan ketua regu. Sehingga kalau ada jemaah haji yang berangkat tanpa KBIH sekalipun, nanti pemerintah akan bertanggung jawab untuk membantu proses ibadah mereka.
5: Pola pelayanan berbasis kelompok terbang atau kloter menjadi instrumen utama untuk memastikan seluruh jemaah tetap terpantau. Jemaah mandiri akan tetap dibimbing oleh petugas di masing-masing kloter, serta dibantu oleh ketua rombongan dan ketua regu.
7: Kita kan dari tanah air sudah koordinasi sebenarnya. Dari grup aja udah 2 bulan lalu kita udah masuk, baik ke KPIH atau grup yang kabupaten mandiri. Jadi bimbingannya Awalnya masing-masing, cuman kesini terpadu. Tadi di embarkasi Batam juga kan ada waktu jeda 4 jam, saya kasih manasik lagi gitu kan. Jadi sama-sama nanti.
5: Saat ini PPIH Arab Saudi juga tengah mematangkan persiapan untuk fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Seluruh jemaah, termasuk jemaah mandiri, akan mengikuti skema pelayanan yang sama sesuai pengaturan kloter masing-masing. Pemerintah mengimbau agar jemaah haji mandiri tetap aktif berkoordinasi dengan petugas kloter agar tidak mengalami kendala selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Lukman Rozak, Tim Liputan Media Center Haji 2026, Jeddah, Arab Saudi.

0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan asrama polisi Tunggal Panaluan Presisi dan Sarana-Prasarana Polda Kalimantan Timur di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Peresmian tersebut meliputi asrama polisi, rumah sakit Bayangkara tingkat 4, rumah susun sepaku Polres Penajam Pasir Utara dan gedung kantor serta pasum di kilometer 13 Karangjoan, Balikpapan. Pembangunan asrama polisi diharapkan bisa semakin meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Sementara Kapolri berharap pembangunan sejumlah sarana dan prasarana Polda Kaltim bisa semakin menguatkan pelayanan serta tugas pokok dari jajaran kepolisian dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Harapan kita ini bisa meningkatkan motivasi bagi seluruh anggota yang bertugas sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat, dan harapan kita juga asrama ini betul-betul dirawat dengan baik sehingga kemudian juga menciptakan lingkungan tempat tinggal yang juga baik untuk seluruh warga ataupun seluruh anggota kepolisian yang tinggal di asrama kepolisian Tunggal Panaluan.
0: Di Kediri, Jawa Timur dan Garut, Jawa Barat, warga nyaris menghakimi guru ngaji dan pengasuh pondok pesantren karena diduga mencabuli anak didiknya. Tetap di Prime News.

0: Di Kediri, Jawa Timur dan Garut, Jawa Barat, warga nyaris menghakimi guru ngaji dan pengasuh pondok pesantren karena diduga mencabuli anak didiknya. Sementara di Lombok Tengah, seorang guru pondok pesantren ditangkap polisi usai dilaporkan mencabuli 4 orang santri pria.
1: Sabtu malam, ratusan warga Kediri, Jawa Timur menduduk rumah seorang oknum guru ngaji di Kecamatan Ngadi Luwi karena diduga melakukan tindakan asusila kepada anak didiknya. Main hakim sendiri nyaris terjadi hingga akhirnya polisi menghalau warga dan dengan cepat memasukkan pelaku ke dalam mobil polisi. Keterangan polisi Resor Kediri, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif atas dugaan pencabulan. Kasus dugaan asusila mencuat saat orang tua satu korban tidak terima dan melapor ke desa karena anaknya trauma dan tidak mau mengaji. Usai satu orang melapor, sejumlah orang tua ikut melapor hingga 10 orang anak di bawah umur diduga menjadi korban. Di Garut, Jawa Barat, warga menggeruduk sebuah pondok pesantren di Kecamatan Samarang pada Sabtu malam. Aksi warga dipicu atau dugaan asusila yang dilakukan salah satu pengasuh pondok pesantren. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menangkap terduga pelaku dan mengamankannya dari amukan warga. Ditemui usai penangkapan pada Minggu, Kepala Polisi Sektor Samarang membenarkan penangkapan tersebut. Sementara, kuasa hukum para korban menyebut aksi pencabulan sudah berlangsung 1 tahun.
2: Ada diduga pesantren yang rumahnya di santroni warga dan dengan tuduhan pelecehan seksual.
3: Jadi ini selain juga terjadi pelecehan, jadi pengakuan korban juga ini terjadi kekerasan. Di antaranya apabila si korban itu tidak mau misalkan menyalurkan hasratnya misalkan. Nah, itu si korban itu mengalami kekerasan seperti ditampar.
1: Di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, seorang guru di pondok pesantren ditangkap Satreskrim Polres Lombok Tengah pada Sabtu. Pria berinisial MYA diketahui mengajar di pondok pesantren di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Dari pemeriksaan polisi, pelaku diduga mencabuli puluhan santrinya dan ironinya pelaku menularkan penyakit kepada para korbannya.
4: Setiap paginya dia menyampaikan kepada pimpinan pondok pesantren kalau dia sudah tidak merasa kuat dan merasa sakit, ingin pulang. Nah, ditanya kenapa? Ternyata setelah menceritakan bahwa dia diperlakukan tidak senonoh oleh salah seorang guru yang ada di pondok pesantren.
1: Kasus ini terbongkar justru berkat pihak pesantren yang melaporkannya ke polisi. Polisi pun mengapresiasi langkah pimpinan pondok pesantren sehingga mencegah adanya korban-korban lainnya. Polisi pun kini mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan kasus dugaan asusila. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Persib Bandung berada di ambang sejarah mencetak 3 kali juara Liga 1 usai mengalahkan tuan rumah PSM Makassar dengan skor 1-2 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Usai pertandingan, para supporter tuan rumah menyerbu masuk ke lapangan.

0: evakuasi petugas keamanan. Sebelumnya, tim tamu Persib Bandung mengalahkan PSM Makassar dengan skor akhir 1-2. Dengan kemenangan ini, Maung Bandung hanya butuh hasil imbang agar bisa mencetak hat-trick juara Liga 1 saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Sabtu 23 Mei mendatang.
1: Kalau kita semua tahu kita fight sama Borneo untuk juara musim ini, kita tahu semua peluang ada di tangan kita sendiri. Kita menang 2 kali, kita tahu kita juara. Dan ini spiritnya hari ini untuk kita bicara sebelum match. Ini peluang kita, kita harus ambil.
0: Kini tim asuhan pelatih Bojan Hodak ini mengantongi 78 poin, selisih 2 poin dari Borneo FC di posisi kedua. Hasrul Nawir, Parepare, Sulawesi Selatan.
2: Nilai tukar rupiah berada di level Rp17.630 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin 18 Mei pagi. Pemerintah menilai kondisi ini berbeda dengan yang terjadi pada tahun 1997-1998. Namun pelemahan rupiah ini tak hanya dibaca sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga ujian terhadap kepercayaan publik dan pasar pada arah kebijakan pemerintah. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan, undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.
3: Presiden Prabowo Subianto menanggapi nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Prabowo menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tidak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat di pedesaan yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok.
4: Dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman. Ya, banyak negara panik, Indonesia masih oke.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengklaim gejolak yang terjadi pada pasar keuangan belakangan ini merupakan sentimen jangka pendek. Purbaya menilai pondasi ekonomi yang kuat akan mampu memulihkan pasar keuangan ke depannya. IHSG memulai perdagangan hari ini turun 94,34 poin atau 1,40% ke posisi 6.447,97. Sementara itu rupiah sempat menembus 17.660 per dolar Amerika atau melemah 1,15%. Purbaya melihat pelemahan IHSG hari ini tak perlu dikhawatirkan karena ekonomi Indonesia masih tumbuh kencang.
5: Oh, ini kan banyak sentimen, kalau rupiah melemah seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability sosial, politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita resesi. Oke, kita kan sekarang belum resesi karena masih belum kencang, jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semuanya. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut secara ke bawah sekarang. Kalau saya lihat teknikalnya, sehari kembali udah balik.
3: Purbaya menambahkan, kondisi ini jauh dari kekhawatiran resesi, seperti kondisi yang terjadi pada tahun 1997-1998. Ia menilai sentimen yang muncul didominasi dari luar negeri. Purbaya kini tengah fokus menjaga perekonomian agar tetap tumbuh. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Jelang Idul Adha, sejumlah insiden dialami hewan kurban. Di Tasikmalaya, seekor kerbau yang akan dikurbankan saat lebaran mati usai masuk ke dalam sumur belasan meter. Sampah warga Jakarta tidak terbendung hingga mendekati kapasitas volume Bantar Gebang. Solusi memilah sampah pun kembali dipilih pemerintah Provinsi Jakarta demi mendaur ulang sampah yang ada. Di kota-kota besar, perahu tambang atau getek selalu jadi pilihan warga untuk memangkas jarak dan waktu perjalanan. Dan sisi kota kali ini

0: mengangkat kisah keberadaan perahu tambangan di Kota Surabaya, Jawa Timur. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Jelang Idul Adha, sejumlah insiden dialami oleh hewan kurban. Di Tasikmalaya, seekor kerbau yang akan dikurbankan saat lebaran mati usai masuk ke dalam sumur belasan meter. Sementara seekor sapi kurban seberat 630 kg mengamuk hingga terperosok ke saluran air di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat.
1: Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha mengevakuasi seekor kerbau yang terperosok masuk ke lubang sumur di Mapung Karanganyar, Sukakarsa, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu siang. Sayangnya, usai berhasil ditarik keluar dari lubang sumur, kerbau sudah dalam keadaan mati. CV pemilik kerbau menuturkan, kerbau rencananya akan dikurbankan saat Idul Adha. Sivi mengaku janggal dengan insiden ini karena kerbau diikat di kandang dan berjarak sekitar 1 km dari lubang sumur.
2: Dicek kerbaunya, ternyata kerbau saya hilang gitu. Terus pas dilihat, soalnya kan di sini juga kerbaunya pakai itu diikat pakai bambu, tapi gak tahu kenapa tiba-tiba udah ada di situ. Soalnya kan jaraknya juga dari sini ke situ kan jauh, tapi saya juga janggal gitu, kenapa pas hewan kurban saya di sini tiba-tiba ada di atas.
1: Masih soal hewan, di Johar Baru, Jakarta Pusat, sapi kurban masuk ke saluran air hingga terpaksa dievakuasi petugas pemadam kebakaran dengan alat derek. Tragis kondisi sapi kurban mengalami patah kaki akibat terjatuh hingga kritis usai terjebak berjam-jam di saluran air. Kepala Regu Pemadam Kebakaran Johar Baru, Sunoto, menuturkan insiden terjadi Jumat dan warga datang melapor meminta bantuan. Setelah berhasil diselamatkan, sapi dievakuasi menggunakan mobil bak terbuka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Banyumas, Jawa Tengah, di mana terjadi banjir yang menelan korban jiwa. Tim penyelamat menemukan lansia yang sebelumnya dilaporkan hilang dan tenggelam di Sungai Serayu. Tim SAR gabungan mengevakuasi lansia yang ditemukan mengapung di area Bendung Gerak Serayu Minggu pagi. Belakangan terungkap korban bernama Sakun, warga Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya korban dilaporkan hilang sejak Jumat dini hari. Keluarga menduga korban keluar rumah dan menuju Sungai Serayu untuk mandi. Pencarian dilakukan tim SAR gabungan bersama dengan anjing pelacak Polresta Banyumas. Pada operasi SAR hari kedua, petugas menerima informasi dari warga tentang jenazah tersangkut di Bendung Gerak Serayu. Korban ditemukan sekitar 19 km dari titik awal diduga hilang. Jenazah dibawa ke RSUD Banyumas untuk penanganan lebih lanjut. Kita beralih menuju ke Sulawesi Selatan. Pemirsa, arus mudik jelang Idul Adha meningkat di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Ribuan orang memilih pulang kampung lebih awal guna menghindari kepadatan penumpang di puncak arus mudik. Ribuan perantau asal Pulau Kalimantan memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. 1.551 penumpang asal Samarinda memadati area kedatangan sesaat setelah kapal motor Prince Soya sandar. Otoritas pelabuhan mencatat angka kedatangan ini melonjak 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Mayoritas pemudik merupakan perantau yang hendak merayakan Lebaran Idul Adha di kampung halaman masing-masing yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Parepare mencatat total 3.585 penumpang tiba menggunakan 3 kapal berbeda. Selain KM Prince Soya dari Samarinda, 2 kapal lainnya yakni KM Swarna Bahtera dari Balikpapan dan KM Panto Krator dari Nunukan juga turut menurunkan ribuan pemudik. Bergeser menuju ke Jawa Tengah, pemirsa, seekor hiu paus ditemukan mati terdampar di Pantai Kenari, Kabupaten Cilacap, Minggu pagi. Tim penyelamat dan warga akhirnya menguburkan hiu paus di sekitar pantai dan penyebab kematian hiu belum diketahui.

0: Seekor hiu paus ditemukan mati terdampar di Pantai Kenari, Desa Pagubugan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Kejadian yang menghebohkan warga ini akhirnya dilaporkan ke pemerintah desa dan instansi terkait karena ukurannya yang sangat besar dan terkendala peralatan. Petugas dan warga akhirnya memotong bagian hiu paus lalu menguburkan di lokasi sekitar pantai. Jembatan penghubung dua dusun yang berada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ambrol dan putus total usai tergerus derasnya arus sungai pada Sabtu sore kemarin. Sementara di Jakarta, tepatnya di Jalan Kapten Tendean, pengendara motor khawatir dengan kerusakan penutup drainase karena bisa memicu kecelakaan.
1: Kamera amatir warga merekam saat runtuhnya jembatan penghubung Dusun Banjaran dengan Dusun Sinongko, Desa Peloso Gaden, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Selain telah dimakan usia, ambrolnya jembatan dengan panjang 7 meter dan lebar 3,5 meter tersebut diduga pondasi jembatan tak kuat menahan derasnya arus sungai Jaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut, namun 390 jiwa warga Dusun Banjaran terisolir.
2: Dusun Banjaran sama ke Kelurahan Peloso Gaden. Ini satu-satunya akses. Makanya kemarin kan agak bingung ya, alhamdulillah ini kok hari Minggu. Soalnya ya warga Banjaran juga terdampak, terisolir juga, ini satu-satunya jalan. Ke sana sudah nggak ada jalan, kan ini pojok ya, ke sana perbatasan dengan Kecamatan Gemawang, kalau ke sana sama Jombor.
1: Di Jakarta pada Minggu, pengendara yang melintasi Jalan Kapten Tendean khawatir dengan kondisi penutup drainase yang rusak hingga besi penahan coran terlihat. Kerusakan penutup drainase ini dikhawatirkan bakal memicu kecelakaan, khususnya pengendara motor. Warga sekitar mengungkapkan beberapa kali terjadi kecelakaan karena roda sepeda motor tersangkut besi coran.
3: Ah, udah lama ini bang nih, ada sebulanan ini sering jatuh korban, ini motor jatuh, ini nyosok bekernya lompat, dibetulin lah segera sama ini pemda ya apa ini kelurahan. Nah, pagi juga iya di belakang mobil kena pasti, mereka nggak ngeliat.
4: Iya bahaya itu, ya dilaporin ke itu apa pihak PU.
1: Saat ini warga berharap pihak terkait memperbaiki penutup drainase karena dikhawatirkan bakal memicu kecelakaan yang menelan korban jiwa. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah DKI Jakarta kembali menggaungkan wajib pilah sampah sebagai langkah mengurangi beban sampah ibu kota. Meski sudah digalakkan lebih dari satu dekade, volume sampah yang masuk ke Bantar Gebang belum juga surut. Akankah wajib pilah sampah menjadi solusi nyata atau sekadar seremoni belaka? Berikut laporan khas redaksi.

0: Setiap hari, Jakarta menghasilkan sekitar 7.500 sampai 8.000 ton sampah dan hampir seluruhnya dikirim ke TPA Bantar Gebang yang kini sudah hampir kelebihan kapasitas. Pada 10 Mei 2026, Gubernur Pramono Anung menerbitkan instruksi wajib pilah sampah. Dengan harapan, sampah yang dipilah akan lebih mudah dikelola dan dimanfaatkan. Kategori pemilahan meliputi organik, anorganik, daur ulang, dan residu. Potensinya besar. Sampah organik bisa jadi kompos atau biogas. Anorganik bisa dimanfaatkan menjadi energi melalui RDF atau insinerator. Dan plastik serta logam bisa berkontribusi untuk industri daur ulang.
1: Sekarang kita mulai dengan dipilah terlebih dahulu, organik dan anorganik dipisahkan. Kebetulan selain Bantar Gebang, kita juga ada RDF Rorotan dan juga TPS3R. Itulah yang akan menjadi penampung-penampung sampah. Mudah-mudahan dengan cara ini, yang kemarin sempat ada permasalahan sampah di Jakarta, segera bisa kita atasi, kita tangani.

0: Untuk melihat respon warga, tim liputan CNN Indonesia melakukan polling sederhana dengan tiga opsi jawaban metode membuang sampah. Dipilah, dicampur, atau dibuang saja ke tempat sampah. Hasilnya, dari 53 orang yang mengisi polling ini, sebagian besar memilih opsi ketiga, yaitu membuang sampah saja ke tempat sampah.
1: Ribet atau?
2: Iya, ribet.
1: Ribet ya? Jadi lebih baik, biasanya ada ke tempat sampah, langsung buang?
2: Langsung buang. Sama kadang-kadang tempat sampahnya juga nggak ada pilihan itu.
1: Oh, jadi langsung buang aja ya? Oke, makasih, Pak.
3: Kalau dipilah kan, kalau tempatnya banyak ya pasti dipilah lah.
1: Iya, itu tergantung.
3: Kalau tempatnya cuma satu kan pasti cuma dibuang
1: satu. Boleh, Mas, silakan.
4: Jadi, itu kesimpulannya gimana?
1: Pilih yang biasa di rumah juga boleh.
5: Biasa di rumah ini.
1: Oke.
3: Di rumah masih campur.
1: Ya. Campur ya, Pak ya.
3: Masih ini, ya buang aja.
1: Tentang. Buang aja nanti, Pak ya.
6: Kadang ada beda-beda ya, ada yang organik, non-organik gitu.
7: Oh, berarti milah itu udah kebiasaan lama sebetulnya.
6: Iya, soalnya kan juga.
7: Kenapa?
6: Iya, karena kan kemarin itu sempat ada yang global warming itu. Terus kita juga jadi lebih
7: aware ya,
6: lebih aware
7: sampah.
6: Gitu.
3: Makasih, dipilah ya.
7: Dipilah. Udah lama, Mas?
3: Tergantung warnanya sih.
7: Tergantung warna, ya. Tapi udah lama milah sampah ini?
3: Iya, dari awal juga sih saya pilah sih.
7: Pilah sih ya, gitu ya. Gitu. Jadi walaupun nggak ada peraturan tetap pilah ya?
3: Iya, tapi kadang kan memang ada yang tempat sampah cuma satu. Ya mau nggak mau
7: ditaruh di situ.
3: Ya.
0: Saat ini ada lebih dari 2.200 bank sampah dan 17 TPS 3R aktif. Secara teori, seharusnya bisa mengurangi sekitar 2.000 ton sampah per hari. Namun faktanya, volume yang masuk ke Bantar Gebang tetap stabil di angka 7.500 sampai 8.000 ton. Artinya, ada kebuntuan sistemik mulai dari pemilahan yang tidak berlanjut, bank sampah yang tidak aktif, hingga logistik pengangkutan yang tidak terintegrasi. Atau yang lebih sederhana lagi, warga juga belum memahami konsep pilah sampah ini.
8: Meski Jakarta sebetulnya sudah mengenal bahkan menerapkan konsep memilah sampah sejak sekitar 2010 lalu, namun penerapannya di lapangan masih belum sesuai harapan. Penyebabnya diantaranya mungkin sepertinya masyarakat masih belum terbiasa atau masih bingung menentukan jenis sampah yang ingin dibuangnya. Contohnya, di tempat sampah yang sudah dikategorikan seperti ini, masih banyak masyarakat yang membuang di tempat sampah basah ini sampah jenis plastik. Seperti ini. Oke, dan di tempat sampah lain juga gitu. Di tempat sampah kering, masih banyak sampah basah yang dibuang, juga sampah B3 masih banyak sampah plastik yang dibuang. Dan juga pemerintah dianggap masih setengah hati dalam menerapkan atau memberikan fasilitas struktur dan infrastruktur, termasuk penegakan regulasi pemilahan sampah ini.
0: Pertanyaan publik pun muncul, jika sampah sudah dipilah di rumah atau di fasilitas umum, apakah pengangkutan dan pemprosesannya juga terpilah? Tantangannya sekarang adalah komitmen bersama, baik warga untuk memilah maupun pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dan sanksi yang tegas. Yogi Tujuliarto, Nedi Pranedia, Jakarta.

0: Guna meningkatkan penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha, pedagang sapi di Tanjung Priok, Jakarta Utara menggunakan cara unik untuk menarik minat pembeli. Pedagang mengerahkan sales promotion girl berbusana ala cowboy untuk melayani pembeli dengan ramah. Sementara itu di Kudus, Jawa Tengah, peternak kambing memasarkan hewan kurban dengan layanan hotel khusus kambing.
1: Suasana penjualan hewan kurban di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada minggu siang, terlihat selain deretan sapi kurban berukuran besar, kehadiran sales promotion girl berbusana ala cowboy menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli.
2: Iya, baru pertama kali jadi SPG.
3: Kenapa sih nyoba seperti ini, pengen beda atau gimana?
2: Iya, biar ada beda-beda dikit lah ininya, apa namanya, pekerjaan sampingan sebagai SPG sapi gitu, kambing tambah penghasilan.
3: Mas, sebelumnya kerjanya apa sehari-hari?
2: Ibu rumah tangga, Pak.
1: Berkat strategi unik tersebut, penjualan sapi kurban di tempat ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan sebanyak 80% lebih sapi yang dijual.

0: pesan sebelum Idul Adha tiba. Sepintas, sebuah peternakan kambing di Desa Pedawang, Kecamatan Baikudus, Jawa Tengah, tidak jauh berbeda dengan kandang kambing pada umumnya. Namun, peternakan kambing ini sudah dikenal sebagai hotel kambing. Pasalnya, masing-masing blok kandang kambing diberi nama-nama berbeda. Selayaknya hotel, para penginap hotel kambing pun mendapatkan pelayanan full service. Mulai dari makanan rumput segar hijau-hijauan, layanan treatment salon kambing, mulai merapikan kuku, tanduk, hingga bulu yang tak rapi, serta terapi pijat agar kambing tidak stres. Dan yang tak kalah penting, yaitu pemeriksaan dokter kesehatan hewan berkala, memastikan kambing aman dan layak untuk kurban.
1: Ya, itu strategi pemasaran dari kelompok ternak sini di Joro Kandang. Kami mempunyai strategi penitipan kambing, cuman kami memakai istilah seperti hotel kambing lah gitu, seperti perawatan dan lain-lain itu.
0: Untuk tarif menginap di hotel kambing pun sesuai kesepakatan awal antara penjual dan pembeli. Dengan harga 3 juta hingga 6 juta per ekor, tergantung ukuran dan jenis kambing yang dipilih untuk kurban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Cerita perahu tambang ibarat jalan tol di atas air yang tidak lekang oleh waktu di Kota Pahlawan, Surabaya. Kisahnya akan hadir usai jeda, tetaplah di redaksi.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Di tengah modernisasi, ada transportasi air di kota Surabaya, Jawa Timur yang masih eksis, tak lekang oleh waktu. Perahu tambangan bukan sekadar sarana transportasi yang membantu warga sampai ke tujuan, tetapi menjadi bukti kearifan lokal yang menolak tenggelam di tengah bayang-bayang kota metropolitan. Dan inilah cerita perahu tambangan yang tetap setia menjadi jembatan hidup bagi sesama dalam sisi kota.

matahari sudah berada di peraduannya. Seolah menjadi penanda aktivitas sebagian besar masyarakat di Kota Pahlawan sudah dimulai. Pagi itu, tepat pukul 6 pagi, dua sosok penambang perahu tambangan sudah bergegas membuka perahunya. Tak sampai semenit, antrean motor yang sudah menanti langsung memasuki perahu ini. Inilah perahu tambangan. Ya, perahu tambangan di kawasan Karangpilang, Surabaya ini menjadi salah satu transportasi air yang masih eksis. Perahu tambangan ini menghubungkan langsung antara kawasan Karangpilang, Surabaya dan wilayah Pagesangan. Bahkan jika sedikit bergeser di ujungnya, perahu tambang ini juga mendekatkan warga Surabaya yang akan menuju ke kawasan sepanjang Sidoarjo. Untuk satu sepeda motor dan satu penumpang cukup membayar Rp2.000. Sementara jika membawa penumpang lebih,

0: orangnya dikenakan tarif Rp1.000.
1: Hanya dengan uang Rp2.000 saja, ini bisa membawa saya pindah wilayah, bahkan pindah kabupaten, udah dari Surabaya ke dekat Sidoarjo. Nah, di tengah pembangunan jembatan beton yang cukup masif di kota-kota besar, ternyata masyarakat masih banyak loh yang memanfaatkan tol air ini sebagai transportasi tradisional yang memudahkan mereka.
0: Di balik hilir mudik aktivitas perahu tambang ini, ada sosok penting yang tak bisa dilewatkan. Mereka adalah para operator perahu tambangan atau masyarakat Surabaya biasanya menyebutnya dengan penambang. Lepuhan tangan akibat menarik tali tambang ini menjadi bukti rasa tak kenal lelah mereka. Salah satunya adalah Gaguk. Bertahun-tahun ia telah menjalani profesi sebagai penambang perahu. Tugasnya adalah menarik tali tambang yang ada sehingga perahu bisa sampai ke seberang. Allah.

0: perahu bisa sampai ke seberang. Sepintas memang tampak mudah, namun ternyata butuh kekuatan yang besar agar perahu bisa melaju dengan seimbang.
1: Oke, nih kayaknya saya sudah cukup meyakinkan belum jadi penambang ini. Benar nggak nih Mas, narik kayak gini nih?
2: Ya, betul.
1: Berat banget. Wah, ini padahal udah dibantu sama Mas Gagut. Cuma selain berat, ini juga sakit juga kan? Nah, langsung merah ya. Nah, oke Mas Gagut, ini udah berapa lama Mas menjalankan profesi ini?
2: Sudah lama. Dari mulai perahunya kayu dulu.
1: Perahunya kayu ya?
2: Perahunya kayu, terus diperbaruin ini. Jadi kayu, jadi besi.
1: Mas, suka dukanya nih jadi penambang ya, saya bilangnya. Ini penambang ya. Tuh apa nih Mas? Kalau sukanya apa nih?
2: Kalau sukanya ya...
1: membantu.
2: Kalau nggak ada hujan gini, air senang. Banyak yang naik.
1: Nah, kalau pasti ada dukanya kan Mas? Pasti ada ya. Pas nggak enaknya apa tuh?
2: Nggak enaknya itu kalau angin, terus hujan itu, wah berat sekali itu.
0: Selain Gaguk, ada sosok lain yang bertugas untuk mengumpulkan uang.

0: datang dari para pengguna jasa perahu tambang ini. Ia adalah Siswanto. Walaupun baru 3 tahun melakoni profesi ini, ia merasa sangat bersyukur bisa membantu banyak warga untuk sampai ke tujuan mereka. Rasa syukur inilah yang akhirnya melebihi nominal yang ia dapatkan tiap bulannya.
1: Kalau sekarang ini saya sama Mas Siswanto, kalau saya bilang ini sebagai bagian keuangannya Mas di perahu tambangan ini. Mas Siswanto udah berapa lama nih kalau di sini?
2: 3 tahun.
1: 3 tahunan ya Mas? Iya. Ngeliat banyak pelanggan dari tadi, ini gimana Mas lihatnya?
2: Ya seneng kalau banyak pelanggannya.
1: Apa yang paling bikin seneng Mas?
2: Ya dapat uang pastinya. Mm-hmm. Terus kan lebih banyak nolong orang nyebrang.
1: Membantu orang menyingkat waktu
2: iya.
1: Ya ini berarti sampai jam berapa Mas Siswanto?
2: Sampai jam 1.
1: Oh ada shift shiftan ya? Tadi mulai
2: jam 5 sampai jam 1 siang.
0: Sekitar pukul 9 pagi, pengguna perahu tambangan mulai melandai. Di saat-saat seperti inilah, Gaguk dan Siswanto mulai bergantian untuk istirahat, hingga akhirnya kembali beraktivitas lagi. Di kawasan Karangpilang, Pegesangan ini memang salah satu perahu tambang yang cukup sibuk. Karena menghubungkan dengan banyak area industri, tak hanya di Surabaya, namun juga di sekitar Sidoarjo dan Gresik. Para pengguna mengaku sangat terbantu dengan transportasi tradisional ini. Selain menyingkat waktu dan menghemat BBM, perahu tambang ini juga menghindarkan para pengendara dari titik kemacetan.
3: Rumah saya di Kemlaten, saya mau ke Jambangan, mau di LBB, di tempat kerja. Kenapa kok milih ini? Karena memang sangat efisien ya. Saya kalau nggak ada ini muter dari Gunung Sari atau ke Sepanjang, sangat jauh, macet juga.
4: Saya rumah ke Braon, terus kalau tiap hari antar anak sekolah ke Kutisari, Rungkut, mesti memanfaatkan fasilitas ini. Alasannya untuk memotong waktu kompas ya, supaya nggak muter jauh, menghemat bensin ya, sambil berbagi juga. Yang penting perahunya keselamatannya aman, safety-nya aman, jadi insya Allah kita nyaman juga.
5: Ini mau kerja dari Surabaya ke Bambi di Dirorijo, Gresik. Lebih cepat sih Mbak, biasanya macet soalnya kalau lewat jalan biasa itu, jadi mempermudah aja.
0: Di balik riang tenang Kalimas, perahu tambangan tetap kokoh menjadi saksi bisu kearifan lokal yang menolak padam. Bagi warga bantaran sungai, kisah perahu tambangan ini menyimpan potongan cerita tentang wajah kota pahlawan yang terus berbenah.
1: Dulu tambangan kayak gini nggak sih Pak?
6: Belum, masih kayu, masih pakai gayung, kecil.
1: Kalau sekarang ada lihatnya gimana? Lebih nyaman, lebih aman?
6: Alhamdulillah banyak pelanggan-pelanggan menyeberang itu lebih nyaman, lebih aman pakai armada ini.
1: Karena?
6: Ya, keamanannya terjamin, Pak. Safety kanan-kirinya kan ada tampar, ada seling. Jadi walaupun arus besar, nggak sampai kena arus.
0: Di atas riak sungai ini, perahu tambangan bukan hanya tentang memindahkan raga dari satu tepi ke tepi lainnya. Ia adalah ruang pertemuan, tempat tenggur sapa masih terdengar di tengah kebisingan kota. Ia adalah monumen hidup yang merawat harapan penambangan, sekaligus menjaga kearifan lokal agar tak hanya menjadi cerita sejarah. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
7: Menyemarakan kemerdekaan ke-215 Paraguay, anjing-anjing berkostum khusus ikuti kontes unik. Jangan kemana-mana, tetaplah di redaksi.

0: Ribuan orang memadati puncak Festival Pahias di Lukban, Filipina. Festival ini menjadi wujud syukur dan penghormatan kepada Santo Pelindung Petani. Kalau di Paraguay, untuk menyemarakan kemerdekaan ke-215, anjing-anjing berkostum khusus ikut memeriahkan perayaan.
1: Ribuan orang tumpah ruah ke jalanan menyambut puncak Festival Pahias dengan penuh sukacita. Ini bukan sekedar pesta biasa. Kota Lukban di Filipina seketika berubah menjadi galeri seni terbuka. Warga lokal saling unjuk kreativitas, menyulap dinding rumah mereka dengan dekorasi hasil panen dan ornamen warna-warni yang memanjakan mata. Tradisi turun-temurun ini berakar dari kata payas yang artinya menghias. Namun di balik gemerlapnya festival, ada ritual suci untuk menghormati San Isidro Labrador, sang santo pelindung para petani. Festival ini digelar setiap tahun dan menjadi magnet bagi wisatawan. Festival ini menjadi sebuah selebrasi kebersamaan dan bentuk rasa syukur atas berkah bumi yang melimpah. Selanjutnya, kita akan bersenang-senang bersama anjing-anjing nasionalis di Paraguay. Ya, kawanan anjing di Asunción, Paraguay ini juga punya cara sendiri untuk merayakan hari kemerdekaan. Ada lebih dari 50 anjing menggemaskan yang sukses mencuri perhatian dalam parade unik bertajuk Jagua Patriota atau Anjing Patriotik. Mereka menggunakan kostum bernuansa bendera nasional hingga pakaian ala pahlawan kemerdekaan. Ah, sangat menggemaskan kan? Mereka berkompetisi di berbagai kategori seperti kostum patriotik terbaik hingga pemilik dan hewan peliharaan paling kompak. Festival yang sudah berjalan selama 10 tahun ini tidak hanya membawa keseruan dan momen emosional yang hangat bagi para pecinta hewan yang hadir. Parade unik ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan Paraguay ke-215 yang bersanding dengan kemegahan parade militer dan festival budaya di pusat kota.
0: Dan tuntas sudah seluruh rangkaian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan juga tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Tentunya seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kyai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kyai Faiz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Kyai hari ini?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah pemirsa, sebelum kita memulai kajian, saya juga ingin mengingatkan kepada Anda, jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini tentang ketika wasiat tidak sesuai hukum. Nah Kyai, bolehkah kemudian menunaikan wasiat yang bertentangan dengan hukum waris Islam Kyai? Misalkan yang dibagi itu lebih dari sepertiga ataupun juga ada misalnya pihak-pihak tertentu yang diberikan lebih besar proporsionalnya begitu Kyai.
1: Jadi Mbak Eva, ini tema yang menarik karena bicara tentang harta yang kata orang tuh uang gak ada saudaranya. Ini yang sering mengakibatkan perpecahan.
0: Betul.
1: Di kalangan keluarga sepeninggal orang yang memberikan warisan tersebut. Apakah itu bapak, apakah itu suami, paman dan sebagainya. Oleh karena itu harus kita pahami dulu nih Mbak Eva. Wasiat itu didesain secara umum menurut para ulama itu bukan untuk ahli waris.
0: Oh.
1: Jadi karena ada hadis Nabi yang menyatakan la wasiyata li waritsin. Karena ahli waris itu kan sudah dapat bagiannya.
0: Okay.
1: Dengan ilmu waris tadi. Hmm.

0: maka wasiat itu didesain itu bukan untuk ahli waris, tetapi pada asalnya itu untuk kebaikan. Misalnya bapak ingin misalnya punya tinggalan berupa tanah wakaf untuk masjid, yeah, maka dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal, sepertiga maksimal dari harta ini tolong diserahkan kepada A, B, dan C. Itu teknis saja gitu loh. Nah ini sebetulnya desain wasiat yang awal. Kemudian yang kedua, wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena ini para pemirsa harus ingat, meninggalkan ahli waris, apalagi itu asobah, asobah itu anak, itu dalam keadaan kaya berkecukupan, itu pahalanya besar, Mbak Eva. Ini kadang-kadang ada yang salah paham. Saya ninggalkan warisan untuk anak, itu tidak bangga sebangga saya memberikan warisan saya itu untuk pesantren dan masjid. Ini salah, Mbak Eva. Gitu loh. Karena anak itu adalah penerus. Anak itu kan penerus sujud saya. Anak itu penerus ilmu saya. Anak itu penerus dari kita. Maka kita perlu memberikan sarana dan prasarana agar dia bisa berkecukupan. Jangan sampai kita berbuat satu kebaikan tapi mengakibatkan orang lain tuh jatuh pada dosa. Misalnya Mbak Eva, kalau saya wasiat tadi kata Mbak Eva, boleh gak kalau lebih sepertiga? Kita bicara perasaan Mbak Eva. Bagaimana rasanya seorang anak ketika misalnya separuh hartanya itu diberikan kepada masjid, kepada pesantren. Sementara dia juga butuh itu untuk meneruskan kewajibannya sebagai hamba Allah gitu. Jadi kita harus perbaiki dulu nih mindsetnya. Bahwa memberikan anak modal, meninggalkan harta agar anak apalagi itu nanti ada cucunya, meneruskan kewajiban hidup, itu juga tidak kalah pahalanya Mbak Eva dengan sedekah. Oleh karena itu, para pemirsa, dia tidak didesain untuk kemudian lebih dari sepertiga. Nah, persoalan yang ketiga adalah bagaimana kalau ada wasiat kepada ahli waris atau ada wasiat yang nilainya lebih besar dari sepertiga. Nah, yang pertama Mbak Eva, ulama berpandangan ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Membolehkan pun dengan syarat, boleh wasiat kepada ahli waris, tetapi syaratnya seizin ahli waris yang lain. Gitu loh. Dan ini kan tidak mudah.
1: Jadi
0: gitu
1: harus
0: loh.
1: Transparan juga begitu ya.
0: Ridho,
1: ya?
0: Kerelaan semua. Bukan ahli waris satu loh. Kalau ahli warisnya ada 10, maka 10 ini harus ridho. Bahwa salah seorang dari mereka itu mendapat tambahan sepertiga atau bahkan lebih dari itu, harus izin ini semua. Maka dulu guru saya Mbak Eva ya, itu ngasih solusi yang jauh lebih bijaksana. Apa itu? Kata guru saya gini, wasiat itu gak ada akadnya Mbak Eva. Itu kan sepihak, ya. Saya mewasiatkan harta saya A, B, C, D. Sementara kata guru saya, ada yang lebih bagus dari itu, apa itu? Hibah di masa hidup. Gitu loh. Seorang ayah, asal ini dengan parameter yang benar, tahu misalnya Mbak Eva, anaknya ada 4 atau ada 6, yang satu ini hidup dalam kekurangan. Tapi yang satu ini, yang lainnya hidup dalam kecukupan. Kemudian dia melihat nih, di masa hidupnya, kakak-kakak atau adik-adik ini kepada kakak yang berkekurangan ini kurang memberi perhatian. Maka sang ayah bilang, oh ya, saya sudah besarkan mereka, sudah bisa ini, tapi yang ini kurang. Gak ada salahnya tuh Mbak Eva, dihibahkan. Ada akadnya, ada saksinya, dan itu tidak berkaitan dengan ahli waris yang lain. Sehingga dia punya kekuatan hukum yang pasti. Nah, nanti dia punya celah hukum itu, kalau hibahnya menjelang kematian. Itu lain persoalan lagi ya. Kalau ada tuduhan, dia ingin pilih kasih dan sebagainya. Tetapi secara secara konsep, ini baik. Karena ini ada hitam di atas putih sebelum si bapak meninggal, dan kata guru saya itu baiknya diumumkan kepada semua anak-anaknya. Jadi bapak ngumpulin Nina, ya kamu sudah punya ini kan rezeki dari Allah, tapi kakakmu misalnya ini yang sudah usianya ini tidak ditakdirkan oleh punya keluasan rezeki, bapak mikir anaknya gimana ya, misalnya nih ya, kalau tanah yang itu sudahlah buat kakak, bapak mau hibahkan. Nah ini kan sebenarnya tidak menunjuk persetujuan mereka, tapi mereka tahu ketika bapak masih hidup itu tidak dikarang-karang.
1: Yeah.
0: Wasiat ini kan yang jadi tuduhan nanti, ya ini kata siapa, oh saya kok gak dengar ini, macam-macam lah ya. Dan ini kan tidak baik ya dalam hubungan yeah. keluarga. Itu pesan guru saya, Mbak Eva.
1: Oke, okay, jadi harus ada keikhlasan ya sebetulnya.
0: Iya,
1: ya,
0: transparansi. Karena ya, ini kan berkaitan dengan hak adami.
1: Yeah.
0: Jadi pada harta waris itu kan sebetulnya miliknya itu menjadi kongsi kan dari anak-anak itu gitu. Sekecil apapun kita tidak membagi itu secara benar, maka di situ ada harta orang lain yang kita makan.
1: Oke. Nah, Kiai, sekarang kita masih bicara soal harta juga nih, Kiai. Yeah, tapi yeah. ini istilah lain wakaf, Kiai.
0: Oh, yeah.
1: Nah, kita mendengar ada istilahnya wakaf produktif
0: oh,
1: gitu
0: yeah.
1: ya. Nah, ini apa maksudnya? Apa perbedaannya dengan wakaf tradisional sebetulnya, Kiai?
0: Iya. Yeah. Wakaf produktif itu, Mbak Eva, itu adalah wakaf yang bisa menghasilkan uang. Kita kadang-kadang mewakafkan itu. Sesuatu yang membutuhkan yeah. uang. Contoh, saya mewakafkan tanah ke Mbak Eva. Mbak Eva, ini saya wakafkan tanah untuk apa Pak Faiz? Ya untuk sekolah. Saya cuma ngasih tanah. gitu. Maka kemudian Mbak Eva kan jadi pusing dana, juga mikir yeah, amanah.
1: Betul.
0: Cari dana untuk membangun ini. Kan begitu. Lain halnya kalau wakaf ini namanya wakaf produktif. Nah sekarang itu misalnya ada orang yang mewakafkan dalam bentuk sesuatu yang terkait dengan uang.
1: Hmm.
0: Misalnya mewakafkan sukuk, nih sukuk negara
1: yeah.
0: ya, yang syariah itu kan.
1: Yeah.
0: Nah, sukuk negara ini diwakafkan, apa yang diwakafkan kan pokoknya. Nih saya punya sukuk negara nilainya 10M. Ya, nanti dalam satu tahun kan ada return berbagi hasil yang akan dimasukkan oleh pemerintah menjadi bagian saya. Maka yang seperti ini kemudian saya wakafkan nih. Untuk apa misalnya pemberdayaan ekonomi, kita cari nih ada orang yang punya keahlian, dia miskin itu bukan karena gak bisa bekerja,
1: yeah.
0: tapi dia tidak memiliki akses permodalan.
1: Modal.
0: Maka return yang didapatkan bagi hasil yang didapatkan dari sukuk ini kemudian dimanfaatkan untuk modal itu.
1: Okay.
0: Gitu. Ini namanya produktif, misalnya Mbak Eva beli sukuk negara, kemudian ada nazir-nazir wakaf produktif ini di banyak lembaga filantropi. Misalnya Mbak Eva wakafkan, wakaf ini kan bisa dua Mbak Eva, bisa muabad selamanya, bisa muakot dibatasi oleh waktu.
1: Oh.
0: Jadi Mbak Eva wakafkan ya? Sukuknya misalnya, Mbak Eva punya uang misalnya 1 miliar bukan sukuk, ini saya wakafkan ya selama 5 tahun.
1: Okay.
0: Untuk siapa Mbak Eva? Oh saya wakafkan untuk misalnya peternak sapi. Maka kemudian hasil keuntungan dibikin bibit sapi itu gemuk-gemuk dijual. Nah ini kan produktif. Produktif di mana Mbak Eva? Karena mengentaskan mereka kan. Dari asalnya mengemis menjadi pekerja. Nah ini namanya wakaf produktif.
1: Nah Kiai, bagaimana kemudian tata kelola ideal wakaf produktif ini sehingga tidak juga melanggar prinsip-prinsip syariah
0: iya.
1: gitu? Apa yang mesti diperhatikan?
0: Yang pertama berbasis gitu. Investasi Mbak Eva.
1: Oh.
0: Investasinya jangan rugi gitu loh. Sama dengan investasi dana zakat. Ini beda-beda tipis mengenai okay. aturannya. Dana zakat tuh boleh diinvestasikan. Kemudian dibagikan sebagai dana bergulir. Tapi ada syaratnya. Tidak pada usaha yang bisa rugi. Orang tanya, masa Pak Faiz ada usaha yang gak bisa rugi? Kalau dengan hitungan ekonomi modern ada Mbak Eva. Yeah. Misalnya toko retail modern itu. Atau di mana orang jualan apa makanan misalnya. Itu kan boleh dikatakan. Atau bengkel sepeda motor misalnya. Nah itu boleh ditaruh di sana. Jadi kalau ada wakaf produktif misalnya. Ada saya mewakafkan tanah nih Mbak Eva. Misalnya 5 hektar. Tapi mau dibangun apa gitu loh. Nah lebih baik misalnya ya. Saya wakafkan 1 hektar aja. Yang 4 hektar ini misalnya nantinya saya jual dulu nih Mbak Eva. Setelah jual saya bangun ruko misalnya.
1: Oh,
0: gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Atau saya bangun tempat jualan makanan.
1: Iya.
0: Nanti siapa yang boleh berjualan makanan di situ? Orang miskin yang berhak menerima zakat.
1: Iya.
0: Mereka boleh pakai area ini jualan makanan gratis tanpa sewa. Sehingga keuntungannya itu kembali hampir 90% untuk mereka.
1: Okay.
0: Gitu loh. Nah ini namanya wakaf produktif.
1: Oke, okay, nah semoga penjelasan Kiai tadi bisa menginspirasi
0: iya.
1: pemirsa untuk kalau kemudian mau wakaf, mungkin ada baiknya melakukan wakaf produktif.
0: Wakaf
1: ya.
0: Produktif.
1: Baiklah Kiai, kita akan break dulu, kita akan lanjutkan saat lagi dengan topik lainnya. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, saya sempat lihat di media sosial begitu ya, ada perdebatan ini soal zikir Kiai.
1: Yeah.
0: Sebetulnya bagaimana hukumnya melafazkan zikir hanya menyebut nama Allah tanpa ada tambahan-tambahan lain Kiai? Yeah. Karena sampai ada perdebatan boleh atau tidaknya begitu Kiai.
1: Iya, yeah. Itu perdebatan yang tidak substantif dan kalau mungkin kurang arif dalam yeah. memahami makna zikir. Hmm. Betul Mbak Eva, ulama itu memang berbeda pendapat. Yang Mbak Eva sampaikan Allah, Allah itu namanya zikrullah bismihil mufrad. Hanya menyebut nama Allah. Atau bahkan dalam sebagian tarekat sufi, kayak tarekat Sadiriyah, itu ada yang berzikir itu dengan kata ganti Allah, huwa. Hmm. Ya huwa, ya huwa, ya huwa, ya huwa, dan sebagainya. Sehingga ada orang yang melecehkan ketika mengatakan ya huwa kayak Yahweh, yeah. tradisi Yahudi misalnya. Atau Allah, Allah, apa yang dipahami dari yeah. itu? Nah, kita enggak melihat aspek itunya dulu Mbak Eva. Sebetulnya zikir itu apa sih? Zikir itu dalam bahasa Arab itu didun nisyan, lawan dari kata lupa. Makanya zikir itu dikatakan mengingat Allah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran zikir itu tidak spesifik zikir loh. Khutbah Jumat itu ya itu dianggap juga zikir. Coba ya idza nudiya di surah Jumat itu ya. Yaumil Jumati fas'au ila zikrillah. Kamu harus meninggalkan pekerjaanmu dan menuju zikrullah. Itu kan azan Jumat. Habis azan Jumat itu bukan sholat Jumat loh Mbak Eva. Ya, khutbah dulu. Kalau ada orang habis azan Jumat sholat dulu baru khutbah malah praktek gitu loh. Nah kan dia harus khutbah dulu. Maka khutbah Jumat itu juga dinamakan zikrullah. Kenapa? Karena ketika khotib berpesan kebaikan, itu kan semua sebetulnya bermuara kepada Allah. Oleh karena itu, zikir itu secara umum kata guru saya, itu adalah dalam konstruksi membangun kesadaran. Bahwa Allah itu akan selalu melihat, menjaga dan semuanya lah. Ya, yang la ta'khuduhu sinatun wala naum inna rabbaka labil mirsad. Kita ada dalam pengawasan Allah, itulah pentingnya zikir. Oleh karena itu, saya tidak mau mengatakan ulama yang melarang ada. Ulama yang membolehkan ada. Dalilnya sama-sama ada yeah. gitu loh. Tetapi yang perlu diingat, zikir itu kan mengingat Allah. Mengingat Allah itu tidak harus dengan bentuk kata-kata tertentu. Hmm. Makanya ketika ada misalnya ya, misalnya ada gunung berapi meletus, itu juga bagian dari zikirnya Allah kan. Oh iya, betapa terbatasnya kemampuan kita. Ada orang meninggal misalnya. Nah, ketiga itu ekspresinya itu boleh apa saja. Gitu loh. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, Wadhkurisma Rabbika. Sebutlah, zikirlah dengan nama Tuhanmu. Mbak Eva, ada istilah takbir. Hmm. Takbir itu Allahu Akbar. Oh. Tahlil itu, ya ta la ilaha illallah. Tasbih itu subhanallah misalnya. Tahmid itu alhamdulillah. Lalu kalau ada perintah, Wadhkurisma Rabbika. Nama Allah itu siapa? Yang paling agung itu ya Allah. Gitu loh. Nah, orang yang membolehkan melafadzkan zikir dengan Allah, kayak Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa itu adalah Ismullahil A'zham. Itu nama Allah yang paling sempurna. Sempurnanya di mana? Nih, Mbak Eva, semua nama itu kalau hurufnya dihilangkan, hilang maknanya. Allah misalnya Ar-Rahman, buang ro-nya, enggak bisa dibaca. Gitu loh, gak bisa dibaca. Faiz dibuang Z-nya, ya hilang nama saya. Gitu kan? Nah, tapi lain dengan Allah. Hurufnya dikurangi apapun, dia tetap bermuara kepada Allah. Coba nih, para pemirsa, bayangkan Allah ada alifnya. Alifnya buang, maka dibaca lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lam yang pertama buang, dia dibaca lahu. Lahu ma fis samawati. Lam yang terakhir buang sekalian. Tinggal hu, kul huwallahu ahad. Lihat nih Mbak Eva. Orang yang berzikir dengan ismullahil mufrad, zikir itu gak butuh dalil Mbak Eva. Karena ayat Quran bilang, yang penting udhkurullaha. Wadzakirinallaha kathira wadzakirat. Zikir apa saja, yang penting kita berzikir. Menyatu hati kita dengan perasaan kepada Allah. Maka ketika saya mengatakan Allah, itu kata guru saya, yang terbayang itu semua nama Allah. Beda, kalau saya menyebut Ar-Rahman, maka yang ingat dari Ar-Rahman itu rahmat. Al-Latif kelembutannya, Al-Jabbar pemaksaannya, ya Al-Muntakim saya ingat azabnya. Tapi ketika mengatakan Allah, saya katakan Allah, Allah, Allah, maka terbayang dalam benak saya, Dia adalah Allah yang maha awal dan maha akhir, yang maha zahir dan maha batin, yang maha rahman, rahim, malikul kudus. Itu yang membuat orang kemudian mengajarkan zikrullah, membayangkan Allah dengan segala kesempurnaannya. Sama dengan orang yang berzikir Yahuwa, Yahuwa, Yahuwa. Itu bukan Yahweh, Yahweh, bukan. Yahuwa, Huwa itu kata ganti. Dia menjadi sesuatu yang paling dikenal. Karena ini A'raful Ma'arif itu domir. Huwa ini sudah menjadi pemahaman kita kalau kepada Allah. Yahuwa Allah. Maka ketika saya Yahuwa, Dia, Dia yang apa? Membayangkan Asmaul Husna, Dia yang Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salam. Maka jangan kemudian mudah memvonis orang nih, Mbak Eva. Iya kan? Loh, Allah itu kan tidak dipahami kalau cuma Allah saja. Huwa enggak dipahami. Zikir itu antara dia dengan Allah loh, bukan antara Mbak Eva dengan saya. Iya. Saya tidak perlu bertanya kepada Mbak Eva, Mbak Eva itu ngomong apa gitu loh. Mbak Eva tidak sedang berbicara dengan saya, Mbak Eva sedang berbicara dengan Tuhannya yang maha tahu, Tuhannya yang maha-maha segala itu. Maka di sini Mbak Eva, ini penting banget ya, yang namanya zikir, yang namanya doa, itu kata guru saya, yang paling utama itu rasa dalam hati.
0: Nah itu tuh ya.
1: Jadi boleh jadi rasa redaksinya ya, mungkin gak patut dalam ukuran kita. Ya. Tapi ketika dia menyampaikan dengan perasaan yang berbeda, boleh jadi sangat patut. Nih, Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami ini. Nih Mbak Eva, kalau depan kuburan Nabi, itu ada orang berdoa. Doanya keren banget Mbak Eva. Ngomong gini, ya Allah, nih doanya nih. Inna hadza habibuka, yang di dalam makam ini kekasihmu. Wa ana abduka, saya hambamu. Wa syaiton, antara saya dengan Nabi pasti ada setan musuhmu. Kalau engkau ampuni saya, fa in ghafartali fariha, Nabi senang. Saya beruntung, setan nangis. Fa ilam taghfirli, kalau engkau enggak ngampuni saya mau bilang apa? Memang itu adalah hakmu, kuasamu ya Allah. Tapi Nabi sedih karena ada umatnya yang ke neraka. Wa halaka abduka, saya hambamu tuh hancur. Wah syaitan, setan tuh senang ya Allah. Kenapa? Dia bisa membawa hambanya, hambamu dan umat Nabi Muhammad masuk ke dalam api neraka. Ini kan doa sekaligus mengintimidasi Allah kan? Iya kan Mbak Eva? Loh, ini para pemirsa dalam kaitan ekspresi kepada Allah. Ini perlu hati-hati gitu. Yeah. Imam Ghazali dalam Ihya mengatakan, ada kata-kata yang mungkin tidak pantas. Bahkan bisa dinilai kepada kemusyrikan itu. Tetapi ketika dialah keluar, bukan dengan niatan itu tapi dari perasaan hatinya, itu bahkan itu dulu ya, ada seorang, saya lupa namanya, saya sering baca Ihya itu kok jadi lupa ya, itu Thauban Ar-Ra'i kalau gak salah, lupa saya namanya, itu di, bukan, orang yang lain, ini orang itu kerjanya tukang bikin pelana kuda Mbak Eva.
0: Oh.
1: Kuda itu kan ada pelananya. Ya, ada satu ketiga, orang ini Mbak Eva, bikin pelana ini, bagus betul. Ini zaman Nabi Musa. Dia kagum banget dengan hasil kreasinya. Saking bagusnya. Orang ini ngomong sama Allah. Bukan ngomong lepas gitu ya. Nabi Musa itu di belakang denger. Mau dipukul sama Nabi Musa. Itu enggak jadi. Gara-gara apa? Orangnya ngomong ini. Ya Allah, kalau engkau mau pergi dan butuh pelana kuda, bilang sama saya ya Allah. Saya buatkan pelana yang lebih bagus dari ini. Itu kata-kata yang enggak benar. Allah enggak pergi. Allah enggak butuh kuda. Tapi dia ngomong begitu bukan dengan niat menistakan Allah. Dia katakan, ya Allah, kalau orang kaya yang membayar saya buatkan sebagus ini. Apalagi engkau yang memberi saya kehidupan. Saya akan berikan yang jauh lebih bagus dari ini. Loh, itu konsep itu, Mbak Eva, harus dipahami. Jadi ketika orang itu masuk ke dalam zikir, kemudian dia terbenam dan tenggelam dalam perasaan Allah yang maha sempurna, Huwa yang maha sempurna, maka saya ikut pandangan guru-guru saya yang mengatakan itu bagian dari zikir yang afdol.
0: Oke, baiklah. Jadi jangan terlalu gampang menistakan orang lain begitu ya.
1: Jangan gampang mengatakan ini zikir yang bid'ah, itu masuk neraka. Bagaimana dia mengucap nama Allah kok bisa masuk neraka? Itu kan bertentangan dengan logika manapun Mbak Eva.
0: Baiklah. Kayaknya kita akan break dulu, kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, kita ke topik selanjutnya. Ini soal sedekah, Kiai. Oh. Apakah boleh sebetulnya kalau kita bersedekah tapi kemudian ada tujuannya yang duniawi begitu ya, Kiai? Ya. Misalkan kita bersedekah supaya sehat, kita bersedekah supaya ditambah rezekinya misalnya gitu. Apakah boleh sebetulnya, Kiai?
1: Ya. Jadi ini harus bijaksana sekali, Mbak Eva. Pada tingkatan syariat itu dibenarkan semuanya, Mbak Eva. Karena dalilnya juga begitu. Kata Nabi, dawu mardokum, obati orang-orang sakit di antara kalian tuh bisodakoh, dengan sedekah. Nah, ini artinya apa, Mbak Eva? Bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu bukan kita mengharap balasan duniawi, tetapi itu bagian dari jalan dan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya gini, Mbak Eva mau kaya, gimana caranya? Ngambil job sebanyak-banyaknya lah dari TV. Mungkin hari ini di CNN, mungkin di tempat lain. Itu kenapa kok Mbak Eva kok pindah-pindah ya? Di CNN bawa agama, di sana bawa misalnya berita, di situ debat politik. Itu kan tujuan Mbak Eva untuk kaya. Walaupun belum tentu kaya. Iya kan? Bisa jadi kan TV yang satunya marah malah diberhentikan dari yang satunya. Nah, yang kayak-kayak gini nih Mbak Eva. Itu harus kita pahami, itu bukan sebagai tujuan. Tapi ini adalah hukum sebab dan akibat. Nih, saya misalnya sakit kepala, minum obat. Itu kan karena saya sebab minum obat, berakibat saya sehat. Dari mana ini? Dari hukum Allah. Yang menyembuhkan saya itu Allah. Tapi Allah bikin aturan, kalau mau sembuh, berobat. Okay. Lihat nih. Kalau begitu, bisa enggak saya berobat dengan Al-Quran? Pertanyaannya, apa ada larangan di sana? Kalau obat kimiawi bisa menyehatkan, kemudian hati saya baca Quran sajalah. Ini kan perkataan Allah. Ini kalam yang mulia, ini hidayah, ini menyembuhkan penyakit rohani saya. Saya mau baca Quran aja, saya mau hatamin Quran. Tiba-tiba sembuh, apa yang salah di situ? Gak ada yang salah. Karena dalam konteks sebab dan akibat. Sama, saya mau bersedekah, mudah-mudahan anak saya diterima di kampus ternama. Ini kan kita masa-masa anak-anak daftar di kampus ini, atau masa-masa mau S2 misalnya, diterima di sini. Nah, kayak bapaknya sedekah nih, atau ibunya sedekah. Bukan manfaat duniawi yang kita tuju, tapi kita sedang mencari taat kepada Allah. Apa taat kepada Allah? Menyekolahkan anak. Menyekolahkan anak, anaknya jadi pintar. Itu perintah siapa, Mbak Eva? Allah kan. Nah, jalan kesananya gimana? Sudah ikut ujian iya, cari beasiswa iya, bapaknya nabung 10 tahun sudah. Nah, kemudian dikatakan, ah, ibu mau sedekah anak, mudah-mudahan dengan barokah sedekah ini, kamu lulus nanti bisa S2 di kampus A misalnya. Nah, yang kayak gitu tidak ada larangan dalam agama, Mbak Eva. Satu. Tapi yang kedua, kalau mau naik derajat yang lebih tinggi. Nah, ini yang susah, ya kan? Kita ini, Mbak Eva, masih pada derajat yang tenang menunggu hasil. Belum sampai derajat yang tenang sekalipun tanpa hasil. Nih, kalau orang yang tenang menunggu hasil itu yang sedekah mau sehat. Sedekah mau. Tapi orang yang tenang bahkan tanpa hasil, itu orang yang bersedekah ya bersedekah aja. Ya, Allah mau kasih saya lulus semuanya. Itu urusan Allah. Saya bukan berarti kemudian nih Mbak Eva ya, dia gak bekerja. Ini salah loh. Tasawuf yang benar bukan begitu. Tasawuf yang benar itu, orang bekerja itu tidak menganggap pekerjaannya tuh menjadi sebab kesuksesan. Bukan. Tapi pekerjaan itu menjadi bukti ketaatan dia kepada Allah. Allah nyuruh apa Mbak Eva? Kerja. Allah nyuruh apa? Sholat. Maka saya sholat dan saya kerja itu bukan sebab kesuksesan saya. Tapi saya sholat dan saya puasa, saya sedekah dan sebagainya. Itu karena perintah Allah. Maka saya kerja perintah Allah, saya sedekah perintah Allah. Soal apa yang diberikan oleh Allah itu bukan urusan saya. Nah, ini Mbak Eva, makomnya bukan makom gapai kemuliaan lagi. Sudah sampai pada makom mulia. Kalau kita ini masih menggapai. Nah, jadi kalau masih menggapai itu para pemirsa bolehlah bersedekah. Niatnya untuk yang baik-baik ya. Ketentraman rumah tangga, kesehatan anak-anak misalnya. Terbukanya pintu rezeki. Itu diartikan sebagai hukum sebab dan akibat. Kalau saya melakukan sebab yang baik-baik, maka saya berakibat yang baik-baik. Sebab yang baik itu sedekah. Sebab yang baik itu tahajud. Mudah-mudahan dapatnya juga yang baik. Tetapi kalau mau naik lebih dari

0: itu tahajud ya tahajud, bekerja ya bekerja, sedekah ya bersedekah. Apa yang didapatkan itu semua adalah karunia terindah dari Allah. Yang pertama namanya gapai kemuliaan, yang kedua namanya sampai pada kemuliaan.
1: Sampai pada kemuliaan. Nah, apakah kemudian itu bisa kita kaitkan dengan ikhlas begitu, kayak iya, bersedekah iya. ataupun beribadah lah. Yang lain dengan keikhlasan
0: ini, Mbak
1: itu
0: Eva,
1: sudah mencapai
0: yang saya katakan perlunya berguru itu ini. Ikhlas itu bukan berarti sedekah tanpa berharap apapun kan. Kalau seperti yang digambarkan saya tadi, itu kan kata-kata guru saya, Faiz, kamu kerja itu karena apa? Karena taat sama Allah. Kamu sedekah itu karena taat sama Allah. Maka ketika kita bersedekah, walaupun tujuan saya, anak saya lulus ujian itu karena apa? Ya perintah Allah supaya dia pinter. Iya. Ketika semuanya itu dalam bingkai ketaatan kepada Allah, maka itu tetap dalam koridor keikhlasan.
1: Oke.
0: Gitu lah. Sama halnya Mbak Eva, saya sholat berharap apa? Allah apa surga? Seandainya hari ini Jibril bikin pengumuman, surga neraka ditiadakan sama Allah, sudah. Mati-mati aja, rasanya berhenti kita sholat. Gitu. Nah, ketika kita sholat, masih berharap dengan surga, yeah. itu tidak mengganggu keikhlasan. Kenapa? Meraih surga itu perintah Allah. Meraih kebahagiaan hidup itu perintah Allah. Pinter itu perintah Allah. Kaya itu perintah Allah. Sehat itu perintah Allah. Jalani semua dalam koridor ketaatan dan perintah Allah. Allah.
1: Baiklah, baiklah. Kiai, kita akan bahas topik lain, tapi kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Aliyah, seorang mahasiswi. Aliyah, silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum, saya Alia dari Universitas Indra Sudirman. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah sah wudhu seseorang jika menggunakan cat kuku yang berbahan waterproof, mengingat cat kuku tersebut tidak bisa tembus kepada air di kuku? Terima kasih.
2: Baiklah, ini menarik nih.
4: Iya, ini persoalan kosmetika ya.
2: Iya, kosmetika. Karena saya juga beberapa kali itu kerap kali melihat kalau misalnya sedang sholat di tempat umum gitu. Ya, ada beberapa yang wudhu tapi masih menggunakan cat kuku.
4: Iya, jadi prinsipnya selama itu tidak mengenai bagian yang wajib dibasuh dan wajib diusap, maka wudhunya tidak sah, Mbak Eva. Nah, oleh karena itu buat kaum wanita itu perlu berhati-hati ketika menggunakan cat kuku. Jadi kalau memang misalnya harus menggunakan itu harus dipastikan ketika dia berwudu dia tidak kemudian terhalang. Atau misalnya pakai cat kukunya ketika haid saja gitu, ketika dia tidak ada kewajiban sholat. Kenapa demikian? Karena yang namanya cat kuku itu kan bukan sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok dalam hidup. Profesi apapun, Mbak, ya. Mbak Eva misalnya baca berita jadi artis sekalipun yang selalu berkaitan dengan make up, kan tidak harus kemudian sampai pada kuku. Oleh karena itu ketika ini tidak mengganggu aktivitas duniawi kita, maka sebaiknya itu harus dihindari kalau tidak menjamin wudhu kita sempurna. Kecuali dia punya alat penghilang yang mampu dia hilangkan setiap dia mau berwudhu ya, dan dia komit terhadap itu, ya silahkan gitu.
2: Nah, kalau kemudian berkaitan dengan profesi saya nih, karena Kiai sempat menyebut masalah kosmetik. Di saat kemudian kita sedang bekerja begitu ya Kiai, makeup sudah terpasang. Nah, misalkan kita kan mungkin tidak memahami begitu ya, apakah air yang masuk pada saat kita mengambil air wudhu itu bisa tembus begitu ya, dengan kita makeup yang mungkin sudah

0: lumayan ini. Nah itu bagaimana Kiai?
1: Oke, itu saya punya kaidah gini Mbak Eva ya. Guru-guru saya itu bilang bahwa ada hadis Nabi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menggabungkan dua sholat. Ketika beliau tidak melakukan safar dan tidak terjadi hujan. Artinya tanpa uzur apapun Rasulullah kemudian menjamak dua sholat duhur dengan asar. Tapi tidak dikosor. Tetapi semua ulama yang memahami hadis ini itu berpedoman ini tidak boleh dijadikan kebiasaan. Dan juga tidak digunakan kecuali memang dia terhalang oleh sesuatu yang sulit. Jadi ketika Rasulullah itu hadis itu mengatakan min ghairi safarin wala mator. Itu kan menyebutkan dua alasan yang biasanya di bolehkan untuk menggabungkan dua sholat. Tetapi kata guru saya tidak menutup kemungkinan ada uzur besar yang menyebabkan Rasulullah terpaksa menggabung dua sholat itu sekalipun beliau tidak safar dan tidak ada dalam hujan. Nah ini hikmahnya kata guru saya itu bisa kita gunakan untuk kepentingan hari ini. Misalnya nih Mbak Eva ya, Mbak Eva dapat apa jaga berita di TV kayak breaking news misalnya dari jam 11 misalnya dan akan berakhir jam 16 misalnya. Maka ketika itu tidak dilakukan setiap hari dan itu ada masyakoh yang mungkin terasa sulit untuk Mbak Eva lakukan, maka boleh itu dilakukan jamak. Nah ini contoh yang diberikan guru saya. Misalnya lagi nih Mbak Eva ya, ada orang yang bikin acara pesta pernikahan, pesta yang dibolehkan oleh agama, kemudian menghajatkan waktu yang panjang. Misalnya acaranya setelah asar ya sampai nanti malam. Kalau ini ada perubahan tertentu di maghrib itu ada masyakoh, maka dia menjamak sholat ini. Kenapa demikian? Kata guru saya karena nikah itu sekali seumur hidup ya kan. Dia ada acara seperti itu dan ini ada hajah yang mungkin dirasakan hampir seperti keadaan darurat, maka itu dibolehkan ya. Jadi Mbak Eva kalau seperti itu pesan guru saya dulu, jangan dijadikan kebiasaan dan tidak dilakukan dalam waktu yang sering.
0: Nah kalau kemudian tadi bicara soal kosmetik Kiai, bagaimana sebetulnya seorang muslimah itu menggunakan kosmetik ini begitu ya Kiai ya? Karena kan sebetulnya Allah juga suka yang indah-indah gitu. Tapi bagaimana kemudian secara syariah yang baik?
1: Kosmetik itu berbeda dengan pangan sebetulnya. Karena kalau pangan itu kan masuk ke dalam. Maka semua yang haram enggak boleh. Kalau kosmetik itu namanya barang gunaan. Dia bisa kita pisahkan nih. Misalnya Mbak Eva ya, katakan menggunakan sendal yang berbahan dasar kulitnya babi. Sebetulnya dipakai kan enggak apa-apa. Kenapa? Karena setelah itu bisa dilepas lagi kan, tidak nempel. Tetapi yang dikhawatirkan adalah kulit kita bersentuhan dengan barang najis ini kan. Kalau terjadi basah, maka itu menjadi mutanajis. Misalnya ada bulu, apa kuas tuh, atau sikat gigi yang dibuat dari bulunya babi misalnya. Atau anjing misalnya. Kalau ini kering sama kering kan enggak apa-apa. Kan tidak najis. Tapi persoalannya sejauh mana saya bisa menjaga itu gitu. Misalnya ada kosmetik perempuan yang dibuat dari barang yang haram dan itu najis gitu loh. Ketika dipakai Mbak Eva akan bilang gak apa-apa kan nanti kalau mau sholat saya cuci. Oke kata saya. Tapi bagaimana kalau di tengah-tengah hidupnya itu bersentuhan dengan itu. Misalnya tangannya pakai make up yang najis misalnya. Kemudian dipegang begini nih Mbak Eva. Habis itu tangannya tanpa sengaja pegang meja yang basah. Maka ini dihukumi mutanajis nih. Nanti ada orang pegang meja itu dia mau sholat gitu loh. Nah yang seperti inilah kemudian banyak ulama menyamakan kosmetik dengan makanan gitu loh. Walaupun secara prinsip bisa aja orang mengatakan kan gak dimakan Pak. Iya dipakai. Tapi kalau nanti misalnya nih Mbak Eva kosmetik kita ada yang mengandung barang najis karena faktor basah, lembab dan sebagainya nempel ke jilbab. Tahu-tahu jilbabnya kan berarti mutanajis disatukan dengan celana ketika proses pencucian yang tidak kemudian berhati-hati, maka najis ini nanti akan berpindah-pindah kan dan itu bisa membahayakan keabsahan sholat kita. Jadi pesan saya kepada muslimah ya carilah kosmetik dan itu sekarang sudah tersedia loh Mbak Eva di merek-merek tertentu yang bisa mendapatkan sertifikat halal dari lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi untuk itu.
0: Nah Kiai sekarang kita bicara soal fenomena belakangan ini. Soal bagaimana masyarakat itu mendapatkan informasi.

0: informasi melalui online gitu ya. Nah, bagaimana kemudian agama ini memandang apabila ada konten online yang sifatnya itu hoax ataupun bahkan isinya maksiat ataupun juga menyebarkan keburukan secara online. Bisa jadi misalnya akun pribadi kemudian menyebar-nyebar maksiat, menyebar-nyebar keburukan. Nah, itu bagaimana agama memandangnya?
1: Iya, dia berdosa, Mbak Eva. Dan yang perlu saya ingatkan kepada para pemirsa, maksiat itu bukan cuma konten pornografi loh. Merendahkan kehormatan orang, menggunjing kehormatan orang, memfitnah orang, itu maksiat tuh.
0: Kita ini kan sering aib juga termasuk
1: aib juga. Enggak berarti kemudian oh, saya enggak membuat konten maksiat, Pak. Enggak ada kok di situ aurat perempuan. Loh, aurat perempuan dengan aurat laki-laki itu dalam artian yang luas kan sama, Mbak Eva. Aurat saya itu kehormatan saya. Kalau saya kemudian kehormatannya direndahkan, dibuka aibnya seperti itu. Itu juga bagian dari maksiat dan ghibah dan itu berdosa. Okay. Pesan saya itu hati-hati ya, kalau konten itu dibaca oleh sekian banyak orang, maka dosanya juga akan sebesar sebanyak orang yang memanfaatkan konten tersebut, Mbak Eva. Jadi kalau bobotnya misalnya ada maksiat dilihat 10 orang dengan maksiat dilihat 1 juta orang, kan itu mengakibatkan orang lain berdosa. Nah, apalagi kalau nanti ada dosa turunan. Nah, karena dia menggunjing orang lain, menyebar aib orang, maka kemudian aib ini dijadikan perbincangan oleh sekelompok orang yang kemudian membuka aib orang lain dan sebagainya, turun terus kayak kita ghibah bergunjing itu. Kan asalnya satu orang yang diomongin, akhirnya temannya juga akhirnya bertambah kayak gitu. Nah, yang kayak gitu itu janganlah ya, karena itu bisa mendatangkan dosa yang tidak berhenti kecuali tobat, Mbak Eva. Jadi kalau dia mengatakan saya tobat dari hal itu, dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang mungkin hari ini misalnya di konten tertentu dia bisa take down misalnya, maka dosa dia selesai. Kalau dia tidak bisa melakukan itu, sudah melakukan usaha untuk itu, maka semenjak dia bertobat dia juga tidak ada dosanya.
0: Oke, apakah ini disebut dosa jariah kalau
1: iya,
0: gitu ya?
1: Iya.
0: Nah, kan tadi Kiai katakan kalau dia bertobat kemudian selesai begitu ya?
1: Selesai,
0: ya,
1: iya.
0: Dosanya, tapi kalau konten yang sudah diupload di dunia maya itu kan sebetulnya mungkin dia sudah men-take down. Tapi kan kemudian ada yang sudah meng-copy dan lain sebagainya.
1: Maka itu dosanya berpindah kepada mereka. Gitu. Atau dia memberikan statement, tolong foto-foto saya yang seperti itu, saya sekarang sudah tobat. Tobat beneran ya. Jangan kemudian pakai jilbab hari ini, besok dibuka lagi, enggak lah. Artinya sudah, dia udah tobat beneran, saya enggak mau lagi yang kayak gitu tuh, Mbak Eva. Maka sehabis dia menyatakan itu, maka setelah itu sudah bukan tanggung jawab dia lagi. Menjadi tanggung jawab orang yang menyebarkan atau tetap melihat sekalipun sudah diminta untuk tidak melihat.
0: Oke, nah Kiai terakhir kalau begitu, kira-kira bagaimana sebetulnya umat Islam itu harus secara bijak begitu ya Kiai ya, memanfaatkan media sosial gitu.
1: Maka media sosial itu bergantung pada orangnya, Mbak Eva. Kita punya besi ya, dijadikan alat rumah tangga, rumah bermanfaat, dijadikan alat perang, itu juga menjadi tidak baik. Kan gitu, semua yang ada di dunia ini kata Rasulullah, nikmal-mal sebagus-bagusnya harta itu bergantung kepada orangnya. Alat yang sama dipakai oleh orang yang berbeda, maka akan bermuara kepada sesuatu yang berbeda. Mic ini dipakai pengajian, keluarnya pengajian. Kamera itu dipakai gapai kemuliaan, keluarnya saya. Tapi dipakai untuk syuting, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka juga dia akan keluar hal seperti itu. Oleh karena itu, konten-konten yang ada hari ini itu harus maksimal mungkin kita gunakan. Misalnya ya, media sosial dipakai untuk berdagang, mempromosikan keahlian, itu kan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Mempromosikan teman yang punya kelebihan dan keahlian misalnya, memberikan spirit yang baik kepada orang lain, membuat kisah-kisah yang yang inspiratif kepada orang lain, itu yang harus kita lakukan.
0: Baiklah Kiai, terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini, insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat kebaikan dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi.
1: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Alfian Raharjo. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Seorang ibu dan anak tidak selamat saat kebakaran menghanguskan rumah mereka di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
1: Sementara itu diduga akibat korsleting, dua bangunan rumah dan kandang kambing di Lamongan, Jawa Timur ludes dilalap si jago merah. Akibat kebakaran itu, seekor kambing kurban mati terpanggang.
2: Tolong yang menyebutkan info terbaru.
3: Kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah di Desa Getas, Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Senin dini hari. Akibat kebakaran itu, dua penghuni rumah ditemukan dalam kondisi tewas dengan luka bakar hingga 100%. Tetangga korban mengatakan warga sekitar mencoba membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Namun banyaknya kertas di dalam rumah membuat api dengan cepat membesar.
4: Tahu saya itu udah bulat-bulat gitu loh, Mas. Kan kayak dengernya kayak apa?
5: Kena jatuh
4: gitu. Tak kira ya anak-anak pada gebru-gebruan kursi apa-apa kayak gitu. Setelah aku buka pintu, kok bunga? Aku langsung refleks bangunin tetangga, bangunin anak-anak. Ayo, ini motor itu kayak kuat. Khawatirnya ya nak itu, masa kok jilat langsung bedus.
3: Sementara itu api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 3 unit mobil damkar datang ke lokasi. Kedua jenazah langsung dibawa ke rumah anaknya untuk dimakamkan. Kejadian ini masih dalam penanganan Polsek Jati Kudus dan masih mendalami penyebab pasti kebakaran. Kobaran api dengan cepat melalap bangunan rumah sekaligus tempat penangkaran ternak milik Suhadat, warga Dusun Jubel Kidul, Kecamatan Sugio, Lamongan, Jawa Timur, Senin pagi. Kebakaran sempat membuat warga setempat panik, pasalnya api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lamongan yang menerima laporan langsung menerjunkan 2 unit armada dan 10 personel ke lokasi kejadian. Setelah 2 jam berjuang, api akhirnya berhasil dipadamkan.
6: Intinya itu diduga dari konsleting listrik, dari yang Pak Suhada yang memiliki rumah.
7: Memiliki rumah di dalam rumah atau di luar?
6: Kebetulan dia ada di luar.
3: Selain menghanguskan rumah, seekor kambing kurban juga mati terpanggang. Beruntung sebanyak 69 ekor kambing kurban berhasil diselamatkan petugas dan warga. Berdasarkan penyelidikan sementara dari pihak damkar, amukan si jago merah diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kepanikan melanda warga di wilayah Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Pasalnya, seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur.
0: Sementara, di Makassar, Sulawesi Selatan, bermain di sekitar drainase, kali ini seorang bocah laki-laki terseret arus deras drainase.
8: Menang wae, sojo nangis.
9: Panikan melanda warga di wilayah Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu siang. Pasalnya seorang bocah perempuan dilaporkan terjatuh ke dalam sumur. Dalam video yang viral di media sosial itu, tampak warga berupaya menyelamatkan bocah yang menangis histeris di dalam sumur. Tak berapa lama kemudian, seorang pria yang diketahui merupakan kakek korban turun ke dalam sumur menggunakan tali dan peralatan seadanya untuk menyelamatkan sang cucu. Ketegangan mewarnai proses evakuasi sang bocah yang terus menangis. Beruntung, bocah perempuan itu akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Detik-detik seorang bocah terseret arus di sebuah drainase hingga memicu kepanikan warga di Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera amatir warga.
10: Jangan, adik! Jangan!
9: Dalam video yang diunggah pada Minggu 17 Mei 2026 itu, tampak seorang bocah sedang bermain air bersama seorang temannya di sekitar drainase. Saat kejadian, cuaca di sekitar tengah diguyur hujan deras. Dalam video, sempat terdengar seorang perempuan mengingatkan sang bocah sesaat sebelum bocah itu terseret derasnya arus. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung lari menyusuri drainase mencari korban. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi kondisi korban. Fenomena anak bermain di area berbahaya seperti drainase bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, seorang bocah umur 9 tahun ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus drainase di Kelurahan Dawit Dawi, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban bermain di sekitar drainase dalam kondisi hujan deras. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga menunggak cicilan sepeda motor, seorang pemuda disekap dan diduga dianiaya oleh dua pria di sebuah showroom dealer di Cakung, Jakarta Timur.
1: Sementara itu, tim pemburu begal Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya meringkus tiga terduga pelaku penjamretan ponsel yang menyasar seorang WNA asal Italia di Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
3: Video penjamretan ponsel yang menimpa seorang warga negara Italia di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Menteng Jakarta Pusat pada Kamis 14 Mei lalu sempat jadi viral di media sosial. Saat itu korban bernama Kade Martori Lorenzo ini sedang menunggu taksi online. Ia baru 4 hari berada di Jakarta untuk berwisata. Korban sempat berusaha mengejar pelaku namun ia tersungkur ke aspal jalan. Senin malam, tiga terduga pelaku penjamretan ditangkap tim pemburu begal Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Mereka dibekuk bersama 5 pelaku kejahatan jalanan lainnya. Selain korban WNA di Bundaran HI, para penjamret ini pun mengaku mereka sudah 120 kali beraksi menjamret warga negara asing. 4 korbannya berasal dari Malaysia, Jerman, dan Tiongkok. Polisi mengatakan masih memburu 5 terduga pelaku lainnya.
5: Kami informasikan di antara 8 pelaku yang kami lakukan penangkapan malam hari ini, 2 di antaranya adalah, 3 di antaranya adalah pelaku yang melakukan perampasan handphone di Bundaran HI. Yang bersangkutan tadi berdasarkan interview sementara dari 3 tersangka sudah melakukan 120 kejadian atau 120 TKP.
3: Diduga menunggak cicilan kredit sepeda motor selama 2 bulan, seorang pemuda berusia 29 tahun disekap oleh dua pria di sebuah showroom dealer motor di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Padit Unit 3 Satresmo Bareskrim Polri AKP Ibnu Kamil pada Senin menyebut, anggotanya menerima pengaduan dari kerabat korban pada Kamis siang 14 Mei 2026. Polisi lantas menemukan korban dalam kondisi lemas. Korban pun menderita sejumlah luka memar di wajah dan badan. Dari 2 terduga pelaku, polisi menyita 3 ponsel dan surat pernyataan perihal peristiwa penyekapan. Keduanya dijerat pasal berlapis. Kasus ini ditangani Mapolsek Cakung, Polres Metro Jakarta Timur. Di Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tumpukan sampah yang menggunung hingga saat ini belum diangkut ke TPA sehingga mengganggu aktivitas warga setempat. Selain pengangkutan sampah yang terlambat, lokasi pembuangan sampah yang juga digunakan warga di luar wilayah Sunterjaya membuat sampah meluber dan memakan sebagian badan jalan. Kondisi ini dikeluhkan warga setempat.
11: Nggak pernah habis, maksudnya udah lama, udah bulanan nggak pernah habis, numpuk terus. Ini setiap hari pembuangan nggak ada pengangkatan, pembuangan kemari setiap hari pengangkatan nggak ada, jarang-jarang ada, dan nggak ada ya. Aturan sampai 3 mobil atau 4 mobil datangnya satu.
12: Bang, ini warga resah nggak sih, Bang?
11: Oh iya, warga pada ngumil-ngumil semua, pada resah, baunya minta ampun, pada keluar semua urat-uratnya ini.
3: Warga setempat pun menyayangkan kondisi tempat pembuangan sampah sementara ini dikala Pemprov Jakarta telah menerapkan aturan untuk memilah sampah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi lain, pasukan Zionis Israel kembali mencegat kapal-kapal dari armada global Sumut Flotilla saat rombongan menuju Gaza.
0: Sejumlah relawan diantaranya merupakan warga negara Indonesia. Sebuah rekaman memperlihatkan para aktivis dari berbagai negara mengenakan jaket pelampung dan

0: mengangkat tangan saat pasukan Zionis Israel bersenjata lengkap menaiki salah satu kapal. Saat pencegatan, video rekaman diputus oleh tentara Israel. Setidaknya ada 50 kapal menuju perairan Gaza dari Turki. Lebih dari 500 aktivis dari 45 negara ikut dalam rombongan, termasuk dari Indonesia.
1: Hingga saat ini belum ada informasi terkait nasib 9 warga negara Indonesia yang ikut dalam rombongan. Sementara itu, seorang jurnalis asal Indonesia dari Republika bernama Bambang Noroyono dilaporkan merupakan salah satu WNI yang diculik tentara Zionis Israel. Gara-gara mengadukan siswa merokok dan memanjat pagar ke guru BK, satpam sekolah dikeroyok.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi dan redaksi pagi segera kembali.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Bermodus pura-pura sebagai pemulung, seorang pria mencuri burung kontes bernilai jutaan rupiah di rumah kontrakan warga di Bekasi, Jawa Barat. Aksinya itu terekam CCTV.
1: Sementara itu, CCTV juga merekam aksi pembobolan rumah di Kabupaten Serang, Banten. Pelaku berhasil membawa kabur tas milik penghuni rumah yang berisi uang serta peralatan kerja.
2: Aksi pembobolan rumah warga di Kampung Lengka, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten terekam kamera pengawas. Dalam rekaman tersebut, para pelaku yang berjumlah 3 orang terlihat berbagi tugas dan berhasil masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak jendela bagian depan. Dari dalam sebuah kamar, pelaku membawa kabur tas milik korban yang di dalamnya berisikan sejumlah uang tunai dan barang kerja. Meski korban sempat terbangun karena mendengar suara berisik, para pelaku berhasil kabur sebelum dipergoki penghuni rumah.
3: Enggak sih, kebetulan saya juga belum tidur. Dengar sih, dengar cuma saya bilang tadi kan mau keluar, saya takut juga ya. Apalagi kan kayak udah tahu kayak gitu kan, tahu sendiri zaman sekarang pada nekat. Kayaknya waktu saya kan begitu dia buka kunci plek, saya udah dengar itu, saya udah ngomong sama suami, coba dilihat, kata saya. Terus dia nyantar lah, katanya ntar aja. Terus pas saya keluar, dia udah pada pergi, udah pada ke jalan.
2: Pihak kepolisian dari Polsek Pamarayan yang menerima laporan segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi. Di Bekasi, Jawa Barat, aksi pencurian burung di perumahan Duta Keranji, Bekasi Barat terekam CCTV. Terlihat seorang pria yang berpura-pura sebagai pemulung mencuri burung kontes bernilai jutaan rupiah di rumah kontrakan warga. Tidak tanggung-tanggung, 2 burung kontes jenis kenari dan lakbet ini langsung digasak pelaku dengan cara memasukkan kedua burung tersebut ke dalam sweaternya. Ditemui pada Senin, korban menyebut peristiwa pencurian 2 burung kontesnya terjadi pada Kamis dini hari.
4: Si burung kenari itu.
5: Berapa bang?
4: Dua burung. Iya, kandangnya diturunin dia masuk tuh, ambil kandang sama satu, bisa ngambil lagi satu, mungkin satu kurang gitu ya.
5: Iya.
4: Ngambil satu lagi tuh. Pertama naik dari, di luar kan ada tempat sampah tuh, jadi tempat sampah, dia naik ke pohon, lompat pagar.
2: Aksi pencurian burung kontes juga terjadi di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi. Namun kali ini aksi pelaku berhasil.

0: berhasil digagalkan pemilik rumah. Pelaku yang panik saat terpergok langsung kabur dengan sepeda motor bersama dengan temannya yang sudah menunggu di luar. Meski korban belum melaporkan ke pihak kepolisian dan hanya mengunggah rekaman CCTV ke media sosial agar viral, namun korban berharap agar pelaku dapat segera tertangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kesal diadukan ke guru karena merokok, sejumlah pelajar SMK di Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengeroyok satpam sekolahnya hingga videonya viral di media sosial.
2: Sementara itu, petugas Polsek Kuta Badung, Bali menangkap seorang manusia silver yang membawa pisau saat meminta uang ke pengguna jalan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
0: Viral, sejumlah pelajar SMK 1 Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengeroyok satpam sekolah di Jalan Pemuda Kelurahan Dharma pada Selasa pekan lalu. Pengeroyokan itu berakhir usai dilerai guru dan pelajar lain. Senin siang, Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan Anak Satreskrim Polres Polban telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, baik itu dari pihak pelajar maupun satpam sekolah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengeroyokan dipicu kekesalan sejumlah siswa yang harus berurusan dengan guru bimbingan konseling lantaran merokok serta memanjat pagar dan diadukan oleh sang satpam sekolah. Kamera amatir merekam seorang manusia silver meminta uang sambil menggetok kaca mobil dengan sebilah pisau. Peristiwa terjadi di perempatan Jalan Imam Bonjol, Sunset Road, Kuta, Badung, Bali akhir pekan lalu. Aksi viral dan meresahkan masyarakat ini pun ditindaklanjuti Polsek Kuta dengan menangkap pelaku di sebuah kosan di wilayah Kuta pada Minggu sore. Pelaku AW, asal Batu Jajar, Jawa Barat ini sehari-hari bekerja sebagai buruh proyek. Di malam hari, pelaku menjadi manusia silver sambil meminta uang. Hingga Senin, pelaku masih ditahan di Polsek Kuta, Badung, Bali. Kamera amatir juga merekam anggota Resmo Polres Garut dan Polsek Ibun Bandung menangkap pengantin pria berinisial H di pesta pernikahannya di Garut, Jawa Barat, Sabtu 16 Mei. Pelaku sempat digelandang saat masih berpakaian pengantin sebelum diminta ganti baju ke kamar mandi dengan pengawalan polisi. H ditangkap tanpa perlawanan. Pria asal Samarang, Garut ini ditangkap karena mencuri motor di wilayah Ibun, Kabupaten Bandung. Aksinya terekam kamera pengawas dan dikenali petugas. Khawatir melarikan diri, polisi pun menyergapnya saat resepsi pernikahan. Dari pemeriksaan pada Senin, diduga hasil uang penjualan motor itu digunakan untuk biaya nikah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang perempuan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ditemukan tewas di kamar rumahnya. Korban diduga tewas dianiaya oleh sang suami.
1: Dari hasil pemeriksaan sementara, motif tersangka karena hubungan rumah tangga tidak harmonis, termasuk dalam hal pengasuhan anak.
3: Warga Dusun Keranjan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung dikejutkan oleh peristiwa tewasnya Desti Rizkasari di kamar rumah milik orang tuanya pada Minggu siang. Adapun jenazah ibu dari dua anak ini lantas dibawa ke RSUD Temanggung. Dari hasil identifikasi, korban diduga dianiaya hingga tewas oleh suaminya menggunakan benda tajam. Penganiayaan diduga dipicu sikap korban yang menolak diajak rujuk oleh pelaku.
4: Jadi sekitar jam 12 itu pelaku mendatangi istri yang ada di sini, terus membawa anaknya dibawa pulang ke Raji. Terus kembali ke sini lagi, terjadi itu melukai istrinya, terus meninggal seketika itu juga.
3: Tak ada 10 jam pelaku pembunuhan akhirnya berhasil dibekuk. Tim Resmob Satreskrim Polres Temanggung menangkap K di sebuah gazebo kawasan Kledung, Kabupaten Temanggung, Minggu malam. Kapolres Temanggung AKBP Zamil Aini Senin siang memastikan bahwa pelaku masih berstatus suami korban meski sejak 2 tahun terakhir hubungan pasangan tersebut sudah tidak harmonis.
5: Termasuk dalam hal pengasuhan anak. Pelaku sebelumnya sudah mengambil anak dari rumah korban, dibawa ke rumahnya.

0: yang juga tidak jauh dari rumah korban. Kemudian mungkin tidak ada kesepakatan antara banyak hal, akhirnya pelaku membawa celurit tadi ke tempat korban.
1: Usai diotopsi, jasad korban akan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum desa setempat. Sementara tersangka K masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Temanggung. Tersangka akan dijerat dengan pasal pembunuhan dan pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Di Joko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
2: Masakan sop biasa dikonsumsi sehari-hari, tapi bagaimana kalau sop kaki sapi kuahnya dimasak di dalam kaleng?
3: Penasaran ya seperti apa? Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
1: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
2: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
3: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
4: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
0: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
6: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Monizin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
13: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Sedang kerja bakti membersihkan jalan, seorang emak-emak tertabrak pesepeda di Kota Depok, Jawa Barat.
1: Sementara itu, seorang perempuan terseret dan terjatuh saat mempertahankan motornya yang dirampas pencuri di Cipayung, Jakarta Timur.
0: Kamera pengawas merekam detik-detik seorang emak-emak yang sedang menyapu jalanan tertabrak sepeda di kawasan jembatan 2000 Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Korban diketahui sempat tak sadarkan diri akibat benturan keras. Sementara pengendara sepeda yang menabrak korban terjatuh ke area kali di bawah jembatan. Gary Efranda, Ketua RT setempat, Senin siang mengatakan, insiden itu terjadi pada Sabtu pagi saat warga tengah kerja bakti membersihkan kampung. Saat kejadian, diduga pengendara sepeda melintas jalur yang bukan semestinya dilalui dan tidak sempat menghentikan laju kendaraannya hingga menabrak korban.

0: Nah itu dia lagi bersih di jembatan, tiba-tiba ada orang yang naik sepeda fixie ya. Itu laki-laki, dia lewat jembatan yang bukan jembatan yang semestinya dilewatin, jadi perboden gitu. Nah ini sama-sama gak tahu, tiba-tiba ya tabrakan di tengah-tengah. Itu karena sepedanya fixie, itu kan biasanya fixie itu padelnya itu kan nyatu sama si apa sepatunya tuh, jadi dia jatuh ya ikut ke bawah tuh, ke kali ke bawah. Sempet shock dan agak pingsan setengah sadar gitu, mungkin kan sama-sama kaget dan sudah lumayan tua ya gitu kan, jadi ya tabrak pingsan ya, alhamdulillah sih ya kondisinya dua-duanya juga nggak ada masalah.
1: Pasca kejadian korban langsung ditolong oleh warga sekitar. Kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pengendara sepeda sudah meminta maaf kepada korban setelah kejadian. Sementara itu viral di media sosial, seorang perempuan menjadi korban perampasan sepeda motor di kawasan Setu Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu siang. Saat kejadian diketahui korban sedang membeli es kelapa di kedai es kelapa pinggir jalan. Naas, saat turun dari kendaraan korban lupa mencabut kunci motornya. Pelaku berjumlah dua orang yang sudah mengincar langsung membawa kabur motor korban. Korban bahkan sempat terseret dan terjatuh saat berusaha mempertahankan motornya. Namun upayanya gagal. Pelaku berhasil membawa kabur motor milik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Melayani dan mendampingi jemaah haji lansia menjadi cerita menggugah hati bagi petugas haji Indonesia, seperti saat seorang jemaah haji lansia menolak naik ke bus karena terpisah dari istrinya.
3: Sementara di Madinah, seorang jemaah haji lansia tertidur pulas, digendong dan dipindahkan petugas dari kursi roda ke bus.

0: Para petugas haji ini dengan hati-hati memindahkan seorang jemaah lansia dari kursi roda naik ke atas bus. Peristiwa ini terjadi di Madinah saat petugas haji melakukan pendorongan jemaah ke kota Mekah. Petugas menggendong sang nenek karena tidak tega membangunkannya dari tidur. Pelayanan bagi jemaah haji lansia memang menjadi salah satu prioritas petugas, termasuk memastikan jemaah haji merasa aman dan nyaman. Seperti yang terjadi di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, saat salah satu jemaah haji lansia kebingungan akibat terpisah dari istrinya. Wardoyo, jemaah haji asal Pemalang, Jawa Tengah ini menolak naik bus yang berbeda dengan istrinya, Ruhaimiyah. Insiden ini terjadi akibat kondisi proses angkutan yang membuat petugas syarikah setempat memisahkan bus yang mereka tumpangi. Petugas haji akhirnya menemukan bus yang ditumpangi Ruhaimiyah. Keduanya mengaku lega, akhirnya bisa duduk berdampingan di bus yang sama.
1: Alhamdulillah, Bapak tadi kok nggak mau masuk, kenapa? Bapak nggak mau masuk?
2: Belum ketemu itu.
1: Oh, belum ketemu.
2: Nggih.
1: Ibu, tadi juga nyari Bapak nggak?
2: Iya, oh. Ya, tadi diajak tapi petugasnya nanti didorong gitu.
0: Selain kenyamanan jemaah, petugas haji juga memastikan seluruh tahapan ibadah jemaah berjalan lancar dan sah secara syariat. Petugas menyediakan kain ihram pengganti bagi jemaah yang kain ihramnya terkena kotor atau najis saat di penerbangan. Petugas juga membantu memasangkan kain ihram tersebut, terutama bagi jemaah haji lansia.
3: Tadi ada beberapa jamaah yang memang jamaah lansia. Mereka rata-rata kain ihramnya terbuka, kemudian kotor, kena muntahan. Ketika sampai di plaza, kami ganti, para petugas menggantinya dengan ihram yang baru, kemudian kita tata kembali sehingga benar-benar bapak jamaah ini nyaman, merasa nyaman.
0: Hingga saat ini, prosesi kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang 2 di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah masih terus berlangsung. Kedatangan masih didominasi oleh jemaah lansia, perempuan, serta sebagian kelompok jamaah risti atau kesehatan berisiko tinggi. Lukman Rozak, Arab Saudi.

Berikutnya kita ke informasi kuliner. Sop merupakan makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Tapi bagaimana kalau misalnya sop kaki sapi yang kuahnya ini dimasak di dalam kaleng?

0: tengah ramainya tren kuliner kreatif, warung makan di kawasan Karawaci, Kota Tangerang ini tetap mempertahankan keunikannya. Namanya Warung Sop Kaki Sapi Sami Rasa. Namun banyak orang mengenalnya sebagai Warung Sop Kaleng. Usut punya usut, warung sop yang berdiri sejak tahun 1958 ini merebus kuah kaldunya di dalam kaleng dan bukan dalam kuali atau panci. Gita Setianingsih merupakan generasi ketiga. Dulu kakeknya menggunakan kaleng bekas biskuit untuk merebus kuah sop. Karena alasan higienitas, kaleng bekas biskuit kini diganti dengan kaleng khusus yang dibuat di Malang, Jawa Timur.
1: Bu, kalau kuah di sini Bu, kenapa sih memakai kaleng ini?
2: Tadinya dari orang tua, jadi kan dulu awalnya jualan pakai keliling ya.
1: Iya.
2: Jadi susah kan kalau bawa panci gitu. Jadi kaleng di
1: ya. Oh, jadi lebih. Dan biasanya kan pakai dandang atau pakai kuali gitu ya. Tapi kalau di sini pakai kaleng ini dari awal mula warung ini buka ya, Bu ya?
2: Dari sebelumnya.
1: Bu, maaf Bu, bikin satu lagi.
2: Apa-apa. Iya.
0: Saking panasnya, sampai-sampai sop kaki sapi yang saya pegang tumpah deh. Duh, niat mau bantu malah jadi ngerepotin Bu Gita. Tak hanya berisi tetelan kaki sapi, pelanggan juga bisa memesan jenis isian lainnya. Bisa daging, iso, babat, urat, kikil, paru, atau dicampur. Di warung ini sop tidak disajikan di mangkuk, tapi di atas piring. Sepiring sop kaki sapi ditambah tomat hijau, daun bawang, emping, dan bawang goreng sukses bikin saya ngiler. Apalagi kalau udah dicampur sambal, kecap, dan perasan jeruk nipis, tambah seger.
1: Ini dari kaki sapinya sendiri empuk banget karena dimasaknya atau direbusnya juga lama. Dan karena tipe kuahnya adalah kuah yang bening, jadi nggak terlalu mateh dengan santan. Dan perpaduan rempah-rempahnya juga bikin rasanya hangat di tubuh dan light juga. Jadi makan banyak kaki sapi juga jadinya nggak mager. Nah, tadi udah yang kaki sapi udah. Sekarang kita coba sop yang isinya campur sama jeroan dan lain sebagainya.
0: Meski warung ini dikenal sebagai warung sop kaleng, tapi rasa sopnya gak kaleng-kaleng loh. Gak heran, dalam sehari Bu Gita dan karyawannya bisa menghabiskan 30 kilo daging serta jeroan sapi dan 1 ekor kaki sapi. Harganya juga relatif terjangkau. Semua jenis sop di sini dibanderol Rp30.000 saja.
3: Cocok ya buat saya, di lidah enak. Bumbunya juga pas. Sama memang kadang-kadang kalau lewat gitu, mampir gitu. Itu aja sih.
4: Sapinya sih dagingnya empuk, begitu kuahnya juga sedap, makanya balik lagi ke sini.
0: Sukses melahap 1 piring sop kaki sapi, kita lanjutkan perburuan sop yang unik lainnya. Kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke warung sop dan soto AA Gilang di Mangga Besar, Jakarta Barat.
1: Nah, sekarang saya udah sampai nih di lokasi kedua, sop dan soto AA Gilang. Biasanya orang-orang makan ke sini karena sensasi makan di gang senggol atau gang sempit. Tapi gimana sih rasa sop dan sotonya? Apakah senyenggol lidah itu? Ayo kita cicipin.
0: AA Gilang sudah 15 tahun berhenti sebagai karyawan perusahaan ekspor-impor demi mengejar passion di bidang persop-sopan. Ya, AA Gilang sebelumnya gemar mencicipi aneka sop dan soto terenak di Jakarta. Dari hobinya itu, kini dia sukses berjualan sop dan soto. Meski berjualan di dalam gang sempit, rezeki AA Gilang bisa terbilang lapang loh pemirsa. Warungnya viral di media sosial.
5: Beberapa YouTuber awalnya yang datang. Mereka karena langganan awalnya kan, karena langganan kita. Beberapa YouTuber minta, boleh gak saya kontenin? Akhirnya begitu kita kontenin, banyak yang viral dan ternyata saya juga gak nyangka. Malah jadi yang sekarang yang terkenalnya bukan soto AA Gilang jadinya. Soto gang senggol atau soto apa gitu.

0: jalan Tuhan lah.
1: Lokasi nyempil ini justru jadi keunikan tersendiri.
0: Iya betul. Awalnya memang namanya orang usaha pengennya di tempat yang layak gitu ya. Nah tapi saya kembali lagi karena lahir dan besar di Mangga Besar, saya pikir wah di Mangga Besar tempat yang strategis kan. Terus kalau mau nyari tempat yang strategis itu agak sulit kan persaingannya. Saya pikir ah awalnya kita coba aja di sinilah di gang karena letaknya strategis, banyak yang orang kos, banyak yang ya banyak orang-orang yang jarang masak lah kalau kita pikir.
1: Tak hanya sop kaki khas Bogor dengan kuah penuh rempah, Agilang juga menjajakan soto dengan kuah susu creamy. Susunya bukan susu kemasan, tapi susu segar yang diambil langsung dari peternak. Saran saya sih, kalau mau kesini sebelum jam makan siang ya, karena pelanggannya sering kehabisan. Nah, saat saya datang aja jam 3 sore, hanya tersisa 2 mangkok terakhir, yaitu sop dan soto sapi.
2: Ini sopnya, kuahnya kuah bening, jadi light ataupun segar. Tapi karena pakai rempah-rempah yang banyak, jadi rasa di tenggorokan juga jadi hangat, lekoh gitu kuahnya. Dan spesialnya lagi selain dagingnya yang empuk, di sini parunya juga digoreng dengan crispy, jadi menambah tekstur. Enak banget.
1: Harga semangkuk sop dan soto sapi ini berkisar Rp28.000 hingga Rp45.000 tergantung isiannya. Bisa pilih daging, paru, urat, atau campur. Jadi mau lebih pilih mana? Menikmati sop kaki sapi yang dimasak di dalam kaleng atau sensasi makan sop sapi bening penuh rempah di Gang Senggol? Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Informasi berikutnya, buruknya infrastruktur jalan kembali menghadirkan potret pilu kesulitan warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seorang wanita hamil harus ditandu sejauh 9 km melewati kawasan hutan dan sungai untuk melahirkan di rumah sakit.
4: Sementara itu, seorang pemuda asal Purbalingga, Jawa Tengah, tenggelam saat bermain perosotan air di sebuah sungai di Kabupaten Boyolali. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
5: Seorang wanita hamil warga desa Rate, Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang hendak bersalin terpaksa ditandu sejauh 9 km melewati kawasan hutan hingga sejumlah anak sungai menuju desa tetangga yang dapat dijangkau kendaraan roda 4. Ibu hamil itu ditandu menggunakan kain sarung yang diberi bambu. Sesekali warga beristirahat di tengah hutan sekadar untuk menghilangkan lelah sembari memeriksa kondisi sang ibu hamil. Dari keterangan salah satu warga pada Senin, mereka terpaksa menandu pasien lantaran akses jalan dari kampung halamannya dalam kondisi rusak parah hingga sulit dijangkau kendaraan roda 4, apalagi saat musim penghujan. Kendaraan yang akan ditumpangi menuju rumah sakit hanya mampu menjangkau desa tetangga. Warga Desa Nepen, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah, Senin petang digemparkan oleh kabar adanya pemuda yang tenggelam saat bermain air di bendungan Sungai Nepen. Pemuda 21 tahun asal Purbalingga itu awalnya bersama 4 rekan berkunjung ke lokasi. 3 orang termasuk korban kemudian turun untuk mandi dan bermain perosotan. Saat meluncur turun, korban langsung tenggelam. Rekan korban pun sempat berusaha memberikan pertolongan. Namun upaya itu gagal karena korban diduga tidak bisa berenang. Tim reaksi cepat BPBD Boyolali melakukan operasi penyelaman di sekitar titik awal korban dilaporkan tenggelam. Setelah hampir 1 jam, petugas akhirnya menemukan tubuh korban di dasar sungai. Jasad korban ditemukan di kedalaman sungai kurang lebih 5 meter. Seekor kerbau di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang akan dikorbankan pada Hari Raya Idul Adha mendatang mati setelah terperosok ke sumur sedalam belasan meter pada Jumat malam. Dari keterangan warga pada Senin, puluhan warga berjibaku mengevakuasi bangkai hewan itu dengan tali tambang serta bila bambu guna menopang tubuh kerbau. Minimnya penerangan serta sempitnya lubang sumur disebutkan sempat menghambat proses evakuasi. Warga pun baru bisa mengangkat kerbau pada siang hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Usai jeda, kami akan mengajak Anda menikmati sajian es dawet durian gacor yang menawarkan sensasi legitnya durian.
4: Informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi dan redaksi pagi segera kembali.
6: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
8: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
6: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
10: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
6: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Siapa yang suka durian? Nah, ini di kawasan Bogor, Jawa Barat ada sajian es dawet durian gacor yang menawarkan sensasi legitnya durian dengan tambahan beragam topping yang menyegarkan.
4: Nah, ini lain lagi. Kalau Anda mungkin ingin kulineran sembari berwisata, ada juga pilihan lainnya yang mungkin juga menarik. Kali ini di Klaten, Jawa Tengah. Anda bisa makan di atas kapal sambil berkeliling rawa.
5: Durian memang menjadi salah satu buah yang menjadi incaran banyak masyarakat. Terlebih jika durian dipadukan dengan berbagai campuran dan topping lain, seperti dalam es dawet durian gacor di kawasan Pekansari Bogor, Jawa Barat ini. Menggunakan es yang diserut salju, krimer, jeli merah, jeli hijau, kelapa, sagu mutiara, dan tentunya si daging buah durian ini, sajian es dawet durian gacor makin tambah nikmat saat diberikan topping alpukat serta susu kental manis.
6: Dari TikTok juga, terus kebetulan juga rumahnya dekat dari sini. Enak duriannya berasa banyak, seger lah, standar lah.
4: Standar ya.
6: Pas sama porsiannya.
5: Dalam satu hari, sang penjual es dawet durian gacor bisa menghabiskan buah durian sekitar 30 hingga 40 kilogram. Sementara itu, ada sensasi makan yang berbeda di Klaten, Jawa Tengah. Anda bisa menikmati makan di atas kapal sembari berkeliling rawa. Pengunjung akan diajak mengelilingi area rawa dengan rute yang sudah ditentukan oleh pengelola dalam kurun waktu 1 jam.
7: Sensasinya sangat luar biasa sekali bagi saya orang Jawa Timur. Jujur saya asalnya dari Probolinggo dan ini suatu momen yang sangat luar biasa sekali. Pertama kali coba makan di atas perahu, kapal. Kebersamaannya tuh dapat. Kemudian bisa melihat view pemandangan yang sangat luar biasa dari kota Klaten ini.
5: Pengunjung pun hanya cukup membayar Rp40.000 per orang. Sudah termasuk satu paket menu makan lengkap, serta biaya sewa kapal untuk berkeliling rawa. Dalam sehari, sedikitnya 200 pengunjung datang dan jumlahnya selalu meningkat apabila akhir pekan maupun libur panjang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita beralih ke berita lainnya. Kali ini akibat pengemudi mabuk miras, sebuah mobil menabrak pagar bangunan di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Satu wanita tewas dan 5 orang lainnya luka-luka. Sementara tabrakan beruntun antara 3 kendaraan terjadi di jalur Pantura Situbondo, Jawa Timur. Seorang pengendara motor tewas dan sopir truk terjepit di dalam kabin.
3: Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
8: Kamera CCTV merekam kecelakaan tunggal di Jalan Samratulangi Raya, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Minggu dan menjadi viral di media sosial. sebuah mobil merah melaju kencang hingga keluar dari badan jalan, menabrak pagar salon dan terpental ke tembok pagar toko galeri, lalu kembali menghantam tembok salon. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang wanita dilaporkan meninggal dunia, sementara 5 wanita lainnya menderita luka. Diduga saat kejadian, pengemudi berada dalam pengaruh alkohol sehingga kehilangan kendali atas kendaraan. Tabrakan beruntun melibatkan truk tangki solar, mobil pickup dan sepeda motor terjadi di jalur Pantura Curah Kalak, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Senin siang. Sopir truk tangki solar terjepit di dalam kabin kendaraan yang ringsek. Sejumlah warga di lokasi kejadian langsung berjibaku mengevakuasi sopir dengan cara memecahkan kaca depan truk. Sementara seorang pengendara motor tewas di lokasi, warga mengevakuasi jasad korban menuju Puskesmas Asem Bagus. Menurut warga, kecelakaan terjadi ketika sebuah pickup tiba-tiba memotong jalan. Truk tangki dari arah Banyuwangi terkejut lalu menabrak belakang pickup tersebut. Akibatnya truk terpelanting dan menabrak seorang pemotor, serta baru berhenti setelah menghantam bus yang sedang parkir. Kasus ini ditangani unit Satlantas Polres Situbondo.

Selamat pagi, selamat bergabung Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Selasa 19 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Sejumlah relawan dan wartawan Indonesia yang tengah melakukan misi kemanusiaan di Jalur Gaza ditangkap Israel di tengah pelayaran. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan petinggi lembaga negara bidang ekonomi di tengah melemahnya nilai rupiah. Kawasan TPA Bantar Gebang, Bekasi terdeteksi sebagai salah satu hotspot emisi metana dari sektor sampah yang dipantau secara global.

0: sedang kerja bakti membersihkan jalan seorang emak-emak tertabrak sepeda di Kota Depok, Jawa Barat. Sementara itu, seorang perempuan terseret dan terjatuh saat mempertahankan motornya yang dirampas pencuri di Cipayung, Jakarta Timur.
1: Kamera pengawas merekam detik-detik seorang emak-emak yang sedang menyapu jalanan tertabrak sepeda di kawasan Jembatan 2000 Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Korban diketahui sempat tak sadarkan diri akibat benturan keras. Sementara pengendara sepeda yang menabrak korban terjatuh ke area kali di bawah jembatan. Gary Efranda, Ketua RT setempat, Senin siang mengatakan, insiden itu terjadi pada Sabtu pagi saat warga tengah kerja bakti membersihkan kampung. Saat kejadian, diduga pengendara sepeda melintas jalur yang bukan semestinya dilalui dan tidak sempat menghentikan laju kendaraannya hingga menabrak korban.
2: Nah, itu dia lagi bersih di jembatan, tiba-tiba ada orang yang naik sepeda fixi ya. Itu laki-laki, dia lewat jembatan yang bukan jembatan yang semestinya dilewatin, jadi perboden gitu. Nah, ini sama-sama gak tahu tiba-tiba ya tabrakan di tengah-tengah. Itu karena sepedanya fixi, itu kan biasanya fixi itu padelnya itu kan nyatu sama si apa sepatunya tuh. Jadi dia jatuh ya ikut ke bawah tuh, ke kali ke bawah. Sempat shock dan agak pingsan setengah sadar gitu. Mungkin kan sama-sama kaget dan sudah lumayan tua ya gitu kan. Jadi ya tabrak pingsan ya, alhamdulillah sih ya kondisinya dua-duanya juga enggak ada masalah.
1: Pasca kejadian, korban langsung ditolong oleh warga sekitar. Kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pengendara sepeda sudah meminta maaf kepada korban setelah kejadian. Sementara itu, viral di media sosial, seorang perempuan menjadi korban perampasan sepeda motor di kawasan Setu Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu siang. Saat kejadian, diketahui korban sedang membeli es kelapa di kedai es kelapa pinggir jalan. Naas, saat turun dari kendaraan, korban lupa mencabut kunci motornya. Pelaku berjumlah dua orang yang sudah mengincar langsung membawa kabur motor korban. Korban bahkan sempat terseret dan terjatuh saat berusaha mempertahankan motornya. Namun upayanya gagal. Pelaku

0: berhasil membawa kabur motor milik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pasukan Zionis Israel kembali mencegat kapal-kapal dari armada global Sumut Flotilla saat rombongan menuju Gaza. Sejumlah relawan diantaranya merupakan warga negara Indonesia. Rekaman memperlihatkan para aktivis dari berbagai negara mengenakan jaket pelampung dan mengangkat tangan saat pasukan Zionis Israel mendekat dengan membawa senjata lengkap menaiki salah satu kapal. Saat pencegatan, video rekaman diputus oleh tentara Israel. Setidaknya ada 50 kapal menuju perairan Gaza dari Turki. Setidaknya lebih dari 500 aktivis dari 45 negara ikut dalam rombongan, termasuk dari Indonesia. Hingga saat ini belum ada informasi terkait nasib 9 warga negara Indonesia ikut dalam rombongan. Sementara itu, seorang jurnalis asal Indonesia dari Republik bernama Bambang Noroyono dilaporkan merupakan salah satu WNI yang diculik tentara Zionis Israel. Aktivis kemanusiaan global Sumut Flotilla kembali berlayar melalui Laut Mediterania membawa bantuan kemanusiaan ke perairan Gaza. Satu di antaranya merupakan warga negara Indonesia asal Jakarta.
0: Bayang-bayang intersep atau penghadangan pasukan Zionis Israel terus menghantui tim relawan kemanusiaan global Sumut Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Namun, ancaman tersebut tidak membuat puluhan orang dari berbagai negara untuk melanjutkan perjalanan menuju Gaza melalui jalur laut. Rahendro Herubowo, warga Indonesia yang ikut dalam rombongan global Sumut Flotilla berharap perjalanan kali ini tidak dicegat oleh militer Israel sehingga bantuan kemanusiaan bisa sampai ke rakyat Gaza Palestina.
2: Setelah dua kali kami terhenti akibat gelombang laut disertai angin yang cukup kuat, kini kami mulai berlayar kembali dan diperkirakan dalam 24 jam ke depan kami akan memasuki zona kuning, di mana pada pelayaran tahun lalu di lokasi itulah kami diculik oleh pasukan Zionis Israel. Harapan kami tidak ada lagi penghadangan yang dilakukan pasukan Zionis Israel, sebab misi kami adalah misi kemanusiaan tanpa kekerasan. Kami hanya membawa sejumlah bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza yang memang sudah menunggu kami sejak lama.
0: Lebih dari 500 peserta dari 70 negara yang terlibat, 9 orang diantaranya merupakan warga negara Indonesia yang ikut ambil bagian dalam misi tersebut. Misi tersebut diharapkan dapat membuka mata dunia tentang penderitaan rakyat Gaza yang masih dijajah Zionis Israel.
1: Jelang Idul Adha, harga sapi di pasar hewan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mulai merangkak naik. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Di jalan raya, ada bahaya yang sering diabaikan dan dampaknya nyata. Inilah contoh kendaraan overdimension dan overloading. Mereka bukan hanya merusak jalan dan memperlambat lalu lintas, serta mencemarkan udara, tapi juga menjadi salah satu faktor pemicu kecelakaan fatal di jalan. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan overdimension adalah kejahatan lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun, sedangkan kendaraan overloading adalah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara kurungan paling lama 2 bulan. Mahkamah Agung mendukung penegakan hukum melalui keseragaman vonis bagi pelanggar overdimension dan overloading.
2: Korlantas Polri tidak bangga melakukan penegakan hukum. Kami mengajak untuk menjadi bagian daripada perubahan masa depan transportasi Indonesia yang lebih baik. Mari bersama mewujudkan Indonesia menuju zero overdimension dan overloading. Salam presisi.
0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury.

0: dari Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Jelang Idul Adha, harga sapi di pasar hewan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mulai merangkak naik. Kenaikan ini terjadi akibat tingginya permintaan konsumen yang datang dari berbagai daerah. Aktivitas jual beli di pasar hewan Lumajang kian meningkat jelang perayaan Hari Raya Kurban. Para pembeli tidak hanya datang dari wilayah setempat, tapi juga dari kota tetangga seperti Surabaya, Sidoarjo, Jember, Probolinggo hingga Purwakarta, Jawa Barat. Lonjakan harga berkisar antara 1,5 juta hingga 3 juta rupiah per ekor tergantung ukuran. Untuk sapi berukuran kecil yang sebelumnya dijual 16 juta rupiah, kini naik menjadi 17 juta 500.000 rupiah. Sementara sapi berukuran besar melejit dari 27 juta rupiah menjadi 30 juta rupiah per ekor.
2: Mahal sekarang, soalnya mau lebaran haji, Mas, gitu.
3: Kalau juga mau kurbanan, ya?
2: Iya, mau kurbanan.
3: Pak, untuk kenaikannya per ekor bisa berapa?
2: Hampir 3 juta sekarang.
3: Kalau untuk pembeli dari mana saja ini,
2: Pak? Ada yang dari Jawa Barat juga, Mas. Purwakarta, banyak Surabaya, banyak rumahnya, Mas.
4: Sekarang ini harga sapi semakin naik karena ntar lagi itu akan.
3: Ini mau dibawa kemana sapinya ini?
4: Ke Sidoarjo.
3: Dapat harga berapa tadi, Pak?
4: Ya, gantung banyak, Mas. Ada yang 22, biasanya 22 itu harga 20, sekarang naik 2 juta.
3: Sampai 3 juta juga?
4: Iya.
1: Arus mudik jelang Hari Raya Idul Adha mulai melonjak di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lebih dari 3.500 pemudik asal Pulau Kalimantan tiba serentak menggunakan 3 armada kapal laut pada Senin pagi.
5: Ribuan perantau asal Pulau Kalimantan memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Sebanyak 1.500 penumpang asal Samarinda langsung membludak di area kedatangan sesaat setelah kapal motor Prince Soya bersandar. Otoritas pelabuhan mencatat angka kedatangan ini melonjak 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Mayoritas pemudik merupakan perantau yang hendak merayakan Idul Adha di kampung halaman masing-masing yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Mereka sengaja mencuri start agar tidak terjebak dalam kepadatan penumpang jelang hari raya.
6: Dari mana mau kemana?
7: Dari Samarinda, kita mau ke Polewali.
6: Dalam rangka apa sih pulangnya?
7: Pulang lebaran.
6: Ini kenapa lebih pulang lebih cepat?
7: Biar tidak terlalu padat arus mudiknya.
6: Tapi sekarang gimana? Apakah udah mulai padat atau gimana?
7: Udah mulai padat sih. Iya.
6: Udah dapat tempat?
8: Hampir
6: gak dapat tiket ya? Iya. Ini berapa lama? Rencana berapa lama di kampung?
8: Sampai akhir bulan.
6: Sampai akhir bulan, baru balik lagi ke perantauan ya? Oh iya. Mana mau kemana, Ibu?
9: Dari yang Kalimantan ke Makassar.
6: Makassar. Dalam rangka apa baliknya, Bu?
9: Dalam rangka mudik lebaran.
6: Mudik lebaran ya. Ini kenapa, Bu, pulang lebih awal?
9: Supaya cepat aja sampai di kampung.
6: Supaya menghindari desak-desakan juga, iya. Ya. Tapi di kapal gimana, Bu, tadi? Apakah udah mulai padat penumpangnya atau gimana?
9: Mulai padat.
6: Mulai padat ya?
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Parepare mencatat, total 3.585 penumpang tiba menggunakan 3 kapal berbeda, yaitu KM Prince Soya dari Samarinda, KM Suwarna Bahtera dari Balikpapan, serta KM Pantokrator dari Nunukan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seorang jemaah haji lansia menolak naik ke bus karena terpisah dari istrinya saat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Sementara di Madinah, seorang jemaah haji tertidur pulas, digendong dan dipindahkan petugas dari kursi roda ke bus.
1: Para petugas haji ini dengan hati-hati memindahkan seorang jemaah lansia dari kursi roda naik ke atas bus. Peristiwa ini

0: terjadi di Madinah saat petugas haji melakukan pendorongan jemaah ke kota Mekah. Petugas menggendong sang nenek karena tidak tega membangunkannya dari tidur. Pelayanan bagi jemaah haji lansia memang menjadi salah satu prioritas petugas, termasuk memastikan jemaah haji merasa aman dan nyaman. Seperti yang terjadi di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, saat salah satu jemaah haji lansia kebingungan akibat terpisah dari istrinya. Wardoyo, jemaah haji asal Pemalang, Jawa Tengah ini menolak naik bus yang berbeda dengan istrinya, Ruhaimiyah. Insiden ini terjadi akibat kondisi proses angkutan yang membuat petugas syarikah setempat memisahkan bus yang mereka tumpangi. Petugas haji akhirnya menemukan bus yang ditumpangi Ruhaimiyah. Keduanya mengaku lega, akhirnya bisa duduk berdampingan di bus yang sama.
1: Alhamdulillah, Bapak tadi kok nggak mau masuk, kenapa? Bapak nggak mau masuk?
2: Belum ketemu ini.
1: Oh, belum ketemu. Ibu, tadi juga nyari Bapak nggak?
2: Iya, tadi diajak tapi petugasnya nanti didorong gitu.
0: Selain kenyamanan jemaah, petugas haji juga memastikan seluruh tahapan ibadah jemaah berjalan lancar dan sah secara syariat. Petugas menyediakan kain ihram pengganti bagi jemaah yang kain ihramnya terkena kotor atau najis saat di penerbangan. Petugas juga membantu memasangkan kain ihram tersebut, terutama bagi jemaah haji lansia.
3: Tadi ada beberapa jemaah yang memang jemaah lansia. Mereka rata-rata kain ihramnya terbuka, kemudian kotor, kena muntahan. Ketika sampai di plaza, kami ganti, para petugas menggantinya dengan ihram yang baru, kemudian kita tata kembali sehingga benar-benar bapak jamaah ini nyaman, merasa nyaman.
0: Hingga saat ini, prosesi kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang 2 di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah masih terus berlangsung. Kedatangan masih didominasi oleh jemaah lansia, perempuan, serta sebagian kelompok jamaah risti atau kesehatan berisiko tinggi. Lukman Rozak, Arab Saudi.
4: Penyediaan penginapan haji 2026 disebut-sebut mencetak sejarah baru. Ketua Tim Was Haji DPR 2026, Cucun Ahmad Syamsurizal, mengatakan sejarah itu dicatat timnya usai Tim Was melakukan serangkaian pengawasan di daerah kerja Madinah. Dari hasil pengawasan dilakukan terhadap pelayanan penginapan, 103.732 jemaah diinapkan di Hotel Bintang 5, padahal jemaah itu merupakan haji reguler. Selain penginapan, Tim Was Haji DPR juga menyoroti perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan jemaah haji. Hal itu tercermin dalam jumlah jemaah haji yang wafat sampai Senin 18 Mei hanya 15 orang. Perbaikan layanan kesehatan juga tercermin dari jemaah haji berisiko kesehatan tinggi yang sakit.
5: Akomodasi yang, nah, kita dari DPR, Tim Was Haji 2026 mengapresiasi kepada pemerintah di bawah betul-betul Pak Presiden, Pak Prabowo ingin menghadirkan negara melayani kepada jemaah-jemaah haji baru sejarah di Republik kita ini. Ada jemaah reguler bisa diinapkan di hotel-hotel bintang 5 Markaziah, daerah Markaziah seputaran Masjid Nabawi.
4: Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi memastikan seluruh jemaah haji Indonesia yang berangkat secara mandiri tetap mendapatkan layanan pendampingan dan bimbingan penuh selama berada di Tanah Suci. Pemerintah menegaskan tidak ada perbedaan pelayanan antara jemaah mandiri dengan jemaah yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU.
6: Meski memilih berangkat tanpa bergabung dengan lembaga bimbingan swasta, jemaah haji mandiri dipastikan tetap berada dalam sistem pelayanan resmi pemerintah. Kepala Daerah Kerja Bandara PPIH Arab Saudi Abdul Basir menegaskan, seluruh layanan utama haji mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan hingga bimbingan ibadah diberikan secara setara dan tanpa pengecualian.
7: Haji mandiri itu haji, jemaah haji yang tidak tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU. kalau ada jamaah haji ya

0: yang tidak tergabung dalam KPU masih ada petugas pembimbing ibadah dalam masing-masing kloter, dan dari petugas kloter nanti kan bisa dibantu koordinasinya melalui petugas haji daerah dan dibantu juga oleh ketua rombongan dan ketua regu. Sehingga kalau ada jamaah haji yang berangkat tanpa KBH sekalipun, nanti pemerintah akan bertanggung jawab untuk membantu proses ibadah mereka.
1: Pola pelayanan berbasis kelompok terbang atau kloter menjadi instrumen utama untuk memastikan seluruh jemaah tetap terpantau. Jemaah mandiri akan tetap dibimbing oleh petugas di masing-masing kloter, serta dibantu oleh ketua rombongan dan ketua regu.
2: Kita kan dari tanah air sudah koordinasi sebenarnya. Dari grup aja udah 2 bulan lalu kita udah masuk, baik ke KPIH atau grup yang kabupaten mandiri. Jadi bimbingannya awalnya masing-masing, cuman di sini terpadu. Tadi di embarkasi Batam juga karena ada waktu jeda 4 jam, saya kasih manasik lagi gitu kan. Jadi sama-sama nanti.
1: Saat ini PPIH Arab Saudi juga tengah mematangkan persiapan untuk fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Seluruh jemaah, termasuk jemaah mandiri, akan mengikuti skema pelayanan yang sama sesuai pengaturan kloter masing-masing. Pemerintah mengimbau agar jemaah haji mandiri tetap aktif berkoordinasi dengan petugas kloter agar tidak mengalami kendala selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Lukman Rozak, Tim Liputan Media Center Haji 2026, Jeddah, Arab Saudi.
3: Tumpukan sampah menggunung di kawasan Sunter, Jakarta Utara mengganggu aktivitas warga. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Bandar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
7: Di jalan raya, ada bahaya yang sering diabaikan dan dampaknya nyata. Inilah contoh kendaraan overdimension dan overloading. Mereka bukan hanya merusak jalan dan memperlambat lalu lintas, serta mencemarkan udara, tapi juga menjadi salah satu faktor pemicu kecelakaan fatal di jalan. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan overdimension adalah kejahatan lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun, sedangkan kendaraan overloading adalah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara kurungan paling lama 2 bulan. Mahkamah Agung mendukung penegakan hukum melalui keseragaman vonis bagi pelanggar overdimension dan overloading.
8: Korlantas Polri tidak bangga melakukan penegakan hukum. Kami mengajak untuk menjadi bagian daripada perubahan masa depan transportasi Indonesia yang lebih baik. Mari bersama mewujudkan Indonesia menuju zero overdimension dan overloading. Salam presisi.

Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan petinggi lembaga negara bidang ekonomi di Istana Kepresidenan pada Senin. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto hingga Gubernur Bank Indonesia pun hadir. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara bidang ekonomi tampak hadir ke Istana Kepresidenan pada Senin sore, di antaranya Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi, Menteri SDM Balila Dahlia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pun irit bicara ketika ditanya soal apa saja yang dibahas dalam ratas tersebut. Ia menyebut hasil ratas masih akan dimatangkan. Namun ia menyangkal ratas

0: tersebut membahas soal sentimen negatif terhadap rupiah.
1: Hasilnya nanti kita masih matangkan, masih dimatangkan, nanti sesudahnya baru kita beritahukan. Ya, terima kasih. Nanti.
2: Rupiah bukan
3: Pak? Dolar mungkin Pak? Atau rencana pembangunan yang lain Pak?
1: Rencana yang lain.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai gejolak yang terjadi pada pasar keuangan belakangan waktu ini merupakan sentimen jangka pendek. Purbaya menilai pondasi ekonomi yang kuat akan mampu memulihkan pasar keuangan ke depannya. IHSG memulai perdagangan hari ini turun 94,34 poin atau 1,40% ke posisi 6.447,97. Sementara itu rupiah sempat menembus 17.660 per dolar Amerika atau melemah 1,15%. Purbaya melihat pelemahan IHSG hari ini tidak perlu dikhawatirkan karena ekonomi Indonesia masih tumbuh kencang, bahkan jauh dari resesi seperti yang ditakutkan kembali terjadi seperti pada 1997-1998. Ia menilai sentimen yang muncul didominasi dari luar negeri. Purbaya kini fokus menjaga perekonomian agar tetap tumbuh.
4: Untuk kita kan bisa membantu pergerakan rupiah sedikit.
5: Kira-kira penyebabnya apa Pak? Sampai IHSG
4: sentimennya apa sih Pak ya? Oh ini kan banyak sentimen, kalau rupiah melemah seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability sosial politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita ada resesi. Oke. Kita kan sekarang belum resesi, karena masih tumbuh kencang, jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua. Jadi teman-teman gak usah khawatir, investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut secara ke bawah sekarang. Kalau saya lihat teknikalnya, sehari dua hari udah balik. Jadi jangan lupa beli saham.
0: Nilai tukar rupiah semakin melemah dibandingkan mata uang dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau nilai tukar acuan rupiah terhadap dolar AS yang dirilis Bank Indonesia, 1 dolar Amerika Serikat dihargai sebesar 17.666 pada tanggal 18 Mei 2026. Seperti apa efek pelemahan rupiah terhadap masyarakat?
6: Gejolak perang di Timur Tengah antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel dituding memperlemah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Harga komoditas yang berasal dari impor seperti kedelai, plastik, dan bahan bakar minyak non-subsidi terus melambung sehingga kondisi ekonomi masyarakat turut merasakan dampak gejolak global tersebut.
7: Kalau untuk saya sehari-hari, saya kan yang ke pasar nih, yang sering ke pasar, istri masak di rumah. Nah, selama ini sih yang saya rasain belum ada ya Mas, secara spesifik belum ada. Dari harga cabai, harga telur, malah telur normal, cabai juga normal, dan tahu, tempe juga normal. Umum sih belum terasa sih Mas.
8: Apa ya Pia?
9: Belum terasa ya?
8: Belum terlalu sih.
9: Belum terlalu ya, oke.
10: Ya, terasa sih Pak. Ya untuk mak-mak ya istilahnya, ibu-ibu rumah tangga, apa-apa mahal. Tapi yang sekarang ini yang agak susahan minyak goreng, langka, terus sayuran pada naik. Itu sih aja sih untuk kebutuhan rumah tangga yang kebanyakan.
11: Kalau saya sih kebetulan tetangga saya sih semuanya jualan. Jadi dia bilang dia teriak plastik tuh mahal harganya. Jadi itu aja sih yang saya tahu dari warga saya gitu.
12: Bagi saya sih ada ya Mas, meskipun nggak spesifik bahan baku apa aja yang naik, tapi secara umum kayaknya hampir semua yang saya beli tuh agak naik gitu harganya, sehingga biaya hidup juga jadi naik.
9: Oke, berasa ya, berarti ya. Oke, dengan Mas ya, kalau Mas ya?
13: Kurang lebih setuju, soalnya mungkin dari beberapa sektor mungkin terdampak gitu ya, terkait dari, ya mungkin kalau misalnya dari rakyat yang menengah ke bawah, mungkin sangat dirasakan dari sembakonya mungkin, atau dari harga BBM-nya mungkin, ya dikatakan ada efeknya apa enggak, pasti ada efeknya sih. Cuman frekuensinya seperti apa, gitu aja sih.
6: Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi menyatakan, tahun 2026 merupakan tahun suram bagi rupiah. Pasalnya berdasar data JISDOR, pada tanggal 2 Januari 2026, nilai tukar rupiah per dolar AS masih berada di angka 16.725 miliar alah. Nilai tukar per dolar AS masih berada di angka